0: Igu timati lela digube Jesu Kristu. Ani sun grigi ha, la richara guagu dubanya bungyu lau larini, harue iha balida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara keisi lidage la, lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sun grigia. Itara meme ginye lidage la, la richara gun aba gajara lubai, harichara gun sun grigia. Lichagu ule anegubai ibagari. La diga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri, nyungu itinye sun grigia lun hafigun habala. Itara meme ginye, la diga lagamba di aba rigu wuguri, gajara tikayabi sun grigia lun richagu abanya la ligibuge bungyu. Rua ti luru du lun, lagavondu figo, gama lumo dambai lagavondu figo, abati ma lawei du lareini bungyu. Itara tikaisi gabafula meha figo, lula negini oweni, itara linya ginye gabafula lareini bungyu, lula richara guagu du ninya grigia. Luma lun lichugun ibagari magumuta di tihon, lidage wabureme, Jesu Kristu.
1: Romanos, capítulo 7.
0: Niduhanyo, huguya le subude bubay lulurudu, subudi humali luagu, dan rigunye la vinwa gili aba grigye, lige labguye la lurudu. Kei hamuga, aba wuri to marietu, rulumutu lurudu labun laguma diha tumari sun dan le vinwa gili la. Ain owe tumari, bogu diha ruloi lurudu le, ichu gubarun labugye laguma diha tumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun vinwa gili la tumari, ta dignya figo le giribay agabara hani. Ahi owe tumari, gidaru labu ginye ginye luru du ligye. Ani gayara ati tamare idun luma amu bugari. Ma dignitu agabara hani, itara ginye huguya, niduhanyo. La ulonwe Kristu, friha dun labu ginye ginye, laguma diha le luru du Moisesi, keisi wuri to hilaru tumani. Aba tamare idun luma amu. Gweto, laniha dun Kristu le asaru baylida ge oweni, lu gayara bayla, eseri bidun lung bungyu sun sui nagubay. La diga dam meha lida gili figo wabagari. Seribiti meha liluru du Moisesi lung lagagu du ni luriba aritagu ni wada. Ani ligia kate le anagubaliwa lidun oweni. Ayin ti gweto hiladiwa lung luru du le meha gama baliwa labu nye lubafu. Gweto sefu hadiwa lung weseri bidun lung bungyu lida iseri ibagari tau sun wanigi. La ubafu le lichu gubay sifiri sandu won. Mama keisi idamuni lung aba lurudu binadihali. Walinya guba lubaiti lagu figo la lurudu? Mama linya, lausun lira lurudu wa subudira gduba li figo nu. Ibide ti hamuga nu lagu figo la lawama diru hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu.
2: Mawama dira bayi hamege amu.
0: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun bali ibagari lanna figo le nida bayi. Sun luwujari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu, larumugu yebe lubafu figo. Anihe meha aba da na bagari du sin lurudu, gama lumu da na subudiru ni gumadi, aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe, itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu, baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lan na figo le nidabe luegen lurudu ligie. Aba leyera gunina lun na digni le vuribabe. Aba la nigni na lidon feridi lau meme lurudu ligi. Sandu ti lubaiti le lurudu bungyu lidangwa. Sandu ti ginye sun gumadi le lidangbe. Richagwa ti, ani buidu ligia, ligia funasa akata ibuiti la nigu balina lidon oweni, mama linya. Ni figo ngafaru balina lau le buidu bai. Itara ti, aba la rufudu ni gumadi la narime duriba figo. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyu ninya lufigo. Uwa tigun faranda nani ka la susere bainu, madigun numuti kate ibuiti le nabuse rube, nadigun. Nadiga irigu kate le iyere gubainu. Ainti le lubain, mabuse ru nubai nadigun ligie nadiga, arufuda numuti luagu baru nani lurudu kei kate ibuiti. Mama adina lubaiti awa digubali kate uribati le na digubay, igabri lan na figo le nidabay, ligia digubali. Subudi numuti luagu uwa lan mi kata buiti nida keisi wuguri, la diga lau sun jebe busen na digni le buidubay, sinyano muti adiga. Ma digu numuti kate buiti le na buserumbay na digun, na sigida diga adiga uribati le mabuseru nubay na digun. Ainti le lubay mabuseru nubay na digun ligia na diga, lida linaru kate, mama awa digu balin, figo le nidabe ligia digu balin. Darinu muti lubaiti lurudu le, dan le busen na digu ni le buidubay, uriba tiri gunye la na diga. lida nisamina hinsi ya tili lurudu bongyo no. Gama lumo arigati na luagu inihe la aba ya lurudu lida nugubu agen da guati luma nisamina. Kata iligia I gabri lana figo le nidabe le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba sa esefuna na lida ge I gabri lana figo le nidabe? Le anegu balina lidon oveni? Bungyo gubayri gulida ge wabure me Jesu Kristo. Tenke ni alu bungyo. Gun faranda numuti lubaiti luagu au la lau nani nungwa uoga lubafu Kristo nuagu busenti na hamuga na gunfli no luma liluru du bungyo. Gama lumu sinyanu muti ladiga I gabri lana figo le nidabe. Seribiri gutina lun figo keisi lidamu.
1: Romanos capítulo 9.
0: Inarni ni leluba inarinya gunigueto au keisi aba finya tilago Kristo ani meyeha atina. Aniega tumuti nanigi nu to uwera guabon luma sifiri sandu luago inari nila. Weiriti niru anisuwa da imihi la gari titida nanigi. Busen gubaiti na hamuga lunginye labugie na inyera waguni disenyo luwe Kristo ani hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahuni. Redeiti meha bungyu hada lausun luweirigu ani rulu mutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladiga wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bai, le ginye sunti bai gabafu, le gadina mabai lun linyuru nua liri, lun sunda itarala. Mama tia narinya gunya luago magunfli rula lani bungyu furamasei hon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Aniyaga timeha bungyu lun Abrahamu.
2: Lida gerge ba isaku gadiga wagu ba.
0: Mini la lida harg nyanu la agura houbanya lida ge furama se ladiga wagun banya Abrahamu ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrig. Lugundu aniha furama se le lichegu bai bungyu lun Abrahamu.
2: Niyadi ba dame na chulige dali kia. Aba me tagaru sara aba irahi.
0: Ani mama regin lira, biang bai meha tirahin Rebeka aba haguchi, Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hau ginya, madina ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, aba larinya gubungyu tun Rebeka.
2: Le damu bai amule nye le ibuganyo.
0: Uwara guati ginya lira, luma le arinya wagubai tida lerenu bungyu.
2: Hiseti meha hakogu nu, ahi yasa uhu iere kutinu.
0: Itara linya gufirma wala liricha bungyo lun lanua daha ninya ha umbanya labuseira laguwarun lun lani guhama keisi labuseiruni mebere segunga ligia kala hadigubai. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luago muwara la bungyo uwa lugundu larinya hare lun Moises.
2: Gudeme habubadina lule unt nabuseira. Sandiyao me ihirigu laule unt nabuseira.
0: Itara linya lubaiti, mama lida nye wabuse erun o wafagun, lugude mehabu bungi uon lida nye lugunda. Biriwa yun linya dimure le larinya gubay lun uruwe ehikna tida lerenu bungi.
2: Nadugi balibu uruwe ime lu narufuduni nubafu buwagu, luginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
0: Gude mehabu ti lubaiti bungi lun le labuse erun, gude mehabu la. Dere gudalon lanigi le unti labuse era le dera gudunu. Barinya gubay lubaiti nun, ain itara linya lubai kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abai ladungi kata I bogu diti luai lugunda bungyu. Well, kata bunya dibu gia lun basige ne haluma bungyu. Larinya bufunage saudi ru lun lea digu bali.
2: Kame badiga na itara.
0: Garicha ti lea digu bai saudi ru lun ladigu ni le labusa erun lau lubunye saudi ru. Gayara ti ladigu aba saudi ru le dise guati la yusurun. Luma aba lea yusuruti lun furumi yeguari kate ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafuti bungyu hawa ugrigia, aransi yu linya lun larufuduni luweiri liganyi hawa ugrigia ha gadina banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba la usaragu gurasu darigu eto. Luru gayara la larufuduni luweiri gun won, wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida luweiri gun. Wati bungyu won, hibiri hadangi huriyu, hibiri hadangi hamawa huriyu, keisi larinya gu bungyu tida liliburu oseasi.
2: Hameha mama bayi numutumia, nariya gubahon numutumia. Grige meha ha misiye bayanu, nariya gubahon misiye kumu.
0: Anilida mime fulasu lenye lubayi lariya waguwa hon.
2: Mama nane kuhugui, nyini balariya waguwa hon, lirahi buinyu le miwa bayi.
0: Ainti hawagu Israel na, ha mime huriyu lariya har Isaías.
2: Lausu gipe hama latika wagu Israel kai sagu larubaya, fiyuru gubayi hada ya salvara. Lugundo, lagu fule vai punho lerero, ligibo o sumo bo, lau lo furesa.
0: Kei si meha, larinha gu meme Isaías.
2: Luha muga meha migiro la sunte gbafo hadage wadiga wagu mumu. Itra wanya hamuga kei si uburu gu Sodoma luma gomora.
0: Kabati walinha galuagu hala mama banyi kuriyu, ha malu ahamba nya haricharagun, richagu wanya gueto, lau hafinye lulagu Kristu. Ahanya ti Israelina, Haafa gubanya lun heresi biruniwa keisi grige richagu watinya laurugu hagunflu ni lurdu bungiu meresi birun watinya. Kage wagu lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige irigu lau kate le guanarugu hadigu bay. Lige hachugira gumbay luagu dubu le hachugira guagle. Larin haritida lerenu bungiu.
2: Rutina aba dubu le hachugira guagle isiyon. Aba dubu le abre gudu tigrigi, le afinye rutiluagu masatri hade.
1: Romanos, capítulo 10.
0: Niduhanyo, kate le tayuma habo inanigi, anile wagu bina yumura gwa lubungi yu hawagu Israelina, lunga salba rubala. Aninye gatina luagu hafule sen, luagu anihin la aba onwe bugunfuli hada luma bungi yu. Gama lumu, mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guagu dun ninya bungi yu gerigia, lau igabri le habusa irumbay haluaha harichara gu, madingu ga hamay le labusa irubay. Lugundu Kristu lebe habay lagun fliruni wale lurdu Moisesi, anadigati lun harichara gu sunha afinya banya luagu. Luagu harichara gu lau hagun fliruni lurdu lariya hare Moises.
2: Grige ha agufli tatinya lurdu sun sunna gubay habagan kapa luagu.
0: Lagu ti haricara gong grigi ya lagu hafinye larinya hare.
2: Maria gaba tita panigi, kapa amudi ala selu, kaisi gubere baleri kitinye la Kristu selu.
0: Maria gaba ginye,
2: kapa ararira lenyehi habai hilanya.
0: Kaisi gubere gu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara, uwati ni kata nuwa digni loidige nuwa finye lo lagu. Kata iti larinya gubai bungyu?
2: Yarafati ugano lani na salbaru ni bungu. Panihi biumuru guluma tida banigi.
0: Dimude ile ligia, ugano lana nafinye nile wapulichi habai. Aha buwarinye ga lau biuma lagu Jesusu la babure mebai, afinye bugunya tida banigi lagu saragi dalani bungi lidage oweni basal baruba. Ladiga lau bafinye lutau sun banigi, leresi birabu bungi ukei sirige richagwati. Lau bagufa serun lau biuma basal bara. Tariha lerero bungiu?
2: Le afinye rutilogu Jesu Kristu masatre habai lari igi.
0: Aba habu huriyu hama hama abai huriyu, Wabune me Jesu Kristu ligia habune me bai sungu bai ani fulesa ilumuti ya sunha aguaru balin. Itara linya kei larinya waguntida lerenu bungi.
2: Sunha aguaru tiliri wabune me asalbaruba.
0: Ita lubati gayara la haguaru ni ilun la salbaru ninya ahi mafinye luginya lubai luagu. Ita luba ginyeti gayara la hafinye luluagu ahi magambu ginya lubai luagu. Ita lubati gayara la hagambu luagu ahi uwa habai apulichi hati uganu hon. Ida lubati ginye gayara laha pulichiha grigia hon ahin uwa kabala aunahanya pulichiha. Kaisi larinya wagutida lerenu bungiu.
2: Ma lubuidu hachilere ha anugabali uganu buiti.
0: Gama lumo masutinya grigia ebere serutinya lau uganu lana salba uni le agamba hamalibe. Kaisi larinya guni Isaías tida liliburu.
2: Wagurene, kaa afinere wanya lau hagambu ni uganu lewa pulichiha bae.
0: Ita larinya lubaiti. Lidage hagambu ni grigi ya uganu hafinyera, anilereru Kristu uganu ligia. Aba narinyagu, magambu hamuti funasa uganu, agamba hamuti, tarinha lereru bungyo.
2: Agambu wali hamala lilida sun fulasu, chiluha li hereru lidun lagumu hon lariga yubo.
0: Aba narinyagu, uwa gilifunasa gumfaranda hamani Israelina, gumfaranda hamali, lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi,
2: Na meide gudu badun hatiga aba necha liha mama nani. Na genga gudu badun hatiga aba necha liha maha tinya gufuranda hama.
0: Alinya gatiginya Isaías.
2: Dari mwati na haa maalu wa haba lina. Arufuda wako na nungwa hon haa maalu wa haba inu awa.
0: Abe larinya gu hawagu Israelina.
2: Tulani mwati nunga busuwe yu hon grigi ya magamba litinya ani mabocha hatinya.
1: Romanos capítulo 11.
0: Anigat nati gueto, mahali funasa bungi hon lumutunya, mamalinya. Au guanare gu Israelina au. Hada gnetnia lirasa Abramu, hada gnie ladigwa gu Benjamin, barul mutinya bungi Israel na keisi lanigu, lumage binari. Gueto, mamaha tihon, magambu hamuti le tarinya guelerenu bungi, lago Eliasi, lemeha profeta, lago lichu guniduru hawago Israelina, lida la furi idun lubungi lariniaga.
2: Nabule me, afara gu hama profeta, gringu hami guri bani latari, auru gali eredera hada gibani. Ani busia tinha que hafar na hila bobe.
0: Aba larinha go bung yulum.
2: Ano de rada na set de medo o cria no baruá. Ama o drogu guia, lidi o guia, leva o mundo no levar.
0: Itara me meguinhe, lida um buriwe yule. Rei de ganha ati de hada que huri yu ha, anua de ralanha banha bung yu lau larini. Ainti lau lubei larini bung yu lanua de nanya. Mama li lau kate ile liyara ati grigia, guanar gadiga. Lugundu luhamuga itara linyati, mama lihamuga areini lareini bungyu. Itara linya luboiti, madari hamuti sun Israeli na lehalu habai, anati haa lanua dirubanya bungyu, dari hamuti. Hahibiri, deregda waru hanigi, keisi tarinya golerero bungyu.
2: Madiga lumuti ya bungyu ludereta hanigi, ruti agu le malihi tihun, aniga li gule magamu, itara liyati chidurumu tale.
0: Arinya gati Davidi,
2: Raba bolamu wa hatine rusada, lu hagu wa hakidu, lu hasufu. Darulamu wa hagu marihi hamamala, sefuku wa lalamu wa kinye hanaga lu sundana.
0: Nalga da hati gueto, lau hachugra gunghuriyu, haigua tinya funasa sunsuina gubai, mamalinya, lubaragin lira, lau hamaha runghuriyu lu heresi biruni Kristu, hayabi hamamu bain huriyu lu habihu baila asal baruni, Lung hamei digudunia Israelina. Ainti seribi lubai duru lehadigubai huriyu buiti me lung ubou. Ani ahin buiti lubai lanugubai hachugira gu hong ha mamabai huriyu buiti mambai lubai ti le lungbai lanugni hasalbanu sun huriyu. Ani hengini aba kate le naniagubai hun. Huguya le mamabai huriyu. Ke launa hanya dina lubai bungu ya puriji ya hong ha mamabai huriyu. Wairi ti lisien wadigumari nu. Busetna lung hamei digudunia nirasa lugini hasalbanu. Ain ladiga lubai lamaharu bungi hong huriyu, hayabi hama bain huriyu lun haranda ru luma bungiyu. Ida tima lubati dame leheresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ain derege watubai furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lun bungiyu. Derege watugine sun fuluwaru nyon wagua tuto ida gine butiabi fain tuguya. Ain gine derege walubai tilagle aba tidibuwewe lun bungiyu, derege wanyulinya gine tilimu. Inano ni luago chanwa la fiu tilimu tidi bolivu, aba bicho gun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu na poguya. Itara lian hiabi in lugabara huma lida tilagle luma lida tibagari olivu. Marita go huma tia luago buidu ti ma huma luwe limu le nyengu bai bai meha. Aon arita go luago buidu ti ma huma, harita go huma luago mama la huguya agda habali ilagle, luago ilagle la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
3: Aha, gama lumo, chanwa ti fiyu limu lumu vichugun lewenye guwame luago olivu.
0: Hinaru luago gidawa hama gama lumo, hagida rumbe ilugundu mafinye hama, huguya ti gabara hube nye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa, hanufu derigu huma, lugundu ahin uwa lubai ferudna lani nye bungi huriyu kai furumye tinye limu, uwa baiginye ferudna lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga humai lubaiti lueni lareini bungyu, gama lumu deregda tiginye, deregda tihon ha mafinye banya, areida tihon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini lausun hafinye luagu. Ahi madigu huma itara, hachuguba ginye. Ahi nyumbi huriyu lun hafinye luagu Kristu, hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninye harigon, huguya lemaabai huriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa haon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu dirunikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabai lumapanta ahuma luagu chula hao. Luagu derege da la arula bungyu hanigi israeli na murusun darire gudame le gumuha liheresi biruni hamaa bayin huriyu kristu. Dame le la susere dun lira aba meha salbaru sun israelina lugundu tarinha relerenu bungi.
2: Lebi ba asalbaru gili sioni aba mele idaru uriba ni hata ye nani muhako. Ni haba ni dara tahama dame le na gidaru ni hafiku.
0: Luagu ganu le luagu tia salbaru ni barua tinya huriyu keisi laga ni ubungi luagu kufulese la usun lira. Hisi ya ginya lubungyu lugundu anuwa dira lumutinya haguchagu. Lugundu kate lalichugu baibungyu magida lumuti. Girigi ya haa lanuwa dirubanya lun lanigu hama, lanigu memebanya. Huguya magamba ditumeha lumbungyu gama lumugweto lau hamaharu huriyu hagambuni aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lubungyu gweto. Ahen lira lumrugu gudeme habula bungyu hon keisi gudeme habula hun. Igira lumuti nya bungi yu sungu bai lung magambu hamani lugayara bai la gudemi habula hon. Luwenri lareini bungi yu luma lichu lao sinyati wasubu diru ni lisamina sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungi yu? Kage arufu daha bai lung? Kage grigi ya ruha li bai somu kate lu bungi yu furumi ya lung leresi binu faye tilarigi? Watini yaba. Luma ge bungi li abi sun kate ligie ginye agu daha bali sun kate ani lung gwa ginye ladigai. Wairigu ni lubungyu lunsunda itarala.
1: Romanos, capítulo 12.
0: Amuriat na lubai tijuma ni duhenyu, lujetere gira guhungua sunsuina gubai lubungyu, keisi adagara gudini vivati, sanduti anile auti lagundara bungyu. Aniha lichuguni wa wairigu ni le lumbai hichuguni, hebe habagari du keisi lirahanyu bole, lubaragian lira, sansi gumai ligabri hisamina, sansi lamu ga ginye li gabri habagari dun. Itara lo bahiyabi lu hasubu diruni le lugunda bai bungi hun le buidu bai le uara guabe. Keisi humaisturun luagu lareini bungi yu nun. Aninya gatina hun sun huguya. Lun ua la niyaba hidange arita guti luogwa weiri sigur lau le lubai bai. Lubara ge lira. Lun ti la subu diragun kada aba lungwa segun afieni le rula li bai bungi yu lun. Lugundu itara kei gibe la umege guni luagu abanrig ugubu. Ani mama aba wame lifishu te sun umege guni ligia. Itara wanya ginye lau sun gibe wa ma aba rigu nyadi wa ugu bulida aba luma kristu. Ani sun wagia amu ya gwena rigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka libungu amu ya gwena rigu ubafu won keisi labusa irun lichu guni lun kada aba. Ayan ruka li lubai bungu ubafu won lun ladimu li hawayumulu uginye lun ti wadiguni segun afinye ni le wadambe. Ayan ruka li lubai ubafu won lun beseri bidun hon amu lunti weseri bidun buidu. Lega rufu da hadibai, lunti lichagun lungwa lun arufu da hani. Legichiga diti digida go hon amu, lunti lichagun lungwa lun la digini. Le debe hati, lunti magura bula lagu yun lun. Le abuti bai, lunti laguma diha, lau saragu gounigi. Le idera guti amu, lunti la digini lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristu hun, lau insiani le inaru niti. Yere gula vuriba ni hun, falahu mi le buidubai. Lunti hise go huma huma gua, keisi iduhenyu. Hime gua huma hungua, inebe gua huguya me huniwa gua. Mamagua ligu huma lida luadigi mari wabureme, seribi huma itausun hanigi. Abagari da huma gundanyu lao imenigi ni le huagubai, gagura su huma dan leha sufrirun, furie huma etengire ibungyu sumada. Idera go humanya finyatinya lida hemege irun, resibi humanya gawea sutinya lao ugundani. Bini huma ya haa auserutun vuriba, amuri ya huma biniruni hon, mama vuribani. Gunda huma hama haa gunda abanya, hajahua hama haa yahua abanya. Abagari da huma lida ubuidu ni huma wagua, manangu wa huma hungua. Gamada guwa huma hama haa gudeme banya, marita guwa huma huo guwa keisi chutao. Mafaira huma vuribani luagu vuribani luni aba, afa guwa huma lun hadigini le buidubai hagibugin sungubai. Adiga huma isun le huwara ati lun habagari dun lida darangi li hama sungube. Niduga nyu hisi ati nyanu. Magu yu guda huma yu vuribani igira huma yu bungu la afaya yu guda luago. Tarinha lereru bungu yu.
2: Au lu bai yu afaya da gudu negrigi rogu hariba ginya burene.
0: Arinya gati ginya bungu yu.
2: Ahin lama habai bagari yu ruba igini humu. ahi magra ku hapai ruba duna ha itara lupa badugun lu laika agunia busigani
0: migira gwagu da ba bungwa lu laganye iru nibu vulibani lubaregen lira ganye be vulibani lau buiri.
1: Romanos capítulo 13.
0: Sun grigue lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu itiganya. Ani la busa erun bungyu anyahin lupai. Grigue lupai tiha awugri hau tinya lun gumadi muara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matinya nufo de hon ha adigubali le buidubai. Ana hon ha adigubali le vuribabai. Pusenti bu babagari du manufu deiga loi luridu. Buidu la bouseru, abame buidu ba luma luridu. Lugundu le seribi dunya lubungiu luagu bufulesei. Ahin vuriba bouseru, lunti hanufu de ba, la diga mama la luagu nikata gabafu la luridu. Ki le seribi dunya la lubungiu lun la faira guduni le adigubai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragua wama luma le luridu wageira. Mama rigulun mabiruha la sufiruni wawagu, lun titara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigia hon, faye hume le lagubra habai gumadi, luagu hafulasu, luma amu burikate libe inalira. Faye hume le lunti hafaye urni luagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe sei hon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un, hinsi eguare gu huma huma gua, le hinsi abuti ilu grigia liladi adiga la li sun le lubaybe li lurdu bungyu, taniha lereru bungyu.
2: Magamari taba grigia maria kia, maafara hapa, miweru hapa, maria gaba iene logu niyaba, mawama dala amege grigia bungyu.
0: Gunfli wa maa li sun gumadi le luma buri le libiri, la wa gunfli run luma li lurdu bungyu le arinya gubay.
2: Hisi la grigia bila di bungu, kesi hisi egu bungu.
0: De lehinsia bubai madigun tiburiba ti luni aba. Aha wa lubai ti hinsi habu, gunfli wa maali sun li lurudu bungyu keisi lubudubu. Lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari dunya lida lagumu honda. Danha li lun wa gagu dun lida ge idabagu. Lugundu yarafati maali oura lun lagiribu dun wa salbara gile upuwagu. Sigur lauda meha le wafinyan ubai luagu uganu luagu ti asalbaruni. Arie buhali, yarafa ilula rugadun. Lige lunti lubai wigiru ni wadig ni kate guribati lea digubai labugien luburiga. Lun wadouru nu wadagragun keisi sudara ha labugibayan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida pacharwo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma iwije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragia lira, ruhu mai kristu guanargu ubaraginia lida sunkate. Masaminera huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
1: Romanos capítulo 14.
0: Ain debile lubayaba grigia lida la fine, recibi humei mania gunga ni kata lun luago kate le uago bai machorun la. Anya in harita guatinya luago gayara la hegin afinye tia frume guadu kate, anya in hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya ui. Le egi ti frume guadu kate, mon lumuti una bula la negini le maigi bali. Le ginye maha bai legin frume guadu kate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi balin. Lugundu recibi lali bungi grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuin am. Ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumbay larihi lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungi lun leredera gudani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia uiriguti hanigni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinye tinye luagu aba la labu sun weyu. Kada ban lunti la chou ni le wagu bi laritagwa. Le reidu bi somu beyu, la digi en lu lichu gu inebe se lu bungyu. Le egi bi furume gwaru kate, le egi ni lu lichu gu inebe se lu bungyu. Lugundu ruti etengi ru ni lu bungyu luagu egi ni ligia. Le megi bi ui, lun lichu gu inebe se lu bungyu la digi. Ruti gin etengi ni lu bungyu luagu kate le gayara bi le egi segun la finye. Nania gu bali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anarigu. Uwa ligia niyaba oweti lungu anarigu. Aha wa bagari dunya lungu wa digu ni lugunda bungyu. Aha wa owe, wowe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida I bagari keisi lida owe ni lani kristu wagia. Hilati kristu abaya la bagari dun lungu wa bure mebaila. Winyo wagia yebe, hilanyo yebe, ahen buguya, ka wago bichiga lidunu bibiri, ka wago banuga ikeini kata, bungi urigunye lun lagusera gudun, ani sun wagia, waranu baligibugye lun wagusenu, ke histarinya gulderenu bungi.
2: Finyutu na logu libaga li, liye laria gogori, luago haku droguba la sun rinke nigibugye, ani gufe sete ime sun yen bungi.
0: Kada lubai fiaba wadage, lagusera ba luogu luma bungi. Ligem mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarege lira, derebugu la haritagun lumadigun huma ni kata le gayarati la chugira guagudani hibiri o laburigudani la lidon figo. Subudi numuti lago ua la ni kata le legibai grigia lun la vie da gudani ani choro numuti lira au keisi afinet lau Jesu Cristo lausun lira ain haritagun lubai aba grigia lago vie la abacate vieti lun. Ain ti bañaveri ha la fiñe biduje lau kate le baigi bai, mouserun haadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigia le uegine bai longwe Kristu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lu baiti lugaru la dimere hon vuriba luagu kate buiti le gayara bai hadigini keisi afiñe tiñan luagu Kristu. La diga mama kate luagu ti le egi bai o atu bai larue ha bongiu, luagu ti richaguo, darangila luma ugundani le lichugu bai siferi sandu uom. Le serebiduti lu Kristu lida igabri le gundati bungyu lau ani inebe tiginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangilo sun kate. Lugayara la videra gun wongua lun vedere bugudun lida wafinye. Magrincha wabai luadigi mari bungyu lida libagari aba grigia lau kate le baigibe. Inaro ni lau haruma la sun egini ligibuge bungyu. Le vuriba bai lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lu maigi ba uvi, matu divain, madigu ni kata le achugira guagudati biduhe, o labiri gudunni la lidon figo, o la debili gudunni la lafinye. Afinye ni le buagubai, lunti buagu guanari gula, ligibuge bungyu. Fulese watigirigia le masandira gubai lungu wa lauduru, lagu le ladigubai, ainti le egibai abakate lau machoruni, gadunu ti ladiga legini. Lugundu maigi lumuti lau afinye ni sun le wadigubai, ahin wadiga lau mafinyani figo wong.
1: Romanos capítulo 15.
0: Wagia lehere belida wafinye, lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gun lago lebuidu bai hon. Mama regu lago wichu gun ugunda ni woni wagua. Kadaba wadage lunti lagunda ra gduni grigia liladi lau lebuidu bai lun grigia ligia. Luma lau le gayarati lagamunda gduni lafinye. Ni Kristu, michugun ti ugundani luni wagua. Lubarege lira, suseret le abiru haubei ti dalerenu bungi lun.
2: Nugushi, abiru hati hanapaha ha anakupalibu wagu.
0: Sun learien wagubei ti dalerenu bungi, lumage binari, lun larufu da hon won labiru hauwa. Biruwa ti meha dimure buriligia, lun wanegu gurasu, luma digidago lidangi. Gayara lamuga vemenigi dun tima luagu bungi. Bungi le ichugu bai gurasu luma digidago, idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digni Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lubungio le luguchi wabureme Jesu Kristu. Resipi gua huma lubaiti huni wagua keiginye le resipi runiwa Kristu, lun linyuruni wa liri bungio. Lenaria gubai, luagu liabin bai la meha Kristu lun leseri bidun hon huriyu, lun lagunfuli lun framase le adigu bai hon waguchagu. Lun larufu dun luagu gunfuli lani bungyu lereru. Leai bai ginye lun hichugu balan ha mama bai huriyu uairigu ni lu bungyu luagu lugude mehabu keitaniegu ni lereru bungyu.
2: Legia nichigu lubai uairigu ni bungu hakana wanashari. Naremu bai ginye luagu uairigu.
0: Tariha negia lereru bungyu.
2: Gunda huma nechanibu huwa rahama lumutu na bungyu.
0: Tani hariginye.
2: Sun nechanibu, sun fulasu, alawa hahumaye eboriwe.
0: Lani hariginye isa iya tida lerenu bungyu.
2: Lepipa aba labigu wabu hese, le lube ili lagumu dirunia nechanibu, ani imeni kibalu aba.
0: Bungyu, le ichugumba li imeni gini won, bungi dalaun lau ugunda ni luma darangile lida hafinye luluagu. Lumbunyu huma lau emeni gini lau lubafu sifiri sandu. Niduhanyu, choro guatina nungu wa lagu buin hinya la lau areini luma subudi, lau ginye gichiga di huma di murei bui ti hon hibirigu. Abir ha adina hon lau lufunagu ti tagara da to luagu burikata ile, luma buli idun humani. Nadigi en luagu wadagi manu le rula alibai bungu yunu lau lareini. Lune seri bidun lun Jesu Kristu hagana gua hama bai huriyu. E seri bidun ile nadigi bai, na purichi ani uganu luma gieti bungu yu luagu wasalbara gile, luna nadigi bai nyala hama bai huriyu lun bungu yu. Lun le resi biru niña keisi deve se ile auti lagunda arabongiu. Le haruma gdala li si firisandu. Itara lian lubaiti, au keisi aba finya tu lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida de seri bidun lubungiu. Luago le gunye mburikate ile ladigu bai Kristu guanarigu, nidangi na dimuriha. Lun hayabi hama bai huriyu, lun hagambu bai la bungiu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafagu, lau luweina mburiseini luma buri milagru, Le nadigu bai lau lubafu si firisandu nida, lun na nigu ni haa mama bai huriyu lumu. Lau igabri le hausta gudanali la pulichi hon uganu luagu tia salbaru ni lidange Kristu, luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria. Itara linya afa aguad na la lun na pulichi ani uganu luagu tia salbara gile lenye lumuti magan bugi li la liri Kristu. Mabusa irunti na nuadigi maridu lun Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliho li la amu la uganu nubaragi. Lubaragin lira itara keitaniago nilereno bungiu.
2: Ha magabu ya haji ya bayan luago, hagamba luago, ufuranda hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lun Kristu lida amu fulasu, sinyagi li lubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu nabusa iruna digni, guetoti kei gumuna li la nuadigime luegin obo le, ani kei lumagi la binaru nabusa iranidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidin esupanya, Larige me ariha nadun lan lun wagunda aragun wamagu amurusun ro agura batina lun hidera gubadna lan luagun nuwe yesu. Ahin gueto neibuga Jerusalem barin na kate hon waduhanyo luegen Jesu Kristo nye. Lugundu waduhanyo ha Macedonia banya hama ha Akaya banya harita guanya hondarun sensu hadangwa luhona hani hon iduhanyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya luagu buidu lan lun hadigni kate le ani richatinya Lugundu due hamutinya hon le timatimat. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan na sielu hama hama bain huriyu. Luntiginti hidaraguni afinyatinya ha mama bain huriyu afinyatinya ha huriyu luago hemege irunja ubohigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile derega neime sensu le hon aba menidi lun esupanyo bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo Na chiluba la buin lau abini runi lumagia Kristu. Niduhanyu, ajumura watu na hon luagu hinsi habu lungwa bure me Jesu Kristu. Lumo luagu hinsi ya nile lichu kubwa sifiri sandu won. Lunguwa radu numa lida afagu ni afuri ya idei na lubungyu nuagu. Amuri ya huma luma bungyu lu lesefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudea banyu. Lugunya buidu la liresi biruni wa idara waguni le na negu bai hon waduhanyu ha Jerusalem banyu. Lunligiru bungyu lu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungyu. Huma la bungyu le ichu kubai darangilu itarala.
1: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to, na subudira gudunyu febe, waduhe luegni Kristu to, eseri bidubon wama tida ligilis to sen kreabu hum. Dame le tachildun humo, resibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lunti la la digun, hada iduhanyu lida afinyan. Iderago humo me lida furume gari kate le temegeiru, lugundu tuguya, saragu hea tideragun, iderago taad nagini. Mabu igania tun purisika, luma lun akila ni duhanyu lida neseribidun lun Jesu Kristu. Hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, lukasalbaru ni nibagari, tenkinia lubaiti kon animamarigu au, Sungiye waduhanyu hatila na haligilisi hama bai huriyu, ruha muti hetengiru hon luagu lira. Mabu iga ninya ginye hon waduhanyu ha ondara gubanya habmiye purisika luma akila. Mabu iga ninya lun numada epenetu lehisi ebay nun, le furumiye beyafinye luti luagu Kristu uburugu akaya. Mabu iga ninya tu maria to nadagi mengharubu saragu huagu, huguya romana. Mabu iga ninya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuriha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinyeru banya luagu Kristu nuparagi. Mabu iga ninya lun ampuliatu numada hisi etinu keisi lani gu Kristu. Mabu iga ninya lun urubanu kwa pana lida wa wadig marilago Jesu Kristo, luma lung esu takisi, numada le hinse bainu, mabu ganian lung apelesi, le arufu dalali bai la finye logo Kristo sarago weyasu, mabu ganian ginye hon tila na luba ariso tobulu, mabu ganian lung nupaisa no erodion, luma hon tila na luba narusisu, ha finye rubanya luago wabureme. Mabu ganian hon turifena, tuma, turifosa, Hanya dagi me imbanya lida luat gi mari wabureme. Luma gine tun waduhe perusida to hinsi e bon won. To adiga arbon sarago lida liri Kristu. Mabu iga ninia lun rufu wogiri le buidubai I gabri le tima tima tili gibge Kristu. Mabu iga ninia gine tun luguchu to gine itara harubon kei aba uguchuru nu. Mabu iga ninia hon asin kritu fulegonte erumesi paturobasi erumasi luma hon waduhu nyuha hamabanya. Mabu iga niya ginye lun filologu, luma tun Julia, lun Nereu, luma tun Litu. Lun Olimpasi, luma hon sun waduhanyo luegen Kristu ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme. Mabu iga hanya sun tilana liligilisin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watna hun lun harihi niya katanya lan ha afari ira guagudu banya grigia. Ruha gia chugira guagle lun hafinye. Muwarati le hadugubay, luma le arufu dahubay hun. Disa kuma haway grigi ya hagiya. Lugundu grigi ya hagiya, meseri biduntian lungwa bulem Jesu Kristu, hongwa gwana rigu heseri bida. Heyeden ya ti grigi ya ha unabugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero. Subudi hamuti sun grigi ya lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu hauserun. Buseti na ginye lung harufu dun lichu au lung hadigni le buidubay. Mama lung le uribabay. Bungi le ichugu balin darangi le laganyi ragudu badun luagu mafia. Kurese, binila wabure me Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun, le nupa na lida wadagimanu, mabu iga hanya ginye, Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
4: Auteru siu, le abure habaru gara dato, mabu iga linya ginye hon, niduhenyu, luege wabure me. Mabu iga linya gayu hun, naganoye tida luba, Togien la fone de rubon hon suntila na ligilisi, mabuga linye gine erasu tu hon, le agda bali lisensu fulasu, luma gine waduhe kwarutu, binilo wabure me Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa maineve se ilubongiu, le gayara bay la dignu luntima derigdagu huma lida hafinya, segun uganu lagu tia salva urni le napulichi abay, luma rufu da hanil lagu Jesu Kristu. Aramu daguati meha alarancia bungi uluaguti wa salvaron lumagi lubaragi en lagumesen ubou, lausun abirga hama meha profeta guluagu. Gamalumu gueto, lau lugumadin bungi ulevimabai lun sunda, subudig dawali luagu wa salvara gile hon sun grigia, lugayara la hafinye uluagu, gagamba di hageme lun bungi. Uweirigu ni lu bungi ule aban riguti, le ligie riguti chu au, uweirigu ni lun lidangi Jesu Kristu lun sunda itarala.
5: Furumie tu ligara da Paulo, hon Corintuna. Capítulo Aba.
0: Ao Paulo, wala dina bongi lau lugunda, luma babadina la lani Jesu Cristo apostolo, naburhanyo garada to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglesia bongi to uburugu bo Corintu. Ha lida hanyabanya aba luma Jesu Cristo. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Cristo. Lida sun fulasu. Ligi habure me bay, ani wabure me ginya. Recibi humei, abini runi luma darangile luma ge waguchi bungyu, luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Sun adane tengi uni bungyu huwagu, luago abini runi le, rula li bay hun lau la reimi, lida ge Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruha li bungyu sun luwujeri irisi nye lan na sielu hun, dandu lida hadimureha, kei lida hisubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lanle warinya gubay hun luago Kristu. Lau igabri le, uwa ti ubafu lida gila lichi gubay sifiri hemegeiru. Sun unha la, agura bahay weju le lumbe lagiribudun, wabure me Jesu Kristu bowagun. Ani lagda habadun, deregda gu lida hafinye, dari lumun lagomu hun, lun uwa la ni aba ichuguti hidurun, luago nikata dame le liabi wabure me Jesu Kristu. Kumfli lumuti bungyu le farama se lubay, aniligia agua rubay hun, lun lida huma aba luma Jesu Kristu, le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guat na hun li da liri wabureme Jesu Kristu, lun huwaradun, lun uala faningu hida, abagari da huma li da uwarani le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nani agubali le, niduhanyu, lugundu aninya ganya ha hada agiebo ni liduhanyu kuloe, luago imihe ilanege muwarani haganagua. Amu ya gwenye regulane ge kate ilarine gukada aba hidange, anyahe nege hidange aline gutinya au lani gu Pablo au, hibri aline ga au lani gu Apollos au, hibri aline ga au lani gu Cephas au, hibri aline ga au lani gu Kristu au. Fani wagua nyulinya funage Kristu, da waguati na funage luago guruwa, luago hufulesei, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi luago mabadi seira gudun na niaba hidange loidige, Kurisipu luma gayu. Itara uwati ni aba lun larinye gulagu lida la niri la badiseira lun nani gula. Narita gunye gueto lagu badise gda nani ginye esutefa nasi hausun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mauna halumuti na krista badiseiha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salba runinya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lui lagida non lida ngela nichi gulonwe Kristu lau gurua. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristu lau gurua, kei libidio niga au hon ha lumba nye heferidun. Ahin won, wagie le lumba iwasalabano lubafu bungi, laria haretida lerenu bungi.
6: Nagini chukubwe niju hawa chukubwe nye au, nadiku kwe kafrenge kefrenge ite luni katana.
0: Kati un hula le chukubwe au, olea rufa dahabai lilurudun Moisesi, Ole la gasigine hadi balin burikate lelano bole. Adiga lali bungi lichu la ubo, lelun libidio niga me au. Lugundu lida lichu la ubungi, migirun lumuti nye grigi lelun hasubu diruni lau guanarig lichu hau. Lubarege lira, abalaranse oni lun lesefuru ninya lau hafinye ruluago ugandu buitele wapurichi abai lelenegebe libidio niga au. Ladiga amuri hatinya huriyu milagru. Alu wahagia hamaba inkuriju lichu wawo. Ahi wagia wapulichi hanulagu Kristu, le adara wagubo ilawo guruwa, le aba ambai dubu achugira guagle hon huriju. Libidio niga ligia au hon hamaba inkuriju. Ahi ti hon ha laguwa rubanya bungiu lun lanigu hama, dandu huriju kei griego, Kristu lubafu bai luma lichu lao bungiu. Le hamuga gajara bai lenege la, libidio niga au lida bungiu, Lichutima au sigu lao sun lichu au le ubo wagubai. Ani le hamuga le nege debi li lida bungyu, here timati sigu lao ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni luagu wahali la bungyu hun, lao sun mibe hama hidage chuti hao segun ubo, ni wairi gutinya, o hada ginyetnya la iduhanyu inyu gutinya. Anua diralanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo, lulichugun busigan hon ha chubanya au. Anua diralanya ginye ha debili banya segon ubo lulichu gubusiga nuhon ha gabafu banya. Anua diralanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha nikata banya lun lagini chaguni ha sudini banya segon ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finye tinyalida aba luma Jesu Kristu adiga liginye lun Kristu la lichu wawo. Lun ligia la ginye waricha lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gile. Itara linya lubaiti adiga wamei kei tania guni lerenu bungyu.
6: Lebusinye tila nangu lungu, paduko la lungu logo le latigu be Kristu.
1: 1 Corintios, capítulo 2.
0: Niduhanyu da meha le nidi bai luna dimule hajun luagu linaren bungyu adiga numuti mayusru ga dimure inyu guburiti. Dan le meha huma nubai, malugun tina meha napuriche a luago amu kate loidige luago Jesu Kristu, le adara wagubi luago guruwa. Aba narufu da gun nungu wa higibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Adada gareina lao anufude. Da meha le nadimure habai hun, aba napuriche a nilereru bungi hun, malu hatina naganyi runu laubri dimure le hadimure ha wagiri nya chutao. Lubarege lira, laurugu lubafu lani bungi sifiri nadimure ya hun. Itara linya lubaiti, mama lida lichu hao grigia lanyura hafinye. Lidan lubafu bungyu lanyora. Lausun lira, justu tiwa dimure lelana lichu au honha, waina muhanyabanya lidan hafinye. Kama lumu lichu au ligia, mama lana ubole, mama ginye hani ha aguma dihabanya ya ubowagu. ha ma disa li bai hagumu chagu. Lagu li chu lau bungiu le aramu da gua bai wadimuriha. Li chu au le darugu nyu bai lau hawai girigi. Le meme lanua diru bai bungiu lung wawai igu meme lumagi lubaragi la digni ubau. Hati gumadi matinya lanna ubau le sinyati gum faranda hamani laranse ha bungiu. Lugundu lung hamuga gum faranda hamani.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Laularein, adimore hativa, lagularein ni bungu laubri dimore le larufu da bai siferi won, mama laubri dimore le wafurende irun lau lichu wau. Itara linya, laulubafu siferi sando, wafuna aguagade linarun bungu hon grigia ha ibihu balin siferi. Grigia le mibihi balin siferi, merese bion lumuti kate le lanina lani bungu siferi, lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ilaburi le, Lauro gunya lubafu siferi sando gayara lagun faranda wala. Ainti grigia le gamati siferi sando, gabafuti lugun faranda lani sunkatei, gamalumo uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Keisi larinyo agutida lereno bungyo.
2: Ka gufranda hamani beli sando na bungi, ka gayara abu ilarufu tahalo bungi.
1: Gamalumo wagia finyetinya, anihi ilisami na Kristo wada.
3: 1 Corintios Capítulo 4.
1: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi e servidu tinya lun Kristu, ha ichugubanya lun harufu dhani linaru bungyu le me haramu da wabe hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lun larufu du ni luagu gadina lan lun le menigidu li yubu dini luagu. Ahen luaiginye nobadina, mawailiti nebere serun luagu idalinya lan hadigini ne servidu lun bungyu. Ni huguya, ni furumi warigi le ubo waguna, ni awa nadigi, sinyati narinyagu ahin buidu lubai neseri bidun lung, o ahin inihin lubai megi iti luagu. Lausu maduru na luagu nikata lida naritagu, mama luigin lira lung madunu badu na lan, ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubai iti luagu burikata ilubara gieda, aguraba huma lagiri budun wagule me Jesu Kristu bowagu, lung lasagaru nikata ilia ramu da guabai, lidun larugonga. La subdira gudubai wabure me tarita gu kada anigi, aba meti lichuguni bungi uweiriguni le ladina me kada abalo. Nibirigu, nadimuni habai hun lagu burikata ile, lung meme buiti hun. Ani rugu atinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun, narinya gunye lung hafurenderu waweiginye, lung midi huma jagiru meme luwe le buriwa nyubai. Lunginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu fulese habula aba ani Liyere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu, buidu hawaiha hibiri. Kakate bumu bay le mama bay lichugu bungi bung. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibung. Kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti. Haganao kamaha muga risi hadun. Ibiga humali sun le gayara bay habusa iruni. Sandigwa tuhungwa kamaha muga uruwa igu huguya. Hame mege iruntia ni kata wa magi. Uruwa igu digu hamuga huguya. Lugafana wa ma lida haruweha. Lagana unu luago igira laadi wa lambungi wagi apostolu gu lida lagumu hun ubaru. Keisi grigia ha siadi wanya banya lun oweni. Nyumbi hadiwa lun aba abadiwa la aria wasei hon sun lida na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwatiwa keisi bidia gotao luegen weseri bidun lu Kristu. Sun harita gunyu huma huogua luago chun la hau Lida kate luagu ti Kristu, wagia debilitiwa, huguya heretun. Baruha mutiwa grigia kei nikata, ain huguya inebetun hon. Chililumo weyule, afagadiwa ilamo, magrabu, luma madoira guni. Uribati hoseruni wa grigia, mabatiwa. Weriti wa wadigi marilao wahabu darilun labuchadu wa wagu. Danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya. Danle weiba hon aba wawanduni. Danle hadimuri ha uriba wawagu, ruti wa dimure buiti hon lao gurasu, chululumu weyule, ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Kei kate le mabuseru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu busiganu. Naburuhanye hun lung narufudaha hun keisi hon nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahe la disi milu maisuru warufudaha tinya hun luago Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anagubalini uganu hun luagu wa salbara gile luka yara amba ila hafinyeru luagu. Amuri hatina lubayi tikuma lun haji hanina. Lige nona habali Timoteo lun lidera gunu nireu hinsinyatinu legunfuliwa ilu mabungiu. Larita guagudu badun luagu ligaburi nabagali dun keisi hafinyeti luagu.

0: Kristo lun haje gani leme me lubujeri igambri le narufu dahabai tita sun ligilisi lida sun fulasu anyahen hitage apanta hatinya halita guatinya lago midin badina la bisidan le nanufude gama lumu nidi barihon madise ahin buse wabuleme aba meti narihini kala hayara bai barugu watungu hagi adiga mama rigile kayara habai alinyaga lugundu mama lauti dimure larue habungyo lauti ubafu kata itihime hubai luna bai chunodame le na chuliru odi lu nidi arihon lau insiani luma lau sifir lanna nyurugu.
1: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambu alu lagu inihin la aba hidangin, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu ivie lira, le maha wabai lun ni hada ha mafinye banya lagu Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun, grigia le digba lin lanari me ivie le, lunti labugun hagana guaginye, lausun uwa na huma le nyin hubai, anahin huma lida sifiri, ani agusera gdana li lea digbali figo le, kama hamuga nyenya dina huma. Gweto, le lumbi hadigni, lun hondaragun lida lidi wabudeme Jesu Kristu, nyenba dina huma lida sifiri, nyenba iginye lubafu wabudeme Jesusu huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaruni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabudeme Jesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa lagu le hadigbay. Ibide sahun resig dalanu murusun lebini sun fuluwar to ida bon lichugua. Gidahum lubaiti binad lebini hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara kei hubay. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumbay lani na wesefuru dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti lun ti wefeduhani lubayuri sefuruni lau uwarani luma inaruni, leitera baikei fein magana tu lebin. Mama lumwe feduhani lau uribani luma salufuri, leitera baikei fein gagana tu binadu lebin. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada, lagu mon la lum hondaragun hama ha ahoru habany. Mama meha nariyagunya hun lum hadise dun sun suina gubai hawaisun lirahun yubu le. Ha ahoru habanya, ohala igadu habanya, o hiveru tinya, o ahu duragutinya honsandu, lugundu lun hamuga itarala, gasu hamuga hafridun uboa guginye. Le nabusa irube narinya guhun, lumondara guhuma luma ni aba le, aninya gutulagu iduha ila luegin Jesu Kristu, ani gamari ti mamari idunga. O iga aduati, o uduguati honguariwa, o marasua luguti, pacharuati o hiveruti, mon lumuti nirgu lun haigin luma iduha ile itarati. Kaba ge wagun nagusera gdanya ha bogu dibanya loi Kristu mafunagi agusera gda humutinya ha munada banya bungi uba agusera gdanya ha bogu dibanya bugahu me lubaiti salufuri tiligia hagana guaginya.
1: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dan leanihi la kate lunti larinya ha aba hidange liri amul luago kage wagu hidin hamu agusera gdutinya haibidi ya bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidi hamun ha sandubanya? Odibidi ya tihun lagu hagusera gudubai la lani gubungi ubou? Ainti hagusera gudubanya lubai lani gubou sinyahu mutisa kate nyumbriti le aransera? Ibide sa hun lagu wagusera gudubanya la gini angeligu? Gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lani naibagari le? Ain inihe lubai uribu agana go lagu brikate lelan nei bagari le kama gi halu ha agusera gdutinya ha mama tila na ligilis nani agunya le lun hanego busigan uwa tifunage ibni aba chutau hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu lun tifunage lidi aba iduhe aria ha liri liduhe hon agusera gdutinya ha mafinya bai lagu Kristu lauru gu hauri buha hamagwa aban halima buidni legu mutilira buiti mati lu hawandu ni maricha le adigubai hun sigil lau hagen dagun luegi. Buiti mati lu higiru lu liberu hon huay. Ain huguya lubaragin lira adigatun maricha iberu huguya ibini hawai hibiri guguanarga. Ibide sa hun lagu mafana banyala ha maricha banyalida larui habungyu. Meye da guagda huma hungwa. niha agamari dubanya mamari itunga, niha ahudura gubanya honguariu, niha agabara hatinya hamarigu, ni magusi, niha agamari dutinya wuginya haledigu, ni hiverutinya, ni igaduatinya, ni bacharuatinya, niha nigubali halaguamu lao ibibuni, sunha adagubanya libeburi uribani le, siyabe hebeluru lidon larue habungu cielo, anyahin hidange itarahinya meha, ahingueto, Chibaba li hifigo, harumag dawadun, richaguadun, ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huagu, lumasun le ladigbe lani bungyo sifi. Aniewa guwati, gayarat nadigni le nabusairun, inare ni lira, gamalumu mamasun kate lubuidu la lanigun, gayarat nadigni le nabusairun, gamalumu mon lumuti nigira wagudu nungwa, lun lamudira gunina nikata, lun gien egini uragirugu, Gama lumo lagumu chagwagi dubai bungi ubiangu baikate le, ainti wagubu madigun ti lun ahoruhani, ladigun wagubu lun wabureme, wabureme lun wagubu. Itara kei, lasara gudini bungi u Kristu lidage oweni, lasara gudubadi waginye lau lubafu. Ibide tisan hon lagu libiri la lugubu Kristu huguya, na nige imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu, madigun nubai. Odi bidia tihun luagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu biangu bihagia nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu tarinha relerenu bungi.
2: Ayabu iba biangu bihagia itara hama kei aba wugiri.
0: Gama lumon le ondaruti lumon Kristu aba meme la sifiri luma. Anura huma lubaiti lueya horu hani furume gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lue hagubu ladiga damichi. Anganya ha ederegera guti nya hongwa lunga horu hani hadugi nya figo luagu hagubu guanarigu ibidi nya tifunagi hun luagu luba la sifiri sandu wagubu lelichu gubai bungi won lun lagano wada mama wagia laburi ya me wagubu bungi laburi ya mebai aganyi halumuti wa bungi usero lun lani guwama ligia lunti lubai wichugun uwerigu ni lubungi lao wagubu.
1: 1 Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uagubai halig dana, tidan higarada to haburi habun nun. Inanu ni lagu buiti ya muga la lun wugiri lun magamari dun la. Gama lumu ke inihin lubai saragu ahoru hani, buiti mati lun wugiri lun lagamari dun, lun ginye tagamari dun wuri, sunwa da lau amari iduni. Lun ti lagunfiri wugiri tuma lumari keisi umari, lun ti gie tagunfiri wuri, Luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu. Tumari labure mebai. Mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa. Ahon gubairigu adiga daradu lun. Mayusuragun huma hungwa luagu atiri dan lun. Hijagun hungwa lunrugu hafuri idun. Larigien lira lunti ya hayusuragun hungwa. Luai lasinyarun hagdagun hungwa. Afigongo dalinyalun mafia. Mama nariyengu yon lagu lunti la hamari idun, gama lumu gayara ti hadigini ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagda gun sungrigia honguwa. Lung magamari du hama kei au, gama lumu subudi numuti lagu sinya la litara du. Ruka li bungu yamu ya gwenye gubafu lung kala aba luwiri hon hibiri amu hon hibiri. Ha mamari ginya banya hama urinya ha ilagu wanya umari, aninya gatina hon lagu Buidu la hamuga lun herederu mamariga kei au. Gama lumu ahin sinyalu boi hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Ahay ha marii hanyabanya aniegati na hon lun migiru tani wuri tumari. Gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lira ahin tigira wuri tumari lun titerederu mamariga o tarandaru la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nubugiri lumari. Hon hibiri aninya gatina kaisi dimure le nani mamalani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba le afinye tulau Kristu. Ani gunda atulu tasigiru agana wa luma. Mon lumuti ligiru nu. Ahin genya mafinye lubai tumari aba wuri tu afinye tulagu Kristu. Ani gunda atilun lasigiru agana wa tuma. Mon lumuti tigiru ni. Wugiri le mafinye bai baruwati kaisandu luegye taubadna. Lumari to afinye bo luagu Kristu. Wuri ti to mafinye tu barua tu keisandu luegen lobo na tumari le afinye bo luagu Kristu. Lung hamuga mama linya la maruma ti hamuga harahinye. ain ti gueto sandu hanya lumbungyo ain busai lubai umari le mafinye bai lago Kristu lun ligiru nu lumari oburi to mafinye bo lutigiru ni tumari igira guahama lida obo lira mon lumuti hafoso runinya ha afinye bai ha mafinye banya lun herederu hama lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo abaginye kate kage babusai rubai bugu ya wuri ain dugu gayara lubai basalbaruni bumari o kage babusai rubai bugu ya wuguri ain dugu gayara lubai basalbaruni bumari lausun luguyeri lunti labagari dulkada aba kei lichuguni wabure melun ani kei lubai meha ginye dan le lagua rubai bungi lun lani gula itara linya naninya guni tida sun ligilisi ain aguara bungi lun aba grigia le resibilalbe seini tuagu loustanu lunti le rederun itara ain gini aguara lun aba le merece binu lagle seini tuago loustanu rei de lagine itara me bere se wati ahen recibi lubali seini tuago loustanu lumo merece binu lani le busen obe lu lagun fuliruni wa luguma di bungi cada grigi a lunti le redenu lida i gabri le meha gama balini dale lagun rubai bungi lun lani gula ahi meha i damuni bubai dan le lagun rubai bungi bun madihe riba lago lira ahen rigi linyati gayara lubai bafri do lida gai damuni ba adiga bai le meha idamu ne bai lun la bule meja ubogo dan le lagun ru bai lun la finyeru lagu Kristu gidali luai lubafu figo lun le seri bidun lua bule me Jesu Kristu itera me meginye le meha ma bai idamu ne lun aba grigi ubogo dan le lagun ru bai lun lidamu hali Kristu ligia li la bule me aganyi haladun bungyu lagu onwebu ebegi migira huma lun hanegnu bugunye lidamu me hagunda lidamu huma lugunda bungyu itara linya lubaiti ni duhanyu reide huma ligibugye bungyu lida meme igabri lemeha gada balun dan le lagua rubai hun hawa ugrigi ha mama liginya banya uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma ginyati wabuleme narinya gali le naritagu au keisi aba le gadina tilun lafinye runi wa nuagu lago lareini wabuleme le ruha libai murusun lida ge lichulau nu lida naritagu lunti le redenu grigia kei lubai la diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragu, ahin mamari bubai malu gaba bamari idu, gama lumu ahabu amari ida mama figou, ahin ginye amari ida aba nibune itu mama ginye figou lausun lira, nyeimbe isaragu lene guga hon ha maria ibanya ani busenti na hamuga masusere dun la lira. Niduhenyu, ani hale na busa irubai nariyago. Murusun gali dan waba, luma ge lubai tigweto, ha maria ibanya, lunti hesari bidu lubungi tau sun hanigi, kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya, kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya, kama hamuga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya, kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilan na ubole, lunti habagaridu kama hamuga madan lumutinya. Ladiga ubole, le warihi bai lagumu chaguba. Busent na lu madige ila haritagun lagu nikata. Dan le mamari gili aba ugiri, laritagun lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, laritagun lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangu anyinkata ilun le teniru lun. Amu tiginye tauserun guri, maria itu toito mamari idumbo. To mamari idumbo, e taritagun luagu burikata ile luagu ti wabure me bungyu. Lundere guanyuta tungu wa lu bungyu, dandu lau tugubu keisi tautanigi. Ahun ti to maria ibon, taritagun luagu buri berese go lanina ibagari le. Luma lun teseri bidun buidu lun tumari. Narinya gunyen le hun luagu hufulese, mama narinya gunyen lun mamari idun huma. Narinya gunyen lun habagari dun lida aba igabri le buiti. Eseri bideina lun wabureme. Dere guanyu hungu wa lun, maritagun gasaragu lau kate lanna ibagari le. Agubrigu ha aritagu banya, lagu buiti mati la lun tamari idu harau, lugundu tawaya dunya la, ani nyahen buiti mati lubai lira, lun ti hadigun ni le wagu bai haritagua, lagu buidu la. Gayara ti hichugu no lun tadari lun tamari idu luma, mama figou lira. Ani nyahen lubai amu agubrigu, deregu dagwatinya lida haritagun, lagu mon lumuti la lun tamari idu harau, gayarati hadigni le habusa irumbai. Buiti hadiga lu michugu hamanu haru lu tamaridu. Halubaiti ichugu tu haru lu tamaridu buiti hadiga hamichu guntu buiti mati hadiga. Guri to Maria itu labu genyon lederi hatumari sunguwa agilela ahi owe tumari gayala titamari dulluma le tabuseru afine tirigali ligine luago Kristu. Lausun lira buiti mabui hamuga lun mamari dunya tan ligia narita gumboi ani afine tina luago inihi la lani bungi usifiri nida.
1: 1 Corintios capítulo 8.
0: Gueto nadimo ni halwa gwegini le adagara wagduti hon guario. Inaro ni lwa gwini la subudi wada, gama lumo wingi da lumutinya subudi grigi ya lao anangu ni ungo, ain insye ni awanse gida lumutinya lida lubuidu igabri. Le arita guti lwa gwini la subudi rung, ibidi nye gili regulinya lung keisi lubudu. Ain lehinsi ya bube lubungyo, subudi lumuti bungyo grigi ya ligia keisi lanigu. Lagu ti lubai ti legi egi ni le adagara wa gudu ti hong guariwa inaro ni lagu ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyugu ladiga subudi wa muti lagu abarigini la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahi la bungyugu hama abure megu sielu hama yebe o ubowagu yebe ki anyahi lubai sarago bungyugu hama sarago abure megu. Ahin won abarigini bungyu le wagu chibai ligia digibali sunkate ani ligia le umbe weseri bida. Abar ginye ginye wabuleme le Jesu Kristu. Leida giebe la digiwa sunkate ibini wagia guanarigu. Gama lumo masutinya subdiruti inarini. Anyahe ha meha hechu banya ahuduragua honguariwa. Hau hamagi leigini ligia keisi kate adagara wagduti honguariwa. Keiti logua lubai hafinya lau gajara la haigini hafinya tinya egini ligia. Aba mabuidun la hasandira gu hongwa ligibuge bungyu. Inare ni leharinya gubai luagu mama la kate lewegibe gajara agudu bali le resi biruni wa bungyu. Mabuidun tima abadiwa ligibuge bungyu luegin wegin. Mariba dun tima wagiame luegin megin wama. Kamalumu lunti riglinya gonigi huma luei hachugira guagudu ninya hadebili banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto buguya le subudia bubai luagu gajara la baigi furumyo garugu egini. Banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa lariha buaba iduhe le debili telafinye lwagu burikate le nyei lanigu bagurasu buago lunginye leginye lidange eginye le adagara waguduti hon guariwa itarati ladiga bisubude feri digida bumuti biduhe le debili bai lida lafinye leginye ueginye bai longwe Kristu dan lubaiti hafigo hakontura hibiri itara anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani. Hafigon hanyaginye kontra Kristu. Ligia, ahen lubai nabire gida niduhe lidon figo ladiga kate le negibai. Buiti mati lu megi digia na uvi lue na figon agudani.
1: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Mafunage gayara tinadiga nile nabuseru. Maricha tinafunage keisi aba apostolo. Mafunage erika nali wabureme Jesusu. Ani huguya guanari gulimbe inuadig marlida wabuleme, hafu ga manugu habad na hibi di keisi apostolu, ahin ti huguya gasu hanuguni na keisi apostolu, lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolu. Ani ha nona maglewe ihonha achura gubalina, marichati wafunagi lungu veresi biruni sunle ichu guba iwon lungu weigi luma lungu watu ni keisi wafair waha lua wawadigi maridu lagu hufulesei. Maricha ti wafunagi lungu wamari idu tuma aba uri tu wafinye tu lao Kristu. Lungu nye wanugu nuwama gwa lao wa oye sunkei ladigu ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye halamule nuwabuleme. Odi harita watun lagu auri ginye la luma Bernabe maricha lungu beresibiru ni lebu ina wabagari humagi. Kagi suda rafai rubalini kate leburi la yusuru bai. Kagi abu nagubai bai bai lumaigi bai la atidangi. Kagi unigiru bai mudun lungu. Matu bai la lidange miligi le la miligi habai. Ani marita gua humatia luago nania gunya la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu ariega lumuti ginya lurudu. Laria haretida li liburu na lurudu.
2: Michi ka huma kusabi logu li yumu pulu baga sukanle mwadu maridu lida lefere honu wa lila nadi.
0: Mama laria gunya bungyu lira hawaguru gu baga su. Laria gunya ginya keisi aba hempulu won. Luago wafule sen laburu duwa lurudu le. Lugundu dandu le awoha balimua keisi le efere habalin lila nadu lunti hadigini lau emenigini lau heresi birubai la hafana lidange alubahani. Kaisi ti bunago omali luba ilelan nasifiri tida hanigi. Gibe ti funagi larihin hun lun walubaha murusun kate humagi. Ayin garicha habay amu lun lira humagi garicha ti matiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragin lira. Afaga omali sun lewe megi lubay lwe leheren dun hun agambe wapulichi hani lerenu bungyo. Ibidiye ti san hun lida gen la le tempulurgu bay hayuwa daha eseri bidubanya tempulurgu. Mafunage lida gen le luwagu bay lataru hayuwa daha eteni rubanya lun lataru. Itara linya ginya la linya guni wabure mehesusu lun hala apulichi abali uganu lan na salbaruni luginye lida gen la uganu ligia hayuwa da. Au, mayusunu gidna ni apa lida gen iricha le. Mama gen na buruhanye le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nowe lubarege na digni. Mama kate lun ti napantaha, lun napulicha ni uganu lagu ti asalbaru ni hun, lugundu mosu na digni, fugiabu au ahi mapulichi hana uganu le. Ladiga ahi na diga lau nugunda, gafaye ruahatina, hamuga, gamalumu ahi na diga lau sun magundani, nagunfli rarugunya lau wadagima no le lichigubay bungi yonu. Kati na faye ruahabay, lugayara la napulichi hana lagu wasalbara gule. Magubura hanga ni kata, marga dunga nei niricha keisi apulichi hati. Lausun mama na lidamu ni aba ya ubowagu, rugu adna nungu wa hadamu mesungube, luna ganyi nirun sarago grigi alo kristu, dan leha gana gwa na huriyu, aba na digun kama huriyu au, luna ganyi nirun ninyo alo kristu, dan leha gana gwa nyati na la ha, labu gine banya li lurudu moisesi, rugu adna nungu wa labu gine lurudu ligia, luna ganyi nirun ninyo, lausun mama nyati na la labu gine lurudu ligia, luna ganyi nirun ninyo ha, mama banya labu gine li lurudu moisesi, rugu adna nungu wa kai hagia, lausun labu gine yati na la li lurudu mbungi, kei labu gine yati na lubai li lurudu kristu. Dan le hama na ha, lougu wa banya finye, apa nadigin kai hagia, lugajara la naganyi nirun ninyo. Rugu adna nungu wa keisi kada hawujeri, grigia lugajara la nesefurun fiu hadagi, laufurumi ye guwaregu igaburi. Ani nadigni sun le luagu linsi nye ugano le lanina asalba uninu, lun gafana badina lan lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya, lida aba ibagu ni, ani aba arginye hadagi aganye ira. Ibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri, lun gayara baila haganye iru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lun hebeluru lidon huraru, hauchatinya lun madigu hama ni kata le gayara bai lasi nyara gudini hahurerun. Ani hadigni lu haganyiru aba ridi gagada irati. Ahinti wagia, wafagunya lu wabihi aba ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le, brunyu na inarihi luagu ubuidu ni le lumbe ilichugu ni bungi yunu sielu. Mitaratina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu na ilun lagambu nina, lue ilubaigie, neferi durubala lari gine buga apulichi haadina la hon amu.
1: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, mabusa iruti na lun wabule iduni lagu aibuga hama waguchago labugi aba duweri. Ani hinyugu wa hamani barana funati. Ani badisa iwatinya ginye uwara luma humoisesi. Lida duweri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia lida ge aba meme egini lelichugubay bungi yuhon siyalugi. Guratinya ginye lida ge aba meme duna, ladiga lida ge aba meme dubu hata. Le uwarei nabay hama lida hawoyesu ani kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungi yu. Aba lamagu danru bungi yu hama. Ligia ti howe gubay lida fulasu mageida wati. Sun le sere dubay hon aba hempulu won luma yumaha wama burikate uribati. Kei meha hadigani. Ligia mahudira gwa huma lubai hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadage. Kei sitania goni lerenu bungyo.
2: Aba hanyun igrige higa luma ata. Lari diye aba hagoni serun adaha gwa marichara goni.
0: Mo lumuti wa horuha kei meha hadiga fiu hadage. Aba larufud ni bungyo lagu uriba lan le hadigubay lau lafara gwa wein urwa milu hadage lida aba weyu. Mo lumuti ginye walwa hani lebe lugurasun wabureme. Won lau luriba wagaburi, kai hadigini fiu hadagi, aba hawegun lau lagra gudini hon hewe. Magili liha huguya meginya luagu bungyu kai hadiga fiu hadagi. Aba launahani bungyu lani angheli, lun lafara gunia hilagube. Susere te sun le hon waguchagu, aba laburgu tida lerenu bungu, kesi arufo dahani won, wagia le miwa bay lida lagumhon danle. Lelubai ti harita go bay lagu, dereg dagwala leibugun luma bungu, gonigila, aburu hadiglinye. Masufri rungi duniaba ochabaguni le hasinyarun grigi yawanda, gunfuliti bungu, migiru bay luhi bihi ochabaguni le hasinyarun awanda, lubaragin lida, dame liabi ochabaguni, La rufu dubaigine bungi hun ida luba la hafri du lidage itara luba gayara la hawanduni. Lige luba iti, niduhen hisi yeti nyanu, anura ahuma luwe ilahu duraguni wa hon gwariwa. Nadimuri hanya hun, keisi hon grigi ya gumfaranda tinya. Samina huma hungua ahin buidu luba ile nariyangu bai hun, lumo mabuidu la. Dan le watu lidage uninye le uagu bai wichiga etengiruni lubungi, mafunage wafani hanya lidage lita kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon mafunage wafani hanya lidage lugubu kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wa sungube lidage aba meme fein.
3: Ariha huma hon Israeli na ha eigi ben lidage eigi ni leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidage latari. Mama narinya gunyaluago viva hama gwariwa. Maria gutina ginye luago wairi gutima la uwi le adagara wagudubai hon sigu lau amu uwi. Le nariya gubai luago dan la le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungyo hon gwariwa hon mafia nu hadagara guda mama lubungyo. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidage likopu wabure me Jesu Kristu uhame ata lidage hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin luago lidabla wabure me Jesu Kristu Unhame eiga luagu hadabla mafian. Odibusentu hemeidi gudni wabureme. Heretun funagia luei. Inaru ni le arinyo wagubai. Gayarati nadugu ni le nabusa erun. Gamalumu mamasun kate lubuidu la lanugun. Gayarati nadugu ni le nabusa erun. Gamalumu mamasun kate lun lawanzira guduniwa lida kate lelan nasifi. Mon lumuti waloha ni le buidubai wongwa. Lunti waloha ni le buidubai hon amu. Hohuma lidage sun uwi le alugura hobe magi durugu. Malagi dahanga huguya. Nyei lamuga nyurugu tida hanigi. Kei taniagu lereru bungi.
2: Lugundu lani wabure memua lau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigia le mafinya tilau kristu lunhidin eiga luma ani aba hudin. Hohume le ichuguti hun malagi dahanga nikata lunyei la nyurugu hida. Ain aninya waguwa hun luagu dagag dawali la egi niligia hon gwariwa. Maiga humai. Reha digi damichi lunle aninya gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba. Mama luagu baritagun. Gayara ati hamuga funa larinya gu grigia.
2: Tasa wago lunti lugo ilafaru ni aba grigia laritagun amu. Ahin gayara lugo inichu yetengi ni lugu ingi ulogo le nejibu ni.
0: Ahun lubai tiyaiga owata o hadigun furume gwaru ikatei adiga huma isungu bai luhichugu uwerigu ni lubungi michiga huma lebu na igwa duni luni aba ni hon huriyu ni hon ha mama bai huriyu ni hon ha lanigu bungi au hochati na lun nagunda raguagu duninya sungu bai lida sun katei mama riginye nuoguwa naritagua haritagua tina ginye hawagu hibiri lun Gayara baila hayabi lunha finyeru luago Jesu Cristo lunha salvaru.
1: 1 Corintios capítulo 11
0: Niduhanyo, gunda tinahao luago sunwa dan la harita gunuago, lumo luago falahumani arufu dahani le nichugu baihun. Gweto, anihi amu arufu dahani le nabusa irubai lungun faranda humani. Luago Cristo la lichigudina bai kada wuguri, wuguri tichigudina lumari. Itara kai bungyu la lichigna bai Kristu. Nibusi garidna tilun la doura gun aba wuguri lau lichigu dan le lafuri idun. O dan la le la dimure ha bungyu liumru guginye wuguri legi. Ladiga lau lira lichugunya minebesei lun le wairigu bai hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun madoura gu tan wuri lau tichigu dan le tafuri idun. E tengire bungyu lida hadamuri afinya tinya. O dan la le la dimure ha bungyu tiumru guginye ladiga lau lira Kei sigubairiga hamuga, lasa lun tidiburi kei wuguri. Aho madaura gu aba wuri lauti chugu, buiti maati lun tasaruni sun tidiburi. Ani ahin busiganu lubai tasaruni wuri tidiburi, darugwa ta lauti chugu. Mon lumuti la daura gu wuguri lauli chugu lida hadamri ya finyatinya, lugundu liyawa bongyo ligia. Ani arifu da lumuti luwairi gu bongyo. Ahon ti wuri, arifu da tumuti luwairi gu wuguri. Lugundu dale la digumbali bongyo wuguri, mama tidange wuri la digai. Wuri la digi wo lidange wuguri. Adiga lumutu bongyo wuri lun wuguri. Mama wuguri tun wuri. Luagu lubaiti kata ile luma hawagu angeligu. Lun titadora gun wuri lau tichugu. Lida hadamu ni afinyati ya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lau sun lida, lida wabagari keisi afinyati ya. Mege lumutu wuguri wuri. Mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi narini la luagu lidange la wuguri. Tadigo wuri, itara linya ginye inari ni la luagu wuri la, ichugu balini wuguri ubo wagu, anisun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungu wa ahin buidu lubai, lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lautichugu. Ibini gabi le aube ladiga i bungyu sun kate, arufu dhati won luagu ni busi garidu na la lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri, Aban uende ni tun lun migina gula tidiburi. Lige lichugumbe idiburi migina guti tun lun tadoura gun lao tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luagu kata ile. Lun tila subudi uni luagu ni la wagia ni ha hibiri tilana liliglisi bongyu. Masubudi runti wa amu igaburi luai lira. Na burga ya hun gueto luagu aba kata ile sinyabe inariya gu luagu buidu la hadigini. Lugundu genege lumuti luagu adiga lan buri hondaragun buribati hun lubaregi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniewa guwati nun luagu danla le hondaragun anihin la faringu hida. Ani afinyati na luagu anihin la inarini lidan le aniewa gubai. Hafuga, lun tinye la faringu hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Lauburi faringu le, Dan le honda ragun lu heigi luagu lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba igabri le ichugubai inebesei lun. Lugundu dan le la childirun oura lun heigi, maigi tunnege lida aba, lubaregin lira, kada aba lofu dahan egi egi ni le la nigubai. Ha sinyabai hanigun gibeti, aba heredenun lau halama. Anyahin hidange, aba hatun saragu dari lu habacharwadun. Mabatun funagin luhaigin lumalun hatun nye. Lau igabri le, baruka mutinya tila na liliglisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uobay nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Lumage guana rigu wabudame Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bay hun. Luagu le la aryabu le la lugurumbay wabudame. Aba la nugu nufayin, luka burugu, lasurun lichugun etengiru ni lubungyu tuagu, aba la gubachagu nu lun la fani iragu nu hadan lanigu, aba larinyagu.
4: Oho, nugu gule, lene terenge rukui luagu kufule se, adika memi humui kati ile, arita kwagu lene nuagu.
0: Itara ginye, larigin heigi nufayin, aba la nugu ni kopu, taudivayin luka burugu, aba larinyagu.
4: Kopu le taudivayin to, Liseini iseri le dara de bungi huma, le sholo ruo bai lau nita. Saga me hatu ni, adil humi lungarita gunu agu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubo wagun, saga me heigin fain, guraho guya me divain to, harita guagle luagun, Jesusu. Harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furumi ogarigle egi tu fain, tu guya, guralo divain to lani wabule me Jesu Kristu, Madina moga, la dignia figo lao lichugu minebese in lun lugubu luma lita wabureme. Itara linya lubaiti, kada aba lunti la subdiragun lungu wa lubaragi leigu nufain luma latinu divain. Lugundu le egiti, ani gurali gia marita gunga luagu la nichigu lugubu wabureme. Houlumuti ani guralumuti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudira guwa wongu wa buidu lubaregin waigin luma wabureme, mabaychun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini dan le la baychuni wa wabureme, la dignye lira lun, wafurende irun, luay meme wa feridirun, uwara hama lirahanyo ubo. Itara linya lubo iti ni duhanyo, dale hondaragun luhaigin, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya hoha mahabinya mabaycho lamu ganya bungyo lagu luriba li gabri hondaragun. Naranse lubo i leburi libiri kate dame le nidi arihon.
1: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Nidugeño, buset na luja subudiron libugru buri ubafu le lichu gubay sifri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meja le mamagidun lanigu Kristu, ada hoatun meja lun haibugun harige guariugu ha maniaga dibanya. Lige na busa irubay lun ha subudiruni gueto lagu uwa la gayarati lariagu.
5: Iñera waguwa Jesus.
0: Ani lumagie lubay sifiri sandu la dimureha, ani uwa tiginye lunti lariagu.
5: Jesus wabure mebay.
0: Ani mama lubay lao lubafu sifiri sandu la yanho. Gibeti luwujeri gu ubafu, gama lumun abameme sifiri. Ani saragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumun abameme abureme. Lidaginye saragu luwujeri wa yusurei ubafu virile rua libay won. Gamalum abameme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu le lichugubay won. Lugayara la videra guninya sungubay. Anyahen hibiri, ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahen untinya lichiga ubafu lun hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligi. Hibiri resibitinya ubafu lun harida wagadu sanditinya. Anyahin resibiti ya ubafu lun hadigun milagru. Hibiri lun ladimuri ha bungu yu hayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lun hasubudiru ni ahin lumagien lubay sifiri sandu o lumagien la amu sifiri ladimuri ha abangirigi. Hibiri ibihati ya ubafu lun hadimuri ha dimure iburi terencha. Anyahin ibihati ya ubafu lumagien sifiri sandu lun hafuna guagudni le arinya wagube lidaburi dimure terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le apa meme sifiri sandu adigu bali. Le afani habali amu ya gwaina ligu ubafu ligia lunkara grigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu, gamalu monsun umege guni ligia aba ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbei waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni, sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama ligenye aba umege gu luagu wagubu. Gibeti umege guni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
5: Mama au libiri ugubu. Lugudu mama na uhabu.
0: Mama luegien lira lun mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga aringa arigei.
5: Mama au libiri ugubu. Lugudu mama na agu.
0: Mama luegien lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. Olun hamuga arige irgula sun ugubu. Ida linya hamuga gya virimichun. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga aba arginye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. La usungibe la lumege gun ugubu aba arginye ugubu. Sinyati larinya gu agu lun uhabu.
5: Memege irun numutibu.
0: Sinyati ginya larinya gu ichigu lun ugudi.
5: Memege irun numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumege gun ugubu le arihubay kama debiliti, ligiati maburi mege wabay. Leburi lumege gun ugubu le wanigubay keimi kata, ligiati ma wadogra wagudubay lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebay, ligiati ma wadogra gubay lau duari. Ayin buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebay, memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseru ni bungi ugubu, lun le la buri libiri umege guni le anagubay keini kata ligia tima la weirigu. Lun anihi la aba uwarani luagu ugubu lidan le luadigi maridun sun umege guni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufurira aba lidangi lumege gun ugubu, sufuri tiginye buri le libiri. Ahinginye auserua aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri luma. Itara meme linya ginye, lugubu Kristu huguya, anikala aba hidange, lumege gun ugubu ligie. Ruka libungyu nadagime tinya tida liliglisi, furumye tinya apostolugu, habia ma profetagu, horuwa arufu daha tinya luagu kate luagu tibungyu, larige ha dagu bay milagru larigin ha rei dagu du bay sanditinya ha ide habanya ha dunde habanya ha maha ibihu banya ubafu lunha dimuri ha dimuri buri leterencha apostol gufunagi sungubay profeta gufunagi sungubay arufu dhatinya sungubay odi sunhagi adagu te milagru gabafu tinya funagi sungubay lun ha rei dagu du sanditinya adimuri ha tinya sungubay dimuri buri terencha Kajara hamuti funagi sungu bay lila buri dimure ligi arinyaga uwa afa agwa huma lubai ti lung ibihi ni lubui du agai buri ubafu. Gwetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
1: Primera Corintios, capítulo 14.
0: Afa agwa huma lubai ti lung hisi habu huma. Hocha huma ginya lung lichu gumpungi ubafu lidage sifirisandu hun. Leti malanna la dimure ha bungyu hayum lugin grigi. Le adimure ha ti dimure buri terencha, lu bungyu la dimure ha mamahon grigi. Lugundu uati gun faranda ti li la dimure le la dimure ha bay. Le larinya gu bay, li na ge sifiri larinya ge. Ahin ti laniche gu aramu da guati loi hasubudin grigi. Ahin ti le iyum lugin ya bay la dimure ha bungyu. Adimure ha ti lau hererun ha gambu balin, lun lawansera gudininya li na kate lanina bungyu. Lon lichu gun dugu da go hon luma gurasu. Le adimure hati dimure terencha, lungu ariguñe le seribida. Ahinti le iyum lugugine be la dimure ha bungyu, awanse gida lumutu ligilis. Busent na hamuga lu gabafu huma sun huguya, lung hadimure ha dimure terencha. Gama lumo, busent mati na hamuga lu gayara la dimure ha bungyu iyum lugugine. Lugundu buiti mati lira, sigur lau la dimure hon dimure terencha. Ahin gubayri garinya waguwa kala lila bay dimure ligia lungayara la hawan serun tila na ligilisi. Ligel lubay tini duhanyo, ahana nyandu bisidon, na dimure ha me hun lau dimure terencha, meseri bimbay lira hun lung nikata. Ahana gubayri gu ichiga somu arufudu ni hun, subudi nyonsu luma ginyati bongyo, o arufudu hanila. Ruwa me hala gu afaru tinya kei aba hempul. Ahin hamuga mamati amu ya guayna Tamuri buri ila guto lani na afaruni kai buri fidu arupa ida luba jebegie wasubudiruni kala hafurbe ahe mivirun fidu aba imiruni furanguti uriburugu uabai miaba aranseruti lun lidi agendagua ligie meme ginye asusere dubai wama aho amaniya gudimure le gayarati gun faranda wala ida lubagie la subudiruni kala waniya gubai wadimure hanya lun garabali Gibeti lubujeri inyenye ubowagu. Anisun inyenye ligia richati honha gunfaranda balin. Ahin uwa lubai gunfaranda nani inyenye le aube la dimure hoa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habay nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia, ke weiri lubai habuse irun lun hibihin lidage ubafu le lichu gubay sifiri san hon afinya tinya. Afa agwa huma hibihin ubafu le gayara habay lawansera gudininya tila naligilis. Grigia lubaiti lea dimuri hati dimuri terencha, lun tin la muri ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gube lida dimuri ligia. Aha na furia ida lida dimuri terencha, inarni luagu na furia idunya la lida nani sifili, gama lumon ibidi eti lila le narinya gube inu. Kata iti lumba i wadigini, lida adamurini gayarati wa furia idun lida dimuri terencha, gama lumon lun tiginye wa furia idun, Lida dimure le gunfura andawati. Kajara ti veremuka lida dimure terencha. Gama lumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen ba dimure hanya lubai lida dimure terencha lubungyo. Luago luwe irigun. Grigia unna bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma. Lugundu uwati gunfara anda kamani le barinya gubai. Gayara ti aba la etengiruni buiti la bichu gubai lubungyo lida dimure terencha. Gama lumo mideragun lumutinya hibiri grigia lau lira. Tenki numuti bungi lau gayara la na dimure ha dimure terencha sigu hau sun huguya. Gama lumo kimei numuti narinya gu sengu dimure le gunfaranda wati lida honderagun tila na ligilis. Lu gayara la hafurende irun numagi. Lubarege narinya gu disi milu dimure terencha le uwati gunfaranda lani ni aba. Niduhanyu, masami nerahuma ke iranhanyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahunye lumburi kate le vuribati, itara huguya mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasaminaru. Lariya hare tida liliburun lurudu.
2: na dimre ba haun lila na fulasu le lila amul wiyer dimure no ma hayu lugu ge terengi ani ni itara ne bere se banya nawo linya la linya gu apure mi gungi
0: seribiti lubaiti la dimure honi wa amu ya gwenar ge dimure sei ni me honha ma finya banya mama honha afinya banya ainti la dimure ha bungi hayu lugu ge gerigi seribiti sei ni me hon afinya tinya luago Jesucristo mama honha ma finya banya Dan lubai ti le ondera guhanya la sun tila na ligilisi. Ain hadimuri hanya lubai sun huguya dimuri terincha. Aba hebeluru mafinya tunya hawon. O grigia la ha ibidi nye gili bai luagu ti ubafu le hon. Maharinya guba luagu lulu hali la hau. Gamalumo, ahin ladimuri hanya lubai bungi huyumu luguginya. Aba lebeluru aba le mafinya ti. Ladarira guba lungwa lau gafigon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba la fura gudun kate aramu da guati le tida bai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai nebe se ilu bungi. Aninga galegini me lago inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha luba iti le lumba I hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun hahu duragun lu bungi. Nyemba nya hidange la uremu o arufu dahani o kate le la subudira gudun bungi hum. O adimuri hani lida adimuri terencha, o lafuna guagu duni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humei lumeme hawanse rutila na ligilisi lida kate ile luagu tibungi. Dan le ladimuri hon lida adimuri terencha, bian rigu hama grigia adimuri ha. O urua, ani aban aban la ginye adimuri ha. Lung tigine anihi la aban lung lafuna guagu duni le harinya gubai. Ain uwa lubai niyaba le gayara lumuti afuna guaguda guiti mati luma dimure hon la lida dimure terencha lida adamurini. La dimure hakada aba luma gua luma lumbungi. Ain ginye luaguti lubai la dimure ha bungi hayumlugu ginye gerigia. Biyanrigu o urua hama gerigia adimure ha. Ha hibiri lum harihin ahin luma ginyati lubai bungi ule aninye wagubai lumu mama la luma ginyati. Ain asubudira gida bungi abakate lun amu grigia le nyun umuti lun lichugu ni lun gririgo lun ti lama ni chun le adimuri habai lun lichugu dan lun lun ladimuri ha. Itara sun huguya le iyumlu uginya bai ladimuri habungi gayara bai hadimuri ha aba lun hafurinda iru sungu bai ragu huguya megurasu. Ha iyumlu uginya banya ladimuri habungi lun ti hagda agun hungu. Lugundu bungyu aba bungyu lanna darangilu, mama lanna chagaguo. Heisi hagabri hibiri waduhanyu lida wafinye dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri ha urinya lida hadamuri afinyatia lugundu maha wati lunukata ile. Lunti gagamba di hama keisi lanyaguni lilurudun bungyu. Ain buseha bai hasubudirun aba kate, aligida hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti laria hon luta dimure ha aba wuri lida hadamuri afinyatinya. Lunti hasubu diruni luago mama la huma lagume sera lereron bungi. Ani mama igu gidun ginye huguya eresi bire. Le haritogo boi lagu gabafu la lun la dimure ha bungi liyumulu kuginye. O haritogo lan luago rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti lasubu diruni luago aba la luguma di wabureme Jesu Kristu kate le naburi ha bai hun. Ahe manegu la itara, reide la lida libidio niga lau. Itara linya lubaiti niduhanyu, afa guwa huma luga yara la ladimure ha bungiu, hiyumu lugu ginyu. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha, adigare gu huma isunkate lida lubudubu.
1: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti niduhanyu, busentina lu harita gun lagu ganu lemeha apurici anali behun, Luago Jesucristo le wa salvara gule. Leginye idabe ledera guagda hafinye. Leginye ugano le ida ginyebe ha salvara. Ain hafalara le wagobe na purchi ya hun. Ain ginye lau lubei hinari hafinye. Ain mitara lubei luago ni kata hafinye. Furumie tikate, arufu daha nali le frende inali be luago wa salvara gule hun. Luago hilala Cristo lago wa figon. Keisi tarinya guni lerenu bungyu, luago lunti lala su seredun. Larigye meha lonwe, Aba labunu, aba lasaru lidage oveni, luago luru anveyu keisi tania guni lereru bungyu, luago le lumbe ilasu seredun. Ligia larufu da gun lungua, lunusefasi, lariginye, hon hibiri apostolugu. aba gin larufu da gulungu hon sigu ha usengu sanga finyatinya ha ondera gunyubanya lida aba ani anyahengu asaragu hadange viwa gin chilulu mo danle ha hibiri hilagwa larigin aba larufu da gulungu alun santiago luma hon sun apostologu larigin aba gin larufu da gulungu anu lausun itaranya lakei aba le agura hoti mama lida lidan Lugundu aula ni kata timawe hada apostolugu. Maduna tina ni lun na negun keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungiu. Gama lumu itara nubai gueto, lugundu areida ti bungiu numa. Ani mereda ti arei ni ligia, masagarunga ni kata buiti ni tage. Lubaragin lira, nadagime hadi na segu hao hibiri apostolugu, lausun mama na au nadagime bei. Bungu le numa bei lau lareni. Ligia na dagi men bei nidagi. Mebene setina ka lantima na dagi men haanya banya. Hagia la o aula. Aniha uganu le wapulichia bei luagu lasarun Kristu lidagi oweni. Ananiha ginya le uagu bei hafinya. Keisi wapulichia luagu sarala Jesu Kristu lidagi oweni. Ida linyati anyaha lubei hidagi aninya gatinya luagu masarun hama hibiri hilanya. Ahi masa eru habai hilanya, masa eru ti lubai ginye Kristu lidage oweni. Ani ahi inti masa eru lubai Kristu lidage oweni, malati uganu le wapulichi habai luagwa salbaru ni. Malati ginye afinya ni le huwagubai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ni hamuga jeti ni awagia. Lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani bungiu Kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga, ahi masa eru habai hilanya lidage oweni. Lugundu ahi masarun habai hilanya ni Kristu masarun tiginye lidage oweni. Ani ahi inti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lu ni kata, lida gidun hifigon. Ani ahi itara linya lubai, feridin yuhanya ginye ha owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahi luntine gulubai ibagari le wemenigin lagu Kristu, fugiabu wagi hadage sungubai. Gama lumo le inaro nitibai, Sarati Kristu lidage oweni, ligia furumia tibai asaru ti lidage oweni. Itara ke lidagen la aba wugiri liabi oweni ubo wagun, itara ginye lidagen la aba wugiri liabi hasaru hilani. Itara ke hovegu sungubai ladiga lidage la adan hayabi, itara luba ginye gabagaria hama sungubai larigeme oweni ladiga lanigu hama Kristu. Lunti lasaru kala aba lida lidani, furumia timeha asaru ti Kristu. Larigine damele la giribudun Kristu bowagu ligie mehasarun lanigu lidage oweni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate, aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwei hani, ubafu luma ere le ubowagu bay. Aba me lederegeru ni aruwei hani lubungi uguchile. Ladega laruwe haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabugion lugodi. Oweni ligie ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula libungi sun kate labugion lubafu Kristu, dan letanie golere libungi luagu rua la sun kate labugion lubafu, subudi wati luagu uwa la bungi labugion lubafu. Lugundu bungi ichugubali sun kate labun lubafu Kristu. Dame ti le reide hali sun kate labugion lubafu Kristu, aba me leredenu Kristu le lire bungi labugion lubafu bungi, le ichugubali sun kate ilun Kristu. Lubungi ruguba la sun kate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawagu hilanya. Ain magu yugu habai hilanya, kagi wagu habadi seira hawagu. Kagi wagu waiba hawa sunada, sagu wei yerafa wa malung wome. Inaro niti lira niduhani. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina luagu wagurem Jesu Kristu. Again the guatinya wugirinya ha itarabanya kei anima lugu hanani metinya ya efesu numa. Ladega misi en la kate le napulichia bai hon. Kagi en nagany rubai lau lira. Ay hamuga inairo ni lubai luago uo bai la ibagari larigien oweni. Richatinya hamuga ha arinya gubanya.
2: Owo ma, gulawa ma, lugundu haruga owe.
0: Meyedago huma, anye waguati. Inaru ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lun aba ibagari le suruti. Mafigon ha huma, anyahen hidage ibidinya tibungi hon nariyagu nye le lun hanaga busigana. Hafuga nyembe arinyaguti.
5: Idelu basa ligabri hasa aruhilanya. Kaba saluwe ugubu hawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira. Dan le labu nun aba ilu. Gasu lanyaladu labu gya mua furumye lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nube. Ilu abu nube. Furumye gwarugu.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garifu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hasaron hilanya, amu boy hagubu, labu nua aba ugubu le ganyala da diboy, lasarame le manyala da diboy. Labu nua aba ugubu le mabahu dunwati, lasarame aba le weiriguti. Labunua aba ugubule debility, lasarame aba le gabafuti. Labunua aba ugubule idabe wabagari da ya ubowagu, lasarame aba ugubule lumbe idabala wabagari da yagata sielu. Ain ibiho wabali wagubu lani na ubo, ibihibe ginye wagubu lani na sielu. Itera linya tanie gulere nubungi.
2: Adan wefuwe tibuduri, aba meha uduri lima.
1: Ahinti Kristu le ginye giribe lagumu adan, aba sifiri ligia le ichugubai ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubuwaguna. Lari ginye, aba mevibihini ibagari le lana na sielu. Le meha furumye tibugiri le adigubai lau muha. Ubuwaguna meha. Libie mawugiri le wabune mehesu Kristu sieluna. Sungirige ubuwagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigubai lau muha. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bai. Wagubu gueto libe lugubu adhan, le lana ubo. Gama lumu la chilir babeyu, lumbibihi amu luwiri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubai ni duhenyo, lagu sinyala hebelu no grigia, lau hagubu le ubo waguna lidon larueha bungiu sielu. Lugundu kate le gowe da dibai, sinyati gabara la lidan flasu lenye lubai uwa la oweni. Busent na luha subudiruni kate ile meha aramu dagwabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala. Hasan sira waguba sungube. Lida mulusu oura. Lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni watumala lifidu. Timviruba fidu. Aba mehasa nun lanigu Kristu ha. Hilanya banya lun mowe digriya anya la. Aba mehasan sira wagun ha. Mowe ginya banya lida meme oura ligie. Wagubu le wawagubu ile gayarabe la nyaladu, la sansira guba lidon aba luguyeri le sinyabe la nyaladu. Wagubu le gombe da dibai, la sansira guba lidon le mowe da dibai. Dame le sansi guali wagubu le gombe da dibai lidon le mowe da dibai, aba meti la gunflerun le buruwanyo betida lerenu bongiu.
2: Ulula aganye mihiri lubafu oweni. Oweni agenye bukofu luba ganye mi, agenye lidira agenye.
1: Figo limira gule bai oweni, ani lurudu lubafu bai figo. Tenki wanya lubungiu luago, laganyi ragduni wa lida sumburi kata ile, lao lubafu wabude mehesu Kristu. Lige lubaiti ni duhenyo, hisinye tinyanu, itara meme kuma deregu dagu lida hafinye, merede ragunga ligia huwadigi marisunga da, gawon guwei naregu lida luwadigi mari wabureme. Lugundu subudi humuti luago mama la luago ni kata hadigai, wadagmanu le hadigwe lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
3: Primera Corintios, capítulo 16.
1: Luago londarun sensu hon wadugenyo luegi Jesu Kristu hagudeme banyayagta Jerusalén. Adiga humay kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasie. Sagdimasu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le laganye rubai. Aba me la reiduni lun dame la nachulirun, merede dun me ondaragua sensu. Dame ti le nachulirun, nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalén. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondaragu bai hon waduhanyu ha nyein banya. Ahen ginya lun ti lubai nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu, nasigiruba lobo wa uginye Macedonia lun nerederu fiu weyu nyein. Nachiliru balubaiti uburugu Korintu laigin. Hafuga neredirugun huma fiu dan. O nasigiru ni la sun lidani huya nye. Gayara baiti hideragunina lida nuweyesun leme nyihi lumuti nidi larigin nebeluha humo. Mabusa irunti na chiligu erigina arihan. Busent na neredirugun fiu dan huma ahen busen wabureme. Neredirugu baja uburugu Efesu dari lueyuri Pentecostesu. Lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja. Lausun anyahin la saragu misinyeti hon.

0: nga chilera Timoteu, haucha kuma lugunda la haganagua, lugundu luwadigi marinya luagu wabure me Jesu Kristu keisi yao. Managa humai kei mikata, dame le gumula li lidani huma, hidera gweime lugayara la lagiribudu numu lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyen ja Efesu hausun hibiri waduhanyu luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun apolosu, lun lidi hama hibiri waduhanyu arihan, mahati lidi ngueto, kama lumu lidi badame le gayara la. Agagu duanyu meme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai adiga humai lau insinye habuni. Niduhenyu, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba furumiye banya laubu wa guakaya igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biru ni Kristu. Luago ginye derege guanya la hongua lun heseri bidun hong waduhenyu lida afinyani. Busenti na lubaiti lu ginye hicha agun hongua hong luma hong sun ha ideha banya na dagime hagia. Gunda tina lau hayabi esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahu. Ladiga ruha mutile mega hasinye rubai sun huguya ichiga nun. Ruha nya gurasu nun. Ani afinye tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungi hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu wagubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha aundara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduhanyu ha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linyara gumbungyo. Giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi ya habulida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
1: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, kapitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolu, lau lugunda bungyo, au luma Timoteo, Naburha nyugara da to hun huguya le tila na bailigilisi to uguru gubo Korintu. Luma hon sun halani gubungyu ha lobo wa gubanya akaya. Resibi kuma biniruni luma darangilo, luma ge wagu chi bungyu, luma ge wabure me Jesu Kristu. Alawa ho wala bungyu le lugu chi bai wabure me Jesu Kristu. Lige wagu chi bai le kudemi habu bai won, aniaransi nyulinya lunlichu gugurasu won sun wada. Ruti ginye digida gu won lida sun wasukriru, Lungine gayara la waforende iru ida luba la gayara la wichungu digidago hon amu ha asufri rubanya. Lida meme luwuyeri igabri la lichugu baywon. Lugundu itara kei luwenri wasufri un lagu liri Kristu. Itara linya ginye veresibirun aba onwebu digidago lumagi. Ahin luba iti sufri wabay la susere dunbay itara lungu gayara la heresibirun digidago luma asalbaruni. Ahin ginye ti resibi wabay digidago Lunu ginye heresi biruba la, digida go lunu gajara la, hawandu ni asufuri huni le wasi girubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala, derebu gunyo lida hafinye, lausun weiri la hasufuri run. Heresi biruba ginye digida go luma ginye bungiyo. Niduhanyo, busenti wa lunu hasubudirun lagu saragu le renguga le wasufuri rubai lobu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia, dariebe lunu mere diwa la lunu wawandu ni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe luago wowe gubala. Sandi guatiwa yebe wongwa kai grigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu luago bungyu le gabafuwe lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wawogwa la wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyu ani le sefu na meme badiva lida ge dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gidu luago. Luago le sefu na meme badiva la. Aha wahidera gwa lao hafuri idun wawagu. Ani ahanya afuri ida sarago grigi ya wawago lubungiyo. Sarago banyechugo tinye tengiruni lubungiyo, luago fulese ilani wa lao edieve saile veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongua, tadimuri hawanigi won luago lubuidu li gabri wabagalidu. Hagana guatima, luagu waibugun lau unabuguni luma furangu, le lichu guibungi won lau lareini, mama lau lichu wau. Lidan le waburu ha bay hon tida wagarada, uoti ni kata ramu da guati nyen, le hasinyeru aliha o gunfaranda. Aniagura batina gunfaranda hubay la sun suina gubay. Sun le masu bay gunfaranda humani, luwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wangwa, lida meweyu le lagiribu da gile Jesu Kristu ubo wagun. Kei simeha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, lun heresi birun abiniruni lau bisida nanu bia weyasu. Harita guatina yebe na chilagun arihon lida nweyesu Macedonio. Dan hamugati le nagiribu dun abaya hamuga na chilagun arihon. Itara ni hamuga gayara la itara gunina lun nasikiru ni nweyesu judeo. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikatei? Masami narun numuti funasa kei lubudubu danle meha narinya gubai hun luago nadigubai la katei le? Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahuni ubou ha arinya gubanya aba katei ani magunfulirutia lau hereru? Gefenti bungi luago marinya guwama aba katei hun lau biasamina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu le lirau bungiu le meme wapulichi ya baihun au silubano luma Timoteo mama aha luma ua larinya gubay sunwa da ladigni le larinya gubay lida Kristu lagunfira sun le frama se lubay bungiu hon lanigu lige lebu bay warinyagu itara la dala le walawahani lueirigu bungiu lida liri Jesu Kristu bungiu ya digu bay lun diregdagu wama lida wafinya lagu Jesu Kristu lige anua dirubaliwa lun Beseri bidun lun sungwa luago. Rula li lumakun wawago. Rula isifiri sando tida waningi. Kesi ya choyru ni luago veresi birubai la sunle laranse ya bai waba. Ahinti midi gidna lubai Korintu arihon keye benarita guni ladigaragu hugude menu. Gefenti bungi luago lira. Ahimama lubai linya aranse tina lun naunabu lao nibagari guanarigu. Mama hamugatia wapusa irunya warinya guhun. Ani haba hafinyera, ladiga dereg da guadun lida hafinye. Busenri gutiwa videra gunun luntima lagawondu kugunda.
2: 2 Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midin ya nubay arihon, luey niru da guagudunu. Lugundu kabasan agundara guagudana, ahin mama lubay huguya, ha hiru da guaguda nanya banya. Ligia nabiriha bayhun itara. Ludame lamuga na chilirun, mibihi namuga iruni humage, huguya le lumbe hagunda raguagudu nina, ladiga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na. Dan meha le nabiriha barun garda tuguya hun, weriti meha ni diheri huago, dari lun na yahun lida le nabiriha barun. Mama meha lun niru da guagudunu nabiriha hun itara. Nabiriha nu lun hasubudiru ni luweiri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene, mama ligini nu lichiga iruni, rulu mutiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri, luma weiri la na weiri da guaguduni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigia legia lida hidamuri. Gueto, lunti ferudna humani, ruhu guyame gurasu lun luei ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbay hun lunya harufu duni hisi habu lun. Abiri hadina meha hun lagu kate le lunginye na subudiru ni ahen gumfuli hubay lau le nubay bay hun. Guetoti le unti ferudna huma furumi yeguaru kate ferudna nubay ginye ahen ginye anihen lubay kate le lunti ferudna nani grigia ligia luagu. Ferudna numuti huwe ginye ligibugin Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu. Ladega subudi wamani luriba laritagu. Dame hale na childuru bai uburugu, turoadu, luna pulicha ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihin aba onwe buchansi nyei, lunu wadigi maridu luagu wabureme. Gama lumu uati darangila la naritagu, lugundu madari nani waduhe titu nyei, lun nagambu huagu nluma. Ligena yora gubai hon waduhenyu, aba nidin lobo agu Macedonia. Anisereme wa muti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau aganyiru ni la diga Huawei guiñe la subdira gdei uganu lagu ti Cristo lirasun flasu. Keisi lirimi chuniwa ihemeni buiti. Lugundu itera wanya kei kupali le lagu dagubei Cristo lumbungi. Hagana gua ha lumba inha salvaru hama ha eferi dirubanya. Hon ha meresi birumba li uganu ligia itera linya keiaba ihemeni le gafara hati. Ahin hon ha eresi birubali itera linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun la subdira gdini uganu lagu ti Cristo. La diga mitara atiwa kei siarufu da hatunya jeti ya ha asanzi ragubali lereru bungiu lun harihi kabala haganira lidangi. Lubare ge lira apurichi atiwa lau inaruni kei si louna glegu bungiu halida banya aba luma Cristo.
2: 2 Corintios, capítulo 3.
0: Dale bonia gunikate ile genege tifunagi hun luago bichu gunyala ueri guni uoni wagua. O di gasu warufu du gara da hama gietu amu girigi hun, o gasu wamuri ya gara da tu warufu du bani lubuidi wagaburi humagi hun amu girigi ya kei hadiga hibiri. Ua, lugundu huguya meme gara da tu adimuri habon luago lubuidun wawadigi maridun haganagua. Aba gara da tu buruwanyutu tida wanigi, to gayara abu haliha nusun girigi asubudira gidei kata wala. Furangu ti larihiniwa lagu itara hinya la keisi abagarda to laburha Cristo guanargu. Abagarda tuguya to aburu houbun lau lani bungyu leyu abai sifiri. Mama lau tinta. Anitida hanigi ladige sifiri wadagi manuligia mama luagu dubu. Waniya gubali le ladiga hemeni gitiwa lagu bungyu lidangi wabureme Jesu Cristo. Mabafu tiwa luni kata lau wani wongwa sun le wayara abayadiga. Luma ge bungyu liabi. Le meme ichugu iyaru won kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti. Luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le aburu houti lagu dubu dan le lesbi bali Moisesi lurudu ligia luma ge bungyu lun lichugu ni hon Israelina. Nyenye yaba onwebu larugonga ligibogu darilu sinyala meha Hariya guni grigia hagia ligibu agun. Lugundu weiri ti lamiri dun ligibu. Ainti lau lubai sarago weiri guni liabi lurudu leasia dihabai lun oweni. Weiri ti maati luweiri gun uganu lela negubai sifiri sandu uon luago wasal baragule. Ain weiri lubai luweiri gun meha lurudu le eseri bidubai lun larufudu ni wadurun ligibu ge bungi uon. Weiri ti maati luweiri gun uganu luago wasal baragule. Lea richara guagu du baliwa legibu ge bungyu. Ni kata luweirigun lurudu legibu nge uweirigun ni le guetoti bai. Ainti weirigu lubai meha daradu le lumbai laduranu murusun rigu da. Weirigu timati luweirigun daradu le lumbai laduranu lunsun da. Ladiga nihen la emenigi ni le wawagu lege wapurichi habai lau lufuragu. Madigun ti wakai meha Moisesi adora gua lau legibu tau aba belu lumarihin hamani Israelina agumu chagwe na linya la amiri duni ligia murusu murusu. Kama lumo uwa tigun faranda hamani itara daga lumo danle. Danle haliha tidange binadu daradu miginu tumutinya belu tuguya lugun faranda hamani lanichigu binadu lidaradu bungi hon. Ladiga Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chilu lumo danle. Danle haliha nulibu ruburito laburu habon Moisesi darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti danle le recibiru ni aba grigia Cristo, aba tagidaru belu tuguya luai. Wabure me Cristo, lige sifir le ichugubai ibagari. Ani le nyei lumuti lani wabure me sifir, anihen e sefuru ni nyei. Lige sun lubai wagia, gidawa rubelu luai wagibu, arufu deinei luweiri gubungiu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi la gwena wagieti lun lenege badiwala. Ladiga agawon deina linya luweiri gubungiu wada. La susere dube itara, ladiga ladigni wabuleme lau lani sifi.
2: 2 Corintios, capítulo 4.
0: Mabirha la lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun wariha, lau lareini. Lubaregi alira, ruwa maliwanaga lagu le, nibusi garidu nabai ladigun aramu dagwarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansiru wamei lerenu bungi. Lubaregi alira, lau lufuna agun warufu da hai inaruni, tugia wagara da bo lani narufu da ni hongrigia, lida linyua arubungi. Ay mafuna ku lubai verenu luagu tinyun sulan na salvaroni. Hongri kunyi halun banya heferidinu mafuna gula. Keiti le mafinye habai. Darugwa li lubungi tubo le lau. Harihi lumahasamina lumarihi hamani. Lamiri hali leiti lererun Kristu le weiri gubai. Lele nege bungi. Ladega mama wa wogwa wapulijiha. Luagu Jesu Kristu wapulijiha. Keisi wabureme. Andaniya ga wamuti luagu veseri bidarigunya la hun. Luagu linsi habu Jesusu. Lugundu, bungiu meme leichu gubali lampu sielu, lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya duna guagu di balin li lampu tida wanigi. Lun gayara vila wasubu diruni, luweiri gubungiu le ameri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida nye wagubu irisini ligia le itarabaike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu lumagin la bungiu le abianwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luwiri lene guga, madaru tibena wawe. Anihin da, weri la wa diheri, gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawa tiwa, gamalumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwa tiwa, gamalumo magnichagun hamutiwa. Lenye lumuti wa udi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sun ada. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sunga waha la bagari da, jarafa nyuwanya lun, Wonwe furumie guaragu veju luegin Jesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe dadibai. Italalian lubaiti lau ladigini oweni luadigi mari wada. Ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari David ida lerenu bungi.
3: Afinyati, nijien latino rehama.
0: Italaginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme ligabri afinyini lemeha luagu bi Davidi. Ligie wadimu rehaba iluagu. Lugundu subudi wa muti luagu bungiu la le asara gudu balin Jesusu ridage oweni la asara gudu badiwa la ginye uwara luma Jesusu. Aba me la negniwa uwara huma ligibu ginyo. Luagu hufule sei na sufurirei sunkate lugayara la hagibe dunha eresi birubalin la reini bungiu. Saragu hamamu ga ginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungiu. Lige maburiha lubai waruna labusun agumu chagwe na linya la wagubu Murusu murusu, iseri dei nawanya munadage wabiti sagwei. Le wasufiri rubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Kamalumu uweiri guni le magumucha diti la negubai won. Weiriti anigibeti mati. Ladiga meteni runtiwa lun kate le arihuwabai. Luidige luagun le marihiwabai. Ladiga sun kate le arihuwabai gasigirati. Kamalumu le marihiwabai ligia dura rubai lun sunwada.
2: 2 Corintios, capítulo 5.
0: Italalinha wagu buke aba muna to, muaruguna kei hamuga aba kiampu to, mamatu lun lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agunichagwa kiampu tuguya, luagu anuhin harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to ladegun wugiri, aba aba muna to luntu taduranu lun suwada. Lelinaru aba kate, busenti wa hamuga, Tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga waha la abagrida la ugubu le wawagu bai. Dariti wa mege iti luagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabuse irunya uwegun lun verederu kei uwani uoga ugubu tahu. Le wabuse irumbai. Lun la sansi ragun wagu bule gagumu chadibai furese lidon wagu bule magumu chadibai. Mowe ga wagia. Bungu ya ranze rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. Ani rula alisifiri sandu won keisi achoiruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni kitiwa lubai tisun wada. Lau sun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisanyo waba la luwe wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu. Gayara arigiti wafinyeru luagu. Gamalumu hemeni gitiwa lausun hamuga. Himi wamani lun wigiru ni ugubu le ja ubogogu. Luwodi agana wa luma wabure me Jesu Kristo sielu. Ligie wafa agube lun wadigini lugunda wabure me sunwada. Ja wagia jebe ubogogu. Ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia. Wararumba ligibu ya Kristu lun laguse ragidaniwa. Lun leresi biruni kada aba lafaye ruaha. Segun buiti o uribati le meha wadigwe. Dan meha le uboa gugidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungio. Afa agwati walun wafinye ragudu ninya sungirigia. subudi la li bungyu katabala, ani agura batina lu ginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa ogwa, bichu gunye aba chansi hun lung, hasandira gun hungwa gundanyu wao. Lugajara la hauna buninya arufu da atinya haganagwa, haapanta habanya lagu lubuidu arufu da gun hongwa bogu di habiti, ani tida hanigi mabuidu tinya. Ani lili halilubai wao, lagu lufule sa ibungyu. Ani ti malu lung lubai wao, lagu hufule sa. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, la diga choru wa muti hilala aba wa wago sungu bai. Ilagu ati wa lubaiti sungu bai. Ilati Kristu wa wago sungu wa gia, lung sun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wa narigu habagari. Lung habagari dun lung le owe bai hawago, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti kweton lung lubaru wa gong, manegu wa maya grigi ya kei hanegu ni ya liranganya ubou, segun harihiniwa. Luagu meha aba da, barua muti meha Kristu kei hanegu ni liranganya ubou, gama lumu mitaran hali gueto. Lelu baiti lidan halibei aba luma Kristu, aba haligrige iseri, gumuha sun kate le binadubei, la bagari dunya aba iseri i bagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gaga ni guati o meha luma bungyu la diga wafigun, aba luna ni Kristu lun la chibu ni wafigun, gayara lamu ga waranda run luma. Rulu muti wadagmunu ligie won lun waranda ragid ninya sun grigia luma. Mabahu dun lumuti bungyu hafigun grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmunu ligia won lun waranda ragid ninya sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha launa habanya Kristu, keisi gubairig hamuga la yumura gu bungyu guana rigu hun wadagia. Ayumura guati wa lubaiti hun luegien logwad na Kristu, arandra huma luma bungyu. Madiganti Kristu ni aba figou, gama lumun rulumuti bungyu kei kafigonti wawago, lugayara abila veresi biruni lirita bungyu lidagi.
2: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idhea tinya lida luadig maribungyu, ayumura guati wa hun, lun meresi birun humani, la reini itara guareg, la rinha ne bungyu tina lererun.
3: Chiluti taulo na rufu tini na reini mung, aba nonu guni. Chiluti lue yiru esefru ni, aba nitere guni.
0: Chiliga li lidani bungyu, lun la rufu tini la reini, aniha lue yuri esefru ni. Michu ti wa lebu na, la chugera gun niaba, merede lamu ga wawadi gimari, uriba. Busen irigutiwa, wa rufu tini lida sun kate, luago eseribi tutinya la lun bungyu wagia. La luwendi wagura sun lun wawandu ni asufriru ni, mege luma leni guga. Baiha madiwa, dagha mawa, incha hoa tia grigi ya lun heiba haniwa. Here ti wawadi gimari lun bungyo, darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Redi hadiwa marumu gunga, afaga wage ilamu, arufu da wamuti ginye luagu eseribi dutinya la lun bungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linarun bungyu won. Lau wagura asun luma wareini. Lau warufuduni lubafu sifiri sandu le wadabai. Lau winsi habu le tima timati. Lau uganu lana inaruni. Luma lau lubafu bungyu wada. Jusu wamuti larumate na lubuidu igaburi. Dandu luodi habaron waganinyo keilun warara muninya dan le hayabi wabaron. Anihenda ibihatiwa inebese. Anihenda anaba waguatiwa. Anihenda adimere hoati buidu wawagu. Anihenda adimere hoati uribati. Ousera hamuti wa kei jietina, lausun aniega wamani inaruni. Ousera hamuti wa kei ibidine watinya, lausun subudiwa wama buidu. Ousera hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Bai hamutiwa gamalumu masia dirunga lun oweni. Aniren houseruniwa kama hirutiwa, gamalumu gunda memetiwa. Anihen kei gudemetia, gamalumu risi gudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungubai. Waduhanyu Korintuna, adimure hadiwa hun furangu. Darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi ya won, masansi ragunti misi habu hun, gamalumu hugia sansi guali hisi habu won. Ayumura guatina hun kei layumura gun aba ugutili hun lirahuni. Lun hisi habu kuma won, kei si winsi habu hun. Mondara huma lida aba hama grigia ha mafinya tinya luago Kristu. Gayara tifunagi gamada gola richagu luma maricha. odi gayara ti gamata gola la rugon galuma luburiga gayara ti funasa ni la uera ni lina Kristu luma mafi ida lubagi luera dun aba finiti luago Kristu luma aba lema finiti kage ida tuera dagua li templu bungi hamaguario ani li templu bungi levima bai wagia ke la linea gu bungi guanarga
3: nakana ubo hagana gua eibu gaume hagana gua augo habugi ute hageme nmutini
0: Furihu malubai tiagana kwa ginye hama finye banya.
3: Dise huma hawe yenya abure. Magure huma nikata hiye. Aba meneresu irunu.
0: Aba na ugu chili hun.
3: Uguye meneramu yu, denya larinya kumo abure misufi kabafa.
2: Segunda Corintios, capítulo 7.
0: Itera linya lubaiti, ni duhe nyo hisi yetinyanu. Ani haburi furama se le la digu bai bungi won. Lige lunti lubai wachibu nisun luwuyeri iwiye wawariwa. Dandu loi wagu bo kei toi wawani. Houcha wama lu sandu wama ligi buge bungi la luwenri inebe se le wawagu bai lun. Ruhuma aba ubaro won tida hanigi. Madungu ngidi wadamichi luni aba. Mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama narinya gunye le lun nichugun hidurun. Lugundu kaibuga narinya guni hun, tida nyadu nanigi, lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiri tinemenigi, luma nanangu nungu wa huagu. Labadina kwa sunle na sufri rubahi, sanditi na digdago anibui ninya ginye lau ugundani huajie. Luma gemeha wachili no Macedonio, memera agungi diwa, dariri gutiwa leni guga lida sun fulasu, Geyegua wao. Geyegua tiburibu wao luma idigeri wada. Sereme ibungio le ichugu baigurasu hon ha magura sumbanya. Aba lichugu ngurasu won lau lachulunu titu. Ani mama rigu lau lachulunu. Lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Aniega ti won lagu luenri habuse erun harikiniwa. Abahu da gualigia won lagu hirun luma hadigeri dun wawagu. Abatima nagundaron laulira. Lausun hiru guohuma tadiga garda to naburiha bonhun masakri hanti na luagu gueto. Asakri hatina meha furumie lau nasubu diruni luagu hiru guohuma tadiga garda tuguya luagu fiuda. Gueto gunda atina mama ladiga hiru dagun ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humuti iru ni ligia lida aba igabri le auba ilagunda rabongiu. Itaralinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu danle wichugu uma lubungiu lun layusu ni iru ni le wawagu bai lun wasakri ha. Barulumu tiwa lidon asal baroni. Ani mariba ti iru ni ligie won. Ahin ti iru ni le lichugu bai ubo bariti oweni. Ariha humaiti lia susere dubai gueto lidan ge hawandu ni iru ni le nyumbi bai luma ge bungiu. Adiga ti lun harihi ni kata iligia lidan lubudubu. Ani aba ginye hanegu patiu. Naugi gani gida lumutu ani hanufu da guagu da laun larigin aba habuse irun harihinina aba hemeidi ha nao ani aba habaichu nile gadunu bai lau tisun le hadigu bai aruvu da humuti madurun kuma lita kesi le dan lubaiti le naburi habaru meha garda tukura hun mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau girigia le digu bani vuribani Ni luagu leya sufri rubai luegi. Naburi habaru luge fein kuma ligibu ge bungiu. Luagu luweiri hidigeri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongua. Laon sungu rasu le barua maalibai huagu. Onwebu wagunda la warihini luagu gunda la titu. Idara guahuma alisungu guya lunleresi binu gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Ani gunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru ni la sun le arinya gawa maali bai hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinya gu bai lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hinsie lun dan le laritagun luagu hadigu ni sun huguya le lamuri ha bai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun suina gu bai huagu.
2: Segunda Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, ni duheño. Busenti wa wabahu dagun hun, luago larei ni bungi hon tila nasun ligilisi, burito lobo wa gubun Macedonia. lausun abala onwebo ouchawaguni lun hafinye lene guga lehadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama. Ruhanya lida hiderawagun ha gudeme banya Jerusalem. Kamahamuga risitinya. Gefent na lagu ruhamali lausun le hayarabai lausun taruma hanigi. Ruhagia sugu lau leyebe hayarabai. Ayumura guatinya saragu won lun vigiru niña lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesucristo. Adiga tinya sugu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hederegera gun hongua le gumuti lun wabureme Jesucristo. Larigin aba hederegera gu hongua won keisi lugunda bongi. Weliti habuse erun hichugun dari lun hayumura gun lutitu le meja agume serubali wadagimanu. Le hida lun la siginu ondara guagde i debesei lan insieni le haganagua. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubudin luago lederu bungyu, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insiabuni uon. Lun tilubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama nariya gunye le kun kei aba gumadi, busen rigutina, hasubu dironi, hayumaha hahibi lun hide habala. Lugayara baila ginye harufu duni hisia habu, lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Harita go huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won, lau sun risila, aba lagudeme dun luagu wafulese, lugayara baila wayabi lun warisi dun lidage lugudeme. Luagu hufulese nariyege narita gun, hun luagu kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bai. Mama rig lau hatatirun ondara guagda idevesei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchu ni wadagimanu. Lau meme ugunda ni le meha huagu bai. Lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ahen ichiga aba grigie sun le liyarati segun le luma bai. Lau sun lugunda. Gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichugu bai grigia ligia. Mamuri aha lumuti bungyu le uati hama grigia. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busewa bai lun uwa hama mege ihabutinya haganagu. Gueto, anihin huma lun hasuturu ni le he mege irubai amu. Lidame amu da, anihin bai hama lun hasuturu ni le he mege irubai. Itara luba nyin la uwarani. Keitania gulerero bungyo.
3: Migi ya gotu luma le kibe boyabudu, malongu atuguya luma le nebe boyabudu.
0: Tenki numuti bungyo lagu lichuguni aritaguni meme le lichugubay nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lunya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinya tina lagu weri la labuserun lunya larihinu dari lun leibugala arihon lau lugunda. Uwara luma titu, wona hanya aba iduhe le uwagu baibuidu la hadimureha tila na sun ligilisi. Luagu lubuidu luwadigi mari lun laburu chagu uganu luagu wasalbara gile. Ani mama rigulira, anua dira hamuti ginye tila na buri ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida laundaruni wa idevese. Wadigunye wadagi manule le lana idehani. Lun wichugun uwerigu ni lubungi, luginya walufud ni luagu busen hama afinya tinya lun hita naguninya haduhanyo. Waranseru nyein sun kate lebe lun, michugun wama lugaro lun, wachura waguniwa luege londarun idevesei le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kate lau arumani, mamarig ligibugen wabureme, hagibugen ginye grigi. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhanyo luma tito, luma le aban, Wugiri le arufu dalali bai luweni labuse erun le seribidun lu Kristu won lida saragu luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagu bai, luagu hichugu bala saragu idevesei lau sun hugunda. Le alig dahati libugiri tito, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luwadigi marinya la numa luwe seribidun hun. Ahanya alig daha habugiru bia, iduhanyo luege Jesu Kristu ha lumabanya. Aniyaga mehon luagu honaha la tila na buri ligilisi. Luagu hichugunya la uweiriguni lumu Kristu. Italanya lubaiti resibi humanya lau aba insia ni le tima timati. Lugayara abaila harihin ni ugir niya hagiya luago inar nila lubuidu wererun huago. Anilungi niya hasubudirun sun hibiri tila naburiligilisi luago insi habuni le huago bay hadiange ugir niya hagiya.
2: 2 Corintios capítulo 9.
0: Luago londa runiwa ideve seijón iduhenyo lida afiñani memege irunti lun naburja hon. Lugundo subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Sua danaria guhon lobo waguna Macedonia la ugundani luago aranseño hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibe. Ani hibe age Macedonia na raguja nyaginye gurasu lauhagambu luago luenri hafagun luma ideha ni le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha lumerede na uriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aransenyu huma nyandu digu hanyen hadange Macedonia na numa hadari rong me maranserunga. Lichugu nyahamuga lira busiga nuwon huntima laligin ruwa malila sarago wafinye huagu. Ligia narita gumbai namuri ha hama iduhanyu ha lun houdi bisidan nubaragi. Lun ginye hideragunun austaragdei idevesei le farama se hubai. Itara aransenyu luba idevesei le honda rubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Harita go huma lagu kate le loguati labunagun logo bai ginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe bai ginye la lubaha. Lun tilichu ka aba hidagin keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani ni la diga lariwagu hun lun hichugun. Lugundu hisi habuti bungyu lun le ichugu bai lau ugundani. Gayara tilichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun lun nyen la le habuse rubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hiteha lida sun katai buiti. Tarinha relerun bungyu. Bungi le ichuguba li ilo lun abu naguti tumafain lun leigin lichuguba ginye hun lugayara baila hedeweha sarago hon gudemeti keisi gubairigu ilo le abu nubai. Aba me laweri dagudani bungi umurusun fulesei le hadigubai hon darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe seile lube honahani hon wama. Woyi bai hetengiruni bongi. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe seile hemegiru bai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubungyo lau lira. Hichuguba uweirigu ni lubungyo lugundu arufu da lumuti idehani le hon luago adiga humani le lubaibai Kristu. Hichuguba ginye uweirigu ni lubungyo luago idara waguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba mehafuri idun huago la usaragu insi habuni hon luago luweiri lareini bungyo le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungyo luago ruhali la aba onwebu ideve say won le sinyawa bai adarira dimure le buiduru guti u buidun lun wadimureha luago.
2: 2 Corintios capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun awanda humehi. Lugundu emeiditi na hau lau aba emeidini le lumagnyati Kristu. Lue hamuga higiruni bungi. Ladiga icha hanadun lun abarik umari. Lun narufudu nun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufude tina lue ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lun rugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun lue le uagubai wapuricheha. O heresi birun la amu sifiri loe le resibi humali bai. O heresi birun la amu uganu lanina asalbaruni loe le resibi humali bai wamaginye. Haharunya hamugalum. Afinyatina luago munabu na sigu hau apostolo gueri gutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi yeguati lao ligabri nadimweha, gamalumu mabidio nigati lao nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sun le adiga wamali be. Odiburibati nadiga na pulicha ni uganu lana salba unihun magubura hanga au nikata. Unabugwagu da nungu wa itara lun nichugu inebesei hun. Bariti na sensu hamage tira na amuburi ligilisi lao neresi biruni le hafaye rubai nun. Luna yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai merede tina kei ihirigu lun ni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugu balin le nemege iru bai nun. Itara linya nafagu lun mama badina la ihirigu hun lida nikata. Ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladega funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lun bungi. Nadega meme bai le nadugu bai lumichugu na lugar hon arufu da hatinya hagia. Ha alu wahabanya luga yara baila halinya gulago itara meme linya la eseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una balinya jeti hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigo Kristo apostolo hagia. Ani mama kate iterencha tile lugundu arufu dagwati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Lige ginyeti hafamaru bai ha eseri bidubanya lun keisi grigi ha adigiti nya buiti. Gama lumu la chiliru baweju lun heresi biru ni le hadina bai luagu uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun uwa la niyaba arita guti luagu la diga la lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain harita go hubali itara igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napantaha murusu. Dan le nadimureha buitin wogwa, madimureha tina kei ligabri ladimureha Kristu, nadimureha kei hadimureha ibidi yeguatinya au. Kei si hapantaha arufuda hatinya haganagwa, lauburi kate le lanna ubo le, napantaha baginye. Kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya, lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha, afosuru balun luheseri bidun hon. Ha maginye ha, asagaru balin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha auseru balun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu agun. Lausun nibusi garina lun narinyaguni. Weri tibuga wedebilin lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua, gayara tiginye nanangu nungua, nadimure hamemenya kei siyaba lilitau. Harasa ebreu na hagia, au sun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Abraham hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia, sigiti matina hau lau sun nadimuri hanyala keisi aba lilitau dan le narinyaguni. Nadagi minhadna sigu hau, baywa adina sigu hau, dawa adina sigu hau, saragu haliweyasu jarafa na lun nowe. Sengi haliweyasu habaitu ni nahuriyo laudarandi nefu baiti. Uruwa weyasu hicha agun roma na wewe nwagu. Aba weyasu hachamu na gunhuriyo dhubu nwagu. Uruwa weyasu tabulu chungugune ito idhabu nadiga weyasu nao. Aba weyasu sigutina aba aliebuluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chungugune nao. Aweyasu hadina saragu luwagu luwadigmani wabureme. Ani luwagu buri weyasu ligia. Darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha. Darigu adina nungu walida dencho uburugu, arabu, luma baranaha. Luma lida dencho hada grigia, alinya gutinya, lagu iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu, le hajeni. Derete nuwadigi maridun lau saragu lere guga, redi hadina marumugunga saragu weyasu. Sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumra guadina saragu. Sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate ile luma buri amu kate, sagu weyu nasandiru ni lihuru ni diheri hawagu tila nasun ligilisi. ayin debili lubay aba grigia sanditina kamahamuga au debili bay. Ayin abirga aba grigia lidon figo, weriti nigarigo luago. Ayin lunti lubay napantaha, napantaha ba lauburikate le arufu dubalin ni debili. Bungi le lubungi te, ani luguchi wabudem Jesu Kristu, le umbe lunti la, lichuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti luago inarini la naria gubay. Dameha le uburugu nubay damasuku, aba lichugon gumadimati le eseribi dubay lun, uruwe aretasi, aunigiru tinya, luago buri lubeneri fulasu ligia lun, hanegunina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun, lida aba faninye, lidagi aba lufune deren lubarierun uburugu, itaralinya nesefurun hahaburugu ginye naganinyo.
2: 2 Corintios, capítulo 12.
0: Magaña iruti grigue ni kata lau ladimare ha buidu luogua, lau sun lira, nabaga da guajun gueto, lagu buricata y lemeja larufu dobe Jesús o no. Katoro sirumu gueto, luegue, nanuguniwa lidon luruwa cielo, au le afinyebay, lagu Cristo. Ibidieti nu ahen lau sun lubay nugubu nidin, lumu mama lan lau, bungu ya subu dirubali. Subudi numuti lagu baruana lidon luru asielo. Ibidi eti nun ahin lausun lubay nugubu o mama la lausun nugubu. Bungi rigunye asubu direi. Nyen sielo, le meme girbi para isu. Arufu dati bungi ukata inun leburi uagubay sinyala nadimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luay asubu din grigie. Gayara tihamuga napanta luagu narihini burikata ilira. Gamalumun sinyati napanta ha nuogua. Nadimuri hangrigu luago luenri mabafu na numo wagua. Lausun, ahana la hamuga busen, nadimuri habuidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inarini la hamuga le narinya gubay. Gamalumu, madigo nubay, lungwa la niyaba anigatina weiri, sigu lau larikimina, o sigu lau la le lagambu bay narinya gu. Buidu buriti bugaha kata ileburi larufutu bay bongi yunu sielu, dari hamuga lung gajara la, napanta haluago. Gamalumu lumitara la abalichugu aba sandi nuago kamahamuga aba hiyu charunyu nuago. Liabin kei aba lounagle mafia lun la sufrira gdenina. Uruwali weyasu namuri ya luma nabure me Kristu lun lagida unisandi ligia nuay laniega nabure menu.
4: Anani buma lau nisi hata. Anu kuipi witi lira lomba wato nison asufriru ni. Witi mati lari nino bafu huwago dale debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili, lun larufu ni Kristu lubafu nuago. Ligena gunda arubai lau debili, anabuni, megei, eiba honi, lumaburi lere guga, le nasufri rubai, luago neseribidun lo Kristu. Lugundu datima le debili na, abatima neredun. Osera adina kei aba ibidi ya guatao, lau nadimure ha buiti nuogua. Ani huguya adiga gudu balin nu. Lugundu huguya yebe lumbe hadimure ha buidu nuago. Muna buntina sigu hau apostol lugu weiri gutinya haha fala rubanya. Lau sunni katana. Lida wadagmanu le nadigubay lau sarago gurasu haganagua. Arufu duati lau seini luma milagru weirite le nadigubay luago aban la apostol timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi. Ahen gubayrigu lau lubay merede na kei aba ihirigu hun ferudna humana luagu lira. Gweto aranse dina lunidi bisidan luruwa weyasu. Ani mama badina aba ihirigu ni hun. Mama nalugu nye le humabay. Huguya nalugu bay. Itarahenya nu keisi isanigu. Ani agubirigu lumbanya hondaragun sensu haba hasanigu. Mama isanigu haba agubirigu. Nevesiru bay le numa bay lau ugundani huago. Ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luago hufulese. Lau sun genege lani luago lida tima la le hisinya humanu misinya timati na hun. Subudi humuti luago merede na kei aba ihirigu hun. Lau sun lira anyahe arinyagu tinya luago abirigu dananu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funagi lau aba hadagi grigi ha nouna ha banya hun. Amuri ha tina luma titu lun lidi bisidon. Auna ha au aba iduhe iluma. Yegua lumutun funagi titu. ma aba lau wosenu wagia biangu bai, ane aba meme sifiri sandu abuguru baliwa, hafu gaharita guatun luago wamuri hanya la ferudun huma, gama lumu mama linya, lubari gen lida, wadimuri hanya ligibu gebungu keisi lanigu Kristu, sunle ariyaga wa mali bai niduhanyo, hisinya tinyanu, wariya gunya lunugu hawanserun lida, haibugun luma bungyo. Nidihe ritina loi dan lame nidi arihon hafuga madarirun nubadun agaburi da keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebe chuni lelumbe initiguni huagu. Nidihe ritina loi nadarirunu agendagua lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswalugu, achuraguni, anabahani luma chagagu. Lau hafagun lun hawanserun lau huna budagudunina hiduhinyo luege Jesu Kristu, lau marasu walugu, adimuleha hawagu hiduhinyo lau panto luma lida chagaguo. Nidihe ritina lue lida alame nidinya bisidam, laniga gudunina nobungyute busiganu hau, luegunye na yahun hawagu saragu hidange ha afigon habanya luma ge binaru ani midiru hamagili ibije, agamari duni mamari idunga, luma buri amu lubujeri uribani, le umbai derege guanya la hongu.
2: Segunda Corintios, capítulo 13.
0: Anihame luru aweyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahin anyahin lubai biyama o urua gefeintinya luago. Luago meha libiyama nuweyasu humo, veri dinumutinya meha ha adago banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun disa na huwai gueto, nariya gunyanya hon sun ha asigiru banya adagu wa uribani. Lago dame la nidi bisidan luago luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubaigia narufu duni hun luago adimuri hala Kristu nida agie. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu, arufu darigu lumuti luweniri lubafu haganagua. Inaruni luago hila la luago gurua keisi debiliti, gama lumu aba labagari dun lau lubafu bungyu. Itera meme ginye, gafana wa ma lida li debilni kama lumu lagu lubafu bungyu. Wawiwa dubaluma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa, ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Hocha gwa huma hungwa, ibide disa hun lagu anihi la Kristu hida, ahen gubayri guburiba lidi hun lida hocha gun hungwa. Agura batina hasubu diruni luagu buidu la lidi won lida bayi wawchagun wongua. Ane yumra guatna lubungi ulun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufudu ni luagu buidu la lidi won lida bayi wawchagun wongua. Busenri gutiwa lun hadigu bayi la le buidu bayi lausun hamuga veredenu kei hamuga vuribati lidi won lida bayi wawchagun wongua. Ladiga sinyati wadigu nikata muwarati luma inaruni. Loidigi luagu lufule se inarani. Gunda atiwa, dan le debili wama ahen here ubai. Ani wafuri dameme ba, lun hiabi lun habuiduru sun suina gubai. Naburu hanyo garada tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu, lun merede bai la nauseru nun, segun ubafu leliche gubai bungyu nun lun nideragu nun mama lun naguni chagu nun. Gwetoti niduhenyo, gunda huma, aluga huma lun habui durun suinsuina gubai lida higabri. Ragu huma digudagu, abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidarangilu, luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhenyo lida afinya ni hun. Resibi humai labini ya gile Jesusu, luma linsi habu bungyu, ani huma la sifiri sandu, itarala.
1: Ligara da Paulu, Hongalasien, capitulu aba.
0: Au Paulu, apostolu le mama hanua dirumbugirinya, Kristu guanarugu, luma bungyu uguchili, le asara gudubali hadange hilanya anua dirubalina. Au hama sun waduhanyo luegi Jesu Kristu haa numa baya ya. Waburi hanyo gara da to hun huguja le tilana sun ligilis to galasyebo. Ibiha huma areini luma darangile luma ge wagu chibung yu luma ge wabude me Jesu Kristu. Rulumu ti Jesusu libaga yu wagu lun la chibu ni wafigo. Gayara la amuga wasalba yun lida ge lubafu vuriba ni lelana ubo le. Keisi labuse runi wagu chibung yu. Weirigu ni lubung yu lun sunda itarala. Weiri tunanigi lau lufude sen higiru ni bungi.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, galés.

0: frende i kadina lawan duni wa furumi agwari igabri ilamu yebe o kimule ani hala yebe dari lun ligiragun o uwala nikata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugube ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hideragunina lida lene guga nu. Kei siginye hasubu diruni huguya Filipuna, larigye meha napulicha ni uganu le lani na salba unihun, aba nafridu Macedoniage, huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luagu neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburgu Tesalonika, Auna hatunge dewe haninu lunle nemegirubai ani mamarigu aba weyasu. Mama hamuga nasaminarun lungubairigu nibihin somu kate. Le nabusa irumbai lunti malagawon dunle lumbe hibihini lumage bungyu. Au, resibi na li sungubai luma sigu lau yebe lumbe neresibiruni. Lau le hona habai nu luma Epafroditu igira guati numa. Le hona habai nu italalinya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungyu. Abai deve sei le recipe rubai la ugundani. Licho gubai lubai tinu bungi te sun le hemege rubai kun kaisi buri luai rigun lirisi lidage Kristu Jesusu. Uai rigun ni luagu chi bungi lun sun da itarala. Rukume inu mabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubai bungi. Mabu iga hanya waduka nyo luegi Jesu Kristu ha jabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lani gubungi. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
1: Ligara da Paulu, hon Kolosana, kapitulu aba.
0: Au, Paulu, le aba ambailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungiu. Uwera luma Timoteu le waduhe luege Jesu Kristu. Nabiru hanyo gara da to hun, huguya iduha nyo ha Kolosa banya. Ha gunfli banya luma Kristu le wagubai hafinyara. Resibi huma areinye luma darangilu luma ge waguchi bungyu. Sun wada watengiru ni bungyu le luguchi wabude me Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidan gen emenigini le huagu bay lagu le arei duanyu bay huba sielu. Le meme wagu bay hagamba lida uganu le lagu tia salvaruni le tima timati. Ugano meme le meha apurichi hou bay hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubo. Itara keila susere don hida lumage hagambu ni ladimori hon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubu diru ni luagu inayru ni tila insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai epafura si le hinsi habai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti luagu gajara la meka wemeningi du luagu le seribi dubala lun Kristu buidu haganagua. Bariha liugano won huagu luma luagu insi habuni le ruhla alibai sifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubali kate le merede ti wayumu lagun lubungi huagu. Luma wamuri ha luma lun la subu diragudini lugunda hun buidu. Rulige me sun luwiri subudi luma gun farando hun luagu kate le la rufu dhabai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagaburi dun keisi lunti la hagaburi dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de nasun luir igabui buiti. Lungi in hasubu diruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luiri lubafu lugajara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi in hetengiruni waguchi bungi lagu aranse ladi wa lan lun veresi biruni wafana lidange le lumbi lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lidange lubafu luburiga. Aba lichugu niwa lidon laruweha lirag le hinsinye bai lun, le asalbaru baliwa laulonwe chiba le wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai, lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowagu bai, danduburi kate le marihi bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladegai aruweha ni gumadi luruduburi luma buri ubafu. Ani lunginye Kristu la degua. Lubarekinye bai sun kate aninha limeha Kristu, ani lao lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigit na bai liliglisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furuminye bai asara, lida ge oweni, lun mowe digia lila, lun ligia lan lao furuminye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lun lida bala Kristu lagana wa sun lubafu. Lidage Kristu aba larandara gudni bungyu sungu bo dayargu bai lumagua. dando buricata ile ubo ubo i keiburi le sielo bai. Adiga lumuti aranda uniligia lau longwe Kristu lau gurua. Terencha burimeha huguya lo bungiu. Laga ni gumeha huguya tida hanige la diga kate uriba tile hadige bai. Ahin ti gueto aranda la gdalad un bungiu lumagua lau longwe Kristu lum la rufudu nun sandunyu. Madasa irunga animadurunga ligibugin. Gama lumon lunti herederun direg da gulida hafinye. Migirunga humei emenigin le huagubai le lichugubai ugano lan na salaberone le hagambubai. Lege ugano le apurici hubai lida sungu bou leginye na purici abai au Pablo. Gueto gundati na lau le nasufri rubai huagu lugundu lau igabri le gayarati nideragun lau nugubu guanarigu lun laustarag duniwa le lungi lebai lasufri uni Kristu tuaguli ligilisi to meme lugubu. Nyumbu ihadina lun ababadina la hadagi ha eseri bidubanya hon lanigo Kristu luago wadagimano le lichu bai bungyu non luago hufulese. Luna pulicha ni lerenu bungyu hon kei lubudubu. Uganu ligia kate ile meha aramu danyo lubai bungyu lumage saraguda. Gama lumo gueto subudi gdalali hon lanigo. Hon labusera bungyu la subudira gdini luweiri irisine lelida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu da guati ligia, ani anihei hida. Ani ligia le uago bai hichige hemenige luago uweirigu nile lumbai hibihini sielu. Luago Kristu wapulichiha, eberi diheina, arufu da hawagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu, lung warufu du ninya kei girigia richagua tian ligibuge Kristu. Lige nuwadig maridu mbai, afa agoina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nu.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lung hasubu diruni luago weili la nafago huago, luma hawago afinya tiya ha laodisea banya. Luma hawago sunga afinya tiya ha marihin hamagi dinabe. Weili tina yumaha lung gagura sun huma tida hanigi, lung lida huma aba lao insi habuni, lung gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lung deregi dago huma lidan le wago wei hafinyera. Gajara alamu ghasubu diruni laransi habungyu le meha aramu da guabai le luagu ti Kristu guanarigu. Le ida bai aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niyaba lauburi dimure buidu buriti. Lau sun uwa na higibu ginye lu gajara alam hamuga harihinina anaha inkuma lida nani sifi. Ani gunda atina lau narihini luagu lida nyula dan sun kate huma ani dereg daguhinya la lida hafinye luago Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabune mehesu Kristu lau sun hafinye luago, lunti itara la habagari dun lida aba luma. Lun ragunye la hibagari luago, dereg dagu lida hafinye itara keizi la rufu da honi wa hun, lau etengi runi lu bungyu sun wada. Gonigi huma, migira guagi da huma hungu wa honka busembaya heyeha, lauburi arufu dahani malati. Mama luma ginyeti Kristu kate ile karufu dahabai, lida ginyeti binadu yechuni lumaburi ligabri harita gongrigia lana ubo ule. Ladiga buin linya Kristu lausun lubafu bungyu, ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu, leli chigidina bai sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu, kaisi gubairi gurasibi humali la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubai hasalbara lidange igabri lana figo le hidabai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinyi luagu lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha aba da, hilanyu hinya meha lidahi figo, ladiga meha habagari dunya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bungyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun. Ainti gueto, ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida agnyebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugu agda lehi wadue iha segun lurudu. Aba lagumu chagwago dunni bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luago gurua. Ganye lumutinya Kristu bafu buri hama kumadi matinya dan le longwe bai lago gurua. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nya giridigo, aba lanegu ninya kei adai rutinya lida laganyeru. Uala niaba anyawari hatun luagu burikata ile lumbo heigini o le la lumbo hatuni o luagu lambu rifedu le harita guagle luagu iseri rumu luma iseri hati o luagu lan lueyu riemera agune. Sumburikata ile liyawa diriguni le lumbo liabi Kristu ligia linarumbe. Migira guagu da huma hungu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya ha ahudura gubanya hong angeligu lunga negni haganyi ruhuei. Weiriti hadimori han luagu nege burikata ile ayawa da guti hon. Aba burihanangu hongua luagu ligaburi hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigudina. Le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omega gulida lubara, keisi labuse iruni bungi. Ain hiladun luboi luma Kristu, kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubou. Icha agwa hongu wa lun ligabari ubou, lun hagunfliru luma bungiu, keiburi hamuga luru dule arinya wagubai.
2: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma aruvu dhani le khani grigi. Inairu ni loo gayara la genege lani burikate ilani na subudi lugundu la buse iruni wa agunfuli iruni luma unabuguni lun la gunfuli iruni wa lao. Ani dereti lida won, lao sun lida, mabafu tiluru du buriligia lun le rederu ninya grigi ya loo ilhadigni le harita gubai hadigni.
1: Colosenses, capítulo 3.
0: Ahinti saradun lubo iluma Kristu, Alua humai burikata ile lana sielu le nyen lubai Kristu nyun luegi lomvere bungi. Samina huma luagu burikata ile lana sielu, mama luagu burile lani na ubo. Hilatun luma Kristu, gueto anihen hibagari aramudanyu luma Kristu lida bungi. Kristu hibagari beile tima timati, dame ti lagiri budun hachila agubaginye luma, aba meigafana kuma lida lueirigun. Igira humai sun le higabri bai le lani na bai ubau le. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga. Madegu huguya me kate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungiu. Lege burikata ile labri ha lanari me liganyi bungiu kontra ha magamba di banya lun. Huguya adiga buri humuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira huma isumburi kata ile, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buridimure iwijeti. Maniga huma iyeni humagua kei igira huma alila binadu higaburi luma leburi meha hadigubai. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kei meme ligaburi bungiu guanarega le adigubalin, darime hasubudiruni bungiu buidu buidu. Iseri bagari ligia, Mama likata ilani na huriyo huma o mama huma huriyo ni lani na heresi biruni sei ni luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machila aguntinya idamuni o liberetinya Kristu ligia sun kata ibei ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume. Itara lian lubaiti abagari da huma keisi lanigu lagudeme habu areidu ni Una buguni, gagamba di, luma gagura asuni. Gagura asu huma hubaru wagua, ferudna gua huguya me huma wagua, itara kei ferudna lanun Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lige kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruwe halali darangile Kristu tida hanigi, ladiga lige laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari deina lau darangile, Geten giradi huma ginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi legumuti. Arufu da huma huma wagua, everi diragua huguya me huma wagua lau licho au. Heremu ka luagu luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi waru kate le hadiga ole la harinyagu, adiga huma ilun hichugu inebese ilun wabure me Jesu Kristu, Etengireine bungiu uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hon humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinyatia lago wabure me Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mousera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladega ligge hinse bailu bungyu agubrigu masgira guala haguma diruninya hisanigu raguhani magura suni ubuengu gagamba di huma khonki yubu dirigu lida sun kate mama rigdanle ariya guhanya la hun lu herede no buidu hagibugi adiga humai sun wada tausun hanigi ladega luenri linebe bungyu hun furmyo garu kate le hadiga adiga humai la ugundani kama hamuga hadigin lungwa bude me Kristu mama hon grigi subudi huma li lwagu lichugu baila bungyu alaga hun kaisi hafai ruaha ladega lungwa bude me Kristu le habude me le tima tima ti heseri bida ahinti le adiga ti uribati le resibir baila fai ruaha uribati le ladiga bai ani aba lau la nignia bungyu sun grigi
3: Colosenses capítulo 4
0: I yubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu, ausira humanya la uwarani luma iricha. Harita go huma luagu anihen ila ginye aba habureme yaguta siyalu. Itar meme huma, afuri ida saragu, agagu duanyo etengire ibungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapurichani uganu lelani na salbaroni luma lun wasubudira gudunye laranse ya Kristu le eramu dagwabe. Leginye uweginye bay nadaruwa. Afuri da huma lun nasubudira guduni furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jusu humay hidani lida kate le buidubu. Lun tigunda wala lau hiyanu sunwada. Lun tiginye semela. Lun tiginye hasubudiruni ida lubala haunabuninya grigye. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu. Ligia aba ide hati buiti, leginye eseribi dubai lun wabude me Kristu numa. Ligia nona habali hun, lun larinye gu hun ida wanya la, lun ginye litu gu gurasu hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwara guati lehinsie bai won, le kupaisano, hagia ba abahida gu hun luagu sun le susere dubai ya. Mabu igalinya arisu taruku le nauba furisu nugu hun. Mabu igalinya ginye marukosu, le liduke Bernabe hun. Aniye wagua le hun luago Marcosu, ahe nyindu arihun, resibi humai buidu. Mabu igalinya ginye Jesusu, le ginye giribe justu hun. Hagia rignanu hadage huriyu, afinye tinya ha, nyadagi meibanya numa, luago larue habungi. Ani hayabi nun kei aba onwe budugidago. Mabu igalinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia tsuwa da la fure idun huwago lun derege dagu huma lida hafinye ani derege gunyu hungwa buidu buidu lun hadigini lugunda bungyu. Gefentina luagu harita go la epafirasi huwago luma ginyi hawagun ha uburgu ban la Odisea luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bay won hun luma ginyi demasi. Mabu igalinya hon iduhanyo luege Kristu ha uburgu ban la Odisea. Ruhu maginya mabu igo tun ninfa, luma hon sun afinye tinye ha onde ragubanya tubie, lun hahu duragun lun bungi. Lasuru me haliga nugarda to humagua, houna hon me lun haliga nutila na ligilis la Odisea, aliga humo me ginye garda to achulirubo hon, aniega huma lun airu kipu, lun ladigni wadagmanu le rula libe wabure me Kristu lun buidu. Aniha nu mabu igo le naburiha bai hun lau nuka buguanargu, au Pavlo, harita go huma luago na dairunya la binilo ubungyu itarala.
1: Tibia maligara da Pavlo, hon Tesalonikana. Capitulu aba.
0: Au Pavlo, luma silibanu labu Timoteo, wabira nyogara da tohun huguya tila na ligili isto uburgu bon Tesalonika, halani gubanyo wagu chibungyu luma wabure me Jesu Kristu. Resibi huma areini luma darangile luma ge bungyu ugu chile luma ge wabure me Jesu Kristu. Niduhanyo, lunti seremi wamani bungyu sunwa da huwago, keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insi ni le hida bai hubaru wagua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huwago titamburi liligilisi bungyu, luagu gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi Kristu. Harufu da lumuti kate le luagu uwaragwa la bungyu lida ligabri lagusera gudun. Lau la nignu kei garichatnya lung hebelurun lidun laruiha le uagubai hasufurire. La diga richati ginye lung la sufurira guduninya bungyu sunha asufurira gudu balun. Luma ginye lung lichugu emera agunihun uguya le asufurirubai itara kei wagia. Lida meweyu le lungbai la chila agun waburime Jesusu siyelugia lida watu gemeti haulani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichuni ha masubu dirun balin bungyu madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi luma ge waburime Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligie ba habai chua gle, habu guba dise loe larihi bungi, loe irigu luma lubafu, dame le liabi in Kristu, larihuba loe irigu hada lanigu. Aba me taweri dunhanigi sunha afinye ba in luagu, ani huguya, hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubai hun luagu. Ligie lebu bai sunwa da la, wafuri idu huagu, amuria wagia luma wabungi te lun, harufu din lau garicha huma lun hada badin la ha umbanya laguara. Lun lagun flirun sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigubai ladega hafinye. Lun nichugun uweirigunni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua meginye uweirigunni hun luagu lareini wabungyute luma wabure me Jesu Kristu.
3: Segunda Tesalonicenses Capítulo 2.
0: Wetoti ni duhenyu, libugiri lagiribu dun wabuneme Jesu Kristu, lun wondara gun luma, amuria tiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagu itara umerengu, ma louchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure burile uagu ti larinya wagua luagu luma gieti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wama gietu la. To harinya gubu luagu chiluhali la lue yuri, lagiri budun wabore me ubo wagun. Migira wagida huma hungwa lun heye duniwa itar. Lugundu lubara gine me la childinu weyu ligia, gibe bany agara ba agutinya luagun bungiyo. La chila agu baginye laga ni Kristu, le siya diwali bay lu feri digo. Lige laga ni bay bungiyo, le nyura guba lungwa luagu sunkate le luagu ti bungiyo. La childiru baginye ichige, lala na larue hatida li tempu lu bungiyo, icha agwe na lungwa kama bungiu. Marita gu humuti saa luagu ania ganyaha nani meha burikate lekun da meha le humagidina. Subudi humuti ginye anihi la erede hati. Miabi la mga lubara gine lidani. Luwadi gmarinya vulibani gweto. Aramu dagu. Ani lunti lagida runi wa le erede habalin lagani Kristu ligia lubara gine gajara la lafuridun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungugiri salufuritu ligia. Gama lumo lagini chagubai wabure me Jesusu lau aba dimure luma lau luweirigo dame lagiribudu. La diga ba mafia liabin lagani Kristu ligia. La childiru ba lau saragu bafu. La diga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru ba sun luweyari uribani lun leyehani ha lida ba uma lun feri digo. Kay maha habai lun heresibiru ni inarani lagu Kristu lun hasalbarun. Ligia lichu mbalia bungi yo lida mboli ego nlun heye duniwa luma lun hafinya ulagu iyeni. Lun hasie diruniwa sunka maha bayi hafinya ulagu inarini. Hinsi nye regligia ulibani hon. Ayinti wagia, waduka nyo hinsi ya tinya lun Kristu, sunwa da lun tila sereme wamani bungi huwagu, lugundu anuwa da halumutu lun huguya bala furumi ya tinya asalbaru tinya, lau sifiri le aruma da giduba lun. Luma lao inaro ni le wagu bai hafinyere. Lige lagunwa rubai bungi hun, lunga salbanu lao uganu le wapuliti ya bai. Lunga fara abadun la lidan luweiri guwabure me Jesu Kristu. Itara niya lubaiti ni duhanyo. Derebu gumeme kuma, mabule idagun huguja me luwai buri, arufu dahani le ruwa malibai hun, lao dimure luma tau garada. Wabure me guwana rigu Jesu Kristu luma wagu chi bungi, le arufu dalali bai linsi ya buwon lao lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won, luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gudalong me lun haninya guni luma lun hadigi ni sun le buidubai.
3: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hunkate ini duhanyo. Afuri ida humawa wagu, burugu alamuga uganu luagu ti wasalbara gile, furese lida sun fulasu. resibi valigie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da humaginye lugayara la vesefurun hawei uguniya salofuritin. Lugundu masutin grigye ubowagu afinye rutinya luagu Kristu. Gamalumu gunfuliti bungyu anilichuguba ere ikun arei dalon me loi vuribani. Hemeni gitiba luagu wabune me bungyu luagu adiga humani le waninya gubai hun ani luagu adiga meme baila. Idera gualon bungyu lun hinsi habu huma ke ligia. Luma lunga gura su huma luagu hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun li daliri wapure me Jesu Kristu. Lun hadise dun loi furumi e guadigu hitagin le mahati luadigi maridun. Le mabagari dun ti uaragua luma arufu dahani le hibihubai wamagin. Subudi humuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagua lun hafalaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga haganagua. Meigin wamuti heigin mafayen iruga wamei lubaragin lira. Nadagi meitiwa afa gua wagia arie buwejwagu lun mama badiwa la aba ikhirguni lun ni aba hidagi. Lausun garicho ama yebe lun wa muri hahuma lun hideraguniwa. Nyadagi meirigitiwa lun wichugu aba kempulu hun lun hafalaruni. Dan meha le huma wama ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maigala. Gama lumun agambati wa luagu anyahin la hidagi mahatin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, etenia lun le mon lubai heteniro lun. Warinya gunya homburi grigi ya hagia, lau luguma din wabune me Jesu Kristu, lun hawadigi maridu darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mabucha da la huwagu adega buiti. Ahen ni aba le madugunti gasu lau le warinya gubaiti da garda to, aria humai kata ila, mondara huma luma, bari lamunga busiganu. Managa humai kei agani, Erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure me meme Jesu Kristu le lana darangilo. Rula darangilo hun lida sun luguyeri sun ada. Huma la sun huguya wabure me lun sun ada. Au Pablo naburi hanye mabu igo le hun lau nuhabu guanarigu luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la unahabaru ngara dato. Binilo wabure me Jesu Kristu sun huguya. Itarala.
3: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: A intilago cabala dan la sucere da buricate le, ni dujenu, me megen ruwati na burja hun. Subudi humali buidu buidu lago la chulir bala veyu ligia, dame magura buni bala, que isiliabi aba iberuhati ariebu. Dame añaja la grigi ariñaga.
2: Lida yang darangi le luma choruruni sungkate.
0: Ligia me liabin gringo hawagon sodini ke liabin agari dunitun wuri dageinatu. Sinyaba iti heseforun. Ahin ti huguya ni duhanyo ha finyaban lago Jesu Kristu. Mama lida nyadun luburiga lago kate lago tibungyo lun larga dunun lueyuri liabin Kristu ke hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubai lun warumugun kei hibiri. Lun tegagu dunwa yu wama suru anyu wagieme. Ha arumugu banya ariebu harumuga. Ha abacharu wadu banya ariebu habacharu wada. Ahi wagie leweyu waguna lun ti suru anyu wama lun ti wadauragun waugua lau afinyani luma lau insiyani keisi ladauragun sudara lau lanigu wagu lun lounigiruni. Lun ti ginye hemenigi wama luagu wasalbaru le itarabai kei bunidi le aubei la dourei sudara li tigu lun lounigiruni. Mama lun la baichuni wa bungiu la nua dirawa. Lumi bihini asalbaru ni litangi wa bure me Jesu Kristu la nua dirawa. Ilati Jesu Kristu wa wago lun wabagari dun uwa la luma. Wiwa anyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa itarakei hadigini kwento. Niduhenyo, ayumura wati wa hun lun inebe hama ha nyadagi mbanya hagana guwa hun, ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lun tihinsi ya hama hun saragu lago wadagi mangele hadigubay. Abagari da huma lida darangi le huma guwa. Aniya gatiba ginye hun niduhenyo, lun hererun hun ha mahatinya hawadigu maridu, lun hichugun gurasu hun ha magura sumbanya, lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye, luginye gagura su huma haba sungubay. Uala niaba afai ruti buribani luagu buribani. Ochare guhuma hadigun buiti huniwagwa luma honsun grigia. Gunda huma sun wada. Afuri da huma lubungyu sunda. Ruku masereme ilun luagu sun lesusere duti. Aninhale labu serbi bungyu huma gen keisi afinyatian luagu Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifiri sandu. Michiga huma me beresen ilun dimurele larinyag bai bungyu hayum lugien hiduganyo luagien Jesu Kristu. Houcha gua huma isun arufu dahani. Aba me herederun laule buidwe. Dise huma loisun luguyeri uribani. Bungyu guanarigu le ichuk bali darangil derege guag dalon hungua lun sun suina gubai. Arei dalon me huani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyo luba liabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungyu le agua rubai hun ani lagumuchu bai ladigani sun kate le hida. Niduhanyo. Afuri ida huma lu bungyu wawagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniagatina hun lau lugumadin wabureme. Lunhalihanu garda to hon sun waduhanyo luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
1: Frumetu ligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
0: Ao Pablo, lani Jesu Cristo apostolo, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Cristo, le wagubai wemenigida. Naburi hanyo garda to bun, Timoteo, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Cristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge waguchi bungiu, luma ge Jesu Cristo, le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, rei dei meme ba uburug Efesu lun barinha go hon fiu grigia lun marufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumu chatiti hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le barirug tisigene le malati. Ani midera gun lumutinha grigia lun heseri biduni bungyu lau hafinyeru luagu. Le lumbai barufu da ni honga finya tinya hagia, lunhinsi ngu hama hongua, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gu duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire irutinya loi burikata ile, abahicha agun hongua lidon buri sigene imalati. Busetinya buri lung arufu da hatinya hama lidan lurudu le, lichu gubai bungyu lung Moisesi, Uatigun faranda hamani ni le guanarigu harinya gubai ni le harufu da habai luagu luru duligia lau sarago achouruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu jusu wa rigali iligia kei lubudubu. Lunti la subudi runi wa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidu bai la digu wa lurudu. Lurudu honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba e bai bungyu luma kate luagu ti bungyu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bai, hon sun ha gafara hadibanya, hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugiri hale digu, hon ha alugura habanya idamuni, hon ha jiebanya, hama ha afinyeru banya luagu iyeni, hon tiginye sun ha adigubanya amu kate le muara dunti luma rufu dahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalbaruni le wagu bai lona hana bungyu le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti wabureme Jesu Kristu le ichugu bai ubafu nun lun wadagimanu le. Luagu la nigani na keisi aba wugiri gunfuliti luma luagu lichugunina lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana uriba luagu kei bungyu anaba nei ani eiba hanei. Aba nagude medun lu bungyu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesu Kristu ani bidieti meha nun kala na digbei. Ligia luweini bai nasandiru ni labiniru ni na bungyu uwera luma afinyani luma insi habuni le lidan bai Jesu Kristu. Inari ni kata ile le tima timati ani lunti hafinyeru sungu bai luagu inari ni la. Luagu lun la lasalbaru niya Jesu Kristu gafigonti aliabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Lige nagude medun bai lu bungyu, lugayara bai la larufudni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bai hadaga figontinya. Itara linya niabin lun aba abadina la hempu lu hon ha lun banya hafinyeru luagu. lunghabihini ibagari magum chaditi. Lige ruo ma lubai uwairi guni luma inebesei lumbungyu le waruwa itebai lunsunda le moweda dibai sinyaligia larihiniwa le bungyu le abangriguti itarala. Timoteo, niro, runumuti gumadi le bung lumbagenda guni luwuri bungyu buidu. Lau afinyeni luma lubuidu arita guni. Kei meha alarinya guni bungyu hayumulugu gine profeta gubuagu. Anyahen grigia, feri di hamuti hafinye la diga madigun hama gasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara linya la susere dun lun imeneo luma Alejandro. Ha nedere gerubanya lun mafia lun hafurende irun lun manabagun hamani bungyu.
3: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumi etikate. Amuri hatina lun la diguni wa furiegi ayumura guni ruwa ligia mesereme lubungyu hawago sun gerigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lubungyu. Le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Bui tikata ile, gunda ati ginye bungyu le wasalbara gile lao. Le busembe lun hasalbanu sun gerigia, lungin hayabi lun hasubudiruni inarini. Abar ginyin bungyu, abar ginyin ginyin gayara la dimureka wa wai ginyin ligibuge bungyu, ugiri le Jesu Kristu bay. Le edere gira gumbay lungu wa lung longwe, lung la faye iruni le begi hasalba no sun grigia. Aba la subu dirawagudun kata ile lidan lidan, lung kata ile launa hana bungyu kei apurichi hati, luma kei apostolo lung narufudaha hon ha maabayin huriyu li bugiri inarini le luma afinyeni. Au, kei siaba finyeti luago Kristu, inaru ni narinya gubay meye hatina. Ligena buse rumbay luha furi idun gugirian lida sun fulasu, inyura nyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigene hani hada. Ahanya ti urinya busenti na luha daira gung keisi lubudubu. Lung mama la lau amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua, ni lau golu, perulasi, o doguo serubritu. Lun laula lubuidu igaburi hadoura gua haugua kei lun tila hadugun urinya ha derege guanya banya hongua lun bungyu. Lun ti maniha ma urinya dan le larufu da honi wa hon. Lun ti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lun tarufu da ha uri lida hadamuri afinyatinya ni lun taguma diruni uri uguri. Lun ti terederu maninyu. Lugundu Adan la diga bay bungyu furumie, lari gien la digon Eva. Mama gien Adan le ye du bay mafie, wuri e ye dubon, ani lau te ye duniwa, aba taburha lidon figo. Lau sun lida, hasalbar ba urinya lau haguraha, ahen itara meme ha finyerun luago Kristu, arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
3: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inairani kata ile, ahen abusera aba grigi alun alidi hatibay la, aba wadagma nubuiti la busa irumbay la digun. Lun alidi hatibay la aba grigi alun ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lun ladimore honi wa uriba luagu. Lun ti tumari la aba anrigo uri, lun ti ginye la nagun aba ibagari suruti, buidu ligia lichigu inebe wa ligia. Lun ti aransi nyo la sun da, lun leresi birun bisida lubi. Lun ti aransi nyo la lun larufu daha. Mun lumuti gata di la. Manigi uribu, mabuse irun ligia mesensu le viyeti laganye iruniwa. Lubarage lira, lun ti arei da la, dili ligia me, manigi ligia mesensu. Lun ti gayara la ninya tila na luba aguma dina buidu. Lun ginye la digun lun gagamba di hama lirahuni. Inebe habu hagia me, lugundu ahen maguma dinun lubalinya wugirinya tila na luba, ida lubagi gayara la larihin hau tila na liliglisi bungyu. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinyati luay lanangu lungwa saragu luagu lubara, aba me laburiha labuginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti ginye inebe la hon ha mafinye banya luay ladimure hon guriba luagu. Aba me labriha tidon lisadara mafia lun lagini chawaguniwa lubuidun liri. Haginye eseribidu banya ligili sirugu lunti ugni hama ha inebe watinya, lunti hagumfli lulau hererun, mon lumuti habacha ruadun, ni lun lise dun marasun wie tihon. Lunti hargadni inaruni lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won, buidu, lunginye harumata hanigi, lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubai, megeti luagu lubuidun hagaburi. Ligia bagayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidubanya ligili sirugu. Lunti ginye inebewa hama. Lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama. Mon lumuti ginye gata di hama. Lunti deregida hama lida sun kate. Aba eseri biduti ligili sirugu. Lunti tumari la aba riguburi. Lunti ginye laguma diru ninya liranhunyu buidu. Hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu ha adigba li hawadig maribuidu buidu bay ladimure honi wa hawagu ani raguti matinya anigi lun hadimure haluagu hafinye luagu Jesu Kristu. Naburi hanyungarda tobun aguda baina nidi arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua naburi hanyabun lun basubu diruni ida luba la lousenu grigia hadan liranhanyu bungyu. To ligili sibo. Bungyu lebima bay lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari. To nigitei inari ni ligia buidu. Sinyati la sige neruniwa, luago weiri gula inari ni le arufu dubai won li bugri wafinye.
2: Arufu dagwati lun kwa kaisi grigi. Richagu agdalei sifiri, ariha hamoe angali. Apurichi hawati luago hon unechani. Afinye wa luago leda sun ubo, resibi wa ligia sielu.
3: 1 Timoteo, capítulo 4.
0: Frango tilarinha gunisifiri, luago lidon lame lagumu hondá, añahin bañalá grigia igiru tihafinha luago Cristo, hafadara mensifiri guha eyeha tinha luma arufudhani le hamaginyeti mafian. Heteni lubalun arufudhani hamaginyeti grigia biangua tigibu, yeye tinha, hamasandi rubanya nikata tida hanigi kamahamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia, aninyaga tinya luago mabuidu la lun hagamari dun grigia. Aninyaga hagia luago anihin la egini mon lumuti leigin. Lausun la diga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni. Lau etengiru ni lu bungyu luago. Sun kate le la digbi bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidage. Lun ti waharun lun sun le adiga la alibay. Tenki wa maime luago. Lugundu harumag dalmuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da hakate lekon waduha nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu aseri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu leduba lauburi dimuri lelani na wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni haluago buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungyu. Lubare gen lira. Afa agwaba lun bagunfulirun luma bungyu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu. Hu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungyu. Lugundu baruti kata ibuiti won. Lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile ani lunti hafinyerun sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu. Afa agwa wagia. Lugundu ruwa mali la vimenigi luagu bungyu le vima bay. Le kasal baragle sun grigia, hatima afinya bayan luago. Ligia burikata ilun bay barufu dahani ilun hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banuguni wa kei mikata luegia nibure ngidi bula. Lubara gyan lira, lun ti aba ba hempu lubuiti hon ha afinya banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gine na chilirin, rugo ba bungu wa lun balihanu lerenu bungu lun adamurini. Ichiga gurasu kon waduhanyu lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chilirin. Yusu bay ubafu le lichugu bay bungu bun da meka le hichugu mbali tabuti guligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma gine ti bungu bun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa, luma lau le barufu dahabai. Itara meme ba, deregdagu lida sunkate. Ahin badiga itara, basal baruba, salba hagie meginye ha agambu balibu.
3: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Maden haba alun aba uiri imutu, lubare gen lira, adimuri haba alun kamaha muga lun buguti. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu bugutu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera ugabanya urinya ha hilagu anyabanya umarigu. Ha ari huwa bai luagu megi hama ide moi. Ahengarangu nitubai aba uri to hilali tumari. Gabanya tuguya. Lung ti hafurende irun irahun hagia lung heten irun furumie lung lekemege iru bai hadukanyo luma lung hagu yu guduni insinye habuni le hadue iru bai hong haguburigu. Lugundu bui tikata ile gunda tiginye bungyu lau uri to hilali tumari to erede rubon tabu guwa sun suina gubai rutu muti temeni gin luagu bungyu merede tiginye tafuri idun ariyabu weyu agu. Ahun tito edegira gubon tungwa lung ugunda nilana ubo le, hilanyo tinya lung kata iluagu tibungyo la usun wiwa agiru la. Aninya gabay buriginye kata ile hon, maden hon lamu ga hon luagu nikata. Le maritangu tihawagu lanigu, hatima liduhanyo, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lung laburu duni watiri uri to hilali baitumari, tida garda lanna idera waguni, toru gubon anini hale lumage uru wawen irumu tahu. Lung ginye abar gugi lila meka tumari. Lung tita subu diruni wa lagu buiti leta digu bai keiburi hamuga ahen meha agriha tubalinya tirahunyu buidu. Ahen buidu lubai touseru hamaha achildiru banya tubinya. Ahen seribi tubalinya iduhanyu loege Kristu manangu gatungua. Ahen idera wago tubalinya ha asufri rubanya o ahen adiga tuboi furumia gwaru amu katei buiti. Ahen ya tiburinya nibune nginya ha hilanya banya hamarigu, maburi dabai hiji tida garada. Lugundu la chiliru badan lunya habusa irung hamari, aba meti higiru ni heseri bidun lubungyu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadara dun luma bungyu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu, mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Adahai hayuma lidon sun katei, adimure akatei le mon lumuti. Ligie nabusa inumbe luk hamari idun ya urinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu. Lung garangani hama, lung honigiru nukhaba, lung michugun hama lugaru honka mafinye banya lung hadimure ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari, igira hama libungyu. Aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamari guhada idukanyu aba afinya tuwuri o wuguri lunti lideragu ninya. Migirun ligia me lun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hideragu ninya tila na ligilisi urinya ha busen banya hidara wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigubali hawadigumari buidu lunti hafaye runi wa buidu. Hatima gafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani, tanini harilereru mbungyu.
4: Michiga huma abusari logu ni yuma bulu baga sudan lelu watu kumaridu lida alefere honu wa lila nada.
0: Alinya gatu ginye.
4: Garicha tinadagi meiti lulibigi ni lafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunghichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figou. Lunti baden ha hon hagibuge sunga finyetinya lun hanufu de dun sungu bai lwe hafigun ha. Ayumura guati na bun ligibuge bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibuge angeligu ha lanua dirubanya, lun bagonfli run luma burigumadi le lun aba la lao haneguni wa sungrigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lunti baturia ni ligabri buidu, luaidig gafigon la. Larihi wa meti kama gunda atibu lao lifigon. Dise ba luai sun le uribabwe. Kei sun ada la gari la buraga irugu. Mata ba dunarugu. Guraba ginye muruso divain. Anyahen girigi ya arihua ti hafigon furangu lubarege haguseru. Anyahen ginye marihi ti hafigon dari larigin. Itara meme linye ginye kate bui ti leha digbei grigia ari huati forangu. Ain ti le ma bui dubai, sinyati ginye le rederun aramu danyo lun sunda.
3: 1 Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha musu banya, lun ti wairi la hinebe hayubu dirigu hon. Lun ma dimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu diritinya afinya tinya, mon lumuti logu wala hinebe hon la digarigu haduka nyuhama luegne kristu, lubaregen lira, lun ti heseri biduninya buidutima. Lugundu ha eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu da habai kate ile apurichi habaime. Ayin arufu da haba grigia kate imarichati animuwa na tiluma la ruma arufu da nilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agumfuli raluma bungiu aba barugu watungu wa grigia ligia. Le ibidia tini kata lum. Ganigi tilasigene ha luagu buridimure. Lida agnyeti sigene ile liyabi mburi gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni, harita guatinyo lagu lebu na la ganyi niru irisi ni agunfuliruni luma bungiu. Ani inaruni lagu aban la omwebu irisi ni agunfuliruni luma bungiu, lun le gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigun ti wa ni kata wa magua nyahun ubogun. Sinyaba iginye wa nigun ni kata yagin. Ahen geigin wa bai gadawiragun lunti gufurma wa ma lau lira. Ahanya ha busembanya harisidun mawandu hamuti ocha waguni. Aba habri hatidun lisadara na sarago lagubri aritago nile anigubalinya grigia lidun gringo luma asie diruni. Linsinyagu sensu ligia lila glebai sun luwuya rivunibani. Anenyaye sarago grigia ladiga hochun habihin sensu aba higiru ni hafinye lagu kristu bungi da hamali ti habagari guanarig lau asufuriruni. Ahinti buguya Timoteo keisi aba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti le lan na gunfuli luma bungiyo afinye ni insinye ni gagura suni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti lelan na wafinye, aba mebagani runi ibagari le magumu chaditi. Le wago bain laguwa rabungi ubun da meha le barufu dumbali hagibu gine sarago grigia, luago aranse nyubinya lan lun bafala runi kristu. Gweto, ligibu gine bungi le ichu gubai ibagari lun sun kate, luma ligibu gine Jesu Kristu, le meha ginye gefembe luago le inari nibe ligibu gine Pilatu. Buseti na lu bidi lau le nubai bai bun tau sun taruma banigi. Uwa lamu ga kabala uago la den hoa bun. Darili yabi wabure me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le lanua dirubai bungiu. Lagiri buduba Kristu ubowagu. Bungi rugunye wairigu sun tigabafu haruwa ite uruwaigu habure me abure meigu. Ligia rugunye mowe dadi le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayara fadun la niaba. Marihin lagil niaba grigia bungiu, sinyati ginye larihiniwa, ruwa la uwerigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubou le, anye gaba hon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luagu irisi ni machorun tiligia, lun hichugun ni hemenigi luagu bungiu, le viwambay, ani rule sun kate won gibe lun wagunda arun luagu. Aniya gaba hon lun risi hama lida le buidubay, lun buidu la houserun le timat. Lun aranse yun hama lun hichugun luma lun hafanin hani le hama bay. Itara luba hondaragun irisini hongua sielu le adurarubay lun sundan, itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteo, gonigi bay le ichugubay labugin bariaha, magamba ba dimure buri le lan na lisubudin ubo. Nisi gene le lan na kate le giri digubai subudi le igira gudubalin hafinye ha afalaru balin luwuyeri subudi le. Binila bubungiu itarala.
1: Tibia maligara da Paulu lu Timoteo. Capitulu Aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolu, non na honia luagu lugunda bungiu, segun frama seilanina ibagari le lidan bai Jesu Kristu. Na birin yung garda to bun, Timoteo, le nanegu bay kay sinirag le hinsin bay nun. Resibi ba areini, gudeme habu, luma darangila luma ge wagu chibungyo, luma ge wabude me Jesu Kristo. Dan le na yumura gun lubungyo wagu saga na furi idu arie buweyo agu, tenki numuti bungyo le umbay neseribida lautaruma nanigi kay hadigni naguchagu.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Aran señor ba lun ba sufrir un guama lo agugano le lan na wasalbanu. Lugundu lichu ba bungyu ere ibun lun ba wanduni. Salba lumuti ba bungyu wa ligia won lun wa nugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegi anihin la kata ibuiti wa diga. La diga ita la linya la laran seruni lubaregin la diga ni ubo lun la rufudu ni laeini luma linsi habu won lidangin Jesu Kristu. Gweto, la rufu dube insieni le lau lona hani Jesu Kristu le wa salbara gule lun la gini chagoni lubafu oweni ruligie ubafu won lun wibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulimutina bungyo lun na pudijani uganu le au na halana ke apostolo luma ke arufu dahati. Ligie na sufri rumbal nisun kate le lau sun lira uati nibusi garina lugundu subuditi nun kala wago nichigei na finye. Ani choro numuti lau gabafu la lun launi giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun. Abagari daba lau bafinya lagu Kristu. Arufu daina insieni le wibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gaunigi bai arufu dahani le lichugu bai bungiu labu mbaria ha. Kaisi basubu diruni igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa. Anihin fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habula bungi hon lidukanyu onesiforu, lugundu suwanda meha la negni gurasu nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na doirunya la. Lubaregen lira, dan leliabin bay uburigu Roma, meredeti lalua hanina dari la dairi runina. Dari lamugei lugudeme habu bungi yu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lidera guniwa uburigu Efesu.
2: Segunda Timoteo, capítulo 2.
1: Ainti buguya, niro, recibi ba ere lidage abiniruni le wibihibe, lau lidanyadiwa la aba luma Jesu Kristu, le kate le agamba balibe nariangu hagibugen salagu gefentinya arufu dahabai hon wugirinya ha afinye wati hawagu, hagayara ati harufu dahani hon amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba lisudana Jesu Kristu le buiti, uwa ti sudara le eseri biduti adara guti lungu wa lidon amu kate lui le lanna a sudara hani. Lugundu gaso le redenu sun suina gubai labu ge le rere han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungu wa lidon huraru, si aben laganya ilun ahen mahurarun segun li luridun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidange alubahani. Samina ba luagu le nariya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesungu baibun. Harita goba lagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani saragda lumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai na wanda asufiriruni, darilu nagira wagun lagu gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madairuntu lerenu bungi. Ligie na wandu bali sunkate lagu hafule seiha anua dahalanya banya bungi. Lungi habiki ni asalbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kata ile.
3: Ahi hilado lubai luma, wabagari tubagi nye luma. Aha wa awanda sufuri luegye, warue habagi nye luma. Aha wa yeda kwa lao, le yeda kubagi nye wao. Aha wa magufulirun, ligia la gufuli rameme. Lugundu sinyati magufulirun la luma wako.
1: Harita guaga dabai kata ile honha afinye banya. Ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun masingine ya hama luagu burikata iluagu tidimure. Mabuidu buriti sigene le lun nikata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibuge bungi ukeisi yaba anyadagime itibuiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Disa balwe dimure burimalati le lana ubole. Lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anya lidon uribani, aba me laburu chagun harufu daha kei kanseru, aniha lesu serewe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinya galuagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni, hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara, gama lumon ruka libungu.

0: aba ebu derebuguti le sinyati lahingi chuniwa buruwa tidimune buri le luagu ebu ligie.
1: Subudi lumudi ya wabore mebuingi ulani ani sumha aguwa rubali liri buingiu lumti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu mama regini umegeni golu opulata nye anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua anihe lunti luweiri age ayusuruni anihe lunti furumi ya guaregu jusu. Gamalumu ahin aruma da guaga da grigi ya lungua aba aba iweru lani na uweiri guni le derege guati lungua lungbungiu huligi ya lung aransenyo lung furumi ya guaregu wadagi manubuiti. Anura haba lubaiti luwe luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lani na richagu afinyeni insi habuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalini wabune me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyo, lubara gelira, lunti buidu la hama sungirigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sunla, lunti la rufu da ha honha mabucha habanya tau anigi unabugutu. Lung gayara baila la sansiru ni bungyo ligabri hasaminaru, lung kanha nubala lung le inaru nibay. Lugayara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia. Tomeha gadan balinya lun ladigani labusen run hau.
2: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nariña guñabun ligibu guñabungyu luma wabure me Jesucristo. Le lumba iliabin kei uruwe agusera gdanya vima aginya hama hilaguanya. Lumbadigani kata ile. Apurichi abai dimure, adiga bai sunwa da. Busen hagie yebe grigi ya hagambuni mabusen run. Afinye gda banya, aden haba, erere habuguyame, arufu da hon lao gurasu. Lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da ani harumati. Lubare geme lira, halu habay arufu da ani le gunfuli bay luma luriba haritagun. Aba me halu gun salagu arufu da hatinya, lung arufu da ani lerig habusen run bay hagambu hon. Hichugu bay hanagan luago inaruni, aba me hadigan gasu lao sun, luwuyeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisamina sunwada, awanda baya sufri runi, rugwa ba bungwa lung ba pulitia ni ugano lelana na salba runi, gunfuli ba buidu lau buwade gimani. Au, malihali luweyuri nedere geruni wa keisi adagara gudini, yarafali nonwe, adiga na leni yarati lida ibagu nile, ibagu adna chilulumu lebeha, areida nali arufuda ani lelana na wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadi na aba ridi lana richagu le lumba inibihi ni luma geo nabure ame agusera gduti le richagu wabai lida meweyu ligia ani mama riguba nu lichige lichugu baiginye honsung ha aguda bahabali liyabi lau insi habuni houcha babi yabi nyariha na furese igira ladi na demasi hinsi nyatimati kate le lana ubo le lung nyunduha ti uburugun Tesalonika nyunduha kuresente lobo wagun Galacia nyindu titu lobo wagun Dalumasia, Lucas iriguñe numa ya, alu ahabay Marikosu, baniga ime bumagua, gayara abay lidera gunina lida wadagimanu. Ouna hana tikiku uburugun Efesu, dame biabi baniga ume idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Baruba ume ginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu sarago uribani nu. La fayeru bai bungyu ke ligabri kate le ladigu bai. Gonigi guaba bungu aluai lugundu garaba guale luagun ganu le wapuriti ya bai. Dan le furumi ati nadimore hanuwe gine guwa ligibu nye lurudu. Uwa tiniaba idera gutina igira hamuti na sungu bai. Agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. La usun lira idera go lumuti na wabuleme. Aba lichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano lelana salbaruni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hamaba inhuriyu. Itara linya lesefuru nina nabure me luwe oweni. Ani lesefuru badina luwe sun uribani. Areida lana me luba la ruwe hasielu. Ruwa la uweirigu ni lung, lung sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lung akila, luma hon liduha nyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu Korintu, igira numuti Turofimu lausandi Miletu. Houcha babi yabin lubarege laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia hamasun wa duhanyo luege Jesu Kristu. Buma lamu ga wabureme Jesu Kristu, bini lau me bungyo sun huguya ha aliha barungara da to, itarala.
3: Ligara da Paulo, Lutito. Capítulo Aba.
0: Au, Pablo, eseribi duti lu bungyo aba gnielani Jesu Kristu apostolo, Ouna halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungyu ke ilanigu lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungyu. Bungyu le meye habai. Ani farama se lumuti bagari magumucha dite le won luma gen lubara gen la digni ubo. Gwen toti ke chiliha li la da subudi gidala liuganu lani na salbaru ni won. Abati launa hanina bungyu le wasalbara gule, luna puricha ni uganu ligie. Na buri hanyogara da to bung, titu, le na nagubai keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedit na busa irun lubibihi areini, luma darangi le luma gen waguchi bungyu, luma gen wabudeme Jesu Kristu le wasalbara gule. Lebu bai nigiru ni bulwagu ubohu le giri bai kureta, lumbaranseru ni le mege gili bai lun laranseru. Luma lum bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi narinya gunibun. Aba alidihati lunti labagari dun buidu. Uwa lamu ganikata wagu tilere ruwa lun. Lunti aba anigita lumari, lunti afinye hama liranhanyu luagu Kristu, gagambadi, lunginye buidu la houserun luoi gayara la lichuguni wahadurun. Labu genye laria han alidihati luadig maribungi. Lige lunti lubei labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyula lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligie wuribu, uwa ligie me iga adua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aranse nyula suwa da lule resi binu bisida tinya lubi. Lunti aba la vugiri le hisi habuti lun le buiduwe, lun buidu la lichugu, richagu wa ligie me. Derege guanyulungu wa lubungyu, la ubafu lun larga dagun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun digda guo hon amu lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudin ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahin saragu mabucha hatinya hada antima harasa akuriju ha arufu da habanya libidio niga au. Ye da hamanya grigi. Lunti la dauruni wa hayuma. La diga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau arufu da ni le mon lubay. Lunhaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana, lenye mbubai gweto hawagu lupaisanu.
4: Grigia kuretan, sunga anda jehama, machila angunti, haliluati magua lihagi.
0: Ani inairu ni larinya gubai, lige lubai ti badenha honhere, lunhaudi lau arufudahani le richabai luagu wafinye. Lungie meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichugu balin hanaga luagu inarini. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate honga haruma bain anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inarini, ani viye tuguya hanigi, uwa tini kata haruma tikon, ladiga viye tihasamina, viye tuginye hanigi. Arinya gatinya luagu subudi la bungyu hon, gama lumu lauburi kate le hadigubi, harufu da hamuti luagu ibidi la hon, Lugundu misi nya habutinya, magamba jitinya, sinyagwa tinya hongu wa lungha diga nile buidube.
2: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufudu nile uwara guabe. Aninya gabakon alidiga tinya luagu lunti la derega dagula hauserun. Inebe wa hagieme buidu hachigu, derega dagulida hafinya luagu Kristu, buin lau insi nya buuni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya wuninya ha weyanya, lunti ginya buidu la houserun keisi lani gubungyu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu wadun hagiyame, lunti hichugun hempu lubuiti lau habagali dun luma hererun. Lun harufu da hahon wuninya nibune ginya lun hisi hama hamari guhon, hisi harahuni hon. Lun buidu la hachugu, haruma hagiya, aranse hagiya habinye, areida hagiya, gagamba di hagiyame kon hamari gu, Lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luagu luganu tebungi. Arufu da haba hon ni bune nginya lung buidu la hachigi. ruba haba hemplu buiti hon lida sun kate. Arufuda habay lerig inayru nibay hon lau aba igabri deregdati. Adimre heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruba la darirun megeiti. Itar luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabay hadimre ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu lungagamba di hama hon hayubu dirigu lida sun kate lung buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveruhun hama, lung haruma lan hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lung larihini wa lida ligabri habagaridun, luagu buidu lan arufuda hani le luagu tibungyu le wasal baragile. Lugundu arufuda lali bungyu lareini won, le ida ginyebe igayara la hasal baru sungrigia. Arufuda haina won lung vigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, lugu bagaridu aba ibagari le buiti lida danle. Ragugwa nyu wongwa anilau gudeme habu. Sume waguda bahane la lagunfli nuwe menigi, lagiri budun wabungi yute, wasalbara gile Jesu Kristu ubo wagun lausun luweirigu. Direge guati lungwa lung longwe wawagu, lung la salbaru niwa lidage sungu ribani, luma lung la ruma da gudu niwa legumuti, lung lumutu ni nya wama, aranse nyu lung wadigu ni le buidubay. Ani haburi kate lungbay barufu dahani, itige na gurasu, erere heina lausun ubafu, Michiga ba lugar luba neguni wa kai mikata.
2: Tito, capítulo 3.
0: Haita guaga da banya finya tinya, lagu lunti laha gunfliru hama gumadi matinya, luma hama luru dugu. Lunga gamba di hama hon, aranse nyu hagia me lunha degun furumi ye guaru kata ibuiti. Luma dimuri ha hama uriba lagu niaba, lundili la houseru, areida hagia me, Lung una bugu hama lida hauseru ninya sun grigi. Lugundu ibidye guati meha ginye wao. Mabucha hawagia. Baruti wa meha aba uma lan na feri digo. Lidamo meha sun luwiri lagubri aritago ni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechuti wa meha adiga uribani hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha. Iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dale la rufudu bali bungi wa salbara gul la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga la diga wadiga nsomu kata ibuiti, la diga wagude melun. Salba lumuti wa lau la chibu ni wafigo, ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wa salbara gile Jesu Kristu. Lau la richara guagu zaniwa bungyu ligibu gen lau la reini. Galagante wabai lida ibagari magumu chaditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, Busenti na lung meme barufu dahani bulikate le lau aba deregdo. Lung halan afinye bany lagu bungyu. Lung sunwa dan la hicha agun hongwa lung hadigni kate le buidubay. Buiti kate le. Ani huu ti hon sun grigi. Dise ba loy sigene buri le malati. Uraga buri hawaguti aguchagu. Fari nguo luma buri uribu loy gen lilurdu moisesi. Sun kate lira maniganti buiti lung ni aba. Ahen anihen lubay aba tila na ligilisi le ada aguti fare nguo. Erere ba lung aba o bia weyasu. Ahen madigu gasu bao lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali lan wugir ligia uma le surubay anilasia dirunyen la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tikiku labun. Buset na biabi arihana nikopolisi lugundu nyen banasigre lidani luriboga. Idera go bay senasi le subudi habu bay lun lurdu luma apolosu lida sun le biyarati rubay me le hemege rubay kon lun hasigiruni hawayasun frende hama ginye sun wanigo lun hadigni kate le buidu bay ide hagiye me dan le mege wala hulamu ga habagari lida kristu mabui ga hanya sun ha numa banya bun mabui ga wanya hon ha hinsi habu banya won keisi duhanyo legi kristu Binilo ubungyu sunhugu ya ha aliha barungara dato itarala.
3: Ligara da Pablo, lu Filimon.
0: Au Pablo, le na doirunya bai luegi na purji han luago Jesu Kristu. Na buri han yungara dato, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Kristu, bun. Filimon, le wairi bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Garda to, hon tu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye. Keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungyu, luma luma ge wabule me Jesus Cristo. Tenki numuti bungi su wanda li da lena lita gom buago, li da nafuri idu. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu, hon sun ha lani gubanya bungi luma bafinye luago wabule me Jesusu. Amuri adina luma bungi lun ha lan afinye banya luago Cristo la diga bafinye, lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bay luma ge Jesus Cristo buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nidaboy luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bay luago Cristo bidangi. Lausunga richana lida Cristo luna niye guni le lumba ibadigni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun luago insi ya buni le wadan bay woni wagua. Au Pablo, le weyali bay, le ginye dawanyu bay luwegi na purichin luago Jesus Cristo. Amuri atina buma lung badigun abaflese inu lung onesimu. Le itara haliba y keisi nirag lida Jesus Cristo ja furisun rugu. Lida meha dan le sigi haliba y aba meha idamuni mouniti onesimu bun. Ainti gueto, gebegiti bun keisi nu. Nona hanyen bun larigon, resibi bay lubaiti lau ugundani kamaha muga au guanarigu beresibiru bay. Gunda atina hamuga lung leredenu numa ya, Lungha muga leseri bidun nu bevenye gua, sun anahala adaurua, luege na purijani uganu lelan na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina na digu nikata magundaga buguya lau. Luma mala lauti afosu runi flese ile badigba inu lau hamuga bigiruni numa. Lung lauti la bugunda guanarigu. Hafu gala nuru mbwe onesimu mbwe luagu atirida, lung buma bwe la gueto lung sunda, gueto mamarigu keisi aba idamuni, keisi katei buiti maati lue idamuni, keisi aba idukai hinsinye guti. Wedi titi linsinye nu, lunti hinsinye tima la bun, mamarigu keisi grigia, keisi gini aba idukai lida Cristo. Ayin lubaiti barubu bali na keisi paana, resibi bai keisi gubairig hamuga au la beresi birubai. Ayin adigali lubai damichi bun, o ahen duwei lubadibu agubura habana, au Pablo, na birghanye murusun kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, lau sun gajara laka muga narita guagudu nibu luagu duwe igua bab ginye bungua nu. Aha, ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Ama liha bon na nigi keisi iduhe ilida Cristo. Na birghanye bun lugundu choru na luagu bagambadi, ani subuditi nu luagu badiga balansigur lau le uagu bai namuria buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu agura batina luagu lida lame louna buni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nugugin. Laha rubalun nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun, le nouba furisu nugu luege la purichiha luagu Jesus Cristo. Mabu igalinya ginye maruko subun, arisu taruku, demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesus Cristo, itarala.
3: Gara da honra adimure habali eboreu. Capítulo Aba.
4: Lida meha dan le sugu haliboi. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Saragu waiyasu, luma lida saragu luuyer. Hada gen profeta. Gwento, lidomburi lagumu hon dan le. Adimure hali won lida gen liru. Le ida geboi ladugai ubo. Anirule luligie bala kalagante isunkati. Arufuda lumuti liru. Buingiu, luerigun, luguchi, luogu. Ligia meme buingiu bai. Ligia digbali sun kate laulerero le kabafu bai. Lari ge la chibuni wafigon, aba lanyuru luege longwere lala buingiu le sunti kabafu siel. Nyubu halilire buingiu luwairigu bai la Hawaii angeli. Lasibi lali kaisi alaga aba iri inyugu timati Hawaii. Mariangu ti buingiu ni aba waiyasu, lu ni aba angeli.
5: Nire uguguye. Ugunye, bugu chihada.
4: Maria guligia, logu ni aba angeli.
5: Aba badina ugu chinu. Ligie me, aba isani ni.
4: Ahi tida meha le, launa habali, ligira maubo wagu, arinya gati.
5: Butuko huma, sunani angeli gunu.
4: Lania gahawagu angeli gu.
5: Adugati, lu itera hama lani angeli gu, kamagarabali. Adega ligie lu itera hama eseri virutinya lu. Kama watu gemete.
4: Ahi tilun lirau arinya gati etar.
5: bungiu, magumu cedih di baru ihan, eniama aru ihuni le lani nari jagu. Hisi ti le bui tuwi bung, iye le boli gile bui bui bung. Di jeni ti bui bui, awu le bungi te, gibe ti ma ugunda ni bidung, sugu hau bibi dibi.
4: Arinya kat gini,
5: bugu ya abu le mi, di dalaku mesehan, adakah bungu ti bo, lau bua bua dari sini. Lagu mu coba sielu, lumo bo. Ahi bungu ya, berani ruba lu sundan. Lagu ya tu publike idel lu. Babaru coba bui, kaya babi del. La sansi lu oba, kaya idel lu. Ahi bungu ya, aba meme madik. Magu mu coba ibi bahgan.
4: Mari yang kuti bui junia ba woi asu, lu niya ba angheli.
5: Yuru pan lagi nomere. Dari ni coba niya bahgan ini, lagu ni bungu di.
4: Sung angheli gu, Sifiri gua servi tu tinya lung bungi hagi. Aku nahu tinya lung hidera guninya halung banyak heresi biruni asal baruni kaisi alaga.
2: Hebreos capítulo 2.
4: Lung ti luboi ti weteni runti ma lung uganu le agamba wamali boy. Madire iru wama muga luai umu. Chauru ati liluru du bungi ule meha ichugu boy hada agi angelegu lita meha amuda. Ani ha adira gubali. Madugu hagiya gasu lao, abru hati liganyu buingi hawagun lao iricho. Gubu meti wafaye haluagu wafigun, ahi munigiru wama onwe basalbaru nile resibi wama aliboy. Wabure meguana rugu Yesu Kristu adimureboy logo asalbaru nile furumi. Lari gine, haa agambu balien aba hachowuru ni won logo inaru nila. Choruku dalaa liginye buingi yu uganu ligien won, lao burisaini luma saragu milaguru, Luma lao sifiri sandu le lichu gubengu, lao amu nyegwenu luje ubafu kaisi labuse runi. Michugun lumuti buingi uba ule lumbo iliabui, le meme wagubui wadimure ha, labu hakumati haangali. Lubare gelira, larien hentida lereru.
6: Kata yanusa ubire lubasa unerbala hawagu, kata yanusa virike lubebele sebala hawagu, atuga umuti ya kanda buba hawagi ahili. Gamalum, dagu kata gumuti lau wai ribuni luma ina besi. Rubu mutinya lau je sun katai.
4: Dan lubai ti le licu guni bungju sun katai labu ginyo lagu mati yang grigia. Migi rutini kata lum le mama bayilan labu gini. Lau sun lira, hari hawa muti logo mama gili lan sun katai nyundu ti lau le lubai bayi wuguri. Gamalum, hari hawa muti Yesus le adugu bayi unna bogu hawai angeli. Dagu Lau weri guni luma inebese iluagu owe nile la sufuri uboi. Lau luweri lisi ya bubungi wongu, anha tilun lomwe Kristu hawagu sungrigi. Sungkate anihe ilu buingi u. Ani lida gieti ginye. Ani busienti buingi ulu gafara hama sunglirangu lida luweri gu. Ligia lunti luboi buga la sufuri lire buingi u le Yesu Kristu. Kaisi aba grigia lunligie bala aba asalbara gile gumuti. Ligi ya dandu luboi le, ouna haboi kai haa anua dirubanya, lani aba meme, uguchili. Ligi ya uwa luboi nibusi garilan lirau, buingi ulun lulaguaru niya kai ibirigu. Arinya gaini.
5: Nadimu ya babu wagu hon ibirigu, neremo balwagu kweri hulina adamu ni.
4: Arinya gati ginye.
5: Nemeni kitu balwagu buingi.
4: Arinya gati ginye.
5: Anaha ama isani uhalishi kuma yungungi yuno.
4: Itara, kai aba meme hama hita hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengi, wugiri la meha ginye garau wuguti Yesusu. Lumeha gayara abo ila longwe, gayara lamuga lagrincha guni lubafu mafia le idangebo iliebi owe ni hong grigi. Itara liyengi, gidalu muti Yesu Kristu hanufu de grigi ya, ha meha aganaubanya kai idamuni. Laduga, Hanufu de luwe oweni. Mia binti Kristu lun litere guninya angeligu. Lun litere guninya ladugu ogun Abraham liyabui. Lun tilira gasu meha itara luba lan kaisi libiri. Luliebi bala lun abame lan fadri inyu timati. Leguflit. Lau gudeme habu hongrigi. Lunginye lachibu ni hafigo hongrigia. Lau ledere geragun lungwa logu guruwa. Ani kaiti sufri luboi. Ani hauche gwa le mafia, gwento gayara ati ginye lidere gunuwa lida le wauche wagun.
2: Hebreos capítulo 4.
4: Gwento lubaiti ke nihe kwa la bena hurenyu won lugayara la bebeluru lidon emera aguni le erense la libuingio lunti kounigi wama siyandu gliyen me bebeluru aba wadagi dame la chiluru oura lugun du apuri chho waligin yuganu loguta salbaruni won kaisi gubairugu hon wagochagu gamalumu meseri miti hon hagambuni ladega mafinyeru tinya luago Ahiti wagele afinye liboy bebelu balidon emera gunile uwagu bailarinya kapuingi.
5: Lige na afinye roboy, dira nigani, luwagu bebelu bayalaha, lidon fulasule emera guagali.
4: Lausun, gumulani buingi luwadig mailuma genveju le lagumu chubali ladigni ubou. Kaisi laburu dunu atida lereru buingi luwagu lisedungweju.
6: Aba lemera gugungi ulida gesun lodi mari luwagu lisedungweju.
4: Ariyan wagoya ligia tidan lereru itar.
5: Mebelu gwenyinidon fulashu le emera guagari.
4: Laudimure iburile, subudi wa muti logo aransi ruwa lan fulashu lani na emera aguni. Aba agrigia, ha wagichago. Hafrumi etibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagubwe lubu ingyo. Ligia laransi rubu ibuingyo amudan lunga yara abailan hebeluru isi grigia lidon emera agun. Lugundu, Adimure hati buingiyo, lida gen le meha larinya gubay Davidi saragu dan lari gen, tidan lereru buingiyo.
6: Kugunyi, ani hagan balen larinya gubay buingiyo, metara gada homo muhanigi lungu.
4: Ladiga, lungu hamuga rulu muti hoswe fulasu lani na emera aguni honhu Israeli na, madimure hayati hamuga buingiyo logo amuweyo. Itara linya lubay iti, anihi ingwa aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingiyo. Lugundu, le ebeluri te emera agwa luma buingiyo, emera agwa ti luwa iluadigumari, itar kai le emera agwa meha buingiyo luwa iluadigumari. Lunti luboy ti wafa agun lu webeluru lidung emera agwa niligia, faladig liyanli aba wadage hani ha meha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tu lereru buingiyo ani gabafu tugoya. Hamana tu sigutao aba efeinto biyan agwa ti tamana. Belu tuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furan guaguda tumuti sun warita gu luma sun le wabuse rubay. Arufu datay kala tida bay wanigi. Uwati nikata adigu warigiti lugayara la laramada gu loy larihi buingiyo. Furan guti sun kate lun le lumbay laguse ragadunio. Hesusu le liru buingiyo. Le beluha libay siyelun. Ligye wafadi ebayin le tima tima. Ligye lunti lubay deregada gu meme wama lidan ligaburi wafinye. Gayara ati gudeme heblan Hesu Kristo. Le wafadi yewon logu wedebili. Lugundu ligie gwanarugu sufriti sunluwe ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiku unhati. Ligie lunti luwe wayara fadun lao afinya ni lun lala na laruwe habuingi ule hinsi habubi yewon. Lugudeme habula yewon idarego walawame lau laraini lida vemege irun.
2: Hebreos capítulo 5
4: Ladiga sunfadiri le inyu timabwe anua dahoro yugiti. Wada gen lun ligie bala wachigudu na ligibu ge buingiu. Lun ginye lichuguni idewe se ilu buingiu loi ginye hauba dinagrigi. Luma adakara gudini loagu figo. Kai debi lilan fadiri guanarugu kai furumi guarugu grigia. Gayera ati gudeme hebula hon kafigo tia hama achara gadutinya. Ani ladiga lidebi linguanarugu kai si furumi guarugu grigia. Gasu ginye ladakara gudin loagu lifigo guanarugu. Kai gubarigu logu hafigon hibiri grigi. Siyati ladaragun aba grigi lungu fadrime le inyu tumati laulani lungu. Buingi wanua dirubalia, rulei ubaru le lung kaisi meha la suseredu lung araon. Itara linya la suseredu luma Kristo. Mama ligia icha gube lungu fadrime inyu tumati laulani lungu. Buingi ichu gubali ubaru weiriguti le lung kaibuga larinya guni lung.
5: Nira ugugwe, ugunye, ugu shibaria.
4: Ariya katiginye, tida meme liburu to lereru mbuingyo.
5: Fadiri uguya, lusunda, itreke melu kisedeko.
4: Da meha le laganobe Kristu ya ubogo, afurie idati ayumuro gwaligia meha la umala lihereti, luma sarago agu iro lubuingyo le gabafu bai, lule sefuru ni lida gen oveni le lumbe la sufuru ni. Aba lagambu ni buingyo ladiga dereke goinyo linya la lungwa lun lugunda buingyo. Lausun liru la buingi u Kristu, chiluti dan lu la rufudu ni lagamba di, lau lawandu ni asufriu ni. Damba iti uwaragwa li sun sui na gubwe, lau la sufriu, ñubuiti lu lebu na bayla asal baruni le magu mu jadi haun sunha gagamba di banyalu aba la nugu ni buingi u Kristu kai fadri inyu tumati itara kai Melkisedek gibeti lunti wariya guni hu ani here yangu tilariya wagu furangu lugundu sinyala ku furande humani sugali saragu da lumage asal baru lunti hamuga gayara halila harufu dhani lereru buingi hong amu gama lumu Mege gidu narufu dahani ya burikata ile tima mene nguboi tida ngelereru mwingi uhu. Irahi gidu lida hafinye, kaisi irahi ya gasu ben hatu miligi lubarage hamoga haigi ya igini ile dugdati. Afinye tiya haguragi ya banya miligi kai irahi nyu uwa gili kufranda hamani lereru mwingi ubuidu. Gama lumu, haigini ile dugdati haunti haa waina muhayabanya lida hafinye. Hasubuti habubanya lu lereru mwingi ubuidu. Subuti hamoe arufu dahani ile buidu bai lumu ule uribabui.
2: Hebreos capítulo 6.
4: Waboro gon wa malu baiti lidna wasubu diun togu lereru buingiu. Igira wa mamu gai arufu dahani le mere ngu bai le buguru Kristu. Marita go ma luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat lumaburi afinye ni luagu buingiu. Arufu dahani luagu badise lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya. Hasaru hilanya lida ange uweni luma lagumu hon lagusera gudunia buingiu grigi. Ani ligi ya ba wadiga ahi busiye mwingiu. Grigi ya haresibi hamali bai larugoga aba ya weyasu. Ha haucha hamali bai lubafu mwingiu. Haresibi hamali bai sifiri sandu. Gefenti ya logu ugunda nile hasandiru bai la uhalihanu leleru mwingiu. Luma lubafu ubo ule lumba iliabui. Ahanya abiruha here gubai ya hasakriha. Ladiga kaisi gubairi guhamuga hadara gunyinya la Kristu logu guruwa. Hadugu ya ginye lungu hehere haa grigi ya lau. Ladiga mua le achuru bali huu ya le ahu yubailuagu. Ruligi ya aba alubahani buiti honga na degi mibali. Resibi iti wabini runi luma ge buingiu. Gama lumu ahi ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati hula luni kata. Labri haba labu linya ragu buingiu aba melagudu. Lausun wadimra haitara niduhi yunu hinsi ya tinyanu. Afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichu gubai nadu buit. Ani hibi hubai, sun abini runi le nyumbu ibai huwamu logo wasalbaru. Logondo richakwa tibu injiu, ani mabule idun lubai le adiga humalibai. Loma isi habuni le arufa da humalibai, lun lau hidra gunia hiduhenyu logo afinya ni. Kata le ahungwa lubai adiga. Businya tiwa lun itara meme la ka aba hidagen, arufa da afinya ni le dari lumu lagumu hon. Lugayara baila hibihi nile hagura bobe. Mabuse ruti walun hamagwa lidun. Buse ragutu walun haye hani hagaburi ha meha afinye banya logu buingiu. Awanda hama isun asufri uni luago. Aba heresi biru nile frama selubai buingiu hon. Da meha le frama selubai buingiu lun avraan logo labini rubaila. Finyuti luago guwana rugu liri ladiga uwa lan amu wairi kutimati luwa ilu lafinyuru luago. Aba lariyangu.
5: Nabini rubadi bustarago, adiga awme, lukibe hama baduga wagun.
4: Agura bahati, Abrahamu la ugurasu, abaleresi biruni le frama selubai buingi ulu. Danle hafinyuru grigia, logabale wairi kutima ati hawa hafinyuru. Ani choru hanya ligia ti aban kate la ufinyu, uwa aliamu kate ilu la kuti hon. Ligia lubaiti, la choru bali buingi ulereru la ufinyu. Lugundu, businye la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni, Lalagante Abraham. Luago, lagufu liruba ila lereru. Masansi ruga ni kata lidangi. Rula libuingi ulereru uon. Rule lafi yuru luago. Kayarati wemeni gidun luago biya kata iligi. Ladiga sinyala leyen habuingi. Ani lau kata iligi ya. Sunha nyumbi banya lumbuingi ulun hasalbaru. Kayarati harigudun kurasu. Wagele afinya libuwe luago emeni gini le rula libuwe uon. Agda halumuti emeni gini le wawani. Derek dagu, kaisi lagda hanu onguru guni ani emeni gini ligia inyugu wati jaguru umeme tuwe ibelu tida li templu buingiu jagata siyalu. Le nyehi lubai lebelu ha Jesusu aba weyasu wawagu luladaru ni uma waba. Ani henyi ngueto afadiri ha wawagu ligibu ge buingiu kaisi aba fadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
2: Hebreos capítulo 7.
4: Melkisedek, le uruwe lida meha fulasu le giri bai salimo, lufadiri ya ginye buingi ule inyu timabai. dale lagiri budu be Abrahamu uriburu guginye lari ge laganye uni uribu hawa guriwego aba lafuri du Melkisedek lubaru aba labiniruni aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi farinti lidage le laganye rubo lidan uribulu mini la iri Melkisedek lidan furumiyetikate uruwe richagwat gamalumu subudi watimeha kaye luruwe te salem mini la lira luruwe te darangilo ibidye wati katanya la meha lagubri gubanya ibidye tiginye ka la lagucha gubanya ibidye wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lonwe liye waliro buingi uligia aba fadiri lusunda ariha huma iti logo wairi gula meha Melkisedek Abrahamu gwana rigule meha wagucha rulumuti lidi sifare iti lun lida agen le laganye rubai hawai uruwe guledan uribu segun liluru du Moisesi fadiri guha ladiga wagun lewe lunti Hakuburu hani lidi si farenti hama gengrigia lida ge sumkate lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahenti Melkisedek lausun mama la ladiga wagun lewe Hakuburu halumuti lidi si farenti lue Abrahamu aba labini luni Melkisedek Abrahamu le meme buga eresi birubali furama seluma gengbuingi. Ani siente la sige neruni ni aba luagun weiri kutima la le abini habwe sige laule abini rubwe. Jawada, fadri guha resibri bali ka lidi si farenti wugurin gowe ditin. Ahenti logo Melkisedek, tatimur halere rubuingi logo kai logo aban le vin wangeli. Ani gayarati, larinya wagun logo levi, hausun fadri guha ladiga wagun ha akubura bali ka la lidi si farenti gwento logo faye hamani ginye lu Melkisedek lida aurale la faye rubari Abrahamu lu. Lugundu lida aba obu Barulu mutiyabuga Abrahamu ladiga wagun hamagoro hongi yabanya lidan lugu budanle lafuri dumboi Melkisedek lubaru. Hadange fadri guha ladiga wagun lebi heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lung hamuga buidu la awadiga marikai fadri gu bemeke ruwa li hamuga lachila agun amu fadri. Mama libe Aaron, libe Melkisedek. Lugundu danle la sansi runga fadri hani sansi tiginye lurudu. Tarihe lere rubuingi ulogu, lida agen la amu tiribu Israel na liyabu in Kristu. Aba adiga wagu nile uwa gilibwe ni aba hada age afadiri hati. Lugundu subudi wati buidu, logu hada age la ladiga wagu huda liyabu in wabure mehesu Kristu. Ani maria nguti Moises ni kata hawagu danle ladimure hambu ilogu afadiri hani. Ani furangu timati danle liyabu in Hesu Kristu lula fadiri haba kaisi Melkisedek. Mama la waba luru dule ariyan gubwe gaba la ida gen adiga wagun liyabwe. Liyabwe lula fadiri habwe la lugundu gabafu la lun la bagari du lusunda. Ani haa le la riyan gwe buingyo logo Hesu Kristu.
5: Aba fadiri bubuya lusunga nga itere ime Lukisedeko.
4: Kumugu wati lubo iti binadi gumadi le liluru du Moisesi la diga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru duligi ya lun la salbaru ninya grigia lidage afigun. Lemeye goti, ani aba iseri emenigini le buiti mati, le idangebe gayara la wa yara fadulu buingyo. Ani, la aba finyu la chowri buingyo emenigini le lun Hesus bala wa fadiri, ha hibiri fadiri gu, mafinyuru wati da le lichugumbo habara hon. Ahinti logo Hesusu, le laubo finyu lichuguwa lubara lun. Larihe tida lereru mwingyo.
5: Fiju gali mwingyo, le abure mi, ani masansi rego luboi, laritamu, aba fadiri mwuyan, lusu wanda.
4: Ligi ya Hesus luboi, achoru luboi, aba daradu buiti mati, lwe lefrumiet. Hameha hibiri fadiri gu, chiluti ya agibe dagwa, lugundu kai aba laburi hawe gu, siyati hasigiru. Ahinti Hesusu, kai miwa la lusunda, masi giriba ilifisi takaisi fadiri, lumu ngamu. Lige gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyo lidangele tima tima ti lusun anda. Lugundu gabagari ti sun anda lula yumago lubu ingyo awago. Hesusu luboi ti fadiri boi inyu timati le wasubu dirubi. Haruma ligia uwa ti uriba ni lida ni figo mitaranti kai gafigo ti. Inyurua ligia inyu tima luwe sun kata isielu. Mitaranti kai hibiri fadiri inyu timati nya hagasu boi hadagara gudun sagweju. Furumi ya logu hafigo ngwanarigu, lari ge logu hafigo hibiri grigi, lubara ge lira, adiga lumuti Hesusu adaga gudini, abanagu weyas, lusunda, dale licha agubo ilungwa lulome logu hafigo ngrigi. Wugiri ya hadebili banya, hagi ya lichugu banya, lilurudu Moisesi kaisi fadri. Ahi tilari igi ya lidani lurudu, aba lafi nyurubu ingi ulogu lirayu lu ladigi ni fadri me, le uwa bayi mege itilogu lu sunada.
2: Hebreos capítulo 8.
4: Le sudin tima abelida ge sun le warinya kubay. Logani hila ma fadiri inyu tumati wama le itarat. Ani nyuru hali luwe ge lomere lala na larungi habu ingi usielu. Ani le servi dunya kaisi fadiri lida flasu le sandu timabay. Tida sandu ariyo tima tima tu to ladigibon wabure mebu ingi. Mama to hadiga grigi. Sun fadiri inyu tumati lichuguni wa lun lichugun idewe sey. Luma dagara gudini lun buingiu. Lige gasu luboi, ginye anihi la som kate lunti la dagara gudini Jesu Kristu lubuingiu. Luha muga nyanyi la Jesu Kristu bowagu, mama nyi hamuga fadiri lugundu, anyi guwa fadiri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia, hadiguni hawadigrimai, lumburi kate liyawari guti leburi siyalubai. Subudi wamuti logu iyawa ula, lugundu, Lubaba ila dugunu Moisesi luba buingiyo, aba larinya gong buingiyo lun.
6: Adiga baitia, sunkatei, kisi iyama tona lufutu gongpo, lagu vugu.
4: Gama lumu, wairi guti la fadiri haa Jesu Kristu, sigilau hafadiri haa fadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le uwagu bai labuye haluma buingiyo, ani buiti mati ginye, furama asele lichugu bai isari daradu ligi. Lugundu, Lung hamuga meha buidu lan furumi ya tidaradu le sun suni nagubi, memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingi ulao furumi ya tidaradu, ladiga mabafu hama wagichagu lung hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilaria gutida lereru.
6: Lania ganyari habule mebungiyo, lachili goveyo, lunadudu iseri daradu, amalila na hula luma Israele. Mita abai kai daradu lena tetu bai hama hakuchagu, lewe yule nare kutuba li hahabu, luna sadaro ni ehi tugie, magufu li hukamuti meha ni daradu. Lijeti ligi rupani ya hongua, ni nyelari yegu abule me.
4: Aniha daradu le lumbu inadugni hama linasi yung Israeli lari jemi buri veyu ligi. Linya lari yegu abule me.
6: Nichu kubai niluludu, litong hasanina. Aba menabulu ga nitida hanigi, au bati habungi te, hagie menana. Memege nuo boi, lula rufu da hongi wa nuagu, maria muboi wugiri luli duhe, ni luli bini, subudi boi bungi le abule me, lugundu ha subudi ruba na sungu boi, lumo gele jiri tima gidi boi, dari lumo le weli tima boi, adagi. Ferudu na nuboi, guriba nile hadagi boi, marita kutugi adiname, lagu hafigo, lusunda.
4: Adimure haa liligia buingi ulogo haba isari daradu, rura le rigu linya le furumiati kai binadu. Ani kata ile binadu haliboi waiya ligia, ya rafa le rigu linya lun longwe.
2: Hebreos capítulo 10.
4: Ladiga lilurudu Moisesi, liyawa di rigunye meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanigu ni Kristu ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanya lumbu ingiu, Lida agen hata anima lule adagara wagudu bai lumbu ingiu segun lilurudu Moisesi. Sianti meha uwarago hama sun sui na gubai itar. Lunghamuga gayara la laruma da gudunia lurudu luda agen hafigun masandere guhanya hamuga hongwa lauduru. Aba hamuga masigiru hama adagara gudu. Gama lumu sariviti adagara guduni burile lunglarita kwa gudunia luagun hafigun sagu irumu. Kai sinya luboi lagidaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya gubai Kristu lubu ingiu dale lebelu ruboi ubo wagun.
6: Mapusa lutibu adakara gudini ni idewese. Ruru kutibu awa ungu gunu. Mabuna atibu langwe adakara gudini gudawa ibote. Niburi lau adakara gudini lwaku figo. Apa di larinya gu, niubi hadina ubo wagun, luna duguni bugunda mpungi ito. Itara kaisi guru yunia la mwagu titambelenu.
4: Furumie, larinya ga luwagu mabuse erun la buingiu, magunda aligia lau adagara guduni ni hao anima alugu ichuguti ya lun, ni adagara guduni gudawa guti. Luwagu figo, lau sun ligie la burikata ile uwagu bai larinya ga buingiu, lidangia Moisesi hongrigia lun hadugani. Larinya ga Kristu larigie,
7: Mini la lira, nyubi hali lan Kristu bo wagun, lun lagumu chagwa gudini igaburi le lanina hadagara gudini wa animal, lun lichugu iseri lewenyegu. Nige lugunda baibuingi ulun laruma da gudini wa ligibugien lau lonwe Hesu Kristu aban weyasun lu sundan logo wafigun. Sun fadri guhuriyu, saguweyu hadugini aban meme adagara guduni, lau sun sinyan lan lagidaruni adagara guduni ligi yafigo. Ahinti Hesu Kristu, abarugunye weyasun lichagun lungwa logo figo ulun sundan. Abati lagiri budun sielun, abal layunurun loige lonwe rebuingi. Ani hinyi ngueto agura baha lichugunia buingiyo laga niyon labu ginyon lugudi. Lau la dagara gudun aba naguwa yasun, aba labu idura gudun niya lani gu buingiyo sunsui naguboy lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligi ya wong. Danle lariyangu.
6: Ani ha dara tole lube na gudun niya hama lari kepo ime layu ligi liya lariyangu wapore. Nichu gubay niluru gudidu hanigi. Aba me na bulet ni lita hasamina.
7: Lari ginye, lari yaga.
6: Marita budibi adine me logo hafikon, ni logo kuri uribat le hadibi.
7: Dan luba ile ferudi na wali figo lusunda, memeke ru wali amu adakara gudini logo figo. Lige luba iti nituhinu, la ulome Kristu logo guruwa, gayara haliwebelurun lidon flasule santu timaboy. Tuwege belu to meme lugubu Kristu. Tarati aba iseri uma won lumu bwingio, aba uma le anigibaliwa lidon ibagari magumu chadit. Hesusu wafadri nyeboe inyu tumati tida luba bwingio. Lige lunti lubae wayarafadun lu bwingio tau taruma wanigi, luma lausun wafinye derege dagu luagu. Haruma gada laru wanigi, luma santiragun wama wongwa lauduru logu figo, larigen lachibunua lauduna harumati. Itara meme wama derege dagu lidan wafinye, Masan siragunga lidan wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu viteregu ninyo vibirigu, luhinsi habu hama, lumalun hadugu nile buidubui. Wagia afinyatia, maulumunti wafalaruni, hempulo hani haa, hechu banya lumiti hama lidan wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu hon vibirigu, Gwento tima lao ariha wamani luago jarafa lelan lueyuru wabure me Hesu Kristu. Lugundu, anha wasigira figo ha, lao wagunda larigen wasubudiruni inaruni uwa leamu lueyari atakara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba ariga alikate ilumu wagura bahani, lumlagusera guduni wabuingio lao aba laneri meiganyu luma watu gemeti le lumbwe lagrincha kuninya laga ni ubuingio. Dale ladira aguni abangrigia liluru du Moisesi, lunyen hama biyama o uru age feyente luago, ariangati liluru du Moisesi, logu lunti lan longwe ngrigia ligi. Weri timati, sufri le adina boiha mebere se banya lau li rebuingyu, mebere se hagia lau lita, anaba hama isifiri sandu le hinsi habubo inhon. Lita Hesu Kristu, ligia achouru balin lidara du buingyu wama, le arumata gudubaliwa ligibugi. Subudi wa moti ligaburi wabure mebuingi ule ariyanguboy.
6: Aulalubu ila baiche bidini ya gerigi, aulalubu ila fayere bidini ya lagu hafigo.
7: Ariyangati ginye.
6: Nagusere biduwa ya nimutu niye.
7: Fugiabu gerigi ele wagote laburi haliganyu buingi ule mingwa boy. Haritako huma logu buriwe yule sigu haliboy na meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlido ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugrasu. Anyangi hida agye, anabuwa tinya, auseruwa hagia uriba ligibu gye gurirugu, ladiga haibugun luma Kristu. Hibiri, sufri tinya ladiga gamadago hama, hama ha uriba banya auseru niwa. Kuteme habutun meha hon ha furisurgu banya. Igira guagda tunhungwa la ugundani nulagidarun le huma boihuwe. Subudi nyuhumoi, loga nihi la kate, Huma sielu le buiti mati, le siyamboi lagida runhoi. Gwentoti, meferi dire humai luboiti hemenigi luagu buingio. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma, lulari gie miela hawandu ni asufuri runi kaisi labuse ru buingio. Kayara laamuga herese biruni farama sele lumbwe lichuguni buingio huu sielu. Tariya hene lereru buingio logu lagiri bidu Kristu ubo wagun.
5: Mano ali, a gente vive lendo o Eliabe. Madara se recuba e será do tanque. A gente na lite no bando do Bilão na finha. La paga de Deus. A gente refere dirá na finha. Magunda abadina no mundo.
7: Wagia, mita nanti wa kai grige ha, agiri budubanya hari won, aba heferi dirun, hadangieti wa ha esefru banya, ladiga afinye.
2: Hebreos capítulo 11.
7: Afinye ni, achouru ni le gumuti, logu wabihi beilan le wagura bubay. Loma wachouru ni, le gumuti logu, anire in la burikate, lausun marihi wamani. Ladiga hafinye wagichagu, Lagunda arube ibuingi uhao. Lau afinye ni, wasubudire ilogu buingi ula adigubali ubo, larugu lereru, le luboiti ubo ule warihu baigwento, mama lida angine kata ile meha arihu obay ladigubu. Lau lafinye aveli, lichiga aba adagara gudini buiti mati sige la ule ladagara gudubay kain lumbuingi u. Lige leresi birubali buingi u kaisi richagwati. Aba leresi biruni ladagara gudun. Lau sun lubaiti hilala aveli, aniha guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, lanigu wa sielu mwenga. Ani, madarin wati lugubu lugundu buingi wa nigubali. Ani tarienhe lereru buingiu, logu lubarake boi la, meha lanigun enoku, gunda la buingiu lau ya ubo wago. Ani siyenti lagunda aru buingiu, wau ahin mafinye waboi luago. Lugundu lungu wa yarafatu lu buingiu, Gasu wafinye nulogu, anihe ila anilichu kubala afaye iruaha haa alu habali. Lau lafinye unoe, na lelawisa rubali buingi ulogu lataka rubala aba onwe bugura, lau sumarihi gili lagura, aba ladigu ni lelubaibu buingi. Aba ladaragun aba onwe buguni, lun lasalbaru hau suntila na luba. Italalinya lasia diruni noe ubo. Aba lubo ile resi biruni buingyo kaisi aba wuguri richagwati logo lafinye. Lau lafinye Abrahamu dale lagua rubai buingyo lun luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flaso le framase lubai lun. Aba ladigu ni le lubai buingyo. Aba lafu idun lagaire gien ibidi uga lun halinyon bai ila. Aba lagana un lida iseri flaso ligia lau sun terecha la nyei ladiga lafinye. Aba lagana un tida ankiampo. Ligia meme ginye ladiga ba isaku le lira uluma hakovu le libari ladiga rasibi hamuti la frama se meme ligia luma ge buingio adiga lumuti Abrahamu sun lira ladiga agura bahala lebelu rolidon lubuidu uburu gule derebu gubai ebu uburu gule ladiga be buingio la uginye tafinye sara la usume waya ruta lu tagarudu rasibi tore luma ge buingio lu tagarudu Karatu aba irahu ladiga tafinye nuluagu, lagufli rubai la buingi ule frama se lubai. Lausun lubai ti waya lila Abrahamu, lun garau la. Nyubu iti lun gadiga wagumbui la saragu. Kei waruguma hasia lubanya, kei ginye lagu burisaga unle larubi beya le sinyaba ilabahudun. Hilagu ati ansungurige ha, meresi birunga hama isun le frama se lubai buingi hon. Gama lumo, ariha hamuti liyabu indise gen, Ani aba hasubu diruni. Aba ati harinyagu luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriginya la ebeluha kaisi terencha ya ubo uobu. Grige harita kumanyaita. Arufu tahamuti luagu halu hameme ya la aba agaira luhagaira me. Luhamuga fulasu la le nyingi luboi hafuri da hagaira boi. Le halu haboi gayara ati hamuga hagiri budu hari igu nyehi. Aba ambuga agaira bui tumati habuse rubai. Agaira ule siyalubai. Ligia uwa lubai, nibuse gari la buingio, luhabugi uteboi la. Aba laranseru, aba uburugu, aba. Dameha le laucha gubali buingio Abrahamu, laularia gulun, lulafaru ni lirau le isaku, hila gubailun la dagara guduni lun, afinya memeti luagu buingio. Rugu atiebe lungwa, luledere geruni, lirau le abana guti. Lausu aria gali la abuga, buingio lun luagu, saragu mayla la diga wagun lidange isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu logu gabafu la buingiu lun lasara gudni ya hilanya lidange uweni ani itagaro yebe ladugni buingiu lau lichuguni isaku lari gu lu Abrahamu lubaregen yebe lafaruni lau lafinye isaku framase lubai abiniruni lun hakogu luma esau lau lafinye hakogu dame hale lowe la binil mutika aba hada ange lirahun yose aba ladimure han logo lueri gubuingiu ragunyu logo ligiri lubadu laulafinye hose lubare gemboi lomi arianga ti logo hafri tubala israeli na hiptugi arianga ligia lu hanugu ni labu hamagwa damele higiruni fulasuligi lau hafi.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
7: Oh, wey,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Uy, rey de ti, derek da gulita larita kun, kama hamuga, aria gulinha lumbuingule, marihimbe. Laula finha Moisesi, la diga fe do legiribe, lueiru e sefroni. Abalona ha, abahichagwe, tu bene rihaba israelina, lau hito lu dame la le lasugru, angeli le lanin oveni. Mafarun, lamga niaba, hagirima israelina. La diga hafinha israelina, sugamuti barana funati, eibugena kama hamuga muale mabait. Dante le habuse rumbe Egipto na lunginye hasugun kai agia, aba la toro gutuna hau, aba anyaradagun. Lau hafinha israelina logo buingyo, aba hibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko, sag binafin logo seduveyo, aba leiguadun loba lubarieru uburugu ligi. Logo tafinha rabu, tomeha horo, momentu bai uara hamaha, magamba dibanyo. Ladiga, taramudinia aria hatinya israelina tubi. Kaba hamuga kate nariak, logo beidanu lu naburha logo hedion. Barak, Sanson, Efte, Davidi, Samueli, luma hawaku profeta. La hafinye, ganye inti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubai buingi uhon. Darulu muti buingi uhayuma linyu hawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tiye loe, hafara wagun hilaku bai tau efeng. Aba here dun, ha mere banyi. Nyubu itinya, luga bafu banyi la uriburugu, aba haganye reguni ya hakani. Nyenye nuhurinya, saraga dawatinya hadunhenyu lidange oweni hon. Anyehe gine hibiri, hilaku watinya lida lueri ya sufuri uni, mahatinya higira wagudiniwa. Luga yara abaila hagu yugun lidon aba ibagarile buitimati. Hibiri, afagatinya lehera hon hao. Aba ichuni, agira waguni lau gringri, luma adauruni furisu. Afara waguatinya lau dubu, asira hoatinya hamida hamagwa, afara waguatinya tau efein, rede itinya eibu ganyahatugu, darugu hau wagua, larugu haura mudun, luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha, auserua hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Eibu ganyadugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu lidamburi lagadabu gendubu wainamuti luma lidamburi huyule muaruguti. Sun hagia lau sun buidu la afinya nile hawagu boi. Ligibu gebuingiu meresi biru hamuti le meha frama sewali boi. Laduga aranse libuga buingiu abakati buitimati wong. Lun lida ruguba la aba wama habuidura sunsui na gube.
2: Hebreos capítulo 13.
1: Hinsi egua meme huma huma guakaisi ibirigu. Mabule ita humoi lu hebela gudunia achilurutinya hubion la ugundani. Saragu hanya grigia ruhanya ubaru hon angelegu la uhadugni kateile ibidinyon hon. Harita go huma hawagun adurutinya kaisi kubairi gu hamu gaginye hadu la hama. Harita go huma hawago ha asufuri banya, kama hamuga hasufuri ya uwara hama. Inebe la marie hun sungube, lunti ginye hagufuliru umarigu hama gwa lao uwarani. Lugundun, lagusera gudubanya ninye buingi ha, agamari dutinya mamari edunga hama ha, agabara habanya. Michiga huma hinsi habu logu sensu, gunda huma lao le humat. Lugundun, lichukube buingi ule emege irubwe hun. Arinya gali.
3: Naume irubadi hun, migiru nubadi.
1: Kayara ati lubaiti warinya gun lau afinya ni.
4: Nabule mabungi litere kubalene, manufu tapadini. Kapati kayara hama agiriga diga nao.
1: Harita kwa huma hawagu ha adunte habalu, ha apuriche bali luganu te buingi hun. Samina huma alibuguru idalinya la meha habagari ani aje ya humai afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma sunada. Meye da guaga da huma hungwa lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun teresi birun wawani ere lau lisi habu buingyo. Mama lau wagufulirun lau luru duburi logut egini. Echu niligia miya buiti lun ladigiba la

0: ti hong ha a falaru balin. Siya ti gafana hama a fadirigu ha eseri vidu banya ti da hatayin puluhuri yul lida gien a dakaragadu nile ichugu beluagu wa nilataru. Belugu dalumuti hafadirin huri yu le inyutumabwe ata animalugu lidon flasu sandu timati. Barilei adakaragaduni luagu figo. Ahinti hagubu animalu hagia baugu ditu ikiampu agai lagudu. Itara linya ginye baugu di loi uburugu lowe hesusu lula chibuni wafigon laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu baugu ditu ikiampu agai. Asufuru reina unabuguni logo liri keisi la sufuri run wawagu. Lida uba ule, uwa tini yaba uburugu wama le adura roti lu sunda. Walu hanye uburugu le lumbo nyehi badi wala lari gen ibagari le. Ligi ya lunti lubo iwichugu etengi uni lubu ingi sunga da lida nge Yesu Kristo. Etengi uni ligia luu yeri boi atakara gudini le labuse rubo ingi wama gen. Ruwama lubo iti uweri guni lun lao wayuma. Mabule ita huma hadugu nile buiti boi. Luma lun hafare iruni huma ti hada haa mibihi bany. Lugundu ligie burikata ile au boi lagunda arabu ingiu. Kakamba ti huma hon haa arufu taha banya hon. Dereke kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia oni kirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibu ge buingiu logu honi kirunu. Hocha huma lun metera gudun humani hawadige mari. Lugundu mabui duboi hamuga ginye lira hon. Afuri ita huma lubu ingi wawagu. Choru wamuti logo daragi lanyu linya lan warita gon. Kei busien waboi buidu lan wawuseron lida sunkate. Amuri hatina huma luhayumarago lubu ingi lunga yara abai lan nidi arihang madisa. Ayumarago watina lubu ingi lelani nandarangilo lenginye asara gudubalin wabure me Jesu Kristo. Lida ange oweni owniri mudun le weritimaboi. Le achoro rubalin lidara dobu ingyo laulita. Lun luadig maridun hida lida sunkate lida ange Jesu Kristo. Lunga yara abayla hadigni lugunda. Weriguni lun Kristo lun sunda itrala. Niduhinu ayumura guati na lun heresibiruni dimure le aburhana albe hun tida murusungara dato. Nasubu dira gudu nye ginye hun logu furiha lila waduhe Timoteo furisu gugi. Ahinyubu ifrese nanugubwe numagwa damele nidi arihong. Mabu iga ninya honsun tabuti guligilisi luma honsun ibiri waduhinyu lida wafinye. Mabu iga hanya Italia na hon. Binilo buingiu sun huguya itrala.
1: Santiago capítulo 2.
2: Niduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu waburem Jesu Kristu le weirigubwe. Mon lumuti amula hanugu aba grigi hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tuma dogu finutu. Belu lige ginye aba gudemeti tau dogu huchecheru. Aha etenira lule finu bea doira gubuidu lun hariengu lun.
3: Nyuruba ya lida ubaru buiti.
2: Hariengu lule gudemebe.
3: Bugu ya redi ibarara. O nyuruba ya muwarugu miruga bugenu gudu.
2: Hanugu nya aba grige amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhu nyu hinsi etenu, agamba humekatele. Ani odira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugie heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon ha hinsi habobanyalu. Ahi tihuguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risitin ha buriba bai hoseranu. Ani baru humau aduru hei na ligibu gion lurudu. Mama funage hagia adimure habanya wuriba logu liri Kristu le inebe beihun. Le umbai hedere gerago hungwa. Ahi inaru ni lubai logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariengu nilereru bungiu.
4: Hisi ala kirige bile di bungu, ke bisi ango bungwa.
2: Buiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni sungurigia, hadugu nya figo. Durugu wa humuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufliru aba grige lao sun lurudu. Igira lagumfliru aba lida gen. Gaduru nti luagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
5: Magaba rahaba.
2: Arinya gatiginye.
5: Mafa rahaba.
2: Ahi lubai ti madugu grige agaba rahani. Gama lumon afa rahati. midi ti lawle lubai belurudu. Hugu ya luti hadimureha. Agabri da hugu ya mekaisi lunti ya hagusira gudu lau lurudu le esefuru baliwa loi lubafu figo. Ha, magude mehabu banyahon amu, magude mehabu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ayin hagude mehabu banya. Buidu be hafri du lida me lidani ya guseruni. Niduhenyo, kasa hula la ringu grigi ya logwa fin la, ahin madugu ni kata lu la rufuduni. Gayara tifunage la salbaruni ya fin ni ligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu luma igini. La ringa aba hida ge lu.
3: Buidu la lidi bu, darugu wa baba ugwa, hobu yeme.
2: En michu lumuti lele megi rubai lu, kage hula lira. Itra lin la susire du luma fieni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afieni labu gwarugu itra linia ke aba kate hilali. Hafuga nihe bearinya guti.
3: Buguya afieni. Au waduga numuti le buidubwe.
2: Au warinya gati na lui duhe iligia.
3: Arufu da baiti bafinye nu bogu din loi buiti le badigbe. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadigbe.
2: Afieni ti bulogu aba rigunye la bungyo. Buiti baduga, gamalumun afinye tegie mafie nulua gulira. Adada garahagia lau anufu de lui. Maha tibu bafinyeru, ibidio gotau buge le, logu hilanyu lia la lafinye grigie ahi marufu du la lau le la digbe. Resibi lumuti bungiu Abrahamu le wagusha, kaisi richagwa tiligibu ge luagu le la digbe dan le laharu bai luyebe lafarunu isaku le liru hilagu bai kaisi adagara giduni. Ariha bali logu arufu dalani Abrahamu lafinye lau kate le la digbe. Ani nyimbuiti lafinye luda yari baila laukate ile la digbe. Itara lien lagufu lirule burungwa njibaitida aliriru bungiu.
4: Afinye timeha Abrahamu luago bungiu. Aba labahu du keisi bukiri richagwati.
2: Nyarinya waguati luago Abrahamu lumada bungiu. Ariha humali lubaiti luago richagwa la bugiri luago buiti ile la digbe. Ani mamare guluago lafinye. Ligie meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan le sigualbe. Resibi lumutu bungi ukaisi richagwa tulogu kate ile tadigbe idan meha le tarufu dine tafinye lau taramu dine luna gulegu hoswe. Aba tidire gunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu lia gine hafinye ahi marufu du huma lau kate buitile hadigbe.
1: Santiago capítulo 3.
2: Niduhinyo. Mulu muti anyahi la saragu hida ichagu tien hongu arufu da tien melereru bungiu. Lugundu subudi humali logu deregu da timaba ila wagusiru wagudun. Wagiela arufu da habi. Sun wagia charati wa. Ahyanihi lube aba grigia masharu ti lida lela ringu bai. Aba wugiri buiti legu muti ligia. Legie gayara bai labuguru ni sun lugubu. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayu lu hagambu ni wa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubu. Ariha humu buriginye uguni. Lausun waina muta ani here buriti garaba lile ada habaru abugura lumutu abuguru tu laaba liruru simunu lenyehi lumutu labusira. Itara tia ginye mwanyenye, aba katu nyurutu, gamalumu gayarati tadugu saragu kati waina muti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umi buarabu. Itara tia mwanyenye ke aba watu gemeti, aba ubu lani na wuribani, lida nyo wagubu ani afuru hatumuti wuribani wada. Gudatu muti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati la masuru wuguri sun hawuyari nima luguganyiti. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adigalali, gamalumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba vuribani tugeto migira guagudibu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gine vinye ragwanya grigi hale negebe mbungiu la dignia. Lida gememe aba iyumu lafuri da bini runi iluma inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera la katile. Gayara tifunage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayara tisa tagindu aba tidibu igu faluma, odi gayara titagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafuri duduna bimeti iluma duna basu ati lida ge aba meme lise seduna. Aya nihi lubai aba shutau hida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui du loseru, la una buguni le lichu gubai lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubai gimugo tida hanigi. Ani hadugu ni kate lau harita guhuagu guanragu, mon lumuti lubai ti hanangu hungu wa lagu lichu hau, lugundu iye nilira. mama li gelu uyeri be li chu au le nyumbu be luma ge bungio. Aba li chu au le lani na ubo ulira, le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu le nye lumuti gimugu luma gaga ni go. Anihi chagagu unye luma sun lu uyeri uribani. Ahaye ha, gama bali li chu au le luma ge be bungio. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Gallu matia arei datia, gagamba ditia, gudemi habutia, adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sungrigia. Furangu tia. Halu habali darangilu. Bunaguate ilu lu la luba honu aba ibagri le richagwa tihada. Lumahada amu.
1: Santiago, capítulo 4.
2: Kabri wege habuse rahawuri buha luma hagendagu. La diga buri luriba yuma hanire hida bay suanda. Busentu somukate. Kasi siyan humani ibiha aba hafraha. Gimuga tu logo somo kate. Keti siyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubwe lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, mibihi humuti lugundu liriba hamuri ha. Habuse runi ilu hevesiru ni logo lagubri hugunda. Grige muma ratinya. Ibide tisahun logo ahi laga madago ubwe ilumo bou. Hagani ila bungiu. Harita go tunsa luagu malala le tarinye go belereru bungi luagu burikate le. Hinsi eti sifiri le lichu go bungi wada lu. Kama lumo, weri timati ide mo le lichu go bungi la duga tarinye lereru bungi.
4: Lumo ti bungi la naga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni ide la go lumuti ha unabugu banyo.
2: Rugo huma lubo iti hongwa labu gion lerere ha bungi. Kagibu go huma luma mafia. Aba melanura ha huwe. Yarafa huma lubungiu aba megie la yarafa duhun. Gafigo te shibahu mai huhabu. Ahi tihuguya biango tigibu harumagda humo hanigi. Hiru guo huma, wago huma. Ayahua huguyame. Sansigo la hehere ha lua yahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguagda huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichu gnulida aba ubaru lanina uweiriguni. Liduhenyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Leadimure hati vuriba luagu liduhe, o ladari rula liduru, ladimure henye vuriba luagu liluru du Kristu, ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage hadugu nile lubaybe lurudu, hicha gunya hungu wakaisi agusara gudati. Abar gunya agusara gudati le ichu gubali lurudu ligia, lerigu gabafu bailula salbaha, o lula gunichagu. Ahi buguya katenye dibuge lu mbadari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariengube.
3: Wodi balida aita gafulasu ugunya wa haruga. Aba mewereda runyei, aba airumu. Wadagu ba maraso lau wa seinsu unyei lu wabihi lau.
2: Idalensa hasubu diruni kabala susire da haruga. Kate nyinge hibagari. Itera lenke ihemere dule salira guboi luagu murusu da larige aba lagumu shagun. Ariya garigutu hamuga.
3: Ahi buse bungiu wabagaridu. Aba me wadugu nile o lir.
2: Ahi tihuguya hadimure halau pantu logu kate le harita gubai hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Le lubaiti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
1: Santiago, capítulo 5.
2: Agamba humai kate le. Hugia risite havu riba beigaburi. Chuluha liyora lu hayahua ha. Wago hugeme luagu buri la misa lule lube hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, huuha maru hamutiri hadairagu tofinubo. Gahua lihigolu luma hani pulata. Anilige babu ya aram. Aba meha gurincha wagu luege kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu hirisi ni lido buri lagumu houdan le. Lausumlira, mafayiru humuti ya ha nyadagi mebali hichari. Lagua hanya lubai tifayiti lige ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya hani adagi metia hagie huago. Rugu adu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibuni edukea nima aluha aransa nye lu hafaru. Siadi humanya haa maduru mbanya, afarago humanya hilagube, madiguga hagia ni kata hawege guwa. Nige lubo iti niduhenyu, gagura su huma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bube libihi alubaha nibuiti, Lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu luma lagumu huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye. Terebugu hugueme lugundu madise liliabi wabureme. Niduhenyu, mekehara humaha wagu iduhenyu luigen Jesu Kristu. magusira wagudu humamga jarafali lidani bungi lula gusira gudu. Niduhenyo, baruhumanya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu lua gwa sufriruni. Wagia, baruwa mutiha awandu bale sufriruni kaisi girige gundatia. Agamba dungu lua gu lugura sunhobu. Ani subudi humali gie ida lia la fulesi lani bungi ulagumu ho ora. Lugundu areida tibungi udeme habuligia. Lauge sun kate iniduhenyo. Mafira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luiri afiruni luha choruru ni hereru. Dame le hariegu aha lu aha la. Dame ge le hariegu ua, luginye ua la. Masie diru lamga ubungio. Ahin la sufuri rinye luboy aban hida gen. Lunti la furi idu lubungio. Ahin gunda luboy lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahin sandin luboy lunti la guo ronhon tabuti guligili si luha furi idu luagu. Luma lu hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afieni, abame la reida guagduni bungi usanditi inyuro gualeime. Ani ahi ginya figo hali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hifigo huni wagua, ani afuri da hugueme huo gua lu hareidagu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugbe grige le richagobe tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Dali lamuri haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yuga urwa irumu dimi. Lari ge danye le la furi idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubo wagu. Nidu hinyu, ahi egeye da aba hida gilwe umaleri shabai, liyabi amu lu lagiri budagduni, subudi humoy lagu furume gwaru gula agiri budagduti le afigo halbe ilida geluriba lemeri, la salba rubun la luwani lwe oweni ani ferudu na guda leime sun lifigon.
5: Furumie tu ligara da Fedoru. Capítulo Aba.
6: Ao Fedoru, Aba lani Jesu Cristo apóstolo, namburga nyongara da tohun, huguya lani gubungi ha chagagubanya, bou gudi luei hageira, loba ogu ponto, Galacia, Capadocia, Asia luma Bitinia. Huguya le, anua diralanya baya bungi ugu chili, luma giameha binaru, La diga ligia la labusa rubai. Sandu gu daladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunu la ulita Jesu Cristo. Ibiga huma lubeiti saragu areini luma darangilu luma giebungiu. Ruma ma uweidi guni lubungiu. Le lugu chibei wabode me Jesu Cristo. Luago luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau Lasara gudunin Jesu Cristo lida ge oweni. Ligia buintinya lubai wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani la digba, luwa bihive la alaga le aranse lalibe wabasielu. Aba alagan, le lube la dura rulusunda. Le sinyambi la dasairu. Sinyan ligia la feri druni lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, la diga afinya wama luagu. Luginyana baila, Wabihini asalbarune le aranse lalibe waba. Le lube la rufudune, lido me lagumu houda. Ligia lebu baibunhinya la lau ugundani. Lau sun lun tilafuna, asufri nu sarago ocha waguni luago murusunda. Adiga itarelinya la hafinya kei golu. Lunti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka la luwuyari bai. Afinya ni le avandati ocha baguni ligia. Gebegi ti mati sigila ugolu. Lugundu gagumu cha diti golu. La ulubaiti havandu ni laucha wagun hafinye. La dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu. Da ime le lagiri budu ubo wagun. Ibihu baginye uweiri guni luma inebesei luma gi. Hisi atin Jesu Kristu hun. La usun manihin humagi lulang. Eni lau sun lira, afinye di luagu. Eni gundantu lau aba ome mo gundani, le sinyahu muti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni tasalbaru huwani, lau luweiri hafinye luagu Kristu. Luagu meha salbaru ni le halgudaha eni aturi hahagia profetegu lau saragu duari. Adumure hetinya meha luagu areini lebu galumbe ilichuguni bungi hun. Subudi gida lumuti halani sifiri sandu honbo gurinya hagia, le lube la sufri rune Kristu lubare megiu. luma wairi guni, le lube libihine lari gini. Agiyati, aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia, luma ida balala susara da kate ile, le wagu bilarien gasifiri sandu, e hada abaihon. Aba la subu diragdu nimbungi hon luagu, mama balala ida hadani, lagu flirua buri kate ile. Lagu lida balava dani, asalba runi le meha wagu beka dimreha, ligia meme la wagu beha purichi ha girigia hon lidon buri danle, au lu bafu sifiri sandu, e nyibu beisielu gie. Ibini angeligu, gusenti hamuga ginye gufananda hamani burikata ile. Ligia lubeiti, aranse nyuhuma eni jusu kumei lubui duharitagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru nile lube lichugu ni bungi uhun, lau larei ni damele la giribudu Jesu Kristu ubowo gun. Keisi sanigu gagamba ditinya, mabagari da huma, kema haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungi. Lubaragi enlira, abagari da huma abay bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungi ule aguar beikun, lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hane relerun bungi u.
7: Sandu huma, lugundu au, sandu tine.
6: Aha aguar lubungi u keisi huguchi, bungi ule ababay, labuli gaburi, Lagusera gudunia sun girigia, lunti huoro du luma lau inebese sun da le lubei habagari dunei ja ubogu. Sal baladu bungiu, lida gien la gubri I bagari le meha hafrinde rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, bui du luagu mama la lau kate gagumuchaditi la fai ruaha le begi asal barunile. Keiburi golu o pulata. Laulita Kristu la fai rua. Le adagara gudua bei ke aba mundun le uwa ti mege iti luagu. Luma gie, lubara gie mbuga la digne bungi ubo. Aba laranse rulun Kristu bala wasal baragule. Luagu lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gie Kristu. Aba hiabi lunga finyelu luagu bungi le asara gudubalen Kristu lida gie oveni. Ruli gia ueri guni lung. Itara linya hiabi, lung hafinyerun eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento, lau gagamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhani gilu ganyana bela hisi nyendu, hidu wenyu luegi Jesu Kristu hun le tima timati. Lung tilbeiti hisi yangu humahungo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, iseri girigia huguya. Mama du hasani gua gubri guha goe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye, adura rubei lu sunda. Tarian hare lerenu bungyu.
8: Itarahan sun girigia ke hidu. Liabi haweri ke lufumiri hidu. Dan le lasan lu hidu abalaburi.
6: Ahen lerenu bungyu duratu lusunda ani dimure ile ligie uganu le lani la asalbaruni le wagu bei larinyo wagua hun.
1: Primera Pedro capítulo 2
6: ligie lubeiti igira humei sun luwiyeri buribani sun igeni biangwala igibu gimugo Luma sun luweri maraso lugu. Itara kei habu seruni irahinyi ufigiginya miligi harumati luga nyana bela hawena mudu. Itara laginye habu serun haturi hanulerenu bungi ubuidu luga nyana bela ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei letima timati luago buidula abureme. Ayara fahoa humalu beiti lu Kristu. Dubu vimati. Le aube membere se hama girigia. Ahenti lu bungiu. Itara linya ke aba dubu. Anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lu beiti. Huguya ke dubu vimati. Igre guagda huma hungwa lu Kristu. Lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Lugin itar huma kei fadirigu ha sandutinya. Ha ichigu balin. Adagar gduni le aube lagundara lung. Lida gien Jesu Kristu. Dige gien taniengu bilerenu bungiu.
8: Nichiga ba dubu siyo. Dubu le tima tima ti. Aba dubu anuwa da honti lege begiti. Ani ha afinye ni tiyo loagu. Buidu be lili hon.
6: Weli ti le begi dubu ligia hon. Huguya le afinye libe. Aenti ho ha mafinye banya. Gufli hali le taniengu bilerenu bungiu.
8: Duble augo me merece jamás, abuno utiña, ligia le duble timati mati.
6: Ariñega tiguiñe.
8: Aba dubu achuge wagli ligia, aba duble ego da vidu tigirigia.
6: Hama digi banya gasulo uganu lani na asalbaruni, tugego tiñen luago. Feri di hagu ya lusunda, keisi laranserunin bungio. Ahinti huguya le finya biluago Kristu, Aba rasa nua da hunti e huguya. Fadiri guha esere biduti en lu uruwe le bungiu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anua diru andu, lunga dumreha luago burikati buiti le ladigbe bungiu. Le agure bi hun lida gien luburiga, lu lido lueri larugunga le lichugubay. Mama meha lumuti niya bungiu huguya. Weto, Lumutu niya hadin. Uwa tiya meha gudeme ya butiya hun. Ahin gweto, gudeme ya buha li bungi hun. Nidunha yung hisi tiya nun. Huguya keisi terencha lida ubole. Aganoa tiya bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudu huma hungwa lubri la yumaha ugrigu le agenda gubei tuma huwani. Buidu la hose ruhada ha ibidi ha buba ya lubungiu. Itara luba, la usun la adumre ha ma vuriba huwagu, wento kama hamunga vuriba tu, harihu bei buiti le ha digu bei. Aba mehichugu weiri guni lubungiu, daime la chiri nuveyu, lu lagusara gudun. Keisi lani guwa ma wabune me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma, lu sun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwei, ke ligia la inyu timabei ubara. Lumahama gumadi matia ha, louna habanya lu habaichu niya ha salufri banya, luma luhichugu uweiri gunu hon ha adiga banya buiti. Ladiga busienti bungiu, luha digine le lubeibei. Luhama ni chagudu niya, haibide wabanya au, habusien banya hadumane havuriba huwagu. Abagari de huma keisi girigia livre tinya. Gama lumo mousera kumei livrei lunha digini le buriba bei. Ubara gen lira, abagari de huma keisi lidamu bungiu. Inebe hema sun girigia hun keisi lubudubu. Hisi hema hidu enyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungiu hun. Inebe la ginye uruwei hun. Ubu engu, Inebe hama hi yubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu ha buidu banya huma, ibi niginye ha salufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu, ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahun aduga kati buribati, habai chua luagu, kage lisidu nimbeha vandunen asufri runen lira laugurasu. Ahan ya sufrira luegien hadigin kati buiti. Aba hawandu ni lau gurasu, buiti lira ligibu ge bungiu. Lunluwiyar igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu lau gurasu. Ichi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madigin ti Kristu ni aba figo, mayenha ligia ni aba weyasu. Alehanabuni, mona buti lo anabahani. Taleha sufri gudini, masiediru lumutinya lubaragien lira, derege guaraguti, lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barilumuti Kristo guanarugi wafigon luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristo lu warei dagun. Itarahinya meha kei mudun ha feri dihanya. Ahen gue to, nyubi hadun lum Kristu, le oni girubalan keisi honi di mudun, goni gilou huani.
1: Primera Pedro, capítulo 3.
6: Itaraginya huguya burinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu. Luahen la mahaginya lubei lun uganu lanina asalbaruni. Gayara lamu gahayabi lun hafinya nuluago Kristu. Luago rigu husa. Laurugu meharikini lubuidu houseru lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le ababai ubuidu ni le meferi di rawadibai. Aba si firigalumati. Darangila ligia katei gebegibai sarago ligibu gebungiu. Itara linha meha ligabri hevendedu urinha ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha da le seguhalibai. Afinha tia meha logo bungiu. Gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara. Gagamba di tulu Abraham. Aba tagua rulung na bureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadiga le buidubai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luei ginye. Mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungiu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hon lau lareini hon. Adiga humai itara ua lamuga nikata lula redarunum lida hafuridu. Abagri dhama sun huguya lida uarani luma lau gudeme habu hidangua. Hisi angua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mangu yuguda huma. Vuribani, luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu lung heresi biru abini runi lumagie bungiu laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
8: Lebuseti, la bagarigu abai bagari buiti. Lumagin abai bagari lani lan kundan lunti lunigi lunigi nyenye wila dimuri abribani marinya galigiye me iyeni disela loy uribani aduga lele budu bani alu halai terangiru abu me lafala bani ladiga gongi rumoti ya wabore me bubi haru chago bani agambala is afori ya idundu anganya ha adigu bani uribati magunda ti bubi ha
6: kapagi ganyana ladigu uribati hun. Ahun ichago hungwa luha digane buiti suwada. Gamalumu, flesi watu ahun asufirira la diga surula higaburi. Mandufu de dahuma loi niaba. Madihi religia me haritagu. Rurugu huma inebesi ilu Kristu keisi habureme tidan hanigi. Aransenyu huma suwanda lu honabunia ha algudutun. Kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesei. Haruma tahanigi. Lunhala adumre habanya muriba luagu lubuidu higaburi keisi afinyatien luagu Kristu nibuse garihamamunga luagu herenu nguanarigi. Buiti mati luha sufriru luegi hadigini buiti. Ahe itaralian lubei labuse runi bungi. Sigulau la luha sufriru luegi hadigin muribati. Haritogu huma luagu luweni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba la sufriru wawagu, wagia lesa lufribe. Lula nigni ba lubungiu. Afarua tihilagu bai. Gamalumun vima tilani sifiri. Kei sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri hagia, girigia meha ha aviva dubanya lida lidani noe. La usungarufu dalani bungi lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to la digubu noe. toida bohasal bara vidirig girigia lauduna, duna tiligia, ita la linha hamuga kei li duna ribadise igueto. Le ida giembei, wanenguwa lu wasalvaru. Mama lu la ruma du ugubu badisei. Arufu darag lumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibuge bungi lau wafinyeru luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanu Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegie lowere bungi ugueto, au sung angeligu, ama sung hibiri ubafu sielu labuginye lubafu.
1: 1 Pedro capítulo 4.
6: Igia lubeiti, itara kela sufriru Kristu lida ugubu, lunti ginye ananse nyo amalu wa sufriru keiligia, adiga le sufri halibe lida ugubu, mabafu halifigo luagu. Lula bagari dunin, libiri libagari keisi lugunda bungiu, mama lulinchugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidirigali dale abakari di hamali bay, adige meha luriba kate le hisien bay hong ha ibidi habuba nya lubungyu. Lida meha dale segihali bay, hagano nya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahmuti meha luriba haritagu, abacharuda, adagua fedu, atagua, luma ahudurogua hong guariwa, kwento, Vueri tihanigi lau mafala kumanya la lidan la gibri ibagari le. Ligia hadumane habi vuriba huwagu. Ahinti hagia. Hagufe saruba ligibu gebungi. Le aransa nyobei. Lula gusara gudini ya vima aginya. Hama hilagwanya madise. Ligia. Apuri chuhua lubei meha ugano luagu tia salbaruni. Ibi ni honga hilagwanya abanya. Weto. Luganyana baila. Kabagari tahabani kei lugunda ambungi, lausu hila la hagubu, keisi la susere duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou, ligie lunti lwe aranse nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lun afuri iduni. Loginye sun kate, nyei la saragu isia ni hida hun hibiriku. Lugundu, Darugwa ti isia ni lau saragu figo. Resibigwa huma hungwa hubinye. Magulili hanga. Kesi onigri utinya buitinya. Buidu la hoserunin lubuyerigu idebe se le heresibirubay lumange bungyu. Jusu le kada aba lu lesere viduhun amu. Lega bafu bailu la purichinha. Lunti la digani segun lerenu bungyu. Le esere viduti. Adiga lei lausung ere le lichu bay bungi lu. Sung kate le hadig bay. Adiga humay lida aba ikabri le lunti lichu gunua uweri guni lu bungi lau. Lida gin Jesu Kristu. Le kaduna baling uweri guni luma ubafu lu sundan itarala. Nidunga yuhise tianu. Ma weli de tahaningi lauburi lidere ocha waguni le wegi ya behas gragueto. Kama hamuga abakate hanari megeti asusere dutihun. Baragien lira, gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana bela, habuinchu lau ugondani, tamele lagiri du Kristu obo ogu lau sung lueniku. Fulese ivatun, ahanganabu luegie lanigu huma Kristu. Lugundu, arufu da lumuti lira luagu anihi la sifiri sandu le werigu behida. Ahinya sufri raba hida gie. Lumama la luegie la farha. O luegie la liberuha. Ni luegie la dira aguni libiri lurudu. Ni luegie le meteru lidu kate le miabi tilu midi. Ahinya ti asufri ramuti luegie lanigu la Kristu. Mon lumuti la nugu busiganu. Lunti lichugu ueri guni lubungyu luagu lira. Chiluha lidan lula gumeseru, aguseru ni anihama ginya guanari gulani gubungyu la gumesera. Ahintibama giba lube la gumesera aguseru ni, ida habame tiha maha banya heresi biruni lerenu bungyu. Ahintihene gulube hasalbaru ha richagua banya. halia bagi e hebe da ha salufri banya hama haga figo banya halubeiti e sufri rubanya segun lugunda bungiu lunti itara meme hama adigi le buidubai derega hamo me habani luha burugu bungiu le agda habalinya lugundun gunfliti bungiu.
1: Primera Pedro capítulo 5.
6: Neveri dirinya de huguia le abuti gulida hadamuri afinya tinya ke si abuti la ginye ani gefenti na lagu la sufriru Kristu ani gafana badina ginye lida ueri gunile lubi liabi goni guhumanya lirahinyu bungiu halabu gebanya hariaha ke si honi girunya honi ni mudun mudun adiga humei lau uguna ni keisi labu seruni bungiu Mama la diga hafo surunya la. Adiga humei la diga busen huma heseri bidulu bungyu. Mama la diga lisinya sensu hum. Mouseru huma kama hamuga, haburinya han labu gebanya haria han huguya. Houcharigu huma, lu aba huma hemplu buitihon. Itara luba, tame le liabi Jesu Kristu. Lehoni ni mudun le tima timati. Ibihu ba aba ridi weriguti. Le lube me feri dunu lube la limiri. Uguya ni buri itinya. Gagamba di humahon waya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa. Lau una buguni. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
8: Maguda te bungiu hau ha. Walubo beikongu. Gamalumu itara gulubutiu ha. Una bugu banya.
6: Rugu wa humalu beiti hungwa. Una bugu Labu gine luka bubungyu leka bafu bai. Luka nyara la lichiguni weiriguni hun demele la chiliru dan ligia. Madikere huma lagu ni kata. Igira hamaisun kata ilu bungyu. Lugundu loni grunyadun le timati. Agagu duwa nyu huma. Ragugu nyu huma hungwa. Lugundu ebuga henyadu gilinya mafia. Le haga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migir guag da huma hungu alun. Dereg dagu huma lida hafinye. Subudin humei luagu ligia meme laginye. Hasufri rubei iduhenyu lueginye Kristu lida sun fulasu. Larigia me sufri hadu la luagu murusu dan. Ladugu babungi lu ua la mege iti luagu lubuidu higaburi. Dereg dagu lida hafinye. Herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungiu le ishigubali sun abiniru nivon. Le ginye aguwa rubai von, luga fara wa ma lida luweni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lula ubafu, sun wandan, itarala. Nona hanyon tiruru gara dato hun luma lun silubanu. Le nanigu bai keisi aba iduhe uwa raguati. Lunichugu dugu dagou lun hafinye, gefe aume, Hun luagu aniha la larini bungiu le timati bai. Derege daguwa meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tinya ha Babilonia baya hun. Haginya lanua dirubanya bungiu lu lani guhama. Keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marcos hun. Le itara bai kama hamuga nirau. Busugu huma hungu lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yuhuma sun huguya le lani gube Jesu Kristu itarala.
5: Tibia maligara da Fedoru, capítulo Aba.
6: Ao Simon Fedoru, Aba servidut lu Jesu Kristu au, Aba ginha lani apóstolo. Na buru yungara da tohun, huguya le afinya libe ke waguya, lugundum, Richago ti wabungi uteni wa salba ragule Jesu Kristu. Ibiha huma saragu areini luma darangilo, luegi hasubu diruni wagu chibungi luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sunle memege rubei von, lau lubafu luwa bagari dukei lugunda, lau lasubu diragudunen Jesu Kristu, le agua rubi von luga fana wa malida luenigu luma lareini. Lau brikate le lagufli ribungi sunle framase lubei von, Leburi weina mubribe eni weiri ligia lebegi. Lunga nyana la gafana huma lida ligabri bungiu, luma lunga sefuru lwe lagubri igabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, Luhichu lubidu igaburi lamon hafinye. Subudi lamon lubidu igaburi. Ragugwa ungwa lamon subudi. Gurasu lamon ragugwa ungwa. Edere geraguni ungwa lubungyu lamon gurasu. Gamadagon lamon edere geraguni ungwa lubungyu. Isie habuni lamon gamadago. Ahenihin baiburi kate lira hida letima timati. Mama bai itara gwarg higaburi. Eni mama begini luago ni kata hisubudin luago Kristu. Ahintile uwa bai kata iburi lira lida. Itra linya ke aba marihinti o aba la chati tarihi. Bulie la luago chibaba li la binadu li figo. Ligia lo bai tiniduhenyo. Afa gu hama luhen dere buguduntima. Lau achoruni luago bungyu la agua rubalun. Eni anua dira lung ani handiga itara mabur handig badu. Itara luba, uwala nikata asia na guduti hebelu rulido larui hawabureme wa salbar gul Hesu Kristu. Lema gumucha di bay, ligia narita guagda meme badin lubay luwagu. Ansu subudi humali la, ani heibu nyala lida inaru ni ligia. Au sun lira, sun viva gidi na la, afiyati na luagu buidu la lu narita guagdunum, luagu luwiri ibagari le lubay habagari duni. Subudi gdalali wabure me Hesu Kristu nun, lagu yarafa li la veju lu noe. Itaralia lo baiti, nadugu bai nuarante lu ibini lame, larige hiladina la, lu sunwa andan la haritagun lagu burikate ile. Arufu dahani levichu bai hun, lagu lagiri budu wabure me Hesu Kristu ubo ogu, lau sun lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gu lau waku, Ariha amuti dan lelichi gubai bungi ugu chili nebesei luma uweiri guni lun. Aba larien gulumale li bungi lu lida gie uweiri guni lani na sielu.
9: Ariha dirayu, lehisi ebeine, leaube ume bulano bunda.
6: Agambo amuti umala li ligia sielu gie. Tameha luma ye divalaba bureme luago vubu le sandubai. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligia uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turi haning herenu vuguni hagia. Ladiga itara linya uganu ligia keisi aba lampu. Le duranguti lida aba flasu le burigati dari larugadun. Aritafri du warugu matolani na binafi. Lutarugu ngadagudun tau hanigi. Laugi nyasun katei. Lunti hasubu diruni. Luagu ua lani aba ganyarati. La dariruni la nichugu kate le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundu, madumre hatia meha vuguni haguya lauhani hongua. Haguya, ke meha vuguni ya habei derega gotia hongua lubungyu. Dimuri buriluma geti bungyu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
1: Segunda Pedro, capítulo 2.
6: Añahi meja profeta guyeti handa varasa. Itara luba gini añahi baña la hida. Hadaruba iyeni lagana guarufu danile inaru nibai. Lu lagada irunen hafiñe. Yeda guhagie melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanaru gu laulira. Giba baña falaruti enlida alivia hemeri. Ani la dumre hoba uriba luagu umale inaru nibe hadiga. Laulisi ya sensu hon, hasagaruba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tuluagu hagusera gudua bala, eni siadiva ya lumagia binaru. Uwa tiferudu na lani ya bungiu angeli hameha afigo habanya. Aba la chagaru niya mafio ngati. Aba ligiru niya adauruva lida luburi ganyen, Agura bahi luweiri laguser guduninya. Uwa tiginya ferudu na lani ya bungyu hameha wababanya. Aba alona haniguna hawagu girigi haguya. Noeru gynye le purichi ya bai honga figo tiyan luha sakri ha. Hama ya sedi girigi ya labon asalbara. Siadi lumuti meha gynye uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lungiringu. Aba lagu duni flasuburi ligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uriba tiha luba ya hayabi harigie. Gamalumon, salba lumuti meha lotu. Aba me han vugiri buiti. Le weri be li dikere luagu li vi e ha gaburi girige vuriba tin li da flasu li gia. Sagu havei la sufri ru vugiri buiti li gia ti dan la nigi. Lo la rihni iluma la gambu ni gate buri vuriba ti le ha digi bai. Salba lo muti an buiti bungi u ha derega ko banya hongu a lung luei o chavaguni. Igira la yan ha vuriba banya. Labu gea sufri ru ni luba hasia dirunu va lu sunda li dame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba yang bungi ha afala urbanin luriba hayuma ha. Ruha gaya me beresi ni luagu le lubai bai bungi. Arufu da hatinya magamba di tinya ha hagana goa banya. Barugu wa tinya hongwa. Me beresi tinya launi kata. Marufu du hagie inebe se hong bafu ha sieluna. Anaba rugu hamanya. Ibini angeligu. Tau sunghere ti mahama. Gabafu hagia. Michugu tinya hadunu. Ubafu tsielu na hagia ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanya rufu da hatinya ha. Itara haya kesi anima lugu, uwa tigumfara nda hama. Hagu rahong, luhargu dunu wa luhafaru. Adumra hatinya vuriba lagu burikate le uwa tigumfara nda hamani. Honwegu ba kesi, honwegu anima lugu. Asufiri reina, luege hasufiri ragudun amu. Gunda antia lau hagufli runen. La gibri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tia. Da le huwarudu huma lida hefedun. Agundara lida hayeni guanarg. Sianti hariha baburi. Luma mama diru hamanu. Mabucha tiha wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tia lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Girige iena ugua ya hagia. Feridi nyuhanya. La duga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru hemplu. Le meha alugu bai la ganyinu sensu lu la duginin le vuriba bai. Abati la den haba burigu, mariega ditilun luagu li figon. Adumreha ligia lu lau hamala li girigia. Aba migiru lani lu la siginu lau lilinu lau. Itra hanya rufu da hatinya jetinya ha keisi fusu mabaiti. Keisi buridueri, Lela nugun garabali. Siadima e lukasi gurunei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu. Ariega tia dimure buiduburiti le malati. Ani laula yumaha ugrugu. Luma luriba aritaguni. Achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luiri habagaridu le lanina buligo. Furama se tia liberi hon. Eni ibi ni hagia guanargu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sungirigia lidamu nyen kate le aguma dirubalin. Hasubudi hamalbe babune me Jesu Kristu le basalba regule. Eni sefu hinya lidage ivie le lanina ubo le. Ahanya aburika lido burikate le, lunya largu duninya. Vuriba timabe le lube gadan lania sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bai, hamanin umale suru bai. Sigu lau larigien la hasubu dirunin, aba higirune gumadi sandutile ichugu bai hon, havagu la guflira linaru dimure ile.
10: Hoya hamuti only hevereha.
6: Luma le ariñagu bai.
10: Agarabo hatu buir huswamprugu larige tagun le harumati.
1: Segunda Pedro Capítulo 3.
6: Ni duhe juise tianu. Anu ha tibia magara da naburha hun. Ti da biangu bai. Houcha ti na luna rita guagdunu. Luagu arufu da hani inari nit le frende i humali bai. Luganyana bai la haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate le meha hania gu bai profeta gu. Luma luagu luguma din wabure me Jesu Kristu le vasalba regule. Le meha warufu da habai wakui apostolo guhun. Lida ge sumburi kate le varinya gubai. Rutima humei le harita gurugun. Luagu lido me la lagumu hou da. Anyahi baya grige adagu tinya bula hau. Habagari duba keisi larinya gu ne luriba harita guhon. Aba me harinya gu. Kasa mege be lau furama se luagu la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu. Eni itara meme giri sun kate ike meha luma gie danle la dugu bai ubo. Mabuse ruti ha subu diruni luagu la dugu ni la bungi sun kate lida lidani lung la digun wa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimu walida gie duna, ani lau duna. Aba la chiliri danu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari nagura. Ahenti sielu luma mua lego etombei. La reidu yin bungi lubame veju la gini chavagun lau watu gemeti. La reida huanya lubalu weiru gusei.
11: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
6: Da humeguiñe,

0: ಗುಬುರಿಗೂ ಲುಗುಂದು ಸುಬುದಿ ಹುಮಾಲಿಲ ಹೇಸು ಕ್ರೀಸ್ತು ಲೇಮೇಹ ಅನೀ ಹಲೀಬೈ ಲುಮಗೆ ಫ್ರೂಮೆತಿದ ನಬರು ಹಾಬೈ ಹೂ ನಿಬುರೆ ಇಂಗಿಯ ಲುಗುಂದು ಹೇರೆ ಹುಮಾ ಅನಿ ರಸಿಬಿ ಹುಮಾಲಿಲ ರೇರು ಬುಯಿಂಗುತ್ತಿದ ಹನೀಗಿ ಲುಗುಂದು ಗಿ ಗಾಯಿ ಹುಮಾಲಿಲ ಉರಿಬು ಲೋಗು ಮಾಫುಯಿ ಮೀಸಿಯದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗಬುರಿ ಉಬೋ ಹೂ ನಿಬುರಿ ಕಾತೆ ಇಲೀದ ಬೈ ಉಬೋ ಅಹಿ ಹೀಸಿಯ ಉಬೋ ಹೂ ಮೀಸಿಯ ತಿ ಬುಯಿಂಗಿರು ಉಗುಚಿಲಿ ಹೂ ಲುಗುಂದು ಊವತಿ ನೀ ಕಾತ ಲೀದಾಂಗೆ ಕಾತ ಇಲೆ ಲಿಚುಗು ಉಬೋ ನಿಂಬುಯಿತಿ ಲುಮಗೆ ಬುಯಿಂಗಿ ಲುಮಗೆ ಗ್ವನರುಗು ಉಬೋ ಲಿಯಾಬುಯಿ ಅನಿ ಅನಿಹಾ ಬಿಬುರಿ ಕಾತ ಇಲೆ ಲಿಚುಗು ಬೈ ಉಬೋ ಲುರಿಬ ಅಯುಮ ಹಗ್ರಿಗಿಯ ಹಾಫಾಗು ಲುಹ ಬಿಹಿನಿ ಕಾತ ಇಲೆ ಹರಿಹು ಬೈ ಲುಮ ಪಾಂತ ಲೋಗು ಇರಿಸಿನಿ ಅನಿ ಉಬೋ ಅಗುಮುಚೆ ನಲಿಯ ಲಾಬು ಬುರಿ ಸೂ ಲುರಿಬ ಲಯುಮ ಗ್ರೀಗಿ ಆಹಿತಿಲೆ ಅದುಗತಿ ಲುಗುಂದ ಬುಯಿಂಗಿಯು ಲಬಗರಿದು ಬ ಲೂ ಸೂಂದ ನಿರಹುಯು ಚಿಲುಹಲಿ ಲಗುಮುಹುದ ಅಗಾಂಬದು ಲೋಗು ಅನಿತೆಲ್ಲ ಲಾಗನಿ ಕ್ರೀಸ್ತು ಕೈ ಚಿಲುಗು ಅಯ್ಯ ಲುಬೋ ಈ ಸರಗು ಲಾಗನಿಯು ಕ್ರೀಸ್ತು ಗೊಯ್ತೋ ಲಿಜ ವಸುಬದುರುಲಿ ಲೋಗು ಲಗುಮು ಹೋಂ ಹಲಿ ಲಾ ಬುರಿ ದಾಲೆ ವಾದಾಗಿ ಹಾಫ್ರಿದ ಲವ್ ಸೂ ಲಿ ದಾಲ ಲಿನರು ಕಾತೆ ಮಾಮ ಮೇಹ ವಾನಿಗು ಹಗಿಯ ಲುಗುಂದು ಲೂ ಹಮುಗ ಮೇಹ ವಾನಿಗು ಹಮ ಎರೆದಯು ಹಮುಗ ಮೇಹ ವಾಮ ಗಾಮ ಲೂಮು ಲಸುಸರ ದೂಬ ಈತರ ಲೂ ಲರಿಹೀನುವ ಫುರಾಂಗು ಲೋಗು ಮಾಮ ಲಾ ವಾನಿಗು ಲೆತಿಮಾ ತಿಮಾತ ಅಹಿತಿ ಹುಗುಯ ರೂರಲಿ ಕ್ರೀಸ್ತು ಸಿಫ್ರಿ ಸಂದು ಹೂ ಅನಿ ಸುಬುದಿತಿ ಸುಂ ಕಾತೈ ಹೂ ನಬರು ಹಾಬೋ ಲುಬೈತಿ ಹೂ ಲುಗುಂದು ಸುಬುದಿ ಹುಮನಿ ಇನರುನಿ ಮಾಮ ಲೋಗು ಇಬಿದಿ ಎಲ್ಲ ಹೂ ಅನಿ ಸುಬುದಿ ಹುಮುತಿ ಲೋಗು ಸಿಯಲ್ಲ ಲಿಯಾಬುಯಿ ನೀ ಮುರುಸು ಯೇನಿ ಲಿದಾಗೆ ಇನರುನಿ ಕಾಗಿಯ ಎಯೇಹ ಬಂ ಹಾರಿಯಗು ಬಯ ಲೋಗು ಮಾಮ ಲಾ ಹೆಸುಸು ಕ್ರೀಸ್ತು ಬೈ ಹಾಗೆ ಲಾಕನಿ ಗುಬಾಯ ಕ್ರೀಸ್ತು ಮಫಿಯೇತಿಯ ನೀ ಲೋಗು ಬುಯಿಂಗಿ ಉಗುಶಿಲಿ ನೀ ಲೋಗು ಬುಯಿಂಗಿ ಇರಹು ಸುಂ ಹಾ ಮಹಾ ಬಯ ಲು ಹಸುಬುದಿರುನಿ ಇರಹು ಇಬಿದಿಯ ಗಿಲಿ ಉಗುಶಿಲಿ ಹೋ ಹಾರಿಯಗು ಬಯ ಲೋಗು ಹೆಸುಸುಲ ಬುಯಿಂಗಿ ಇರಹು ಸುಬುದಿ ತಿಗಿಯ ಬುಯಿಂಗಿ ಉಗುಶಿಲಿ ಹೋ ಲಿಗಿಯ ಅರೈದ ಹುಮೈ ಲುಬೈ ಉಗನ್ನು ಲೆ ಹಗಾಂಬು ಇಲುಮಗೆ ಫುರುಮಿಯತಿ ತೀದ ಹನಿಗಿ ಅಹಿ ಹದುಗ ಈತರ ಎರೆದರು ಬಗಿಯ ಲೀದ ಆಬ ಲುಮ ಬುಯಿಂಗಿ ಇರಹು ಲುಮ ಬುಯಿಂಗಿ ಉಗುಶಿಲಿ ಎರಸಿಬಿ ರೂಬಗಿಯ ಇಬಗರಿ ಲೇ ಮಗು ಮುಚದಿ ಕೈಸಿ ಲರಿಯಗು ನಿ ಹೆಸುಸು ನಬರು ಹಣ್ಯ ಇಬುರಿ ಕಾತರಿ ಲೇ ಹೂ ಅಬುಗುರು ಹಾ ಗೇಬೆ ಬುಸಿಯ ಬಯ ಹೆಯೇ ದುನು ಆಯಿತಿ ಹುಗುಯ ಅನಿ ಸಿಫ್ರಿ ಸಾಂದು ಲೆ ಲಿಚುಗು ಬೈ ಕ್ರಿಸ್ತು ಹೂಮ ಮೆಮೆಗೆ ರುಂತು ಲುಬೈ ಆಮು ಲೂ ಲರುಫುದ ಹೂ ಲುಗುಂದು ಅರುಫುದ ಹಲುಮುತಿ ಸಿಫ್ರಿ ಸಾಂದು ಸುಂ ಕಾತೈ ಹೂ ಅನಿ ಇನರುನಿ ಲರುಫುದ ಬೈ ಮಾಮ ಇಯೇನಿ ಲಿದ ಹುಮ ಆಬ ಲುಮ ಕ್ರಿಸ್ತು ಸೆಗು ಲೇ ಅರುಫುದ ಹಲಾಲಿ ಬೈ ಹೂ ಇತರ ಲಿಯ ಲುಬೈತಿ ನಿರಹುಯು ಇತರ ಮೆಮೆ ಹುಮ ಲಿದ ಆಬ ಲುಮ ಕ್ರಿಸ್ತು ಲು ದಾಮಿ ಲಾ ಲಿಯಬುಯಿ ಕಯರ ಲಾಮುಗ ವೆಮೆನಿಗಿದು ಲುವಾಗು ಉವ ಲಾಮುಗ ಬುಸಿಗನು ವವಾಗು ಲಿಗಿಬುಗಿ ಕೈಸಿ ಸುಬುದಿ ಹುಮ ನಿ ಲೋಗು ರಿಚಾಗು ಅಲಾ ಕ್ರಿಸ್ತು ಲಿದ ಸುಂಕಾತೆ ಲೂ ತಿಗಿಯೇ ಅಸುಬುದಿರು ನಿ ಲೋಗು ಲಿರಹುಯು ಲಾ ಬುಯಿಂಗಿಯು ಸುಂ ಹಾ ರಿಚಾಗು ಅವೈ
1: Primera Juan, capítulo 3.
0: Aria huma luari visi lu bungi ugu chili, dari lu gayara la la guaruni wa mon lirang ni bungi, an inari ni logo lirang ni wama, lige sinya habali wa lani gu bo gu fanda, lugundo ibidi egili Hesu Kristo hon, niduhen nisi yatin nu, lirang ni hadi wa bungi ugu eto, an ilausun marufu du gili la won, kata badi wa la, lidame lagumu hon. ಸುಬುದಿರುಗು ವಮುತಿ ಲೋಗು ದಾಮೇಲಾಲೆ ಲಗಿರಿಬುದು ಕ್ರಿಸ್ತು ಈತರ ವಾಬಲ ಕೈಲಿಗಿಯ ಲುಗುಂದು ವರಿಹುಬೈ ಈತರ ಕೈಲುಬೈ ಅನಿ ಸೂ ಲೇ ಅಗುರಬ ಹಬಾಲಿ ಬುರಿ ಕಾತರಿ ಲೇ ಹರುಮಗದ ಲುಮುತಿ ಲಿಗಬುರಿ ಈತರ ಕೈ ಹರುಮಲ ಲಿಗಬುರಿ ಕ್ರಿಸ್ತು ಆಹಿತಿ ಸೂ ಲೇ ಅಫಿಗೋ ಹೋಬೈ ದಿರುಗುವ ಲುಮುತಿ ಲಿಲುರುದು ಬುಯಿಂಗಿಯು ಲುಗುಂದು ಲೋ ಕಾತೈ ಲೇ ಫಿಗೋ ಬೈ ಲದಿರ ಒಗುವ ಲಿಲುರುದು ಬುಯಿಂಗಿಯು ಸುಬುದಿ ಹುಮಾಲಿ ಲೋಗು ಲೂ ಲಾ ಲಗ್ಗಿದ್ದರುನಿ ಎಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ವಫಿಗೋಂ ಲೇಬಿ ಉಬೋ ವಗುಂ ಲೋಗು ಗಿಯೇ ಉವ ಲಾ ನೀ ಮುರುಸು ಫಿಗೋಂ ಲೋಗು ಸೂ ಲುಬೈ ತಿಲೆ ಲೀದ ಬೈ ಆಬ ಲೂಮ ಮಾಮ ಲೀದ ಯಿ ಫಿಗೋ ಅನಿ ಸೂ ಲೆ ಲೀದ ಬೈ ಫಿಗೋ ಮರಿಹಿ ಲಾಗಿಲಿ ಹೆಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಇಬಿದಿಯ ಗಿಲಿ ಗಿಯೇ ಲೂ ನಿರಹುಯು ಉವ ಲಾ ಎಯೇ ದುತು ಆಬ ಗ್ರೀಗಿ ರಿಚಗುವತಿ ಅದುಗ ಲುಮು ತಿಲೆ ರಿಚಬೈ ಕೈಸಿ ರಿಚಗುವ ಲಾ ಹೆಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಆಹಿ ತಿಲೆ ಐಬುಗು ಬೈ ಲೀದ ಫಿಗೋ ಲಾನಿಗು ಮಾಫಿ ಲುಗುಂದು ಅಫಿಗೋ ಹೋದಿ ಮಾಫಿಯ ಲುಮಗೆ ಫುರುಮಿಯತಿದ್ದ ಅಬ ಅಲಿಯಬು ಇಲ್ಲಿರೋ ಬುಯಿಂಗಿಯು ಲು ಲಗ್ರಿಂಚಗು ನೀ ಲುವಾದಿಗು ಮರಿ ಮಾಫಿ ಉವತಿ ನೀ ಅಬ ಅಲೆ ಲಿರೋ ಬುಯಿಂಗಿಯು ಅಸಿಗಿರು ತಿಲಿದ ಅಫಿಗೋ ಲುಗುಂದು ani ibagari le lichuk be bungi lu lida siente la sigiru lida figo lugundu lira la bungi subudi wati kata ya la lira hini banya bungi lumu kata ya la lira hini be mafi lugundu frume gwerugu le madigu bali le buidu bai o misi ya bula lu lidu he luaigi Jesu Kristo mama lani gu bungi ani hao ganu le hagambu bai luma ge frume ya tida luhinsi ya guwa wama wama gu Maulumuti itra wama kai kai le meha lani gu bai mafi aba lafaru ni lamule kage woige lafare lugundu uriba la meha le la digu bai kai ani buiti le la digu bai lamule ni duwe yunu mawari data hanigi ahan ayere gu dahon lani gu bo sigu hadi walida ge owe ni lun lidu ibagari ani subudi wamuti lira lugundu hinsi ya tiya waduhe yu loige Jesu Kristu wam le misi ya buti Hila nyumeme gili. Sunle iyere habubo ilu libiri. Gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba. Gafara hati lugayara la. Gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi ya nibwe. Logo lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawagu. Lungu tiginyeti waharu lungu vichugu ni wabagari hawagu vibiriku. Ladiga aheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logo anihi la lemege runliduhe. Ani midere gulumuti. Ida lubagia anihi la isiani tida lanigi lubu ingio. Nirahunyu maulumuti wayumaru rugula visi habu. Lumuti abala isi habu ni le arihuati lida kate ile wadigubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara baigie wasandira gungongwa shauru nyu ligibu ge bwingi. Ahon hamuga ishiga wanigi duru wawago logu somkate. Weri timati bwingi sigita wanigi lugundu subudi la sumkate ilu. Ahon madari rung wanigi duru wawago niduhe ino kayara bai wajabu in ligibu ge bwingi la uvemenigi inluago. Logu lichuk bai la sumle wamuri habai luma wong lugundu gufuli hadiwa la u lugumadi. Ani adiga wamale le awe lagunda. Luguma dimbu ingiu, luwafinye nulogo Jesu Kristu le liru. Luginye, insiego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Jesus uon. Hagufuli ribali lao luguma dimbu ingiu, agana watinya lida mbu ingiu. Agana waligia mbu ingiu hada. Subuti wamuti logo, agana wala wada logo sifri sandu le rula alibwe uon.
1: Primera Juan Capítulo 4.
0: Niduhenu hinsetinganu mafinyera huma haunsun ha arinya kubanya logo bwingi ula adimur hebe hayum lugugi haucha humanya lun harihini ahi sifri sandu luboi adambai o mama lanligi lugundu builinya ubo hau profeta gu geti lau igaburi le gayarati asubudiruni le gama bali sifri sandu sunle arinya kuti logo Kaila grigi le tima tima tilebi Kristu bo wagu. Anihi sifiri sandu lida. Ahi tilearinya kuti luagu iye ni la. Logu miyabu ila Kristu bo wagu kaisi grigia. Uwa ti sifiri sandu lida. Sifiri le laka ni Kristu lige sifiri le lida kwa grigi ligi. Agamba ati luagu liabi bala sifiri ligi. Ani anihi hali ubo wagu. Nirahunyu lani kubungi huguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu, gabafuti mati sifri sandu le hidabwe, sigu lao lani mafia sifri le hadabwe lani gubo. Ubo waguna agi, lani na ubo kate ile harufu dahabwe. Lige lebu boy, hagambu ni haa aginye lani gubanya ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia, le subuti habubwe lubungiyo, hagamba lumutiwa. Le mama boy lani gubuingio mahati lagambo ni italinya luboiti gayarati wasubudiruni sifiri lani na inaruni lumo sifiri lani na yeni niduhenu hinsi etenu lunti hinsi ego wama wama gwa lugundu luma ge buingio lebi isi habuni sunle hinsi habubo lero buingio ani subudi tiginye buingio lu le misi habuti ibidi egili buingio lu Lugundu isi yani buingio. Arufu da lumuti buingio, visi yani lun lao launa hani lirau le abara guti ubo wagun, gabagari wa maa mga lidagi. ani ha isi ani boy. Mama logo wagi ala hinsi habu boy lubu ingyo. Logo ligi ala hinsi habu boy ngon. Aba launa hani lira ule aba nguti lu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. Nidunge inu hinsi yatinya nu. Ahi hinsi yediwa lubu boy lubu ingyo itara. Lu tiginye hinsi yego wama wama wu. Uwe gili ni aba arihiti buingyo. La usun lira. Ahwa hinsi yego wama wa. Anihi buingyo wada. Ani itara linya warufu dini visi habu. Sunsui na guboy. Lumbuingyo. Aniha lebu bekayara la. Wachoru ni logo. Lida nyadiwa la aba luma buingyo. Ani lida nyila ginye aba wama. Logo rula lila la nisifri sadu. Wong. Wagia gwana rugu ariha wama liliru buingyo. Harinya gawamoi luago lula la salbaro nuwa launa hibuingi ubo wagun. Furume gwarugu le afinye ruboi luago lira la buingi hesusu la bagari dunya lida buingi. Ani la bagari dunya ginye buingi lida. Itara linya wayabu asubu dire luma afinye ra logo insi nye wama alu buingi. Isi yani buingi. Ani le abagari dunya lida isi yani la bagari dunya lida buingi. Ani labagari dunya ginye buingi ulida. Italalinya wayabu ilu hinsi nye la buingi uon le gumuti. Aba me manufude dun wama lida me lueyeru aguseroni. Ladiga wabagari dunya la ja ubowo gu kaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isi ani uwate anufude. Buga lumuti isi ani tima tima ati anufude. Ladiga barute anufude aboy chuni. Ligia ahin hanufude luboy abangrigia. Uwa gili rigu linya hinsi ya ni le tima tima tilida. Hinsi ya ti buingi uon la dega visi ya dulu frumi. Ahi ngarinya ga abagrigia hinsi ya ti buingi unu. Ani misi ya ti libiri lun je ya ti grigia ligi. Lugundu ahi misi ya luboye libiri abagrigia lun le ariha lumuti siyamba ige hinsi ya la buingi ulun le marini luboye. Rula li Kristu kumadi le uon le hinsi ya buti lu buingi u. Lun tiginye isi la libiri lun.
1: Primera Juan, capítulo 5.
0: Sun hafinya banya logo Jesus ulan Kristu bay, age lirahunyu banya buingyo. Ani sun ha hinsi habu banya lun aba uguchi, hinsi habu banya ginye hon lirahunyu uguchi ligi. Subuti wa muti logo dan la le, hinsi ya la buingyo won, ani adiga wa mwile lubay bay, hinsi ye ama ginye lirahunyu, buingiyo won. La digunwa le lubay bay buingiyo, ligia isi habu ni bay lun. Ani mere yangote la gufuliru ni wa lugumadi. Lugundu sun le liray bay buingiyo ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi luogu ubo won. Le afinye bay luogu Jesus la liray bay buingiyo, ligira gunye gayara la ganyi run luogu kata ilani na ubo. Jesus Christu, ligia nyumbu bay lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifri sandu guana rigu gefenti lo kata ile. Ligi ya rufu tubalin sun inaru ni won. Anya hain iru wa gefenti. Sifri sandu duna luma hito. Ani lida anya aba iru wa kata ile. Resibi wa muti le harinya gubay grigia. Lun titima ati lubayti. Veresibi runi le larinya gubay buingi guana rigu logo lirau la Jesu Kristu. Le afinya ti logo lira buingiyo, choru lumuti tida la niji logo inaru nila. Le mafinya boy, adiga lumuti buingiyo kamajeti, lugundu mafinya la logo le larinya kwe buingiyo logo lira. Le larinya kwe buingiyo, logo ruha li la ibagari magumu chaditi won. Ani, lida gien la lira liyabu ibagari ligi. Le anihi boy lira buingiyo luma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile, uwa bay lira buingi uluma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburi hanyi kata ile hon, kukuya le afinye bay luago lira buingi u, lun hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kiti wa luago buingi u, lugundu subudi wa muti luago aha wala amuri hafurume gwarugu kate, kaisi ligunda laga ambu wadi wala. Ani itara kai wa subuti runi logo agamba lani buingi wafuri yedu subuti wa muti ginye logo launa bubadi wala. Ahi ariha aba agrigia logo la digunya la aba libiri aba figo le mama lani na oweni lung ti la furi itun lung buingyo. Abali chuku buingyo ibagari lung grigi eligia. Ani hin figo un lani na oveni. Malati lo la furi itun wa lung buingyo logo figo uligi. Sun uribani figo. Gama lumu, mama sun figo lung lani na boilan oveni. Subuti wa muti logo grigi elan le anugu balin buingyo kaisi logo chiri. Maibugu ti lidan figo. Lugun du konugi lumuti lirau buingyo. Ani siyanti la dugu mafia ni katalun. Subuti wa muti logo lani guwa ma buingyo. Logo labu genyanu lan lubafu mafia sun a lani gubanya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyibu halilan lirau buingyo ubo wagun. Ani ruhalilan gufuran da wun. Luwa subuti runi buingyo le tima tima. Wabagari dunyan le tima tima ti lidan aba luma buingyo. Kaisi lidan yendi wa lan aba luma lirau. Le Jesu Kristu boy. Lege buingyo boy le tima tima. Ligi eginye ibagari bai le magumu chadit. Nirahun yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
2: Tibie maligara da Apostol Juan.
0: Aule tabu tiligilisi naburu hinyo gara da tobun nitu. Solanoa diribon buingi, lun lani gubon ta, lumahon birahun yun. Hinse tu nu le timatimat, ani mamarug nu, hon ginye sun ha afaluru balin Kristu. Hinse tu ginye hon sarago. Hinse tu won laduga, inaru ni le titanbe wanigi, ani le lumbe wama baila, sun ata. Binilo buingi ugushili, lumo wabune me Jesu Kristu le liro ugushili. Ruha maimi, areini, agute me habu luma hadarangi lun, hun lita inaru ni luma, isin habuni. Owen bunugunda, lau nadarirun hadagen birahunyu abagari da segun inaruni. Itara kaisi lariangun waguchi buingi uon lung wabagari dun. Gweton te nitu, ayumara gwatu nabun lung insi yagwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le, naburu habai bun ligia meme le wamabai lumage furumi etidan. Mini la isieni lung wabagari du segun luguma di buingi. Ani lugoma din buingiyo, luwa bagari dun lida isi yani kaisi wagambu ni luma gien furumi ya tidan. Anyaha in sarago, ege hatiyan ubo wogo, ama finye banyan logo kailan grigia, tima tima ti liyabu in Jesu Kristu ubo wogo. Le itarabay, ligye legyebay, le lagani bay Kristu. Koni gu huma hawai, luwe heferi diruni le, nyugwi bay hun lida gien, huwadigmari, logo Kristu. Resipi humayme, afaye ruaha da yarigu bay. Furume gwarigu, le adire iruti ani mereda ti lida la rufu daha Kristu, uwa ti buingi uluma. Ahen ti le eredo ti lau la rufu daha Kristu, anihen buingi ugu chili luma, luma buingi irahu. Ahen achilu raba angrige humo, mama lau arufu daha ni le meresibira humay ubi. Mabusuru huguye melu, lugundu le abusuru ti lun, Gada lumuti ginye uribani le ladigubi. Ani hii sarawu kate lunti nariyangu ni hun. Gama lumu mabuse runti na abiruhu gunani hun. Agura batina nidi arihu lun na yanwa huma lun lagufulirun wagunda. Mabu igahanya tirahanyu bamule luabun toa ginye lanuadirubo buingyo itarala.
2: Turuwali gara da Apostol Juan.
0: Aule tabu ti ligilisi, naburu hanyo gara da tobun, numada gayo, le hinsi ya bainu lego muti. Numada hinsi ya tinu na yumura gu lubu ingyo, lubu idu la lidi sun kata ibun. Lungi ye magadi ya ba, itara kaisi buidu la lidi ibun, lida baibu gu luma Kristu. Onwe bu nagundaru, da le hayabu imboi hada agen wadu henyo, lua igen Jesu Kristu, Ariya ganu logo babagari doya la uwara gwa luma inaruni. Uwa tiyamu kate agundara gwa gudutina. Kaisi dan le nagambu logo habagari dunya la niranginyu uwara gwa luma inaruni. Numada, hinsi ya tinu, bui ti bouserun lida servi duni le badugubay hon waduhenyu luwegin Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu vlasu. Abahuda gwa tinya ligibugien adamuri ni le jabay logo bisi habu hon. Aduga bay flesi le nu, Idero gobanya laule emege rubai. Luhasigiru ni hawaye sun, lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyo. Furitinya, lu heseri vidun lu Kristu meresi birutinya nikata hama ke ha ibide abu manya lu buinju. Lige lunti lu boi veteni ru hon lu videre guninya leda la purichi honnua ina uni. Aburu hatina hame ha abagara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboiboi lugundu businti abuti lansuada. Ahana luboi tinyundu nereruba lun luagu le la digibwe. Ada agwa timaraswa lugu luma iye ni wawagu. Bogu din lui lira, meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiluruti. Ani maha ligia luheresi biruni ya amu. Haeresi birutinya, aba labugu niya lida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala reboe hempulu uribati le. Adiga wamui le buidubai. Le adigati buiti lani kubuingiu. Ahi le adigati uribati ibidi engili buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu. Ani inari ni logu buidu la ligaburi. Gefenti wa ginye logu kati ile. Ani subudi umuti logu inari ni la le warinyagu bai. Gibeti yebe lunti narinyagu nibu. Gama lumu mabuse runti na abiri harugu nani lugundu. Agura batina narihi ni bumadise. Aba meti wayanuha. Bumala darangilo. Mabu iga hanya umadagu jana bu. Ruboi mabu iga nlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
2: Kata ileburi larufu duboi bungiu luhuan. Kapitulu aba. Ani habri kata ile larufu duboi bungi lu Jesu Kristu, lu la subu dere gudu ni hon lanigu kata ile buri lumbo ila susere du madise, subu diga dalali Jesu Kristu kata ile lu Juan, le lu bui, la ulouna hani lani angeli lumu lu larufu du ni lu, ariega lali Juan inarini, la usun le larihu bui, ani gefeti luago lugano te bungiu le meme la choru rubui Jesu Kristu, flese iwatinya ha alihati hama ha agambuti laliho uganu le eresi biru bai lumage bungiu adiga hage gasu lo kate le buru wanyu bai ya la diga jarafa li dan lu la susere dun.
3: Au huan, na burha yin hon tila na sede ligi li isto asia mo. Resibi huma areini luma danangi le lumage bungiu le vima bai lumage lubarage lagume serunda. Vima ligia gueto ani lelo bai liabi lumagie hamagie sed zifirigu ha ligibu ge banya lala na laruhi luma luma ge Jesu Kristu ge fedi le gunfuli bai le frumia bai asaru tulida ge oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu ha ubowa gubai hise tu walu Kristu ani chibala adua lida ge wafigo laulita adiga ladua uruigu me luma fadiri gume luwe seri yudulu lubungita le meme lugu chibai ruwala uweirigu ni luma ubafu ulun lusunda itarala. Anite Kristu duweriru. Harihu bai sungrigi. Ibni gie haafaru bali. Hayahu ba sungrigi hau bowa gubaya luagu. Itara luba.
4: Au alfa bai luma omega. Laguma se haluma laumu chagule sun katai. Tinia la ino bungi le sunti kapafu. Le mima bai luma ge lupare ge laguma seronda. Mima ligie guento ani le nube liami.
3: Au huan hiduhe luegi Jesu Kristu. Kafarat na huma lida larue habungi. Sufri hadina uwa rahuma luagu Kristu. Resibi hadina gine gurasu lumagi. Redit na dairua luagu buhu le giribi Patmos. Luege na puri cheni leneno bungiu le lachoru rubai Jesu Kristu. Luagu aba aveju dimasu. Aba neredenu labu gine lubafu sifiri sandu. Aba nagabu aba umala li reinti na naga gine kai tumala li fidu. Laniga umala li ligianu.
4: Aburga bai sunle barihu bai. Aba me bonga hanukara da tugu ya hontila na sedu li gili sito logo bon asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
3: Aba nagara ragunu nanihi kala dimure habainu. Aba nanihi sedu lebu sanu del gol. Labadna wa sedu lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamahamuga wagiri tau ama dagu uchilutu luagu nugudi. Numaba beli ti golu yarafalu lanigu wogu. Haruti lidibiri kai liyo mudu, kai nieve. Itara liya lagu, kai watu gemeti. Miriti lugudi kai bronze le iri chawaguali. Le dawali lido regi. Reinti lumala li kai li rein leibugu duno weiriti. Nyeya no sedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyeya waba efei gagiritu binya guatamana afri du tulimu lugugin amir heti ligi bukei veyu dale las du lausun ler danari hibali aba nabun haluba du lugudi kama hiladi gamalumu aba lagurna lau luha bulle lowen aba lariye guno
4: manuhu de dagu aba au fulumi eti bay au abu muhoni ani lewi ma bay hilat na meha gamalumu guenton wima na lusunda ani hiligeli owe ni numa luma ligeli fulaso lenye hebe hilagwanyo abu hebe lupe iti le barihu bay le guento bay luma le lube la suserodo ani hal hanichi ube sedu warugu maha barihu manyali danu obule nowene luma sedu lebu sanunde lugolo sedu warugu maha guia sedu tani ligilis angelio sedu ti lebu sanunde lu havia sedu ligilisi
1: Apocalipsis capítulo 2
4: Boburga lo ángel le tira biligil histo éfese bo Mania ga mejo Itra li anania bo Au le hau bai sedu warugu malinda anu abule noe Le guiña eibu gubei la bagna Wa sedu lebu sanu delu le bol Subuti muti son le hadu gubei Subuti muti le dere huati mariluma haguraso Ani subuti muti lo hagu sinyala hafa unia hau riba bai Subuti muti lo hagu hausha kwa humanya la ha ania gubei Lo hagu apostolo kwa hama Ani mama apostolo kwa hagi Ani darihu mali lo hagu ye hama Gagura suhadu Ani supri huwia sarago liu na huwati kumari nuago, magusha nuga huwago. Lausun lira, ani ngaba kate hadiga magunda atina lao. Maweni halinisi huu kemi hafurumi, liga lupaiti, harita kwa huma ida hiya la meha, ani hasakri huma, hadiga humei kati le meha hadiga bifurumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwago fureze, aba menagitaru ni lebu hisangu delu lida ge hulubara, ahi kuberi ge hasansre hikabu. Lausun lira, Lagu ni hufule se liere go kate lebu herudu bai Nikolai te guhun, luma buri kate le hadigu bai, legi an iere gu bai no.
5: Le garike iri gu bai lu lagambu, agamba le le larinya gu bai sifiri sandu hon, tila na buri legilis.
4: Aganyi lutinya, nega gitu banya lida gya ti titi bu webe to lani na ibagari, to lufula surugu bambungi. Baburi haluan hini le tita bai legilis to esumiru na bong, banya game hon. Itra lia naria go, au le furumi ati luma le gumo honi. Le mea owa bai ani viva ya. Subuti numuti ha sufri no luma hubude me. Lau son lina la linare kate risi huma. Subuti numuti ginye luago adimre an hama haaria guma ya luago kuriyu hama unibati huago. Mama amo kate ha gija luidi gelandi gu hama mafia. Manu de da huma lue le lube ha sufri ni. Ladara guba mafia fiyo hada gya furisi rugun lun loucha ogono hafinya sun huwe. Ani ha sufri luba sarago luago tisi wei. Gumfri huma numa dari home, aba menichi huni ibagri magumu cha titi home, hafai ruwa hame.
5: Le garike iru gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
4: Haganyi rutinya, masu uriu banyalida angelibia ma oweli. Baburi haluanga lile tida ame ligilis to perga mubon. Baringa meho, ita ralinya naria gu, aule gama baru efeito gagi lubon, to piango gu amana. Subuti numuti ni lwago lida la fulaho la yin lupe ilala na laruhi hama mafia hagano we. Ani lao su lida, numa meme nyedu, migu humagi le hafiye nuago, ni ipi ni lida le la farube antipasi le kefebe buiti nuago lida fulaho la yin lupe. La yin lupe laguma di hama mafia, kama lumo, ani burikate hadiga magunda tina lao. La wanyanyi la fiyo grigia, huma yara pergamo, hama banya higiru ni kate leme haloruta api balaamu. Le ichi gubay dumuri, nubalaku, Lulafiko kutuni Israel na lao heigi egi nile adagara kutuwa ti honguari Luma luha bagre to lita ahoru hani Anya higini hamaba inhibiru ni kati lebu li haruta wa Nikolaita kukuma nye Ligia lupaiti asake ya kuma Ahi madiku kuma iter nidu baku wako madise Aba menagainta kuhama kurigi hadiku balibu li kati ile Tawe fein to afri domo ni imbulu mkine
5: Lega riga iri gubai lula gambu Agamba leile larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
4: Le aganyi uti, nige tutubalida ge manale aramu duwa nyuba ilon. Aba menichi gong aba dugu na ruti lon lau aba ili iseri buruwa nyuluagu le ibige tini kaa on luidi ge lon le eresi biobale. Baburi haluan helile tina be ligilis toti atira bon. Baniga meho, itra lia naria gong au le lirau kungiyo le itra be agu ke watu ge meti. Le abi nuguti ke ibonose le ili chawa uwalu. Subuti numuti son le hadugu bai, subuti numuti hinsi hapu, hafinye, esere vitu lau haburasu, subuti numuti hinye lau hadugu ya la kate buiti kwento loe meha furumi. Kama lumo, ani haba kate hadiga magunda atina lau. Agambu nuhesa wili to ariyo kukon lau profeta ta ani mama ni. lo tayedo ne grivia la utarba da hon nani gulu haga non lida a holoni lo malo hegi egi ni le da gara du wati hon wari ruhat na da to lo tasan sur ni tigabe maha giru tigiro ni tahorma ni nal hao la hon na gulu da ro la ga bana ru hon afara wan nani me tirani ama ha gabar ha pan yatuma non ha basufri ni hawago ahi gubeir gihigir hatago ni kate lebu tadagube itra lo ta sub diru ni sun ligirsi la usubu di nani lebe arita wuni no matebe anigi aba na fairo ni kala aba hita ge segun le la dubube ahibi hati atira banya ama fala rubali ya rumu dani ligia machili ni yegi asubu dirile umbe haguara ni lunu yage kate ilani mafi nichu batinagi ama nuguni hawaku goni humele humati dari niabi agani nutia adiga mame hamei mele na buse rube la dubun dari lumo lebe ha nichu kubafu hon luagu guri nechana Itra ke lichi muni nugu chi bungi ku bafu no. Apa me haguma deru ni necha ni buri lau badu lani na guma diya ni le lau ti gurabu. Apa me hamuri gu dagu ni kaisi sauti ru le lau ti mu. Nishi gu bongi e warugu mato lani na binafi hon.
5: Le garike iru gu bailu la gambu. A gamba le le larinya gu bai sifiri sandu tuburi le gilisi.
1: Apocalipsis capítulo 3.
4: Baburi halu angel le chita me le gilisi to saru disipon. Baniya kami hong italia naniya ko awle hau bilani bung ju sedu sifir ko hama sedu warugun. Subudin muti son leha dugu bay. Subudin muti lag hilani hinya la lau son ariya ogu ala lagu niwa huma. Aga gudua huma ruhuma eri lupri katele aniya ko abe lubare ge longe. Ariha nali lagu muwa la la leha dugu bay ligibu ge nungungite. Harita wa huma lubai telerhu dau bay hong. Falah huma asakri ha hugu yame. Ano maga gudon Nid bahu wago kei liabi aba hiu eri tulipidi on hore hon. Lau son lira, anyen fiyu gurigi hagana gwenye saru disi, ama dasa ego hamagi ruha daura hon. Hadiya, eko guba numa tau daugu utharutu la duga duuti hon. Agani nutia, adaga guba daugu harutu. Ani magida ro nubei hiri titangi libro tolani na ibagari magumu chaliti. Aru darugu nubanya keisi nani uligibuge nunguchi bungi eluma hagibuge lani angheli.
5: Le gariga irugu tilula gambu, Agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
4: Baburi halu angel lele tita me ligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Itra lian nariya gom, aule sandu bai, legia inara ni bai, legama bani ligele uruwa itabi, le uwa bai ni abagayara tila dobi ni lela daru bai, ni la daru ni lela doru bai, subudi numuti sun leha daru bai, roti na apa benda darani higibu gien, le lasi eru ni aba adoru. Datuk Allah sun lo wala here adiga adiga sun lo nugu mati ani gunflit nu numa na dugu balu haya bi lani bu mafi haye banya hari bu manya lo gu ri mama ani mabaga de dunia kai silani bu gumbi aba me na utoro kwa dunia hi bu gelu ha sub turu ni lo gu ila nu muti ni banya isi ti no ai da huma li nu ma di lu ga gura su huma li ga narei du badu nu bai le li tani au cho gu ni le nu bi ya bi lo gu su ku po lo ho cho gu ni ma so ha u bo gu banya Madisa bai niabi, agda ha humi le huma bai, walamu ga abai ruti hiridi huwe. Agani rutinya, nisi gumanya kei wakabu tita luma nubungite, ani mafru zundigia ya menyingi, abe managuru dhani lili nubungite hawago. Luma lili nuburu wate nubungite, le iseri Jerusalem le nibi bai sielu ge luma ge nubungite. Naburu dobei gie iseri lili hawago.
5: Le gariga irugu tilula gambu, agamba le le larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilisi.
4: Baburi halu angel lile tita bai ligili to lao di sea bon. Baniya game hon, itra lia nariya bon au ge fenti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hagiye bai lia bi sun kati lele dugu bi bungi. Subudi numuti sun leha dugu bai. Subudi numuti lau madili huma ani masu hubai. Tiligu bai hadun hamuga wa sugu bai hadun la. Gamalumo, e bashari gu hubai, madili tun, masu hubuya, nevera habadundi yumlu gugiye. Ariya gatun lago risi huma, lau kuitu la dan hon. Lagu memegi rumah ni kata, ani marini kumuti lagu kugia buku huma, udeme tu, marini tu, surusu kukuye. Ize nichi kubai timuni hon lo hagai ha golu le afinu ho wali lau watu gemeti numa gi. Lu risi huma le tima timati, lu gini hagai ha dago harutu numa, lu hadore gun lau ha surusu ha. Lu aya ni lu hichi guni lido hago, lu harihi. Ebe cha numuti ha hisi bayano lau idere, arvuta hao hon. Nuti lubai ti seri huma, asate ha ubiye me. Ana habena bu na kuwa hanya le agambu ti numalele aba lataro ni bena nuba ne belu rubalumo aba menegi luma hauli dia menuma agani rutinya ni chiko bubara on numa gwa lagu lala na naruya itra ge na ganyo aba na nyoro luma nugu ti lagu lala
5: le gariga irugu tilu lagambu, agamba le le larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 4.
3: Lari es un cate ile, abandari hi aba bena daragu cielo. Le habitu mala lile itere bai kei tumala lifidu, le buga adimu ne habai nu, aba larinya gunu.
4: Wariba nyahu, nanagu dali kate ile buri lubi la susredun, lari kien buri lebo.
3: Lida ora ligia, abandari denu labu gelu bafu sifiri sandu. Abandari hi aba lala narui hani, cielo, ani aniha somu grigi anyu luago. Itera linya, kamaba dubu miriti. Le hasip o coronalina nyenyo aba heremuru geye gulau halaligi amiri hetu ke aba dubule esmeralda geye gulau lala uru iligi ari het na wi gadri lala naru hani nyenye nu wi gadri we yamutu nyu luag tau hadere gun harutu luma rid gol hablu lege lala uru iligi afri hetu labiri hani ga luma wayuhur nyenye sed lampu duru iligi bugi agiye sed lani bugi sifi Nyenye kinye aba kate ligibu ya halu kama hamuga aba barana le lauti bidriyo harugongati. Lamida wa geye gwa lau lala narui hani nyenye ungadri kata ya gabagariti ya bui lau ago dandu hakibu ge kihanagagi. Lefurumi ya tihadage itar liye kei aba liyu le habia ma itar kei aba bagasu ugiri le haru wa itar liye ligibu kei hakibu girigi le hagadru itar liye kei aba agila hamahati. Gadri gubai hagia, sisi ngarina luagu kara aba hadagi, buihanya lau agu hawagu. Dandu bogu digie keimuna dagi habiti. Weyo guari abu hau agu waraha.
6: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyu le sunti gabafu. Le vima bei lumage lubarage furubi metidan. Vima ligie weto anile lube liabi.
3: Sagita hichugu kata ya gabagari tiha uweiri guni inebesi lume tengi nini lule nyubi luagu lala narui hani le gabagari bai lusunda. Aba hahu duragu wen gadiri wenye ya mutu hagia ligibuji. Aba harufu duni hisi ya bulubungi le gabagari bai lusunda. Aba hichugu ni haridi ligibuji. Aba hakuwa raha harinya ka.
6: Wabure me wabungize. Garicha tibu lumperesi biruni uweiri guni inebesi lumabafu. La duga buhuya adugu bali sunkate. Lau buhunda badugu. Lau ginye buhunda anihi lupai sunle anihi bai.
1: Apocalipsis capítulo 5.
3: Abat narihi aba libur hoburan yomutu lida luhobu le lonwere le nyubai luagu lala narui hani. Abur hawatu libur tugia turaga irugugien luma tigibu agugien. Daruwa tulau sed seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti, aligdahalau umalali reinti larinyaga.
7: Kakati na boilu ladaru nu liburu, luma lun lateri tu niti seyo?
3: Uwat ni aba garichati luladaru nu liburu tuge. Ni ibini lun larihi tuagu, ni sielu, ni muarugu, ni lapuge mua. Aba na yahu saragu. Ladiga wala ni aba gaduna ti luladaru nu liburu tuge. Ni lulalianu. Aba tilarinyagu aba hata ge wenya ya mutu nu.
8: Hebeba yahu. La duga ganyi ngaliliniu, le lida gieve lani kuda tribu, lu ganyara la ladaru nu liburu lumalu la heiri dunin sedu tiseyu.
3: La mida wati lala narui hani, hama gadri kata ya gabagari ti hagia, hama waya ya mutu hagia, aba narihi aba mudu rara, kama hamuga afaruali, sedu ya ligachu, sedu lagu, agu buriligia, lani bungi sedu sifiri guha, ona hobanya lidon sungubo. Nyimbiti mudu ligia, aba lanigu nuliburu tugu ya luho burugungi ya le nyumbu iluagu lala narui hani. Tale lari kutuba nuliburu, aba hahu duragun gadri kata ya gabagari ti hagia hama wengi gadri wenya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, luma kada aba hadagi wenya ya mutu hagia. Luma aba kopu le golu bui lau kupali. Le meme hafuri idu lumutu ni ya bungi. Aba tiheremu hani uremu iseri le.
9: Garisha tibulu banigu nuliburu lu bahari duni tisayu. Ladega ruwa tibukaisi adagara gaduni, aniganyi bugia grige lau bita lubungiu. Grige lidage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adega banya uruwa igume, luma fadiri igume, lu hesarewe dulu wabungiu te, luma lu hagoma di haubowo.
3: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala lisaragu angheli gwe geyegu lau lala narui hani, luma geyegu hau kata ya gabagari kia hagi. Hama waya ya mutu hagi, nyenye numiyo angheli gwe. Hariga lau umala li hereti,
10: Jumu tuba fu luma irisi, nichua u luma eri. Mwene wene, luma inebeste, luma tengu rene, luma dule hapa rube.
3: Agamba numu tiginye, harinye guni sung kate ile ladugu bai bungi usiel. Le mua rugu bai, le lapu ge bai mua, luma le barana habai. Luma sung kate ile lida bai bai.
10: Rua la tengu rene, inebeste, mwene wene, luma ubafu, lule yungu bai nogu lala na rupu rene, luma lungu gumu usula.
3: Aba hariya gugadri kate gabagritia hagia.
11: Itarala.
3: Aba hahu duragu wen gadri wenya yamoto hagia. Aba hichu uweiri gunilu.
1: Apocalipsis, capítulo 6.
3: Abat narihi dale la heiri dubali mudum frumieti lidage sed seyu ligia. Aba nagambu laniya gu aba hadage kataya gabagriti hagia lao aba umalali kama lumalali wayuhuru.
11: Igama.
3: Aba nanihi, aba gabayu haruti. Nyenyo aba tebu gimara luha burugu, le warinyo bailuagu. Ruoti aba ridilo, aba lafri doganya ireina luma lu laganya iru. Da lahiri duma limudu libia maseyu, aba nagambu lania guhabia ma katenya gabagri tihagia.
11: Igaba.
3: Aba lafri du, aba gabayu funati. Aba lichuguno ubafu ulu le warinyo bailuagu gabayu ligi alu lagidaru ni daragi le ubo ugugi. Luma lu lafara guagudu ni ya ugiri ya hama guahilagubi. Aba tichugu aba onwebu efein lu. Da lahiri dumba li mudu liru aseyu. Aba nagambu laniagu hauru wakata ya gabagri tihagia.
11: Igaba.
3: Aba narihi aba gabayu uriki. Nyenye aba balansu luha burugu le warinyo bailuagu. Aba nagambu laniagu aba umala lihamida wage kata ya gabagri tihagia.
5: Dinyari gula liburu triku. Luagu lebegi aba weyu wadaguman. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumon goni gibaigara batuma diwain baidu.
3: Da lahiri dumba li mudu ligadiru seyu, aba nagambu laniagu hagadiru kata ya gabagri tihagia.
11: Igaba.
3: Aba nanihi aba gabayu amari, owe ni liri bai le warinyo bai luagu. Li abi habara hila ya lari gilari. Aba libihi ubafu luagu ligadiru munusu lidage ubu ulu lafaraha lau huribu, lau ilama, lau sandi, lumahawa anima lugu handari metia hau buwa gumaya. Da lahiri dumba li mudu tisengi seyu, aba nanihi nuhawani haa, Afara wagume lwegi hapuri chani lenero mungi. Luma lwagu hagumfuli nu luma Yesu Kristu. Labu ginyanu latare. Haniega lagu mala liheriti.
12: Waguni mesuntiga bafa. Darisa ida me baguse regedanya nile na kubo. Ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
3: Aba habihi idagu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agumeme. Lwagu morusu da. Dari hostaru habiri gulida eseri viduni lu Kristu ha. Lu ginyabanya hafara waguni ya kuihagi. Nidale narihi bai, aba lahiri duni mudu lisisi sayu. Aba ladagaru aba ume buharaba kanali. Aba lauri du weyu kei dugu utani na lutu. Aba lafu na du hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielu bai mua rugu kei taburu haigo tuige didi buda lahi kishunu garabali. Aba lakumu chagu sielu kei aba gara da dale tubura wago. Aba ladino kusung wubu luma ubo hulida ge lubara. Aba harama dogu luru ite gubo hulida huyu. Luma buri labat na wadubu le luagu bai wudu. Uwa rahama gumadi matia. Habu di gusuda aragu. Risi tia. Gabafu tia. Idamu ni. Hama mama idamu ni. Hariya gati lu wubu. Luma lu dubu.
13: Heiku wa huma wa wabu. Haramu da hama wa lu lariki le mubu luagu lala. Luma lu ilangari me niganyi mudung. Gatika chiluha ni luweni luweyu ni haganyi. Kaba ti ganyana la manduni.
1: Apocalipsis Capítulo 8.
3: Da lahiri dumba limudu li sedu seyu le toaku bai liburu aba nyela manigu o sielu keiburi luagu di miyoguru. Aba narihine sedu angeligu harara bai aligibu ge bungi. Aba tichuguni wa sedu fidu hon. Lari gen aba yaliabi aba angeli aba larara mu ligibu gen latari nyenye aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichugu burubu nukupali lu luna dagara giduni uwara luma hafuri yegi sun haa lani gubungi uligibogu latari golu le ligibu gebei lala bungi. Aba lamuda inu lugumula likupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu niya bungi uluha burugungi angeli lu ligibu gebei bungi. Aba tilanugu ni angeli ligia laga ikupali aba labuncha giduni lau lenyagura watu lidage watu gemeti le luagu bei latari. Aba lachuri ni ubogu. Aba lagambu wa yuhuru arenchu ni labiri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurumeti angeli lufidu. Aba lasari lagu lubara huye le deregu wati luma watu gemeti. Laugie hitu. Aba lachakaruni wa obo wagu. aba lago don liru amuru solida gebu luma liru amuru solida geburi tidi buwewe luma hidu aba livi ni habia mangeli lifidu aba la chakaru ni waba kati kama hamuga aba onwe buubu durungu ati barana ho aba la sali rego liru amuru solida ge barana hita hilago ati sung udru halida maya barana le asali rego bailu hita me gringo tugi en sung ugu na ito nye ibo lida barana ligi aba livi ni huru angeli lifidu aba teigo do aba onwe bu warugu masielu ge Durungo que aba tochi. Taburi haluago luruan muruso lida que duna luma license y duna. Y gifi diribe warugo motugi. Aba la gifi dun luruan muruso lida que duna. Aba hove go sarago grigi a la dega li gifi duna ligue. Aba limirunu li hagadri angel li lifido. Aba la grincha go luruan muruso lida que libiribei. Lausunghati hama warugum. Leo bole a grincha gubei hawago. Aba la buri gadu. Manugon gadu tibeyo go ni ariep. Lari giaba nari giaba águila ama la vida go cielo. Haría que en el guía lao humana ligerete.
14: Un guiabo meja agano baña uboa. Tamele lagambu tumala lefidu to lumbum. Hiviru noha hibiri urua angeli.
1: Apocalipsis capítulo 9.
3: Aba libiru noha sengu angeli lefidu. Aba nari giaba waruguma eiguo dutu cielo genu muarugo. Aba lichigun ligele infusu le mebe hebe ito. Aba tadaru nifusu lige. Aba lafri du gumula linye igi kamalida gi aba onwe bu regi igi. Aba laburi gadakidu ni gumula ligia weyo luma garabali. Aba achila agun chagagaru lida ge gumula ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba larinya wagu honu madugu hama uribani lu hiduru le ubo wagubayi. Ni nuburi nadu. Ni nu tidi buwewe loidi ge hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi u herebele. Gamalu ma umaha wati nu hafara guni ya chagagaru hagi gurigia. Loidi ge nu hasanga ni gurigia luagu saingi hatu. Itara liati ligari hasanga kai hasanga agu. Lida meburi weyu ligia halu habai gurigia oweni. Gamalu ma umadari habai. Busea haki yebe howe gu gamalu ma ladise duba oweni hawai. Chagagaru hagi ya henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabulugu kama hamuga aba ridi le gol. Italinya hakibu kei hakibu grigi. Italinya hadiburi kei hadiburi gurinya. Liabi hari kei hari linyu. Darugu linya habulugu lau aba kata kama grab. Italinya lamuri harina kei tamuri saragu karu. To hautu gabayu na le teiba agumuriburugu. Gali tia kei hali aguru le gagirit. Nyenye ubafu luagu hali no Adungu uriba ni hon gurigia luagu sengu hatu. Nyenye aba habuti chakagaru hagia, le angeli le lani fusu le mebe hebe. Abudomu liribe angeli ligia, lida ebreo, lida griego, apolion o agrichagut. Sugu frume tila misel, mege gili biyama. Aba limiri nu hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge, gadri larige ile targolu le ligibu ge bai bungi. Aba larinye gumala li ligia lu hasisi angeli le taubai fidu,
7: Farara banya gadri angel buha gira yumbanya laru omi muduna le Euphrates.
3: Aba hafara gaduni wa gadri angel guhagi ya lu hafara gu aba hada ge kada uro griya hilagube. Ladiga aranse ruwa yiluba ora ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri yenula hasudara ni guha hawagutia gabayo. Bia sanya numiyun. Itarele ligaburi hayawa dagu gabayo hagia hamaha waniba ya hawagu nu. Nyeye aba katei haniku wagufunati likolo. Dinguti luma amariyo. Italia hachigu gabayu hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumu lugugie. Aba lafara kunia uruwa uriba nile Afri Dubai hayumu lugugie gabayu hagia aba hadage kada uruwa grige hilagube. Uruwa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufuru. Hayumu lugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali. Itrali hali kama hewe gachiguti laugie haduga uribani hahibiri grigia ha mowe gubanya lau uribani ligia migiru meme hamuti hadug ni kate leburi meha hadugube migiru hamai hau durugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa ha lauti ya golu plata bronze dubu wewe hasiati harihi ni hagamu ni heibugu Masakri ya hagia luagu hafana ha, habinya na ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
1: Apocalipsis, capítulo 11.
3: abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewele amisura gule aba lariye kubungi yunu
12: seraba amisura hundi tempu lubungi yu luma latara abau dobanyame atri ya nula ahuduro hudi nyi gama lumu mamisura abai kuriru le bon kudibui tibiti tempu le degaderege wali hongi betu kumbi yute halugo nye hagoni chaguni uburu gule sanaboy logu biyan vei biyan hati aba menona habiyan gefetia Taudogo susutu, luhapuri chiani hugano luma gebungiu, luagu nidu bia saa, uru wavembele. Bia gefeti ya haguya, hagega yawa wali bia titu kwewe to olivu, luma bia lebu sanude lule ligivu gebei bungiu, lela bule mesumu bo. Ahengi abuse ruti, la tudu uriba tihon, higi regituba, watu kemeti hayumu loge, abame hago dunia, haga niyo, sunsui na kubayi, itara tilove wafurumye guarigu, Debu seti la dugu uriba tihun. Gabafu kinye kefeti ya hagia, luhadolo ni siele, lumamu yu la huya, sunda anihala bugi u adimure hayumu luginye. Gabafu kinye ginye, luhadugu ni duu na hitume, luginye, kasukuri regudu ni kubo, lausungu uye ni uriba ni, sagu habu seru. Dangame kumuha mali, hawadi wali, lagendo guba anima anule afri kuboilida gefusu, le mebe wabihama, Aba me hefere de nuribu, aba me lafaro niya hilagubwe. Aba me herede ruruwagu, dida lemeri umbebu uburu gule Jerusalem, le nyilubwe ladara wakuwa Jesusu lagu guruwa, flashu memele kama Sodoma luma ehiku. Aba me karie muhie gerigia, halida agete sun flashu, sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lagu guru omeyu timi, animigi rubanya luhabunu. Aba me hagunda raguha ubogu kubanya, La hovegi darine luhedeve bukata ihamagwa ne haguna la diga sufuri guda hamutia ne habia profeta guhagi.
3: Kamalumu, lari ya uru wawe yudimi iligia, aba lagu yu guagda niya bungi yu, aba ya hasar. Anisunga arihi balia, wairi tihanofu detagun. Aba hagabu biya gefenti hagia, aba umala lihere tisielu gile arinya kubay.
15: Warihi mayamu.
3: Aba hamuda inu sielu lida aba duweri, ariye guhaga ni yuhon. Lida ora ligia, aba la daga nu aba unwebu haraba ganali. Aba tagulu ludu aba muna tida nge sagu di sito uburugu. Aba hovegun sedu nilu grigia la diga haraba ganali ligia. Hahibiri grigia, aba hichigu inebese ilu bungiu le sielu bai la diga luweini hanufutu. Suguha libia malamiselu, madise bai le aba. Aba limiri nu hasedu angeli lifidu. Aba la gambu ni walariye gumala liburi heret sielu ye.
16: Lani halibwingi luma Kristu la rueha ubou. Ani harueha ba lu sunda.
3: Abati hele mchunga wen gadri weye ya mutu hanyumba ya luagu hala le lala na rueha ni. Lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lu mbungi. Arinye gaina.
6: Tenki wanya bu wabure mebungi. Bugu ya le sunti gabafu. Bugu ya le wima bay luma gen lubara gen furumi atida. Wima bugu ya gweto. Tenki wa mutibu la dunga ragu balila onwe bububafu Ani gumese debu arueha Ganyi briha neshane Chiluha weyi lung babweha Chiluha gie da lung baguse ragutine hilagwain Aba me pijumuli hafaye ruaha bani profeta guhon Hama hibi liha derega guanya bayhon guwabu Hama sun hawuye rigu grigi ha ichu banya inebese lumbiri Chiluha ora lu baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
3: Aba ti tadaru li tempu lubungi uto sielu. Aba tanihi gafu to laga ili dara dubungi u hama lumutu ni anye itida li tempu lu. Aba anye ila labiri hanik, arenchu ni, wayuhuru, aba haraba ganali, luma laburi ha lubara huya deregwa dile wainamuti.
1: Apocalipsis, capítulo 12.
3: Aba di la sali regu aba onwe bu sei ni sielu. Aba uri darugu liye weyu tau kama hamuga aba duniku. La uhati labu nge tugudi. Luma aba ridi hau duusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba tagua raha lau igari le lani na agari duni. La dhiga sufuri tuluba tagura. Aba ya la sali regu aba sei ni sielu. Aba onwe bu dragon funati. Sedu yen lichiga. Disi ligancho luma aba ridi luagu kada lichiga. Aba la durugu du dragon ligia, aba hada ki kada uru warugu malau lili. Aba la huru ni amu warugu. Aba la rana mu dragon ligia, tigibu ya uri to lumo tagura. lu leki ni tira dame le tagura aba tagura uri tuguya aba uguri ga le lube le dera gudu la guma di halina su fulasu kesh la waba badu lani na guma de ni le laut grab aba lagi daru niwa tira tuy aba la nugu niwa lu bungi lu agun lal aba tanura ha uri tuguya lidung fulasu makairo di le nye lube arase lila bungi ubare tuba lu ton giru niwa nye lu agun mi lubi.
17: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Niela

0: liri luguchi herebere lari yama nagambo aba amuri nyumbiti sieluge kama lamuri barana kama gie la dirgi daba wa yuru le heret itralia gie kama hamuga tamuri saragu aripa aba heremu agrigi hagia aba uremu iseri ligibuge lala uruwe luma hagibuge gadri kate ya gabagari te hagia luma hagibuge waya ya mutu uoti niaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda Hawaii digia sabiawe gadir milu hasal barubanya hadagi ha ubowa gubanya. Hagia ha madara gubanya hongwa ha mwunia riditi harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi. Diri watinya ani salba wa hagia hadagi girigi ha furumi ya tiyadewe say lumbungiu luma lumudu. Madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru ladiga harumati ya ligibge bungiu. Abati narihi aba ya angeli ahamaha la mida go sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani honha aganoba ya ubo wago hon sung necha anigu rasa luwe ridimure iluma sung flasu. Lariye gala umala li hereti.
1: Inebe la hongi umu rugu uye mewele kuni lu chinduza tano la musra zimu. Kutuko huma anule atiku palisielu luma ubo barana luma lise isintuna.
0: Abaliabi aba ya angeli larigi abalarinyago.
2: Hei guwa. Babilonia to weiri gubong. La diga tabacharo da gudani. Sum nechani. Lau diven le lanina. Livie ligabiri toseru.
0: Abaliabi aba ya haruwa angeli. Abalarinyago lau umala li hereti.
3: Le au doraguti lu monstru. Lu matun liaba. Igira ligieme no da burdinu wa liri monstru. Lu abu luhomo o le reberugu. Lato bai diven le lanina. La nari me ligani pungiu, le lesero kwe li don li kopo na ligani. Aba me la sufriru, la watu luma sufru ligibuge mudum, luma hagibuge ahiligu hasambibay. La wari ruba, lugumule ni watu le asufriru rudubalia, lu sultana. Uwa bai emira guni ni veyo ku ni ayeku, honha awuduro gubayen lu mostu, luma tuliawa.
0: Nye balari hiwa hadere bugulani gubungi ha nyudu baya lau lugumadi ani gufuli hagia luma Jesus abati nagambu laniye guwaba umalali nyubi tisielu geno
4: abur habile fulese watinya ha owetia lau hafinya lau habure me Jesus Christi ahi itaralien lupai emera ubalita gen hawadi umari aba melidi leha dugu bai uwar hama linya sifi isanga.
0: Abati narihi aba duweri haruti nyulia aba lenege wugiri garewe urguti ligibogu duweri ligia. Nyenye aba ridi golu labulugu tumaba aluba gilei hamana tuluhaburu. Aba lafridu aba angeli tidage li tempulu bungiyo aba laguwa ragu la umala li hereti lule nyeibi ligibogu duweri. Lariye galo.
5: Dabu mbaluba gile ladiga chiliha daa lua luba hani ladiga funali nadi.
0: Aba lasiku ragudu lule nyeibi lagu duweri laluba gile muwa rugugia. Aba lalubaha. Aba yeti lafri du aba ya angeli, tida gali tempulu bungi to sielu muntau gie laluba gile hamanatu. Aba yeti lafri du aba ya angeli lida gile latari. Angeli ligia, gabafu ti luagu watu gemeti le luagu bai latari ligia. Aba laguwa runu le tau bai laluba gile lau umala li heret. Aba laniye gulo.
6: Dabu mbaluba gile to hamanaba. Aluba habon tiresi ni bai bai to muwaru gubon ladiga funa.
0: Aba lasiku ragutu no angeli ligia laluba gile muwar gugi. Aba laluba hanu bai bai to muwar gubon. Aba lichu gunu lido aga idina le lani na ligangi bungi. Lenye ilu bai taribi chawago. Aba taribi chawago bai bai lida aga idina bogu di libiti buru. Aba lafridu hita lida gi aga idina ligia chelu numo linyo hafuna no gabai. Keiburi iruwa sa kilometru geyegu walao.
7: Apocalipsis Capítulo 15.
0: Aba narihi aba ya onwe busa ini sielu. Weri gudati anigi ani hanufunati. Sed angeli guhau hagumu hon sed ige ha au banya lagumu chaligai bungi. Ariyat nagie kamahamuga aba barana le bidri ulau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganya irubanya luagu monstru. Tuma liyawa luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidri u ligia tau aripato lichi gubon bungi hon. Aba heremu ni leremu Moises lemeha lubuwe bungi luma leremu mudu le itarabwe
8: weiriti ani mwiti sule adiga balibwe. ore me bungi sunti gaba.
9: Suruyu niya sune madudubi uwara uwa. Bukuyele ya uruwe te sune asha. Kaba sa manufu de buwe wa mungi. Kaba sa madimure hapui ki buwaba. Bukuyele mire di usanu. Hayabi ba lila na sunfulasu. Haba me hau dora ugu. La dega ariwa liwa mkuitu la sunle madudubi.
0: Larige ti sun katele. Aba narihi ni flasu le stand tumabui ti dali tempo lo bungi siel flasu le nyen dubai le le dere bungi daragu lu bene aba hafuri du sed angeligo ha how by sed ige hagi tempo lu rugugi tau yenu hadura go tau tu linu to harumat ani miri tugi le abi lagur ghara nagwa gol chilu lu agu hani go aba le abi aba hada ge kate ga bagri ti hagia aba lichi go aba kop lauti golu lu kada aba hada ge sed angeligo hagi Buinlia cada copo la ulueni ligai bungi le gabagari be no sunda aba tabuinchu templo la gumule lile nyibi be lida ge lueni go bungi luma lubaf siete le belu nia banyihi dari hagumu chu sed ige ha hama ba sed angeli go hagi
7: Apocalipsis capítulo 16
0: Abat naga bulari go aba umalali here ti hon sed angeli go hagi atida ge templo
6: Heiba aku li sedu kopu le laubai lanari me ligani bungi ubo wagun.
0: Aba li di frumi ati angeli, aba latru ni li kopu ubo wagun. Aba la sali lego gumei gari ti hawagu sung ha ga wagu baliliri mausu. Hudugu wa hagi alo. Aba latru ni habia ma angeli li kopu barana hon. Aba la sali lego barana kei hata hilani. Aba howe gu sung kate ha ga bagari bayalida. Aba latru ni heru wa angeli li kopu luagu buri duna, luma lise se duna. Aba la sali regu hitauna. Aba nagabu la niegu angeli le gabafu bai luagu duna.
1: Uwa regu ati bu lau baguse regu hita. Buingi usanduti. Buguja le mimu abu. Luma ke lubara ke frumi ya titan ani mimu abuguja guento. La diga hagia miyugu da hamuti hata profeta bu. Ama gumutu ni ha sandu bai. Guento ati kuraku ta adibu hitan hon. Eresi birunye le hadina bai.
0: Agamba nagia la niegu wago loige latari.
10: Aha wabure mebungi le sunti gabafi. Agu sere gudadi blau isu runi luma richagwe.
0: Aba latru ni hagadri angeli likopu luangu weyu. Aba libihi weyu bafu lu lachura nunia grigye lau lisu. Aba hachura nusungwe. Lau sunlira masakri hatia michi guhagia uweri gunilo bungi. Anaba gorigu hamai bungi le gabafu bai hawagu ige ha. Aba latru ni hasengi angeli likopu luangu lala mungu. Aba lele denu nuweni gu labu gen liburi. Aba buri hagira gu nugirigi hanya ye laduga hagari. Gamalumu ni itara masasi ragu tegaburi lu higiru ni uribati lenya ha adugubay. Anaba gorugu hamai bungi le sielu bay luagu hagari guluma hagumay. Aba latru ni hasisi angeli ni kopu luagu onwe buduna yofretes. Aba lamaba idu lu nyayin la uma lu hasgiru uruwe gu ha nyibi maya luwege obo lenye gilubay labo uchawey. Abat nari hi hafridu irwa sifri guri bate liumu lugunye drago, liumu lugunye monstro, numa liumu lugunye profeta le yebe. Itra haya sifri gu guri bate hagia kei uwa. Sifri gu hagia mafia nuha adago baya milagu. Ababuri hafridu ondara guaya sun uruwe gu haubogo gubanya luba uribu le lani na onwebu lueyu ribungi le sunti gabafu.
4: Goni gu humatia, daduga sorni bay niabi kei liabi hiwerti ario. Ulese wabele agagu duwa nyubay, anu haladora gong luago, lumaibu gong lasu rusu lo ilarihun libusi gay.
0: Abati honda ragunia, uruwe igu lida flasu le giribay, arim hedon lida herenu ebreo. Abati laturu ni hasedu angeli likopo, garaba lirugu. Aba lafridu aba umalali, lida gelala uruwe tida templu, lariyega.
11: Adeguwali.
0: Aba yilaba lapiri hanika, areichu ni ilumu wayuhuru. Aba lahi gichumua lao aba haraba kanali here tisigi lao sun haraba kanali le dagali bailuma genyei kama grike likibo kupo. Aba lafani naku onwe buburu gulida uruwa murusu. Aba buri lagulu du uburu gule ubogo kubay. Aba larita gubungi luagu uburu guwairi tile Babilonia lu lahu luchagudu ni dimei le lani na abai chuni le lona habailu lida liganyi. Aba lagumu chagu sun ubohu luma sun wubu. Aba gie laburha onwe buburi lubara huya deire guati sielu gia wagu grigia. Hiriburiti chili luma usaa liburu. Aba hanaba guni grigia bungi ulagu. Ladiga aba la abai chuni hanarimeti.
7: Apocalipsis, capítulo 17.
0: Abatliabia bahada yesed angeligu, halau mesed copo, abalaniguno.
5: Higabu narufu dalita paichu ome buhoru tonumbo ligipo gusarahu dunabon. Agana manyorue guha ubogo gubanya lida ahuruwa nituma. Bacharu wahagia ha ubogo gubanya lau dimingle lani na tahuruwa.
0: Abanaburu halabu lubafu sifiri sana. Abalanigunina angeligia lido aba fulasu makaira wat. Abanani hiaba uri waninyo logo aba monstru funati. Biri wa yulinya sun liu ya ritimure le anapa kutubungi utuago. Sedu ya ilichigu monstru le wago baitanyora. Disi ligacho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairago. Leabi tuende golo. Dubu buidu buriti luma perla. Nyenye aba kopu golo tuha burugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Biri wa yulinya aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bayi.
11: Babilonia
0: toidu, hagu chuhoru masonu weye liye mbogo. Aba nasubu diru ni, lwagu bacharu wanyo tugia lau hata lani gubungi yuhama haa afara waguba ya luege hadimu na ya lwagu Yesu Kristu. Da nani imbali kata ile, aba taweri dunanigi. Aba tilaria guanga liligia nu.
5: Kawagu taweri tabanigi, nasubu dira gitali mini taburi tobun, lausumustu ule anigi baru ule sedebe ichivi, disi ligancho. Mostru le bairu bai gabaga ritimeha, gamalumu kwento uwali, lausulira la mude rubalinda ge fusule mebe habai lubara ge lidi lido un lagumu un lume. Hagano banyo buwa guha uo bai hiri buri wanyo tida liburu tolani na ibagari, luma ge la dugu ubo. Tavoyiri dubahani gidame harihi ni mostru le meha gabaga ribe ani uwali, gamalumu aba yaliabi, mege itileli chua u luma gufananda. Sede ichigi ligia mini la sede wubule wagu bai nyunta uri tuguya. Sede meme ichigi ligia mini la gie sede uruwegu. Sengu hadage uruwegu hagia gumuha liharuweha. Aba hadage laruweme. Wento, le aba miabi ingili. Dame liabi hagumu hon laruweha balwagu murusu rugudana. Le monstru le meha gabagribe ani uwa li wento ligia havidi bai uruwegu lausu ligia la aba hadage sede. Anilidi nyalido lagui cha wagu susu inagubai. Disi ganchu le barihu bai, disi uruwe guha magume sarungi nyebanya ruiha. Gamalumu nhabihi bahabafu uruwe gulangu aba aura uwara luma monstru. Aba labu harita guruwe guhagia, hichi gubai habafu luma haruwe halu monstru. Hagenda gubaluma mudu gamalumu nlagani rubanya. Adiga habure mesuna bure miligia, haruwe tegia sun uruwe. Ani hagani rubagia sun lani guha lanua dirubanya bungiu ani gufu lihagia luma.
0: Abagie, larinye guanghe liligie nu.
5: Duna le barihi bai, le gibo gubai tanyura horo flasubri. Grigia, inyenye luma nechani. Ani disi ganchu le barihi bai luagu monstru, le meme disi beguruvegu, te yere guduba horo hon, aba mehigi nunufiwanyo surusu. Heigi bai tigurugu, aba mehagudu nula watu gemeti. Rula libungi utida uhanigi nun hadigini le labuse rubai. La huwara dolu hedere geroni habafu kaisi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubai bungyo. Vuri to parihibo tuguye omwebo kuburu gule aguma dirubali ya luruwe tegu ubao.
7: Apocalipsis, capítulo 18.
0: Larinye sun kata ile, aba nanihi aba ya angeli larari no cielo ge lao saragu bafu, aba larungo gatu ubao lao limiri. La guara guati lao umala liheriti lariñega.
6: Abiri ha Babilonia to weiri, gueto hapie ha umafia ni, haramo de guage de sun, ha uye risifri go uribate, hadi budinu ruhiyeti, ani iere ha buti. La dega sun la necha nigu, bacharu anya lao divinle lanina tahoroha, ani agano wanya iluruwe itegu ubohutuma lida tahoroha. Risi hanya, alubura hatinya buriha ubowa gubanya lidangi luwende tosera utungu.
0: Abeti nagaa bulariego abai umalali nyubiti sieluge.
2: Furika mababiloyenge hugile nanigo. Mafara hamato galida tifigon, luma lida atabai chunima. Latika kibe kwa litifigon, dariru lachini lusielu. Ani harita kwa lipungi luagu kuriba. Adiga humatu babilonye keita diga hum amu, fai humu doble ruileta digubi. Ruha maba umini lehele timati, bia uwe ya fitumu, sugulo letichi buwe kumama. Sufuri yududa humumu, kemine kederege u tungo lu anamu ni umbwa numa lu uende dini la diga alia la tati da tanigi
12: nyu niye yake yaba uruwe mama nungu yaba hinyaru ilali tumari masufuri numba dinagi
0: lige liyabi baluba itabaichu lida aba meme weyu owe ni iru ni ilama abame takutu la watu gemeti la diga gabafuti wabune mebungi ule asia dirubanu hayahu baluruwe itegubou Haga noba ya tuma lida salufuri luma irisini. Kuteme kwa tuge meho dame harihini lugumule ni tagudu. Aba meheredenu dise le hanofu delwe tabai chun. Aba meharihengu.
13: Fugi abu Babilonia uburu gule wairi bay. Babilonia uburu gule gabafu bay. Lida rugumusu ora liabi babai chun.
0: Ayahu hatiagie ya lugura hatiye buriha ubogo kubanya. Kuteme kwa ligia uburu guligia hon. Ladiga uwayala kabala aganye hei ebegidina lehana habu. Ebegidina leburi golu, pulata, dubu buidu buriti, perila, gamisa linu to finu tu, seda, koloru buri guchu luma funati, luma ginye sun luwiri fulasu le hemet. Ila gulauti marfili, fulasu buidu buriti, bronze, grabu, luma dubu miriti. Kanela, kate leburi hemeti kupali, mira, Ibinye diwei garaba fulua rufinu tu luma turigu. Baruti yagia anima luguhalote hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, karu, ibini musu o grigye lo halugura hon. Hariye kubalu uburu guligia.
14: Uwa rufuruda burito seme bombuma tome hahisi ya bombu saragu. Feri di bali ginye sunirisini luma wende ile buma nyahapoi. Feri di bali lu sundan.
0: Hanya halugur habani burikata ile ani risi helida uburugule heredur badise le hanufu deloi habai chu ayahu heina asakri heina apa meharinyagu
14: fugi abu uburugu wairiti itara linya meha kei apa uri tau tadara guto linu finutu tuma daugu tokoloru guchu luma funati la utuwende golu dubu buidu buriti luma perla lida murusu ora Gumuha sarago irisini.
0: Sumbri tarine ugune, pasahero, madulugu, hama sung hana dagime ibanya baranaha, aba herede nudise. Dati le harihini, lugumule lilaku tu uburugu, aba haguwaragu harinyaga.
14: Kasa meha amu uburugu, itara beike yome bu uburugu le.
0: Aba hichagu, kaliki habulugu, ayahuaha, asakriha, aguwaraha.
2: Fukiamu Babiloni, lewe wengi. Risi nyaya besunha dakune bayi waporu. Barana, lauli risi, ani lidara dumusu ora guri okua. Gunda huma laule susir duboi, du Babiloni, buguye sier, huma hukui apostolu, ama profeta, ama sunani bubungiu, la dek aduga libungiu irichi hun, laula sier diruni.
0: Aba tilinyuno aba angeli gabafuti, aba dugule itara bekei aba amuli gulei, aba laguruni, barana ho, aba laniego.
3: Itara luba la radio de gudiniwa Babilonia uburu gule weyibwe marihi digia waline magabu digia waline tamuri arupa fidu bemeriu uwayame gie na dagime tie bida nika uye magabu waline gie lomuri tubu le amuli gule bida madura guhalime larugu galangu bida magambu wa digialime arenchu ni lelani na maria ibida lausu gabafu kutabani ya meha banigu alugura hatinya lida sumu bo eyeda gobanya su nesha ni lau babinya raha dari wali hata profeta gu hama haa lani gubungiu luma hata suha afara wagubanya ugowa gu dari wali hata suha gia lida uburu gulemeha Babilonia
7: Apocalipsis capítulo 19
0: Lari yakatele aba nagambu ni hamala lisaragu grigi hagua raha
15: Aleluya lani wa mungi ta salvaruni weri ni ndo mbafu la duga abasira kidaki lani wa ni luma isuruni siadi la ruwe buhorto agadi bali na po la utkadalu kuri hagu ya kidalali hapara wa mungu lani kutuamu
0: abaya hagua raha
16: Aleluya!
15: Aleluya! Magumu be la muda iru tukumuleli.
0: Hati we gadri weya ya mutu, hama gadri kata ya gabagariki ya hagia, aba hele mchu chili muwa rugu. Hudugu watelubungiu le new boy luagu lala aba harinya bu
1: itarla haleluya
0: aba dilaga bu lari gwa ba umala li yarafa luige lala bungiyo
17: rukuma uwei buni lu bungu sunhu guja le esedi dubani ani inebe la kum weyanya nyumbrigini
0: agama yatina kama hamuga hamala li saragu grigi kama lamuri saragu duna luma wayuguru hereti agura
1: Aleluya. Gumese lwa bure me bwingi ule sunti pe kabafu arue. Gunda goma, bwingi wa malau gundani, ruwa kie me kweli gune lu, la tika chiri halidani la mani edu mugu. Aranse ula dai, tauta daura gun lino to finu, haruma ani miri tubuya, mini ta lino finu tu, ibagare le suruti, le habagare lani gubungi.
0: Abad lania guanghe lino,
10: Baburka, fulesi batinya ha misro ako banya, lido fedu le lani na lamari idu mudu.
0: Aba lania gono,
10: dimuri buri inaru niti, le lania gubungi ule.
0: Aba nahu durango ligibu ge angele ligia, aba lania gono.
10: Madiga baile, lubu embungi au kei bubuya, hama bibiri guha afala rubali luganu te Jesusu, lun la bungi bahu durago. Uganu lela nukubwe Jesusu, lido ularubunga, ligia uganu lelichu kwe sifri hong profeta.
0: Abad nari inisia luhurenyo, abalasali leguaba agabayu haruti. Leti ya wari habali, gumfu litiluma inarini, ligia liribay. Ladiga lau iricha lagumadi, lau gie iricha lagendago. Amiri hati luagu kama ligia meri watu, nyenye saragu ridi labulu. Nyenye kie yaba airi buruwa yuluagu. Ani ligia rikunye asubu direi. Fendi otudogu oto luagu mulau hita. Lerenu mungi uliribe. Hafala reiti suda ragu. Hasielu mayatau hadagra gulino to finu tu. Harutu. Haruma. Warinyu hagia hawagu kabayu haruti. Nyenye waba efei hamana tu. Afri yetu liumu lugugia ilu. Lachu hakunia necha anikutau. Apa melaguma duruni. Lau badu lani na guma dihani le lau ti grab. Aribi chokolo mebeiba ilida lagai lanari meligai bungi. Beruwa yulia iri le tuagu lida luma luagu liyadi.
14: Haruwa ite sun uruwa igu, habure eme sun abure eme igu.
0: Aba narihi aba angeli rara lida weyu. Le agua ragubai lau ere ihon sun dunuru ha ahama habaya sielu larinyega.
1: Higogo, onda ra kuhuma lung ome bola dina ra kito boingi. Hau kuhuma muga hagri duluwego, kumati matinya ama bugunya kanya tinya. Hagri du kabayu hau sun ha awai habali. Hagri du sun hau yeru kugiri dia. Dantu ha idamuni kai ha mama idamuni. Dantu nyuguri dinya kai waina muni.
0: Abad nari ni mosturu, hama luluwe ite gubo, hau hanigu onda ra kwenye lung hagenda gu lumalewarinyo belau kabayu haruti hamalani. Aba la dengri monstru uware luma profeta yeti lebuga. Adiga we milagru ligibu ge monstru. Dauburi milagru ligia. E ye dalaya meha profeta ligia. Ha. Igire kwa kita bai hongo walu. Laburu du liri monstru hawagu. Hudugu hagia tun liyawa. Dandu ti monstru kei profeta yeti ligia. Aba hagunu viwa yu lidon lagunu le laubai watu gemeti luma sufuru. Ahibiri, aba hafara wakun tau efei, to afuri hebon liumu lukugien le warihu bai luagu kabayu. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
7: Apocalipsis, capítulo 20.
0: Larige, aba narihi aba angeli larayi no sielu gen lau ligele infusu le mebehebe. Luma aba onwebu grigri luhaburu. Aba larige duni angeli ligia dragon le binad heve le mafia bai le satanasi aba lagira guni luagu milu irum aba laguru ni lidon fusu le mebhe bai le nyei lubai la dure aba lichi gu aba sei luagu bena lume ye dudge la yalla nechani gu dari las gun milu irum lari game milu irum ligia ligira gdu aba luagu murusunda aba nari ni hala buriha ibiu bai bafu lu hagusara gdu Nyu haya luagu. Ariye numutugie hawani haa meha adiriruba ya ichigu luigi hapuri chani lerenu bungu iluma luigi hadimu ni haluagu Yesu Kristu. Hamahu duragumba ya lu monstru ni tu liyawa. Migi nuhagia lu lichugu liri hereberugu o luagu la harunu. Aba nanihi hasa haru lidage uwe ni lu ya habagaridu. Aba haruwe ha uwara luma Kristu luagu milu irumu. Ayeti hahibiri hilaguanya masa haruti ya lidage uwe ni darime lari ge milu irumu. Aniha afurumi ya tibai asa aruni lidage oweni. Fulese watia suha gafara baya lida afurumi ya asa aruni lidage oweni. Mabafu tilibia ma oweni hawagu. Lubarage lira lufadiri nigu baya bungi iluma Kristu. Aba meharuwe ya uwara luma luagu milu irumu. Dame sugua li milu irumu ligia, ligia meligira wakudu mafia lidage la dauruniu. Aba me lafuridu luleyeha ni anecha ni gulida sungu bo. Lafri duba eyeda ya ubafu brile gogu luma magogu. Aba melonda raguni ya hanigu luburibu anijibe bayakei lisako untibarani. Itra liya lubaiti, aba hafuri dun suda ragu hagia lidange sun ubu. Aba hegeye daguni flasu lenye habai lumutu ni abungi luma uburugu le hisi ya bailu le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun inakubai. Mafia di leye dubalia, aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufu. Lenyehi lubai laguru wa monstru luma profete yeti. Asufu ni lubanye ari ya bubeyo gulo sunda. Aba narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba iluwaku. Aba lagumu chakosielo luma ubu uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilaguanya. Waini mwaya hama nyibirigia rara ligibge bungiu. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu tomeme liburu tolani na ibagari. Aba hagusera wakudu hilagwanyo lagu brikata ileme hadugubay segu uleburiwa yubay tida buri liburu tugui. Derege lumuti ya barana suha wakubaya lida. Derege la yagie oweni luma habara hilanya sun hilagwanya halabu gembaya lubafu. Abati hagusera wakudu lagu brikati ileme hadugube. Aba laguruni wa oweni luma habara hilanya lidon lagunu le laubi watu gemeti. Lagunu lauti watu gemeti ligia, ligia libia mabai oweni. Ha maburu duma ya iri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lidon lagunu lauti watu gemeti.
7: Apocalipsis, capítulo 21.
0: Larigie aba narihi aba iseri sielu lu aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi ya tisielu luma furumi ya tibu ani uwa alibu kabarani. Au huwa aria numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalem. Larari nusielu gen luma gebungi. Arasa yulia kayaba adari dagunyu lubata dari. Aba nagabu laria guaba umala lihere tisielu gen.
18: Aria ba agana watibungi uhada agrige gueto. Lagana u Bahama ani hagia ba lumutinia bungi umeme Bahama luligia la habungite. Laraga haba isun haguira uwa alime onweni ni ayahuni ni iruni ni igairigu ladiga sigua furumi ya tiburikate.
0: Abati larinya gu bungi u
19: arinya ba adiga lumuti sun kate iserime
0: arinya gatigie
19: babudiga ladiga inare nuti dimuri brile. Ani ganyana ti lafie nunu waluwa.
0: Larige, aba larige gunu.
19: Sunha nadeguni sunka tele. Au alfuwe, dumo omene. Lagume seha, dumo lagumu chagule sunka te. Le magura buti, nichu kubalu, lulatu lida genise se duna le ichu kubay ibagari. Mafaye haga luwa. Ha agaye lubayu buriboni. Heresi lubay sune lubay habihini kei halagate. Ki nirahi, au mehabungi ute, hagie mi nirahi. Aha yeti ha, anufide banya, ha mafinye banya, ha yere hebu banya, ha gafa hedu banya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurogu banya hongu wariwa, ha mahaye banya, ha guruba, lidon lagunu lesubi, la watu gemeti, lumasufuru, le libie ma oveni, ligie bahalagat.
0: Abati liabi, abahada gesedu angeligu, halau be sed kopu buin haus sed hagum hon igei abalaniya gunu
5: higab narufu daru adari bu tolani mutum werio
0: aba na bir halabu lu bafu sifiri sandu abal ning ne lwa gwa ba wubu weiriti ani iyu ligia abal rufu dini ome buburu gu sandu dile Jerusalem no larani nu sielu ge luma ge bungi amire tu buru guligi alau larungo nga bungi Itar ni alamini ha kai limini apa dubu bui tu merauti kai dubu le hasupe harungo nga ti kai bidri nyenye apa bari iru wairiti ani inyo ligia lau du subena kaya gulau uburu guligia apa angheli lagu kaya bena lumahiri du stribu ha la tiga wako Israeli buruwa yang lagu beri ben. Uruwa yang bena luege ubo ila nyenge lubai la bocha weyo. Uruwa luege norte, uruwa luege suru, luma uruwa luege ubo ila nyenge lubai lalu da weyo. Dusu nye dubu lebo bariye ilulikia. Lau hiri tusu lani Kristu apostologu buruwa yang lagu. Nyenge apa maburu golu luma angheli le adimu na habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubari ya ilu. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misura ni angeli ligia uburugu lao lumaburu. Bia milu bia saa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo. Luma lidabu bene. Lari gie, aba la misura ni bariru uruwa wei gadri metru luweiri segun ha misura gila grigia lela yusuru be angeli ligia. La udubu le hasupe la duguwa bariru ligia. Uburu guligia lau tigolu le timat miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gdawati lebo bariru ligia lau sunu uyeri dubu buidubiriti. Le furumieti lau hasipa, le libiyama lau safiru, le liruwa lau agata, le ligadiru lau esmeralda, le lisengu lau onisi, le lisisi lau kornalina, le lisedu lau krisolitu. Le lividu lau berilu, le linefu lau topasiu, le lidisi lau krisopurasa, le liunsu lau hasintu, le tilidusu lau amatisitu. Dusu kube bena ligia, dusu perla. Kada bena lau abargu perla la degua. Le tiburi lemeri uburugu ligia, lau tigolu harungo ngati kei biduri. Mariet na niaba templu lida uburugu ligia. La diga wabura me bungiyo le sunti gabafu luma Jesu Kristu tempulu benye. Memege iruti uburu guligia la irungunga luma gie weyu ni luma gie hati. La diga le guanarigu luweni gubungiyo ruti la irungunga lo. Jesu Kristu ti li lampu ba uburu guligia. Heibu guba sung nechanigu hasalba wanyo banya lida li lampu uburu guligia. Aba mehanigu ni luwe itagubou haweiri gunyehi. Lulichu guni lubungiyo. Madora wagu ba ilubena riweyo, uwa ba igie ari ya bunyehi. La niguba, hawei rigu necha ni gunyehi. La usung harisi, mebele ba inikata vye tinyehi. Nile adigu dikate ile uribati o geye ragwaditi. Ha riguba nyaburiwa yubayiri, tida liburu to lana ibagari to lumabu mudun hagie riguba nyabelu.
7: Apocalipsis, capítulo 22.
0: Abat larufu du angel ligia aba dun harumati nu. Leishi kubai ibagari. Harungo ngati kei biduri. Lida ge lala bungiyo numa lala mudun lafuri. Nyenye duna ligia la mida go lemeri uburu gu ligia. Ani luago binya aloba duna ligia nyenye lahu chaburitidi buwewe le ishi kubai ibagari. Le agii dubai dus weyasu lida hirumi. Saghati la gindu. Leti lubana seriviti nu la gara ni hon hon nechani. Ualime nika tanye nu labu gen la lenye na kubungi. Nye imbe lala bungi duma lala mudu lida uburu guligio. Aba me haukudurogo lani gunu. Agagi budaguba duma bungi. Nye imbe gine liri hereberu. Ualime ari ebunye. Hagana uti yenye memege iruma ye ligemeri lampu ni ligemeri wenye. La diga larungo nga dagaduba wabune mebungi yu hao. Aba me haruwe ha sunda. Lari gie, aba lariye kung angheli ligia nu.
5: inari niti dimuri brile, ani gayara til la fine runi uluago, ani wabure me bungi memele ichigumbe dimuri hon profetagu, o una halladi na luna rufutuni le lumbe la susere du hon lani gumadise.
4: Ariha huma, anate madise. Folese watile dugu bei kasu la ulugano te bungiu, le buru yubeti da libruto.
0: Au hua, agamba numut, ariha neiburi kate ile. Ani lari yenarihi ni luma na gabuni, aba nahu duragun lubadu lugudi angelile arufu dumani nu, aba lari yegunu.
5: Madiga baile, lupui bungi au kei bugui hama bibiri guha profeta gu, hama sun ha adiga banya gasu la ule bolimu ni baiti da liburu to, lumla bungi bahu duragua.
0: Ani ya gatigia nu.
5: Maramu da bai lugano te bungi le bolimu ni baiti da liburu to la diga garafali da lumla gufriru. Igira banya ha uriba banyalu ha sigiru adago uribani. Havie banyalu ha sigiru lida havie. Ange ya tiha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guwa banya hongo lubungi ungunfuli meme hama.
4: Aha, madise liniabi. Ani barunu muti afairu waho le lubi nishu uninu kaa aba segumbu ikati lela dhidubay. Au alfa bay luma omega. Furumi ya tiluma agumu honi. Laguma seha luma laguma chagule sunkate.
6: Fulesi watinya ha achibu baru hadarego, lungaricha huma lunghegi lidagye limtingwewe lane na ibagari. Ganyara lamuga hebelu luluege lubenari uburugu, anghanya ha mafinyere dibanya luagu Hesu Kristu, ha abinyera habanya, ha ahoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurugubanya honguwario. Hama sunha, nisi ya habuba ya luu eyera gune, herederu babou gudi.
4: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lulasubu teregudu ni sumbri kati le hontila na buriligilisi. Au laduko wagu uruwe Davidi, au gine warugu mabon tolani na binafi.
0: Ariya gatisifiri sandu, tuma adari.
15: Higabu!
0: Legia gabu bai, ariya gala.
15: Higabu.
0: Le magre bubai, nyubaila. Le busieti gurana lita geduna le ichi gubai ibagari. Mafaye haga luagu. Sungha agamu bali lugano tebungiu, le buriwa nyubai tida liburu to, weri dinumuti ya loe kate ile. Le ichi kutilamu kate ile, lagamu dagudu banya bungiu, ige iha wagu banya la buri hoa tida liburu to luagu. Legi ya gidaru tisomu kate ilidage lugano tebungiu le buru yobay tida liburu to. La gidaru baigie lufana lidage li tidi buwewe lani na ibagari. Luma lidage uburu gusanduti leburi uagubay la buru hoa tida liburu to. Le asubu diragidu baniburi kate ile aninya gati.
4: Aha, madise lini abi.
0: Itarala, higabu wabureme Jesusu. Binila wabureme Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
18: Ugano buiti lela buri habai Mateu luagu Jesusu. Kapitulu aba.
20: Aniha hiri bai laguchagu Jesu Kristu le hada gebe mehe ladigu wagu Davidi lumo Abraham. Ayaha laguchagu lumage Abrahamu lumo Davidi. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Jacobo, Akobo lugushi Huda hola mulenu, Huda lugushi Faresi, luma Sera, Tamare tugia hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu, Oedi luguchi Hese, Hese luguchi Uruwe Davidi. Ayaha laguchagu lumage Davidi lumo adenruni Babilonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, hagia lagubri gubaya Salamon. Salamon luguchi bei Roboamu, Roboamu luguchi Awiasi, Awiasi luguchi Asa, Asa luguchi Hosafatu, Hosafatu luguchi Horamu, Horamu luguchi Osias, Osias luguchi Hotamu, Hotamu luguchi Akasi, Akasi luguchi Esikiasi, Esikiasi luguchi Manasesi, Manasesi lugushi Amon, Amon lugushi Hosiasi, Hosiasi lugushi Hekoniasi, Haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adengre wagua Babylonia. Ayaha laguchago lumage adengreni Babylonia, lumon lagriyahon Kristo. Hekoniasi lugushi bay saliteli, Salataeli lugushi Zorobaweli, Zorobaweli lugushi Abiedu, Abiedu lugushi Eliakimu, Eliakimu lugushi Asoro, Asoro lugushi Zodoku, Zodoku lugushi Akimu, Akimu lugushi Eliudi, Eliudi lugushi Eliasaru, Eliasaru lugushi Matan, Matan lugushi Hakobu, Hakobu lugushi Jose le Tumari Maria, Tuguyeti lugushi Ubon Jesusu le Wasalbaragule. Kotoro se yanu lubaiti lineba fago Jesusu lumage Aburamu lumo Davidi, Kotoro se lumage Davidi lumo Hanawa gunu wa Israeli na Babilonio, Kotoro se lumage Dan ligia lumo lagiri yahon Wasalbaragule. Itara lian ligabri lagiri yahon Jesu Kristu. Maria to luguchu, Gadara dunyon lumo Jose, Luta Maria idu luma. Lubarege ti lagamari dunu, Aba tadari ragotungwa lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wugiri gudeme habuti Jose, maha ti lasubu dirunu wa le asusere dubai tu Maria, busiere gutu ligirunu, michu guga tiduru. Dale aniha lubai arita gwa luago kate ile, Ligia larufu dago aba lani wabure me bungyo ahe li lungu wa lun lida luenedi, aba larinya gu lun.
8: Jose la gunga wagun Davidi, manufu de dabalu beresu binunu Maria kesi gumani, adede irahu le lubu itagara juni, lumu ni asifi li sandu liabi. Agari di baba irahu, aba me bichu ni niri Jesusu. Itara luba liri la dede la salva rubanya la lumutu ni lida ni hafigo.
20: La susare dubai sun kate ele, lo lagun fuliri dumure ele la rinya gube wabure me bungi liumu luge profeta.
8: Babagi na dupa aba niburu itu toga ni ngiri. Aba metagaridi aba iraki, Emmanuel ligia baligi. Mini la iri ligia, bungi umama.
20: Dale lagago dubai Jose lidage uene de ligia, aba la dugu ni le lubai bai angeli ligia lun. Aba leresi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagiri hani furumeti tire. Aba lichugun Jesusu luago.
21: San Mateo capítulo 2.
20: Lida fulasu le giri be Belém, lumu argu judia. Yen lagri howe Jesusu dame hele Herodes la urui be lida fulasu ligia. Aba ti hachilere fiu wuguri ya turi ya te warugu ma uburugu Herusalenge loige obo le nyengi ya lubai labaucha weyo. Aba haliga daha harinyaga.
22: Hageisa haruwe te huri ulea agura houbai. Ariha omaru luarugu ma loige obo le nyengi lubai labaucha weyo. Wayabi ya luwahu durogulu.
20: Dale lagambu ni uruwe Herodes kate ile. Aba medera guaga duha alila hausu Herusalena. Aba ti lagua ru hong sun habu ti gufadiru gu lida hafinya huriyo. Hama ha arufu da habale lirudu Moises hong grigia. Aba laliga da gunia halia balan lagri hoa Kristo. Aba harinya gu lun.
23: Belém, le lumu aruguba y judea. La diga itara linya laburi dini profeta. Buguya Belém, lumu aruguna judea. Buguya abalida ge uburu gu weri gu timati lida amuole. La usun binyira La diga lafri duba aba abuti bidange. Le lubai lo nigiruninya numutu ni ha Israelina.
20: Aba ti laguaru Herodes hon aturi hete warugu ma aramu dagwarigu. Aba laliga dunia luagu ti ma dan le tarufu dagwaga le warugu ma tungu hon. Aba ti lona hania Belém, larinaga hon.
24: Hei ba, aba mehalu hani irahe le buidu. Dame le darihu mali, hawisara name. Nyundu namu aginye ahuduragua lu.
20: Lari gea, hagambu ni aturi hete warugu ma lereru urue, aba houdi. Warugu ma bugati to harihi baule nyenge lubai labaucha weyo, aba tidi haba haba dari tararamu loge fulasu le nyen lubai irahi le. Dale harihinu, wugiri ha warugu ma, aba hagunda ragu saragu. Danti le hebelu rumunadon, aba harihini irahe le tuma lugu chuton Maria. Aba tihahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kopali hemeti lun luma aba liwiri areni gifit. Lari gen, aba hawisa runu wa lida hawenedi, luma giribudu hama yenge lubai erodesi, aba hagiribudu hari gon luege amu ima. Lari ge hodi chuto hagia. Aba larufu dago aba lani bungyu anhele lungu lung Jose lida luenedi. Aba larinya go lung.
2: Saraba, warube irahe le tausu lugu chu. Anua haba hau ehiki. Aba meherede mudhye darime nabisa mudhye. Ladega lalu ahali erode si irahe le lulafarune ilakutu.
20: Aba ti lasaru Jose. Aba lanugani irahe tausun lugucho aria boligia, aba lidi hau Egipto, aba herede runyen dari longwe Herodes. La susare dubai sun le, lu lagunfu lirun le larinyagu bai bungyu liumu luguge profeta.
2: Sagana mutimirun Egipto gi.
20: Danle la dari ragubai Herodes lungo luago yego haman la chuto, aba laganyedu. Aba lona ha afara guanya sunyi rahin ha biyamati irumu haulu unabu, ha aganobo I belen luma sunfu lasu geyegu low, segu danle harinyagu bai chutou lagriya honu wa irahe ligia. Itara lien lagunfu liru le laburiha bai profeta Jeremias.
2: Aga buwati, lagura ha aba umala li rama, la uomebu igaya, umala li ligia, umala li rakele. Toyahubu hari ki kirahi. Mabuseru tulu tamaliko, ladiga hilagu wa hamana.
20: Lari yelon erodesi, aba liabi aba lani bungyu ahen lilu Jose lida luene di yagata Egipto. Aba larinya gulun.
2: Saraba, barubai kirahi le tausun lumuchu. Giribu humaha geyo Israelina, ladiga hilagu wa haa abuserube ya meha afarumi irahi le.
20: Aba lasaru Jose, aba lanugani irahe tausun lugucho hageiro Israelina. Danle la subudiruba li Jose, luago arkelou la agumadihe bai hudia lewengo Herodes le lugushi. Aba lanufudedun, lidi nyehen. Aba larin wagunu walun lida uenedi, lu lidi Galilion. La chilrenyen, aba lidi agano walida fulasu le giribe Nazarete, le lumu argu bai Galilea. La susere dubai sun kate ile, lu lagunfu liru le harinya gubai profeta guluago Nazareti na la Yesusu.
21: San Mateo, capítulo 3.
20: Lida udan ligia, aba leabi huang le abadi seha bai apuritia lida fulasu magaira wati hudia. Aba larinya gu lida la puriti ha.
9: Asakuri ha huma, ladiga yarafa li larui ha buingi.
20: Huang le, ligye le wago bai meha laburiha profeta Isaías itara.
2: Aga huwa ti, lumala li aba kirigia aguara halida flasu mageira bati itara. Aransa kuma uma lubaba buneme. Tarakuma uma suruti lubaba.
20: Lautu lura kameyo ladeira gu huang, liabi lagriga lirana wa guero. Chagagaru leigi banya luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambe lapuriti ha. Danti ha le ha gufestaruni ha figon, aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Dan le larihi bai huang la gustarag haya la grigia lida getia hadamri fariseugu hama saduseugu nyubi te lu habadi serun. Aba larinya gu hon,
9: arasan hewe huguye le. Kasa avisa rubalun duhanura halwe laneri me abai chuni logu figa ule lumba iliabui au sere huma abuidu arihuwa laa mga furangu logu asakri hadu laa masami naradigu huma idagwa ladiga wagun Abrahamu wagi ladiga narienhe hun logu gayara laa ladiga buingi ladiga wagun Abrahamu lidage dibule aranse luharawa lulachwa hun titibu wewe ani sun wewe le mabuidu tili chenwati aba lagudun Aho, lauduna na badi serau, arufu de logo asakri hadu la. Ahi tele lumba iliambi narigi, la badi seriba dun lau sifri sandu luma lau watu gemeti. Gabafu tinoi dari lu madina na ni lu na nugunu ligai ni lau. Anui hari uli chobu li luhaburu. La ruma da gudubai tirigu, aba me la nua dahani lida age saga di mabai hal. Aba me la rai duni tirigu, guda lai me saga di le mabai hali, lida watu gemeti le menyi kuchadibai.
20: Dan le liabi bai Jesusu Galilea gya, aba la tiluru luago duna le giri bai hordan, le nyen lu bai huang lu labadi seiruni. Mahati ya behuan labadi seiruni, aba la ringu Jesusu.
9: Au lu bai babadi seiruninu. Bugu ya lubo inyumbu inu lungu na badi seruni?
20: Aba larinya gu Jesusu lungu.
3: Itara luba kwento. Laduga lungu ti wadugu ni le lubai bai bungi.
20: Aba labadi seru aguduni huang Jesusu. Lari ge labadi seru Jesusu. Aba lafuri duduna ruguginye. Sodi ni aba lahune chagu sielu. Aba larini ni Jesusu sifiri sandu lareru kama aba unhu leabi luagu. Aba lagambu larinya gu aba umala li sielu gya.
11: Ani halere le hinsi ebo inu, le awwe ome gulandu munda.
21: San Mateo, capítulo 4.
20: Aba lanigu ni sifiri sandu Jesusu, lido fulasu magira watilu loucha gu ni mafia. Lari gya lerederu Jesusu bian wen weyu luma bian wen ari abumaigiga, aba lalama chun. Aba ti liabi mafia lubadu aba loucha guni, larinya galun.
12: Ahen liruhu bai bungiu, saligu agadabai dubu le feime.
20: Aba launa bu Jesusu.
3: Darinhare lenenu bungiu, mamaru bai tau fein ha bagri de grigia. A bagri tu baginya lau siun dumure le larinya gu bai bungiu.
20: Aba ti lanigu ni mafia Jesusu Jerusalem, uburu gu le sandi bai hon hurio. Aba lawari ragaduni tabulu gu tempulu. Aba larinya gulung.
12: Ahim dirubu bai bungiu. Chuba bayaga luhana bu. Ladega tarinha lereru bungiu. Larinya gubo bugi hon lani angheli gulung honi giruni bu. Hanaga badi bu haha buru. Lung macho gara bulan bugudi luagu dugu.
20: Aba luna bu ni Jesusu larinya galung.
3: Arenga tugin lereru bungiu. Mocha gubai babure me bungiu.
20: Aba la nigu ni mafia Jesusu loagu aba wubu inyuti. Aba la rufudu ni sun aruwa ihani le ubowa gubai lun luma buri luwairigu. Aba la rinya gulun.
12: Nichi gubai sun lebon ahabu ahudura huanu.
20: Aba ti la rinya gu Jesusu lun.
3: Disse ba noi mafia. La diga tarinhare lerenu bungiyo. Lun ruguba babure me bungiyo bahudura guwa. Lun ruguba ginye beseri vida.
20: Aba ti ladise du mafia lue, aba hayabi angelugu esteri widei. Dale lagambu bai Jesusu loagwanihi la huang furisirugu, aba lidi lari gong Galilion. Merede ti Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, aba fulasu le laru bai duna lida hagire rasa ha Zabulon luma na Naftali. La susere du bai sun le, lu lagunfuliru le laburiha bai meha Isaiasi, Lem he profeta le arinya gubai.
2: La keira sablon luma neftali. Lida uma lubadi barana. Luegi ergo le nyengi lubai la bocha veyu libiti kordana. Galilea. Le nyengi lubai agana vaka mama banya kuri. Kui ha meha lida bi lukuri ga. Ariha di aba ome bularubu. Kukuya le meha lida bi namunyo nga. Lani na ovene. Arugo nga gida vali hawa.
20: Luma gya dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinya ga?
3: Asakri ha huma, ladiga yarafa li laruwe hapongiyo.
20: Eibuga inelinya Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nugwatia. Aba hada gya Simon, le giribe Fedro, le aba Anduresi, esenia ni habagari bay, haguri yeti, aba larinya gu Jesusu hon.
3: Falahumana. Aba me meseni hadun la udra, anaha rigadun me gurigi anu lunani kume.
20: Furese furese, aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaru ugu umemere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Hakobu luma huang, direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramada hu heseni, aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igre haguchi aba hodi luma Jesus. Aba he leibuguni Jesus sun Galilea arufu dehena tida buri haligli si huri tolida bonkada fulaso. Aba la puriti ani ugano buiti luago ti la rue habungio. Arei da guaga da ligia sun liwia risandi le hawago bai grigia. Aba la gambuni wa luago Jesus.
10: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Ariwa, buiti mate lu befer de ne abalida ke ume ke guni le bua ku bui sugu la ubiti la usum bu ku bu mafi ugati. Ahin buha bu lubai le bongwe ni afi ku gudu pati bu. Duru bui, fui bui bu ariwa. Buiti mate lu lefer de ne abalida ke ume ke guni le bua ku bui sugu la ubiti la usum bu ku bu mafi ugati. Ariwa agua ti mehe gini lu agu furime guarga la le igiru tu lumari. Lun ti lixo com cara da lani na igre gunito. Ao narinha hane hon luago furme guarga na uguri igre tu lumare. A imama lubei la duca tagamare don ligi buogon. A batagano luma amo uguri. A duca da lumoto furumi ete uguri agabara hane. Leguinha, agamare de tu uguri igre guarga la duguinha guinha agabara hane. Agambat naguinha luago. Ariya wagu walame hon agucha golun hagun fleron lau lel hariya kupai lau afin yoru ni ligi bugi bungi au nariya hane hon luagu mulu mutila hafin yoru ni ka wagu ni luagu sielu la daga ligi lala na bela ruwe ha bungi ni luagu muwa la daga ligi lebu bai lugud ni luagu herusalem la daga ligi luguru te bai waruwe te bungi yo le weiri kupai ni luagu hishego la daga siyate ni haharu da gudun ni hauri da gudun aba idiburi. Ariya gariga huma aha o uwa. Mafi runga ni ka uwago. La daga furunye gwariga amu kate harinya gu lwe lira. Luma ginyati mafia. Aga bandun luago ariya wagu wa lame ha. Agu luago ago. Ari luago ari. Au narihane hon. Lum magi yugudun huma uribani luago uribani. Lubara gen lira, ahin ishi kakurigi ya gufu den luago aba logo higibu. Ruya humi le aba obo ulu. Le alugu til lanugunu ligibu gen luru tu tuwege ya hisimisi. Igir humi lungi ya lanugunu habite. Ahan la fosra aba gurigi ya luha nuga aba nuguni luago aba maile. Baru humi luago bia maile. Furumi ya warga le amuri hati aba kate huma. Ruhu humi lungi. Mishika huma igine hanaga luagun le afure dehate huma. Agamba dungi ya luago wariya wagu walame ha. Hinsi ya labu madobu li yere gudame baga nibu. Au nariya hare hon. Hinsi ya huma haga ni hon. Bini huma ya meha inya ragubalo. Adiga huma buiti hon ha yere habuba ya hon. Afure dehugia melu bungi yo wago ha anaba gubalo. Auriba bai auseruno. Itara luba lirahin huma hugu chibungi le sielu bai. Leona habali weyu hon buitia hama uribatia. Ona halei huya dandu hon muwaratia kei hon hauwaratia. Ahi hari gubanya lubai hinsi habubanya hon insi da hon. Kabaki afaya iti heresi bira luagu lira. Adega hamuti gina salufriti ha gubra habali lisensi na gumadi itara. Ahi honu gini lubai hamada gu habusar wa. Kabuiti haruftu bai lau lira. Ibi ni ha ibidi habubo nye lu bungi yo adiga hamuti gine. Uwara kwa huma lubai ti keisi uwara kwa la hagu si bungi yo le siya lubai.
1: San Mateo Capítulo 6.
2: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongurige wubu wago gine, larinya ga?
0: Goni ki huma lwe hadiga kate buiti hagibu gengurige lunru hari hun. Ahi hadiga itara. Nishu bai hagu chi bungi le sielu bai afaye ruwahe hon. Liga dame lubai hidara gong aba gudemeti. Masubu diraga da humai lun sun ubao keise hadiga ha biyangu abanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hage ya, hadiga ni lira, lunrigu hadiumara hagurigi ya buidu hawagu. Ninaru hau, lagu laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafaye ruwaha. Dalahishi gong aba kate ilun gudemeti. Masubu dira lei ni besi bumada. Adiga humai labu gen libidin wa. Agu chi bungi le arihu balin le adiga bai labu gen libidin wa. Lishi guba hafai iru wa. Tagin le hafuri dun lu bungi yo. Minta na huma kei ha biyango banyi kibo ha hinsia bai hon lun hafuri dun rara. Tida ha ligi lisi luma lida legeya dun uma lun harihi ni agurigia. Ni naru hao. Luago lau la hadiga ni lira ibiha hamali hafaye ruwaha. Tale hafuri dun lu bungi yo. Belo mahiru murugo daro humai me ho benere aba me hafuri dulu hagu shi bungiyo le labu go boy humanye hagu shi meti bungiyo le arihu balli le hadugu beli dan limani lishi go ba hafai ruwa lidale hafuri du magu yu wagu da huma di muri le malati kei hadiga hai biti habu banya lu bungiyo harita gwatinya ti luagul lagambu banya la bungi la diga libe hadumre ha Mitara huma lubai ti kei hagaya. Ladiga lubane ke hafuri du lubungi yusubuti lali kala habuse rubai. Itara luba lubai ti hafuri du. Wawuchi bungi yu lesye lubai. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Adiga wala bugunda ya ubogo kuke ladigunu wasiyelu. Rubon wega feng to lani nasagu we yu wong ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Kiferud na wamani ya hadig banya uribati won. Migira bawa lu wabul han li don ucha wakuni. Di seg darig bawa loy. Ladiga buguya le aruwa ha bay. Buguya le sunti bay ga bafu. Buguya le wairi gu bay lu sundan. Itara la. Itara liya lu bay ti. Aha ya ferud na huma amo luagu uribati le adiga hamali bay hon. Ferud na lu madun ginye uhagu chi bungi le siya lu bay. Ahin uwa ferud na huma amu, uwa baiginye ferud na lani huguchi bungi yu hifigo.
2: Aba larinya gu Jesusu.
0: Huguya, tame leha yunaro, noruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agia hadiga bali itara lurugu harihi nigiriga lau hayunaro ya laa. Ninaro hago, lagu lau la hadiga ni lira ibiha hamali hafayiru waha. Ahin huguya, da leha yunaro, shibahu mehigibu. Aranse kwa hukia mehungu, mefeha mamu kakirike lwagu hayundori ya la. Hugu shinirukupa bungi ule marin hibe ike fen lwagu hayundori ya la. Aba meti lichugu hafaya iruwaha. Mondara kwa huma irisi ni ya ubuwa gulenye lupe kayara la hahi chung hamutiri anigagahu tadiligi ya kate. Legia nyehi lupe kayara la hebelurun hiveru tiyalu hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu. Lenye lube isinya la hahu chen hamutiri, magahu da diligi ya ni kata. Mebelu hagi ya hiveru tinya hiveru wa nye. Ladiga lenye lumuti hirisi, nye nyonginye hanigi. Agu le lampu bayi ugubo. Ani lube iti buidu lube bago, harugu waga bayi ginya lao sumbugubo. Kama lumu, ahi sandi lube bago, lida bayi luburi ga sumbugubo. Ani lube iti luburi ga lube lampu lebida bayi, Ida ti malubati luburiga. Uwa ti ni aba gayara ti le selwe do hon bian yubu dirugo. Ladiga linsia do ba aba hada gien lun, li yere go dame le aba lun. Uwa ra guabe luma aba hada gien, lisi ke meme beresi ni luagu le aba. Sinya ti le selwe do nwa lubungi yo luma lun sainso. Narihane lubaiti hon, madihere huma luagu kabala heiga o kabala hata lun habagari dun. Ni toago dago to lumbo hadoro no. Mafuna ke begi ti mati bagari sigo lao egini. Ke begi ugo bu sigo tag dago. Ariha huma hontu nur ha mabanya garaba lirugo. Mabuna go haya, malubaha, mareidun ha maya lubaha ni lida lagay. Lao son lira, roti hago chi le sieluwe egini hon. Mafuna ke begi ti mati sigo hao dunuro. Kage hinda gen ga yara be lishu gon bia ugu di laun lugu bo ka lae be lanari me be lafa gon luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha kuma ida lia la lawina mudun fuluri. La usun mawadi marila madugu ligi ya kamisa. Nimi ha uruwe salomo la usun luwende gon mewende ti meha la dagra gon kei fuluri. Ahin ti dago gada lubali bungi yu hidru itara leo uguinye be lahucha. Haruga yebe lagu dunya. Gubu mesa lidera wang logu wa tafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti ya rinaga. Kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadaira. Gurigi ya halani gubu le. Luaguri nyumbri kati le haritago. Ahin huguya. Anihin hugu shibungi yu sielu le subuti ya bubali kati le hemegi rubai. Alwa hahumai larua ya haluma lirisha bungi furumia. Aba me lishi ku nisun lehe megi rubai hon. Madihere da huma lubaiti luago haruga. Latga barul mutigien haroga le diher dunar lumago. Buidir guti lene guga le lanugu bay kada veyu lumago.
1: San Mateo capítulo 7.
2: Abala sigiru Jesus arienga hungrige ubu agoginye.
0: Mishika huma haduno amu. Mishiku alamu gaginye hiduno. Ladika kaili gabiri hichiku haduno amu. Ita la ro baginye lishiguno hiduno. Le au bai ha misraha, lau baginye la misraha bungiyo. Kawago haria kwa ilirara ife le lida bai lago hibiri ani masandi humote durusu le lida bai hago. O kawago haria lo hibiri, sagane ilirara ife le baguru kubai ani halu aba durusu lida bagu. Biyangu watigibu hugu ya le, sagahumi durusu le lida bai hago furumie, ita la luba ganyara la harihi buidu lo hasagaru ni ilirara ife le lida bai lago hibiri. Mishika humi kate isagarati hongonli. Migru humi megini hani peru la hakibu ke buiruhu. Dukugu wa hanyali, karaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba me lishigu hong. Halwa ha, aba me hadari rong. Dan huma luago bena, aba me ladaruni huba. Ladiga le amuri hati, ibi hati. Le alwa hati, dariti. Le adan hati luago bena, darawati luba. Ani ifunagi aba hida ange leishi kuti aba dubu lulu lisani dale la muri hafin luma. O lichu gon aba onheve lulu dale la muri ha udere luma. Ani luboiti lau luboi son uriba huma. Gichi ga ditun kate buiti hon hisani go. Gubu megi lichi ga hugu chi bungi le selubi kate buiti hon ha muri hatinye luma. Son ada luboiti hadugan hon amu ke le habusa rube lulu hadugan hon. La diga ligia la rinya go beliluru do Moises y toma ha libro profeta go. Beluhu ma lida gien bena le burura go bay. La diga bena luma uma le anugo bay gurigia lidon feri di wawu tu le buriti. Ka baro ga ligia nye. Ani sarago hanya beluru tiya lida gien. Ahinti bena luma uma le anugo bay gurigia lidon ibagari le makumucha diti. Burura go linya murugua mi betinya adari ruti. Goni gihuma hawi profeta gu jetia. Hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti. Ahimuna degen itra hanya kei animali gu ganyitia. Hugu ya, gayara bai ha subu diruni ya luagu leha digu bai. Maluba hau tu bai bai lida ge hiyu, ni igu tida ge guribi yu. Sunlu bai ti wewe le buiti, buiti li. Wewe le uribati, uribati li. Wewe le buiti, sinyati uriba lan li. Wewe le uribati, sinyati gen buidu lan li. Sun wevele mabuitu tili chawati abalagu duniwa. Hasubu dirubanya lubaiti yeti hagia luagu le hadigubai. Mama sun hariyo gitianu. Nabureme luhe belu rubala li donwaruwe hani le sielubai. Harigubanya adigubali lugunda nugu chibungyo le sielubai belura. Dame la chiliru weyu lali nagusara guduni. Sarago banyariyo gitianu. Wabureme. Apurichi hati wa mehati luagu biri. Saga wagia sifiri uriba tinha lida biri. Adiga wagia sarago milagro lida biri. Aba meti narinha go hong. Ebidinha go boinha do nu. Disse huma noi huia le adago bai uriba ni. Le agambo tina. Adiga le le no bai bai. Itra linha kei aba uguri gu fuana dati. Le adigo bai luba ligibo gu dub. Aba linhabi go huia. Aba linhuru duna. Fugu wagaraba li. Tuago muna tuguia. Mui guaduto la diga luago la dubu tabunua. Ahinti le agamuti na gamalumu madungu lumuti le nubaybay. Aba uguri bidio gwa tau ligia. Le abu na gubay ligibo gusagon. Aba linyabi wahuya inyura duna fugu wakarabu lituago muna tuguya. Mala nari me taburi ha.
2: Dan lasu rubay la dimure ha Jesusu. Ma luweiri hanigi grigia laule la rufuda ha bay. La diga laula ubafu la rufuda ha. Mama kai arufuda hatia luluru do Moises.
1: San Mateo capítulo 8.
2: Dale la rai rubai Jesus loige ubu. Saragu hanya grige afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura. Aba lahu drogu ligibu ge Jesus. Aba larinha gulun.
3: Nabureme. Abu busin gayarati barei da guagadinina.
2: Aba ti la guru Jesus luagu lo luhobu. Ariyenge ina ligia.
0: Busentina, areida guaba.
2: Kei lariyengu itara, aba lareida gu sanditi ligia. aba lariya gu Jesus lun
0: maniga baitia ni kaun nyudur go baruvu do wabun walu fadri rubei me debe se le wagu bilariya go Moises lun harihi ni gurigi lo aguari da guadi bula
2: dale le belo rubei Jesus lido fulaso le giri we kafara naumu aba liabi aba gumada romana lubaro aba la yumra gulun itara
4: Nabure me anihin nubuin ron lau sandi le deregdu luma sarago garit luago.
2: Aba larinha gu Jesus lun.
0: Nibuga agara niha lun.
2: Aba lun na bugumada.
4: Nabure me madinat na lu bebelu runubion. Anihin gu gubay dimureya aba me lareida gu nubuin. Narin gu bali lira ladiga au labga nyat na ginye gumati le inyu timati. Ani anyehe ginye sudara labu ginye nagumadiha. Dale nariye gulu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale nariye gulu aba luliabi nyibuiti. Dale nariye gulu nubuin lula dugu furme gwegu katei aduga lumuti.
2: Dale lagambu bali Jesus ule lariye gube gumada ligia aba tawairi du lanigi. Aba lariye guhonha afala rubali.
0: Ninari hao luago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Nani hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lube la bocho weyu. Luma luwege obo le nyenge lube laluda aba mehanyuro eiga luma aburamu isaku luma hakobu. Lida arue hani le siye lube. Ainti haya be lumba nye lida hamarue hani ligia hasaga ruba bau gidin. Aba me hada runu lidon lueri aga iluburiga, aba me hayahu waha, aba me lagiri hahari le lueri hagarigu.
2: Aba larinya gu Jesus lugumada ligia.
0: Baiba bubion, ladaguba le wagu baiba finye rabun.
2: Aba lareida gu musu ligia, lida ora ligia. Aba lidi Jesus lubia Fedro, aba ladari runu lima di Fedro ron lou abiruwa. Aba lagururu luago tuhobu, aba lagidaru abiru utuwe, aba tasaru, aba tagumeseru eseru widanya. Dale lagunye dube, aba hanigu saragu grigye haga wago te sifiru guguribate lu Jesusu, aba lasagahane sifiru guguribate hagia hawe lourugu aba dimure. Areida guaga delanya sunha sandibay. La susare dube sunle lo lagunfuli ruleme wago be la dimure profeta Isaiasi dale larinya gube luago Jesusu
5: barulu kuti wasandi gidale bagari
2: dale larihi be Jesusu luago saragu hanya la grige geye gulao aba lichu gu dimure lu hanyu rogun lo bafuru gu duna aba layara fadu aba arufu da hati luduru do Moises lu Jesusu aba larinya gulu
6: maestro Buset na fala ni bulenye ilumuti bide.
2: Aba luna buni Jesus, larinya galun.
0: Dariti ya gasiga muhuyu lun hagano unye. Gadi butin ya ginya dunuru. Ahinti ya ule uguri gara uwergoti. Madarit na nihalia bala na bala shagodei nichuga.
2: Larinya ga aba hada gelani disipulu gulun.
6: Nabure me, buset na nafala ni. Larigeme lome nuguchi, buna neime, aba me nafala ni.
2: Aba luna buni Jesus larinya galun.
0: Falaba na kwento. Igira banya hilagwa nya lun habu ni niya hegeburi.
2: Aba ladinu Jesus tida ugune. Aba houdi lani disipulu guluma. Sodini aba lafura gu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesus. Aba hagagu dahani lani disipulu gu. Aba harinya gulun.
6: Wubure me! Sefu bawa wadibiregua.
2: Aba luna buni larinya gahon.
0: Kasa wagu hanugu deda. Logu watafinye hugu yele.
2: Aba lasaru, aba ledeni halu garaba li luma barana. Aba lagalu madu. Aba taweri du hanigi, aba harinya gu.
7: Kata isawu girile, agamba lubalen garaba li luma barana.
2: Dale la chileru bay Jesusu loba afurugu duna, hagero gadarana. Aba hafri du biyama uguri ya gabu sandu gya, aba hayabi loagu, biyangu bai hagia. Hou yanu sifiri gu uribatia, ani hanari metiti hagain. Darilu sinyala hasigari grigia lidagia umaligia. Aba ti haguara haharinyaga.
8: Kaso wago bemetera wamu, Jesusu lirai bungi, Dia be sanga sufri lagidwa lo bare gele dane sufri ne.
2: Yenye no sarago buiru ega madise yengia. Aba hayumura go sifiru go uribate hagia lu hesusu. Harinya galo.
8: Awa basagara. Ikira baulu beluru hadum buiru ha.
9: Awa bure me fura sai bawa.
2: Aba te larinya go hesusu hon.
0: Hei bati hadum.
2: Aba hafuri du sifiru go uribate hagia hadage uguri hagia. Aba hebeluru hada buiru. Aba hagura go buiru hagia hongo loige aba ubu. Aba haburi haduna rugun. Aba hanyara dagun. Aba hanufu de dagun. Ha onigiru bale buiru. Aba hei bagun. Danle hachiliru udubu. Aba habahi daguni le asustare dubain hong buiru luma hong uguri habuga hawago banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma uhesusu. Aba hayumura go lun lun lafuri dun hagaira gen.
1: San Mateo capítulo 9.
2: Aba te ladi no Jesus tido uguna ituguya. Aba lahin uragun lo bafuru go duna. Aba latilere lagairon. Aba hanug aba uguri maibugu tilun ron tida lubarari. Dan le lari bali Jesus lueri hafinye. Aba larinha go lu sandi tiligia.
0: Ragu bagurasu, nirau, ferud na wati bifigon.
2: Yenye nuti hada gyarufu da tele luru do Moises arinya guti hongo rugu.
10: Anaba gunyengu wugiri le bungi lo dimure le larinya gube?
2: Keiti subudi lo bali Jesusu, le wagu bai hasaminara, aba larinya gu hong.
0: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara, kati masamene gube larinya waguniwa, ferud na wati bifigon o disaraba baibuga. Naruhu da liti hun luagu gabafu na aule uguri karau warguti lunferud na na figo.
2: Aba larinya gu lu sandi tiligia.
0: Saraba, udabu mbubarari baiba bubion.
2: Aba lasaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kate ile, aba tawairi du hanigi. Aba hichi gu wairi gu ni lubungyu luagu lichi gu ni ubafu le hon ugurinya. Aba lidi Jesus unyengia, aba larihinina, au le giribai Mateo, le aburiha baluon libruto. Aguburha tina meha lisensu na gumadi, yu niya lida nubara lanina aguburha ni weyu ligia, dale lasigribai Jesus unyengia. Aba larinya gunu,
0: falabana.
2: Aba nasaru, aba nafalaruni. Larigia, yu liya Jesus eiga, Sarago haya gieti ha agubra bale de senso na gomadi hama amuga figo te eiga luma uora hama lani discipulo. Dante le harihi bali fariseu gu kate le. Aba harinha gu hon lani Jesusu discipulo gu.
11: E dalinha salegui bai com maestro hama agubra tinha licenso gomadi luma hama amuga figo tinha?
2: Aba lagambo ni Jesusu. Aba larinha gu hon.
0: Amagadinha banha. Me megi ruti surusia. Asandi banya agia megi rubanya surusia. Kurende humei kala la nichigu baile wagu bailarinya go bungi yu tida lereru. Pusente ne lugu deme habu huma. Mama lu hadagara gudu anima lugu no. Mama niabi alu hanya harri chagwa banya ligibu ge bungi yu. Niabi alu hanya gafigu tia lu hasan siru ni hilikabri hausero.
2: Abati hayabi ha lani huang le abadi se hebei disipulu gu. Aba harinya gulu Jesusu.
3: Asa wagia hama fariseu gu ayunara wabai sarago. Ahanya bani disipulu gu mayuna rutinya.
2: Aba lichigu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga.
0: Kayera tifunagi ya hiru nyo hama misur hova tialido aba marie dan lea ni hala adari hama nyin. Lachilu ruba weyo lun luwa dun adari hama igi alime hayunaro. Sinyati tafa da honga misa nyulugi iru tau murusu to deregi iru. Ladika dame le tadinyo ragunto deregi rubon, aba me ta heiri dagunto nyuluha rubon. Aba ti mame ti laweri don heiri ti. Sinyati gini ya teseruno diwen toi serigi iru lidon uweru le binadahale. Ahen ya digo itara, aba me lafonshi uweru dame le tinyuru diwen. Feri diwa ligia me ti uweru, feri diwa diwen. Ligia lunti lubai teseruno diwen iseri lidon uweru iseri. Itara luba le servi don biyangu bai.
2: Dan yenye lubai Jesusu, arufu da hei sumburi kate le, ligye liabi aba abuti hada ye huriyo, aba lahudra gu ligibugia, aba larinya gu lun,
12: sun leto weni sani. Gama lumo habu nyendo lubishu ni buha butu agu. Tago yoguba.
2: Aba Lazaru Jesusu, aba lidi luma hamalani disipulu. Yenyongti aba uri uma da sanditu, dusu irumu tou lo lese ha hita tidagi. Aba tayara fadu lu Jesusu lanagagi, aba taguru luagu taru la dairagu. Tarinya gatung gorego.
13: Lahuru gula guru, tagu la dairagu, nareida guba.
2: Aba lagara ragu Jesusu, aba larihinu, aba larinya gutung.
0: Raguba burasu nirau. Arita kwa dibu la duka bafinye.
2: Luma ge ora ligia aba tareidago. Dane la tiliri bay Jesusu lubion bugo abuti ligia. Dane la rihi balia inya hatinya aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grigi ayahwa ha aba larinya guhon.
0: Urihu mayage mwwe giru irahu to tarumu guinye.
2: Aba hehera halau. Dane frigi de lanya sun grigia. Aba lebeluru, aba larga duni tuho birahi tuguya, aba tasaru, aba laburu chaguluago le asustaru dube lida sun fulasu ligia. Dan lafri dube Jesusu nyengia, aba hodi biama wugirinya, marihi tia larigi agua reheina itara.
14: Gudeme wa mabu, bugu yelela duga wa gudavidi.
2: Dan lebeluru bai Jesusu munadon, aba hachiliru marihi tia hagia lumo. Aba larinha guhon.
0: Afinha tu san logo gayara lá na rita wagduno.
2: Aba harinha gu.
3: Aha, afinha tua, wabureme.
15: Aha, nabureme, afinha tio.
2: Aba laguru ni Jesusu hago. Aba larinha guhon.
0: Itara lá kei ligaburi hafinha.
2: Aba lefege chu hago. Aba lere du Jesusu hawago lu houchu lu masubudiruni wala luago ligie la agara ni abai hon. Kei hafri dunya ingia, aba habahe da guni le ladigi bai Jesusu lida sun fulasu geyegu lao. Dan le afri deina hama, lige hayabi fiu grigi lao aba wuguri marinya gaditi, gawaguti aba sifiri guribati, aba hayabi lao lu Jesusu. Lari ye lasagaru ni Jesusu sifiri guribati lige luwe marinya gaditi ligia, aba lagume seru adimureha. Aba laweri duhanigi grigia, aba harinyagu.
7: Marihi nyahagi divalipele, hageira israelina.
2: Harinyaga tifariseo guluagu mafia lale habu tisifiri guguribatia ichugube ubafu lu Jesusu lu lasaga hania. Eibuga lumuti mehe Jesusu sunfulasu arufu dehenye na tida haligi disihurio, apurichi hei uganu buiti luagu ti arue hanile lani na sielo. Areida guaga deina sun liwia risandi luma gariti. Dan larii niya grigia, aba hagudeme dagulun. Ladiga nidihe rihama, magura suhagia, kama mudun hamauniriti. Aba larii guhon lani disipulugu, habugri grigia hagia.
0: Saragu hanya grigia busenti hagambu ni ugano lagu tia salbaroni. Lelinari katei, gibeti lunti laluba hon ani logu watia nadagmitinye. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona hana dagmi itinya lun halubaha.
1: San Mateo, capítulo 12.
2: Luago aba uwe yule mera guagale, eibuga inelia Jesusu hama lani disipulugu labadna guanadu. Aba halama chulani disipulugu, aba hatu halile watrigu, aba heye nilile. Danle harihi bali fariseo gukate ile, aba harinya gulu Jesusu,
11: Anya hati ya bani disipulu kwa diga wadagmanu le mon lumuti la digan lida luwe yuri emera aguni.
2: Aba larinya guhon.
0: Mali hangidun san lagu leme hala digubay David lagu abadan. Dan le lalama chubay ligi ya hama ha uwar banya luma. Aba lebelu nutidan luma bungiyo. Aba leigin tida ge fento sa agregubun tu mon lubon yebe leiginu. Ni ligi ya ni ha uwar banya luma. Fadiru guruginya no lun heiginu fento guya segun lirudu Moises. Ani mama tifigo lele digo bei Davidi, ligi buge bungiyo. Adi maliha agido tidan li liru du Moises iluagu na dagi miha ma fadri gu tidan luba bungiyo lidan luwe yure mera gu ni ani mama figo. Narihane hun luagu anihin la aba weiri gu ti, sigu tau luba bungiyo ya. Kugu ya, uwa gili gufuranda humani le larinya gu bei bungiyo tidan lereron. Hime inumuti lungu kudeme habu huma sigi lawa hadagara gaduna ni malugu no. Luhamuka kufuna da humani, madume hatu hamuka uribati hawagu gurige hamadugu maya ni kata uribati. Kabafuti nagin yao le uguri gara uwaru gatil, lunaye guni kabalaga yara la duguni walida luwayiru emera guni.
2: Aba lidi Jesus yengia, aba lebel rutida uhaligili si hurio. Yenyen aba uguri hilali aba luhabu, Keiti busien hama fariseogu hama arufudu hatele lurudu Moises adariru liduru Jesusu, aba harinya gulun.
10: Gayara tisa lagara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagale?
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kahita agen ahinga lungu lube aba mudun, aba teigwa do lida aba fusu lida luwey le emera guni. Lumidi ube ila asagaron. Magabegi timati aba uguri sigutaw aba mudun. Gayara ti lubay la dugu bui ti li dan luwayru emera guni.
2: Aba lariya gu lugu guri ligia.
0: Tule bay buhab.
2: Dan le la tule rubali. Aba larey da gu keile aba. Aba hafri duga fariseo gu. Aba hagumesteru aloha ida luba la hafaru ni Jesusu hilagu gu. Dan la subdi rubali Jesusu katele. Aba lidi yengi. Aba hafalaru ni saragu gridia. Aba larei da guaga de nia sun sanditia, aba halerinha guhon, lumarinha guhamani katen yen lã. La sustere duba e sun lira, do lagum fuliru leme halerinha gubei profeta Isaías.
16: Aniha, mi bu en lena lua di rubei, do le seri di dun lu, le hisinha bei lu, le au bei na gunda, linha bungiu, michi gubei nari sifin lua, aba me larufu da hon necha niku, Ida luba la ganyara la huwara dung ni gibuli. Magay nda gube, maguwara dung, marain chubay umada. Gudeme ha bubay hong girigi ha gudeme banya, kay siyaba maburu le barugu wali. Luma hong ha debili banyalida hafinye, kay siyaba lampu le nyegu memene. Itara meme luba darime adriga lali laruwen ha le huwara guwabe, Aba mehijuguri necha nigu hemeni di luwa.
2: Aba tilanigwini wa aba ugiri lu Jesusu. Mari hilia, madimureha, lowye aba sifiri uribat. Aba lasagaru ni Jesusu sifiri uribat ligia lida agia. Aba larihi adimureha ligia. Aba taweri duhanigi sun hayenba ya. Aba hariyagu.
6: Aniha funasa aladiga wakubai Dawidi.
2: Dale hagambu bali fariseo gu kate le, aba harinya gu.
17: Ugiri le, la ulubafu beli sebu, le mafi, le habu tiku sifiri ulibati en la saga hanya.
2: Kei subudi lubali Jesusu, le harita gubei, aba larinya gu hon.
0: Kurumi waru garuwe hani le afani raguti luha gende gu hama kwa, lagun iche guba. Ahi ya gini afani raguwa lila na aba uguru gu, o aba lai duhenyu no laduga uribu, sin aba ihadura no. Itara linya ginyati ahin la sagara mafia liladi ligia kwa nari gafani ragubai anita lubati ladura no lubafu itara. Uguya, alinya gatun luagu laula lubafu belu sabu o mafia na saga hasifiru kuguribatiyo. Ahin itara linya lubai kati ichi gubai ubafu hon haa hani gu luha saga haniyo. Mafia odibungiyo, agia kwa nari aruhu tahamuti luagu bulei kwa huma. Au, Lau lubafu lani bungi sifiri na saga ha sifiri uribati. Aruda lumuti lira luago chiluha li lan laruwe ha bungi humo. Ida lubagi ya gayara la lebelu run aba gurigi ya lubi un aba uguri hereti lun la nugu ni lilago ahi maguro gun la furumi. Ita la rugin lu gayara la nugu ni lilago. Le mama bai numa ginye, naga niye. Le mondara guagudu bai numa, chagagu guagudati. Kuguya, Aria gaton luago laula lubafu mafia na saga sifiri uribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hen. Liga nania gubai hun luago gayara la ferudna wala sun figo luma sun uribati le haria gubai gurigi. Ahi to lun hadumra uribati luago sifiri sando. Sin abi ferudna wala figo ligi. Furme guarga gin le aria guti furme guarga kati uribati nuago. Aule uguri garo uruguti. Gayara ti ferudna wala. Ahi ti le dumre ti uribati luago lubafu sifiri sando le nida bai. Uwa bai ferudna wala nilida ubo le nilida le aba. Ahi buidi lubai idibo, buidi ubai ginye li. Ahi ma buidi lubai idibo, ma buidi ubai ginye li. Luago li idibo la subdiruwa kala luwuyeru bai. Hana sa hewe hugi le. Sia te dumi ha kati buiti. Uri batunga. Kati le bui buiti da anigi ligi le niye gubai iyo mau. Grige le bui dubai. Kati buiti le niye gubai ladiga tida ila la niye gubai bui duni. Grige le uri babai. Kati uri bati le niye gubai ladiga tida ila niye uri bani. Nari hane hon. Luago dame la la chilo non luwe yu ya guseruni. Son grige ge fe banya luago son dimuri malati le hariye gubai. Ladiga luago ba le bariye gubai bagusera guduwa. Ligia barufu de ahin gadunu bubai luma umadunu ba.
2: Aba harinya guhada ge fariseo guhama rufu de hetele lurdu Moises lu Jesusu.
11: Maisturu, busenti wa warihi badiga aba seini ya rufu de luago luma ge la bungi ubiabi.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Gurige uribatia ani magunflirutia amuri hatia seini. Gama lumu michi gubayamu seini hon luaidige lea susar dube lu profeta honase. Ladiga kelere deron honasi urwa weyu urwa ari buloragiru gu udu. Itara lubagi nere deron awle uguri garuwar guti lida numuwa ha urwa weyu urwa ari bu. Hami haga nubanye nini ve ha saruba lida luweyri aguserunni dame la gusera guduni wagurike halani na danle. Aba mehishi gu haduni ladiga sansi kwati hagabri nini vena dalela purish habali honasi lugane te bungi hon. Ani anaha aba weyri guti sugulau honasi. Ani mahatun hagambunina. Ta sarubagi ya luruwe te suru lida luweiri aguseru ni damele hagusera gudunu agurike halani na danle. Aba me tichu gu haduru. Laduga nyubu itu lida gie lidisi age ubou luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha aba weiri gutisugu lau Salomon ani mahatun hagambunina. Danle lafridu aba sifiri uribati lida gie aba gurike ya. Aba ibu ganya halaf lida fulasu mabaiti alwa halemeragu. Damadari lani abalanya gulungu warugu. Nagiribuda atida unuba tonyengi ya lubai nafurida. Dalela giribudu abaladari roni gurigi ya bugaligia kisi aba muna tomalatu. Abuita hoa aru aranserua. Aba tilidi abaliabi hau sedu sifiri guribati nisigulau. Aba hebelu rusunga gui ya gana gualida gurigi ya ligia. Uribati maha liti legada abali sigulau meha furumi. Itara luba ginyeti la susere do hon grigi ha uribati halani na danle.
2: Nyengi li Jesusu adumri ya hon grigi ya, ligeti abi lugushu hula mule enu, aba herede rubogudi, businye te yebe hadumri haluma. Aba larinya wagunu alu Jesusu,
7: anuhan buguchu, hama bamule enu ya bogudi, busenti ya hadumri habuma.
2: Aba larinya gu Jesusu lule awisa rubali.
0: Kanugu chubon. Kana mule nyubanya.
2: Aba larufu du hawagu lani disipulu gu aba larinya gu.
0: Anya ha nugu chubanya. Hagia ginya na mule nubanya. Ladiga furumi wari gu lea diga tilugunda nugu chile sielu bay. Ligia na mule bay nitu nugu chu.
1: San Mateo, capítulo 13.
2: Weyu ligia, aba lafri du Jesusu muna degia, aba lanyuru laru duna. Kei hagibe dagu grigia le nyein lubei, aba ladinu tido aba ugune, aba lanyuru. Aba herederu sun grigia laru duna. Aba larufu da hasaragu kate ihon lo hempulu. Aba lariyagu.
0: Nyeni aba abunagu ti illau, aba lafri du abunagu. Ida afur heina lani lila nade, aba labur han lida gen luagun uma. Aba hayabi dunuro aba heginye. Libri aba labur halabad nago dubu le nyi lumuti uwa la saragu muo. Aba labo chumfurese laduga mahuli lilamuo. Dale lasu dnuweyo, aba lasu ran keiti malagle lubei, aba lome. Aba labur halibri ilo labad nago on hiyo, aba lawina mudun hiyo uwa lalume, aba lafarume. Nyenye lida gen, abur hati lido muo buiti. Aluba huwa tibuido, anehi lida ye ichi kuti saa in luagu kala aba ilo, libri ruti urwa wen libri darandi. Hagariga iriguti ya luha gambo, agamba hama.
2: Aba ti hayabi disipulugu, aba hariyangu lu Jesusu.
6: Kasa wagu badimuni ha, hongirige lao hempu?
2: Aba lariyangu hon.
0: Huguya, subudi gudalali bungi yison kate aramda wati le luagu tilaruwe ya hon. Ahin hon. Masubdi ragudu lumuti. Legamati, lichiguba laun lun. Darime lagibe dun luma. Ahile mamati, ibi ni murusu le luma bay lagida ruba luay. Lige nadime habay hon lau hempulu. Laduka ari hamani le nadigu bay. a barreira do camar marinho. A gamba ramai lenda linha gobe, a barreira do oga gofaranda rama, camar moga magambuti. A wagu lamu flira leme halerinha gobe profeta Isaías, da lelarinha gobe. Uguia, a gambuba, gamalumo uba e gofaranda rama. Harihuba, gamalumo ibidia bem hon kala lila bele harihuba. La duga de lero hanige gurigia ha, daruha lilau ha gambu, ane daruha liginha hago. Ahi hamuga mita nati, arinha tinha hamuga lau hago. Agamba hagi hamuga lau harige, ufana da tinha hamuga tau hani, aba hamuga hayabi no, aba hamuga ti nagara ni hahon. Ahi ti hugia le nani gubai. Uleisi watu la duga ariha tun lau hago, agamba huguia lau harige yugo. Ni naru hau, sarago hanya meha profeta go hama amu gurige gufuli tinha lumo bungio, abuse runti hamuga harihi ni le harihi bai gueto. Gama lumo marihi hamuti. Kusenti hamuga me hagambu ni le hagambu bai, kama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti lelila bai hemplu luagu ti abu na guti ila. Hagambu bali ukanu luagu ti aruwe ya nilelani na sielo ani uwa ti kufana tahamani, itra hanya kei lila nadu le abu ya bailidu uma, abaliabi mafia, abalasagaru ni uganu buiti le abu nube tita hani. Ila le abu ya bailidu dubu, itra hanya kei gurigi hagambu bali uganu. Aba heresi biruni lau ugundani. Gama lumu kei malagu lela madura tihada. Dati lele chilu na dan lumu haucha wagun luma haiba hon luwegiyer uganu ligia. Aba hachugeregu. Ilo le abri hobi lidun hiyo. Itra linya kei giriki ya haa gambu balin uganu. Gama lumu. Weiri temati hafudun luagu kati le lani na ibagari le. Aba leyedu ni irisi ni. Sun le aba lafaru ni uganu titage hanigi. Migiru titi lun laluba hon hata gurige hagi. Gamalumon, ilo le abri hobi lidun mua buiti, itra linya kei gurige haa gambu bali ugan, aba gufona da hamani, aba hichugon aba aluba hou ni buiti. Anyahin itra hanya kei lele ichugu bai saagu lagu aba, hibiri kei le ichugu bai uruwa wen, hibiri kei le ichugu bai daran.
2: Aba ya lichugu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga,
0: itra linya ruwe ya nile lani na sielu ke yaba ugure le abu na gubai ilo buiti lishari rugu. Dale anyaha lubai sunha nyeba nyarumuga, aba lebelu run aba alaga ni labure mefulasu ligia, aba labu nuhidu uriba te labadu na gwa turigo, aba lidi. Dale lawinu mudubai turigo aba legele weha, aba ginye lachula agon hidu uriba te, aba haudi muso, aba hainya gulun hayubudiri, wayubudiri. Ahin buiti lubai ilo le babu na gubai bumu anrugo, Lia kinye sala salira hidro uribati le. Aba larinya gu yubu diri hon. Ladiga aba aga ni le. Aba ti hainya gu musu lon. Kusenti bulu wahu lahani hidro uribati le. Aba lina gu hon. Uwa. Ladiga dame hahu lahani hidro uribati. Ulahinya lingi ya turigu uwara luma. Igra gubei hume lun lawina mudun uwara darime li dani ya luba hani. Aba me narinya gu hon. Nadagi mitinya lo hahu lahani hidro uribati furumi. Aba me hagira gu ni lun lagu duni wa, lari gie me aba me hareidu ni turigu lidon lagai.
2: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
0: Itara linya arui ha ni lani na sielu kei aba tila mosu tasa le labu nubei aba uguri lichari rugu. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura uti mabwe lidan sun ilo. Gama lumo, da labochun, ligia weri ti mabwe lidage sun nadu. Aba liabi lun aba bilna wewe wiri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
2: Rulu mutigie hempulu le hon.
0: Itara linya arui hani le lani na sielo ke lebi ni le tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
2: Lou hempulu lariyaga Jesusi sun kate le hon grigia, mariyaga guti ni kata hon mayisu roga hempulu. Sun kate le lun lagun fuliru le larinya gu bai meha bungi liumu lugu ge profeta.
16: Na tindri haba lau hempi kum. Na fura guagu du bai kate le buri meha arabu da guaba in kum. Luma gie la dugi upo.
2: Aba launa hania Jesusu grigi habion. Aba lebelu rumuna don. Aba hayabi lani disipulu gu aba harinya gu lun.
11: Fura guagu da bai hempi lule luagu ti hiduru uribati won.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aule uguri garawurgati. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua ligi ubo ubai. Ila ubuiti agia grigi ya halila na laruwe habungi. Idru uribati agia grigi ya halani kumafia. aga ni tile abu ni ban ni hidu wuri bati mafia meme aluba hani ligi lagu mu chuba ubo ha aluba ha banya angelugo itra kila budu ho no hidu wuri bati abala guru watu ru gulu lagu don itra lu bangi la susre don dame lagu mu chu ubo aule wuri garo wurgati nona ha banya nani angelugo asaga na yason ha afigo gudu banya amo ha mahadug banya wuri bati lida gi na ruwe aba me hachara guni lidon watu ge meti lelani na mafia ugati aba me hayahu wahanyi aba me lakuni hahari ha meti duba lile lubai bai bungio aba me hami lidon kewe yu lida la ruwe ha wagu si bungi agamba humana hugu ya lega rigo irugubi lu hagambo itara linya ruwe ha ni lelani na sielo kei irisi ni leramu da wanyu bai labu gie mua ladari rei aba ugui irisi niligia aba ya laramu duninye meme le loiru lugunda aba lidin aba luru ni sun le loma bay aba laganya hani fulasu ligia itara linyagi ya ruwe hani lelani na sielu kei aba lugra hati leibu kanya habaye alu hapero la finuti dati la dariron aba le weiriti le begi aba lidi aba laluru ni sun le loma bay aba laganya hani pero la ligia itara linyagi ya ruwe hani lelani na sielu kei aba seni to agru bombarana ha aba tanyugu son ha uyeri udra data buinchon aba hachawa runo eseni hati yalaron beya aba hanyuru nye ya nuwa da hanya udra aba haridu ni ha buidu banya aba hachagaru ni ha uriba banya itara luba dame lagumu chung ubao ayabi banya ligulu hafani runi ya ha buidu banya hada gen ha uriba banya aba mehadaru ni ha uriba banya lidon watu ke meti lani na mafia ugati nyemba lubai hayahu waha akuni ha mehari
2: aba ti lalu ga dunia Jesusu larinya ga hon
0: kufuna da hamuti sanson kata ile
2: aba harinya go
15: aha wabure me
2: aba ti larinya ga hon
0: danila aba ruhu da ti lilulu do Moisese lu kufuran da lani luago ter aruwe hani lelani na sielu itara linya ke aba tabure me muna larei da hale anilida gele larei dubai asaga hati kata iseri luma kata ibinado
2: da lagumu shubai lichugu ni Jesusu hempuli burile aba lidi nyengia aba latiluri lagairo aba lagume seru arufu da hatida haligili sihurio to lida bonfulasu ligia aba laweri duhanigi grigia aba hariago
3: haliasa lafurendere ugirile sun lichu aule idaliasa gayara lubali milagru burile adiga
13: iraga sarafa angile maria lugu shugon Libu kwenye Jacob, Jose, Simon, Luma Hudasi. Yaginye hagana wala mule no hama litu no wagana wa. Halienge tila subu direisunle.
2: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba laringu Jesusu hon.
0: Gunda tinya songu rigi ya lau ama profeta. Mama regali ligia lida agia fulasu lenye habai otila na lahaba.
2: Madugu tisaragu milaguru nyei ladiga mafia hama luago.
1: San Mateo, capítulo 14.
2: Lida dan ligia, aba lagambo erodesi, le aguma di hebei lida fulasu le giribe galilea, luago Jesusu. Aba larinha gu hon ha luma banya.
4: Hua le abadisa hebei le, sara hada gi hilanya, ligia gabafu lubei lu lada agun milagro.
2: Lem Jesusere libei, deilu mutimehe erodes huan. Aba lagira guagaduni lo gringri tuege erodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinya gali meha huang lu erodosi loago mung lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumo madiguti erodosi gasi lao. Businya ti yebeti erodosi lafore ni huang hilagubay. Gama lumo madigu lumuti meha ladiga lanufu deha we grigia. Ladiga sun la grigia afinya te loago profeta lan huang. Danti le efeduhani loago lagumfuliru erodosi irumo. Aba meha tiabi tire erodiasi. Aba tabina ha hagibu gea misura houtia. Leti lisia tabina ha lu erodesi. Aba mehe larinha gotun lou finyu. Loago lichigu baila furume guarigu kate le tamure ha luma tun. Aba titarinha gotugu chutun. Lu tamure ha ni labu lugu huang le abadise ha bai. Lu lichigu tun lida aba asiad.
15: Aba tamure ha ni luma ita.
2: Aba liru dogu erodesi loige kate le. Gama lumo kei arinya ga lali la lau fiyo. Agamba hama ya misra houtia. Aba larinya go lu lichiguni watu. Aba larinya go lu ladiririnu wa labu lugu huang furisirugu. aba hanegani lida aba asia do aba lichiguni watu irahi tuguya aba tichiguni tutugusho aba tihayabi lani guhuang aba hanegani lugubu aba habununi lari gen aba hodi awisere yesusu dalagambu bali yesusu katele aba lidi nyengi hurugulani disipulu kutida aba ugune lidon aba fulaso magaira wati aba hasubudiruni grigia aba hafuri do lida geburi eudu aba hodi larigi eibu dan larari rubai yesusu tida je ugune aba larihi luagu saragu haya la grigia hagia aba hagude medagulu aba larai da guaga dunia ha sandi bayahada keiti aguye indeina lilubai aba hariego lani yesusu disipulu gulu
6: dar galitia aniwote grigia gano telida flasule ona baya grigia ha Nidha mamu galidu mbulirahi fulasu ya rafa agaiha heigi ni nu heigi.
2: Aba laringu Yesusu hon.
0: Midi banya, ruhu ma heigi ni hon.
2: Aba haringu lu.
11: Sengiri vinyonfei wama ya, ama bia udiro.
2: Aba laringu Yesusu hon.
0: Baruhu ma unu ya hon.
2: Aba laringu hon gridia, luhanyuru luwagu hidro. Aba laningu no sengi fei, ama bia ma udiro hagia luha burugo. Aba larihi sielo, aba latengiru ni bungi utuago, aba tilaguba chagunu fein, aba lichigunu hon lani disipulugu, aba hafare nhanu hada gridia, sun hagia hauti ya kimule, larigia, aba habuncha gudu du sufania tau to igiragutu. Sengi yanu milu uguria egitia, bogu di hawe uguria ama irahanyo. Aba launa hani Yesusu lani disipulu gu luba tida ugune ituguya lu hahi urogun lubafu rugun sun aniha la ona hani grigia agoyo. Lasuru launa hani ya, aba lamude iru labu gua luagu uubu afure ide lubungyo. Dale lagunye dubai, nyenye in Yesusu labu gua. Sun anuguru ta ugune ilamida aduna. Aba lafara halugudi barana tuagu ugune ladiga tubara wanyi la garabali. Aba liabi Yesusu hawago lubala ruga, eibuga ina ligibu waguduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga ina ligibu waguduna, aba hanufude dagu. Aba haguara gulo hanufude.
6: Ufio!
2: Aba ladimure ha Yesusu hon, aba larinya gu hon.
0: Gagura su humawei! Aule, manude da humawei!
2: Aba larinya gu fedro lu.
7: Abureme, ahim buguye lubai. Ebuka kedabana ginya ligibu kuduna chilila nyibu bae.
2: Aba laringu Yesusu lu.
0: Igabu ti.
2: Aba larairu Fedru tida ge ugune. Aba lagumeseru ebuka le nyehi lubai Yesusu ligibu kuduna. Dan le lasandi rubali lere garabali aba lanufu de dago. Aba lagumeseru abuluche. Aba laguara gu laringa.
7: Se fubana na bureme.
2: Aba larga duni Yesusu luhabu, aba larinya gulun.
0: Logwa tiginye bafinye, kawa ula logwa dumbi bafinye.
2: Dan hadi nubay tida ugune, aba lagalu madugarabali. Hatibu go tida banya ugune, aba hahudrogu ligibu ge Yesusu, aba harinya gu.
11: Inari ni luago lirau ba bungiyo.
2: Aba hahin uroguni duna, aba hachiluri henesarete. Dale hichi gubai lida na fulasu fe luagu Yesusu la. Aba haburu chagwaga duni lida sun fulasu ligia. Aba hanigo niya sun sandi tiele nyehi lubai. Aba hayumra gulun lo ligiru lurugu haguru taru ladagrugu. Sun ha aguru baru arei dagwatiya.
1: San Mateo capítulo 16.
2: Aba hodi fariseugu hamasadu seugu ariahe Yesusu. Do habri gudun itida usadara. Aba harinya gulun, lun larufu dun aba saini le sielu giyati hon. Afinye hamamu ga luago luma giya la bungi uli abin. Aba larinya gu hon, rombo weyo arinya gatun.
0: Buidu baidan laduga funati sielu. Bina afin arinya gatun, ulibo baidan ugunya laduga funanyu linya sielu ani hamunyoga. Bian watigibu huguye le, Subudi ti luagu ligabri dan hon, ani bindi ti hon luagu chuluha lilan lidani asalbaru ni. Gurigi uriba tiya, muwara tiya ha, amuri ha tiya seini luha fienro luagu awla anugubi asalbaru ni hon gurigi. Gamalumo, marufu dubai amu seini hon luay li seini honas.
2: Aba ligiru niya, aba lidi. Dan le hahi raguba disciple go luma Jesus lo bafuru go duna. Bulei hamuti hanigu fe. Abati larinya go Jesus ho.
0: Goni go humati hongo loi halebi ni fariseo go hamasado se go.
2: Aba hagume seru disciple go rinya go hamagwa.
6: Ladete manigu ma fe. Larinya go baitara.
2: Aba la subdiru ni Jesus harita go. Aba larinya go ho.
0: Kawago hatihere de lo agua ta fe huma. Logo atiginha rafinha.
18: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Tengo un juguete, tu hago

0: अबा करी तू
1: आबा तिहरिया गो डिसिपल गो लो हेसुस
2: गोंतो सुबुदि वमाले लागु बुगिया ला क्रिस्तु बई केति इतरा लिन्या लुबई काति वागु हरिन्या गारुफु दातिन लुरु दु मोइसेस लागु लुंति लालिया बिन एलियास लुबारे गेलिया बिन क्रिस्तु
1: अबा लरिया गो हेसुस हो
0: इनारु नि लागु लिया बिन बला एलियास अबा मिलिशि गो सों काति ली दों लुबुदु गो कमलोमो नारिया हारे हो लागु न्यूबु हलेला एलियास मसुबदि रो हमोति गुरिगिया अदगारे गो हमोति सों ले हबो सनो बेलाओ इतर लो बगिए हसुफ्रे रगदुनी ना आउले वगुरि गरो वरगते
1: आबाति हसुब दिरुनी डिसिपुलो गो लोगो खुआंग ला लेम है आबादी से है बे लिगिए ला एलियस बे ले वागु बे ला दिम रे हेसुस दान ले हचिल रे बे ये है हबे ग्रीगिया आबा लियाबी आबा वगुरि लुमो हेसुस आबा लाखु दुरोगो लिगि बुदो आबा लरिए गो लो
3: बुरे में दुदे मेला निसा दुबु गोवे दिहाती वही रीति ला सुफरीरो अनिंदा हे गोति वातुरुगु अनिंदा दुनरुगु बरनु मुतिन्याहो हम बानी डिसिपुलुगु से हम उतरे द गुआगुदा
1: अबा लोन नबु हेसुस लरियागा
0: गुरीगे मफिनेती गुरीगे उरीबतिया आत्रबै सादालो नरे द रोहो मलुबागा यार अल्लाह हफिरो नोगु इदा मेसा लगु मुचा मफिया नि लहिदा बे बरु हमे इराह लिगी अन्याहो
1: आबाति लदेन हा हेसुस लुन सिफिरि उरीबति लिगिया आबा ला सागा बोले लीदा के इरांग लिगिया लुमे के ओरे लिगिया आबा लरे दगो लारी गे आबा हदीम रे हा डिसिपुल गु लुमे हेसुस हाबु गु आबा हाल गु दुनि हरिया गलु
4: कसा वो सियो बानी सिफिर उरी बत लिगिया सागर
1: आबा लरिया गु हेसुस हो
0: लदगले लोग वहां फिने ने नार हाउ लुआगो आहिला इबिह होबे अफियनी इबिन यरर ला के आबा तागु मोसतासा अनिय गु बलु गु गुले गिदाबा यागे बई बाली दमा मुफुलास आबा मेलगी दरो वो बुलगे वो बई निका तहासिरो आहि इबिह हुबे अफियनि लेति माति माति आहि तिहि बेसिफिर गुहा लौर गुनि अफुरिय दिनि लोमा युनर ने लुबुंग यु गयरा ला हसा गरोनि
1: दाले एबु गय न हबे उवर लोबो वो गुगालिया आबा लरिया गु हेसुस खों लुवागु लेदेरे गे रुओ बला लिगे ले उगिर गरे वो गुति हाहा बुरु गु उगिर ये गुरी बतिया आबा मे हाफरो नि हिलागु बई गामा लुमो लासारु बल्ला लीदा जे ओवेनी लुआगो लीरु वावे यो आबा हाहिरु द गुसरागो दाले हगाम बुबाली कातेले दाला चिलर बे हेसुस काफर नाउम हामलाने डिसिपुलगो आबा हौदी हा अगुबर हबाले ति सेंसु न टेम्पलो तो हेरुसलेम बो लुमो फेद्रो आबा हरिया गोलु
5: मफई हाति सा हुमेस्ट्रु ति सेंसु न टेम्पलो
1: आबा लोन बो फेद्रो आबा लरिया गोलु अफाई हति दांति ले बेलुरु फेद्रो मुनदो आबा लाल गुदुनि हेसुस फेद्रो लोबारे गे गयारा ला लदिम रहा लरिया गलु
0: दले बनी हिलु ले सिमों काता यहा गुबर हबान उरु ए गो हालानी नो बोले हा सालिले न फुलासो ओ दि हातेरेंच
1: आबा लरिया गु फेद्रो लु
4: हातेरेंच
1: आबा लरिया गु हेसुस लु
0: हाति लिले न फुलासो मोलु मुति लुबैति हफाई हा आउ ले लिरा उबुंगियो मोलु मुति न फाई हाति सेंसो न लुबा नुगुसि गमलु मों लुमगाई दगुनु वमा नियाबा बैबा अबा मे बशुरु नु बुरु हुर दुन रुगो अबा मे बदिगि नि फुरुमि यति उदर ले एगि तिबु बदारि रुबा अबा सेंसो लु युम लुगु उदर लिगिया बुइदर गु बैलु बफाई हा ववो गुआ बरु बै अबा मे बफाई रुनि
6: सान मातेओ कैपिटुलो 18
1: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo hesuso, aba hal gu duni harian gu lumo.
2: Kata isan weiri gu timabe lida larue habungi.
1: Aba lanugu hesuso aba irahe, aba lichugu ni hamida agua, hama gua, aba larinya gu.
0: Inari hau, luagangu la miabi lun hitara don ke irahe yi, mebelu badun lidon larue habungi, itara linya lubaiti, le nyure uti lanangu lungua, nyubu iligia lun itara baila, के याबा इराहु लिगे वेरी ति मा बई लिदा अरोई हनि लेसिय लुबई गुरु गे गिन ले रेसि बिरु ति आबा इराहु लिदा नीरी रेसि बिलु मुति नगिने फुरमे वार गले फु गु दु ति आबा हादा गे हाई सेर गे याबा या लिदा हफिय नोआगो बुइति मा थे मुगलु लागुरु नो बाराना हो लाउ आबा ओमे बुदु गु ले अमुले गु ले गुरानु लुआगु लिगी ना सगलाउ लदुगु निकाते लेरे Uribatu lumbo ani hela buri katele afigo gudubali ya gurigi ya soma ta nyebe la gamalumo mfugia buguri lelebu na bai. Ligia, ahin lubay lafigo go do badi bu lubay buhabo o buku di la, durubay, fuibay di se buwari wo. Witi mati lube belu no sielo mahabuga o magudiga sigo lau badarun, lau biyangu bay buhabo luma biyangu bay buku di mafiyo gati, lenye lubay watu le, menye gu shadibay. Ahin bagu lubay afigo go do badi bu, sagabay, fuibay di se buwari wo. Witi mati lube belu no sielo maguga sigo lau badarun, lau biyangu bay bagu mafiyo gati. Manega humani ya bahata ke hauna bugutinya hakei nikata. Nani hane hon luago haria gunyin la, hani angele gu ligibu nugu chin le sielo bay soma da. Ladega salbari le feri di halibe niabi, au le uguri gara uwarigati. Ida liya hari hin lu, ahi anyahe lubay samudu luma aba uguri, te feri dira aba hada gie, ma ligri banya hibri luago wubu, aba me lidi alwa hon toa yuri da gubon. Ahon ti la darira, choru ti luago gunda bay la tau segu hau sun ha ma yuri da gubanya. Itera linya gienti, ma busa ruti hugu si bungi le sielo bay lule feri doro niaba hada gie una bugutinya ha. Ahi adiga biduhe uribu ni mbun, bayanu haluma habu warugu, abame basubu diragu dini liduru lu. Ahi adiga gasu bao, gamada wayadu. Ahi madiga gasu bao, abame banugu aba obiya gurigi haun lu son lale anya waguti, anyahi hamamoga amuge fenti luagu. Ahi madiga gasu hao, aba me barinyegu ni lun ha damuri afinyati. Ahi madigu gaso lau adamuri, aba me badigu ni kei aba mafinyati lagu bungi o kei la aba agubra hati lisensi na gumadi, gayara lamga la sansiru ni luriba ligaburi. Niyari hau, lagu lela hagura gun yau bowago, lagura wagu baginye sielo, anile hafaraga dun yau bowago, lafaraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago ahanya la uwara da biyan hida ge ya ubogu lun hamuri ha aba kate luma bungi ule sielu bay. Lishigu bay hon. Ladiga lenye hamuti biyama to uruwa ondranyo lida niri anahi inye hamidango.
1: Aba layara fadu fedru lu Jesusu. Aba larinya gulun.
7: Nabure me. Atri bay sa wayo so ladiga nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani. Darisa sedu wayasu.
1: Aba larinya gu Jesus ulun.
0: Marinya gu tina bun dari la sedu wei aso lun ti ferudu nabani. Dari urwa wein disi wei aso sedu. Ligia itera linya lubay aruwi hanile siya lubay ke aba uruwi le nyubi bay lun laranse han luago senso hama lumusu ni. Da lagome sarumbe adugay, ligia hanuga aba le aduwe rubali saragu minyo nufiyadu. Ke masenso lubay tun lafaye han. Aba larinya guru we lun la lalu guru nuwa idamu ni me ligia taw son lumari, liranginyo, luma son le luma be lula fayru ni la duwe ha. Aba lahu durogun musu ligia ligibu gen uru we. Aba la yumro gu lun, larinya ga, nabure me, gagura so ba nuba, na fayru be son le na duwe rubi bon. Aba lagute me dagun lun uru we, aba ferud na lani la duwe runi, aba ligira gaduni. Ke lafri do musu ligia nyingi, itera laduna gu luma aba musu liledi le aduwe rubali atri fiyadir. Aba larga du ni luwege ligina, aba lagumesero achokre. Aba la nye gu lun, faye bi le baduwe rubali na. Aba te lahu dragun ligibu gen, aba la yumro gu lun la ringa lun. Gagura ansu ba nu ba, na faye rubadi bo. Maha ti le aba, nyuduru ligia aba ladaru ni furisu rugun dari la faye ru ni laduwe ha. Dan le harinhi bali ha hibiri musu kate ile, aba lagari dun hon sarago, aba hodin, aba habahu dago ni lun uruwe, aba lona ha uruwe ogei aba larinya gulun, musu uribati, ferudna numuti sunle baduwe ha ladiga ba yumro gulun, luti yebeginye gudeme habu ban lun lboba, kei gudeme habu na bun, aba laganyi du uruwe sarago, aba lichi gudumuri lun ha sufri raguduni musu ligia, dari lafayru ni sun laduwe ha.
1: Aba lasuru Jesus uriengi na,
0: Iter lubagin ladiga nugu ci bungi le selbin hon ahin huwa ferud na lani kada aba hidagia libri tidagia lanik.
6: San Mateo, capítulo 19.
1: Lari gelarinya guni Jesus sun katele, aba lidi Galilea gen, lun lobo wagun hudia le luege obo le nyenge lubay labau che weyo libiti hordan. Saragu haya grige afalarut, aba larey da guaga duni sandi tiyanyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alugu habri gaduni tido sadara. Aba hali gaduni harinya galun.
8: Segun barita gu, gayara ti san ligiru nugrigia lumari luege furume guari gu kate.
1: Aba lona bu Jesuso larinya gahon.
0: Mali hagin din santé dans l'erreur au bungio, l'agoluma qui la fourmi te da, dans la dugu bali au bungio gurigia, aduga lani wuguri, aduga wuri, ariaga tiginye. Lige ligru bay lube wuguri luguchi, toma luguchi no laga noni wa toma lumari. Aba mehere daron ke abari gurigi. Mama nya lube ti biama, abari ganya. Lige mon lube la fani ragoni wuguri le la dona wagdu bay bungio.
1: Abati haliguduni, ariaga lun.
8: Kati wagu la renga li luru do Moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igira guni tu uri lunti giru.
1: Aba la rengu Jesusu hon.
0: La diga tidere ha nige laharu bi bungi lun higira gon hama humarigo. Kamalumu mama linyame ha furume. Na ringa hane hon luagu furume warga lale igiru tu lumari aba lagamari do amo. Mama regali ligia la diga tagamari do ligi buagon. La diga ya agabara hane. Legia agamari tu uri to igira waro. La dunia gine agabara hani.
1: Aba tiharinya gulani disipulu gulu.
7: Ahi itaralinya lubi luagu tibugiri tuma lumari. Guiti mati lubi lumagamari duha magirigia.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Masu tinya gayara habagari du mamariga. Harginya nu umba nyalishi kapungi ubafo. Amu ya kwenderu giti lebu na magamari duha mawugunia. Anyahi itaragu banya nu lumage hagara hon. Hibri adugu waruguti hon. Hibri. Ready tiya magamani duga lo hedere gere gun hongo sun suino go boy lo he servi do lo bungi lega bafu boy lo magamari don la magamari dala
1: aba hanuguni wa iran hi lu Jesus lo lichigo ni lu hobu hawago lu malu la furi edo lo bungi hawago aba hagume sero disipulu wa ten ha hon ha na ha balia aba lariya go Jesus hon
0: igre ho malu hayabi iran hi no mama hara huma La diga ha haruma banya afinya keirahinya, agia lila na banya aruwe ya nilesia lugwe.
1: Aba lichugu ni luho buhawagu irahinya hagia, lari gya aba lidi lida agia fulasu ligia. Aba lidi aba uguri ni bure igili arihe Jesusu, aba larinya gulun.
9: Maestro buit, kasa kata ibiti lube na duguni, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Kawagu banega nu buiti. Aba riginye buiti. Bungi yo. Ahibusen bubayi bibihini. Ibagari magumu chaditi. Gunfli ba lo magumadi.
1: Aba lariyego nibure gili ligye lo.
9: Kata iburi.
1: Aba lariyego Jesusu lo.
0: Mafara haba. Magabara haba. Miweru haba. Madimur haba iye ni loagu ni aba. Inebe hama bagubri gubon. Hinsi hagiye me bibiri gubon. Kei binsi gubongo.
1: Aba lariyego nibure gili ligye lo.
9: Gufli numuti sunle lumage yirongina. Kagi amu namage irupay.
1: Aba lariyego Jesusu lo.
0: Ahin busen bubay buidu ban suinsuina gubay. Alura bay sunle bumabay. Aba me bichu ni lepegi hongu demeti. Aba me bibihini irisi ni sielu. Aba meti biabi aba me bafalarunina.
1: Da lagambu bali wugri ligye katele. Mahati. Ladiga weriti lirisi. Aba lidi lo ironi. Aba tilarengu Jesusu hon lani disipulu go.
0: Ninaru hao, lagu hene go lan lule beluru aba risi ti lido ngarui hani le sielu bay. Aringa ya nomuti hon, lagu mene guti ma lan la sigur aba kameyu lida ge luhunyo aba agusa. Sigur la ule beluru aba risi ti lido ngarui hani le sielu bay.
1: Da hagambu bali disipulu go kate ele, aba tawairi du hanigi sarago. Aba haligu dagun hamo go hariyaga.
4: Kati tigayara bila salbaro.
1: Aba lariyago niya Jesusu, aba lariyago hon.
0: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungiyo, gayara lomuti son kate yaduga.
1: Aba ti lariyago Pedro lun.
7: Wabure me, wagya, igira omali sunle meha wamambay luwa falar nibu. Kaba samibiha.
1: Aba lariyago Jesusu hon.
0: Ninaru hao. Luago lida lame dan ligia dame iseri la son kate dame le na nyuro au le uguri garo urguti luago nala yagata sielu lun narue ha lau son nuairiko hugia le afala rubalina ha nyuro bagia luago dusu ha lau lun ha gusara guduni ha dusu kubay lani Israel turibu son ti ha igra nyaba ya haba o ha muleno o hatuno o ha guburugu o ha sanigo o ha mua nuaigia eresi biruba sao wei asulawo Resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago hanya haa furumi tinyaba nyagweto, agia bagumu honi, Sara ko hagu mo honi ba ngueto hagia ba forumi.
6: San Mateo, capítulo 20.
1: A valeria go Jesus.
0: Itar linha rui hani le lani na cielo ke aba labure me shari le afri du be binafi go alu hana dag me tinha lo talu ba honu le nadur. Aba la dug dara du hama na dag me tinha lo la fairu ni lo agu veyu. Aba lona hania na dag me li charu rugo. Lari gien aba ya lafri du kei buri la danru nef binafi. Aba ya la dari ru amo wuguri ma fis de tinha magi durugo. Aba la niego hon hei bagien na dag me ni shari rugo. Aba mena fairu ni le begi huadi umari hon. Aba houdin. Aba ya lafri du amidi rugo furi ligia la danru uru wa rabon veyu ligia meme la duga. Kebi la danru sengu rabon veyu aba ya lidi parker go. Aba ya la dari ru wuguri ya ma fis yo te tinha nyen. Aba la niego hon kasa uwagu yahu beisun wei mawadi mariga. Aba haniye gulon, uwagi lini aba alu gutiwa. Aba laniye guhon, heiba gena dagime ini chari rugu, aba menafayiru ni lebegi huwadi marihon. Danle lagunya dumbay, aba laniye gu labure me chari lon habuti na dagime itinya. Waba hon na dagime itinya, faye ibamu ganya. Baguma sarame hama ge ha atatirubanya agumu honi. Baguma chame hama ha atatirubanya furumi. Aba ti hayabi ha atatirubanya na dagimi keiburi la danru sengu rabon weyu, aba hibihi ni faye ti lwagu aba weyu. Lari gien, dali la chiru rupai hardani ha atatirubanya furumi, aba harita gong lwagu gibeti mabi ilan hibihi, aba gien hibihi ni kara aba hafaye ti lwagu rigo aba weyu. Dali heresi biruni ha senso, aba magunda hama luma halabure meichari. Aba haniya gong, hanyumbi banyagumu honi, aba rigin yaura hawadi gumari. Aba labu bafairu niya kei wagia. Wagia lea wandu bani wadagmane luma lisa ga son weyu. Aba luna bun labure meichari. Aba larinya gulun aba hada gien. Numada, mama na dungye ni murusu marisha unhun. Mafun na gia luagu faye ti luagu weyu hadiga daradu numa. Baruhu mei hisenso, heiba. Na fayiru nyano ha tatiru banyagumo honi kei na fayiru nu ladiga itara liya la nabusenro. Marisha ti nafunagi ya lun nadiga ni le nabusenro bi launisenso. Odi imuga ton la duga nubuidun. Itara linya lubaiti. Saragu hanya ha gumo honi banyagweto. Hagia ba furumi yatin. Saragu hanya ginye ha furumi banyagweto. Hagia ba gumo honi. La duga gibetia agua rutia. Gama lumu mibetia anua dirutia.
1: Dan aniha lubai Jesus luwagu uma lu Jerusalem. Aba la dinuru haulani dusu disipulu gu hawei ha hibri grigia. Ha luwagu banyag uma uara hama. Aba larinha guhon.
0: Ke lubai harihini. Amu derei nawaan Jerusalem le nyembar lubai na dere geruwa au le uguri garuwar guti. Hon habuti gu hafadiri negu huriyo lum hon arufu da atinya li luru do Moisesi. Ha lun banyi hasiya do runina lun nonwe. Aba me he dere go runina hon ha mama banyi huriyo lu henhera hanau. Afara hamana me. Aba me hadara gu nina luagu guruwa. Gama lumu na sarubalidange owe ni luagu lurunwa weyu.
1: Aba titiabi haguchu hokobu, low huang, ha lisanigu zebedeo, lumo Jesusu hauti sanigu. Aba tahu drogu lun, tamure ha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
0: Kaba buse rumbay.
1: Aba tarinya gulun.
10: Riega balu hanyunu biani sanigu ha. Aba luige bomere, aba luige bubong na yaga talidan barui ha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ibinjeti hon kala hamuri habay. Gayara tisa hawandu ni lueri aga igari gule lube ina wandu ni gayara ligie mehuwa rudu numa lida na sufuriru.
1: Aba hariyangu.
2: Gayara wabai.
1: Aba lariyangu hon.
0: Inaru ni, lunti hawandu ni igari gule lube ina wandu ni uwa ruhugie me numa lida na sufuriru. Ahinti lunha nyuru luege nowere luma luege nubauna. Mama au lube inishigu ni, liishigu bahon haubaya banya laransere ibungiyo.
1: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukata ele. Aba hagayin do hama bian mule nuguo hagia. Aba laguaru Jesusu hon, aba lariangu hon.
0: Kesi hasubu duruni, haguma diha banya hada hamama banya huriyo, arufuta kwati hongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati wina mu banya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabunse aruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi warig hidagi le abuse rutu lun ligia bala furumi ti lunti damini la hon hibiri itere kai mama la niabi au le uguri garo urgu ti lun ne servi duniwa ni abin lo na serbi don lo malo nishigo ni bagre le begi me hasal baron sarago.
1: Dale afuri deina lubai Jesus u hamalani disipulu gu herikogia, sarago haya grigia afala ruti Jesus u. Yenye no bian marihi tiye nyu laru ima, dale hagambu bai luago Jesus u lan le asigri bai, aba haguara gu harinaga.
11: Wabure me, la diga wagu David, gudeme wama buo.
1: Aba hadeng hagrigia hon lu hamani sho, ligia ti ma haguara gu.
11: Wabure me, la diga wagu Davidi, gudeme wama buo.
1: Aba leredere gu Jesus u, aba lagua ru hon. Aba larinha go hon.
0: Kahabu sen robe na dugo hon.
1: Aba harinha go lun.
3: Wapure me, você tem uma warihi.
5: Aha, wapure me, flesa e bawa.
1: Aba hagude me da gulu Jesusu. Aba laguru luago hago. Luma ge ora ligia, aba harihi, aba hafalaruni.
6: San Mateo, capítulo 21.
1: Dale yarafa en lubelu Jerusalém. Aba hachil religi buge fulasu le gire be betofahe. Le una bube libitu wubu le olivo. Aba laringu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
0: Heba lina lirere fulasu le wagibu gen bay. Adari ruba aba burigu kuranyu nyen lau aba lirere burigu tuma. Aba me hafara gado ninya, aba me hanugu niano. Ahen nyen adumurati hon luegin hadugini. Aba me haringu lun luagu busen lani ya Jesus. Gamalumu. Lagu yuko dubanya la.
1: La sustere dumba ilira lu lagum filiru lemhe laringu bay profeta dale laburi habay itra.
12: Ariega fuma lung uburu gusion. Anite buru itabu lau una bubuni. Wariyo la naga wagu aba burigi. Wariyo lu aba aba lirandu burigi. Anima lu anahati ila.
1: Aba houdi disipulu go. Aba hadiga ni kay laringu ni Jesusu hon. Aba hanigun brigi tuguya lausun tire, aba hichigun hadere guhawagun, aba lawariru Jesusu, saragu hanyati grigia, aba habu dunu hadere gu umadaru, hibiri, aba hacho hatilimu wewe, aba hicha hani umadaru, dandu grigia ha ubare ubaya, kei ha arigebay, aba hagumeseru aguara ha harinaga.
11: Uweri guni!
13: Tuga wagu uruwe David! Biniwa ti wuguri le nyimu bailira liri wabure mebungi.
11: Biniwa tei.
13: Uweri guni ubungi.
11: Uweri guni.
1: Dan lebelu rubai Jesus uburu gu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba harinya gu sarago.
3: Kati sa grigia le.
1: Aba harinya gu grigia.
5: Jesus le Nazareno. Fulasu le lida bui Galilea. Aba profeta ligia.
1: Lari gya. Aba lebeliru Jesus le templo rugu bungio. Aba labuga gunia sun alugru hetinha hama gai hetinha hanyen baya. Aba lagara baguni dabula burile hadabula ha asansi he banya sen sunyen. Luma hala ha alugru ha banya unhu. Aba larinha guhon.
14: Larinha hare bungio tida lereno. Luba na fure duni ligia batiri nuba. Ahi huguya baruhu marukei haba hiwerutin.
1: Aba hayabi fiyo marihi tiyan hama danima te lumo Jesusu nyen tempul rugo, aba larei dagwaga dunia. Dan le harihi bali habu tiki fadi rugo hama rufu dhe tele luru do Moises milagur bui le ladiga bai, luma dan le hagambu bali haguara ha irahan yi tempul rugo.
15: Wairi gini lu ladiga wagu uruwai Davidi.
1: Aba hagan yi dun, aba harinyago lu Jesusu.
16: Agambu bunta le harinyago bai ha?
1: Aba laringu Jesusu hon.
0: Aha, agamba numuti. Malinga humagi nisantida lerenu bungi ulenye lubai laringu wagua lubungi yu. Chiluti buweri kujaguna umeme loi sielo. Ani irangi nyinyubu riginya, hama hamachula ruginya eremu habali.
1: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lubetanyo, aba lasigrini ariyabunyeni. Laruga binafi, dale lagribu dubai Jesusu uburugu. Aba lalamachu. Aba larihi aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madariti nikata tuagu luedige ubanu. Aba laringu tu tidibu igu tuguya.
0: Maginda digia ba.
1: Lida aura ligia, aba tasari. Da harihi bali disipulu gukata ile, aba laweri duhanigi, aba haringu lu Jesusu.
17: Ida liyasa tasari bitidibu igu to itara lifurese.
1: aba lerinha go Jesus hon.
0: Ninaro hau, ahon afinha lego mute. Mama rugo bai kate libe le na dugo bai tonti dubo igu to gayara huma adug. Gayara bai harinha go lobo bu le, ki daba yagin, dabu babarana hon, aba me lasu seredon. Son meginha kate le hamuri ha luma bungio, ahen afinha hubai hibi hubai.
1: Aba ti lebelu ru Jesus o tempo lurgun, da aniha lubai arufu da hanyai. Aba hayabi habuti go fadir go hama wugurinha abuti go lida hafinha hurio, aba harinha go lun.
16: Arinha gabai won, kalabiriche bai luba dagani kate le. Kai ichi go bali ubafu lebon.
1: Aba larinha go Jesus o hon.
0: Nal gadan dagin aba kate. Ahin hou na ba, aba menarinha go hon kala a ubafu na dagai buri kate le. Kauna abalin huanga batise. Bungio o di wugurinha.
1: Aba hagumester wa dimre hama go aba harinha go.
16: Ah, warinha ga, logo bungi la ona habali, larinha go unka la wogma finha bailun. Logo hona hala wugurinha, ouser go wadi wagriga wuribala daga afinha tinha sun mutu, logo profeta la.
1: Aba ti harinha go lu Jesusu.
16: Ibidi ya ti won.
1: Aba ginha ti larinha go hon.
0: Marinha go nubai ginha ti hon kala au bafo na daga burikate ile.
1: Aba larinha go Jesus hon.
0: Na bagu da gua aba kate hon. Harinha go imen no idalinha la harinha lo. Nyenye aba wuguri biam yanu lisani go. Aba larinha go lo aba hata ye. Nirau bai bana dag mi ugunye lidan taluba hon nindadur bai bai. Aba larinha go lisani lo mabusen roti na nidi. Larigien aba la science regularita gon aba lidi na dag mi. Larigien aba lidi uchileri hile aba, arinye ga ina le ile meme larinye go baibuga lon le furumi ati lon. Aba lona bun le, larinye ga, aha, nidiba, kama lumu, midi iti. Arinye ga humaiti no, kage hata ge biyangu ba yadugu balile la busen robe uchile.
1: Aba harinye go,
4: le furumi ati.
1: Aba ti larinye go Jesusu hon.
0: Ninaru hau, luago shoriti malahe belo no agubra hatinya lisensu na kumati hama horu lidon la ruin habungi sugu hau. Ladiga nyimbi ti huang le abati se hebae ya rufu ta hon idalubala li gabri habagari ton. Mafinya no ton lon, ahanya ti ha agubra habanya lisensu na kumati hama horu afinya ti lon. Huguya lausung ariga humani sun lira masansi ragunti hi gabri lon hafinya ro lon. Agamba humaye aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari. Aba labu na kuntidi bubebe ilichari ruko. Aba ladiga ubaria rulao. Adiga ligia aba aga ilo labiri cha wakuntira bebe lidon lumaba wayalesi luga yara lan loni giruni sun kate. Aba laha yahani ichari hauna dagi mitinya. Aba lidi adiga weyasu. Danle la chilo rada lunwa luba hani. Aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Aba riga, harigu duniya na dagi mitinya musu haguya, ulese hemei aba, afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagiya dubu luagu le aba. Aba ilona halabure mechari gibe timatinya sigu hau haa lona habanya furumie, ligia meme haduga na dagi mitinya hon. Lagumu hon, aba lona hanilira, aba larinya gulungwa rugu, inibe beinira hon. Dale harinyi bali na dagi mitinya lira, aba harinya guhama guwa. Ani haa bale eresi bire yalaga, wafara li hilagu bai, rede wa mamu galau alaga. Aba te harigu duni, aba hasagaru ni lida gichari, aba hafaru ni hilagu bai.
1: Aba lalig daha Jesus o larinha ga?
0: Dame ti liabi labure mechari, kabage ladiga hau na dagi mitin hagi.
1: Aba harinha gulun?
4: Lafara gubaya salufri ten hagi hilagu bai, magude me habu bai hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi mitinya, halu tiya, hedere geruni lufana lida ge aluba ni lu lida da.
1: Aba ti larinha go Jesus hon.
0: Maliha hanya hamagi rusa lerenu bungiyo. Tarinha hare nuago. Dubu lemehe aubu ime beresen hama abu nagutinya. Ligia le dubu le tima timati. Abure mei adigu bali kate le. Ani weiri tu wanigi lau. Ege nerenye gube hon luago lagida ruwa bala la ruwe habungi huwei. Hugia le weiri gube lida hafie hurio. Aba melishi gunu wa hongrike ha edere geruti aluba hani lelani laruwe hapungiyo. Ahinti au, le dubu ligia, furumi warg le eigwa tuti nuagun la nyora duguba. Le ti waguti le eigwa da niganyi, lagumu cha wagu dubai, ligia ba asusere da hongrike ha mahabanya no.
1: Dale hagambu bali habutigu fadirigu hama fariseogu hempuli burile lichigu bai Jesusu. Aba hasubu diruni luwagu hawagu lala dimreha. Aba ti habuseru ya behari gudini. Gama lumo madigu hamuti ladigu hanufude hawei grigia. Ladigu afinya hama grigia luwagu profeta la.
6: San Mateo, capítulo 22.
1: Aba ya lagumesaru Jesusu adimure hon lo hempulu. Aba larinya guhon.
0: Anihaya aba hempulu luwagu ti aruwi hanilelani na cielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la maridu lisani. Aba lona hani ya lumusu ni ya oganya amisra hotia. Mahati ya amisra hotia hayabi. Aba lona haamu musu, aba larinya guhon. Aniya ka kuma hon wa misura houti ya luwago waransi ya lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugu ni ya niuma lugu dibuneti ya. Aransi ya lisun kate luhayabi maria irugu. Madugu ni ya a misura houti ya gasu. Aba lidi aba hadagi ya lisharirugu. Nyudu aba aduga amu wadagimanu. Hahibiri aba harigu duniya lumusu ni uruwe. Aba hausaru ni uriba. Aba hafara guniya hilagu bayi. Aba ti lagani du uruwe sarago. Aba lona haniya lisudara niyo afara wanya gafara hati ya hagea hilagu bai luma agu de hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse lison kate lumari ani ya misra houti ya hagura maduna matinya lono hamisra houniwa. Heba lubaiti luagu burilariga yuma. Aba meha misra haniya son hauma banya hadunragwa. Aba houdi musu umadarugwa. Aba hondaru niya son hauma banya hadunragwa. Buiti ya hama uribati ya. Aba tabuin shumuna hau gurigia. Aba ti le belu nuruwe ariha ya misra houtia. Aba larihi aba uguri le masansira guti kei luba aba marie nyei. Aba larihi gulu, numada. Idali nyagi ya be belu nube inyaho masansira guga kei luba aba marie. Aba larihi gu uruwe hon hae teni lubanya ludabula. Guragwa humui lugudi luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu dibai. Le nyemba lubai la yahu waha akuni hamelari.
3: Aba larinya gu Jesusu hon ha agambu bali.
0: Gibetinya agu arutinya luhe belurun lidon laruin ha bungiyo. Gama lumon, mi betinya anua dirutinya.
1: Aba houdi fariseogo. Aba houaredu arihe kabala gayara la hadiga. Lu haniya ga gaduni Jesusu kate le waguti gayara la hadariru liduru. Aba ti hona ha hadage hanigo. Uwar hama hadage lanigo erodesi. Arinya ga lu Jesusu.
8: Maestro, subudi wa muti luagu inaru ni labariengu bay. Luagu gina rufu dabani lemeri bungi luagu inaru ni. Manufu de uga nika wei, ladiga nika ata la luweri gu grigi ya bun. Rubu ilubai tibarita guon. Buit salu lafaya irunu wa sensu lu uruwe iroma na odima buiduti.
1: Aria gulia Jesusu lun luriba harita gu, aba larinya gu hon.
0: Biangwa tigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube lafaya hoa li sensu na gumadi no.
1: Aba hanigu aba gawa nulu, dan larihi bali aba laligu dunia.
0: Kaya wale lau bai sensu le, lumairi le buruwa nyumbai luago.
1: Aba haringu lu,
8: liava luma liri uruwe roman.
1: Aba ti laringu Jesusu hon.
0: Ruhu meiti lani uruwe lu uruwe, ruhu meime lani bungi lu bungiyo.
1: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba houdi. Weyu meme ligia, aba houdi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Arihe here sadu seogo luago uwa la asaru ni lidage oweni. Aba ti harihe gulu Jesusu.
2: Maestro, arihe gatimeha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le marie iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahlibe. Weli? Nyenye numeha ti sedu gamule guatinya jia wada, aba lamare idun le furumieti, aba lowe. Kei masani guluba itau lumari, aba ligirunu lung lamule. Ligime misusere ti lung habiyama. Larige lung harua, dari lumon hasedu. Larige aba ginye towe wuri, dame ti hasa enu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadagie sedu gamule nuguatinya ha. Larige marie hamasung hagie tuma.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Bulei watan, ladiga libidi ya toa uti lereno bungi hon ni luagu ti lubafu bungi yo. Dame le hasa aron hilanya luya habagari don, amu halime habagari. Mamaye don haba, Michu con jamás me hasani con lo María, que si mamá y don jamás ángel y cielo. Ahí te lo hago será jamás hilaña, luña jabagari don, malinha humagi le sale la niña con bungi guanaro con hon, la niña jare, a un lubungi te ve Abramo, lubungi te Isaac, lubungi te Jacobo, esta la niña lubeite, ahí jamuga hilaño haya lube wuguni en aquella lun sonda, María guti jamuga bungi lo hago jabungi te la, la diga mamá jabungi te hilago en bungi. Abungi yote mi wangin.
1: Da hagambu bali grigia kate ile. Aba taweri du hanigi lou le larufu da habay. Da le hasubu diruba li fari seogu luwago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu. Aba hondaragun. Nyenyeng aba hadagia le arufu da hati leduru du Moisesi. Abu seruti louchagu ni Jesusu. Aba larinya gulun.
4: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida liluru du bungi yu?
1: Aba larinha gu Jesus ulun.
0: Insi ela babura mele bubungu te bon tau somba nig, tau sombu wani, loma lau sombi samina. Aniha gu madi le uiri gu timabi, furumi te ginha lida ge son luguma di bungio. Ani le libia ma lida uiri gu ni le negele, itra linha. Insi hamah bibiri gu bon ke binsi gu bungu. Bia gu madi le, lige ebu be lun son liluru do Moisesi loma harufu da ha profeta gu.
1: Sun anyaha la fariseo gu onderego, aba larinha gu Jesus hon.
0: Kasa harita gu bai libuguri Kristo le lanua diru bai bungi lo la salbaro niya gu rigia. Kasa adiga wagua.
1: Aba harinha gu lun.
4: La diga wagu Davidi.
1: Aba ti larinha gu Jesus hon.
0: Ida linha ti lagua rubali Davidi kei abura me lau lubafu si firisando. Arinha gatiga Davidi, larinha hare bungi lo na bure me, nyuruba luege nowere. Dari nichigo ni abaga ni yon labu giyon bugode. Ida lubati, ladiga wagon la Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanarigo Kristo na bureme.
1: Uwa ti ni aba, louna bu ni aba dimure. Luma geti weyu legia, manigi ti ni aba luleabi aliga dagwe.
6: San Mateo, Capítulo 23.
1: Aba ti larinha gu Jesus u hon lani disipulo gu hama hibiri grigia hanyan ibaya.
0: Gabafu tiyan arufu ta hatinya li luru do Moisesi hama fariseo gu luha furan wago duni lila li luru do Moisesi. Agamba humanya lubaiti, adiga humay me sun le harinha gu bain Gama lumo, mafala ra humay le hadiga bai, ladiga harinha gatinya aba kate hadiga amu. Roha muti gu madi hon grigia keisha nanguni huruti le sinyabe la nanguni wa, ayin hagiya, Madiga tiani kata lohita ragunia gurigia luagu buri anuguni lani na luru dule hichi gubai hawago. Hadiga ni son kata ilon harihi ni gurigia. Hinse ti hon lon hichi gun tiranha ni gafu lau lereru bungi hereberugu luma luagu buri haruna. Luma lon hadaga ragun dawa to dururutu. Usente harga dene lupi doaga yubaru lida egini luma halag le hala weiri gutinya tida haligilisi. Pusenti alun habusu ragun gurigi ya hon lau sarago inebe sei umada. Lungi lagu waruni wa hon maisturugu. Ayin huguya, migra huma lu laniya wagunu wa hon maisturugu. Ladiga sun huguya aban habu, ani abar ginye ginye ha maisturon au le Kristu bay. Maniega huma ginye luni apa uguri bogu nuguchi lita ligabri haguaru ni bungi le sielu bay nuguchi. Migru huguya melun laniya wagunu wa hon abuti ladiga Kristurugu yin habuti. Le seri vidu bay hon hibiri, ligia weri gutimabe hida. Ladiga le anangu ti lungu wa weiri, lunabu da wagu da waba. Ahi le anangu ti lungu wa unabu, la weiri da gu da waba. Hugiabu hugu ya ruhu da hatinya liluru do Moisesi hama fariseogu, biangu wa tigibu. Ladiga da ruhu mutibu lubenari ya ruhu ya ni le sielu bai, loi hebeluron amu. Me belu hugu ya ti, migru lun hebeluron habu semba nye hebeluron. Hugiabu gu hugu ya, aruhu da hatinya liluru do Moisesi hama fariseogu, biangu wa tigibu. Gidahu mutu haba uri ha hilanya hamari hawai. Lunti ibidi wala, aba hadangu furia yule migini guti lubungi. Ligi weiri ti maba ilubai hasufri no luwegi. Ugiabu gu hugui ya rufu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu biangu watigibu. Eibu ga humuti umua, afa ya humi barana alu hagurigi ya lun hani gume. Dati le ibi ha humali le habuse rubai, aba hadugu ni hagurigi hagi ya lun kaduna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugabu hugu ya dunde hatia marinhi tia. Arinha gatun luagu lela gurigia ichi guti dimure. Ahin afino toagu templo mala la lira. Ani ahin la afino lagu tigolo na templo ana la lira lunti la lagun fliron. ibideo olinha hao marihi kage weri gutimabai golo o di templo todugo bom lon sagro bai la golo arenga tunginya luago ahela ichi gagurigi de mure lo la firon luago lataro mala la lira gamalumo ahela afiro lau katela dagara gudo bai luago lataro anala lira lonti la lagun fleron ibideo olinha hao marihi kage weri gutimabai Kaite le luago belataro o de lataro la dugo belin kate ligi e lon sagro belan. Le afinu be luago lataro, mama regunye luago lataro la finron. La finu ya ginye luago son le ligi bogo belataro. Le ginye afinu be toago templo, mama regunye ginye toago templo la finra. La finu ya ginye luago bungi le agano be tida. Le ginye afinu be luago cielo, la finu ya ginye luago lala bungi, luma luago bungi le nyuru be luago halo ligi. Fugia bugu hugi arufu tahtinya liliru do Moises hama fari sogo, biangu watigibu. Adiga tun disi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugun aba farinti lu bungiyo. Ani mebene sinatun lau arufu tani le wiri kutima belida liliru do bungiyo. Keiburi, richagwa u gudeme habu luma gagambadi. Ligiburi kate le lumbe hadugani, ninkinu kahumei me hadugani le libiri. Hugia tundu hatinya marihitin hugia le, As hetan aba minimini ani hulutan aba kameyo. Fugia bugu huguya arufu tatinya liluru don Moises hama fariseogo biangu watigibu. Adiga tun lon harita gungurigya lagu buidu la higaburi itara hiya kei uero luma siya dole hachibu bay bogu digiya libiti. Ahi muna dagi hibiti guin hiya lauburi iveru ni luma igaduo fariseogo marihitinya. Haruma guda humei uero luma siya do loragiru gugin furumiye. Aba meginha laruma do bogo de guinha libete. Fugiabugo rugui arufu da tinha liliru do Moises hama fariseogo. Piango atigibo. Itrahinha caiu moa rolé a fim de rote lau harute bogo de guinha libete. Uende tilarinhin. Ahin luragir guguin. Buin linha lau rabo rilanha luma son luuiari iviei. Itrahinha. Bogo de guinha ribete. Malubuido um hari rino hakibo guinha gurigia. Ahin muna de guinha ribete. Buin linha lau maraço alugo luma figou. Fugiabugu hugui arufu tahatinya liluru don Moisesi hama fariseogo, biangu watigibu. Ruhu mutidubu arita kwago liluago hamua ha profeta go. Wende guda humei hamua gurigi hama habuidu kwenye. Aba tiharinya go, luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha go. Midera gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta go. Laulira, subudi watu hongwa, luago haduga wagunya dun la ha afara gubali ya profeta go hagie. Gumuhu maiti hadugini le meha hagume sarubai haguchagu. Hebe guhugia le, arasa hebe peisi nitinye. Ida lubasa hesefuro loya sufuriruni le lani na mafi ugati. Ligia nona habalubai profetago, hama hachubanya au hama arufu tatinye hun. Gamalumu huguya, hafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itra loba labur ha duru huwagun luago son hita le aviru bai hadage son wagunya buitinya ha afara wagua banya. Luma kia meha weli le richako bai dari luma sakarias le lirago bere kiasi le meha hafaru bai tabadna gwa templu luma latara. Ni naru hau luago labur ha bala duru huwagun gurike ha lani na dan le luago buri son kate ile. Huguya Herusalena, afara gwa humanya profeta gu. Chegou a rugir a dubu hawago halona habanya bunge laugano buiti hong. Sarago weia su nalugo non daro no keiton daro nia gaio tiranhi labu gin taruna. Mahatan. Wetote, teredera huba maluga. Aninarinha haren hong luago marinhi digia humadi na lan darime la chiruna dan lun harinha gong. Biniwa te lenyibu bay lidan liri wabureme bungio.
6: San Mateo, capítulo 25.
1: Aba lerinha gu Jesusu.
0: Itara lubati aruwi hani le lani na sielo kei disi ni buri inginya ha nugu banya halampu le gala tigasi. Aba hafridu lu haduna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lido umariye. Sengu hatagin uriya ha maranse rutinya. Sengu hatagin aranse tinya. Ha maranse rubanya dale ha nugu bali halampu manugu tinya amu gasi luile lida bai halampu. Ahanya ti haranse banya. Barutinha habu den lau gasi bogu den loile lida bai halampu. Kei si te ladara saron adari, aba ladabu dagunga hago sungu bai, aba harumugu. Kei bri luagun amidi ariabu, liga lagambu ni wagu araguni, ani te adari, furihu maeresi birei. Aba hasaron sun urinya niburi ingin hagia, aba hagume saru aranse hei halampu. abaharinya guha maranse rumbanya honha aranse banya ruma muruso lidange higasi won laduga lenya gucha walampo abaharinya guha aranse banya hon sinyati laduga logo bay won logo mehon heba gubay lenya lubela lura howa aganha homamo go hongwa dante anyangra la ha maranse rumbanya aganha gasi lige liabi adari hati aranse banya abahebelu ruluma lido marie abaladorunu bena larigye Lige hachilu no hibri uriya ni buri ngiye hagiya abaharinya go wabureme daraba ibena waba abalarinya go hon ni narun hao ibidye tono.
17: Abati larinya go Jesusu hon.
0: Aga go duwa nyo homa, ladiga ibidye ti hon kabala weyu ni kabala aura nagiri buda awle wuguri garo wargote ubo wakon. Itara linya aruwe hani le lani na siya lokei aba wuguri Le dan le be la ranse han lo la dugu weya solido amo fulaso abalagua ron lo musuni abalishi guni lisensu la bugion haria ha roti keiburi seng milu fiadre lo aba hadagi keibri bia milu lo aba keibri milu lo aba la fare hani ho kei ha bafu lo hawadi go mariduni aba te lidi lo agon lo weya son le musu le resi biru bai seng milu fiadre aba lo adi go mariduni Abalaganyeru ni sengu milu fiadri ligibogun. Itera meme le resi birubai bia milu, ganyi ti bia milu laun. Ahite le resi birubai milu, abalidi, abalashigi abahuyu, abalaramu dini lesensu li yubudiri nyen. Sarago dan lari yen, abalagiri budun I yubudiri, abalagume sero aranse ahama luago sensu. Furumie, abaliabi le resi birubai sengu milu fiadri, Aba le dere goroni lun li yugu diri la u sengu milu le laganye rubay ligi buwagun. Aba la rinya gun lun, ni yugu diri, sengu nye milu fiadru bichi gun lun, aniha sengu milu naganye ru ligi buwagun. Aba la rinya gun, I yugu diri lun, buiti, aba musu buiti ani uwara wati buguye. Ke uwara wapu bay li dan le murusun ruguti, nichi ga gibe ti mati la buguyon bariya ha. Ke ima ungunda buguye me uwara noma. La rigyen, aba liyambi le resi birubay bian milu fiadru. Abalarinya gulun, ni yubu diri, biyanye milu fiyadru bichi gulun, aniha biyan milu naganyeru ligi bogun. Abalarinya gulun, li yubu diri lun, buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunflibu bay lidan le murusu ruguti, nichi kagibe ti labu gen bariya ha, kei mon gunda ba uwara noma. Lige liabi le resi birubay milu fiyadru, abalarinya gulun li yubu diri, ni yubu diri, subuti gubay numuti lagu guguri ban here guti. Aluba haba lenye lumuti mabu na guba, abuta habugi ya lenye lumuti mashaga ruba nikata. Ligia nanufu tadumbay, aba nidi aramu daibi sensu labu giyemua. Aniha alubay tile bani. Aba larinya gun iyubu dirilun, musu salufuriti, mauniti. Subudi gubay binyali luagu aluba hana lenye lumuti mabu na guna, abuta hao lenye lubay mashaga hana nikata. Ligia lunti lubay yebe hamuga bichi guni nisensu mbanku rugun, Lundala hamuga nagirbudun, neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinya gu honha nyembanya, gidahume sensu le luma bay lwe, ruhume ilun le lau bay disi milu. Ladiga le adiga wibwiti lau le luma bay, lichuguba lau lun, abame ligira gun lun, ahile madiga bay buiti lau murusun le luma bay, lagidaruwa ba lwe. Musu ti mauniti le, fuihume ilidun luburi gale lbaugi di bay, le nyemba lubay la yahuwa ha akuni hame lari. Dame nagiri budon, awle wuguri garo wargati ubo wagon. Ni abi bakay uruwe ige yegu angheligu nao. Aba me nanyuno luago nala lao uweiri guni lu nagusara go dunye sun gurige. Aba me haundara gun gurige halile na sun fulasu nigibu gine. Aba me na fani na guninya hawari waguwa kay la fani na guninya huniru mudun hata gine gabara. Aba me nishi guni hari chagwa banyi ligibu ge bungi loege nowene. Hauriba banya ligibu ge bungyo luege banya nubona. Nariya ga mehon ha luege banya nonwere. Igo ugu, uge le binila libe nuguchi, resibi humai aruweha ni le aranse lalube huba lumege le dugu ni bungi ubou. Ladiga dale nalama chubai, rutu eigini no. Dale magra ugu nubai, rutu duna no. Dale ibu ganya ha nubai keichi luduguti, rutu umuna no. Dagati madagra gu ni nuagu, rutu dagu no. Dale na sandi rubay nyututu arihana. Dale na daru bay nyututu arihana. Aba meti harinya go richagu watin hagiya no. Wabure me, ida bugagiya wariha bu lau ilama, aba vichin wa igini bun, ida buka gea wariha bu lau magra bu abawichi ngu dona buon. Ida buka gea wariha bu kaiche ludiga ti abawichi ngu muna buon. O madora kuu ga abawichi ngu dago buon. Ida buka gea wariha bu lau sandi o furisiru go abawodi ngariha bu. Aba meti nariya go hon, ni naran hao, furime gwariga kate leha dugbe luon aban hada gena mule no, ka lan luna buon bay, no ginyen hadugay. Nani ga meti hon haan luegen bayan no bona. Dise huma nwe, ugi ele lumbe ha sufre no lun sonda. Hei ba lidon watu ga meti le menye gu chati bay, le aran seru bay luba mafi haulani gu. Lidiga dan le nalama chu bay, mi chuntun egini no, dan le namagra gu nu bay, mi chuntun duna no. Ebu ga tina kechi ludu gu ti mi chukun tun muna no. Mege tina dau gu mi chukun no. Sangi tina, dawa au, mi di tun arihana. Aba me harinya gu uriba tina hagiya no. Wabure me, ida buka gia wariha bu lau ilau mo o magra bu kechi ludu gu ti o madoira gu ga o lau sandi o furisi rugun lu midira gu wamani bu. Nanya ga me hon, ni nari hao, lagu furumi ya wari gila kate ile madugun hu bai hongu rigia, ka la luna bu bai, madugun hu muti ginya no. Aba meti haudi ha mafio gati lu ha sufri runye lu sunda. Ha meti rishago ba nilegi buge bongi yo, aba me haudi sielu lu ha gunda runye lu sunda.
6: San Mateo, capítulo 27.
1: Da laruga dube, aba hadam ridago sun habu tigu fadirigu hama wugiri wairigu te lida hafien hurio arihe kabala hadiga lu hafaru ni Jesuso. Aba hanigu ni grago, aba hederegeru ni lu Poncio Pilato le gumadimat. Dan larihi bay Judas le aluguru bali Jesuso, luago siede hamali la Jesuso lu longwe, aba la sakriha. Aba lagu ya gudoni darandi mruso pulata ligia hon habu tigu fadiri gu luma hon gugiri ya wairi gutia. Aba larinya gu hon.
18: Afigo uhadina. Lau medere gino aba ugiri madunu tilu nowe.
1: Aba harinya gu lu.
19: Kami ya gele wama. Bugia lubarihi lau lira.
1: Aba la chagaru ni huda sensu ligia tempu lirugun. Aba lidi atigire gua lungu. Aba habudu ni habu tigu fadiri gu sensu ligia, aba harinya gu.
19: Sienti vichu gu ni sensu le ti don gafu, tolage ili sensu nabungi. La diga le begi oweni.
1: Aba hawara du, lo lagaye hon lo fula so aba wugiri le adigi bay kate lau ti muwa lau sensu ligia, lo habu na hon terencha nye. Ligia lo fula so hita lubay liri fulaso ligia, chile lumo dan le. Itere liya lagunfudiru lemhe laburiga bay profeta Jeremias.
20: Baruga go ti darandi mruso pulata ligia, ebegi le hichi kwe Israeli na lagu bugiri ligia, aba hagayi hani lufula su aba bugiri le adagu vikati lau timua lau, inariye kuni nabuhe menu.
1: Baruga ti Jesusu ligibu giongo madimati, le aligi da gubali, larinya gahon,
21: bugunya saharu etabai horiyu.
1: Aba larinya go Jesusu lun,
0: Buguya guanari gu arinya gu bali.
1: Da buriti hichi gu habuti gu fadiri gu hama uguri ya wairi gu te liduru, mauna butiha Jesusu ni kata. Aba te larinya gu Pilato lon.
21: Magabu bumuti sale harinya gu bwagu.
1: Mauna buti Jesusu ni kata. Aba te taweri du lanige gumadimati. Kagaburi lumuti mehe gumadimati ligira gudu aba dangriti hongurige lida fedu. Frume guari ga adangriti le hamure haluma. Nyenyen ti aba adangriti disa ti leiba haliri giri ti barawas. Danti le damuri yuhanya lubai sungrigia. Aba laliga dunia, Pilato, larinya gahon.
21: Kahabu serube nigra gudunhi. Barawasi odi Jesusu leumbe larinya magua Kristu.
1: Liri du bali gia Jesusu ladiga subudi la li la luago ladiga la hagimu galun hederegerei. Sunyun la Pilato luago lala le lani na guseruni, aba tauna haluma riyariya galun.
22: Madiga ba ni kata lau girigia uwara guati le. Ladiga gawene du tinabuga, aba uwene du uribati ariye bubuga, ladiga girigia le.
1: Aba hadaruni habuti gufadirigu hama ugiria weirigutia hada ugiria lu hamuria halun lafuri du barawasi. Lu lafaru Jesusu, aba ya ladimuri hagumadi matihon sungrige hagia, aba larinya guhon.
21: Kahata gebiangu be hakusarabilo nigira gudun hu?
1: Aba harinya go.
7: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
1: Aba larinya go Pilato ho.
21: Kapatin na tiga lao Jesus leo ba larinya go Kristo?
1: Aba ho na go sungu ba, aba harinya go.
7: Dago ba ilo ago guru.
9: Aha! Dago ba! Dago ba ilo ago! Dago ba!
1: Aba larinya go.
10: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Larigien, aba hanigun ili sudara gugumadi mati Jesusu tido luba Pilato, aba hondera guagadun ya sun sudara gugayegu lo. Aba hadari aba dagu funatu luagu. Aba hichigu aba rigi loti hiyo labu lugu. Numa aba maburu luha burugu le longwere. Aba tihahu drogu ligibuge. Aba hehera halau. Aba haria gulu.
2: Kabaka ila haruwa ite hurini.
1: Aba gie haswe reguni. Aniga ihe maburu ligia. Hicha goi labu lugu. Lari gie hehera halau itara. Aba haraga chunu dagu funatu luwe. Aba hadari nu ladagra guluagu. Aba hanigani lu ladara waguni wa luagu guruwa. Dale afuri deina haya lube. Aba hadura guluma aba wugiri sirena na giri tisimo. Aba hofosuru ni lu hanigani luguru wa Jesuswa. Itara liya hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata. Mini la lira lubara labu ichigu. Yen hichika giwei. Migi sinyo lo kate gifiti lu Jesusu lu lato. Ocho rigi lumutu, matu lumutu. Dale dago hamali Jesusu luagu guruwa. Aba hahuweru sudara ubunuruni lu hafale inhanu la deure guhadago. Itara liye la gumfili rulemehe la buriha bayi profeta.
3: Akure datinya ubunuruni, luhaniye kaba la hadagi, erede la kawu na deure.
1: Aba hanyuru nyei, lu honi giruni. Aba hichugu aba aburihoni loge lichigu ne nyei lubei lariyega kala lidurubei. Itara liya aburihoni ligia.
2: Jesusu le haruwa ite huriyu.
1: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangna. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
2: Dugie le ganyara bi bagulu nu templu, aba ye barara magudunu li da uruwa weyu, salba go babungua, ahen li rebu bai bungiu, lariba loige guruwa.
1: Itara liya gie hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufida te luluru du Moisesu, fariseo gu hama uguri ya weiri gu te lao, aba ha haria gu hama gua.
4: Salva ti amu, ahen lungua, siyati la salva ragu. Ahen ligia lubei harue tebe Israelina, rarila loige gurua, afinye mamamu ga luagu, rula li lafinye luagu bungiu, salva leiti bungiu gueto, ahen inawe ni lubei luagu hisie lalu, kei aniya galali lubei won, luagu liru la bungiu.
1: Anaba hamuti gie hiwari tia haa daguwa baya luwagu guruwa uwara luma. Abati laburi gadu sunfu lasu luma gie amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, aba laguwara gu Jesusu here, lariyaga.
5: Eli, Eli, lama sabatani.
1: Mini la lira nubungyute, nubungyute kasa wago bigirena. Yenye nuhadagi hanyubi bai agambuti, aba hariyago.
6: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
1: Aba lidi aba hadagi eipa gwena aniga aba mudusi, lari gen ladidure guduni, tau diwen garihitu, aba lichugu ni luagu aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariyago hahibiri.
7: Ingira bai wariha le hanyumbi Elias salbare
8: wariha hanyuwe
1: aba ya ladigu Jesusu aba aguara guni hereti aba tilongwe lida ora ligia aba teheri de gun tibelu tempulo lida bia murusu inugia lo unabu aba ladagaro aba haraba ganali aba labau handibu aba lahune chagun umuha agu ya guati ya staragu hadagi ya finye teluagu bungiu hame ha hilagu anyabanya. Aba hafuri duga lidage hamua ha larige lasaru Jesusu lidage oweni. Aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe le yen lubei hariha ya staragu grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigrubali Jesusu. Da hasandiru bali haraba ganani luma dan harihi bali libri burikate le asusare dubei. Aba hanufu de dagu sarago, aba hariyagun.
5: Inari ni,

0: lire bongi wugirle
1: yenyenu sarago woriya ariya go disegya ha afala rubali hesusu lumage galilea gya idara go hamwe yenyo maria magdalena hada maria to lugo chu jacobo lumo jose tumo hago chu liran zebedeo danle aguye deina lube abaliabi aba wugiri risiti giriti jose ida gieti fulasu le giribe armetia hada gieti gie ha afala rubali hesusu abati lidi lumo pilato aba lamuri hani lugu bu hesusu luma abati larinya go pilato lo lichuguni walu aba lanigoni jose aba lobura guni tida aba gamisa haruto aba lichuguni lido lumo ha iseri leye bela chiga gudube lubari waluago dube lari ge la douru ni umuha lo aba dubu weri ti luago lubenari aba lidi yenyong ti maria magdalena tumato aba maria nyu ligibu ge umuha Laruga, lari yeranse hani loba lueri emera agoni, aba haudi habuti go fadiri go hama fariseo go lumo pilato, aba harinya go lumo.
2: Wabuti, arito go omuti luago arinya gala meha yeti ligira, dahmele mowe gili, luago lasara yabala luago luru wave yulidage oveni, ona hagubo iba achoro rei umuho, darime luru wave yu, miabi hamamo lani disipulu go aryebu, iweru heilugubu, Aba meharinye guhon grigia, lwagu sarali la, wedi timahali meti, lagumu hon yeni le sigulo le frumeti.
1: Aba larinye gu pilatu hon.
3: Baruh mafiu sudara, heba choru humay umuahu le lubui duaga I huarats.
1: Aba ti houdi, aba ha choru ni dubu le lwagu bay umuahu, aba higiru ni sudara gu lun honigiru ni.
4: San Mateo Capítulo 28.
1: Dale las gribe, lueyu remera agoni, ani aruga de inelinyo weyu dimaso. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria, arihe umuha. Sodini, aba ladagaru aba harabaganali hereti ore ligia, lo lareiru aba lani wabure me angelis yelugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obe ladourua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri heniga. Tiabi ladegrego, ma lanari metiharu. Dale harihi bali sudarago, aba hadadagaru lau anufude. Aba heredero kama hilaguani. Aba tilariago angeli ligia hon uriya hagia.
5: Manufude da bumana, subuse titum lau ala uienu kesusulegi, aga lau gubi lau guruwa. Uwa tiga, sarali tilariago ni. Igo umarihi flasu legini nukwe lichugu. Ama mehidi mfurese. Aba mehariye kuhu lani disiklugu. Lwagu sarali la. Lwagu anigila la hubakwa kali leo. Nyei wa tarifu. Nani habu dogadu le lumbe lichugu niku.
1: Aba hodi uriya hagia. Ofu dagwena. Lau anufu de iluma saragu ugundani. Aba hodi eipa agwena ariya gen hodi disipulugu. Sunti ayaha la luago uma, lige larufu dagu hesusu lungu hon, aba labusuru hon, aba ti hayara fadulu, aba hahudrogu lun, aba hoguru ni lugudi, aba lariyagu hon.
6: Manuhu dede huma, heba avisara nyanani gulun hodi gali leon, lagu nyemba la harihana.
1: Dale hodi ya lubai uriya, lige hodi hadage sudara ha onigiru balia, aba hodi uburugu. Aba habahu daguni le asusere dubai hon habutigu fadirigu. Aba haudi abutigu ha adimureha hama wugirye weirigu te lida hafiye hurio lo hebeluru hamo lido aba uwarani. Aba hichigu sarago sainsu hon sudara. Aba hariyagu hon.
7: Hariyaga me luagu dan la leunha la arumuga ariebu. Aba la hayabi lani hesusu disiplugu. Aba hibe rohani lugu. Ahila subudira gumadi matikate le. Wadimure habalu maluagu hufule isi luma dugu la nikata hau.
1: Aba tiheresi biruni sudara hagia sainsu, aba haudi adiga ile wagu bailarinya waguwa hon, itaralinya harinya goni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disipulugu, galilion luagu wubu le mehe wagu bailarinya ga hesusu hon lu haudi, danti le harihi bali hesusu, aba hahudro gulun, lousun anyahe ilan hadagyan, logo ti hafinha luago ligia lá. Aba leabi Jesus o hawago, aba larinha go hon.
6: Rula ali son upafo no cielo luma uboa. Heba lubai ti habugurigurige halilo na son fulaso, adiga humanya nani me disipulo. Badisei humanya lidan liri bungi ubuchile, lidan liri bungi irahe, luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya me hon, luka kamba di haman lu sunle uwawo bainarinha ga hon. Subudi humei, luaguanahin la huma saguweyu darime lagumuchun ubo. Itarala.
2: Uganu buiti lela buri haboi maru kosu luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
0: Aniha uganu buiti luagu ti Jesu Kristu. Lelira buingiu, bruanyu linya ti dan liliribu profeta Isaías.
8: Nona hanyen nona gile bubaragi, lularan se gani uma luga biabe. Agambu o tiago umala lilinda fulasu mageida bati, larinya ga. Aran se uma luba ababureme. Daraku ma uma suruti luba.
0: Ani itara linya liambi bainhuan lidon fulasu mageira bati. Apuri ci hungrigia lun hasakri ha lu ferudin walan hafigom badise wa hagiyami abati ha hayabu inlida gesun judea luma sun jerusalem agambwe la purichi ha anti halle hagufe seruni hafigom abahe la badise runinya juan lida duna legiri bai jordan lauti me ha lura kameyu la deira gua juan lauti gueru la gurga liranago Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hong grigia lidan la purichi.
9: Anite bayaba lega bafatimati nui. Dari luma dinana ni lun nele mochu afaraga de tagriga legeidi. Au lau duna nabadisaran. Ahi legia labadisaribadu lau sifrisandu.
0: Lidon bugati dan ligia. Aban lidi Jesusu nasareti ginye. Fula sule lidan bilimuwa ha Galilea. Aba la badi seruni wan lidan duna le giri bwe hordan. Dan le lafri dun bwe Jesusu duna ruguginye. Aba la dara gun sielu. Aba lari hii la reirun sifiri sandu luagun kei hamuga aba unhu. Aba la gambunwa la rinyegun aba umalali sielu gi. Lari gie, aba la nuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magaira wati. Aba lerederun Jesusu bia mwen veju nyen hagana gwa anima luguganyuti. Aba ti louchaguni mafu ya nyen. Lari gie, aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari gie la darunu wa huan, aba lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumagi buingiu. Aba lariangu.
6: Siluha lidan, jarafa li larui ha buingiu. Asakri ga huma, afinye huma luago uganu lelani na asalbaruni.
0: Logo aba weju, eibuga inalinya Jesusu laru laru duna legiri boi Galilea. Aba larihini Simon luma Andresi lelamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu maribai. Haguru nyati oura ligi. Aba anlarinyagu hon.
6: Higaugu, falahumana. Aba menadugu lu hadia hagurigi yano.
0: Aba higirunu haseni furese furese aba haudi luma. Aba tileibugu Jesusu murusu ya. Aba anlarihini Santiago le liru sevedeu. Luma huan le lamule. Tidanyanu aba ugune aramada hon haseni. Aba laguaru hon, aba higiruni haguchi tida ugune hama ha idere gubalinya aba haudin luma Jesus. Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu lidan lueyu emera aguni. Aba lebelurun Jesusu tidun haligili sinhuriyu. Aba lagume serun arufu daha hon. Wairi tu hanigi grigia lau sun le larinyegu bwe Jesusu, hon ladiga larufu daha hon lau ubafu. Mama kai harufu daha tinya liliru du Moises. Nyenyin aba wiguri tida ligili stuguya lao aban sifiri uribati aban laguaragun lariyang.
10: Kame sabe mestera wamo, Jesus Nazaret, biya biya san lubagri shaguniwa. Subudi numuti katabula, luagu bugu yela lira upungyu le sandubay.
0: Aban ladenga Jesus lun sifiri uribati ligia lariyanga lun.
11: Maniba, uribali dagiya gurigi yale.
0: Aban lowe hajuduni sifiri uribati ligia grigia ligia. Aba lafri du lida agen wagwina. Sun hanyi mbanya aba tawari du hanigi aba halug dagun hamago.
12: Kata isale? Kata isa iseri arifu da hanile? Grigia le gabafu tiginya lun laguma dironinya sifiri gu uribatinya anya gamba hamuti.
0: Aba lagambo honi walogu Jesus ulida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya, aba lidin Jesusu, Santiago Luma Juan, Habien Simon Luma Andres. Ron tiante lime di Simon, tabiru hany. Aba hariyangun lun Jesusu logo sandi yung lan. Aba tilidin tuagun, aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun, lidan mime oura ligia aba taraidagun, aba tasarun, aba tatenirun hon. Danle laludun weju gunyeli aba hanuguni wa sun sanditia ama sunha gawagu banya sifiri uribatia lun Jesus. Aba hondarago sun lila na fulasu lubadu ben. Arida guagdati Jesusu saragu sanditia halautia amuyeguenerigu luyeri sandi. Sagaligia saragu sifirigu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimureha sifirigu agia. Ladiga subudi hamani kate la. Luba laruga da burigali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugudin loi uburugu. Lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unyeni. Aba lidin Simon hama libirigu alwai. Danle hadari rubali aba harinyagun lun.
11: Anyahin tasaragu girigi alwahagu.
0: Aba larinyagun hon.
6: Keimon lidon buri fulaso le jarafabay. Apurichi hanamu gaginye nye. Ladega lun lira niyabi ubowagun.
0: Itara linyan luboyiti. Ayibuga lumuti Jesusu sungari lelea. Apurichi hena. Lidan buri haligili sinhuriyu, lidan sunflas asaga hina ligia sifiri uribati ya hawai grigi. Aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura, aba lahuduragun ligibugen Jesusu, aba layumuragun lun larinyag.
12: Gayarati varida guagidna ahabu busen.
0: Aba lagude medagun lu Jesusu, aba laguru ni lau luhabu aba larinyagun.
11: Pusentina, arida guaba.
0: Kain larinyangu itara, aba laraida gu sanditi ligi. Aba ati launahani Jesusu nyingye, lari ginye guwa arinyaga ina lun.
11: Mabahu da guabaiti ya ni kaun, nyuduri gu baruhu da guabungwa lun hafadri huriyo. Aba mebichi gu ni badagara gu dun luagu baruma dun kaisi larinyangu nun liluru dun Moises. Itara luba harihi ni gurigya luagu arida guati bulan.
0: Aba rig lidin, aba labahu daguni sun le asusere dubai lun hon sun grigi. Ligia le bubai lasinyerun lan lerederun Jesusu, furango lidan ni aban flasu. Aba lerederun le nyin lumuti uahama grigi. Lau sun lira, nyumbu imeme tinya lidan ge sun flasu arihei.
4: San Marcos, capítulo 2.
0: Ati reveyu larigi aba ya lagiribudun Jesusu uburugun kafar naumu aba hagambu grigi luagu giribu halilan. Aba hondarago saragu grigia darilun mabaranya lani benab. Aba lapurichihani uganu buiti lumagienti buingiyu hon. Aba ati hayabu ingadiru wugurinya baruna hagia aba wuguri le deregdali lugubu. Kaiti sinya lubai hachiluru lenyi lubai Jesusu ladega hibe grigie aba hagi darun murusun loigen tablugumuna louginye lenye lubai Jesus aba hareira guduni sandi tinyenginye tida lubarare dan le larihin bali Jesus hafinye aba larinya gunlun le sandi boy
11: ninao ferud nawali bifigon
0: Nyenye nu hada gen arufu dhatinya liliru du Moisesi ha nyu banya nye aba hasami naru
1: kasa wagu la dimre he itera la nabu guenga le bungyo la diga uwati ni aba gayara tiferudu na la figo loidige bungyo
0: subudi lumuti Jesusu le hasami naru boi aba larinya gun hon
11: kasa wagu hasami nare itera kate timasa mene gube larinya wagun walu sanditi le ferudu na wali bifigon Olarinya wagunlu saraba budabun bubarari baiba. Naruhu daliti hun lau gabafu na aule uguri garuwerguti luferut na nafigo.
0: Aba larinya gulun sandit.
11: Saraba budabun bubarari baiba bubiyon.
0: Aba lasaru sanditi lida oura ligia. Aba labudunu lubarari. Aba lafri dunyengi. Ariya gusun hanyen banya lun. Wairi tu hanigi hanyi banya lau kata ile aba hichugun wairi guni lumbuingi yo harinya gaili
13: manihi nya hagi idi wakata yitra buriti gaili
0: nye inginye aba lidi Jesusu laru duna dan le hayara fadumba isaragu grigi ya lubadu aba larufu daha hon lasuru larufu daha hon aba lasigiru ni leibugun aba larihi ni levi le liru alifeo Nyu linya lenye iluboye lagubura huwa lisensu gumadi aba larinya gulung.
11: Falabana.
0: Aba lasarun lewi aba lafalarun. Lari ginyeti nyenye Jesusu eiga lubinye lewi. Nyenye nuginyeti sarago agubura hetinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipulu. Ladiga saragu hanya afalaruti. Dan le harihin bali arufu dhatinya liluru du Moisesi hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipulugu.
12: Idalinya sa legu imbe kumaistru hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
0: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba lariyangu.
11: Hamasandi banya memege iruti insurusi. Hasandi banya Hagia mege banya sorosi. Mama lubeti niabia alu hagurigi ya richagwati. Niabia alu hanya haga figo banya.
0: Logo haba weju, dan le hayuna runglani guhua hama fariseogu, luhagufulirun luma bwingiu, haba hayabu ifiyu grigia, alu gide Jesusu harinya galung.
1: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseogu luhagufuliru luma bwingiu, ahi bani gu disipulu gumayuna rutia?
0: Aba launa bunia Jesus.
11: Gayera tifunage hayuna ruwa misru huti lidon aba mariye dale anihi la adari nye hama. Anhi anihi lubai adari nye sinyati hayuna ruwa lunti haigi. Lachilu ruba da lula nungunu wa adari hama gine ligia meti hadani lun hayuna ruwa. Mafata hutu daugu ubinadu haru tau gamisa iseri. Laduga le meme tife gamisa to iseri girubon Tahiri da gubon to binadu harubon dame le tadin ragon laweri da timaba hairit. Meserunga to ginye diwen to iseri giri lidon aban aga iweru le binadu hali la diga tabosha gubay diwen iseri weru binadu dame le tinyuron. Feri di meti diwen, feri di meweru. Ligia lubayti luti teseruno diwen iseri lidon weru iseri.
0: Logo aban lue yuri emera aguni, eibuga inalinya Jesusu, Hau lani disipulugu labad na gwanadi. Aba hatu ha lani disipulugu tirigu dan le hasugiri. Aba harinya gufari seugu lun Jesusu.
7: Ariha ba hombanigu, kasa wagu haduga wadagi mandule mung lumuti ladugunu walida luweyu remera guni.
0: Aba larinya gu hon.
11: Malei hagidu luwagu lemeha ladugubi David luwagu abadan. Dan le lalama chumbayi ligia hau son libi yugu. Aba lebelu no lubi un bungio dan le avi atare lan fadiru e leinu timabai. Aba leigin no feinto sagrobon, tomaha o bon rei no amo gurige hawedige fadrigo segun liluru do Moisés ani ruli ki ya hon gurige haluma banye
0: abaginye larinye gun Jesusu hon
11: lu wuguri la dugu wa luwe yuri emera guni mama wuguri adugu be luwe yu ligiye ligiya gapafuti neginye awle wuguri gara wargati lwagu luwe yuri emera guni
4: San Marcos capítulo 3.
0: Aba yelebelurun Jesus uti don aban haligilis hurio. Nyinyi ti aban wuguri hilali aban luhab. Nyinyi nuti fiu grigia ariha ahen lagare ni habalubai Jesus lun lidan luwe yuri emeraguni. Lun hadari run lidurun. Aba lariengu Jesus lun le hilali bai uhab.
11: Saraba. Rara maba ya hagibu gine sungu boy.
0: Aba laligudu ninya ha hibiri larinyaga on.
11: Kalumbi ladugun olina luwe ya mera guni. Buiti odi uribati. Lesefruno ibagari odi lagidaron.
0: Sun hagia aba hamanichu. Aba ati lariya gunia Jesusu lau iganyu luma iruni. Laduga tidere hanigi. Aba larinyagun lumu wuguri ligi.
11: Tulebe ibuhabu.
0: Aba latuleruni, aba lareidagu. Aba tihafridun fari sewugu, aba hagumeserun adimure hahamagua, luma hama lanigu erodesi, ida luba lan hafaruni Jesusu hilagupoi. Aba tilindi Jesusu, haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigia galileen. Dan le lagambu boy logo onwe buburi kateri le ladigi boy. Aba hayabu ingwa grigie hudhe gie, Jerusalem gie, idu me gie, lobo afurugu ginye duna hordan, tiru gie luma sidon gie, lun harihini. Ligia lariengu boy Jesusu hon, lani disipulugu, lun aranse nyo hama aba uguni luba, luwe hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibenya lubai larai dagwa gudun sun sanditinya aba hagura gun hongwa luagu lurungu haguruni lun larai dagwa gudun danti hale lari harini hagawagu banya sifiri guri batinya aba hahudura gun ligibu gine aba hagura gun sifiri guhada gine harinya
10: lira upungi upuguya
0: aba leveri duninya Jesusu Lumarinya gun hamani katenye la. Lari ginye, aba lamuderun Jesusu logo aba wubu, nye luboye laguara hon ha umbanya labuser. Danle ondara lanya, aba lanua dirun du su hadagye, lun luma banya lan suanda, luma lun launa haniya apurishi. Aba lichugun ubafu hon, Lun harai da guagudun sanditinya, luma lun ha saga ha sifiri guguribati, aniha ahiri duusu wugurinya hagie. Simon, leumbe lagua ha Jesusu Fedru, Santiago, lao hua le lamule, ha liranhunyu sebedeu, ha umbanya lagua ha Jesusu, buaner hesi, minilan lira liranhunyu wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago, Leliro, Alifeu, Tadeu, Simon, aba meha wuguri le afagwati lun hawanse ruhuriyo, luma Judas Iscariote, le aluguru bali Jesusu. Lari ige aba hagiri buduhari gun, aba hebelurun tidun aba muna, aba yahondara go saragu grige nye, dari lun madani hamani lun haigi. Dan le hasugu dirubali liduhin Jesusu kala suserebai. Aba hayabu ilun yebe hanuguni. Laduga hariyengu grigi elogu lulu halilan lao. Nyenye nuarufu da hatinya liluru du Moisesi ha achilurubanya Jerusalengi. Aba hariyengu.
1: Guguri le anie Belzebule mafia le habu ti sifiri guguribati eluma. Laulu bafu mafia la saga sifiri guguribati.
0: Aba ati laguarun Jesusu hon lun hayarafadun lubadun. Aba lichugun aba hempulu hon aba halariyangu.
11: Ida luba gayara la sagaro ni mafia guanarigo. Fulmi aguari garuwe hanile afani ragute lun agen da go hamagwa laguni chaguba ani sinya begi hadura ro idu henyu keisi du henyu aha ya fani na go ahi hamugati afani na go mafia lagenda wa melumagwa sinya be ladura no lagu muchagwa go lergo be lira uati niya balule belun lubi apa ugur le herete lun la nuguni lilago ahi magura go la ugur le herete ligi forumi itar arginin gayara la liver hani lilago ni naru hau la ugayana la ferud no wala sun fiko luma sun uriba ni le harinya go begurigi lue digen lun hadim re ha uriba la go sifirisando sinya be ferud no wala fiko lir le rede ruba haduno lun sunda
0: la rinya go bali jesus lira la diga harinya go logo luba fulla mafu ya luba fu sifirisando le li dambo la rigi aba ta chilir lugu chu jesus ha ula mule no le nyi luba jesus aba herede rumbo gudi aba ho na gudun luago hati nyu banye ge yego lao jesusu aba harinya gulu
12: anu hati bugu shuhau ba mule nu bogudi halu hanya dibu
0: aba larinya gun on
11: kagi nu shubon hama na mule nu
0: aba larinya gun hawa gun hanyu banye ge yego lao aba larinya gun
11: anya han nu shu hama na mule nu laduga furme wari ga hadugu ti lugunda bongiyo Agia na mule nubanya ni tunu tuma nuguchu.
4: San Marcos capítulo 4.
0: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba honda ra gunsaragu grige le nyi lubay. Ke gibe nya lubay grige nyi. Aba ladinu Jesusu tidun aba ugune to nyi bu dunaru. Aba lanyuru tida aba herederun sun grige laru duna. Aba ti larufu da hasaragu katen hon lau hempulo larinya ga hon.
11: Agamba humano, nyenye aba abu naguti aba lafuri don abu nagu. Lida afur haina lani lila nadu aba labur ha lida age luagu uma. Aba hayabi dunuru aba heigini. Libri aba labur ha labati naguan dubu lenye lumuti uwa la hasaragu mua. Aba labu chumfurese la duka mahuli lila mua. Dale lasu duweyu aba lasurun kaiti malagle lubai aba lowe libri ilo aba labur halabad nagun hi aba lawai na mudun hi uwar loma aba lanyara da guagu duni magin du ti nad ligi ani hinti li ta gi abu hati li don mu abuiti aba labochu aba lawai na mudun malu bui don lubu hauti li ta gi ani hin li ta gi ishi guti daran di in luagu kara aba ilo libri ruti uruwawin libri sa
0: Aba ti larinye gun hon.
11: Hagarige irugubo nye luha gambo, agamba hama.
0: Lari ginye, dan lelerede rube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu, aba haligudini kala lilabay hempulu le, aba larinye gun hon.
11: Huguya, subutigu de lali bungi yu kate yaramu dogwati le lani na laruwe ya hon. Ahanya hama berese banya lau lereru, Lau hemplu la inya wagu wakati iluagu ti laruwe ha hon. Lu dame la harihi, ibidi ilamu ga hon kala la nichi kupi kate ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamu ga gufuna da hama, lu lasi ya nuhagiribu dun lu bungiyu, lu ferudu na wala hafigon.
0: Aba larinya gun hon.
11: Uwa tisa kufuna da humani ile, idalubati kufuna da humani libri hemplu. Le abu nukubali lila nadu, Itara linya kele ya purisha bali le neru bungiyo. Anye ngurigia, itara hanya kele la nadu le abur habu ilidun uma aba hagambu ni le neru bungiyo. Larige hagambu ni aba le abi mafia, aba lagidaro ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri ngurigia, itara hanya kei ilo le abu nuwa bai lagana go wadubu. Aba hagambu ni le neru bungiyo, aba heresi biru ni lau ugundani. Gamalumon, kei malagle lubai, Medere buguntia, nati lehocha waguniwa o heiba honu la luegen lereru bungio, aba heferi diruni hafien. Hayabi hibiri, itar hanya ke ilo le abu nube ilagana guahiyo, aba hagambu ni lereru bungio. Gamalumon, weri tumati hafudu la wakati le lani na ibagari le, aba leyedu niya linsi habu irisini. Aba habuse anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungio titage hanigi. Migno titi lun la luba hon hada gurigi hagia. Gamalumo, anya hegia gurigia, itar hanya kailu le abu nuba ilida mua buiti, aba hagabu ni lereru bungiyo, aba haresi biruni alu boho ti kate buiti hada gien ke ilila nadile ichigo be darandi agu luago aban ilo o uruwa wen osan.
0: Aban lariyangun hon.
11: Beba tifunagi aba lampu lun lichigunu wa tabu gien aba gafu wa tabu gien lagabana. Uwa, luago dabu la lichigua lun laruwa nga dagudun munada. Uwa ti lubaiti ni katale ramu dagwati luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni katale bidi wati luma subu diruwa baila. Agariga iruguba nye luha gambo, agamba hama.
0: Aniya gatiginye hong.
11: Teni humati ya lule hagambo bai. Ladiga le auti hamisura haamu, lau baginye hamisura hoa. Ruwa re ya ligia memuruso lau. Itaralinya lubaiti, legamati, lichikuba lau lu. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le luma bai, lagida ruba lwe.
0: Aniya gatiginye Jesus.
11: Itaralinya lalu habungiyo, ke le susar dobe lo aba ugure le abu no be lila na de lida mu ligia me me lo aruma gonyo la o aga go du wonyo la ari e bula ye be o we yu go ye be bo me me ti na de ani we ri ligia kama lumo e bi di ti lo abu no go ti ida linya la la susar do mu wa go na rgo aranda rate furumi e aba la fur do idi bu nyenge aba lege le be ha nyenge aba la bunchu ila we la ila da telefona le lila na de aba la tau hou ni wala duga chiluha li lan li dani la luba hon.
0: Arinya gatiginye Jesus.
11: Kasa le nega be la ruwa habungiyo, o kaha muga himplu ga yara be wayusurun lun warufu duni. Itra linya kei aba atila mosutasa le abu nu ti lida mua. Ligia aba lidange ilo le nyure uti mabu yi ubogo. Gama lumo, dan le labu nu, aba la weri dun, ligia weri ti mabu yi tidage sun hidru gaiguwa tuto lida bon ichari. Wina muti lilimu dari lunga yara la hemera gudunuru labu gen la munyunga le lichi gubai.
0: Itara liya ha, larufu dhaan Jesusu logu laruwi hapungiyo, hon lau sarago himpulu, libe le dari le nyi lumuti gayara la gufuranda hama. Marufu dhaati ni kata hon logu laruwi hapungiyo mayusuru ga himpulu. Aba lafura angwagudu ni sun himpulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniye ku Jesusu hon lani disipulu.
11: Kemo lo bafuru ku laguno.
0: Aba ati higiru ni yasungrige hagia aba hanugu ni Jesusu tina ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwa rahama. Aba lafura gung aba garaba liherete. Aba lebelu ha du natido ugune dari lunyebe tabu inchu. Larumu gunye ti Jesusu tiyu na ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku dahani, aba harinya gulu.
14: Maisturu, meberese kutu pusala uwa dipire kuala.
0: Aba lasaru Jesusu, aba ladeni halun garabali, aba larinya gun lun lagunu.
11: Manibu, derege da guaba.
0: Aba lagalu madungarabali, aba darangi ilala sunkate. Aba tilarinya gun hon lani disipulu.
11: Kasa wagu lueni bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
0: Aba herederu lao onwe bu hanufude. Aba halugidagun hamagu.
15: Kata ifunasa ale. Ibi nilubai garaba li luma barana. Adiga hamuti le lubai bai.
4: San Marcos capítulo 5.
0: Aba hachiliru lo bafu rugun lagunu. Lido flasu le giri bai gadara. Lari ginyarugu lafri dun Jesusu tidange uguni. Aba liyabu aba grigia kawogu te aba sifiri uribati luagu. Grigia ligia kabu sandu ge lafri. Ladiga nyi la laga nowa. Ani uwati ni aba ngayara ati lagira guni. Ni lau gringri. Lau sun gragwa nya hama li la lugudi luma luhabu. Lau gringri sun anda latu muraguni. Uwati ni aba ngayara ati lagalo maruni. Suwa da ha laibugun ariyabu weyuagu. Aguara hei na logu buri wibu luma buri gabu sandu. Iba gwei na ligia lungwa lau dibu. Dan le larihi imbalin grigia ligia Jesusu dise gine. Aba laibagu lubarun. Aba lahuduragun ligibu gine. Aba laguaragun lung.
10: Kosta wagu pemetera wamo. Jesusu lira ubungyo lenyu timabe.
0: Ayumra guati na bun luagu liri buingiyo, lun masufure gudun banin. Larinya guboy itara ladiga gumesele la Jesus warinya galun.
11: Sifri uribat. Igira bay gurigi ale.
0: Aba lalig duni Jesus.
11: Kabir.
0: Aba lona bun larinya ga.
10: Lehio niña, ladiga kibetio.
0: Aba hayumara gun sifri hagia lun Jesus. Lun mona halani ya bau gudin luay flasu ligi. Kaitinyai nyenu luboy sarago buiruho. Aiga nyai logo wibu aba hayumura gun sifiri guribat nya hagia lu harinya ga lu
10: ona bawado buiru hara rubo ma wo lu be beru hado
0: aba tilitu bu Jesus u ma hon aba hafuri dun loy gri ge ligia aba hebelu ron hado buiru nye nu hawara bia mi lu buiru aba hagura gun buiru hagia hon gu aloy gen wibu aba haburu ha barana hon aba hanyara ta aba ti hanufu de dagun ha oni giru bali ambuiru hagi aba hai bagun aba de goy le asusere de goy uburu go luma ara aba hayabu ingwa grigi ari hei kala asusere de goy dan le hachilu rumboy le nyi luboy Jesus aba harihi ni grigi le meha gawagu boy sifiri uri batia nyu lin tau nyinginye la tahiru ari de goal aba hanufu de dagun hati ari hubali aba habahu daguni le susere duboy lu grigi le bugagawagu boy sifiri guri batia luma hawagu ti buri hu on aba ti hayumura gulu Jesus lu lafri dun lidange hagai dan le ladinu boy Jesus ti do guni aba la yumura guri le buga kawagu boy sifiri guri batia lu lidin lu ma ti Jesus arinya garaguti lu
11: beba bubi un hamon bidunhin aba me baba huta guni sun lela dugu bi babure me bumbi ubuagu lau lugude me habu bon
0: aba lidi aba lagume serun aba huta guni sun lela dugu bi Jesus logu lida sun fulasu de kapolisi aba tawiri dun hanigi sungu ba dan lela giri budu bi Jesus tida uguni lugu bafuru guginye duna aba hayabu igua durubu nugrigi ya le nyinyi luboy aba lere de runye ilaru dun aba tilia bu aba hada gen tabuti haligili sihuriyo giri ti hail dan le larihi bali wugri le Jesus aba lahu duragun lubadu lugudi aba la yumura gulun larinyaga
9: anu henira tobe kemo bishiga buha botogo arido go tamuga ani gabagri tuguyeme
0: aba lidin Jesus luma saragu hanya grigi afaloruti aba buriti hamuru daguni Jesus hada anti saragu grige ha nyenyu aba wuri sanditu du suirumu tao lao lese ha hito tidagi sufri haru saragu hamagen surusiago ani vesi tali sun le tumat marei dagun gao ngwene rugu ligia tisandi aba tagambu la dumure hon logo Jesus aba tiabwe la naga agen hada saragu grige aba tagunru nu la dairegu la diga tarinha gutun guarugo
16: lauro gumena guru no la dira gu nareita guba
0: lida ora ligia aba lere de un lesen ajito tuoi aba ta sandira gutun gua logo areita gua ulan aba ti la sandira un Jesus logo areita gua dali la grige la ulubaf aba la gara ragu hawagu grige ha la naga gien banya aba la ligda ha larinha
11: kaguru bitu agu na daura gu
0: aba harinya gu lani disiplu gu
8: haria gu pinya te lu hibe grige ya alba gu muru gu hanya la algu da hagi di kala aguru bi wa
0: aba laria gu Jesus ke ye gu lao alu akala aguru bi lua gu aba ya bi uri tuguya adada garena lao anufudi subudi yun te ile ya susere dubai tu aba tahu durogun ligibu gen aba tarinya guni sun inaru nilu aba larinya gun Jesus tu
11: nira arida guadi buladuga bafie baiba lau daranglo arida gunyulida ge bisandi
0: nyengil Jesus adi mureha lige haya bu inlubi ge wugri le buga nyumbu iboy ogai logo tisandi lero aba hariya gulu tu guchi irahu tugoya
14: hilate bira igere gubebe maestro lungu aguento
0: agamba lumuti Jesus le harinya gubai aba larinya gulun wugiri ligi
11: manufu de daba afinya ruguba
0: Mahati haudi amu luma, Luigi Gies, Fedru, Santiago Luma Juan Le Lamule, Santiago. Dan la chilurumbay lubion uguri ligia. Aba larihini chagagu hama grigia ha ayahumanya aguara. Aba lebelurum aba larihun on.
11: Kasa wagu harencha, ayahu aburi hukuya itera. Mome tutia irahuto, tarumu garugunyi.
0: Aba hehere han lao. Aba tilafu ida gudunia Jesus sungu boy nyengi. Aba lanuguni tuguji irahutuma tuguchu, hama ha nyundu banyaluma. Aba lebelurun le nyengi tuboy irahu. Aba larugudini tuhabu, aba lariyagun tun.
11: Talita kumi.
0: Mini lan lira, bun nariyaga saraba. Leda aura ligia, aba tasaru irahu tuguya, aba taibugu. Weiri uhuru, du sirumu tau. Aba tawiri du anigi grige hanyimba. Aba lichugu Jesusu dimure hereti hon. Lun mabahudagu hamani nikaun. Aba ginye lariyagu hon. Lun hichugu egini tun.
4: San Marcos capítulo 6.
0: Aba lidi Jesusu nyenge. Aba lagiribudu lagairu. Aba haudin lani disipulu luma. Da la chilirubu ilueyo emera aguni. Aba larufu da han ti da haligili sihuri. Saragu hanya grigi ya agamboi. Aba tawari du hanigi lau larufu da han. Aba harinyagu.
12: Alia funasan la frendere grigi le sun le. Kasan luye rilichua ule luagu bai. Ida liasa gayara lubai la dagu milagro. Saran fangai gale tireu maria le. Libu ganya Santiago, Jose, Judas iluma Simon. Ani wama yanu ginya litun.
0: Aba hichugu mabauduni luagu. Aba lariyagu Jesusu hon.
11: Gunta tiya sungurigi lau aba profeta. Mama rigali ligia lita agen hageira o haduhe la otila na lahaba.
0: Ligia lasi yanuba iladuga amu milagru nyei. Loidiga lichugu luhabu hawago biyaru sanditi. Aba laraida guaguduni. Wairi tuti lanigi lau mafinye hama. Lari igien aba laibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawagu du sulani gu disipulu, lun lagume serun ouna ha yan bian bian, aba lichugu ubafu hon, lugayara la hasaga ha sifiri uribati, ruti dimure hon lun manugun hama, nikata logu haibugun loidige badu, maulumuti ginye, hanugu ni feng, ni sagu ni sensu, lun geidig la hasabadu, lun mabia matan hasimisi, arinya gati ginye hon.
11: Namele hebelu rutidun aba muna pusura, Reide humanyi ti da meme muno tuguye dari hafuri dun lida nge fulasu ligia. Ahu ti meresi blu yuhama lida aba fulasu, mahagie me hagambunu, uri humanyi gien, aba me hafuri duni kaliki lue gien hukudi, lisei ni me magunda ni hau lina na fulasu ligia. Igira humanya kei hadari ragu honwa, nyenara hau, lagu dame lala chilu no luwairu bungi lun laguse ragu dunia sungu rigia, ma wainu bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomora na kei lila na fulasu le meresi biru balun.
0: Aba ti hafri dun, aba hapuri chingha hongrigia logu lunti la hasan siru ni yigaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Hurugu wa hagia garaba hawagun saragu sanditi. Aba haraida guagaduni. Kaiti agamba huwa lilubo ilogu Jesusu lida sunflasu. Aba agia la chiluru, larige rigun uruwe erodesi, saragu hanya arinyaguti.
9: Saraya huale abati se bai lida ge oweni lige lueni bai lubafu.
0: Ibiri arinyaga.
12: Elia si leme ha profeta le.
0: Ibiri arinyaga.
1: Aba profeta kei ha binat.
0: Dan le lagambu bali erodisi sun le aba larinyagu.
9: Hua le meha na dira gudiba ichig le saraya lida ge oweni.
0: Le meha susera dubai au na halimeha erodisi adagri hua. Aba lagera guni lao gringri frisurugun taduga Herodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule Herodesi uirio. Aba lanugunu Herodesi lumarime. Aba meha ladinya gun huan luun Herodesi.
9: Mou lumuti bagamare dunu lumari bamule.
0: Aba leyere gudun huan tun Herodiasi. Aba antabuse erun tafaruni hilagube. Gama lumun. Siyantumuti la duga hanufute tumeha Herodesi luwe. La duga aba la wuguri richagwati ani sanduti huwa. Aba ati launigiruni la usuda la la gamboni Herodes le la riango bihua abalere derun ibidio galunga bala la dig agamba lumuti la ugundani aba tadarinuni Herodes tichansi dale la gufliru boy Herodes irun aba la dig fe du hon kumadi matia ama habuti usudaraga ama amugrigia weiri guti ha galileva aba tebelu un tiro de Herodes inyi buboy fedule aba tabina ha unda ti Herodes ama sun ha nyi bonya ai galuma la tabina ha irahu to aba larinya gutu
9: amuri ha baile babu serunuma nichukugo
0: lulu mutilere un tun logo nichugo ila furume gori gukate le tamuri ha luma tu ibini la tamuri ha ni lamida la ruin ha aba tafuri dun aba tarinya guni tun tungush
17: kabasa namuri halum
0: aba tarinya gun tun
16: amuri habili chigi huale badi sei habi luma
0: aba tebelu nu irahuto furese lenye luboi urui aba tarinya gun lum
17: busena lu bichi uni lichigi huale abadi se habai nu lida aba siet gwele gwele
0: aba liru tagun urui saragu Kamalumo, kairula lilubai lereru ani agamba guhanya amisro hauti ulu. Mahati lumu michu lubai la le tamuri habai luma tu. Frese, frese, aba launa haurue aba sudara, laudimure ilu, laniguni lichigu huwa lu. Aba liki sudara ligia furisu ulu, aba ladiruni lichigu huwa, aba laniguni lida aba asiet. Aba lichugu nitun irahi tuguya, aba tichugu nitun tugushu. Dale hagambu bali lani uhua, aba hayabu ilu hanigu ni lugubu, aba habununi, italinya longwe huwa. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lidage hapurichi ha, aba haundaragu luma, aba habahudagu ni sunle hadigu bai luma le harufu da habai lu. Aba lariyangu Jesusu hon.
11: Igo ugo, keimu wemera walida mafulasu le darangilati.
0: Larinya gubali lira ladiga nyinyo nula saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Darilu madani la Jesusu hama lani disipulu nilu eigi. Aba luboiti houdi, tida aba uguni lidong aba flasu magaira wati. Kamalumu saragu hanya hadange ha aribali houdi asugu diriuti. Aba ati hayabu ingwa lida gesun lirangu miflasu aibu gaina, aba hachilu iru lubarage lachilu Jesusu au lani disipulu. Dale larairi umbe Jesus tita geuguni. Aba larihi luagu agora bahanyi la sarago grigia aba hakute medagu lu. Ladiga itara hanya la kaimu lu hamuni. Aba laguna serun arufu da sarago kate hons. Dale tari hali aba hayabu ilani disipulu aba harinya gu lu.
15: Tari hali tia. Eni uo tia agana uti lida flasule. Una habanya kirigi halu kau di lido buri nirahi flasu le yarafa bai lu hagai hafen. Adiga uwa kini kata ya lu pegi.
0: Aba, larinya gu Jesusu.
11: Ruhu maigi ni hon.
0: Aba, harinya gu lu.
14: Bayara tifnagi wodi agai hafen hon. Usewa tehamuga lebegi tinya sawe yu wadagi manu lu tagai hafen hon suhu.
0: Larinya ga Jesusu hon.
11: Atriyong e fein rumo, ei bari rum.
0: Dale harinho barum, aba harinha gulum.
12: Sengu fein hamabia udru.
0: Aba lanyura gudune gurigi e sagadiu. Aba hanyuru san san luma dimi san. Kaisi larinha gulum. Aba lanugni Jesusu sengu fein to luha burugubon. Hamabia udru ha, aba larihu cielo. Aba latei yuni buingi utuagu. Aba lagupa chagunum. Larigi, aba lamuru sohnu, lu lichu nu hon lani disipulu, lu hafare hanu hadan grigi agi. Fare ingo hamanya ginye bia udru hagi hadan sungubay. Houtien sun hagi akimule. Larigi, aba habu incha gudun du su faninye, lau tife fein, luma udru igiragut. Sengu nyanu milu ugrinya aigitinya, bau gudin hawai, urinya hama iranganyo. Aba tiladina gudini ya Jesusu lani disipulugu, tidon uguni lun hahinyorogu luba lun hachiluru betsaido. Suaniha la ayorogo hongrigia, dale nyudu hanya, aba lidi logu wibu afrida lubu ingyo. Dalagunye dube, lamida aruduna uguni au disipulu. Jesus urgale buga labu gomuaro. Abalarihi logo ere guhale la hulu ehewa la duga abaruni la garabal. Dubalaruga abalidi Jesusu awagu aibugaina ngibu agutuna. Las guraye behao. Dale harihi bali aibugali gibu agutuna. Aba harita gun logo ufiyon la. Aba haguaragu. Laduga sunhagia hariha hamut. Aba hanusi de dagu. Aba ladimu rea hon. Aba larinya.
18: Ganigu huma ei. Manu de da huma. Aule.
0: Aba ladinu ibu uguni hamon. Aba lagalu marungarabali. Aba tawairi du hanigi lao. Laduga uwa gile la kufuranda hamani milagoro. Le latigu baita ufein. Logo gabafu la lu sunkate. Lererugu hanigi. Aba hanyo guni duna. Aba hachilurun ena sareti. Aba hagurunu ugune larudun. Kaili aube hareiragu. Tidage ugune. Itara asubudiruni lila fulasu. Logo Jesusula. Aba haiba agolido usun fulasu. Arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia. Anaha sanditinya. Tida habarari le nyehi. Lubai hagamba logo. Nihi la Jesusu nyehi. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura. Uburugu yebe, liranu yebe fulasu, arabu yebe. Aba hicha haun sadiki ya umat. Aba hamuri ya ha, luma, lungu, ligirunia, lurugu, agurunu, sanditi ya hagia, luagu, taru la dairagu. Sunti ha, aguru banya, luagu, araida guati.
4: San Marcos, capítulo 7.
0: Aba hayabu in fariseu gu ha mahada agi arufu dati ya liluru du Moisesi. Ha, nyubu ibanya Jerusalem ye logo Jesus. Aba harihi logo anyangi la hada ke disipulu gu magufu liruti ya lao echu ni lelani na arumadu ni ligibu gembungi. Houti ya machibu gu hama ihaha. Falaha mutifari seo gu hama hibiri huriu binadu hagaburi aguchagu lumuigi hama magufu lirunga hagia lao echu ni lelani na lachibu uhabu kai lugudu. Dale hayabu imagiri drugu gie maigi ibanya machibu gu hama ihaha. Anihi buriginye sarago luwiyari echuni hafalaru kaiburi lachibuni oweru saudiyoru baulu asie. Abati haligudu ni fariseo guhama arufu dhati uliludu Moisesi hajia Jesus harinyaga lu.
12: Kasa wagu mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu heigi mboi lau nibiye hahab.
0: Aba launa bunia Jesus.
11: Linaru profeta Isaiasi talen larinyo gubui huwagu lagu biangu ala higibu. Larian hare, grigi ha, hayumaru rugunye hichiga inebe seino, ahon tu haniki, tiseto noi. Malati hau duragun no, laduga, leanu gunye hakuma di wuguri ya harufu daha.
12: Aba larinya gun Jesus.
11: Igre humale luguma di bungi yu, lu hafalaru ni binadu hakaburi binadu grigi. La shibunu wa saudi yaru, weru lumakati libe inalira. Maestro gugunye buiti huguye. Igra humuti luguma di bungi lo hafalaru ni binadu higaburi. Anega ti meha Moisesi, ineba hama aba gubri gubu, le anaba gutin la gubri gu hilala. Ani ti huguya, arinya gatun lagu gayara la larinya gu ama griga lo lugu chin oto lugu chon, sinyati nedere gu nibu, latiga son le numa bay, arinya gatina lagu lun la nishiku ni lun bungi. Lagu furumi guare gu la le arinya guti itara, mama li la lun ti lidere gu niya la gubri gu. La ulira, Mebege gudda huma li luguma di bungi lu hafalaru ni binadu higaburi adiga hugu ya sarago kati libe inalira.
0: Aba ya laguanu Jesusu hon grigi ya haa nyimbanya aba larinya gu hon.
11: Agamba humana sun hugu ya kufuna ta humana me. Uwa ti ni kate beluru ti lidon grigi ya lulawia da guduni ligibu gen bungi yo. Le afri dubai titange la niga grigi ya ligiawia da gudubali ligibu gen bungi yo.
0: Dan le ligiru ni Jesusu grigi hagia. Aba lebelu rumuna don. Aba haligu duni lani disiplu gu logu himplu le. Aba larinya gu hon.
11: Uwati saa kufuran da huma. Uwati saa kufuran da humani. Luagu son lale ebelu rubai bogu digien lidon gurigia. Sin ala lawia da guduni ligibu gien bungi yo. Ladiga mebelu titidon lanigi. Luraga irugun lebelu ra. Nyengi aba ya lafri don lidan gien.
0: Laulira, larinya gu nye logu haruma lan sun aigini ligibu gien bungi yo. Arinya gatiginye.
11: Anati le afri dobelida gagurigia. Viye da gudalumuti ligibu gabungiyo. ladiga li da gya guri gya oti da gya hani ki lafru da la gubri samino aga barahani salufri afarahani iberuhani iga duwo iyere habuni iyeni marichara kun la ibagari gumugo marasoluko anangu ni ungwo libido niga au sumburi kate uribati le ti da gya hani ki guri gya liabi ligiate avieta da gudubali.
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Gureme, Gamalumo, Ibni Only, Ha, Labge Baña Dabula, Gayara Tiguiñe, Aigiti Dageti Fefeito, Hagubon Isanico.
2: Aba tilarinho com Jesus Utum.
3: Adimor errado e bubuido. Gaiara halibidi. Furei raci firi uriba titi da guinha birag.
2: Tale tachini rumbai muna da. Aba tadari runu irahu gabanaru. Furei halici firi uriba titi da gui. Aba lafri do Jesus lobo guinha e tiro. Aba lasse grun sidon guinha. Luma lidange buri fulasu lani na Decapolis. Aba lachiru nu logo lagunu Galilea. Nyei hanuga aba nguguri magamba titi daga daga lereru. Aba hamuri haluma lun lichugu ni luha buluagu lun larai da guagdu. Aba ladinyu nu Jesus nyei gie lau hawai brigu. Aba ladaru bia lirahu nyu luha bu larigeri gu. Aba lasu yeru. Aba lahuru duni nyei nye lau arire. Aba laringi sielu. Aba laguaragun aba larinyo.
3: Efata.
2: Mini lan lira daraba. Aba ladara run larigeri gu magamba di kiligia. Aba tangi chunyenye nu ladimu rehabuidu. Aba larinya gu Jesus hulu mabahuda gu hamani ni kaun. Tatuma larinya gu hulu mabahuda gu hamani ligia tuma habahuda guni. Aba tiburi tawayi gu hamiki saragu aba harinya gu.
4: Adlita lumuti sungkati buidu. Garilu lagamba gudinia magamba ditinya. Adimure gudalanya maria gaditinya.
5: San Marcos, capítulo 8.
2: Lidadan ligia, abay honda agusaragu grigia ani uati ni kata hama lun aigi. Aba laguaru Jesus hon lani disciplu gu, aba larinya gun hon.
3: Gudeme tinya grigia hanu, ladiga urwa weyu hau numa ya ani uwa li ni kata hama lu haigi. Ahanya nona haagu yugu meigiga, ladagaru bafalala hawagu umada. Ladiga anyahi hata agien, disa tinyenye lumuti hayabi.
2: Aba hauna bunilani disiplu gu harinya galun.
6: Ida lubati hega guduni wajali na fulasu mageira watile.
2: Aba lale gudunia Jesusu larinya gahon.
3: Atri yon fei huma.
2: Aba harinya gun lun.
7: Sedu.
2: Aba lanyura gudunia grigi ya muwa rugu. Aba lanugu nu sedu fein tugu ya luha burugu. Aba lichugu etengiru ni lubu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disiplu. Aba hafari nganu hada angrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Uduru hama. Aba lichugu etengiruni hawagu. Aba lafari nragiduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungida hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara nyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugu dali manutu. Aba hayabu ifariseogu, aba hagume serun asige ni haluma Jesus. Lunti auchoguni, aba hamuri ha lunu larufutu aba milaguru hon, siyelu. Aba lawaragu Jesus weiri aba lariyagu.
3: Kasa uwagu hamuri ha gurigi ya lani ya danle milaguru. Ninaren hau, lagu marufutu ba ila milaguru hon.
2: Aba ligiru ni Jesusu, aba ya ladi nutidu uguni, aba lidi lobafuru gunu lagunu. Bule hamuti disiplu gu anugu aigini. Aba rugunyu tifeng hama tida uguri. Aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
3: Gooni gihumati loi halebi ni fariseo gu luma lilebi ni herodase.
2: Aba harinya gu disiplu gu adangwa.
8: Ladete manugu oma feng larinya gu bayitara.
2: Aba lasugu diruni Jesusu harita gu aba larinya gu hon.
3: Kawagu harinya galwagu manugu hama feng. Ua gali gufuna da huma, me fei huguia. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago, magambu tun san lau hariga iruko. Marita gom hama lisa, dale na fari habaro un sengu fei hada sengu milu uguri. Atri yon faninha tau ti fei habudu.
2: Aba harinha gu.
6: Duhus.
3: Agi dale na fari habaro un sedu fei hada gaderu milu. Atri yengi a

0: Nia buin habudu.
1: Aba harinyo.
2: Sed.
1: Aba larinyo gunhon.
0: Ua meme gilisa gufuna da homa.
1: Lari dinye. Aba hachilu rubet saidon. Aba laniguni wa aba marihi tilun Jesus. Aba la yulma regulun lu laguru luago. Aba luboiti larigu dumi Jesus marihi tiligia. Aba laniguni bogu din lui flasuligi. Aba lahuru dagu ariri luago lagu. Aba lichu ni luha buluagu, aba lalugu duni ahin gayara halilubai larihi. Aba larihi, aba lariyengu.
3: Ariha numuche ugeri, gama lumo, narihi ni akaitidi buwewe, ibagwe.
1: Aba lichu ni Jesusu luha bu, luagu lagu, aba larihi ngirigi eligia, lau, koniki. Aba larihi dagu, aba larihi ni sunkate furam. Aba launa hani Jesusu aguyu, ariyengu inalu.
0: Ebelu rabati uburu mo, Maria gumpai meluni abanyi.
1: Lari gie, abalidi Jesusu haulani disiplu gu, nito mbui, nero hinfla sule geyegu bui lao uburu gu, Cesarea, ne Filipu gu. Umada, abalali gu duni yalani disiplu gu, larinye gahon.
0: Katana sa harinye gugurige?
1: Aba hauna bu, harinye ga lu.
2: Anyahin harinye gutinye luago kuan lale abadi seihabai buguye. Hibi di harinye ga luago profeta ban Eliasi. Anya higini yariye gutinya luagu amu la profeta buguye.
1: Aba lariye gunhon.
0: Anti huguye, katana tilida harita gun.
1: Aba lariye gun fedru lun.
0: Buguye Kristu bay.
1: Aba tilariye gun Jesus unhon, lumariye gun hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesus warufu dahahon, lariye.
0: Lonti na sufri no sarago, aule uguri garu warigutin. Wairi bai hichi gun wuguni ya wairi gutinya lida hafinye huriyo meberese ni nao. Itara lubagi ya hauseru ni na habu tiku fadiri gu hama arufu da hatinya lilurudu Moises. Narinya hare hon, lagu nafaruwa balahi lagu bai, gama lumo, nasa aruba lida gen owe ni luagu luru wa weyo.
1: Furaan guti larinya gunile hon, abati lanugu ni feduru Jesus nyingi, abalagume serun adein halun. Abalagara ragun Jesusu, abalarinyi hawagun lani disipu. Aba lebe chuni Fedro, aba larinye gulungu.
0: Dise ba noi mafia. Buguya, masami naruti bukaila sami narubungi yo. Basami narunkei wugurinye.
1: Aba tilaguwa run Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grigia luhayara fadunlungu, aba larinye gun hon.
0: Lebusenti la fala runina, bulia ilai kate nyila. Barule iluguruwa falalana. Laduga leabusen ruti le sefuru ni libagari, Le feri di rubai, ainti le e feri di uti li bagari yau bo gun nuegye luman luegye ugano lani na salbaru ni la salbaru bai. Gagye hu la lun kurige la ganyiru ni sumu bau, le feri di rome luwane. Uwa te ni kata lani na ubo le, le gayara ti lichigu ni kurige luagu tesefru luwane. Le anigo ti busiga na nuagu luma luagu nerenu hagibu gen kurige muwa ratia aniga figu ti ha. Na nigu baginye busiga nu lao aule uguri garuweri guti, dame le niyabi sielu gen lao luweri gu nuguchi, hao angeli gu ha sandu banyan.
4: San Marcos, capítulo 9.
1: Ariña gatiginye Jesusu hon.
0: Ninaru hao, la guanyahin la hata ge haya banyan guen to, maungi banyan dari harihni la chiluru la ruwa inha bungi lao ubafo.
1: Sisi we yulari gien, aba lanugu ni Jesusu Fedro Santiago luma huan logo aba wibu inyuti. Aba lamu ya dagu lari hinye agibuki. Aba tamiri dun ladairagu, wairi titiharu dari lun uwa hama agrige ubowogu kayarati hachibu ngamisa lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesusu. Aba lariyagu Fedro lun Jesusu.
5: Maestro, lidadaan vangala ya. Adiga ama irwa di basen. Aba bu, aba lu Moises, aba lu Elias.
1: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulu gu, anibidi ya tilu Fedro kala larinya gubay. Aba larari rundure lenyei haboy, aba ladaura gu hao, aba lagambunua aba umala le lida ge duro iligia le arinya gubay.
6: Alihani lule hisi ye boy ne, adiga humoy ne lumboy bay.
1: Lida ora iligia, dan le harihi bay, geyegu unyei, Marihi hanya amu nyei lwe dige Jesus. Dan le areire ina hama lwe gen wibu, aba lere dun Jesus hawagu lun, mabahu dagun hama ni le haribi ni ka un, darime sara li lidan ge uweni. ligi ele wuguri garu wugut ligi harai dubali kata ile hadangwa alg daguro gutinya hamagwa katin lafuna asaru boy lidage ovini abati halug duni hesusu harinya galu
2: kasa wagu harinya garufu dahatinya liluru du moisesi lagu lunti laliabi elias ifurumie lubarage eliabi le kristu bay
1: aba launa bunia larinya ga hon
0: Inaru ni le harinya gubiluagu Elias ibalan nyubi furumea anilaranse rubilan sun kate. Kagi ya tarinya gubileneru bungyo nuagu awle uguri garo warguti. Arinya gatulagu nasufri rubalan sarago animabahu dunwa badina la. Narinya hane hon, luagu nyubi halila Elias. Aba hadugu nigurige sun le habusen rubilau. Kei tarinya gu nilereru bungyo luagu itara lubalan la susero dunlo.
1: Lari gien. Aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disiplu gu. Aba harihi saragu grige geyegu hau. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi asike ne hamu. Dale harihi bali Hesusu. Aba tawegi du hanigi lau harihi ninyengi. Aba haiba agun abu suralu. Aba tilalu gudu ninya larinya gahon.
0: Kawagu hasike ne hama.
1: Aba lonabu, aba hadagen hanyiba. Aba larinya gu.
7: Maestro. Mihaniro na nugu bu, ani haba sifri uri batiluago, mereru gudala. Nyelu mutu lari gudu sifri uri batiligia, lahu churu ni muarugu, aba lafuri ha hakoto limu lugi, aba lakuri ha lari, la debilu dinyati itara. Amuri ahad na hama bane disipulu gu, lu hasagro ni sifri uri batileluai, siya hamuti.
1: Aba lona bu Hesusu, aba larinya gu.
0: Gurigi mafiyara ditin, atribai sada lu nerederu ni huma, Ida melagumu cha mafia ni lehida bai. Baruhu mairahu ligia nyahu.
1: Aba hanugu ni lu. Dale larihi bali sifiri uribati ligia Hesusu. Aba lowe haguduni irahu ligia. Aba leikuwa tumuwa rugu. Aba lagara baha. Aba lafri ha hakuto ligimu lugugi. Aba laligudini Hesusu luguchi. Aba larinya gu lu.
0: Atiri dan lau itara.
1: Aba larinya gu luguchi.
7: Luma genyiro gili. Gibel wayasu lahu churuni sifri uripat lige watu rugu oduno rugu lae belu lafaru ni hilagu bai. Ahe lubaiti, anihe lubaiti gayara lubai batugi sumu kate. Udeme wa mabu idre go bawa.
1: Aba larinya gu Hesusu lu.
0: Kawagu barinya ga ahin gayara lubai. Son kate gayara te lulen afinyo bai.
1: Aba laguwa ragu lukuchi irahu ligi.
7: Afinyo tina. Idra go bana lutma lagon du na fini.
1: Dale larini be Hesusu logo fresa timaha lila hakibe dungrigia aba leden halu sifri uriba tiligia aba larinya gu.
0: Sifri magamba diti. Maria gati, ania gati na bulu bafridon igre beira hile anime belo da digia ba lidon.
1: Aba lagua ragun sifi, aba elowe hagduni irahu ligia, aba lafridon, aba lerederu irahu ligia kama hilal. Sarago hanya ariya gutin logo hilala aba largo de ni Jesus loi gen lupabu aba linyuro guni aba lararam aba ti lebelu ron Jesus munado aba halgo de ni lani disciplu gu danle habo goroga anya luma aba harinya gulun
8: kasa uago sinya wabali sifri uri bateligia sagara
1: aba larinya gun on
0: lugundo libe sifri le lauro gun furia igi luma yunaro ni lubungyo gayara la lafurito
1: Dale houdi nyingi, aba hasuguru galilegi.
8: Mabusa nyeruti ti Hesusu, lun la subidirunwa halia yen la, la dega larufu denha la hon lani disipulugu. Arinya gaina ligia luago ledere geruba la, ligia le vuguri gare warigiti. Haha burugu vuguri ya uribati, ani hafaru bay la, hilagu bay. Aba mela lasarun lidage oveni luago lunwa veyo.
1: Uwati gufranda hamani le larinya gubuihon ani hanufu detinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafarna umu munada aba laligudani ya Hesus.
0: Kasa abuga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
1: Aba herederu maninyu ladiga adimure henna hanya buga umada logo kala hada age wiri kutimawe. Aba tilanyuru Hesusu aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadu aba larinya gubuihon.
0: Le abuse eno tiligi la furumi eti lunti agomo hon ni la hadan songo bay ani lungi ele servidu hon songo bay
1: aba lanugun aba irahu aba lichuguni hamidangu aba lanuguni luha burugu aba laniyagun on
0: gurugele resibi ruti aba irahu kele lida niri resibi lumutina ani mamorgiye aule resibir resibi lumuti giye nungu chile ona habalina
1: aba lariyagun huan lun
2: maestro arihatiwa aba uguri asaga hati sifiri guburi batinya lida biri kei mama la wamanyi aba weberi dironi lun madigun digi ya lani
1: aba laniya gun Jesus
0: me veri dire homai la dugu watini aba le dugu ti milagro le dan niri lo la dimbre ha uri banu ago le mama be wagan wa magi nye ni naru hau la gu furu me guarga na le ishi guti ama veri du na hon le dan niri le dugu lani go homa Kristo le behu ba afairo wa hau buiti furu me guarga le afigon gu duti aba hada gen hai seri gen nya banya le dan hafinya nu ago Buiti mati hamuga lun la gurun wa barana hon lau aba onwe budubu lea muli gulei guranyo luagu ligina sigu lau la dugu ni kate ilira. Abu la figo guta buha bu guanargu, buiti mati hamuga lun bibu guni la duga buiti mati hamuga bidi siye lun laurugu aba uhabu sigu lau hamuga badaron lau biyangu bai buha bu mafio gati nyelubai mawe hama heweru haigi bali hagu bu hilanya menye kushadiligi ya watu. Abu gine la figo guta bugudi guanargu, Buiti mati hamuga gine lu bibu gini, la duga buiti mati hamuga bebeluru sienlu lau aba ugudi, sigu lau badarun mafio wati lau biangu baibugudi. Lenye lubi mwwe hama hevero, menye gusha diligia watu. Abu gine la figo guda bago, buiti mati lu basagaruni, la duga buiti mati hamuga bebeluru lidon larua in habungi lau aba agu, sigu lau hamuga badarun mafio wati lau biangu baibago, lenye lubi mwwe hama hevero, menye gusha diligia watu. La duga, Hoshua basung bela watu gemet. Buiti salu. Gamalumon ahin leferi dira lubaswa kabagi huun huun la. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamu gahagan non lida darangi lo humagu.
4: San Marcos, capítulo 10.
1: Aba lafri du Jesusu, kafar na umu gine. Aba lidi lobo agun judea luma luagun obo lenyingi lube labau chaveyu libidi duna hordan. Aba ya hondara gugrigi ya lenyi luboye. Aba ya larufu taha hon kanya haligabri. Aba tihayabu nhada ya fariseugu logun Jesusu. Aluga ouchaguni lao aligudini ahi mariba luboye lun iligira gugugiri tumalumari. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kameha gya larinya gu bai Moisesi hon.
1: Aba harinya gu lun.
9: Arinya gati Moisesi logu gayara lati chugunu wagara dalani na igira guni tumari.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Lichi kumbali Moisesi kumadi lire hon la duga tidere hanigi. Ahi meha danle la dungu bali bungi son kate, uguri tuma wuri la duganya. Lige ligru bai lubai uguri lugu chi tuma lugu chun lulaga naunu wa tuma lumari. Aba meherederon kei aba anegu grigi. Mama anya lubai ti biyama, aba ariganya. Lige amon lubai la fane yinaguni uguri le laundoro bai bungi.
1: Danle muna da hama, Aba ya haligu dini disiplu gu loo kata ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyo. Ahi gine tigiro uri tumari, aba tagamari doamo, tagabara hanyo gine.
1: Aba hana hagrigi ya irahu nyo lu Jesusu, lu laguru hawagu. Aba hagume sirun disiplu gu adenga hon, ha ana habalini. Dan le larinya ni Jesusu magunda atilawo. Aba larinya gu hon.
0: Igre huma lun hayabi iranhinyo numon. Mamahara huma, laduga haitara manya, kei iranhinyo, hagia lila na banya alaroen habungiyo. Ninarun hao, luagu lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu, sinyabi lebelurun lidon laroen habungiyo.
1: Aba lanuguni alarunarugu, aba labinirunia lau lichuguni luha buhawagu. Dale lasigiru bali Jesusu luweyesu, aba liabi aba wuguri eiba gwe na lubaru. Aba lahu drogun ligibuge, aba lalugu duni larinya galun.
7: Maestro buiti, kasa kati buiti lube na duguni luni bihni bagari magumu chaditi.
1: Aba larinya gun Jesusu lun.
0: Kawagu barinya gano buiti, aba rivinyo buiti, ungiyo. Subudi tigumati bu, magabara haba, mafar haba, miero haba, madimri haba iyeni luagu ni aba, meyeda banya gurigia, inebe hama bagubri bu.
1: Aba larinya gu wuguri ligi.
7: Maestro, gufulit na lau sun le luma genyiru gidina.
1: Aba larinya gu ni Jesusu, lau isi ani, aba larinya gu lun.
0: aba kati mega ibe lumba dugani baiba alura bai sonle bumu bai aba me bichu ni le begi hongu demetin aba me bibini irisi ni siel lari gien biabine aba me bafala runina
1: dale la gambu bali ugiri dikie kati le aba liru dam aba lidi lao iruni la duga gibeti buga lirisi aba lari ni Jesus hawagun sungu bai aba lari ngun hon lani disipulu
0: La nare me san lene gon rebelo non risi te lidon la ruin habongi.
1: Aba ta oiri du haniki disiplu gon la ule la riña gobe. Aba ye la riña gon hon.
0: Nira hin, lene gon sa lebelo run wa lidon la ruin habongi. Mene gon ti mati lun aba kama ye lun la sigur lida ge luhu yon aba agusa sigur la ule belo run aba risi te lidon la ruin habongi.
1: La hagambu bali kata ile, aba ta oiri du ti ma haniki, aba haluk da gon hama gobe.
10: Kaba tia salva.
1: Aba ti laria gunia Jesusu, laria gahon.
0: Sinya tia salva rungurigi hongo. Ahi bongio, gaera ti la salva runia la duga uwa ti ni kata lansin ro bongio.
1: Aba ti laria gun Fedru.
5: Babureme, wakia igra wa malte sum meha levama bai luva fala runibu.
1: Aba laria gun Jesusu.
0: Ni narun hau, lagu furme warga na le igru tu loba, o la muleno. Olibuñono, olituno, oluguchi, olugucho, olirangiño, olufula su nuegue, olueguen la ugano de lani na salvaroni. Le recibiruba san weyasu sigula uguento lida ubole. Mona, amuleno, ibuñono, ituno, uguchuro, isanigo, lumafulasu lausun leiba honiwa, recibi ligiame ibagari magumucha diticielo. Sarago hanya hafurumi etinya banya gueto, agia bagumo honi, ane sarago hanya hagumo honi banya, agia bafurumi etinya.
1: Luagu nyanu uma luon Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu, lao nyanu tueri anigi, ani hibiri grige ha afala rubalinya, lao nyanu anufutu. Aba eti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu, awe hibiri grige. Aba lagume serun ariye gile lungu ila susere du lungu. Aba lariye gun hon.
0: Kelao bai hari hei. Wa muderi ya lungu Jerusalem. Lenyemba lungu bai nedere geruwa au le ugiri geruwa rukuti. Hon habu te guha fadiri lungu kuriyo lungu hon aruda atinya li lurudu Moisesi. Ha lungu bai hasiya doru nina lungu nome. Aba mehedere geru nina hon ha mama bai huriyo lungu hehera han nao. Ha bai chubadina aswera gubadina. Aba me hafaron ina hilago bay, lago me luru aveju, aba me nasaron lida gen oveni.
1: Aba ti hayabu in Santiago luma hua, alirangin sebe deo, aba harinye gulun Jesus.
2: Maestro, busenti walun badigun aba fulese iwon.
1: Aba ti larinye gun hon.
0: Kagi habusen rube luna digun ni hon.
1: Aba harinye gun lun.
2: Lun dame la barueha lausun buweirigun. Lung banyura gudunibwa aba luegin bombere aba luegin bubona.
1: Aba laniya gu Jesusu hon.
0: Ibite ti hon kalan hamuri habay. Gayera bifuna ge hatu ni uniyen gifitere lubay natu ni. Odi habati se iron lau badise len lubay ni bihini.
1: Aba haunabun harinyag.
2: Gayera wabay.
1: Aba laniya gu hon.
0: Lung ti hatu ni uniyen gifitere lubay natu ni. Badise wahugiye me lau badise len lubay ni bihini. Ahe luha nyuro aba luege nowere, aba luege nubona, mama au lube nishuguni. Lichugu bahon ha ubaba ya, laransare bongio.
1: La lehagambu bali hahibiri diisi disipulugu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba lagua run Jesusu hon sungubwe lubadun aba larinye gun hon.
0: Kehasobu dirun, haguma diha banya hada ha mama banya huriyo, aruhu da watin hongu wakama hamuga haburi ya lila na fulasu ligie. Hati uina mubanya hada, aruda hamuti habafu, ahin hida, mama luba, leabunsa ritu luweiri gula hida, lunti le serbi dunia hibiri. Furumi wari gu hida agi, leabunsa ritu luligia bala furumi ati, lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niyabia au le uguri garo warguti, luna serbi duni wa, niyabia luna serbi dun luma lun nishiguni ni bagari lebegi me hasalbarun sarago gurigi.
1: Aba ti hachilurun heriko, dan le afri deina lan Jesusu lida ge flasu ligia hao lani disipulugu ama sarago grigia, nyinyi aba marihi tigiriti bari timeo, lira timeo nyu laru uma amuria dan le lagambu boy logo jarafa lila Jesus de Nazaretina aba lagume seru marini tiligia agora larinya
2: Jesus le dega wagu Davidi gudeme nabu
1: sara guhanya dainha tin lu lamani chu ligia tuma lagura
2: le dega wagu David gudeme nabu
1: aba larara magun Jesus aba larinya gu
0: wahu malun lun liabi no
1: aba haguaru lu marini tiligia aba harinya gu lu
11: Rege baguras, sarab, lagua haya bu.
1: Aba la chiru nu lido, aba la chubaru, aba la yara fadun lu Jesus. Aba la ligudini Jesus la rinya galun.
0: Kaba bu sarube na dugo bu.
1: Aba lo na bu marihin tiligia la rinya.
2: Moisturu, agu yo guagi da boi narihin no.
1: Aba la rinya gun Jesus lu.
0: Kayara tibidi, arida guadibu, la duga finya dibu nuago.
1: Leda ora ligia aba gayara la larihi marihi tiligi aba lidi larigi Jesus.
4: San Marcos capítulo 11.
1: Dale yarafa nyalubo ilun Jerusalem aba hachilurun ligibuge flasubori le beti fahe luma betani le una bubai libidi wibu olivu aba larinya go Jesus hon bia hadange lani disipulu go
0: Eba li dan lirere adule wagi buginye bay. Tamele hachilu runye, adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afara gadeime, aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wago hadugi ile, haria game lwagu busen lani Jesus. Lwagu lagu jugudubi lan furesa.
1: Aba haudi, aba hadari runi burigu ligia guranyu lubadu aba mbena, bau gudi luwe umu. Aba hafara gaduni. Aba harinya gun ada ge hanye banya umadaru gu hom
2: ka hadig bai ka me hafara ga dai burigle
1: aba hauna bunia kai larinya gu Jesus hom aba higiru ni alu houdin lao aba hanugu ni burig lu Jesus aba hichu gu hada log burig ligi aba lawairu ni Jesus saragu hanya atule ru tu hada umadaru gu hibiri aba hachu hatilimu wewe aba hachaka hani logo uma luba lasu gun Jesus ligibo gugi ha ubaru banya ha maha arigi banya aba hagume serum aguara
2: weri guni lubungiu biniwati wugiri le nyimbi bi lidaliri wabule mebungiu biniwati aruwe hene le nyimbi bi le lubo itrala keisi meha laruwe ha wagu chi Davidi weri guni lubungiu lidalinyo age isielu
1: larigi aba lebelu run Jesus Jerusalem belu ligira templu rugun Larigien, larihini Jesus sunkate, abalidi betanion, hau du su discípulo go, ladega taru halila. Laruga, dan le hafri dumbo y betaniegien, abalalama chun Jesus. Diseginia, abaharihi abatitibu, igu, gabanat. Abalidi ariha ahi, gin tube. Gamalumo, ubana rugunye, ladari ratuago, ladega, mama gilila lidani, tagintu. Aba tilarinya ku Jesus utun tidibu igu ligi.
0: Magida digia ba.
1: Aba hagabu ni lani disipulu. Damba iti hachilurun Jerusalem. Aba lebelurun Jesus utenkulu rugun. Aba labuka gumi haa lugu habanya hama haa aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula haa asansi habanya sainsu hungurigia. Luma hala haa alugu habanya unu. Migiru tiha lung hasi gurungurigia tenkulu rugunye. Lao anugu aba larinya gu lida larufu da hahon
0: larinya hare bung yuti da lenero luba na afure duni lige batire nu ba hon son nation ai huguya baru mar kai haba hiverutia
1: aba hagambu habu ti gu fadiri gu hama arufu da tin liluru du moisesi logo le larinya gu bai aba hagume seron alu haida luba la hafaru ni hilagu bai ladiga hanufu da tin luai Lugundu sungrigia weritu haniki laule larufu da bai. Dale lagunye du bai aba lafri du Jesus fulasuru gogin. Laruga binafi aba lasu du Jesus hama du sulani disipulu gu. Lida gie meme uma ligi. Aba harihi nu tidi buigu logo sehala lumagi tilag. Aba larita gu feduru logo bugale asusere du bai aba larinya gu lu Jesus.
12: Maestro Ariha bantu tidibu igo to biyana gu bugunyari,
5: seja.
1: Abalaria com Jesus um sungo boy.
0: A fim arrumar logo bom guia. Ninar enhau. Logo furo me guarda lá le arinha com telu. Uobo le. Guidaba yaguinha. Dabu babarana hon. Ahi ua lube li logo a fia nitida la negue. Ani a fia ligue logo lagun fliru balan le larinha com boy. Etara loba. Legia narinha go bem hon, logo son lale hamuri haluma bungio, ahinha finha go bem logo recibe humali lá, itera loba. Tamele hafuri e dunya lá, ahinha nihi lubei ladega aba grigi hon le misiati hon, ferudna huma ilungi en ferudna lano hugu si bungio le cielo bei. Ahin ua ferudna huma, ue beigin en ferudna lani hugu si bungio le cielo bei hifigon.
1: Aba hagiri budun, Jerusalem. Dale eibugui na lubei, Jesus templo rugum. Aba hayabu inhabuti gufadirigu arufu datinye liluru du Moises. Ama amu wuguri ya haa wairi kutinye lita hafinye huriyo. Aba haliga duni harinye galu.
12: Ka ubafu badagu wa isunle. Oka ichu kwe ubafu bulu badagini.
1: Aba launa bunia Jesusu harinye gaina ligi ya hon.
0: Nala gudanda ginye aba kate. Aha na hauna ba. Nenego behun kala au ubafu nadugi burikate ile. Ka una habali huang abati seha. Bungio o di wuguni.
1: Aba hagume serun adimoreha amagu. Aba harinyagu.
12: Aha waniyaga. Logo bungi la ona habali. Larinyagu bongoka la wago mafinya wabailu huan. Aha waniyaga. Logo hauna hala wuguni ya. Fugiabugu wagi.
1: Lunghamuga. Hauna bungitara. Anufu detinya hawai grigia. Ladiga subudi hamani sungrigia logo profeta la huan. Aba ati harinyagu lung Jesus.
12: Ibidi eti won.
1: Aba tigi en laniye gu Jesusu hon.
0: Maniye gu nubegi en hon kala au gu bafu na duke kate ile.
4: San Marcos, capítulo 12.
1: Aba te lagume sonu Jesusu adimure ha hon grigi ha nye imbanya lau himpulu. Aba laniye gu hon.
0: Nye nye meha aba uguri abu na gu titidi bu bebe ili shari rugo. Aba la yara gu lau. Adiga ligia aba age dino lularibi cha wagon tira baby lidon tuma aba muna lo onigi hete. Aba laha yahani li shari hauna dagmi tinya. Aba lidiga woyason. Dale la chilu rubi dalon aluba hani. Aba lona ha aba lumuson amuri he lufara hama gien na dagmi tinya. Aba riga harig dini musu ligia aba habole seroni aba hauna hani larigon michu tinya ni katalon. Aba yelona ha laburi me shari aba nya musu. Aba hachamu rogon dubu luago. Bogu hamei lichigu anaba hamei. Aba yalona halabure me ichari aba ya. Aba hafaru ni hilagu bay. Lari gien aba lona hasaragu. Ulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilagu bay. Ani watibuga aba lulona hane. Aba lirao hinsiati lon. Lagumu hon ora aba lona hane. Aba larita gong luago inebe bela hon ladiga lirao la. Aba harinya gona dagme itinya hama kuwa. Ani hala en lube libini alaga, wafara li hilagu bay, wagi alamuga labuni ya sunkate. Aba tiharig duni, aba hafaru ni hilagu bay, aba hasagaru ni lida gen fulasu ligie.
1: Aba ti lalig da haan, Jesus.
0: Kaba ti ladiga labure me ichari, liabi ba, aba me lafara guniya nadagi mentinya hilagu bay, aba me lichiguni ichari hong amu. Malinga humagi lisa, letarin ubeleren ubungiyo. Dubu leme ya au bay, Mebere sen hama abu na gutinya, legi alidibu le tima tima ati. Abure me adegu bali kate ile, ani weiri tu wanigi lao.
1: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu, ladega hasubu diru ni luogu hawagu laa la yusro hempulu le. Kei hanufu debe hawa igrigie, aba higiru ni lungwa aba haudi. Lari igine, aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi, lumu Jesusu, Lungharinya gudini somkate le gayara ti ichu guliduru lao. Aba hayabui, aba harinya gulung.
13: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inarini, manufu de galoi ni aba ladiga ni kata la luweri gu grigye bun. Ani barufu dahani lemeri bungi lo inarini harinya gaba aba kate won. Buiti zalu la faye hon sensu lu waruwe te le roma na onima buidu.
1: Subudi ilmute Jesusu logo binyago la hagib, aba larinya gu hon.
0: Kame sahicha hasadara no ba. Baruha maaba lida ke sensu ligia no ariha namu ge.
1: Aba hanugu ni lun. Taan le larihi ni aba laligu du ninyo.
0: Kagia iyawa luma iri le luagu bay.
1: Aba harinya gulun.
13: Lia balu maliri uruwe romana.
1: Aba larinya gun on.
0: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meme lani bungi lun bungi.
1: Aba tawari duhanije lao ligabure launabuni. Aba haudi infiu sadu seo guarihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba lubuiti harinya gun lun.
2: Maisturu, abirha ti meha Moisés iwon luagu ahen la owe aba wuguri le Maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owe pe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumieti aba lamare idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamare idun tu mawuri to buga lumari libuganya aba ginye lowe marahunyuga. Ligue me asusera da luma le horua. Maria tinha sede gubai hagia tuma. Ua tiniaba garoti tau. Lagumhu ora abagnie towe uri tuguya. Aniha le wagubai walgdaha. Dang me le hasarun hilanya. Lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari uri tuguya hadange sede ibiri guha. Larige Maria hama sun hagia tuma.
1: Aba lania gu Jesusu hon.
0: Le guato la duga le bini tau te le nanu bungi hon ni luago te lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya lunya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michu con hamanya me hasani gulu marie keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahin te luago sara hama hilanya lunya habagari don, malinga humagi lo san liluru don Moisés se luago le dumre habungi lo lidagen aba bubu goti durungu muti, larin hanre lun. Au lubungi te boya aburamu, Lubungi te Isaku, Lubungi te Jacobo. Animama habungi te hilagwa nyobungi yo. Habungi te mima aginye. Ita lania lubaiti huguya weiri te habule idagwa.
1: Nye nye aba hada angi arufu dantia liluru do Moisesi le agambu balie hadimureha. Kaiti subudi lani logo au nabalani Jesusu buidu. Aba liabwi lubarun aba lali guduni larinya ga lun.
11: Kate isalinda ge liluru do bungi weiri gutimabwi.
1: Aba larinya gun Jesus ulun.
0: Ani hale weiri gutimabe. Agamba humana huguya Israelinu. Wabure me bungiu ligeri gunyin abure me. Hinsia la lubaiti babure me lebu bungi te bun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia gumadi le weiri gutimabe. Ani leli bia malida weiri guni le nega le furumieti. Hinsia la bibiri bun ke bisi nye kwa bungu. Uwa ti amo gumadi weiri guti lue biamale.
1: Aba larinya gun arufu da hatiligia alun.
11: Buit baninya guni, maestro. Binarin luagu abar ginyin la bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hisya la bungi umu tau sun wanigi. Lau sun wa samina, tau sun wa wani, lau sun were. Luginye hisya hama wabiri guwon, keisi misya guwongo. Gebeki tisun lira ligibuge bungi, sigi lau sun wadagara gudun, luun. Luma sunka tele agu dubai luagu latar.
1: Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au aba larinya gulun.
0: Madise adibu luwe lila na ba laruwe habungi.
1: Aba maniki henya la lun halu gudaha. Larufu dahayati Jesusu templu gu larinya.
0: Italiya san harinya gubaya rufu tahtinya liluru don Moisese luagu ladugo wagun la Davidi Kristo. Davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungi luna bureme, nyuruba luwege nonwere, dari nichi gu niabaga ni ulabu gu yombugudi. Ida lubati ladugo wagun la Davidi Kristo ahin wa lubali Davidi guanari gu Kristo na bureme.
1: Aba hagamba hani, biribu nungirigi ya hagia lau ugundani. Aba ha larinya gu Jesusu hon lidan larufudan.
0: Goni gi himati ya hawe ya rufuda hatinya liluru don Moisese. Hinsia ti hon lun haibu gu tau dawa dururu tu, luma lun labuse roguni wa hon uma da lau saragu inebese. Alwa hahamuti halau le hala weiri gu tinyatita haligile sin huriyu, luma lubuidu aga ubaru lida adineruni. Gidaha mutu haba uriya hahilanya banya umari hawei, lunti hadaura gu lau sun lira, aba hadugu afuri itu nile migina guti. Weiri bai hasufri un lagu sun le hadugu bai.
1: Logaba weyu, nyun liya Jesusu templu rugu, Tigibu nga gafu to laga isensu, ariye go hicha hagrigi isensu tido. Gibe ten risi tinya ichu kutin saragu isensu. Ijetiabu yaba fikiabu uri to hilaru umari, Aba ticho gu bien gawa no ti don gafu tugui. Aba lagoan Jesus hon lani discípulo gu lubadun, aba larinha gu hon.
0: Ninaran hao, lago gibeti mala ticho gu wuri to sugu hao son ha ichi gu banya sensu ti don gafu to. La duga son ha guia, lidagele igir gu bai hama hichiga. Ahon tuguya, lau tugu de meherutu mutisun le tuma bai luye betavimadon.
4: San Marcos, capítulo 13.
1: Dans les lafri de la Jesus templo rugugien, aba larinha gun, aba rada agelani discípulo gulun.
2: Maestro, ariha batun tubuidu wa templo, luma buri duble auba itadugua, malanari me buri.
1: Aba luna buni Jesus.
0: Ariha gunhinha san lunta nari me templo to, merida beitiani aba dubu ligibo guaba, laguni chawaguba sunle.
1: Aba tihoudi, logo wibu le giriboy olivo le tigibu gienboy templo. Dante le nyun linha luboy Jesus unyei. Aba liabi Pedro, Santiago, Juan, Loma, Andresi. Aba harinha gulun hagi eguarego.
5: Busienti valu barinha gunivon. Ida me la la suser da sun le tu templo to. Kaba saseini logo tiluha li la danu la gufiru sumburi kateile.
1: Aba larinha gu Jesus unhon.
0: Goni gihuma. Me yeda gualon ni aba, la duga sarago haba nyubi itian harinya game au Kristu bai, ani sarago haba hegedun, uguya, dame le hagambu ni la yano hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano luagu tiburi, uribu tise huwei, manu de dagu wa huma, la duga nyembi uribu sumada, gama lumo, mama gilime lagumu chon uba ulira. La genda guba aba fulaso luma aba, Awuri kuhaligie me aba agairo luma amu. Nyembe haraba ganali lida saragu fulasu, ilamo, chakagwa, anisome burikati le, lagume seharigugi lime le lobe la sufri runua. Gonigi kwa huma hungwa, ladiga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule seirunu, tida burihaligi lisinhuriyo. Anagu balun hakuse regutuni wa hakibu gen gumadi matinya luma hakibu gen uruwe igu, nuwaigie. Itara luba gayara la hadimwe hanuwagu hakibu gen. Lubana ge lagumu chumubou, la puri chahua bauganu luagu tia salbaruni hon sun nechane. Tame ti le hanugu ni walun hedere gerunu wa hon lurudugu. Magibe da la harita gon luagu kaba la hariniaga. Masami niragu bai humei. Aniaga humei le lariniagu bai bungi hon lida ole ligie. La diga mama bahugu ya dumrehe, sifri sandu ligie badimureha. Hedere geru banya uguni hamule no hama habu ganyan lun hafarunu wa hilagu bai. Derega hamanya me hagubri go hasani go, hagara bagu baisani go hawagun hagubri go aba me hafara gunia hilagu bai. Iere go duba lun sun ubo nuegi, le hafa go titari lumu lagumu hon ligi aba asalbara. Abur hati profeta Danieli lau kati iere habuti le gaguni chagwadi bai, tamele harini kati ligi le nye lubai mon lan lun nye lan le aliha bai kufuna dala. Hamet Yehudea banya, Lun timeti ya hanura haluagun wubu. Grigi habogu dibanya, mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Haara abubanya, magiribu dahama agu yu ni anugun hadagragun. Fugiabugu mewurinya hadagina telidon wei ligia hama hagarahin yutinya haguraginya. Amuri hahuma luma bungi yu, luma malagunuburu gu la susera da sunle. Ladiga lidani bai asufri ni kele masusera dugi li luma gen ladiga ni bungi yu ubou. Masusa no tutiki yali megiye, lari giye. Ahi hamuga madura gun lame hapure me bungi yu dan ligia. Uwa bai hamuga ni aban esefuruti. Gama lumon, la dura gu bai luagu linsi hebo hon lani go hanua dira lanya banya. Ahi ti aniya waguwa hon, ariha huma aniha Kristu bai, o aningi ta, mafinya ra huma. La diga hayabi bai yeha ti aniya ga hawa gu lagu Kristu lan hagia. Hibiri, aniya ga hagia me luagu profeta gu hama. Ani hayani me, hadiga basai ni luma milagro lun heye dagunia ibi ni hanua diralanya banya bungi yu ahi ngayara. Aranse nyi huma, ania ganali hon lubara megiu. Lido meweyu ligia, larigie me asufiru ni ligia, aba me laburi gadun weyu, maruni halime hati. Eigwa duba warugu masielu gie, aba me latada garun sun sielu, aba meti narihinua, aule uguri garu warguti, ni abi lida duweri lau onwebu ubafu luma uweiri guni. Aba menona hania angelu go ondana ya sonha na nuwa dirubanya lida nge gadiru larige ubou, luma gya lidisi age ubou dari lumu lidisi age sielu. Ufuna ta humi himplu leto au titidibu igu. dale nyigili tilimu aba la bocho tubana aba ti hasubu diruni lagu anite le lali dani lubacho uga itara meme tamegien harini sumburi kati le subudi humi la ujarafa li lan niabi ni narahau la ulasuse tubala sun le lubana gen honwe gungurigi ha lani na dan le la sigriba sielo luma ubo ahi nerero merede bay magunfulironga ahi ti weju luma oure len lubi la susero du sun kati le ibidi eti ni ka on ni hon lani bungi o angeli go hasiye lubanya ni lun lirau bungi rugunye le ukutile asubu direi luti lubai ti aran senyo huma akago duanyo afuri da lun bungi yo la daga ibidi eti hon ida mela la chilure oure ligie itra luba kei aba uguri le nyudu bay luagu aba weya su disiti lubara gen lafuri don lubi ngegen aba lichi uni sun kate ha burungu lumusu niya ani ruligie hawadi gumari Ariya galigin lola lagu bi bena lun launi giron. Aga go duwa nyo huma lubaiti, da daga biti yati hon kabala awra na giri buda. Ahin gunyo ba lubai lumo ari bubala, o lubala laruga o binafi la. Nyo bi dugu niyo sod ni, nadari ra ume arumuga. Le nariya go bai hon ariya ga numuti hon sungu bai, aga go duwa nyo huma.
4: San Marcos, capítulo 14.
1: Bien riga liveyo luba lueyiru esefurini. Lidangie fedu le nyi luba e taiguwa feinto magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu daten liluru du Moisesi. Ida luba la harigudini Jesusu. Lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
12: Marek da wumai lida fedu loi hafudu girigi.
1: Betania nyin Jesusu lubien Simon le meha gawagu bai lepura. Dati le nyu linya luba e luagu dabula. Abatia bi aba wori lao aba buden buin lao ibiye le emet le seruti abatadara uni buden abateseru ni ibiye labulu gun Jesus abahaganyo gun hadanye anye imbanya abaharinyo gun hamago
11: kame sale feri diru ibiye emet le gayara ti hamuga gu lalu gurun luagu saragu sinsu lu hidere ogu gudemeti
1: abahebe chumi abalarinyo gun Jesus
0: igir homon kawau hanyawari hatun Aba kati buiti le tadigo bai nu. Sun ada nyemba ya lagu demetin huma lun hidara gunia da le abusero. Ahin au, mama ba sun ada huma na. Adiga tali uri toleti yara bai. Huruku aru ibinyi luagu nugubu lubanabu na hon. Ani ninarin hau luagu lida la furumi ya waru kufulasu lida sun bau. Lenye lumuti la purichi hawa uganu le lani na salbaro ni. La bahu da wagu baginye le tadigo bai uri to lun larita wagu tuagun.
1: Abatilindi Judasi Iscariote le abahada agen du sulani Jesusu discípulo adimure hama habuti gufadri gulun la dugun daradu hama lu ledere geruni Jesusu hon dale hagambu bali abahagun daragun abahariyagun lun logu hitu wala sain sulun abalagume seru Judasi aluha idalu bala ledere geruni Jesusu hon efrumiet ve yulida Fedu le nyin lubo iteigwa feinto magana tu lebini. Lue yeru lafaru mudun le lanina lue yeru ya sefuruni. Aba haligu dini disipulu gu Jesus.
14: Halia sabubusara lubo di arensara wa barwa. Lue gine egini le lanina lue yeru ya sefuruni.
1: Aba lona habia hada age lani disipulu gu. Aba larinya gu hon lubare gen haudi.
0: Hei ba uburu gu. Hadono gu baluma aba uguri nyin tau aba dina lauduna. Hidi melarigi. Lemeti nyihi lumuti lebelura, aba meharinya gono tabure memuna. Darin hare maestro, agaune gerumu tolubu nyin la leigi egini lani na luweyuri esefurni haulani disipulu. Aba melaruvu don aba rumu weiri tuhun, togi wamuna to aranse nyutinya. Aba meti haranseruni egini waba nyin.
1: Aba hafuri don disipulu gu, da hachini rumbai uburu gu, aba hadari runi sungu bai kaye larinya gu Jesusu hon. Aba harain seruni egini lanina lueyiru esefuru ni nyen. Dale lagunye dubai, aba lachiluru Jesusu hau du su disipulu. Dantile, luagunyenu lubai dabula, eiga aba larinya gu hon.
0: Ninaru hau, luagula lunguru badina la aba hidagye, aba le egi bai numa.
1: Aba hiru dagun, aba hagume seru aligu dague, aba harinya gu.
14: Aufu na san.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: aba hida gien du sugubai le eder tu lega fein numa lida asiedo nidi lubai ti aule wuguri garo wurguti laule tenye kubilere rubungi nuau gamalumu fugia butele lugrutina buiti mati hamuga lu wuguri ligia lu magra honi wagubai la
1: dale anyaha lubai ga aba lanugu nu Jesus fein luha burugu aba le tengiruni buingi tuago lari gien Laguba chagunu abalichu gunu hon arinya gai.
0: Hau huma. Nugu bule.
1: Lari gen abalanuga abaveru tau diwen. Luhaburu. Lari gen leteri guni buingi utuago abalichu gunu hon. Aba hatu sunhagia hidage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
0: Nitale. Le nani na iseri darado. Le gen awirua bui hawagu sarago. Nidaran hao, lagu matu digia na la diwen, darime weile lube natu no iseri tu uyeri diwen li dan la ruin ha bungi yu sielo.
1: La surun heremu ha uremu lu bungi yu, aba haudin logu wibu le giri boi olivu. Aba tilaniya gu Jesus hon.
0: Sun huguya hanura haba, igira humana me ariye bule, la digatariya hare leren u bungi yu, nafaru boi hauniru mudun hilagu boi, Aba me herederon mudun chagago. Lari gie me nasaron lidage oveni. Nidi bagali lea hubara gie.
1: Aba ti larinya gu feduru lun.
14: Kayara ti higiru ni busun ha. Ahen au, migiru nubadibu.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Ninaru bau. Arye bumeme le. Lubara gela yugura hagayu bian wei aso. Uru alime wei aso beyeta gunao.
1: Aba lariyangu.
14: Ni ahin lulubay nou me buma, me ye da gumba dina bau.
1: Ligye meme ginye harinyaga sungubay. Aba te hachilurun lidon aba flasu giriti, heto samani, aba lariyangu Jesusu hon lani disipulu.
0: Nuruhu maya, neibuga afuri de lumbongi.
1: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma guwa, aba ladijerudu larita gung sarago. Sandiligia aba igarigu wairi titida lanigi. Aba lariyangu.
0: Sanditi na aba iru ni wairi tile lani no owe ni tida nuwani. Raide ihuma ya, anigagagu duwa nyuhuma.
1: Aba tilidin Jesusu, luboru ugun memeru, aba labulu chagumuwa rugun, aba lamuri haluma buingiu ahingayara lubwe, masufuri runlani le lumbwe la susere dulun lida ora ligi. Aba lariya gulida la furi edu.
0: Ungi baba. Kayera bu muti son kate. Sefo bano lwe uni ingi fitile. Kama lumo. Mama la kei na buseron. Kei la pa buseron.
1: Aba lidi. Aba ladari rinu ya disipulu gu arumu. Aba lariya gu lun fedu.
0: Simon. Barumu gu nyasa. Siyati sabu ga berederu ni aba aura gagu duanyo. Aga gutuwa nyuhuma, afuri ita huguya meloi heiguwa don lidan ocha waguni, inari ni luago aransi nyulia la sifiri, ahi ugupo, debiliti.
1: Aba ya lidi afuri ita lubu ingiyo, ariyanga inameme lei dimure lea larinya kubayifurumi, dan ya lagiri budu, aba ya ladari yonia arumuga, ladiga luwari litabu hagu, ibidi ya tihon gabala hauna bagalelun, aba lidi, Liru mawe yasu aba lariye gun hon.
0: Harumu gunye meme sa emera wahuguya. Buidiru gali, shiluhali ora luna derege runwa awle wugir gare warguti aha burgun kafi gunti. Sarahuma, keimon, anite lele lube ile derege runina.
1: Nyengili hesisu adimureha, ligye la chiluru huda sile aba hada agen duisu disipulugu. Liabu iha usaragu grigia, tau efein luma vebe. Auna ha habu ti gufadri hu arufu da te ni lulu du monsesi hama amu vuzuri ya weiri kutia lida hafini ya huriyo. Arinya gali tibuga huda si hon ita.
11: Le vuzuri le na churu ligia. Awa mehari kuduni yaba mehanigini.
1: Ita la linya lubayi ti dan le la chini rubayi aba la yara fadun huda si lu hususu aba la rinya gulu.
11: Maestro.
1: Aba la churu ni. Aba hari kuduni hususu Aba hanugu ni adoro. Kama lumo, aba lalu kuchunu aba hada agen, anye ibo elefente, aba libu guni aba larigai lumusu fadri le inyu kumabwe. abati larinha com Jesus um grande aqui.
0: Kauau bhiabi tau efen luma webe lunha nugne na adora kama hamuga hiverutin. Sabi nha weyu huma na templo ruvarufu da hahon, madau hamutina, kama lumo, la suceru bele luta gunflion lereru bungi.
1: Abati higiruni sun discípulo do Jesus labuwa aba hanuraha. Nyenye aba nibuenti afalaruti Jesus. Darugu laugua, tarugu aban sidi, aba harugudini. Gamalumu, aba lesefurun hawai, aba laiba gusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesus. Ligibu gion fadiri le inyuti mabai. Aba hondara gusun habuti gufadiri gu. Hama arufu da hatinya liluru du Moises. Hama amu wugirinya haa wairi gutinya lida hafinya huriyo. Abati la falaru ni Fedru Jesusu disegin, chilu tubururugun luba fadiri le inyu tumabi. Aba lerederu nyu hama unigiri tunyu tempulu abacharagwa larugurugu watu. Halu hati habuti gufadiri guluma sun linyu aga ilurudu lidurun Jesusu, lugayara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno ilagubi. Kama lumu madaritia lidurun. Saragu haya yebe adimur hatia yeni. Luagu, mura dutia laule harinyagubi. Nyenye nujee tinyu asa rutinya ariyaga.
11: Agamba tuwa lariyago, nagiri chagumo templu toa, toha digubo ugani. Aba mendarana magudu, aba templu lida iru weyu, to mama hadiga ugani.
1: Ni itara, muwara dunti ya laule ariyagube. Aba ati lasa rumfadirele inyu tumabu ihada agen sunhagia, aba lariyago lun Jesus.
15: Muna butibusa ni ikata, idali asa le ariyagube ibuago.
1: Aba lerederu Jesus o maninho, mona buga nikata. Aba elalgo de nifadire inyu tumati.
15: Bugi esa Cristo bele lere bungiu, de lube ila salbaro nia grige lida ge hafigo.
1: Aba larinha gun Jesus o lun.
0: Aha, au. Ani huguya, ari hubadna aule wuguri garo warugoti, nyun luwegen longwene sonti kabafo, ari ha humeme niabi lida dueri sieluginye.
1: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati la dadiragu, leli ganyo, aba lariyagu.
15: Kamu wabuse rubi, lulichu kufelo ako kweto. Agamba humuti lanabagu nibungiyo, laulerenu, idalien harihi lulido.
1: Aba habutu hasungu bailungu lafarunu wa hilagu. Aba aburiti hagume seru hibiri asure guwe. Atoguragu wa lau ligibu, abule serehi, ariyagati.
16: Ariyagabaige kala agayo haboibu wago.
1: Aba buri hagayo wa sudara ligibu wa gungu. Nyei nyei Fedru bururugu, ligia tiabu ya aba lumusu mfadiri le inyu tumabu. La letarihi bali abacharago wa larugurugu watu, aba tariya guni, aba tariya gulu.
17: Maluma ya dibugien buga Jesusu le Nazaretuna.
1: Aba leye edagun Fedru lariyanga.
15: Ibidi ya tigirige ligeno, ibidi ya gubaiti no kalawagu badimera.
1: Aba ladire run lida ange flasu le nyin luboye, la bachara wa lun, la yara fadulun lubenere bariero. Aba te la yuguru ha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya, aba tarinya gun on a nyimba.
17: Aba gente hada ge lani gu Jesusu le.
1: Aba leye edagun, murusu onra lari gen, aba ya harinya gun a nyimba nyalun Fedru.
18: Inarini, duwe aba hada gen. Ketika Galilea yang nabuguya, itu ranya badimu reha kehagia.
1: Aba lagume serum Fedru, inya ragua luma afinyur.
15: Ibidi yang tigirige lawago behadimu rehanu.
1: Lida aura ligia, aba li, layuguru hagayo logu libia maweyas. Aba tilarita gu Fedru logu le larinya guboibuga Jesus lun.
0: Lobara gien layuguru hagayo bia weyaso, beyeda gubanao urwa weyaso.
15: Danti le larita gun loagun, abala yahun.
4: San Marcos, capítulo 15.
1: Larugan binafi, abahondarago, habuti gufadirigo hama arufu tahatinya liluru do Moisesi. Hama amu uguri ha wairi kutinya lida hafinya huriyo, lumasun hibiri linyu hangi liluru do, ariha gabalan hadiga lun hasiyadiru ni Jesus. Aba hanuguni, girago aba hetere garuni lun Pilato. Aba lalik dini Pilato Jesus larinya galun.
19: Ubuya saharu etabai huriu.
1: Aba launa bun Jesus larinya.
0: Ubuya guana rugu larinya kubali.
1: Aba buri licu gun habuti fadiri gusara gun liduru. Aba itilali kudini pilatu, aba larinya gulu.
19: Mona bu tipu sani kata. Adi habat ni la biduru itu kuti.
1: Mona bu memet Yesus ni kata, aba tawiri tu lani ki pilatu laulira. Hejo ti pilatu igira kuda aba aduri ti sagu fedu lelwe yure sefuruni. Le hamuri hagri di hada gen adu.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Cuasi.

0: anufu de lida. Abatawiri dun lanigi pilato dan le lagambu be logo hilala Jesus. Abalona ha logo aba habu tisudara lo lalug duni ahi inaruni lubo logo hilala. Dan le larinya gubei lun logo inaruni la abalichu ni pilato lugu bu Jesus lun Jose. Abati laganya Jose aba ngamisa finu tu aba larira guduni he lugu bu Jesus loige gurua. Abaloburo guni tau aba lichuni lidong aba umuho achigiti logo dibu. Aba ladoruni lau aba dibu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu ju Jose arihi furasule nyi luboe labonua Jesus.
1: San Marcos, capítulo 16.
0: Dan le las gribu ilue yemera guni. Aba haganyi ha Maria Magdalena Maria to lugu ju Santiago tuma Salome. Ibin ilu houdi ahuru de logo lugubu Jesus. Veju di maso, lafuna din laruga aba houdi logo lumua. Aba di harinyagun amagua.
2: Kaba sangidre dubu loike lubene riumua.
0: Da harinyi be ua lila umebu dubu ligia lidan lubara. Aba hebeluru lidon umua. Aba harinyi aba wuguri niburengili. Nyunye iluigi ya lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufu de dagun, aba larinya gun hon.
3: Manufu de dago huma. Halu ahinsa Jesus le Nazaret na le atra wagube logo gurua. Uwa tia, sara lida ge oveni. Arihe huma isa flos le nyelube lichu gua. Heiba, harinya gme hon lani disipulu gu, lutima feduru. Logo anigira la, luago ima lugale leon hubaragi. Harihu be nyi kei larinya guni hon.
0: Aba houdi burinya hagia, aiba gwe na nyi nye, La duga lebeluro aba unye bu anufude hon. Maria gutinye ti ni kata ni ka un la duga anufude. Lari igine Lazaro Jesus lida ge uveni, dimasu binafu, aba larufuda gun lungu afurumie tu Maria Magdalena. To meha, weibon la sagara sedu sifiri guribati. Aba tidi, aba tavisaru ne ha, ibu gubanya meha luma, dan le tadari rubalinya, Hayahu hanya la duga la nerime iru ni hadan logo longwe. Dale hagambu bali logo winwa jali la. Logo arihatani mafinyeti. Lari ginye, abalarufu dago Jesusu lungo hon bia hada gen ha meha haibu kumeluma. Haudin ya arabu. Aba haudin aba havisarunia ha hibi gamalumu ni hon mafinyeti. Lari ginye, ligye larufu dago Jesusu lungo hon unsu disipulugu. Hagi dale nyu ama logo double. Aba ladenga hon logo lilogo hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha arigu bali lari ge lasaru lida ge oweni. Aba larinya gun hon.
4: Hei ba lida son ubau apurichi hai uganu lagu tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinye ni tia luago batise hagi me ha salbaru ba. Ha mafinye tia hasia dirua ba. Ani ha sai ni le lube harufut ni ha afinya banya nuago. Asaka haba si firigu guribati ha wei gurigi alida niri. Hadimar haba amu di mure ilwei henero. Aha ya arigda hewe haha burugo o aha ya la atakate peisi niti madugu bai guribati hon. Lawon sun lira ishi kubi haha bu hawagun sanditi ha aba me haraidagon.
0: Lari ige ladimure ya hon aba linyuru nwa Jesusu sielu. Aba layunru luwei gen longwene buingiu. Aba hafri dun disipulu gu, aba hapuri chihani uganu luwagu ti asalbaru ni lida sunfulazu. Jesus meme idara gwa lumuti nya, ani chauru gu dalei uganu le hapuri chihaboi lau milaguru leburi adugubai.
5: Uganu buiti le laburi haboi lukasi luwagu Jesusu. Kapitulu Aba. Lo Teófilo le weirigu bai. Giben ya garike ochu tiyan haburu ha kate lebri la diga bai bongi uwagana gwa. Afagwa tiyan haburu ha itara kei harufu daani ha arihi bali buri kate ligia. Lumage lagume serun. Apurichi ha hagia luago. Au alaga dahadi naginye buidu buidu. Ligbuguri sun kate le asusere dubai. Lumage lagume serun. Ani afinyatin luago mariba la lu naburu hanu gara datobu kei lubudubu. Subudi bamu gei linaru kate le arufu daha bai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe Judea, nyeye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti Sakariasi. Hadageti fadri guha lanina abiesi, Isabeli tiribei lumari, hadageti gien la duga wagu aaron. Biangu bai hagia, richagwa tien ligibuge bungiu, gumfuli tien luma, adaga humai sun le lubaibei, luguma di abureme. Masani gutinya, la daga siyan la tagaru di Isabeli, ani derebugu ganya ginye biangu bai, lagaba veju, le dali dani heseri bidu lani gu sakaria si kai fadiri gu ligibuge bungiu, segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun, aguda hakupali ligibuge bungiu, Aba labri ha luagu Sakaria si, sunti ania la kupali agu da hoa, ania ha garigia bongu di afuria idalu bongiu. Aba tila salirago aba lani wabure me angeli lu Sakaria si, rara luegen lonvere latari lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali Sakaria si angeli ligia, aba taweri du lanigi aba lanufu de dun, aba lariagu angeli ligia lun.
3: Manufu de daba Sakaria si, ladiga akamba lani kwenyu bayumano. Tagari de babu mare aba irahi, aba mebichu kuhuwa alirimi. Tabuinchu babanigi lau unda ni wago, ane sarabu haba ginya unda lukinya lau lago hama. Ladiga uwele kubi birawe ligibu ke buenjo, matu kwe diwenyo ni ipini. Ane buin luba lau sifri sandu luma ke mbareka lago hama. Ladiga balungu hakiri kudu sarabu hata ke Israelu na kuhabunyo te. Lidi ba luba luba kuremi lau lubafu luma lani profeta Elia si sifri, Lu laranda gubri ha gubri Muhammad Salibi. Lu gini fune de lu ha mabuchi ha banya lu gama di banya lana. Itara lu ba laran sarunia lu ba haresi kuruni ha boreme.
5: Aba larinya gu Sakaria si lu angeli ligia.
6: Itar bagi na choro ni kata ile. Au tau su numari direbu gu gadiu.
5: Aba larinya gu angeli ligia lu.
3: Gabriele au lu buonyo buonyo. Ligeun ha bole na dimara ha buonyo lu nichi gu yugano kuitilebo. Gueto, que me fiero que fue el agua le nadie voy con. Veré de la mereluga, veré me el agua con veré, la bufle vacate le le dale dale.
5: Sundan le, haña hati buga grige bongo di agura bahisa kariasi, oiriti hanigi lo hago le lusan duare rugu, dale la furidu boy, sinan la dimure hajón, abati hasubu diruni lo hago saligo la somu kate ilun san duare rugu, la dimure hati hon lao seini, la dega maria gadiha lila. Dan le lagumu chuboi, dan le lubai le seribi dun Sakaria si templurgu, aba lidi lubiyon. La rige kate ile, aba tadaganyan du Isabeli to lumari, aba mafridu la tau lubiyenge luagu sengu hati, tarienga ti tungu rugu.
2: La diganya ibungi lubui du kate ile nungu ele, lu lagidaru ni nibusi gari hagibu gen grigi.
5: Sisi hati la rigen, aba lohnahani bungi u angeli, Gabrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to laugirutinyu giritu Maria. Uritugua, gadara dunyon luma aba wuguri giriti Jose, lutamare du luma. La diga wagu uruwei Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalarinya gutun.
3: Flasi watibu Maria, anehi abore megumbu.
5: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wedi dutanigi lau lelarinya gubai, abata alugu dagu tungwa, kala wagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tung.
3: Manufu da daba Maria, fulasi ladi bubunyu. Patanga inada, abame bagare du abairahu, abame bichu gu hesusu luagu. Wedi gubai, lere bubunyu le inyu bai luba lagua runyu. Ani larue gudu bai wabure mebunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma di rubai Israel lu sunta ani maguma chati bai la ruiha.
5: Abati tarinya gu Maria lu angel ligia.
2: Ida lu bai la susare dukate le. Ma mari gi di nagu.
5: Abati laria gu angel ligia tun.
3: Ya bi pasifri santo guago. Aba me lu gura guni bul papa pun gule ini utma bai. Ligia santo bai lu bai ira le lu bai pagar utni. Ira pun ju lu pa la guaro. Ya bi bidu heto Isabeli. Dagai naruji lausu wayarula. Itara linya lubiki. Tomeha wago bohariya ga wago sinyala tabaritu. Anihe isisi hati dagai la itwago. Nadiga uot ni kata lasa rubungi.
5: Abati tariye gu Maria.
2: Lidamu nabure mebungi unugui. Adiga leile baniye gu beinao.
5: Larigen aba lidi angeli. Lidondan ligia. Abatidi Maria Fureste Lidon Aba Uburugu, Lela Badni no Wabi Budi Wubu Hudea, Abatabeluru Lubion Sakariasi, Abatabusuru tu Isabeli. Dan letagambu bali Isabeli Tabusurun, Abalahingi Chutiru Turagirugu, Abaliabi Sifidi Sandu Tuagu, Abatariegu Lo Umala Liheriti.
2: Binila di Bubungi Sugu Hausun Hinyari, Binila Liginye Irahile Bidamboy. Kata inya dina lutia bin lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru abalahi gichagun nira unuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu yale afinya rubai luagu lagunfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
5: Abatitania gu Maria.
7: Rutu nuwani uweiri gunilo nabure me. Gunda watugia na nigilida bungi ulena salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu, nugu ya leli damu. Umagine guwele, harinya gubasungirige lwa gufulese iwadi nala. Nadigadiga alibungiu, le sunti gabafu, kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisuwa nda gudeme habubei la honha inebe habubanyalu. Adiga lionwe buburi kata ilau lubafu. Adiga liluni kata hamaha barugu obanya hongu. Gidala anyaha gabafu banyalida ge hawairigu. Abaladiga niyaha unabugubanyalu wairigu hama. Habu galama banya, buinga dalumuti lau ilago. Ahinti harisi banya, michu tini katahon. Idra galumuti ya Israeli na halu buing. Lularufu du ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahon laduga wagu lusundang.
5: Abaterederu Maria keiburi uru wa hati inyi, larigen abatagiri budu habiyun. Abalagufli rudan lutagaru dun Isabeli, Abatagare du aba wuguri irahu. Dan lehagambu bali tubeshi nagu hamati duhanyu luagu lubuidu kate ilela diga boi bungi yutun. Aba hagunda ragu uwaratuma luagu lividu veyu abaleresi biruni seini tuagu loustarun buseti nyebeti hichugu sakaria si luagu ke liri luguchin. Aba tariyagu luguchun.
2: Uwa baliri.
5: Aba lariyagu tun.
8: Kagi ye wagu. Uwa tini aba hadage bidunha yugiri tihuan.
5: Aba halaga dene luguchi irahu la useini kala iri labuse rubo ilichugu luagu. Aba laburi ha aba murusu mfulansu, aba laburi ha luagu huan liribay. Aba taweri duhanigi sungu bay la ukate ile, lidameme ora ligia, aba ganyara halila ladimune ha sakariasi, aba lichugu uweri gunilu bungiu, aba taweri duhanigi besinagu, la ukate ile, abalabahu da gukate ile lida sun fulasu lege yegu bayhau. Sunha agambu bali, abaherederu asaminara, abahalugu da gu hamagwa harinyaga.
8: Kata ibeifunasa irahule, ladiga arufu dolumutu bungi ulubafu lida.
5: Abalabuinchu sakariasi, leluguchi irahu ligia lau sifirisandu, abalagumeseru harinyaga.
6: Alau hawamei wabureme leha bungi te Israelina. Ladiga nyubi heliwon wagiele lanigo ani salba ladio. Ladiga ruha liaba esefura gulei le gabafu tiwon hadage ladiga wagun David le meha lubuen. Itra lea meha frama selani bungio hadage lanigo profeta. Lumage meha binaduda. Luago la salba rubadi wala hawei waga niyo luma hawei sun ha yere habuma yon. Itra linya gude meha bula bungio hon wagachago. Arufu dalei luagu mabuli e dagun la luei lidara dun le sandu bai. Ani hale meha larinya gubai lu wagu si Abraham. Luagu le sefuru badiwa la hawei wagani. Lu gayara bai la veseri vidun lu manufu dem. Lau uwerani derege gonyu wagia wongu wa lu sun da le wabagari du bai. Ani bugia nisanira lani bungi le inyu bai profeta luba bagu warunio. Ladiga barase haba uma luba waburem. Subudiga da ba mugay hon lanigo, luago ferudu na lani hafigo, ruligia asal baruni hon. La mirigudu bay wabungi ute li leiti wawagun sielugi. Lau nisi habu luma lugude me habu. Lularugon gadagdu hauha lida bay luburi galuma hauha lida baya la munya le lani na oweni. Luma lu ladu dehani waibugun lidon uma le lani na darangile.
5: Aweri deina ligia irahu ligia, aweri deina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida fulasu magaire wati, dari lumon veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
1: San Lucas, capítulo 2.
5: De Don Bugadán ligia a balariengo urue Augusto, lujaburu du sun grigia halabuge banya luguma di urue Romana, furumie meha la dugunu akate ile, dan meha le sireniu la aguma di abai siria, sunti grigia mosuhi di hageira luñi la haburu dua. Ligia la furidubai José Nazaretu gien, lobo wagugien Galilea, abalidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giribai Belém, lenyi lubai laguru hoa Davidi, keile la duga wagu lubai Davidi José. Abalidi Belém, lu laburu dun, uratuma Maria, togadara du boluma lu hamari du, ani dagay na nyon. Dan le anyaha la nyi Belém, abalachiliri dan lu tagura ha Maria, abatagaru du ni tigira manyi, abatoburugu ni tida lagay, abatarono gudani nyi lida flasu le, hega gile ibinyanigu, la duga uwati la ubaru hun tida haba chiludugu tinya. Arabu bongo di loi Belém, nienu onigirutinha mudun, boula ruga hou, onigirinha halugani mudun. Sodini abala saliragu aba lani wabureme bongi u angeli, sielu gien hon, abala rungo gadagudun, loerigu bongi u hou, aba hanufu de dagun, abalarinha gu angeli ligia hon.
3: Manufu de dagua, la duga anihe yoganu buit nanugu hon, lepo na basarabu gundani hon su grigi. Luago agro hoa de la aba salvara gule hungu hunye la deira David, Cristo le hapureme. Que il disegni le narien gwe hung, atari rupe irarhu le ia uburo gotita lage, roun lida haike gile ibiane.
5: Ida ora ligia, aba hasalira gu saragu angeli gu luruga bufurumia ti angeli, aba hichu gu uweri gu nilu bongiu hariaga.
9: Uweri gu nilu bongiu ida liwa misiane.
5: Dante le hagiri budubai angeli guhari gun cielo, abaharinha guhoni rimudun hamagua.
10: Kemun Belém, arihe i kati le susre dubai, le wagu bila subudira gudda wa burme bungi von.
5: Abahodi fresha goina, abahadariru no Maria luma José, luma irahu, ron li da rega gle ibinyanigun. Dan le harihi bali irahu ligia, abahabao da gunile arinha gubai hon lubuguri. Suntiha agambu balinha, weri tuhanigi laule harinha gubai honiri mudun. Ahenti Maria, areida nyuntiali sunkatei le tida tanigi. Samina tuguya lubuguri, abati hagiri budu honiri mudun, aremu heina luma ichigai na ueri guni lubungiu, luagu sun le hagambu bai luma le harihibai, la daga la suseredu itara kei larinha waguni wa hon.
11: Luagu lividu veyu, abalerese biruni seini tuagu lousterun, abalichu gun Jesusu luagu, iri memele liri dubai angeli tu Maria, lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu lirubai lidani, haruma du lagubrigu Jesusu, segun liluru du Moisesi, abahanugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, ladaga larinha hanyane tida liliru dubungiu.
3: Sun ugiri irahu le, igira manuwa diruba luadureme.
5: Abalubai tihodi adagaragdei le wagubai larinyaga liliru dubongiu, biyan wagugwa o biyan la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wuguri Jerusalem giri tise meon. Wuguri ligia, aba wuguri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubongiu, ani aguraba lumuti liabi hesefuru Israelina, nyi nsifiri sandu luma Simeon. Ani arufu da la li lun, lo agumonwe be la marihi galei Kristu le lubai louna hani wabure me bongiu. Aba la dunde hani sifiri sandu wugiri ligia, lu lidi templu rugun. Danti le houdi be la gubrigu Jesusu la u templu rugun, lu larufu dun, aba loyo hani Simeon, aba lichu guetenkiru ni lu bongiu, arinye gina ligia.
12: Nabure me, gayara halibigiru ni na lu nome lau darangilu, au le bubuin. La duga gunfuli bali le furama se bubai nu. Ariha nali wa salbara gile lau nagu. A salbara gile le bona habai hon sungurigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufudu ni inari ni hon ha mama banyahuriyu. Ruli geme uweri guni hon Israelina habu mutuni.
5: Abata weri du lanigi José, tausun Maria, laulera lenya gubai Simeon luagu irahu len. Abati labini runia Simeon abalarinya gutu Maria tolugu chu Jesusu.
12: Irahule lebu na beashugera guni hon saragu Israelina. lebuna bagin ya sal baruni hon hibiri itara luba kai siaba sei ni lelum bai gibe hama mahati heresi biruni itara luba la sub diruni wa le larita gubai kada abatida lanigi luagu kristu ani itara luba sun kata ile bukai aba efento ashorutu tuagu buani
11: Ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguye lirau penuli, hadagien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya, aninibure giru meha tamari dubai. Sedinye irumu tau lumatumari, aba longwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau, mafuri dutu templu ruginye, aba terederu nye eseribida lubongyu. Ariyebu veyogu, ayunara luma afuri idalu. Aba tiabi ana, Lida meme ora ligia abate tengiru ni bungiu luagu Jesusu adimure hina tuguya luagu hunsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubeliluru du bungiu abatagiri budu Maria Jose luma Jesusu Galileon lidon hageira legiribe Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le ere deina ligia abunchi ina ligia lau lichu au ani binilu mutibungiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni, dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, aba hodi sungu bai Jerusalem ke le hagaburi lida fedu ligia, dan ti le hagiribu du bai larigie lagumuchu fedu, aba lerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi hahari gibanya, itralin hadig aba veyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari hamuti, abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe, uruwa veyu luegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du muisesi, agamba hanya luma ali dogwanya, Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau, luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali la guburigun, aba ta weri du hanigi aba tarinya gu lugu chulun.
7: Kame sabaduge kata inle wong nirag, lugia luma bugu chi walu hanyadi buti alau idiheri.
11: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
13: Kagi ya wogu halu han, ibidi ya tisa hon, luagu lung ti lana teni lulu kata ile lani nuguji.
11: Woti gumfaranda hamani lelarinya gubai hon. Abati lagiri budu hama nasaredu, abala sigiru lau meme lagamba di ho, abati biritareidu ni lugu chusun kata ile tida atanigi, aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida samina, ani richati dandu ligibuge bongiu kei hagibuge gurigia.
1: San Lucas, capítulo 3.
11: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, Lumatrako nitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma Gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba uganu lu Juan, le lirek Sakariasi, lida flasu mageire wati. Aba leibugu ni Juan son flasu lebri lubadu bai duna le Jordan. Ariengi na hungirigia, Luagu lunti la hasakri alida ge hafigon, luferuduno ala hafigon, susere tikate ile itara keimeha laburiduni profeta Isaiasi lariega.
14: Agambu watiaba umalani, agura halida flasu mageira wati. Aranse muma uma lubaba bureme, taraku ma uma suruti lubaka, labuincha wagudiba, sun flasu wayate, sun rubu larari da wagudiba, uma burile segebe, lasu da wagudiba. Uma brilé muara guti, luara waguaga tupa. Larihi bai sunu boa salva runi, le lona ha bai bungi uono.
11: Dan le hayabi sarago girigi a luhu an lu labadi serunia, abaha larinya gu hon.
15: Arasan hewe huguye le, ka arinya gu bai hunka yara la hesefurun roe, lanerme a bai chuni le yarafa ali bai, igira humai binadi higaburi. Abagari da huma lu hunka yara la, larihi buidu logu sansi guali la higaburi. Maria ga huma hita agua, Ladiga ugu abra wagi. Ladiga ninaru hao. Logu gayara la ladiga buingiu. Ladiga ugu abra mu lida geburi dibule. Aranse ruginye harawa. Lutachu guni tidibu wewe luma ginye lila guli. Sun idibule mabui dunti lini lachu guba. Aba me lagu dun.
11: Aba ti harinya gu girigi hagi ya lun.
16: Kata iti lumba iwa digani.
11: Aba larinya gu huan hon.
15: Le biyamba isimisi. Lunti lichu guaba lun lewe uwa bu niyaba lumu. Legay gimboy, luti la fare nguni luma le mai gimboy.
11: Nyimbiti nginya agubur hatinya lisensu na gumadi, luha badi serun, abaharinya gulun.
17: Maestro, kate lube wadigani.
11: Laniega huan hon.
15: Magubura ho huma, loge le lumbe hagubura hani.
11: Arinya gatinya ginya fiu sudara gulun.
10: Agiye wagiye, kagiye lube wadigani.
11: Laniega hon.
15: Magidara huma ni kata, ni kawoi, ni lau siadi, ni lau lichugun lidunu grigye le madunu. Gufuru mahuma, lau hafaye iruaha.
11: Anyahati grigya, medera guagudha, aito goluma alugdago hongwa, ahi huan lubai kristubai. Abalarinya gu huan hong.
15: Au, lau duna nabadi serau. Gama lumo, anite boyaba le lumbe labadi serunu, lau sifri sandu luma lau watu gemet, ligye kristubai. Gabafu timati nuwe, dari luma dina na, ni luna faraga duni taguru ga ligeidi. Anu inharu, chobuli luhaburu. Lun laruma da gudini trigo. Aba me la nua diruni lida age ife. Aba me la rei duni trigo tidon lagai. Aba me lago duni ife. Lidan watu gemeti le menye guchati.
11: Lau igaburi le. Lumaburi lauburi amo averi dihani lichiga huan uganu bui tihon grigia. Erera tiginye lu erodesi. Le meha aguma die boi lida dan ligia. Luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amu buri kate buribati le ladugu bai. Lubarage ladugu erodesi gasu lau, adugar galginya aba kate buribati ladauru ni huan furisurugun. Lubarage bai ladauru nuwa huan, dan le labadi se hebani ya grigia, badise guatiginye Jesusu. Dan tile anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, aba ladaru sielu, aba larihini wa larari rusifiri sandu luagu, kamahamuga aba uhu. Aba lagan buni wala yengu aba umalali sieluginye.
14: Ukuya nirelde, le hisie beinu, le aubi nagundana.
11: Kebiri darandi irumu lau Jesusu, dan le lagume seruba li luadi mari. Arita uguwa ti luagu lirel la Jose, Jose lirel Eli, ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Oseku, Oyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Huda, Jose, Onamu, Eliekimu, Melea, Mena, Matata, Natan, Davidi, Ese, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Animadabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Uda, Hakobu, Isaac, Aburaamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Sela, Kainan, Arufasadu, Semu, Noe, Lameku, Matusalem, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kainan, Enosu, Setun, Adan, Bongiu.
1: San Lucas, capítulo 4.
11: Buinyu Jesusu lau lubafu sifiri sandu, abalagiri budu lobo waguginye duna hordan. Abalanagani sifiri sandu lidon fulasu mageiro wati. Reiditi Jesusu bianwen veyu lau mafia ouchogwe, maigiti nikata lida sun bianwen veyu ligia, abalasandiru aba onwebu ilaman, abatilariengu mafia lun.
18: Ahin liregu bai bongiu, saligo gitabai debu le feyme.
11: Lariga Jesusu lun.
8: Tarin hale lerenu bongiu, mamarigu batau feyn habagari da gurigia. Habagari du baginya lau hagunfliru ni dumure le lariengu bai bongiu.
11: Larigi abala nagini mafia Jesusu luagaba wubu inyuti, abalarufu duni sun fulasu leubawo gubay lun lida aban, abalarinya gu lun.
18: Nichi gubay sun ubafu luma sun uwey guni lebon, ladega ibiha nali sun le, aniga yarati nichi guni lun le unti nabusera, ahabu lubay ti ahu durogwe nigibugin, bani bay sun gubay.
11: Abalarinya gu Jesusu lun.
8: Dise banoy mafia. La de gatarin hare lenero bungio, lunugo babungio le babure me bahu drogua, ani lunugo baginye peserivita.
11: Larigen aba la nagani mafia uburugu Jerusalem, aba la waire gudini tablugu templu aba la rinya gulung.
18: Ahin lirubu bai bungiu, chugu oba bungu yage lungunabu, adega terinha lereru bungiu, luna bai bungiu lani yangeligu, lunghuni girunibu. Anagu bati buhaha burugu, luida chugeragu bugudi luagu dubu.
11: Aba la rinya gu Jesus ulung.
8: Tarinha reginha lereru bungiu, Mocha guabai abure mai lebu bungi yute.
11: Tanti lema dai hali mafia kabala luwe di ocho guni la diga lu Jesusu, aba legiru ni lungwa lagu atiri dan. Aba la giri budu Jesusu Galileon, bungi lau lubafu sifiri sandu, aba ti la dimure hon luagu li da son fulasu lege yegu bai lau. Arufu da ati ha ti da haligili si huriu li da kada fulasu anibui ti ha dimure hasun grige luagu. Abati lidi Jesus u Nazaredi, fulasu lenyin luboi la werida, abala belu rutidun haligili si huriyu, lida luweyu emera aguni, keili gaburi, abala rara mulu la liha, lida leren ubungiu, abahichu guli libru profeta Isaías dun, dan leladan rubarun, abala dari lu lenyin luboi la rienga itara.
8: Anihi lani bungi yusifiri sandu nuagu, ladega anua diralad na lun nichiguni uganu buiti hongu demetiu. Ona haladi na lo nama lihania ha ni diheri banyati da hanigi. Lo nafri da gudunia adarutian. Lo nichugun arihini hong marihitian. Lo nesefurni ha usarua bunya uribo. Lo ma lo nadimure ha luagu lidani lo fule sa ibungi yu hong gurigi.
11: Aba la doru no Jesusu liburu, aba lichugun no lule ida haba i templu rugu, aba la nyuru. Ke iti hasigiru sunghani banya ariyagwe, aba la gumeseru adimure ha lariyaga.
8: Gunful heli dimuri le higi bugin ugunye.
11: Adimuri hetianti sungu boi boi du luagu Jesusu, weriti hanigi luagu lu boi du buri dimuri le larinya gu boi, halu gudagu obriti hamagwa.
6: Mama sale lire Jose le.
11: Aba larinya gu Jesusu hon.
8: Subuse te nun luagu harinya gu balan nu, sorusia, agari nugu waba bongua, harinya gu baginye nu, agamba di luagu buri kate le dika balu bai kafari na umu. Adika bai ginye ya bagaira.
11: Aba la sigiru adimure la rinyaga.
8: Ni narenhau, luagu wala ni aba profeta eresi biruwa ti buidu la gaira, shoro numuti luagu anyahin la meha saragu urinya ha hilagu anyaba nye umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lida bi mahu yu la huya luagu uru wa irumu dimi, aba nye la saragu ilamu fulasuru. Ani mouna halumuti bungiyo, Eliasi tumo ni aba hada gen urinya hilagu anya umarigo hagia, Aga nobun ya Israelu, lono hei tumo aba to aga nobun sarepta, jarafa lon uburugu sidom. Nyenye no mehe ginye saragu uga wagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwet ni aba hata ginye, arida wagwagu duti lwedi ginye na amang le Siriana.
11: Da le hagambu bali sunha nyibun ya templu rugu kate ile, aba haganyi du saragu, aba hinyura gu luha saga uni Jesusu bongu di lwe fulasu, aba hanugini laru rugu fulasu le inyi tumabai, Luha chururu ni nyingiye, aba lasigiri Jesusu hagana goginye, aba lidi. Aba ti lidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bai Galilea, aba larufu da ahon grigia nyi lida luwe yure mera guni, weriti hanigi lau ligaburi larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha. Nyienti aba wagure legili sirugu gawagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
19: Higira bawa, kamesa ba mestera wago? Jesus Nazaretna, ni abesa adri shawawa. Subudi no mutim, ani subudi no mutim lo agupuya la lirao y pungyu le sandu bay.
11: Abaladenha Jesus u lucifiri buribati, ligia, abalarinha gulun.
8: Maniba, furiba lidagia uguri le.
11: Abati lahuchuruni sifiri buribati ligia uguri ligia, muarugun hagebuge sungu bay. Abalafuri du lidagia, mabule seruga lei. Abata wairi du hanigi sungu bay, abaharinha gunhama ago.
6: Kabri sa dimure ile, adimure tu ugri ile, lau gumadi ilumo ubafu hon sifirigu, uribatia, aba hafridu.
11: Adimure hoa tibuidu luago Jesusu lida son fulasu. Aba ti lafridu Jesusu tidage haligili si huriyu, aba lidi lubion Simon, sandinyo ti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajumono gulu Jesusu lularida guagadunu, aba lelu muchu Jesusu tuagu, aba laden halu abiru, aba lagidaru abiru utoi lida meme ora ligia, Aba tasarun aba tagume siru eseri bidahon. Sunhagama banye sandi tinye habiye, aba hanugniye lu Jesusu dan le lali duveju lularei da guagadinya.
5: aba lichuguni luha bu hawagu kala aba hada gen, aba laraida gu furume gwari gisandi le hawagu ti, saragu hanya gine hau waitia hasagar wo sifiri uribatia, aba bariha guwara gun itara.
19: Bugu ya lira bai bungi.
5: Aba ladenha Jesusu hon sifiri gu uribatia hagaya, migiru lumutia luha dimureha, ladega subodi hamani luagu ligia la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafri du Jesusu bongu di loi uburu guli don aba fulasu mageira wati. Aba halu hani grigia, aba hachilu lenyin lubai, busete be herederuni loi lidi, aba larinya gu hon.
4: Kasu gien nishi guni uganu le lagu ti laru inha bongi hon lila na libiri fulas, ladega lon lira non na hoa.
5: Itara linya lidi, apurichi heina ti dabri haligili si huriu Galilea.
1: San Lucas, capítulo 5.
5: Logaba veyu, yin Jesus lara laguna legire bei Genesaretu, abatija yabi sarago grigia dari luhamur doguni, adega buseha maha gambu lerenu bungiu. Abalarihi Jesus bian uguni mala tu beyabu, rariguanya eseni hetienti dage, hachiba hayon heseni, abaladinu Jesus tidon abatidage uguni tuguya, tolugune bon Simon, abalaria gulu, lula dise du murusu lui la rubeya, abatila nyunu Jesus tida uguni, aba lagume seru arufu da hon grigia nyingi. Dan le lasu rubai la dimureha, aba larinya gulu Simon.
4: Hei ba meme anagu, aba me haguru no hiseni nyingi.
5: Larinya ga Simon lu.
20: Maestro, na daga me hadi wa suna ariyeba, eni manyungu tiwa nikata, kama lumo nke buguye lubeya riengu bali, wagura.
5: Aba haguru, dan le hinyoro gubano seni, nye no sarago udiru tida, dariye belu taheri dagun. Aba tiha degi seni hon hibiriha tida banyeto aba uguni, luha yabi idere guanya, aba hayabi aba habuncha gudunu biangu bai uguni, darie beluta dibiragun. Dan lelarihi bali Simon Fedru kate ile, aba lahu dragun digibuge Jesusu aba larinya gulun.
20: Dise banuai, abureme, ladiga aba vugiri gafigo tiau.
5: Larinya gubali Simon lira, ladiga taweri du lanigi hausunha uwara bayan luma, lagu anyugu ni le hadigabai. Weritigie la nigi Santiago, luma Juan, halirahi sebe deu, haluma banya Simon, abalarinya gu Jesusu lu Simon.
4: Manufu de daba, luma gye kweto, gurigi hanyame badia ha.
5: Larigeti hatiru, abahigiru nisun katei, abahodi luma Jesus. Logaba veju, lidanyin abafulasu Jesusu, lenyin lubai aba wuguri, gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu. Aba lahu dragun dariru ladagaru lerebe muwargun aba la yumrogulun itere.
17: Nabureme, gayara ti barei dagwagetna ahabu busen.
5: Aba la guru ni Jesusu lau luhabu aba larinya gulun.
4: Busen tina, arei dagwaba.
5: Ke larinya gu itara, aba la gidaru lepura loi wugiri ligia, aba ti larinya gu Jesusu lun, luma bauda gulani kate ile ni kaun, larinya galun.
4: Yuduru guba aruta wabungwa lun fadiri, rubaime idewe se le wago bailarinya galiluru do Moises ye lwago barumadu, arika hamamo gai gurigi ya lwago arita wadi bula.
5: Eibu dan, eibu laburu choguntima lwago Jesusu, saragu hanya gurigi onder gutinya luhagambu ni luma lula reida gwaga dini hasandi, abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gurigi ya lula furi du lubungiu. Logaba veyu, Nyin Jesusu arufu daha, nyin nuti fariseugu, ama arufu daha ti liluru du Moisesi, nyubitien lidage lirahi nyuburi fulasu, lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bongiu, arihu olago Jesusu, laulareida guagadini esanditia, abatiha yabi fiu ugurinha, bareina aba uguri, dereg da gualeti daba ubarari, alugati hebela gudini, lenyin lubai Jesusu, lularihini. Gamalumon, madari tin halege belah belura la diga hibe grigia abati hawari ru tabulu gumuna aba hagidaru munusu lege tabulu gumuna lege lenyi lubai Jesusu aba haraira gedini sanditi ti da lubarari ligi bugion da le lari hibali Jesusu afinya ni le hawagu boy aba laria gulu sanditi ligia
4: nirau ferud nawali bifigon
5: abati laria gu arufu dati liluru du Moisesi ama fariseu gu hongo rugu
21: Kata isa grigia le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferudu na lafi go loe dige bungi.
5: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na bai abalarinya guhon.
4: Kasa wagu hasami na reitera. Kati ma mene kubi la rinya wagu. Ferud na wal bifigo o di saraba baibuga. Narugu taliti hun lagu gayara la ferud na nafigo. Aule wuguri garo warugati.
11: Abati la rinya gulun le sandi boy.
4: Saraba. Barubun pubarari baiba bubiyon.
11: Lida ora ligia. Aba lasaru sandi ti ligia. Hagibugien. Aba labudu nulubariri tobuga idabun larora. Aba lidi lubiyon. Adimure reina lagu lueri gubungiu. Aba ta weiri du hanigi sungu boy. Aba hadimure lagu lueri gubungiu. Aba harinha gun lautueni anigi.
16: Ariha adiva kate weiri gutiu gunye.
11: Larige kate ile. Aba lafri du Jesus ulida ge flasu ligia. Aba larihi aba agubra ti licensu gumadi. Giriti levi. Nyu li lida lubara lenyi luboi laguburaha. Aba larinha gu Jesus ulum.
4: Falabana. Kei monuma kei sinani disipulu.
11: Abati Lazaru Levi, abaligiru isun kate ilelani na binade libagari, abalidi luma Jesusu kei silani disipulu, luma ge ora ligia. Larige abala dugu Levi aba ome bufedu lu Jesusu lubie, ninya nutisaragu agubura tinha licensu na gumadi, hamai amu grigia nyun luagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseugu, hama arufda tinha liluru du Moisesi, adimun heluagu Jesusu, Hama lani discípulo abaharinha guhom.
12: Kasa wagu heigi be hama gubra tem licenso na gumadi luma hama amu gafigo tinha.
11: Larinha ga Jesusu hom.
4: Hama gadi banya memegi ruti surusia. Hasandi banya agia megi banya surusia. Mama lubiti niabia alu hagrigi ya rishagwa tinha. Niabia alu hanya haga figo banya luha sakri habala.
11: Abati harinha gulu Jesusu.
8: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseugu. Afurei da hagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu. Houtinho gura hagia suanda.
11: Abalarinha gu Jesusu hon.
4: Kayara tifunaginha. Hayuna ragudunia gurike haha misira han lidon aba maria isuani hala adari hama nyen. Lachilu rubadan lun lidin adari. Aba meti hayuna ron.
11: Dutiginha Jesusu aba hempulu hon. Larinha ga.
4: Uati ibuguti murusu gamisa tuegen abadunigu iseri tilun lafadaron abadunigu nyuluharutau. Ahiladiga itara, tagaderibon to iseri bon, ani merede bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuago dogo nyuluharu tuguya. Michugun tiginye diwen iseri lidon guero binadhali. Ahiladiguwa itara, taheri dagubay diwen iseri guero binadhali. Feri dimeti diwen, feri dime guero. Ligelun tilubay tijugun diwen iseri titon guero iseri. Itera luba le serivi dun gueru serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, to binadu lun labuse ruba lan to iseri lariginye. Larinha guba, buiti matu to binadu.
1: San Lucas, capítulo 6.
11: Logaba veyu, le lueyu remera aguni, ibugi na linha Jesusu, labad na gonadu, hamalani disipulugu, atu reina hagia disipulugu trigu, Aba refer reni, lau rabo, aba regni lila. Aba tiharinha guhada ge fariseu guhon.
8: Kasa uago radiga wadagon le mão no muti ladiga lida luei uremera agoni.
11: Larinha ga Jesusu hon.
4: Maliha gidu san luago le ladiga be David luago abadan. Dan le lalama chubei hauson hauro banha luma. Aba le belo no tidon luma bongio. Aba la nego tida gen fento sagreu bon. Ou ligia tida gen, ruligia hon hauro banha luma. Lausun fadri guruginha no laie belumba e regi titagin feito guia.
11: Arinha gatiguinha hon.
4: Gabafutina, ao leu guri garo urguti, ibni luago lueiri emeragoni.
11: Lidanhaba veio, le emeraguagle, abalebelur Jesus tidon haligli si huriu, abalagumeseru arufuda, nhin aba guri hilali, luhabule longvere. Anyahati arufuda tinha liluru do Moisesi, hamafari seugu, aria e Jesusu. Ahin lagara ni haba luboy lu, didaluwe yure mera aguni, luhadari luliduru, subudi lumuti Jesusu ka laharita guboy, abalarinya gu luvu giri le hilali bay uhabu.
4: Saraba, rara maba wagibu ginya.
11: Aba Lazaru, abalararamu, abatilarinya gu Jesusu hon hibiri.
4: Nalagu dadun luagu abakate, kagayara biladugun lida luwe yure emera aguni, buiti odi uribati, lasalbaruni ibagari odi lagidaron.
11: Abati larinha guninha Jesusu sonha geegu banhelau, abalarinha gulu ugri ligia.
4: Tuleba iburrabu.
11: Abalatu leruni, abalareidagun. Hahibiri, abahagain du saragu, abahagumeseru alegdago hamagua, ida luba la ganyana la hagumuchu lao Jesus. Ida dan ligia, abalidi Jesus u loga ba wubu afuri ida lubungiu. Dan lela ruga duboi, abalagua do hon lani disipulu, abalanua da adusu, hadage ha umayan lagura apostologu, anya hiribai, Simon le meme Feduru, Andresi le la mule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateo luma Tomasi, Santiago le lirel Elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriu, Judas le la mule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesus. Abalarariru Jesusu hau luege ubu, abalarederugu hau di daba fulasu wasati, Nyinye nugiye saragu grigia, nyimbitiye lobo wagiye Judea, Jerusalem, luma laru ruguginye Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lula reida guagad ni hasandi, haburia sufri rubanya hau sifiri uribatia, areida guatia ginye. Alugatia sun grigia haguru luagu Jesusu, ladiga areida guagada lumutia sungu bai lau lubafu. Abatila rihin Jesusu hawagu lani disipulu, abalarinya guhon.
4: Fulese watu hugiele kudema bay, ladega hani hale laruwe habongi. Fulese watu hugiele afagu bay ilama uweto, ladega hakimu leduba. Fulese watu hugiele ayahu bay uweto, ladega hehera haba. Fulese watu dale yere gu mahongurige nuwegi, dale habuga gunu hawariwa, dale hanaba gunu, dale hanugini hiri kei nikata, kei uribati nuwegi awle uguri garewarguti. Gunda huma sarago, bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. Ladega hibiu ba aba omebu afayeru waho sielo. Itara meme linyame ya hadega hagucha gugurike ha hon profetago. Fugiabu guhugiele risi bay. Ladega hibihe humali sun ugunda nile lumbe hibihini. Fugiabu guhugie hakimule banya. Ladega halama chuba. Fugiabu guhugie haeher habanya kwento. Ladega hayahu habalau iruni. Fugiabu guhugie danle hadimuri ha sun gurige buidu huwago. Itara linyame ha hadimuri ha hagucha gubuidu hawago profetago jieti. Ani hanenenu hon hugi ele agambu balina. Hinsi hama haga ni hon. Adiga hama buiti hon ha yere hebuba nyo hon. Bini humanya hainya regutun. Afrida hugi ame hawago anabu gutun. Ahi nyagayu waha abma gurige luago abma loba bigibu. Ruba iginye le abma loba lon. Le anugitu babite buwe. Ruba unginye bisimisi lon. Furime warige le amuri hatibuma ruba lon. Le anugitu bumege maluga boi luma. Le kate le babuse ruba ila dugu bun. Liga la baduga hon amu. Ahin hari gunya nulubai, insi yang habu banyak hong, insi ada hong, kabu itu haduga bila ulir, ladaga ibi ni gafiru utia, itra liyagi haduga. Oh ahun la haduga bu itu hong ruga haduga banyak bu itu hong, kabu itu haduga bila ulir, ladaga itra liyagi haduga gafiru utia. Ahun afure deh hong hau wagu banyak hari tega lau hibiu bila hamagi, kabu itu haduga bila ulir, afure deh hatinya gini gafiru utia hamagua, agora banyak hagi ya heresi biru murusun roja lau. Ahin ti huguya, lun ti hinsi hama haga ni hon, adiga huguya me buiti, afurite huguya me, magora bahanga ni kata lemenyo gu. Itara luba wile la hafairu waha lumage bungi le inyo gubay, ani lirahin yu badungi nye le timati mati. Ladiga ligia, fulesi hebuti ginye hon ha metengi radibanya luma hon ha uribabanya. Gudeme habu huma, kei gudeme habu la huguchi bungi yo. Michi ga huma hadunro amu, michi gunwa lamu ga ginye hidunro. Masia diha huma, masia diru wa humamuga ginye. Ferudna huma, ferudna wa humamuga. Ruhuma, rulamuga ginye hon. Lichi gubabungi yu sarago hon. Ladiga bahon kai gubiriga hadiga hon amu.
11: Rulumuti Jesusu hempulu le hon.
4: Gayara tifunagi ladunte haba marihinti aba marihinti liladi. Mahegua dubabiyangu bai lidon aba meme huyo. Uwa tini aba disipulu weiri guti loe lu maestro. Ibi ni ahin lagumuja laturi ha, itara rigu bai kei lu maestro. Idalinya gayara buban lelera re ifile lida bai lagu bibria riha, ani masandi bumuti durusu lelida bai bago. Idalinya gayara lubai barinya gong lom bibri, sagane ilira re ifile baguru gubai, ani masandi bumuti durusu le baguru gubai. Biangwa tigibu hugiye le, sagabai durusu le baguru gubai furumi, gayara lamuga barihini lera re ifile laguru bai bibri buidu lom basagarone. Uwa titidi buwewe buiti lunguri balalin. Uwa tiginya tidibu wewe uribati lubuidu la lin. Sun tidibu wewe subudi wati luagu lin. Matu houtu igu luigin hiyu ni baybay tuwege guribi yu. Gurigi le buidu bay kate buiti la rinyagu bay ladiga kate ila buiti titambay la nigi. Gurigi le uriba bay kati uribati larinya ku bai ladiga kati la uribati titan bai lanigi. Ladiga lagule gibe bai titan banigi la yanu habi yuma. Kasa uwago harinya galwago au la habure me bai ani madugu humuti lenu bai bai. Narinya gali hon ida linya la len nyubu yu bai nuo ani adiga li lenu bai bai. Itra linya ke yama uugure le abu na ku bai muna. Achi hati hulili furumie, aba labunu ni uagabu li dan dubu derebu guti. Dan le linyuru bai duna, aba liyambi fuludu lau ere itu agu muna tuguye. Sinyalu muti ahingi shaladuga luagu nyula ebu derebu guti. Ahinti ele agangu bubalina, ani madunga lumuti le nubai bai, itra linya ke yama uugure le abu marun ruba ligibu agu sagon, ma wagu buriga, danti le linyuru bai duna, aba liyambi fuludu lau ere itu agu, aba teigwa dun aba tagoni chagun sun sui na gubai.
1: San Lucas, capítulo 7.
11: La surubaila dimure a Jesús hongrigia, aba lidi kafaru na umu, ni en aba ofisi roma na nye, lau aba lumusu, weiri tilisi elu, sandi en musu ligia, jarafa lilu lowe, dan el gambu bai ofisi ligia luago Jesusu, aba lona hafiu hada ge wuguri a weiri gutia, i da hafin en huriu, luha yumurago lu Jesusu lu lidi arido guaga de lumusu, aba houdi lumun Jesusu, Aba hagumeseru ayumuna gulu tau sung hanigi harinya galu.
0: Gadu nati lu bidara guni ofisi le. Ladiga hinsi yati walu. Ani ligia guana rugu abu na guagi dibarun wali gilisi.
11: Aba ti lidi Jesusu hama dan leja rafa li tu lu ba ofisi ligia. Aba launa ha ofisi ligia hadage lumada gu harinya ga lu Jesusu.
3: Napure me madri nina lu bebelu runubiu. Ligia miti nubaya alu gabunungu. Ruu gubay dimurei. Aba melarei dago numusu. Ladiga au ginye labu enyad na gumahati inyo timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariyan gulu aba hada aga lulidi nyuduts. Dale nariyan gulu le aba aliabi nyibuiti. Dale nariyan gulu numusu lulu ladiga ufurume gwerig katei adiga lumutsi.
11: Dale lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau ugiri ligia, aba larihi hawagu girige haafala rubali aba lariyan guhon.
4: Ni naruhau, ni ibi ni hada Israel na madari gidina finya ni weiri ti keila finya uguri le.
11: Danti leha chilir bai uguri ya ha, nyindu bai ogei Jesusu lari gong lubion ofisi arigda gwali lumosun. Lari ge kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu ugiri ti na in. Uwere ne hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan lela chilir bai jerafa lulu benari uburu guligia. Aba larihi hodi abu naha, aba hilali le ligieru gutitira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu naha tuma, dan le larihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larihi gutun.
4: Mayahu wahaba.
11: Aba layara fadun, aba laguru nugahun, aba harara muguha nugibali, aba larihi gulun hilali.
4: Irahu, bu narihi ga saraba.
11: Aba ti lasaru, Lebuga hilali bai, aba lagume seru adimuneha, aba ladere geruni, Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grige kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagume seru ichiga uwerigu ni lubungiu ariegeina.
2: Chilugu aba profeta wairigu ti wagana guon.
11: Ariega tinye ginye.
22: Nyumbi hebungiu idara guawo, wagie lelu mutu ni.
11: Aba lagambuni wakate ile, ladugu bai Jesusu lida sun hudea luma geyegu olou. Agamba ti huan lagu sun kate ile, abagda gohumuti lani gulun. Aba ti lagu warun hon biyama hadagien, aba louna hania aligi de wabure me Jesusu, ahin ligia lubay Kristu bay, le lubay liabi, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili lubay, le nyin lubay Jesusu, aba hajara fadu aba harinya gulun.
23: Lone he diwa huan le abadi seha bay, aligi de bu ahin bugia lubay Kristu bay, le lubay liabi, o ahin lulu bai wagura buamu.
11: Dida meme ora ligia, areida guaga dati Jesusu saragu grigia, dida ge hasandi, lumaha sufrirun, lumaha daga sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihitia, aba lubai ti lania gu hon.
4: Heiba, hania ga imele harihu bai luma le hagabu bai lun huang, abahu da wame lun luago ariha ya la marihitia, eibu ganya la maibu gutia, arida guanya la lautia lepura, agamba nya la, Amagambo nya habanya, agu jukwanya la hilanya, luma luagu lichigun uganu luagu tia salbaru ni hongu demeti. Kuleste watiginya gurigye le meferi dirubali lafinya nuagu.
11: Larige houdi, habuga luna habanya huan,
5: Aba lagume seru Jesusu adimure ha, luagu Juan hongirigia la niega.
4: Kasa hindi bayari halida fulasu magaira wati, aba sa maburule lahi ha garabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayari ha, aba uguri tau daugwa wenda guto. Subuti humunti luagu hala wenda gubanya adorego, agana wahagi ebuido.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Cajidi be

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Atiende el urdu Moisesi, más atiende meja, lula badi serunía Juan, animereci biruhamuti, de la buserubu y bungi ula dugu, lo hago jafulese. Abalaría gu Jesusu.
2: Italia San Hagabri Grigi Halani Natale, Casa Le Negabe, Itrahanya K. Iranian Ha Nuruba and Parikaruga Aurera, Abba Hagua and Hamagua, Inya Hatiwa Fee to Home, Mabina Hatun, Eremo to Oremo Hiri to Home, Animayahua Hatun, Las Ganubi to Juan Lea Batis a Bay, Lea Meha Megi Bay Fang, Matun Ligia Divain, Ariagatun Lagu Gawago La Sifiri Uribat, Larigia, Abba Niabi Aule Wugurigaro Urgati, Le Egi Bay Anigura Ligia. Aringa luagu geigatina, gata dinuguya, ani luagu hamada la gafigu tinha hama aguber hatinha licença no gumadi au. Gamalumo, a chubanya au, subudi hamuti luagu buidu la lela dugu pui bungi lau lichu lau.
1: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, aba la nyuru eiga luagu lidabula, ninyo ti aba uri, gafigu tulida uguru guligia, Dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubie, fariseu ligia, abatidi, lo aba lage ibinye hemeti, abatarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi, abatadadir gudini lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi, anuha achuhi lugudi, abateseruni ibinye luagu, dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lania galungu rugu,
3: Lu hamuga inari ni la lagu profeta la ugri le, la subudri ni hamuga kala tiwiri wuri to aguru bo luago, lagu aba la gafigot.
1: Abati laniagu Jesusu lu fariseu ligia.
2: Simon, ani aba kate lu naniagu nipon.
1: Laniaga fariseu.
3: Ariaga bainu maistoru.
1: Laniaga Jesusu lu.
2: Nyanya nubian ugunia, doeti nya sensu lu aba furi dehati. Aba hata agenya doeti sengu san denario, le aba dimisa. Kaiti sinyalu bai hafayiru ni aba ferud nalani afuri di hati ligi ya hatuwe habiangu bai. Aniaga bai tino, kabagi ya hata agi ya hinsi habuti malu afuri di hati ligi ya.
1: Laniaga Simon lun.
3: Lida naritagu, legibe ti mabai ladue ha.
1: Laniaga Jesusu lun.
2: Rishati le bariniagu bai.
1: Aba larihi Jesusu tuagu wudi tuguya, aba lariniagu lu Simon.
2: Ariaga bia santun wuri to, beluti na bubiun, michu tibuduna nu lu nachibu ni nugudi. Ahun ti uri to, agu agu datu muti nugudi lau taguira, aba tamaba ida gudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahun tu uya, lumagene belurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu ti bugaraba nablugu, ahun tu uya, tugu tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Ligandarinya gubaybun luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferud na wala tribeti figon. Ahin ti gariga le mibeti ferud na wala, mibeti insieni larufudon.
1: Abati lariego Jesus tuuri tuguya.
2: Ferud nawali bifigon.
1: Abati hagumbe seru, amisuro houtinya hanyumbanya lumanyi ariega hamagwa.
4: Kata isa wugiri le, ibini lubay figo ferud nati.
1: Abalariego Jesus tuuri tuguya.
2: Salba wadi bulida agenya bifigon laduga bafinyaro nwago, baiba darangilanya.
5: San Lucas, capítulo 8.
1: Larige kate ile, nyenditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin yin fulasu, ichigei uganu buiti luagu larui habungiu, nyenditi adusu disipulu guluma, hama wurinya ha, larida guagi dubanya handa gesifiri guribatia, luma sandi, nyinyo maria, to giribu magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guribatia, nyinyo ginye huana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi, nyinyo susana, Hama ya saragu amuha idara gubali laule hamati. Saragu hanya gerigia, nyimbiti ya lidage saragu fulasu luharihi ni Jesusu. Danti le ondara guanya, abala dimure ha Jesusu hou lau hempulu laniye gahon.
2: Furiti aba abu nagote abu nagolila nadu, tale afuru hai nalani abalaburu ha lidage ya luagu umo. Aba hadugura gunia asigritin, aba hegi ni dunuru. Libiri, Aba labrun ha labad na gondubu, dati le labouchon, aba lasa urun la duga lumabay fulasun.

0: aba labrhan libri la bad ngon hiyu aba lafaru ni hiyu le ahuchu bay uwar luma kamalumu nyenye gen lida gen abrha ti lido mwale buit tanle la winu mudu bay gin ligia buit la luba hon kala ila ruti san agu
1: lari gen la niegu ni Jesus kata ile aba la niegu hon la umala lihere ti
0: agari gari gut ni luha gambo agamba humana
1: aba ti hal gudni lani disipulu gu kala lila boy hempulu le la niega hon
0: uguya subuti gu dalali bungi u kati eram la guati le luago ti bay la ruwe ha hon aha ya hama bere se banya la ulerero la hempulu la rinya wago wakati lago ti la ruwe ha bungi hon lu ibidi bay la lila kati le harihi bay hon lu ngi uwa la gufuna ta hamani kati le hagambu bay
1: aba la niega Jesus hon
0: aniha lila hempulu ligi lila nadu lereno bungi ila utile abrha belidan uma agi agri ki hagambu balile nero bungi abaliabi mafia abalagida runiti da gen hanigi luma finro hama masal barun hagiyame ila le abrha belagano gondubu agi agri ki hagambu balile nero bungi abaheresi biruni la ugundani gamalumon malagle te hada buidu afinya tien luago murusunda gamalumon dale hocha wagon mawandu hamote ila nadule abrha belidan hiyu Agi agri ki hagambu bali leren ubungi. Gamalumon, muruso apa bule ideina hamali la dega idiheri, irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubole. Sinyati ti la luba hon hadagin. Ahin ti lila nadile abrha bai lidon mua buiti. Agi agri ki hagambu bali leren ubungi utawa nigi buit. Adig hagi akasu lau lerenu, ebu ga hagi akei lubudubu. Aluba hoa ti kate buiti hadagin.
1: Aba laniya go Jesusu.
0: Uwa tigurigi ebe duti lampo, abaladora gun lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadagu dumona da, luga yara la harihi hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma ufura gudnube la. Uwa ni kata laibidi wati luma chulube la da lula subudirunu wa luma lula ufura gudun. Agamba huma lubaiti buidu, legama ti libihuba lau le luma bai, ahinti le mama bai, Ibi nile wago bailarita kwa lwago anihin la luma lagi daruwa baluwe.
1: Aba titachiliru lugu chu Jesusu hama lamulenu lenyi lubai Jesusu siyati hayara fadulun la diga hibe girigi. Aba larinya wago lun.
2: Anu hati bugu chu hama bamulenu bogudi anibusente harihi nibu.
1: Aba larinya guhon.
0: Hagambu balin lenen ubungiyo aniyadiga hama ile lubai bay hagia nugu chu banya hagia namulenu.
1: Logaba veju, aba ladinu Jesusu tidun aba ugune, haulani disipulugu, aba larinye guhon.
0: Kemu lobafu rugun laguno.
1: Aba hodi, dale anyaha luboi, ahin rogua, aba larumugu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu rugu, aba lagume seruduna ebelu hatidun agune, jarafa luha dibirugu. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinye gulun.
3: Maestro! Maestro! Wadibiragua!
1: Abati Lazaru Jesusu abala denha lu garabali, luma lulugu di barana, abala galmu gadun, abadarangi lulasun kate. Abati larinya guhon disipulugu.
0: Habesa hafinye!
1: Aba halu gadagu hamagwa, lau anufudei, luma tuwairi anigi, harinyaga.
4: Kati funasa wagirile, gumadi lubalin garabali, luma duna eniagamba hamei?
1: Aba hachiliru, lobo wugu gerasa, Le lo bafuru guboi lagunu, le gibu ge Galilea. Dan le larani ruboi, Jesusu, abali abi aba wuguri lila na fulasu ligia, lubadun. Luho li wuguri ligia, au sifiri guburi batinya, madalti dagu, magana uligia ti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan le larihi bali wuguri ligia Jesusu, abalahu duragun, le gibu ge, abalagua ragu lariaga.
5: Kawagu bametera nomo, Jesusu li ragungi le inyibu timabwe.
1: La niña guboy itara, la diga laguma driñe la Jesusu sifiri ligia, lu lafri du li dagi. Saragu hawayasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, luma lugudi, lau giringiri, lu ledera guagadun. Abaha latu maruguni, abala nura hagaduni sifiri lidon flasu magairwati, aba la niña gu Jesusu lung.
0: Kabir,
1: aba la niña gu.
5: Lehio, liribay.
1: Larinya gubay luago ligia la liribay. le daga gibe hema sifiri gu uribat nye ha ebe luba nye lidon. Aba hamuri ha sifiri haga ya luma hesusu, lumona halani ya mafio gati. Kenyinya nula saragu buiruhu, eiga lo agaba awubu, jarafa aba hayumuno gu sifiri haga ya lun, lulona ha nye ha don buiruhu haga. Aba lanharu hesusu, aba ti hafri du sifiri uribat nye haga ya loibu giri ligia, aba hebelo ru ha don buiruhu, aba ti hagura gu buiruhu haga ya hongua, loegi aba gudungu, aba habri halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan le harihi bali ha onigiru bali ya buiruhu kata ile susir Dubai. Aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba ti houdi go gerigia, harihi kata ile asusir Dubai. Dan le hachili rubai le nyin Dubai hesusu. Aba hadariru ni wugiri le ida gebe hafri de sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi hesusu, ta ula dorugu, are idagwali. Aba hanufu de dagun, hatibuga harihi bali, Aba habau dogu ni luagu tilarei dogu vugiri le gawagu boi sifiri uribati hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu hesusu lulidi nyingi la diga hanufude. Aba tiladinu hesusu tidon uguni lulidi. Aba la yumunogu vugiri le idagebe hafrida sifirigu lun lulidi luma. Aba lariangu hesusu lun lulerederu lariangu lun.
0: Giribu babobion. Aba me babahu dogu ni sonle la diga boi bungi yubon.
1: Aba lidi. Aba labau dagu ni la digi bai hesusu lun li da sun fulasu ligia. Dan le lagiri budu bai hesusu lo bafurugun laguna, aba heresi biruni girigia la ugundani la diga sun haguya agura banyu hanyali, aba ti liabi aba wagiri giri ti hairo, aba hadage tabu ti guhaligili si huriyu, aba lahu drogun lubadu lugudi hesusu, aba la yumrogu lun lulidi lubie la diga aba ragunyon liru, Kebri duusu irumutau, tonwe, dan le liabi bai hesusu, aba hafalaru ni saragu girigia, dare lun, hamuru doguni. Ninyonti aba wuri hada, duusu irumutau, lau lesen hahita utidagi. Vesi tali sun tisensu hawagu surusiegun, siyan hamutu areida wagda. Aba ta yarafadu lun hesusu, la nagagin, aba ta guru nuitaru la dauragun, lidameme ora ligia, aba ta reidagun, aba tilariengu hesusu,
0: Ka guru benu agu.
1: Keisun la hagia, arienga lagu maguru nu ala luagu, abalariengu fedru hama libirigu.
4: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia, algda hagi di bukala guru beibuagu?
1: Abalariengu hesusu.
0: Guru alu nu agu, la diga sanditi na lafridun ubafu nidanginye.
1: Dan leta subu dirubari uri tuguya, lagu subudi wali la, abatiabi adada gareina, abatahu drogun lubadu lugudi hesusu, Aba ta gufe seru lun, hagibu ge sun girigia. Ka la lebu na baita guru luagu, ani aba la tareida gulida meme ora ligia. Aba la riagu hesusu tun.
0: Nirau, arida wadi bu la duga bafinyoro nuagu, bai ba darangi lenye.
1: Nyingi li hesusu adimuriha, lige la chiliru aba lubye ge hairu, aba la riagu lun hairu.
3: Hila abira, mabere se digi eba lun maistu.
1: Dan le lagambu bali hesusu len, aba la riagu lun.
0: Manufu de daba, afinyo riguba, aba metareida gumbira.
1: Dan le lachili ruboi hesusu lubi un hairo, migiru ti luhe beluru amu luma, loidige fedru Santiago luma huwa. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi, aba lariengu hesusu hon.
0: Mayahu wahahuma, mowentu tarumu garugunya.
1: Aba hehere halau, ladiga subudi hamani luagu ilata. Aba larigu duni hesusu tuhubu, Aba lariyangu lau umalali heriti.
0: Irahu, saraba.
1: Aba tagu yugun, aba tasaru lida meme ora ligia. Aba lariyangu hesusu lunhichugu egini tun. Weriti hanigi, taguburigu, aba lariyangu hesusu hon. Lumabahu dogu hamani lesuse Dubai nikaun.
6: San Lucas, capítulo 9.
1: Aba londero niya Hesusu la nidusu disipulugu, aba lichu ubafu luma gumadi hon, luha sagaru sunha uyeri sifiri uribatinya, luma lun, hareida guaga de sanditinya, aba lona haniya apurichi ahuganu, luago ti larui hambungiu, luma areida guaga de sanditinya, larinya gahon.
0: Manega humani kata huma gua luago huayasa, ni badon, ni saga, ni fein, ni senso, ni amu dago toito huago bon. Kurumi aguari kumuna tonyehin lumuti hachilura, rede ihumanyin daril hidi ilida agen fulasu ligia. lenye lumuti meresi biruni wa huma, tamele hafuri dunida ge flasu ligia, abame hafuri duni kalike luege hugudi, aruta humamu ge luago magunda huma lau hagaburi lila na flasu ligia, igre humanya kei hadari ragun hongo.
1: Abati hafuri dun disipulu gu hagaya, abaheibugu nisun lirahin flasu apurichi heine huganu luaguti asalbaro ni, arida guagu da hagia sanditinya lidasun flasu lenye lumuti hodi. Aba la gambu gumadi mati erodesi la usun kate lele degubai Jesusu. Ibidi etilu kaba la larita gua. La dega nyinye nwariengu tiyan lagu sara la huan lida age oveni. Hibiri ariyanga lagu profeta la Eliasi achi lagu bai. Hibiri ariyanga tiyan lagu aba la hada age hibiri binadu profeta gun le asa rutin lida age oveni. Aba la riyangu erodesi.
7: Au gonarugu au nahabaya dure ili shugu huan. Kate funat le. Le wago ben naga bala baha da wago sarago kate?
1: Abati louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, abaha bauda gulu Jesusu lago sun le hadugubay. Abati la nuganye lidon fulasu mageire wati, jara falu betu saida. Dan le hasubu dirubali girigia, abaha falaruni, abale seri bidunia Jesusu, abala dimure hahon luago larui habungiu, areida guagda lanya sanditia. Dan le lagume serubai atarida, abahayabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, abaharinya gun lun.
4: Ona habaya girigia ha, nyindu hamamu ga alu ga habara lu hemenagu. Alu ha hagia me, egi ni lida buri lirahin oudu, luma lida buri fulasu jarafati, adiga uati ni kataya.
1: Larinya ga Jesusu hon,
0: ruho ma egi ni hon.
1: Harinya ga lun.
3: Sengri guyo fei wama, hama biya udru. Awa gubari gijida gai haigi ni hon sugri gya ha.
1: Hawana yanu sengu milu wugirinya, abalarenya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Nyurugu da humanya dimi dimi sa.
1: Abaha digini itara, abaha nyuru sungu bai. Abati la nigunu Jesusu sengu feng tuku ya, luha burugu, hama biyan udiru. Abalarihi sielu, abala tengiru ni bungiu, larige la gubacha gu no feng, luma ui, abalichugu ni hon lani disipulu gu, luha fane ha hada grige. Houtinye sungu bai kimule. Dan le habuda habaru igira gutun, bingi da tinya dusu faninye tau. Logaba veju, dan le lafuri din albui Jesusu, labugua, nyinye nulani disipulu gu, diseru lui, abalarinye gu hon.
0: Italinya sa harita gu gurugia nuau, katana sa segon hagia.
1: Abaharinye gu lun.
8: Anya hengarinya gutinya luagu huan lale abadi sei habai buguye. Hibiri arinyaga Elias. Anya henginye arinya gutinya luagu aban la hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
1: Abati larinya gu hon.
0: Age huguye. Katana gya lida harita gu.
1: Larinya ga feduru lun.
4: Kristu. Lelona habai bungiu lun la salvarunia girigia buguye.
1: Aba larinya gu Jesusu hon. Lau eregu, lumarinya gu hamani kate leni kaun, abalarinya gu hon.
0: Na sufri ruba sarago, au le wuguri garo warigati. Hanigu bat na wuguri ya weri gutin lita hafinya huriyo, haputi kufadri go, hamaruhu ta hatinya liluru do Moisesi kai ni kata, na faruwa bo hilagu bay, aba menasaron lida ngi owe ni luagun luru wa weyu.
1: Larigye, abalarinya gu hon sungu bay.
0: Le busente la falaru ni na, bulie ilai kate nye la, barule iluguru wa, falalan radega le abuse rute le sefru ni libagari le feri dirubai ahin le feri dirute libagari noigi le sefru bai kage hola longu riga lagan ironi sungu bau ahin e feri dira o laguni chegon la longu le anigo ti busiga no nuago luman luago nerero au le ugur garo wergati ni busiga ri badina gi en lau dame le niabi kei uruwe lau luweri gu nugu chi hama angeli go hasandu bai ni naran hau luago anya hin la hada ge haya banyo kwento Mwen banya marihe ga hamay laruwe ha bongiyo.
1: Kibri vidu veyu larige, larinya guni Jesusu kate ile, aba lamude iru luago aba vubu afuri idalu bongiyo, barulumuti Fedru, Santiago, Luma Juan, Lumogo. Dan le aniha lubay Jesusu afuri ida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharudu ladaragun, aba tamiridu. Aba ti hasali ragu Moisesi, Luma Eliasi, ayanu haluma, Geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubay la sufriru ni Jesusu Jerusalem. La usun luweni lidabu lagu Fedru, hama libirigun, marumu gutinya ari ha hamuti lueni gu Jesusu, hama bian wugunia ha lumabain. Dale adise de inanya, bian wugunia hagi aloi Jesusu, abalariengo federu lum.
4: Maestro, lida da avahana ya, adiga oma urua di basenya, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
1: Gamalumu, ibidi eti mehalu federu, kalalariengo boy, sunti anihala adimureha, abaliabi aba duedi, oburoguanya, aba hanufu de dagun, ladiga hadari ragu hongwa, luragirgu duedi ligi. Abatiha gambu aba umalali, ariyaguti lidage dueri ligia.
9: Anihanire le hisie beinu, agamba humei le lubeide.
1: Larigela dimureha umalali ligia, abaharihin disipulugu, luagu labugo rigalila Jesusu, abaherederu maninyu, mariyagu hamuti katile harihiboi, luni aba lidadan ligi. Laruga, dale hagiri buduboi, Luegen wubu, saraguhanya grigia nyendo tien lubaron Jesusu, aba laguarha aba vuguri hadagien lau umalali hereti lariega.
10: Maestro, flesa ya bubano, ariha bay nirele ligia rguñembe, ani aba sifiri uriba tiluago, dale larguduni, aba laguara guaguduni, aba loeha, afriha ligia hakuto liyum luguña, anyawari halumuti animaha tiligiruni, anyumuro guadina hombani disipulugu, Luhasaga rudisifri uriba tile luai siahamuti.
1: Aba lona bu Jesusu lariega.
11: Uguya gurigia mafiere de tia ani uriba tia. Atri baisa dan neredero huma lubaga yara la hafiero nuago. Ida me laguma cha mafia ni lehida bay. Baruba ibero yaho.
1: Danye bele lidi irahi ligia lun. Aba lahu churuni sifri uriba ti muarugun. Aba lowe hagadini. Aba ladenha Jesusu lu sifri uriba ti ligia. Aba la reida guagaduni, irahu, aba le deregeruni luluguchi, aba ta weri du haningi sungubai, lau luweni gubungi. Sunga nya ha la, lau tuweni hanigi, lau lele digubai Jesusu, aba la niya guhon lani disipulugu.
0: Agamba humai kate le boidu, na deregeruwa ba, au le uguri garuwergote, aha burugu nagani.
1: Uwati gumfaranda hamani disipulugu, lele niya gubai, La diga darunyo linya hasamina lu kate le, ani hanufu detinya lu harinya gulun lu lafuna guagadani le larinya gubay hon. Aba hagume seru disipulugu asigene hamagwa lu agukala wairi gutima bay hada. Ke ila subu diruni Jesusu hasamina, aba la nigu aba irahu lubadun aba larinya gu hon.
0: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri resibi lumutina. Le resibi rutina, resibi lumutiginye le una habalina. Le lubaiti una bugutima bai hida, digi awiri gutima bai.
1: Abati larinya guhuan lu Jesusu.
12: Maestro, arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni la diga mama la aba wadagi.
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Neveri dira humai, la diga le mama bai wagani wamagiyanyain.
1: Dan le la yara fa dubai, dan lu la nagani wa Jesusu sielun, aba larig di anigin, lu la digani luwa Yesu Jerusalem, aba louna ha louna agle luba, aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, lu halon ha muna luba. Mahatien Samaria na heresi biruni, la diga harihin lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihin bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni, aba harinya gun lun.
12: Wabureme, busenti busa lungwa muria ha lung larari yung watu gemeti sielu gien lung lagumuchu hao kei meha la digni profeta Eliasi?
1: Abati, la digira gu Jesusu hawagun, aba la denha hon.
0: Mama ni abia aule wuguri garu wargote aguni chagwe ha bagari garigie, ni abia asal baranya.
1: Aba houdi lidon amu liruru fulasu. Sun ebu gaina hama, aba larinya gu aba wuguri lu Jesusu.
4: Nabureme. Busenti na nafalaru nibu, le njihin lumuti bidi.
1: Lariyanga Jesusu lun.
0: Dariti nga kasiga muhuyi lun haga nao njihin. Gadi buhagia dunuru. Ainti aule wuguri garu wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai nichigu.
1: Lariyanga ya Jesusu lun, aba.
0: Falabana.
1: Lariyanga lun.
2: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi. Larigeme aba me nafalaru nibu.
1: Aba lariyangu Jesusu.
0: Igira banya hilagwanya lu habu nuni ya hegeburi. Ahi buguya bai ba apurche uganu lagu ti laru iha bongiu.
4: Aba yati larinya gu aba lung. Nambure me buset na nafala unibu. Gama lumu na ibu ga yebe ayoro gong honha wabi yebe.
1: Larinya ga Jesus lung.
0: Le ishi gu ti luha bulagu wa wohu gulei. Lari gen aba larinhi lari gong. Ma bui dunti lung lila na me laru iha bongiu.
6: San Lucas, capítulo 10.
1: Larigue katele, abala nua diru Jesus uru oven dusu, hadage lanigu, abalona hania lubaron, bian bian, lidonson ageiru luma fulasu le lumbi lidinyi. Larinye gahon.
0: Inarani, gibetu nadu le lumbi la luba honua, ane logu atinyo na dagmitinye. Lige lunti lubai hamuri ha luma bungi lulona ha na dagmitinye hagana wong. Heiba, nona hanyadun keisi mudun hadon anima lugu ganyitinye. Manegu huma saga humagua. Ni senso, ni gaidi, meredere gong huguye me ayano ha ni ka uma uma derego. Dame le hebelu rutidon aba amuna, busuhu mafurumi, harinya game, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahen lubay gurigi ahin sinya butnya lu darangilo tida muna tuguya, heresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habay, giribugu da humay abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubay heresi biruwa. Ho humay me, gura le ishi guti hon uwa gabusigano. Daduga garicha ti nadagumenti lu lafai ruaha. Masansi ha huma muna. Dameleha shilu lu lidon aba agayro le nyilu muti heresi birua. Ohu meile ishi kuti hun. Arida guagda humanya sandi tiya ha nyintiya. Arinya game hon lila na fulasu ligia. Jarafa li larui ha bungi hun. Ahun ashilu ra lidon aba agayro le nyilu muti meresi biruni wa huma. Puri huma lidon buri uma. Arinya game. Ibini likali ken hagayre le lagu bai wagudi. Furuwa muti luwarufu dini hun lwago magunda wama lau higaburi. Ani subuti humei lwago yarafa li la laruwe habungi yu hun. Nani hane hun, lwago lida la meweyu ligia, anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalo habai chunu lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida. Laduga lunhamuga uburu gula tiru o sidon laduguwa buri milaguru le adugubi lida na huburu gute. Binaru hamuga la sansiro wa hagaburi lilana. Aba hamuga harugudu ni lau hadara gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu habai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Buguya ti, uburu gule kafaru na umu, arita kwa tibu san lagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. La rari ra wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafi ugati.
1: Aba larinya gu Jesus hong uruwa wendu su disipulu gu halo na habanya apurishi ya lwagu laruwa iha bongi yu.
0: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nugu chile au na habalina.
1: Aba hagiri budu, uruwa wendu su disipulu gu hagia, lidage hakoja su lau ugunda ni, arinya gina hagia.
13: Wabureme! Ibini sifiri guuribatia agab hamoto dale wasagaru ni lida biri.
1: Larinye ga Jesusu hon.
0: Aha, ariha numuti ligabri leigwa du mafia sielu gine kei abma labiri haniga. Subudi humei lubaiti, lagu ruhati nala ubafu hon lunhadugaragun heve, aguru, lumason lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magunda rahuma lagu hagambu nu sifiri guuribatia, gunda huma lagu anihin lahiri buruwa nyu sielu.
1: Lida ora ligia, aba la buincho gudini sifirisandu Jesusu la ugundani aba lariengun.
0: Ruti na uweiri guni buon nugushin, bugiele la bure mesielu luma mua. Laduga, aramu da bali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinya, aba bafuna akwagudini honha itara banya kei irahinya. Aha nugushin, laduga itara linya babusenroni. Derege lali nugushin son kati inu. Uwa te ni aba subudi habuti kata na la lwaidigia nuguchin. Uwa te ginyan ni aba subudi habuti kata nye la nuguchin nwaidigia hama haa unti ya nabunsera na subudi ragudoni.
1: Abati la digiragu adimure ha honrugu lani disiplugu lariyaga.
0: Fulese watinya harihu balin kati le harihu bay. Ladaga nariyan hane hon lwago saragu hanya la uruwe ku hama profeta go abunser unti ya yabe meha harihini le harihu bay gweto. Gama lumo, marihi hamuti. Usenti ya mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bigwento, ani magambu hamuti.
1: Nyeye aba arufu dati, liluru du muisesi, abuse ruti lochogu ni Jesusu, aba lasar aba larinya gulun
3: maestro kaba sanadaga lu gayara lani bihini bagari magumuchadit
1: larinya ga jesus ulun
11: kategi aburuanyo bailida lilur do moisese italinyagi balinha nyen
1: aba lona bularinya ga
3: hisela babure mele bubungi tebu ta usumba ni ta usumbuani la usumbere luma la usumbi samina hisi hageme bibiri gubu kai bise gobungu
1: Abati larinya go Jesus ulun
11: buiti bauna bu ai badaga itara bibihu bai ibagari maguma chaditi
1: keiti busela arufuda ligia la rufuda ni lagu buidu la lalig dahan abalarinya go lun Jesusu
3: kate hege ni birgu baya
1: abati lona bu ni Jesus ularinya go lun
11: nyenye aba wuguri araga chuti Jerusalem gelu uburu go heriko lagu luwaya so abaharga duni hiweruti Aba hiver honi sunle luma bai tumala dorago, ulese hamei, aba higiruni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida agen meme uma ligia, dale larihi bali uguri ligia, aba legeye dunluay, aba lasigiruni leibugun. Sigur ligia aba hada agen ladduga wagun levin nyengien, da agen le larihi bali, aba agen legeye dunluay, aba lasigiruni leibugun. Aba ti lasigrun aba uguri samariana awoye suhati lida agen uma ligia, Dale larihi bali abalagu de medagun lo. Abaleabi abalagare ni halun biti burile loagu bai lau garaba tuma diwen. Abalagura goni. Abalawari da gudoni loagun le lugu burigu. Abalanugu ni tidon haba chiludu gutia. Abaloni giruni. Laruga, dale leibu galan samari na ligia. Abalalugu chumu bian sensu le denario. Abalichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun. Goni bi bai wuguri le. Ahabu agastar amu loi le nichi gubai bun loagu. Na fayiru bai bun damele na girbudun.
1: Abati lalig dini Jesusu arufu da ati ligia.
11: Kagi hada gen urwa uguni ha arufu du balin luagu libri lale uwe biliwer hoa lida barita gun.
1: Larinya ga lun.
3: Le gudem hebu bai lun.
1: Larinya ga yati Jesusu lun.
11: Bai ba, ani ligia me mela badiga.
1: Abala sigiru Jesusu luagu luwaye sun. Abala chilere lidon aba lirere flasu. Lenye lubai teresi beri aba uri giri tu Marta. Tubi, ninyo nga bata mule lua, Marta, giri tu Maria, abata nyuru lubadu Jesusu, luta gambu ni le larinya gubay. Ahunti Marta, wiri ti teteniru, lutu bere segun, abata riengu Marta lu Jesusu.
14: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinya gabatu un luti daragunina.
1: Aba louna bu Jesusu, larinya gatun.
11: Marta, Marta. Ni dihari tibu ani bafudin lagu sarago kate. Gama lumun, abar giyen kate mega iwatima. Ani anua diratali Maria lubidon aga kate ilen lubay magida rumbay latway.
6: San Lucas, Capítulo 12
1: Aba hondaragu sarago girigia, gibetia, dariluha buguha hawogua, aba lagumeseru Jesusu adimune hon, lani disipulu furumi.
11: Goni vi humati alwe halebi ni fariseogu, le meme biangu ala igibu, la daga uwa ti ni kata darugwa ti lau, luma fura agudumba ila, uwa ligia ni kata, aramu daguati luma subdirumwa ba ila. Itara linya lubaiti, son le harinya gubai labu gen luburiga, laga ambuwa ba lida alarugonga, le harinya gubai darugu bena hao, laguwa rahoa ba tablu guginye muna. Narinya hare hao nomadagu, Mon lumuti hanuhu de dun hawai girige ha gabafu ban yelun hafaru no hilagu bai. Lari gen lira siyan hadugu amu kate hao. Nani aga li hon kala uwe lun bai hanuhu de dun. Hanuhu de huma lwe le gabafu bai lu louna hanuhu wani mafi ugaati lari gen lagidaru ni hibagari. Lwe la hanuhu de dun. Ma lugru wati ya sengu du nuru lagu bian gawanu. Lausun lira, ma buli induti bungi ni aba hada gen. Ahin ti huguya, ibi ni idiburi le habulugu bai abahu da lali bungi yu aba aba. Manuhu deda huma lubaiti, gebegi tunusugu hau sarago dunuru. Narinya hare hon, luago sun laha gufe saruti hagibu ge gurige luago nani gu hama. Narinya gubaginya luago nani gu hama hagibu ge lani bungyo angeliku. Aha ya harinya gubain hagibu ge gurige luago mama hama nani gu. Narinya gubaginya hagibu ge lani bungyo angeliku luago mama hama nani gu. Furumi ya guari gale harinya gu tikati uribati nuago aule ugurige rewari guti. Gayara ti ferudno wala. Aha ile anabagu tisifi risando. Sinyati ferud na wala. Dame le hanugun ligibu giyon lulu du lun hagoseron. O hagibu giyon la tabu tegu haligili sin huriyo. Madihari da huma lagu kaba la haunaba o kaba la haringa. Dame le la chiruno oura lun hadimura ha.
0: la rufu do bai sifiri sando le lumba in harinya gu ni hon.
1: Aba larinya gu, aba hada ge grigi hagiya lu hen susu.
15: Maestur, arinya ga ba lu nibu ganya, lu lichu gu ni nifana nu lida ge alaga.
1: Larinya ga hesusu lu.
0: Kagia ichi gu bali na keya gu sere gu duti o keya farin hati hida.
1: Arinya ga tigien itara.
0: Koniki gu wahu ma hongu loi igadu wo, la duka mama luigen libe luma tigurigi ya la bagarida.
1: Abati lichu gu hemplu le hon, larinya ga.
0: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichi gu lichari aluba honi buiti. Abati larinya gu risiti le lungu rugu, kaba sanfuna na duga. Ibidi ya tinu halia bala narede ison le na luba habai. Aba larinya gu, subudi nali kaba lana duga. Naguni chagwaru son narede gile ilu, aba mena duga amu wina mutimato. Aba menaridu ni naluba haluma sun le numa baitida. Aba meti narinya gu nuni gua, buiti da bon, anihi sarago kati areida nyubuma lun sarago da, emera guaba, houb, gurab, gunda guaba. Gamaluma ularinya gabungi ulun, uguri bide watao, bowe aria buto, ani sun le buma bayareida nyu, kaba saun le reder. Itra linya la susere dun lugu rigele ondara wagudriti irisi ni luni wagua. Gamaluma gudemeti ligibu nyabungi.
1: Aba larinya gu Jesus hon lani disipulu.
0: Arinya gatina lubaiti hon. Madihire do huma luago hibagari, kaba la haiga, ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sugu lao eigini, gebegi ugubu sugu tau daugo. Arinya huma hon dunur, mabu naguntia, malubaha, maga iligia haigin, lao son lira, ou da lomutia bungio. Mebegi timate ufunagia sugu hau dunur. Uwati ni aba hida agie gayara tilishiku ni ibini aba aura. Laun li bagari kala yebe luweni li diheri luago. Ahin lubaiti siya lubai hadugu ni le mene gubai. Ka wago hadiheri de luago buri libiri katei. Ariha huma ida ni ala lahu chumfulure. Mawadigi mariti, mahu chagun ligia la daurego. Ani lausun lira, kei narinya gu ni hun. Ni mehe uruwe Salomon lausun luwendegu. Mewende tunti kei aba li dagia. Ahin ti itara linya lubai. La daura kwagu duni bungi sagadi, le anihin bay ugunya arabo an haruga lagu dunya, ugiya digame samadura kwagu dun la, logu watafinye ugiya le. Madihiri dahuma lubaiti luagu nikata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahu nyu ubole, larigi nyanuburi kata ile, ahin huguya, anihin aba huguchin le subuti habubu ilu sun lehe megi rubai, alwa haumui lubaiti ha laruwi ha bungi yufurumie, aba melichi guni sun lehe megi rubai hong. Manufu de da huma lubaiti ni rahinyo, lau sumibe huma gunda ati bungi ilun lichi guni laruwe ha hon. Alugra humile humate, hisi ke ime le begi hongu demeti. Lau lira, adugu yon laga isensu toma weya datitu. Luma irisi ni magumu chaditi jagu tasielu. Lenye lubai sinyalahe belu nuhiveru tia, uha gie hamuti rinye ilun haigini. Narinya gubali le hon, laduga le nye lumuti hirisi nye bonginye hanigi. Aransi anyo huma durungu hilampu, lubana giribu dun sielu gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyan liabin hayubu dirilida ge aba amariye, luhadaru ni bena luba, leora laguwaron. Ulesi wabanyo musu haladari rubanyan hayubu diri agagu duwenyu dan lela chuluron. Ninari hau, iyubu diri meme lanyura gudubanya luagu dabula, aba melehere gonhon. Ibi ni amidi la ariabu la chulura o lubala laruga, ahi aladari ra agagu duwenyu, ulesi wabanyo musu haguye. Subudi humai, luago nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chulura hiviru tuya iveruha. Agagu dunyu linya hamuga. Mikinu ti hamuga lutadaron luba, luliveru hon lumege. Huguya, aranse nyu huma ginye, ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun aule wuguri garo warguti.
1: Abati lalig duni fedru Jesusu larinye galun.
4: Nabure me, wawonu gunyen bichi ge hemplu le, odi hon sungubay.
1: Larinya ga wabure me Jesus ulun.
0: Nun furumi aguari ga onigriti gunfliti. Ufana daligia, le ligru be li yubu diri lun larihin hau tila na luba, lu leiga gudunia li da. Fulese wabi musu le ladari rube li yubu diri agunflira lau luwadi kumari dan le la chuluran. Ninarin hau, luago lichi gube lan li yubu diri lun ligia la ariha lau son lumege. Ahin arita gwa musu ligia luago lugi li lan liabi li yubu diri, aba me lagume sono austeran ya hibiri musu, Halabu gine banya laria hauriba, lerede rame eiga ata abacharuwada. Ligeme liyambi liyubdiri, lida magara da hala, lida aba ore leibindi yetilo. aba me lichigo ni loiri aga abai chuni luago. La siya direi me lun la sufri runi le ha sufri rube ha magunfuli banya. Musu le subudi he bube lun kala la busen rube liyugu dire ani maran seronte ma bahudin lei la bai chu basarago. Ahinti musu le ibidiyati lun aba la dugun kati leburi lun ti la bai chun luaigin. Ma wairi ube la bai chun le unti lichigo wa gibeti gibebe alugu ti lumagin. Le gibeti igiru ti labu gin lariyan ha gibeti mabe alugu ti lumagin. Ni abia adona kwagita watu ubowogo ani busenha dina hamuga ndurungwa lila watu ligie lonti nasigun luigin aba onwe bon ocha waguni memeni ananigi lagumuchu arita kwatun san luagu ni abia la ichi gadarangi la ubowogo manugo tina darangi la faren kwa na nugobe lumagin kweto sengi goti da ba muna afani na gobo uru wa hawe biama biama hawe uru wa nuigin lagara ba gobo uguchile luagu lira isani luagu uguchile Ugu churu tuagun tirau, isani tuagu tuguchun, idinyun tuagu taguru, agru tuagu tidinyun.
1: Arinyega tigien Jesusu hongrigia itara.
0: Dalen harinhin laburi gadun sielo, abaharinyego luagu lahuya lahuya, aniligi asusirada. Danti le lafurun suedi, abaharinyego luagu laruga dalan, aniligi asusirada. Biang watigi buhuguya le, subudi hamuti luagu tiligabri la sansirgo dan sielo luma muargo. Ka wago ibidinye lubei luago tiligabri dan le gata balun hung. Ka wago sinya lubei hasubu diruni kate le uwara wabai hungu. Ahinyaguare gida aba agurige buago, aba bidin luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baranser gubungwa luma luago uma lubarege hachilurun. Manika lamu gabu ligibu yun agusere guduti, lele derege runibu agusere guduti lun sudara. Aba melada runibu furisu rugun. Narinya hanya bon, lagu mafri dumba di bola nyegi dari bafairu ni lagu mohon bigawan.
6: San Lucas, capítulo 13.
1: Lidong meha dan ligia, abahayabi gerigia, abau da golu Jesusu, hawagu wugiri ng Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya, luhadagara gedunywa lubungiu. Abalaringu Jesusu hon.
0: Harita kwa tusa, luagu ladiga na luweri hafigo ngalilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira. Lausun lira, narinya hane hon, luagu ahon la masakri ha, hawe kubaginye son huguye. Agia disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi loebe hawagon. Harita kwa tun, luagu uweri timala hadunu sigu hao hibiri haga nuba in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, Narinya hane hon, lagu ahon la masakri ha, hawe gubaginye son huwe.
1: Aba labau dago ni Jesusu hemplu le hon, larinya ga.
0: Nyenye aba wagiri, ganadiri ti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahen gine tubay, madari ti ni kata tuwago. Aba te larinya gon lule onigiru bali lichari, ariha basa, iru wali irumu ga bugiri wa niyabi alwa igu tuwago idibu to, madari tina. Chaubon, kaba uwago tereda nye luago ni kata. Aba luna bu ni le onigirubali ishari aba larinyego. Ni yugu diri, igre ya bon lau irumu le, ni cha uwa muwa luagun tugudi na awoha au metao. Hafuga tagindun itara, ahu magindun aba metachugun.
1: Lagaba veju, le emera guagali, nyin Jesusu arufu tatida haligili si huriyu, ninyunti aba uri disividu irumu tao, lau aba sifiri uribati tuagun. Le muharu ladaga sifiri ligie. Siyati tasururun ni murusu. Dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun larinya gatun.
0: Wuri arida guadib.
1: Aba ti lichuku ni luha butuagu lida ora ligia, aba tasurun. Aba tagome serun adimure haboidu lagu bungiu. Aba ti lagahin du tabu ti templu, ladiga larida guagadu ni Jesusu lida lueyuru emeraguni. Aba larinya guhongrige hanyibanya.
16: Aniye sisi weyo lida dimas lugayara la luwadige marinewa. Nyubu ihuma lida sisi weyo ligia lulagara ni honhu. Mama lida luweyo remera agoni.
1: Aba larinya guwabure me Jesusu lun.
0: Biangwa tigibu huguja le. Mafarara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lunhanugu ni ata duna lida luweyo remera agoni. Wuri to ladiga wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi disi vidu irumu tau lau. Mon lu mutifu nage yebelu tareida wagwagu dun lida lueyru emeragu ni.
1: Dan le larinya gubali Jesusu kate ile, abanibusi garigu hamasun laganigu, ahanya sun hibiri girigia, gunda atin lau kate weirigu tilela digibay Jesusu. Abati la niña go Jesús.
0: Ida linha li Gabriel la roi habongi. Kakate omu bai gayara la no shagwe. Ita la linha kei aba li rara ti la mostasa. Le lagu nu bai aba wuguri li shari rigo. Aba la boshon. Aba la weri tun dari lun li abi lun aba bai la tidibu wewe. Aba hadugun du nuru hadibu lagu lubu rebu.
1: Aba ya la niña go Jesús.
0: Kakate omu bai gayara la no shagwe la roi habongi. Itra linha kei lebi ni le tichi kubi aba wuri tidon uru wa liburu fuluwaro aba teresi runsungu bai.
1: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem. Arufuda hei na ligia li daburi sun ogdu lumalirahi fulasu le nyingel bai lasgira. Aba larinha gu aba wagiri lu Jesusu.
3: Nabure me, mibe desa halu bai hasalbaro.
1: Aba loun nabuni Jesusu.
0: Bururu ti lubena risielu. Hoche huma luga yara bela hebelurun lidangin. La diga kainarinha gu nihun, sarago haba busenti in hebelurun sinyabai. Larigin la doru ni tabure me muna lubenari, huge le baugi di bai hadan haba lagu bena harinha game. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu, larinha game hun, ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma, aba meti hagume seron harinha ga. Hoche tiwa, gura wagiye buma, aruta habugiye wang umadarugu, aba meti louna bunu, larinha game. Arinha ganali hun, luago ibidinha humanu, ibidinha nu halia na huma. Disse humanu e sun hugia lea dugu bi uribani. Ligia baha Yahuwa ha, akanhia mehari dame harihini Avramu, Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta gulida la rua in habungi. Hugia me asaga rua bogu di. Ayabi bagariga luige obo le nyenge lube la bocha weyu, luma luige le nyenge lube laluda. Luige norute, luma luige suru luhanyuru ega lida la rua in habungi. Nyimbanya ti hada ke ha gumbo honi banya gueto agia ba furumia tia hameti e furumia tia banya gueto agia ba agumbo honi
1: dida meme veyu ligia aba hayabi fariseu gu aba harinya gulu Jesusu
3: bai ba yage na diga buset ero es la from ni buhila gu bai
1: aba larinya gu hon
0: hey ba harinya ga melu gu gu bibu ti ligia ugunya luma haruga Na saga ha sifiri guguriba tinha hada agen agarigia, arei da guagda aume sandi tinha larigin haruga, lasora nuadigumari. Luti na sigiru ni nuwaya sun ugunye haruga luma larigin haruga, ladega mama luti lafarunu aba profeta hilagu bai baugu din loi Jerusalem.
1: Aba layahun Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara.
0: Uguya Jerusalem na, afara gua humanya profeta gu. Chamugwa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyu, Lau uganu buiti hong. Saragu nyi weya su nalugu noni giru nu kitoinu giru niya gayu tirahin labu nyi taruna. Mahatu. Igira lahatu mpungi. Ani nariya ne hong lagu marihin digiya humadi na la tarime la chuluru dan lon harinye gong. Biniwati le nyibu bai li dan liri wapureme.
6: San Lucas, capítulo 14.
1: Lagaba veyu le emera guagale. Aba lidi Jesusu ega lubie aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba hariegu ni Jesusu. Nyiginye aba vugiri sandinye lau ginene. Aba ti lalgida niya Jesusu, arufuda tiye liluru du muisesi ama fariseu gu laniye gahon.
0: Gayarati larida wagwagida aba vugiri lidan luweiri emera gu ni odisinyati.
1: Aba herederu maninyu, aba ti lanugi ni Jesusu sandi tiligia, aba larida gwagida ni, Aba larinha gulun, lulidin, aba larinha gulun fariseu gulun.
0: Furumi guarigi hidanginha, ahin eigua de liligun bagasu, o liligun la burigu lidan abafusu lidan luiri emera guni, la sagaru bai nyenginha furesa.
1: Aba hasin ilogu hongua, luhou nabuni. Dan le larihi bai Jesusu, hanua daani amisuro houtinha ubaru burile hubara ha, werigu timabanya, aba larinha gulun.
0: Tamen le bamisuro houn lidan aba fedu lani na mariei. Malu haboy lubidu aga ubaru, nyubu in liyan aba ya misiru houti wairigu timati boy. Aba me liyabin lea misiru habalu, larinha game bon. Rubu ibu bara lungu gurile, aba meti bidin lau busiganu anyura lidan luna bu aga ubaru. Tamele ba misiru houn lidon aba fedu, nyuruba lidon luna bu aga ubaru. Nudame la liyabin le a misiru habalibu, larinha game bon. Numada, seguba lidon aba ubaru wairigu timati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyumba nye lwagu dabula. Le inyubai lanangu lungwa, luna buda wagu dawaba. Le unabuti lanangu lungwa, wairi bai lanugun.
1: Ariye gatiginye lugu gili le amishu rahabali.
0: Tamele bichi gwa abadineru ni ofedu, ma misur habanya bumadago, ni bamuleno, ni bibuganyano, ni hibiri biduhenyo, ni bubesi na nigo harisitia, ladega ha misur habadi buginye, bibi ubati bafayi ruaha, damele badugun fedu, a misur habanya hagudeme banya, asinyanko banyo ungua, adanima banya, ha marihi banya, aba mekunda ba, ladega sinyati hafayi ru nibu, bibi ubati bafayi ruaha, damele hasaron harishagwa banya lidage oweni.
1: Dale lagambu bali aba hadage ha nyumba ya logo dabula katile abalarinya gulu hesusu
2: fulese wa banya grige ha egi banya lidan laruwe ha bungiu
1: abati larinya gulu hesusu lu
0: nyinyi aba wuguri ichi guti aba onwe bu adineruni abalona ha amisra ha sarago grige dale shiluhli ore lu adineruni abalona ha nilumuso arinya ka ha amisra hotia kemon aranse lison kate son hagia abaharinya gulu lago sinyala haudin Darinka furumieti, sunli ya naganye haba fulasu, mosu nidi arihe, ferud na bana sinyati nidi. Larinka aba, aganye hadi na sengu feru baga solani na wadagmanu, neibuka ochenye, adiga bafulese inu, ferud na bana sinyati nidi. Larinka ya aba, sunli ya namari idu, ligia sinyalubay nidi, na lelagiru budubay musu, aba labahu da ni sunkati ile lun liyubudiri. Aba di laganye du liyubudiri, aba larinka lun musu, Bai balida son o male uburu bai banuga nyame ha gudeme banya asinya ko banya ongwa adanima banya hama hamarihi banya lari gela dugni abalania ko musulu lu yubudiri na bureme adiga nali le bubai baino ani ani ha meme ko ubaru abatilari ngu iyubudiri lu musuli giya bai balida son o mo bogu din lu uburu lu masun fulasu ge yego lau aba me bafosuru ne son ha batari no lu hayabili don lu fedon buintamu ganuba Ladega narinya hane hon lwaguwa bai la niyaba hata geha na misir habanya egiti lida na dinere gudun.
1: Saraguhanya gerige afala ruti hesusu, abalagara ragun abalarinya guhon.
0: Sinyati nani gubai la lehinsi habuti mati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libuganyano hama labuleno, o litunu, o libagari guanarigo sigo nao. Legye manunguti luguruwa ani abalafala runina, Sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuru baifunagia furumi asaminara, atribu ila lagasteron lo larihen ahen kabahu bailubay lo lagumuchuni. Ladiga ahen lichiga ebu, lari gieme la sinyere iwadagima nagumucha, heher hapa ha arihu balin lao. Haniaga me, gumesiti uguri le aba wadagima no, sinyalumuti agumucha. Ahen lauribu ha lubay aba uruwe luma amu uruwe, Mafuna gen nyuruti furumi elon la saminaron, ahen gayara bay lubay lagayn dewa hau disi milu sudarago luma le hau bay wen milu. Ahen tiarita gwa luago sinyabay la, dame le disegli le aba uruwe, aba melona ha arinaga lon luma uri bohan hama, lunhe belurun lidon darangilo. Itara linye lubay ti, furumi gwara hidagin, le mignuti son le luma bay lon la falarunina, sinyati nani bay la disipulo. Bwiti salo, gamalumo, Ahin leferi dira lubasuwa, kabage ya uhun la, mabuidu halime nilo labu na wagun nadu lida, nilo labuidu ragudoni muwa lubu nagwa, fuiwa rigalime, hagarige riguba nyelu hagambo, agamba hama.
6: San Lucas, Capítulo 16
1: Ariye gatigine Jesusu hun lani disipulugu.
0: Nyenye mehaba eyubu diri risiti, nyenye gine aba luni rilumege, Aba hayabi ariye galon lwagu la shagaru nye la ou nigru ti ligi ya lirisi. Aba ti laguwa nun li yubu diri lon, aba lariye galon. Idaliya sa kati le ariye wago bay no buwago. Ariye ga bay no idaliya la leibu gom buwadigmari. Ladiga, masigi hadibu ou nigire inu mege. Aba ti le redero ou nigru ti ligi ya asaminara. Lariye galon gwarugu. Kaba ti nadiga gwen to laringe gidala la ni yubu diri wadagman noy. Mere ti nalona wadigmari mua. Ani nibusi garit nalona muri ha. Subudi nali kabala na duga, lunyengha ma eresi birutina habinye dame mawadi maihadina. Aba lona hahawagu hadoe rubali liyubudiri lun hayabi lun aba aba. Aba lalagudini le furumiyati, larinya galon. Atri nyimba doe runi niyubudiri. Aba larinya gulon, doe numuti sabarinya garaba. Aba ti larinya gulon, onigiruti ligie lon, anuhabi garada nyuruba furesa. Baduga me aba luaguru dimisa. Larigine, aba ya lalagudin aba, larinya galon. Agnya buguye, atrinyan baduwe ha. Larinya galon, sa sagu turigu. Larinya galon, anu habigarada. Adiga ba aba luaguru gadiru weng. abala subdiruni iyubu diri lagu chulan lau auni giru tiligia lida ligabiri ladugu nikate
1: abati la sigiru Jesusu ariyega
0: ariyega tina lubiti hon lonha yusuru ni hirisi le oboaguna lonha dugu buiti lon dame lan lagu mochon irisi ni lon nyen hama eresi biru tonti da muna tolani na sonda le gunflu bay lida le mi bebe gunflu bay ginye lida le gi bebe le marisha raku bay lida le mi bebe marisha raku bay ginye lida le gi bebe Ahon lubaiti magunflirun lau buri irisi ni le mama baiti mati mati le lani na ubo ule. Kabagi ya afinyere huwago, lun le deregerun irisi ni le ti mati mati le lani na sielu labu gien haria ha. Ahon ti magunflirun lau hamege amu, kabagi ya ichige le hani guana rigu hun. Sinyati le sevi dun aba grigi hon bian iubu dirigo. Ladiga liyere gu duba aba lun, linsia deme aba lun. O uwarabay lan lun aba, lanugay me le aba kei ni kata. Sinyati le seri vidunu wa lupungiyo luma luwa irisini.
1: Agamba guhanya farise ugu lusunkate ile, aba hehere haan lau Jesusu le dega hinsi en la sensu hon. Aba tila riengu Jesusu hon.
0: Hugi ya rufu daguma nye hongu wa kei buiti hagibu ga gurigia. Ahinti bungiyo, subudi lumutu hanige. Le kate ile hanigu bai gurigia kei kate uweri ti linsi en hong, iere guti lupungiyo. Luma gyan li lurudu Moisesi, Luma harufu daha profeta go dari lumon li dani huang. La purishi honya uganu buiti le luagu di laruwe habungi. Ani songurigia, houcha tiyan lu hebelu nu lidon. Mene ngunti mati, lun lagumu chagun sielu luma ubau. Lubara gen magunfili runlan, aba letira li dagen li luru du bungi. Anhun ligira aba uguri lumari, lulagamari don amu, ladugi infigau le giri bi agabarahani. Legiye agamari dutu aba wuri to igira gwaru la dugnya ginye agabara hani.
1: Ariye gati ginye Jesusu.
0: Nyinyi meha aba wuguri risiti, dagwa ufini tuto wende guto la dagra gubon. Sagu haweyu la dinera gudun lau saraku wende gu. Nyinyi ginye aba gudeme ti giri ti lasaro. Son lura lau gumei. La nyura tiburi muwaru gutu benere luba risiti ligia aluga legini life egini le egwa titilwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugume. Lwagaba weyu, abalonwe gu demeti ligia, abahanigu ni angeligu lumon abramu, abaginye lonwe risiti abalabunu. Danle la sufri rinya la risiti ligia lida fulasu lenye habehi ilanya, abalinyuru ni larihi, abalarihi ni abramu dise ginye luma lasaru nyu loba ginye, abati laguwa rugun larinyaga. Nugu si abramu, gu deme nabun, Oun habi lasaron lula dudra guduni ligi buluha bulau duna nyobi ilamu ge edere tuagu ninyenye. Ladiga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Abalarinya go Abrahamu lun. Nirau, harita go balu wagu buidu lame ya da buon lida ibibagare. Ahe lun lasaro, uribati meha da. Gwento, buiti da lun ya. Bugu ya asufrira. Bogu digien lui lira, anihi aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagien. Lunyehi sinyati ni hanyemba nya sinyati hayabi nyahon. Apati larinya gurisiti, amuri hatina buma nugu cha Abramo, lobona hani lasaro lubia nugu chi. Anyahi sengu na mule nunye, luladumare hahon miyabi hamamu gagia lido mfulaso lani na sufri runile. Abalarinya gu Abramo lo, anihi le laburu habai Moisesi hama profeta gu hama nye. Adika hama gasu lau. Abaluna burisiti larinya ga, binaru nugu cha Abramo, gamalumo, Ahenyudu aba hada ge hilanya dimure hon, hasakri henya hamuga, larinya ga Abrahamu lun, ahin maha habai hadugu kaso laule larinya gubai Moisesi hama profeta go, mafinye banyaginye ni ahin asara aba hada ge hilanya lun lidin adimure hon.
6: San Lucas, capítulo 17.
1: Aba larinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Sunwa dan, anihi bila burikati afuiga guduti gurigi, gamalumon, Fugiabu gurugia le afigo guduti amu. Buiti mati hamuga lun, lun la gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigu lau lafigo gudun aba hada gen nyubu liginye banya ha. Gounigi huma lubaiti, ahin adiga bamule, o bibu ganyen uriba ni bun, weri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay, ahin adiga uriba ni bun sedu wei asu lida aba weyu, sedu wei asu liabi aringa bun lagu asakri ha lila, lun ti ferudu na bani.
1: Aba hariengo apostologo lu Jesusu.
4: Wabureme, ruba lamu wafinye.
1: Aba tilariengo wabureme Jesusu hon.
0: Nuhamuga nihi la murunsira afinye nihida, ibidi hamuga nyurira ila keisi aba tila mostasa, Kayera ti hamoga harinya gurtu ti dibu webeto gidaba yagi en lau som bilagle beba acha barana ha ani la susere dunya hamoga ani funa gi aba hida ge ani gutu lulu muso dale lagir budon arabu gi lari gela wo ha oloni gironi ibiani go beluba nyuruba eiga wa ani gari go bilu aran se bay neigi aran se nyubugu melu beteni runu so ana hala eiga luma ata lari gi me Gayera Halime Beigin Luma Bato.
17: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Luego le digo

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abalagiri buduleñin luboy Jesusu, adimurejina buiti lagu bungiu, lagu mala ligereti. Abalahu drogun, darila dagaru ligibu muorgun, lulichugu etengiru ni lun. Anistamari na uguri ligi, abatilariengu Jesusu.
2: Madisi nya norei dagutinya, aganya ge hahibiri nefu, aniha gubairi gu luboy terenchele agiribu da etengiri bungiu.
1: Abatilariengu lu uguri ligi ya.
2: Saraba. Baiba arita wadi wala duga pafinye.
1: Aba haligu duni fariseo gu Jesusu, ida balala gumesera larui habungi abalarinye gu hon.
2: Damele lagumesera larui habungi yo, marihi bai, marihi wakubai aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
1: Aba tilarinye gu hon lani disipulu gu.
2: La chiluru bada, lumemeni hali lame hanigi lu huma badinala. Ibi ni luaguri ga aba weyu, gama lumo, masusara dube lida adan ligie, larinya wakuba hun, aniha Kristu ya, o aningi ta yagata, midi huma harigi, mafala ron humanyame, ladiga itara ke larihi aba labiri haniga luigen aba luba sielo, lun luagun le aba, itara luba dame le nagirbudun ubo wagun au le waguri ga rowarigati. Ani luti na sufri ron sarago furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dan le nau. Kemi hala susere dun lida lidani noe, itar ulubagi hala susere dun lida burime weyu le niyabigule, au le uguri garu warguti. Dame haligi ya, heredere meha gurigi eiga, ata, amari ida, isha hanya haranghan ye luon hamari idun dari weyu le beluru noe tidon ugune. Aba liyabi igura, aba hanyara dagun sungu bay, itar ulubagi ya kei la susere dun lida lidani lotu, heredere gurigi eiga, ata, aganyeha, alugraha, Abu Nagua, Adagua Muna, dan le lafuri dobe loto, uburu gugin Sodoma, abalabur ha watu ke meti luma sufru sielugin, abalafar gugin sungube, itera luba dame le niabi aule wuguri karuwurguti. Lidame weyu ligia, le guriga le bogdi bay toy luba, ahianihi lubei lumege munad, mebelura la sagare. Le guriga le arabu be lida aure ligia, magiribu dala lubium, arita guahuma luago le susarubei tun lumari loto. Le aluguti le sefrun li bagari jau bogo, le feridi rubai. Le feridi rubai li bagari jau ubogo, nuwegi li bihubai I bagari magumu chaditi. Narin hane hon, luago aria bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata agie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia ugurinya arabu. La nuguba aba hata agien igruwa mele aba.
1: Dan le hagambu bali kate ile, aba halugu duni hanie galun.
3: Halia basa la susere da kate ile wabure me.
1: La rinye gahon.
2: Le nye lumuti lugubu hilali, nye bahondara gwa wadubi.
4: San Lucas, capítulo 18.
1: Aba labau dago Jesusu aba hempul hon, do larufu da ahon, Lo agulunti la hafuri dun lubungiu su wandan, me feidi rahamamu gay hagura asun la niega hon.
2: Nyenye meha aba agusere guduti lidaba fulasu, minebe linyo bungiu lon, me bene se ligia lau ni aba gurigi. Nyenye ungin aba uuri lida fulasu ligia, hila meha tumari. Saguwayo tidi lumo agusere guduti le, lulichi guni tiriche tun, luagu aba tuuri bun luma aba atagani. Luagu saragu da, mahati yebe leteni ruton, larigia, Aba larinya gun lungwa rigu, lausun minebe la bungi yuno, minebe hagi agarigi yuno, ke yanuha meme la uri to, asa da gudai nichigu, nichi gali tirichaton, hebe la mga tiabi gumuli nugurasan.
1: Aba larinya gun Jesusu.
2: Aniha larinya kubai agusara guduti le uribabai. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani gu hon, hayumra gutinye lo ariye buwe yugu, lalu duba funagi ye luba launabunia. Narinya hare hon, Lagu lichi gubay la haricha hon ani badara se habay. Gamalumon, damele nagiri budon awle uguri garo wargati ubo wagon, nadari rubafunasa afiya ni hata agurigi ha ubo wagubanya.
1: Ruyati Jesusu aba hempul hon, ha arita gubanya lagu richagu o hamale gibge bongiyu, anaganya amu garigi ke inikata, lariyega.
2: Aba hodin biyan uguri ya templu rugo afuri ya dalu bongiyu. Aba fariseu, lumaba agubur hati lisensu nagu

0: Madi, le fariseu, rara linha la furidno, la ringa, pungi, seremi no muti blago mitanana ke hibirigurigi, hiberutinha, salufritinha, gagabara hatinha, ni ke agubrati licencio no gomadile, ayunaratina mia weia solida de maso luna gunflirum buma, runo mutiguinha disse lidage cada sale belurito no bom, ahenti agubrati licencio no gomadi, abalerederu disse, ma bom seruti ni luli nyuru ni larihi sinelo, le luen luna bom lanango lungo. Abahar gulai la niwa gulau igarigo, lariyaga, bungiu, gudeme na bon, aulega figoti. Nariya hane hon, luago giri bula agubrati ligia lubion, recibi nyulei bungiu, mama fariseo ligia. Ladegalea nagoti lungua weiri, unabu baila nagun, ahin le unabu baila nangu lungua, weiri baila nagun.
1: Ana hawa tingiye irahi inlu Jesusu, lulaguru ruhawago, dan leharihi bali disiplu gugate leen, Aba hadain hahonha ananha balinha irahinha. Aba larinha gu Jesusu hon, luha segiru ananha ya irahinha lun. Aba larinha gu hon, lanigu.
0: Igir huma lunha yabi irahinha numo, mamahara huma, ladaka haitara banya kei irahinha, hagia lilinda banya laruinha bungiyo. Ninaru hau, lagu lela meresi biru lumuti laruinha bungiyo ke aba irahu, mebelu bailidon.
1: Aba lalagi dani aba hadage abutigu Jesusu, larinha galun.
2: Maestro Buit, ka lumbu inadugni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit?
1: Lariyaga Jesusu lung.
0: Ka wagu bariyaga no buiti, abari gunyan buiti, bungi. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
1: Lariyaga wugiri ligie lung.
2: Gunfulitina lao sunle lumage nyuru gidin.
1: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba lariye gulun.
0: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sonle buma bai, aba me bichiguni lebegi hongu demetiyo. Aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
1: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile, aba liru dagun, ladaga gibeti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun, aba lariye gun.
0: Hene gutilun hebelurun risitinyan lidon laruin habongiyo. Mene gutima ati lun lasigrun aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigulau lebelurun aba risiti lidon laruin habungiyo.
1: Aba hariyego ha agambu bali,
3: kati tigayara bina salbaru.
1: Lariyega Jesusu hon.
0: Le hasin yerubay gurigi adiga, gayara lumuti bungiyo.
1: Lariyega feduru lun.
4: Wabureme, igira wa mali sun levama ti lua falaru nipu.
1: Aba lariyego Jesusu hon.
0: Ninaru hau. Luago furume guarga lan le igru tu loba, o laguburigo, o libuganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyo, luago larui habungi, libihu batima saragu weya su logien lidan ubou le, ibiha leme ibagari magumucha diti jagata sielo.
1: Aba laguaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu, habugua, aba larinye gu hon.
0: Weibuka Jerusalem gueto, le nyemba lubai lagunfilira, Son le habur habai profeta go nuago aule wuguri garo wargati. Hedere geru barna honha mama banya huriyo. Ehera banao anaba hamana me suwegoa habai chubadina. Lari gine aba me hafaru nina hilagu bai. Gamalumon na asaro balidange owe ni luago lurua weyo luja na bagari don.
1: Wati gumfaranda hamani kata lidage kata ilen. Ibidye gubaiti hon kala wago la dimure ya hon. Darugu wati lanichiku kata ile lariye gubai hon. Dan le achil reinali Jesusu uburgu heriko, nyi amba marihiti nyunlaru uma amuriaha. Dan le lagambu bali marihiti ligia, hasigri sarago girigia, aba lalig daha, kala suserebai. Aba harie gulun, laguania la Jesusu le nasaretna asigre nyingi. Aba ti laguwa raha lariega.
5: Jesusu, ladiga wagu Davidi, kudeme nabu.
1: Haluba luba banya, aba hadain halun, Lulama nichu, ligie tumalaguwa raha.
5: Ladiga wa u Davidi, udeme nabu.
1: Aba ti larara magu Jesusu, aba louna ha anige. Dan le jarafa lilun, aba lariye gulun.
0: Kapa buse rube nadiga bu.
1: Aba lariye gulun.
5: Nabureme, buseti na narihi.
1: Lariye ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi, arida guadibu, ladiga bafinye.
1: Lida meme ora ligia, Aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu, ichigaina uwerigo ni lubungiu, sungirigia, ha ariye gubali kati le abagye hichugo oeri gunilo bungiu.
6: San Lucas, capítulo 19.
1: Abatile beluru Jesusu uburugu Jericó, abalagumesiru asugara uburugu ginye, yin abawaguri, disiti giriti Zaqueu, abuti agubura atien lisensu gumadi, buseti Zaqueu larihini Jesusu, lula subo diruni, siyati larihini, la deganyuru ti lugub, anigibetien grige, luti ganyara la larihini, abala ibagun, lula wanseru haba, Abala wari rutoga batidu bwewe sikomuru jarafalu uma lenyinge lubai lasigre Jesusu. Dale lasigre ube Jesusu nyingi abalarihini inyu abalarihini gulu Zaqueu.
5: Zaqueu, lariba furese, ladiga nuti nereda rububi ugunye.
1: Abatilarari ru Zaqueu furese, abaleresi biruni Jesusu lubinye lau ugundani. Dantile harihini hibiri grigye kate ile, abahagume seru adimuneha, Lagulidi Jesusu eredere lubi aba gafigouti. Aba larara mu Zaqueu, aba laringu lu Jesusu.
7: Nabureme, nichi galamida le nuobe hongu demeti. Ani ahi ibiru hadna lubei loi somo grige lawa yera aguni. Nagu igudu bagadri wa yasu sigur lau lu.
1: Lariaga Jesusu lu.
0: Selukali asalbaru ni tidon muna to ugunye. Lugundu, ladiga wagunginye Abrahamu bukuye. Liganyabi beyu bo wagun awle waguri garuwergoti. Luna lohania, luma luna salboru ni haya beferi di hanyabanya.
1: Dale anyaha lubai grigia, agamba hei larinya gunibri Jesusu kate ile, abala bagdagu aba hempulu hon, ladiga, ayara fadaina lila lun, Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume serala lariwi habungiu dan ligie, abati larinya gu hon.
0: Nyenye aba wuguri inyu gutinya lidunhenyu, leibuati wuguri ligia lidon amufulasu diseti, Lulichi gunu wa luru ite melagaira, aba ya melagiri budu. Lubarage lafridu, aba luna ha hawagu disi hadange lumusuni. Aba lederege ron aba sensu lege begi tisarago lukala aba, aba larinya guhon. Agara baha humei sensu le darina giri budu. Keiti liene gubi uugiri ligia honlile na fulaso, aba huna ha larigi, luharinya gulun le lube lichi guni ubaru lun, luagu mabuse ron hamani lun haru iteme. Lausun lira, ruwati uru ime. Aba lagiri budun lagairu, dan le lachulu rubai, aba luna hawagun lumusu ni ahabuga umbanya lichige sensu luna lasubu diruni atri nyin la lagayenu kala aba. Aba liabi le furumiyate, aba larinyagun, nabureme, ganyinti na diisi weya su ligibu akun bisensu. Larinyaga uru wailu, buiti, aba musu buiti buguye. Kei gunfli bubai lidan le murusu rugote, nichika dibu aguma diha lidan diisi fulasu. Aba ya liabi inhabiyama, Aba larinya gun, nabureme, ganyinti na sengu weya su ligibu agun bisensu. Aba ginye larinya gun lun, baguma diha lida sengu fulasu. Aba tiliabi aba, aba larinya gun, nabureme, aniha bisensu. Arida numuti tida aba pakiti laduga nanufu de boy. Laduga aba aba wuguri dereti laguma diha. Reidi tibulaw kate ile mamadig mariti buluwago. Aluba habuguya lenyi lumuti mabuna gun ba. Aba tilarinya gun uruwi lun, musu uribati. Luago guanari gu berenu nagusere gudabu. Kistubuti bubali, luago aba na uguri deretu gumadi, luago rede ina lau kati ile mawadig mariti na luago, alupa hau, lenyi lumuti mabu na guna, kati wago michu gu bubali ni sensu bankuru gu, luhamuga lagamu dun, dan le nagiri budun.
1: Aba larinye gu honha nyimbanya.
0: Gidahu mai sensu lwe, ruhu mai lule disi bai luma.
1: Aba harinye gu lun.
0: Wabureme, anihi hali disi luma,
1: Aba larinya gu uruwe.
0: Narinya hane hon, luago sunla le gamati, li chukuba laun lon. Le mamati, ibi ni le lumabay, lagida roba luwe. Anye ti naga niyo, hayebe mabuse rumba ya lun uruwe na, baruhu manyanya hon, afara wa humanya hilagu bay nigibu ginye.
1: Larinya larinya gu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luweye su Jerusalem, haulani gu, ligia haba haba. Dan le chilumeme li lidon burifulasu le, Betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribay olivu, abalarinye gu humbiyan hadage lani disipulu gu.
0: Heba lidan lirere ufulasu le wagibu gine bay. Dame le hachiluru nyen, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadey me, aba me hanugu ni nyahon. Ahon alugudu wakala wago hafara gadey, haniaga me luagu busen lani habure me.
1: Aba hodi, aba hadari ru itara ke larinye gu Jesusu hon. dantile anyaha lubai afarega dei burigu abahalega dunia laburinha harinha hon.
8: Kawagu afarega dei burigu le
1: abahona bunia harinha hon.
9: Ladiga mega ilani wabureme
1: abati hanugni lu hesusu abahichugunu hadaira gula naga wagun burigu abahawaira gudini hesusu luagun ke awain sereina la hesusu atule heina hamon hadaira gun umadara guluba dan lejara fanya lularari rububule olivu abahagume serusun ha afala rubali aguaraha la ugundani luma adimureha luagulu wairi gubungiu luaguburi milagru le harihibe hariaga
10: Binima ti huruwe le himbi be di daliri wabureme. Ni adarangi lusienu luma uweri guli di daliri wage.
1: Abati hariengu farise ugu hanyimbo ya hagana go grige lu.
6: Maestro, hariengu bahombani gulu hama nichu.
1: Lariengu Jesus hon.
11: Nenaru hau, lo aha ya la ama niche ha. Lagua raha pa labu li dubu nuago.
1: Dan le la yara fa dubai lu Jerusalem. Dan le la rihi bali uburu guligia. Abala yahu ha hawagulele na fulasu ligia laniaga.
11: Nuhamuga gufuna dahumani ugunye kalaga yarabili ichi kundarangi lo hun buiti hamuga kamalumo aramu dagulinya huwe anisinyati harihemi. Ige la chilurba lubei uwe yuburi uribati hon. Hatiga mehaga ni aba baria ruge yegu alawe huburi gute lunsinyala hafuridu nyingi. Aba mehaga indagu huma lidage sun aubo. Agoni chaku bai fulasu sun soi na kubai migro banya ni aba dubu ligi bagu dubu afara wagu ba sun huguye la daga me beresen huma lau ora le liabi bai bungio asal baron
1: abati le beluru Jesus u templo rugun abala sagaro nia ha alugura habanya ni lariya gahon
11: lariya hare ti da le ru bungio luba na fure duni ligi batiri nuba ahi huguya baru mar kai ha ba hiverutin
1: Sagaburi veyu, larufu da Jesusu templurgu, hanyahati habutigu, hafadirigu huriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama ginye labutigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadigni, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luhagambu ni lerenu.
6: San Lucas, capítulo 20.
1: Lagaba veyu, Dan le templo rugulboi Jesusu, arufu da ahon grigia, apuri chihei na huganu lagu ti asal baruni, ligi hayabi habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama wagunia wairi gutien lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
12: Arinyaga bai won kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
11: Nalaga dadiginya aba kate, au nabahumana. Kauna habali huang abati sehe, luna habungiyo o di huna hawugunia.
1: Aba hagume siru ariyaga hama agwa.
12: Kabasa wariyaga, awa ariyaga luagu luna halabungiyo, lariyo wagu waba uon kala wagu mafiyaru wabailun. Awa ariyaga luagu huna halawugunia, hachamura guba dibu wa wagu, ladiga choru hamuti luagu profeta lame ya huang.
1: Aba ti hariyagu, luagu ibidi ya la hon, kala meha ona habali huang abati seha, Aba lariyegu Jesusu hon.
11: Mariyegu nubei ginyati hon kala au ubafu na dugi burikata ile.
1: Aba lagume seru Jesusu adimune hon grigia. Aba labaudagu aba hempulu legibe bailanichigu hon. Ania hempulu ligia.
11: Nyenye meha aba uguri abu naguti baibai lichari rugu. Lari ginyan aba laha ya hani lichari hon na dagi meitinya. Aba lidi lido amu fulasu luagu saragu dan. Dan lelachiri rubei lidani ya luba hani. Aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiru ni nadagi mitinya musu ligia. Aba hona ha ni lari gon, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gien hanabu ni, bulesi hamei, ona ha hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya, aba ya gien habule seiru ni, aba habugu ni nyengi. Aba lariengu labure meichari lungwa rugu, kaba funasa nadiga, nona ha li nira le hinsi ya timabe inu, hafu ga inebe bei hon, aba lona ha ni. Dale harini bali abahani ngo hamagua ani hale lumbe le resi biruni alaga wa farali hilagube wage lamuga laburi ya sunkate abati hasaga runi lida gen fulasu ligia abahafaruni hilagube
1: abati lalug daha Jesusu lariega
11: kabati ladiga labure mechari liabiba abame lafara gunia na dagmi tin hagi hilagube aba melishi guni ishari hong amu.
1: Dale hagambu bali kata ile, aba harinya gun.
3: Masu seri dalamu ga itar.
1: Aba lariyo guniya Jesusu, aba lariyo gu hong.
11: Kati lila bile buru wa nyubaiti na lereru bungiyo, lenye lubai lariyo ga. Dubu le me au bai me bere sen hama abu na gutinya, ligi al dubu le timati mati. Puru me wari gu le chogari guti lagu dubu ligi ya, lanyo rida guba. Leti uwaguti labur ha, labure chagubai.
1: Dida meme ora ligi ya, aba halgu habutigu uriyu, hama arufu datien li luru du muisesi, harugu duni Jesusu, ladega hasubu diruni lagu, hawaguti la hemplu le lariyo gubai. Gama lumum, madugu hamuti, ladega hanufu de hawai girigi. Abati hagura baha amudan, abati hona hafiu grigia, ha afama lutia kama hamuga harumatia, luharia hani Jesusu, luharia gagduni, kata ile auti ganyana la hiche gudun liduru, luhedere geruni, lugumadimati, ligie hali gudubali, haria galu.
6: Maestru, subudi wamuti logu inaru nila le barinye gubai luma le barufu dahabai. Ladiga masuwe sihati bukaba la barinye gai inaru ni anilu, Ani lau inaru ni barufu da hileme ribungiu. Arinya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Aba lasubu diruni Jesusu luriba haritogun abalarinya guhon.
11: Kasa uwagu habuse rahishi ga sadara no ba. Aruhu da huma abalida ge sensu ligia no. Kagia iyawa luma irele burinyu bai luago.
1: Harinya galun.
6: Liyawa uruwe luma liri.
1: Abati larinya guhon.
11: Lelani uruwe ruhu meilu uruwe. Lelani bungiyu ruhu meilu bungiyu.
1: Siyaha muti aburi guda tidong hasadara, lau lebri larinya gubai, hagibu gya girigye, weri guti haningi lau louna bagule hong abahama nichu. Larige abahaudi sadu seugu, ariye Jesusu, hariye hanyare sadu seugu, lagu masa rubo ya la hilanya lidage oveni, abati hariye gulu Jesusu.
9: Maisturu, larinya hane Moisesi won tida liliburu, Lwaguahen la owe aba wuguri, aba ligir nulumari marahunyiga ligie tau, lun tila lamari dun libiri tuma lun garahunyi la tau. Gadiga wagun laamu ga libiri le owe bai. Nyenye numeha ti sedu wugurinya gamule nuguatinya, aba lamari dun le furumieti aba lowe marahunyiga. Aba lamari dun le habiyama tuma bugalumari ibuganya, aba ginyen lowe marahunyiga. Aba ti lamari dun le haruwa tuma, Chilulumu le hasedun. Hilagwa meme hagia marahunyi gatau. Larigin abaginye towe wuri tuguya. Aniya gaba abakate won. Dame ti le hasarun lidage oweni. Kabati tumari wuri to hadanginye. Larigin maria ita hama sedugubai.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
11: Lidan ubo le. Maria iti uugurinya hama urinya. Ahin lida medale lubi liabi. Uwa bai amari duni sielu hada hagarisha banyalun asaruni lidage oweni. Lumbalun hebelu nu sielun agana wa nyin lun sunda. Mamari iduba nyin. Micha ha hamanya me harahan yu lumariye. Laduga, mowe digi ayame gurigi ya sielu. Itra anyame ke angeligu, lirahan yu hanyame bungiyo ha saranya lidage oweni. Moisesi guanarigu, arhuda lumuti logwa nihila asaro ni lidage oweni, lidan le laburu habai libuguri bubuga ti durungu umuti. Larinya hare nyin, luagu bungiyo la lubungi tebe Abrahamu, Isaac luma Jacobu. Laudimuri ligia, aruhuda lumuti Moisesi lagu wibu aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob, lausun hila la hagubu laduga mama habungi te hilanya bungiyo. Habungi te hamima aginya banya, vima aginya lanuguni ya bungiyo sungurigia.
1: Abati hariyegu aruhuda atien liluru du Moisesi.
6: Buiti bariyegu ni maestro.
1: Aba malugu dagun hama alila. Aba lariyegu Jesusu hon.
11: Izalinyasa harinya gubi luagu la duga wagun la Davidi Kristu. Larinya hare Davidi guanarigu tida liburu togiribon Salomo. Larinya hare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nonwene. Dari nichigu niya baga niya labu giyombu gudi. Ida lubati la duga wagun la Davidi Kristu. Ani harinya gati Davidi guanarigu luna Kristu na bureme.
1: Nye nusarago garige agamba Jesusu. Aba hagambu larinya guhon lani disipulugu.
11: Gonigi guahuma hongu hawe yaruvu da tinha liluru do Moisesi. Ganigi tinha haibu gon tal daugo dururu tu. Busen hagi elu la busurun hong lau inebese umadurgo. Alwa hahamei ubaru le habara uirigu tinha templurgo. Luma lubuido agai ubaru lida adinaruni. Gidaha mutuginha haba urinha hahilanya banya umari hawe. Lunti hadora gon lau luriba hadago. aba hadango furia ki migina go buriti weri ti mabu habai chun luago sunle hadago bai.
13: San Lucas, capítulo 22.
1: Jara falifedu, le lidani nanteigi fen, toma nugubun lebini, le meme lufedu, lue yure sefuruni, abati halua ha, hafadiri guhuriu, ama arufu da tiene luru do muisesi, ida luba la, hafaduni jesusu hilagubi, ibidi yoga hon grigia, la dega hanufu de hawai, abati la gagne luni mafia, la rita guhuda siscariote, le abahada gelani jesusu disipulugu, abalidi adiga deradu hama habutigu, hafadiri guhuriu, Hama habu tigu tisudara nigu templu, lule dere giruni Jesusu hon. Aba hagun daragun, aba harinye gulu hudasi, luagu hichu gubala sensulun. Aba ladugu daradu hama, aba lagume seru aluha, ida luba la ganyala la le dere giruni hon, dame la uwa hama grigi. Aba la chiliru fedu, le ida beitengu feng magano tulebini, nyin luboi ginye, la dagara wa gduwa mudun, le lani na luwe yuru esefuruni. Abalaringu Jesusu lo feduru luma huan.
11: Hei baran sere egini le lani na luweiru esefuruni.
1: Aba halu guduni.
9: Halia gie babusenra waran seruni.
1: Laringe gahon.
11: Tamele hebelunu uburugu haduna guba lumaba uguri lau aba age dino lau duna. Hasigari mechilu tidon muna tonyehin lumuti lebelura. Hania gamelun tabure me muna. Laringe hare maestro. Agon rumu tonyimba lubaiga yara la neigini egine lanina luweire sefruni haunani disipulu. Aba melarufu don aba rumu weiri tuhon taugin eguwa muna. Aranse nyutinya. Aranse reme egini nyeng.
1: Aba houdi. Aba hadare nusunkatei ke lariengu Jesusu hon. Aba haranse runi egini lanina fedu nye. Dan le lachile rubai ora. Aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula. Aba ti lariengu hon.
11: Ome buna buseron negini egini le lani na luweiru esefruni le huma lubaragia nowe. La daga narin hani hon, lagu megin digia nali la egini le lani na luweiru esefruni le dari lagunflirun lida la ruwe habungio.
1: Aba tila nugu aba veru, tau diven, luha burugu, aba le tengiru ni bungio lariega.
11: Baruhu meile, farin wahume hidangwa. Narin hani hon, lagu matu digia na la diven dari me liabi la ruwe habungio.
1: Larigin, abala nugu fein, luha burugu, abala tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, arinye gina.
11: Nugu bule, le nube ile dere gerun huagu, luma gine gueto, adika humile, harita guagu le menuagu.
1: Itara meme ginye, larigin heigi, abala nugu ni veru tau diven, abala arinye gu.
11: Aniha nita, le lubi labirun lida gen nugu bu huagu, lulagunflirun iseri darado. Aniha uguri le lube ile dere gerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeite uma le ranse ruwa libe inuba. Au le uguri garo warigati. Gama lumon, ugiabu tia uguri le lube ila lugurunina.
1: Abati hagume seru, alugu dagwa hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige neha lanigu, lagu kaba la hadagien weirigutuma. Aba lariengu Jesusu hon.
11: Lida aruwe hani lani na ubau le. Aguma ti hatinya haburi lurui tukufulaso kama hamuga labure mehagia. Haburi labu tukufulaso aninyo waguwa ti hawagu lagu waguri ya hama haga diga titinya fulese hongurigia. Gamalumu, mitara la hida lubarange lira lewiri kutimabai le tima atima ti hida lunti la nangu lungu wa kele unabu timabai. Le aguma ti habai lunti itara la kele eseri vidubai. Kagi ya wiri kutimabai le anyuru bai eiga luagu dabula odile eseri vidubai. Mafu negelea nyuru be luagu dabula, ani au itara ninye hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida nao chawagun. Liga nichi kubadu ilu haruweha kei lichi kuni na nuguchi ilu naruweha. Hegiba, gura huguya me luagu nidabula jagata sielu lida naruweha. Nyuru huguya me luagu burilala uruwe ilu hagusera gudinia duusu kubailani Israelu turibu.
1: Ariye gatiginye wabure me Jesusu.
11: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungio, Lugayera bela locha guno keile weni hon turigo. Ibiha lumuti. Gama lumu, ayumura wadi na buwagu lumbungiyo, lumeferdi dirubani bafinya nuwagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri buduno, biji game dugda guo hon bibirigo.
1: Lariega Simon lum.
4: Nabureme, aransa tina lum nidi buma furisu rungu, o lula nome buma.
1: Lariega Jesusu lum.
11: Fedro, ugunye meme, beye de gubanau uruwa weya su lubare gala yugur hagayu, barinya gubaluagu ibidia nabon.
1: Abati larinya gu Jesusu hon.
11: Na lenon habalu masagu teiga, ni lau laga isensu, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
1: Aba larinya gu.
9: Ua maestro, memege iru tiba nikata.
1: Abati larinya gu hon.
11: Ahinti weto, lega sagu de ti, barulon, baruligia me laga isensu. Le me feinte ti, alugraron la bite lulagain han le feinte. Narin hane hon, lagu lagun fliru bala le tarin agu beleren ubungi nuago. Abahu du wati hada uribatin, son le buru anyu bain nuago lagun flirin agu eto.
1: Aba ti harin agu.
4: Wapure me, nuha bia e fein ya.
1: Aba larin agu hon.
11: Bui du rugal.
1: Aba ti lafri du Jesusu, aba lidi lagu vubu olivu, ki iligaburi hanya. Aba houdi lani disipul guluma. Dan le hachili rubeli da flasu ligia, abalarinya gu hon.
11: Hafuri yida, mabur ha humamoga lidon ocha waguni.
1: Abaladise du Jesusu Hawaii, murusuru, abalahu drogu afuri da lubungiu, laniyaga.
11: Nuguchi, ahabo bosen, sefo bana loy uniyen gifitile, gamalumo, madugu wala lena busen rubai, le laba busen rubai adugu.
1: Abatiliabi aba angeli sielugie, Lulichugu eri lun, dan letima la weri du ligarigu, ligietma la furi du lau eri, lede de hati laruga, lui, kama hamuga onwe bu lede de hahitu muarugu, dan le lasa ruba ilidage la furi du, abaladari runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni, abati larinye gu hon.
11: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuri yeida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
1: Nyingili Jesusu adimuneha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disipulugu, haba haba, abalayara fadulu Jesusu, lula churuni, abatilaniya gu Jesusu lun.
11: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, aule wagiri garoburgote.
1: Danti le harihi bali, halumo baye Jesusu, kabala susereda, aba harinya gu lun.
4: Mabure me, afra guamanya sato efein.
1: Aba libuguni, Aba hada ge lani gu Jesusu, larige ilungusu fadiri inyu tumati, le lomvene. Aba larie gu Jesusu.
11: Iger humanya, buidiru gali.
1: Aba tila guru ni, Jesusu larige imusu ligia, aba lareida gu. Aba larie gu hon, habu tigu fadiri gu hon. Honvuguni ye weiri gu tinya, lida hafinye huriu, luma hon habu tigu tisuda ranigu tempulu, hanyembi banya anugei.
11: Hayabi ya sanuagu tau efein luma webe kama hamuga hiberutina. Dan le me huma na templu rugu sagu weyu, marga dun humutina, gamalumon, anihan hidani luha dugu ni hugunta nao, ora li lun laguma di hale labure me bay luburiga.
1: Abati harga duni Jesusu, abahanuga ni lumi umfadiri le inyu tumabay, abati lafalaro ni Fedru disegin, abahafuru gu watu nyi, lamida go bururu, abahanyuru geyegu lao, abagin la nyuru Fedru hada, kititarihini, abamusu, nyu larugurugu watu, Aba terederu ariyagoy, aba tariyagun.
14: Luma nyibuga ginye Jesusu girigyele.
1: Aba layeda gu Fedru, lariyaga.
4: Ibidiyan tibu giriligiyano.
1: Maluti loigyen, aba yelarihini aba, aba lariyagun.
4: Hani gu ginye buguye.
1: Aba lariyagu Fedru.
4: Mama hani gu aw.
1: Kibri aba ora larigyen, aba yelarihigu aba.
3: Inarani lagu luma nyahanyay la, ugirile laduga galilea nagiyen.
1: Abati larinya gu Fedru.
4: Ibidi yang tinu kalawagu badimereha.
1: Lida meme ora legia, dan le aniya gu la Fedru adimereha. Aba la yuguru haba gayu, aba la dikire gu wabure me Jesusu ariha lagu Fedru. Aba larito gu Fedru lagu lebu galarinya gu bayi Jesusu lun.
11: Lubara gen la yuguru hagayu ugunye, beyeda gu banau urwa weyas.
1: Abati lafuri du Fedru, aba la yahu alau igarigu. Ehere hatinya ugiri ha onigirubali Jesusu lau bulese ihamai. Aba hagura guni lagu, aba hagayu waha ligibogun, aringa inahagia.
3: Kei buge la Kristu boi, le profeta, aringa boi gekalagayo hawa ibuogu.
1: Aba barihanabuni, la uhaniyagu sarago amukate. Dan lelaruga du boi, aba hondaragu ugiri ya weiri gutinya, lida hafinye huriyu, habu tigu hafadiri guhuriyu, ama arufu datia liluru du Moises. Aba hanugu ni Jesusu, ligibu gen hadamuri, le linyu aga ilurudu, aba harinya gulungi.
6: Harinya gabaywon, buguya sa Kristu be.
1: abalarinya guhom.
11: Aha narinya guhom luago aula, mafinya badono. Aha nalo gudagowa, monu buhubadna migra gudunhumana me. Narinya ga abah katihom, lumagya kueto, nanyura aule wuguri karuwer gati, luage longwere bungyo le sunti kabafu.
1: Abati halu guduni sungu bay,
6: bugye lubay tilire bay bungyo.
1: Abalarinya gu Jesusu hom.
11: Huguya guanarigo arinya guhumali luago aula.
1: Abati harinya gu.
6: Mabuse runga do gefe hama amu won. Wage guanarigo agambo wa mali liyumu lugugin. San Lucas, capítulo 23.
1: Abati hasaru sungu bay. Abahanigini Jesusu lugibu giyon pilatu. Abahagome seru ichiga lidunu harinya gu.
6: Dariwa mali bugiri le ashagara guagdanya grigia. Larinya here logo mon la lua fai ha senso lu ruwe romana. Arinya gatigie logo ligie la Kristu baile la nua di rubai bungi ulu la salba runia grigia. Arinya galigie logo uruwe la.
1: Abati larinya gu pilatu lu.
7: Buguya sa harue tabai huriu.
1: Larinya ga Jesus lu.
11: Buguya gu anarigu arinya gu bali.
1: Abati larinya gu pilatu hon habu tigu fadirigu. Luma hon hibiri grigia.
7: Madarit na duru logo ugerile.
1: Abati maharinya gu here.
6: La chagara guago diano sun grigie hudea na lau ligabri la rufudaha. La gume seragali leagia, aniha meme gua adiga I chilu yahon.
1: Dale la gambu bali pilatu kate le, abalaliga daha ahin gali le na lubai ugriligie. Danti le haria gubailu gali le na la, abalauna hanilu erodesi le gumada gali le. La diga nyinye la erodesi, Jerusalem lida dan ligie. Abalagunda ragu erodesi, dan le larihini Jesusu. La diga agamba nyahali la luagu, aniluha la buseru larihini, agura batiti larihin la diga milaguru, abalaliga duni luagu saragu katei, mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu datia liluru du muisesi, magumu tihichugu lidunu, abati lauseru ni erodesi, hau lisudara nigu kei nikata. Ehere hagi elau, abati hadaura guagaduni, taudongu, vendegutu, kei ladaura gu uruwe. Aba yelouna hani Herodesi lu Pilatu, veju ligia, aba gamada go la Herodesi luma Pilatu, la diga gaga niguanya hatia lubare gelir. Aba ti londero ni Pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, aba larinya gu hon.
7: Kukuya nukbali ugeri lenu, harinya ga logo chaka ugeda la aninya grigi. Alagata gua nali hikibu gen, ani ariha humuti logo madari na nimurusu duru luagu lita ge le harinya gubay luagu. Madari tiginye Herodesi liduru giribu gita la mong. Arihe huma li luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bailuaygi. Na baicha gita li lubaiti lari geme aba nigira gudini.
1: Gagabu li tiha Pilatu, luhan ligira gudu aba adan riti fedurugun, aba haguwa la sungu bai lidan aba.
15: Afara bai le,
16: ligira gita bai
15: barawasi.
1: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hadage ha inyoro gubanya honguwa, Lagu gumadi, lumanwege lafaraha. Buseti ebe Pilatu ligire gudini Jesusu, aba yaladimu reha hon. Ligie tu mahagu wa ragun.
15: Dagu wa bei lau guru. Dagu wa bei lau guru. Dagu wa lau guru.
16: Dagu wa bei.
1: Aba lariyegu Pilatu hon, lagu luru wa weyasun.
7: Katu huriba tiladigu bei. Madari tina lepu na lafaru hilagu bei. Na bei chagudali, aba menigira gudini.
1: Aba ti mahagu wa raha, lulada ragunu lagu guru ha. Here ti haguwa raha haguya, ama habu tigu fadirigu, aba habihini le habu serubai. Aba gubaiti ladiguni Pilatu le habu serubai, aba ti ligira guduni ugiri le habu serubai, le adarubai loige inyora guni luma afara hani, aba ti ladera geruni Jesusu hon, luhadiguni hagunda lau. Dan le haudi ala lau Jesusu, luladara wagu lagu guruwa, aba haregudu aba wuguri sirenena giriti Simon. Liabi arabu gen, aba hanuka guduni guru walun, aba lidi lau, larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu urinya hada, ayahu oheina, aguwa raheina lau iruni, luagu. Aba ladikira gu Jesusu hawagu, aba larinya gu hon.
11: Urinya Jerusalena, ma yahu wa humanu wagu, ayahu wa huwogu, luma hawagu hirahina. Laduga, liabi baveju dame le larinya wagu, fulese watinya, Asinyabwi hagaradu, hama ginye ha barahin hanyabwi, hama ha matagata habanyi. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyote, abu habawa wagon. Aniga hagia me nu ubu unabuti, darugwa bahawaw,
17: la duga ahin la duga habali isun le lau tidibu webe le dudu gili kabagya maduga hama lau le maboy hali
1: bariti yegiye biyan gafara hatiya luha farun uwara lumu hesusu dan le hachili rubay didon filasu le giri bay lubara labu ugubu aba hadara guni hesusu luagu guruwa hama ginye biyan gafara hatiya hagaya aba loge lonvere aba loge lubona dantile anyaha la adara goi hesusu luagu guruwa aba larinya gun
17: nugu chi ferud na banya laduga ibibiti hon kala hadug bay
1: aba hahore rusu daragu ubunuruni luharhi kabala un hada gen teredera ladara gu hesusu ninye nu grigia ariagua ninye nu ginye gumadi matinha ehereha la uhariaga
18: salva ti amo salva golagin lungua ai naru ni lubai lagu ligue la cristo vele la nua dirubai bungi lula salva runia grigia
1: Ehere hati ya ginye su daragu lao, lao hayara fadu ichi gabini galun, nulatunu, harinya gabrilun.
7: Ahi, haruwe itabubai huriyu, salvo gobabungu.
1: Nye tiaba, aburu honi loige lichigu, larinya harenye.
2: Aniha, haruwe itaburi.
1: Aba la nabu ni aba hadage, gafare hati ya hadawa guben lagu guruwa, Jesusu larinya ga.
15: Ahi mbuge lubai kristu, salva gobabungu, salva bawame.
1: Aba la denha le aba lu loba la rinya galun.
19: Manufu de tibu salve bungiu. Bugu yele la abu gebo ya aba meme sufuri. Luma? Uwagia. Gadine tua lun wa sufuriru. La diga wafai haya luagu le wa digi bai. Ahi ti ugiri le. Ma digi ti ni kata uribate.
1: Aba ti la rinya gun.
19: Jesus. Ari tigo bati no agu. Dame le lagu meseru baru weha.
1: Larinya ga Jesus ulun.
17: Ninaru bau. Lagu numa bati pula. Sielu ugunye meme.
1: Ami dirigu. Aba laburi ga dusun ubau. Dari ladanru uru warraban veyu. Aba laburi ga dun veyu. Aba taheri da gutubelu templu tamida atumagua. Aba ti lagu aragu Jesus un.
17: Nugu che. Derega numoto. Nuani. Buha purugu.
1: Kailarinya guitara aba lonwe. Dan lelarihi bali, habu tisudara gu romana le susir dubai, aba lichugu uwerigu ni lubongiu larinya gu.
20: Inarani, maduron tibuga ugeri le.
1: Sungirigi ha nyibanya, ha arihi bali le susir dubai, aba houdi nyingie, afarahaina hamai haniguagu, ahanya sun lumadagu hesusu, hamaginye wurinya ha nyibi banya uwara luma gali lege, aba herederu dise arihi burikate le. Nyinyi aba wuguri, giri ti hose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriu, buiti ligaburi wuguri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, didanyi linyu wage ihaluru dun huriu, agura banyo liali larui habungiu, magunda atilubaiti laukate ile, ladugubai linyu wage lurudu lau Jesus. Abati lidi lumu pilatu, abalamuri hani lugubu Jesusu luma, larige larari ragiduni luege guruwa, abaloburu gunitau abagamisa, Aba lacharo ni lidon aba umuohu, achigiti lwa aba dubu, lenyi luboi uwagi lila ni aba abunuti. Wandara diveyo ligia, luweyuri aranse heni luba luweyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagumeseru. Aba hafalaru ni wuria hanyebi banyi luma Jesusu Galilea gine, Jose, ariha hamai umuohu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuohu. Dan le hagiri budubai habiyon, aba haranse heni ibinye brile ichugubai hawagu hilanya, Aba ti hemera agun, didaveyu le hemera guagale, ke ilarinya gunin liluru du Moises.
13: San Lucas, capítulo 24.
1: Veyu dimasu, aba hagiri budu urinya luagu umuohu, binafigiu. Barin na hamai, ibinye le haranse ruboi hamogwa, dan le hachili ruboi, mama li lida lubara, dubu le lida umuohu. Aba hebeluru lidon umuohu ligia, madari hamuti lugubu wabure me Jesusu nye. Sunti ya nyahala nye, arita go hagei lafuna, ligie harihi biya wugirinya, rara harugabu, taudaugu miritu. Keiti habuli chogu lau hagibu, unabu, buin lau anufudei, aba harinya gu wugirinya hagei hon.
21: Kawango halwa heleliu habai hata hilai, uwa tiya sarali lida gyowe. Arita go huma logule me halariya gu yuhum dale kalile lugi me, logule lugu la susarizubu, ligie leo hili garu wadibuti. Lutna ledere gerung hama hubu kafigu ya. Aba me hatar gari logu kuruwa. Aba me Lázaro lida ge oveni lo guru wa we.
1: Aba ti harito gu lagu di mure le lania gu bei Jesusu. La ge hagiri budun lida ge umuhu. Aba habau da guni sun kate le Jesusu du boi hon unsu apostolugu. Luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anugu bali uganu le hon apostolugu. Maria Magdalena, Juana, Maria Tolugu chu Santiago, ha mahahibiri uriya. Dan le harinya gu bali brikate le hon apostolugu. Aba hanungu ni kei lilulu au. Ma finye tinha hon. Aba lafuri do Fedoru, aba lidi eiba aguena lago umuho. Dan le larihi bailura gerugu, gamise rigaru nye uwali ugubu. Aba lidi lubion, lau tuwenri anigi, lau kate le larihi bai. Lago meme veyu ligia, houdinha bian hada ge lanigu Jesusu, didon aba liriru fulasu giriti emausu, urua ora eibuguni, Jerusalengi. Adimure heina hanya lago sun kate le suser du bai, sunti adimure heina hama, Aba la yara fadu Jesusu hon, aba la gume seru eibuga uwara hama. La usun ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la. Aba ti lania gu hon.
0: Kansa le wagu bai hadumur ha sun eibuga ina huma.
1: Aba harara mungulau iruni, aba lona bu aba hada ge giriti kiliofasi, aba la rinya gu.
19: Sun grige subu di hamuti le susere du bai, Jerusalem lido briveyu le. Bugu ya gu bai rigi hada ge terencha hanyin banya ibidi habulu.
1: Aba ti larinya gu hon.
0: Kagi ya susere Dubai.
1: Harinya galun.
19: Luagu ti Jesusu le Nazaretna. Aba mehe profeta lau ubafu. Luagu le ladiga bai. Luma luagu lererun. Ligibu ge bungyu. Luma hagibu ge sungrige. Aba ti hedere geruni. Habu tigu wafadirigu. Hama wani gumadi matulun. Lasia dirunu wa lulonwe. Luma luladara wagun. Luagu grua. Ruwa muti yebe wemenigi luagun. Ligia bala asefure Israeli. Urua weyu gueto, luwege la susere du kate ile. Gama lumo, weirigi dhamaru, hadage wirinya ha wama banye wanigi. Lau houdi buga arihe umuohu, luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabe hagiri budu, aba hayabi, abagdugo won, luagu ariha hama aiheli gunyei. Ariha gahama, hon luagu viwa la, Jesusu. Aba houdi, hadage wibirigu arihe umuohu. Aba hadari runi itara kai harinya guni wirinya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
1: Aba tilania gu Jesusu hon.
0: Logo tige kufura nda huma, luti ginya luba hafia no lagu leme ha harinya gu bi profeta gu. Mafu na gya luti meha la sufri runi Kristu sun kate ile lubara ginya leresi bi runi luweiri gu.
1: Aba tilagume seru afuna waga da isun le tania gu bi lerene ubungi gu luagu hon. Lagume seru tume geburi liliburu Moisesi, tumonsun haliburu profeta gu. Dan le hachili rubai lidon flasu lenyihi banya lubai, aba la dugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugun. Aba here dun luagun, lulerederun hama, harinya galun.
19: Reide iba wama, la duga la taridunya anigunya memeli.
1: Aba ti lebeluru Jesusu, lulerederu hama, dan ti lenyuruha li hama, luagu dabula, aba la nugu nufen luha burugu, aba le tengiru nibungi tuagu, aba la guba chagunu, aba lichugunu hon. Lidan ora ligia, aba la daru ni wahagu, aba hasubu diru ni lagu Jesusu la. Gama lumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tiharinya gu hamagwa.
19: Masandi tuatadu ha wanigi le wagunda, dan le adimura heina lubai wang umada. Arinya galei, tila lere rubungi wang.
1: Aba timagura bahaha nyala, aba hara gudini umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubai hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hama ginye hibiri lanigu. Aba harinya gu, ha ondara gu nyumbanya nyi hon.
9: Inaru ni luagu sarali lan wabura me Jesusu lida ge oveni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
1: Aba ti habagu da guni, bian wuguri ya haguya le susir dubai hon umada, luma luagu hasubu diru ni luagu Jesusu la, dan le laguba chogu nofen. Nyegi ya adimure ha, luagu brikate ile, lige lachi lagu Jesusu hagana guon, aba labusuru hon ariye gina.
0: Darangi lau hon.
1: Aba tabuinchu hanigi lau saragu anufudai, harita gu lagu pantu la harihibai. Aba larinye gu Jesusu hon.
0: Ka wagu hanuhu dedagua, ka wagu li logu abu hafinya tida hanigi. Ariha humei nuha buluma nugudi. Au memele, guru humana, magri guti pantu, mabu ligia anati au.
1: Dan larinye gu bali lira, aba larufuduni luha bu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi leha wagu bai. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ani isa egini huma ya.
1: Aba hichu gu murusu udiru sutilun, luma sirudu. abala nugni aba legini hagibugie sun hagi larige aba larie guhon
11: le asusner dubaino ligie le mehe wau be narie gahon dame hale humagi din lagu lagun fleru bala sun le buruyu be nuago tita lili buru moisesi tita halibru profeta go lumatita libru togiru bon salum
1: abatil daru ni hasamina lugun faranda hamani lerenu bungiu aba larie guhon
11: buruyu linya lagu lunti la lonwe kristo Abalame lasaron lida ge oweni lagu lurun awe yu lunja la bagaridon. Lunti lagi la purji hon lidan liri hon sun grigio ubogu, lun hasakri han lun ferud na walan hafigon. Lagume serenya apurji hani ligia uburgu gien Jerusalem. Uguya, ge fentun lagu burikateile. Nona habai sifirisando, le frama se lubei nugu chi bungi hon. Itara linya lubeiti, rede humaya uburgu Jerusalem, darime heresi biruni ubafu luma ge bungi yu le siye lubei.
1: Abatila nugni Jesus bongu di ilo yuburugu, chilubetanie. Abalinyuru ni luhabu, abalabiniru ni. Sunti ya niya la abinirenya, abaladinyuru hawai, abalanuguni wa sielu. Larige hahu drogu lun, abahagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Suandati templu rugenya nula, ichigo werigu ni lubongi. Hugano buiti lela buri habai huan luagu Jesusu. Capítulo Aba.
5: Dale, lagume serube isun katei, ani halime ha dimure, ani luma yimbungi ule dimure ibe, ani bungi umeme dimure. Dida lubaiti lagume serube isun katei, luma yimbungi ugu chili dimure. Lida gie nadugai bungi isun katei. Uwati ni kata adugiti le mama ladugu. Lige ichigu bai bagari lu sun katei. Ani ligia arungo gandaga du bai hau gerige. Arungo gandaga dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kuchi. Nyei nyei meha aba ugeri loun ha bungio giri tihua. Le nyubi bai lu lichu gufe luagu larungo nga. Lu gayara bai la hafinya no sun gerige lida agi. Mama hua le lu bai larungo gandaga du hau gerige. Aba ugiri ligia le ona hobei lo la dimure habala luago la nungonga. Le abinye meti lampu tima tima ti le arungo gadag dubai hau sung girigia ubogo. Lida hali meha ubogo ani lau sung lida gela ladage bungi ubogo. Masubu dinu hamuti ubogo. Lagayro yebe le abi gamalumo meresi biru hamuti lila na lagayro. Ahi tihon ha eresi biru bali Afinye hagie luago, lulu muti ubafu hon, unirahi ya bayala bungi. Nirahi ya bungi yu hagie, mama luago, agura huwe hama, kei furume gwari kukirige o laula, lugoda haba ugari. Nirahi haba ibungi yu, ladiga niya, nirahi yume. Leti dimure ibai, saligwa ti ugari me. Aba labagari du, wagana gu. Ariha wa mali, luweirigu. Weirigu nile, neresi birubai, Lumagia Bungi Uguchini Ladaga Ligela Liregui Le Abarugit Le Bumbi Lau Insian in Luma Inarani Adimore de Hua Luago Abalaniago
3: Aniha Lenya Hawago by Nadimore Hum Dale Narinia Guboy Logulela Ubaba in Aransa Huma Waiting Tima last good now Ladaga Nihalila Meha Nubaragagin
5: Soon wakia ibiha duasarago abiniruni lidage luwairi lirisi. Ladiga lumage moisesi leresi birua liluru du bungi. Ahiti insieni luma inaruni lidage Jesu Kristu liabi. Uwagili ni aba arihiti bungi. Lire le aba rigubai le yarafa bai tun lanigi ligi arufu dubani idalia la. Aniha laniya gubai huwa dabai hona ha huriyo ha Jerusalem na Fadri Guhama Uguni Hadage, Ladiga Wagon Levi, Algude, Katini La. Abalania Guhon Fura.
3: Mama O Christube.
5: Abayati Halgudini.
9: Kata Buti, Prophet Elias Ibuguya.
5: Lania Gahon.
3: Ua, Mama O.
5: Abay Haria Gulu.
9: Buguya sa Prophet Ligida Leluba in Liabi.
5: Aba Lania Guhon.
3: Mama Ginye O.
5: Abati haria golo.
9: Kata buti, moso tia wanegu ni bona bagile honka auna habaliba, kagi e gayara bai baniya guwon guwogu.
5: Aba launa bunia lau meme dimuri leme ha, Narinya gue bayi profeta Isaías.
2: Au umala lile agu arah bayi lidan flas maga irawat. Darah uma uma suruti luba liabu iwabure.
5: Hanya tu banyak dimun heluma hua lani gue hadamu ni fariseu. Abati harinya gue lo.
9: Ahin ti mama lubai Kristu ni Eliasi ni profeta ligia kati wagu babadi seha.
5: Aba larinya gue hong.
2: Au lauduna nabadi se. Aningi aba ibidi yati hong paganagu. Liabu iba narigi. Wugiri ligia madina tina ni lu hamuga na faraga duni tagiri galigaidi.
5: Sun kata ile lida kulasu le giri bei Betania la susere. Luege ubo le nyige lubei la bucha weyu libiti duna horda. Le nye lubei la badise hua. Laruga, aba larigi hua liabi esuso yara fadaina lu. Aba larigi gu hong lani gu.
2: Aniha mudunle launa habei buingiu. Lula kita luni hafikan gregi. Lua punya han nadu mereka dan le nari yang gubai. Lebi baba wakiri nari gini. Le wairi kutu sebenau. Lada gani yang halila mehat nubaragi. Ni au ibidi yati meha wakiri ligi anu. Kama lumu abati sehat na lau duna. Lung hasubu diruni Israelitin.
5: Hari yang kati gini hua.
2: Hari hanumuti sifiri sandu kama aba unhu. Larai runsielu gini aba larara mugun labulu. Ibidi yeti ebe nun kata ila wugiri ligi. Arinya ga irugiti meha le auna ha balina abadi se halau duna nu. Dame le barihi lareiru sifiri sandu abe me larara mu labu lugu itaga wugiri. Ligi ya wugiri ligi ya le abadi se habai lau sifiri sandu. Ari hana aliti gefen au luago ligi ya la lirai buibu ingyo.
5: Laruga nye nye ye huwa hama bia hada ge laniku. Dale larihi bai huwa. Lasgun Hesusu aba lariyego.
2: Aniha amudun le lanu adiru bai buingio.
5: Aba haga buni biya lani huwa disipulu gu lariyego hitar. Aba hafalaru ni Hesus. Aba ti ladigira gu Hesusu larigo. Kei larihi hafalaru ni aba laniyego hong.
8: Kahariya habai.
5: Aba hariyego lu.
10: Maestro, halia baganao.
5: Aba laniya gu Hesusu hong.
8: Higo gu harihei.
5: Aba hodi. Aba harihi ni haliya la lagano. Aba hasgiri ni libri weyu ligia luma. Laduga keiburi halila gadri rabamayu ora ligia. Andresi le lamule Simon Fedulu ligia aba hada ye biya ha gambo ni le laniya gu bai hua aba hafalaru ni Hesusu. Lubare giamu kate aba lidi Andresi alu hei Simon Fedru le libunya abalaninya gulo.
10: Dariwa mali Kristu.
5: Aba lanugu ni Andres Simon le nyihi lubai Hesus. Aba lariya guni Hesus Simon ligi bogu. Aba lariya gulo.
8: Simon bugu ya le liru Juan. Kwento sefa se babiri. Mini la iri le Fedru.
5: Laruga, aba larita gu Hesus. Lidi lobo gung Galilea. Aba la dungra gung luma Felipe. Aba la niya gung lo.
8: Falaban.
5: Felipe ligia Bethsaidan. Lenye lube gine la gana wa Andresi la usun Fedor. Aba ti lidi Felipe alua hei Natanaeli. Aba la niya gung lo.
22: Ei, ariha wa mali ugile wago bay laburi ha Moises. Tida liburu to lani na liluru du bungi. Le ginye wago bai haburi ha profeta. Hesusu le lirau Jose le Nazaretna.
5: Aba laniye gu Natanaeli.
23: Ani hengfunagi Nazaret na buiti.
5: Aba laniye gu Felipe lu.
22: Higabu bariha.
5: Dale laniye Hesusu la yara fadu Natanaeli. Aba laniye gu.
8: Ani ten aba laduga wagun Israeli le tima timat. Uwati yegu au lida.
5: Aba laniye gu Natanaeli lu.
4: Ida liyangi ya basubu diruni.
5: Aba laniye gu Hesusu lu.
8: Ariha numuti ubulubare gen logu warun Felipe bon. Dan le tabu ginyanyati bulan atidi bu igu.
5: Aba ti laniye gu Natanaeli lu.
4: Maestru, bugu ya lirau boi bungi. Bugu ya haruwe itaba Israelina.
5: Aba laniye gu Hesusu lu.
8: Pafinu bai nu ladugari gu naniye gu bon. Lagu ariha nani bu tabu ginyatidi bu igu. Barihu bati kate weinu muti mati luile.
5: Ariya katigia Hesusu
8: ni narin hao
0: Lago harihu bila sielu darago, anyaha melani bungi angeligo amudehea luma arari hanaugi aule lira uguri.
13: San Juan, capítulo 3.
5: Nyenye aba uguri lida geti adamu ni fariseugu, aba hada ge habu tiguhurio giriti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Instru,

0: abala guru yaba tuaya liranago. Abali chigunduna bidu aba dabaras. Abala gomeseru achibe agudi disipulu. Abala raga hanita tuaya to liranago abu. Daebele la chiba lilubai, lugudi simo feduru, abala riengo feduru lo.
1: Nabure me, pachiba lisano gudi.
0: Abala riengo Jesus lo.
2: Weto, ueti kufuran da bani lena dugubai. Ufana da bubai lariginya.
0: Abalariengo feduru lo.
1: Machibu bubai no gudi.
0: Lariega Jesus lo.
2: Ahi machibu na bugudi. Sinyabe gafara banuma.
0: Abalariego Simon feduru lo.
1: Mama regla no gudi bachiba. Chiba beginya no ha buluma ni chig.
0: Lariega Jesus lo.
2: Le aga wali bai. Lugudi regunya busera la chibuniwa. La diga haruma ti libiri lugubu. Huguya haruma tu. Lui dingin abah hidangin.
0: Le lariya gubai, lagu mama la suhagi harumatnya, ladugu subuh dilani kabalaya derigere. Lasun la cibuni Yesus suhagudi, abai la dono nulida, abai la nyono lagu double, abai lariya guhong.
2: Ufona tahumuti sansun le ladugu bihong, huguya, agu wahatun no maestro lumana bureme, ane risatun ladugu itaralinya. Ahi tisubanu bali hugudi, lausun ha maestro na ane habureme. Lunti gengen hachibuni hugudi humaguwa. Ruga dina abah himpulu hong lunha dugu ni libe meme lena dugu bay. Ni narang hau, lagu minyo wala ni abah musu loy li yubudiri, ni abah le auna hoti loy le auna habali. Ahingufuran da humaburi kati le ani aduga humayme, gunda abadun. Mama ti ane dume henye huwagu sun huwe. Subudi numuti akata nye lana nuwa dirubanya lo nanigu me le tema temate. Ani lunti lagunfliron le tidambe le renru bungiyo. Garaba wale egu bay numa nuago. Nayo gin le hon lubarege la suseredu. Lu dame la suseredu. Afin humamu go lago aula Cristo bay. Ni narin hau. Lago lela eresi biruti le nonaha. Recibi lumuti na ginye. Ani le resi biruti na. Recibi lumuti ginye le au na habalina.
0: Lasuru la niego ni Jesus sun kate ile. Aba la sandi no saragu iru ni tida la niki. Aba la niego furago.
2: Ni narin hau. Lau le derege rubad nala abah hita ginya.
0: Aba tihagu meseru disipulu gu aria gu hawo gu. Ibide gu hong kalna hada ginya wagu bela dimur ya Jesus. Au hua le buri habanu gara dato. Aba hada ge disipulu. Le wairi bayi si elung Jesus. Loba ginya di nalida adineru ni. Aba ladugu Simon Federu sein nu. Nu nal guduni Jesusu kalna wada ginya wagu bela dimur ya. Aba tina yara faduti malung Jesusu, aba naniya gulung.
1: Napure me, kati salube la dere geronipu.
0: Aba laniya gu Jesusu no.
2: Nadudra gada amurusun fein, le onti nishigong, le geba ya dere gerana.
0: Aba ti, la dudra gada amurusun fein, aba lichigun nulun Judas Iscariot. Le liru simo. Itar kai lar gada nun Judas fein tuguya, itar niya gien lebelo nun mafia tido lanik. Aba ti lariya gu Jesusu lo.
2: Le nubi badugu ni, aduga bai furesa.
0: Gamalumu, uwa ti gufuna dalani ni aba hada agi haa, egi me lwagu dabula kala wagu lariya gu Jesusu lira lo. Kei, huida si lubai taubai laga isensu, sagun hagiya lariya gu la Jesusu lo. Laganya ihani le habu serubai luba fed. O, nula lichigu sensu hon gudemeti. Lariya legi nu huida si fein, Aba lafridu, gunye li ora ligie. Lariye lafridu hudasi, aba lariye gu Jesusu.
2: Lari huwa nuwirigu awle liro uguri gueto. Ari huwa me luwirigu ugu chile nuago. Ahiti aruhu da nubali luwirigu bungiyo. Laruhu tu beiginye bungiyo nuwirigu awle liro uguri. Ani ladugu bai madise. Nirahinye, merede badina huma saragu da. Halwa habadina. Le meme nariya gu bai hong huriyo, nariya gali hong gueto. Sinya bai hidi le njihi balu bai nidi. Nisi gali iseri gu madi le hong, lo hinsia gu huma huma gua. Itra ka hinsia no, lunti gen hinsia gu huma huma gua. Ahan hinsia gu huma gua, asubu diru bai songurigi ya lua gu nani huma disipulu gu.
0: Aba lariya gu Simon Federu lung Jesusu.
1: Hali yung badi busana bureme.
0: Aba lariya gu Jesusu lung.
2: Senyati bafala runina lenyehi badina lubai gwento. Gamalumon, ba fala rubadina lariginha.
0: Maringa fedurulum.
1: Na pureme. Kawagu sinyalu bay na fala ni buguento. Aranse tina lunichu ni ni baga ribuago.
0: Laringa ga Jesus ulum.
2: Benara saluago aranse ba lubichu ni bibaga rinuago. Ninaru bau. Lagu bayede gu balan na urwa weyasu lubaraga la yugur hagayu.
3: San Juan, capítulo 14.
2: Madijere de Juma, afin Juma luago bungi, afin jugué menuago. Anihin sarago ubaro tida luba nuguchi, nebua lubeti aranse ha aba ubaro huba. Luhamuga mitarante, aniega nali hamuga hong, larigieme nidi aranse neime ubaro ligia, aba menagir buduya, luna nugu no numago, lunyen badun lagi ele meme nyeno moti. Ani subudi humuti umalidon fulaso lenye mbadi na lubai.
0: Larinya ka Tomas ilu.
4: Labure me. Ibidi ya tivon halinyo mbadi bula. Ida lubati wa subudiruni uma.
0: Larinya ka Jesus ilu.
2: Au umabai. Au inaruni. Au ibagari. Ani uwati achiluriti ulumo mbungi uguchili. Ahi mama lubai nuwegi. Ahi subudi hubalina. Asubudi rubegi ya nuguchi. Ani subudi humali lumbagi ya kweto. Ladiga ariha humali.
0: Larinha gati Felipe lo.
5: Nabureme, arufu da bay ugu chili won, bui durigali me won.
0: Larinha ga Jesus lo.
2: Felipe, luha di na huo mai bidni yagi di na bon. Le arihiti na, larihi yagi ya bungi ugu chili. Kati wagu barinha ga no lo narufu di ni bungi ugu chili hong. Mafinha ti bon salagwa nahi la lida bungi ugu chili, anehi la gi ya bungi ugu chili nida. Le buri kati le narinha gu bin hong, mama la lao nani nungwa narinha gai. Bungi ugu chilele aga nobe nida ligia digu balini luadigi mari wanariga. Afinya humano luagu anahi la lida bungi ugu chile. Ani anihi lagi ya bungi ugu chile nida. Ibine luagu rigu kati leburi na digu bai. Inari hau, laulela afinya tinuago la digu bai la kati leburi na digu bai. Ani la digu baburi kati weina utumati. La diga au neibuga lenyihi lubai nuguchi. Sunle hamuri halida niri na digu bai. Arvu da namu ge loeri go nuguchi. Na digu ba furumi ko arga kati le hamuri ha leta niri. Ahi hinsi ya nubai hon, gunfli huma laulea nubai bai. Aba me na yumro go lo nuguchi, lo launa ha amu ama lehati hon. Lo huma bai la sifiri lani na inari ni lo sunwa da. Alani go baule, sinyati heresi biruni sifiri sandu ligie. La diga sinyala harihini ni ha subdiruni. Ahi huguya, subudi humale. La degani hin huma ani lereder bahida. Migru no badu habugo. Nagiribu da yabalu humana. Malhadina ahana marihi hamagurigi. Ahi huguya. Arihu badna. Ani gabagari badu la duga gabagari tinala. La regieme liabi sifiri sando. Luhumala lunsunta. Asubdirubai luago anahin la lida nuguchi. Huguya nida. Augia hida. Asubudi butinya lun nugumadi. Ani uwara wahagia luma. Arufu da hamuti luago hinsi ya na hong le tima timati. Ani hinsi ya bube nungu chin hong ha hinsi ya buti ya no. Hinsi ya banyagi ya no arufu da wa au me nungu hong.
0: Aba lariye gu huda si mama tiye le iskariote.
6: Apureme, tasa wago barufu da gubalubay bungu wa mo. Mama hong grige ha lani gubaule.
0: Lariye ga Jesus lo.
2: Ha hinsi ya buti ya no adiga niya gaso lao le nubay bay. Ani hinsi ya dubai lu nuguchi, aba mewayabi au luma nuguchi agana wahama. Hamisi ya buti ya no, madigit ya kasu laule nubai bai, ani dimure le nariye gubai mama nani, lani nuguchi leona habalina. Nariye gu yensun le hon, lawa anha wala huma. Sifri sandu le lubai lona ni nuguchi lida niri lulitara gunu, larufu taha bahon, larita kwa gitu badungi ya luagu sun le ariya ganali bai hon. Nigra li nidana gila hon. Runu muti darangilo hon. Mita nati nichigu ni keisi le lichigu bai ubou. Madihere da huma, manu da da huguye me. Agamba humale nariye gu luagu neibuga la. Ani nagiribu da yabala, lun huma na. Lun hamuga hinsi na hon lau hinare. Unda hatu hamuga lau hasubu diruni lagu neibuga la lumu nuguchi. Ladiga ligia inyu kutimaba inwe. Ligia aringa kakia nubali hon. Lun dame la la susira don afinya humamuga. Madimu ya hadi na sarago huma. La diga nita li le agumati abelidna ubau le. La suma bafu la nuagu. Lunti ita laluba la lula subu diruni ubau. La uhinsi ya la nuguchi no. Ani adiga nani le lubaibi no. Sarahuma, kaimo yagi.
3: San Juan, capítulo 15.
0: La niega Jesús.
2: Auti de bubei bei bei leti mati mati bei. Nugu si ti abu nubaru nad. Shano muti son limu le miti. Gamalumon atiru moha lumuti le gimbei. Haruma gata lei lunti ma la gindu. Uguya, haruma don larige naruda hahon. Le da meme huma aba numa ke lida yadina la aba huma. Sinyati la gindu aba limu. Ahi mama yen lubei luago idibu. Itra hinyagi. Sinyati hagindu ahi mama lubei badula nyuhinya nuago. Au idibu bei. Uguya limu. A badula nyitia nuago. Badunya lau hawago. Agindu bagibe. Ladega sinyati hadugu ni kata ahi dire nyuhinya lubei noe. Hamerete tinyo badula nyuhinuago. Haguruba baugu din. Aba me hamaba idu keiburu limu le abuda hobe lu lagu dunio. Ahan asigra badula nyuhinuago. Mabuili idu humei mele naruhuta habai. Gayara bai hamuri hani le habunseru ani hibihu bai. Ibiha ti nuguji uairigu ni dale gibe lahi. Ani lau lira. Aruhuta humuti lagu nani gu huma disipulu hatima hatima ati. Hinsia tunu itara kei nisi ya lu nuguji. Itara meme huma lubai ti lida nisi habu. Aho nyudu lau le nubai bai. Hinsia meme badu nu. Itara kei nidi lau le lubai bai nuguji. Aba hinsia meme nalu. Nadimre habi hon itara. Luhagunda runuma. Dayaro lamu ga hugunda. Ani hanu gumba dimbai. Lu hinsia gu huma hungu wa kei hinsia no. Luiri agai insia ni le gayara bai gani lani gurigia. Lu lichi guni li bagari hawago lumadagu. Numadagu huguya, ahi hadiga le nubai bai. Manugu nadu kai ubuengu. Ladiga ibidia ti le ladiga bai li yugu diri ubuengu lu. Nanugu nu kai numadagu. Ladiga subuti guda na li son le lariya gu bai nugu chi nu hon. Mama huguya nuwa di habalina. Awa nuwa di habalu. Ani ruha di na diumuri hon lu hagindu gibe. Lungi ya ladura no hii. Itara luwa lichi guni nugu chi son le hamuri haluma lida niri hon. Itara linya lubaiti nuguma di hon. Lohinsi ya kwa huma hungwa. Ahu iyere kuda lo ubou. Subuti humo ilagu iyere kwa hati na la lo hubaragia. Lohamuga lani kwa huma ubou. Hinsi ya tunhamuga hongurigi ya halani kwa ubou ke hinsi ya hani kwa hong. Anuwa dahanumutu hata hake halani kwa ubou. Ligia hiyere ya kubai lo ubou ladiga mama adun la ubou waguna. Harita kwa huma lagu lena ingi kubai hong. Uwa timusu inye kuti loe liyugu diri. Ahi eba hamani na lubai. Hei baha badu ginye. Ahi ginye ti gagamba di habai loo naruhu taha. Gagamba di banya ginye hon. Adugu bai son le hon noe ginye. Ladiga ibidi ya la le au na habali na hon. Luhamuga meha miyambi na adimure hon. Madunu ti hamuga lau hafigon. Ahi kwa eto gadunu hanya lau hafigon. Hai yere habuba nyo nu. Yere kutigi ya nugu chi hon. Madunu banya yebe. Luhamuga madugu na ni kata le uwa gile dugu ti hagana kwa. Kwa eto. Ariya hamal burikati ligia ane lau sun lira iere gugidu na hon iere guginye nugu chi hon gamalumon la susa na dobe le la diga lunti la lagun flirun ti muli le buruwa nyube lida halurudu aba ni iere gudu hon meburu dame liabi sifiri sandu le lube lida ragunu sifiri le lani na inarini le lube nouna hani luago lobad na nugu chi ligia ba diumere lagu nufule sen uguya ha diumere baginye lagu nufule sen. La diga numa ya dun la luma ge furumi atita.
3: San Juan, capítulo 16.
2: Nariye guñen burikati lehon lumome la hafinya nuago. Abuga gubadun tida agin haligilisi. Uriba baidan hon. Darime lun ahon la lafara gua furumi guar gurigi hilago bay. La rita gubaluago le seri vidunya la lubungi lau lira. Adugu bay lira la diga ibidi ya gili la nugu chin hon. Ibidi ya nuguya hon. Nania gu yin le hon, lun dame la la chiluru dan ligia, lun harita gu lagu ariya ga nali la meha hon. Maria gu numuti meha le hon luma gen binaru, la diga meha huma nya dina la. Ahiti gu eto, nebu ga lumu le una habalina, ani malu gu du lumuti na niya ba hita gen halion badina la. Hiru gu ton lagu nania gu ni kate leburi hon. Inaru ni nania gu bin hon. Buiti mati hon lun nidi, la diga hana midi, miami bai sifiri sandu humo lu lidara gunu. Ani ahana nyudu, nuna habai. Dame liabi, la rufu dubai kala aga figon banya. Kala madunu banya, luma kala lagusa ragudu banya bungiyo. La rufu dubai hon lagu ga figon hama lau mafinye hama nuago. La sobu diragu dubai hon, lagu madono hama. La larufu duni hon lagu nidi bala le nyihin lubay nugu chi dame le nigiru no. Liju guba fe hon lagu lagu sara gudun bungi. La daga siyadi wali la mafia le agumati abay lida ubole. Gibake li luti narigu ni hon gama lumu hansien rubay kufona da gweto. Gama lumu dame le abi sifiri sando le lani na inarini. La ruta abay son inarini hon. La daga madimu e habay lagu lani lungua. Le lagambu bay ligia balariga. La sub diragu du bay kati lebri lumbi la susara dun hon. Lichi gubo weirigu ni no. La daga leresi birubalita ange le nani. Abay me la sub diragu du ni hon. Son le luma bay nuguchi nani ginye. Liga naiya gubo bay lagu leresi birubala sifiri sando lida ange le nani. Abay me la sub diragu du ni hon. Munusu da lari gen le marihi humadi na me. Munusu yame da lari gen abay ame harini na. La daga neibu ga le nyihin lubay nuguchi.
0: Aba ti hal gida gun hada gelani Jesus disciple gu hamagwa. Aba harinya gun.
1: Kasa mini lale. La ularinya guvon. Murusu dalari gele marihi humadi na me. Murusu yame dalari ge. Aba yame ya harihin. La diga neibu gale nyehin lubay nuguchi. Ka mini lan lau. Murusu dalari gele. Uo ti gufaranda wa manin. Ka la wagu la dimreha.
0: Aba la subdiruni Jesus logo buse ama haligo daguni. Aba la niego hon.
2: Aya get na hon. Logo muruso la dan lari ngi le mari humadi na me. Muruso ya la me dan lari ngi. Aba ya la me hari hini na. Liga le wagu bai haligo dagu ho magwa. Ni nar hau lau hayahu ha bala. Hiru wa hugi me. Aha ya tigri gi ha la ni na ubole. Agunda ruba. Lau sun lira ibini hiru huma. La sansira ko bahiro lu ugonda ni me. Dan le tagra hala aba wuri, sufri tu la duga chiluha la torate. Lari gen lagra hon irahu, marita gon haro lagu gariti, la duga ugonda ni le ta sandro bai lagu agra haro la aba irahu ubowu. Itra linha gen, uguya hiru tun weto, nariha ya badan, aba meta buincho hanigi lau ugonda ni. Aba ugonda ni le ubi gayarati lagidaro ni huwe. Lida me weju ligia, malugu dun humadi na me lagu nikata. Ninarun hau, lagu lichi kume la nugu chin sun le hamuri ha lida niri luma hon. Sulu lumu da le, mamuri hagi dun nikata lida niri. Hamuri ha, aba me hibihi, bui ha mamu ga lau ugundani. Aniya ga nali burikati le hun lau hemplu. Aninta bai da lo madimbre ha hadi na la me hun lau hemplu. Aba me nadimu reha furangu hun lwagu bungi uguchili. Lita me wei ligia, hamuri haba lida niri. Baniya gutina lwagu na yumura gubala lun nuguchi huwagu. La diga ligia guanari gu hinsia ton lon. Hinsia ton lon la diga hinsia na hun. Afinya dungi lwagu lumage la bungi u niabin. Lumage bungi uguchili nafrida, aba niabin ya uboa gu. Uento, nigra li ubaule, neboa ya lumu nuguchi.
0: Aba haria gulani, disipulu gu.
1: Anati nguento, baduman haya frango, mayusu nunga hemplu. Ariha omali nguento, luago subudi la sun kata ibu. Mon la balgudu, luago ni kata, la diga subudi bani harita gong girigia. Luago lira wafinyera, luago lumange la bungi ubiabi.
0: Aba laria gu Jesus hon.
2: Afinya dunti nguento, anite le ora ani nguento nguento, dame leha chagara gong sun huguye. Kala aba luege loba dina. Aba mehigiru nina nabu guwa. La usumama la nabu wanyadina. La diga nihin nugu chinoma. Naniya gubali isun le hon. Lohadari no darangilo lida hafiya ronu ago. Hasufri rubo ubao ago. Kama lumo nganigi huma. Ganya inali ubao.
3: San Juan, capítulo 17.
0: Larige laniya gu ni Jesus usun kate ile. Aba larihi cielo. Aba laniya gu.
2: Nuguchi, siluha nidani, rubo weirigu ni lubirau, rulamu kaginya birau weirigu ni bon. Ruha dibu ubafu lubirau hawagu sungurigia, lulichigu ibagari magumucha diti honha bichigu banyalun. Anihalebu nabai ibagari le magumucha diti, luha subdiruni bubugia le bungi amariguti, le inari uniti, luma luha subdirunina au Jesu Kristo le pauna habai. Ruhati na uwerigu ni buu ya ubogo. Gumuna ginye le wagu bibona hana. Uwetoti nuguchi. Rube uwerigu ni le meme meha nani bibuma lubarege meha nyi la ubogo. sebuti kita nali hong apa sahaja rupanya. Ita ge ubah ulu bici gunia no, kata bula. Bane gumeh, abah bici gunia no. Ani nyudung tiang laule bubai bai. Weto, sebuti hamale lagu son lale bici gubai no bumagi lali abi. Runali uganu le bici gubai no hong ani resibi hamuti. Ani sebuti hamale lagu inario ni la lagu bumagi lani abi. Afinya nyaginya lwagu bubia la au na habale ni. Ajumra watu na buu hawago. Majumra guti na hawago lani gu ubau. Na yumra gu hawago habichi gubanyano. Ladiga bani hama. Sunle nani? Bani. Le bani nani. Aniari huwati nuwiri gu hadha. Au merede di na ubau wago. Ahi hagia herede ruba. Au naibu gabumon. Nugu chin sanduti. Goni gibanya habichi ubanyanu lau bubafu. Lulida hama aba leti mati mati kei au buma. Dame hale hama na ubowa go. Goni gunumuti ya mea habichi ubanyanu lau bubafu. Meferi diruti na ni aba hada agia. Luedi ga leme haferi di halibay. Lulagunfuli nule buruwa nyubayti da bereru. Weto, neibu ka liyehi mbubay. Luawanaha wala ubowa go ariya gunumuti burikati le lun habuinsu lau ugunda ni meme. Le nuagu bay. Runa liberero hon. Aba hayere gudun lo ubow. Ladiga mama hama lanigu ubow. Itera kesi mama na lanigu ubow. Mamuri hati na buma lo basagaru niya ubow gugia. Namuri ha buma lo bow nigiru niya lo iguriba niya. Itera kei mama na lani ubow le. Mama gine lani ubow hagia. Derebe waguta banya hongu wabon. Lau lubafu berero le inari nibay. Kei bow na hanina hadon lanigu ubow lau. Uganu alani na asalbaruni. Itaragin ya nona hani hada unlani gu ubau. Ani derege gwati na nungu wabun hawagu. Lungi ya hedere garagun hongu wabun leti mati mati. Mamari gunyi hawagu namuri habuma. Amuri ya tinagi ya hawagu halumba ya hafinya rolnuagu dame leha gambu ni uganu hamagi. Amuri ya tinabuma lulida hama aba sunha gia. Lung aba meme hama wama kei au buma. Buguya numa. Lulida hama aba buitu buitu. Lula finya run ubow luagu bona hana. Runa li uweri unileme mebiju bainu hon. Lung aba meme hama kei aba meme wama au buma. Au hada, buguya nida, lung hayabi lung aba meme banyala buitu buitu. Subudi lamuge ubow luagu bona hala au. Ani hisi hama bon sarago kei nisi bon. Nuguchi, buguya ichi gubali eno. Puset na lunuma banyala le nye inumute. Lungharihi ni uweri guni le bichu ubay no. Ladega hinsi ya kubanya di nabuan lubare gen ladegu no ubaw. Nungu jinyo rishagu wati. Ibini ya tibahon lila na ubaw. Gamalumu, subudi tibu no. Subudi hamali ginyo uguni ya haluagu bona hala au. Subudi guda nali hon katabu la. Ani asogu diraguda meme batibu. Lungi la hinsi ya ni le buagu bay no hada. Luginye nyayna hada.
3: San Juan, capítulo 18.
0: Larga la rian con Jesús, Cateile, Abalafri do Haulani discípulo Gulun Houdi, no Bafro Guduna le Cedron. Nyen yaba flasu lebri nyen lubei, Tidibu olivo. Nyen lubei lebelo Jesús, Haulani discípulo go. Subudi lumutiguien, Judas ile, Alugurubani Jesús, flasu ligue. La de Gaonda Raguanya ali Jesús nyen hamalani discípulo. Abalubai di lachilu nu huda sinyehi au saragu sudaragu hauna habu tigu fadiri gu hama fariseu. Gari matatia bari nagien lampu luma tochi. Te subudi la lila. Jesus le lume la susere dulu abalafri du abalania gu hon.
2: Kahalo habai.
0: Abahania gu lu.
7: Walu hayin Jesus le nasaretna.
0: Lania ga Jesus hon.
2: Au Jesus le halo habai.
0: Nyenye ti huda si le etere girubani hama. Dalaria go be Jesus hon la uligela le halo habai abaho di hari go abahe go tu abai lania go Jesus hon
2: ka halo habai
0: abahari go nu
7: walu hai Jesus le Nazaret
0: abati lania go Jesus hon
2: ania ga dinati hu lago aula ai aulu be halo habai igre humanya halo haudi
0: Jesus tere do belira lago fle le lania go be Jesus guana be
8: fei
0: Abad de la Sagra no Simón Fedor le feinte. Aba libu ni larige yaba lumusu mfadili le iyo timaba igiri di maluku. Aba lariego Jesusu lufedro.
8: Dabon befente tarigon. Ahen rula lubay nubuchi unien gifitile nu. Mou le muti funagi anatuni.
0: Aba dihanugani sudara go. Gumada hama sudara ni guhuriyu. Jesusu adar. Aba harigudani. Larige aba hanugani lubiyo anasi. Anasi ligi ya leme damuru gaifasi. Fadri le inyu tima bai lida irumu ligi. Gai fasi ligi ya le meme meha. Ariyagu bai hon huri yu luagu. Bui tima la hon du. Lowe aba ugeri hawagu sungerigi. Aba lidi Simon Fedru luma amu disipulu. Larigi Jesus. Kiti subudi lani. Fadri le inyu tima bai disipulu ligi ya. Aba lebelu nu luma Jesusu. Idon tiburi luma fadri. Aiti Fedru. Aba lerederu bogu di lubadu bena. Ligia lafri dumbe disipulu ligia adimu nehatuma. Pa unigirubani bena lun debela gudani fedoro. Aba di tali gudani unigirutu bena fedoro.
9: Ma buguya aba hada gen lani girige le disipulu gu?
0: Maringa fedoro.
1: Ma mau.
0: Iti diliga lubai aba hafro gu musu hama sudara gu wat. Rara hanyati nyei abachara gua. Nyenye ge fedru hama abachara kwa larigiri guwati. Aba lagume siru fadiri, leinyu timabe ya ligidagwe Jesusu, kata ya la lani kubwa disipulu. Kata ya lagie larufu da habai, larinye ka Jesusu lo.
8: Bawu kutina dumre haligibu ge songu bawu. Songu ada narufu da hatida ligili si luma templu rugo, leinye lubai hondara kwa songu huri. Madugan gitna lubai tini kata ramu da gwari, kwa wago au lubai baligida. Alik dapat yang akan berbalik na, agi alarinya kele uau bena diumre hong, subuti hamuti len darinya kubai hong.
0: Dah alarinya kubali Yesus kata le, abal liat biar bahada Yesus daraguha, tani na templu, abal lagai uha ligi bogo, abal alarinya gulu.
5: Itar alarinya sabu no buni fadri le inyu timabui.
0: Alarinya ke Yesus sulu,
8: ahi alarinya ke nubai uribati, alarinya ke bayi halia yang lalu riba, ahi tibui tulu bayi len darinya kubai, kagi uau kubagai uha nuago.
0: Apa di luna ni nasi geragul lu gai fas? Fadil le inyu tima bayi di dairum ligi. Suti dale ania gubu fedura baca ragu lari giri guat. Apa hania gulu?
10: Masa bugi apa hada ge lani giri ge le disipulu gu?
0: Apa laye dago feduru apa lania gu?
1: Mamau.
0: Apa di lal gudu ni apa hada ge lumusuni fadil le inyu tima bayi? Apa lidu le libu gubu feduru lari gay?
5: Maafu nage aria numuti bulu mali dan flasu le burinyei lubai tidi buwaliu.
0: Aba ya leye dago fedru, lida ora ligia aba la yuguru hagai. Aba tihanungin Yesusu lubege gaifasi lu lubi on gumada. Aruka dina liati, mebelu tihuri upalasi rugu lwe hawietu. Sinyali megada lani ya adine nile lani na wei resefuru. Ligia lafri dubai pilaku lu ladimune ha ham. Aba lania gu hon.
11: Tasa le duro bagri gele hum.
0: Aba hariye gollo.
11: Luhamuga madu gila uri bani. Medere geru wamuti amuga bun.
0: Aba tilaniya go pilat ho.
11: Baru hulu. Aku sedang tu humai kay laniya go ni hilu tu kuanar.
0: Hariye go huri ullo.
12: Wagi a huri yo. Mari chati wallo wasiya dirunia ba gri gya lun longwe.
0: Itarliya lagu fliru. Le laniya go be Jesus lagu idalu bala longwe. Aba ya lebelu ru pilat tu palasi ugu. Aba lagu anu nu Jesus. Aba lariya gulu.
11: Pukul ya saharu eta bayi huriu.
0: Aba lariya gu Jesus nu.
8: Lagu bani bungwa balu geta haluagu lira. Odi ladega hariya gu ni amu bunu agu.
0: Lariya ga pilatu nu.
11: Huriu funagi au. Binasi ugu hama habati gu fadri gu. Hagi ya dara gira bali bunu. Kage biduru bayi.
0: Aba di lariya gu Jesus nu.
8: Mama lani na ubole na ruiha. Nuhamuga itraniya la. Agente ngonya hamuga nani gulu medere geruni wana hon lurdu guhuri. Mama yana narui ha.
0: Aba di lariya gu pilatu lu.
11: Uruwe lupa iti buguya.
0: Lariya ga Jesusu lu.
8: Buguya ariya gu bilwa gu uruwe na. Lule nagar ho. Lule niyabi lidon ubole. Lu nariya gu nile inaru nibi. Zonhaga gamba dibanya lu inaru ni. Agamba hamuti le nariya gu.
0: Lariya ga pilatu lu.
11: Kata iti naru nibi.
0: Lariya ladig ni pilatu alu gudahani le. Aba elafri do dimre ha mahuri. Aba laniya go hon.
11: Madaret nani murusu duru logo bagiri le.
13: Kai hechu huma lu nigira gadu abadan ruti hun lida fedu le luei ruye sefru ni. Kusen te lu nigira gadu ni hasus le haruwe tahuriyu.
0: Aba ya hagu wara gosun hagi?
4: Migira gada baile, barawasi la bigira gada.
0: Barawasi ligia, aba hiberti.
3: San Juan, capítulo 19.
0: Abati lanuga ni pilatu hesusu, abalona ha abai chagde. Aba hichu gosuda la aba ridi lauti hiyo lablu hesus. Aba hadere guagda ni tau aba dugu koloru guchu. Da meme jarafa ya nubadu ariye gaina.
13: Ui, kapagari la haruwe te huri.
0: Aba hagayu ha ligibogu. Aba yati lafuri no pilatu, aba laniye go hon huri.
13: Nasagara liyahu, luha subduruni luagu madare na duru luagu.
0: Aba lafri do Jesus lauri di lauti hiyo lablu. Tau la daura go color guchu. Aba di lariya go pilatu hon.
13: Aniha wagiri ligia.
0: Da hari bali hapati go fadri go hau sun su darago. Aba hagu meseru aguara.
4: Dagu be la guru. Dagu be la guru. Dagu me.
0: Lariya go pilatu hon.
13: Baru hamaiti. Dagu hume logo guru. Ladiga au. Madaret nani murusu duru luagu.
0: Aba haria guhuri ulu.
14: Wagie galuru dutiwa, anisegun waluru dunu tilome, la dega larinya guluo gualogulire ula bungi.
0: Da lagambu bani pilatule, aba timala nufududu. Aba elebelunu palasi urugu, aba laniya guhulu hesusu.
13: Halia nasa abuguya.
0: Mona buti hesusu ni kata. Aba tilaniya gu pilatulu.
13: Mona bubumuti nasa. Bida tisabun logo gabafu na lu nigira gudunibu. Gabafu au lu nadara guagudunibu logo guruwa.
0: Lariega Jesus lu.
8: Uwati hamuga ni muruso ubafu ubuma nuagu lu hamuga micho lani bungi ubon. Ligia weri ti malubi li figon le ederega rubali na bun sugu bau.
0: Numuge ura ligia. Aba lalugu pilatu ida lubala nigira guduni Jesus. Aba haguwa regu huri ulu.
12: Ahim bigira gudu. Mama buguya lumada uruwa iromana. Furumia guarigu learinia guti luogo lagu uruwa ila lagani uruwa iromana.
0: Talagamu bali pilatu lira. Abalona asagari Jesusu, abalanyuru lagu halu le agusiragle. Ubaru leo beharinya ga dubu, ga bata alida herenu huri. Da amidi heli, le abawe lubalu eyu resefuruni, abalanyo gupilatu hon huri.
13: Aniha huru waita.
0: Aba haguwa ragu.
4: Ilala, aha, ilala, dagwa be la uguwa.
15: Dagwa be la.
0: Lanyo gupilatu hon.
13: Usia tifu na gea nadara guni huruwa ita logo guru.
0: Ariye ga habu tiku fadri gulu.
12: Maruwa ita tiyo amu luwa yuruwa iromana.
0: Laulira, aba ledera geruni pilatu hon nu. Ladara wagun logo guru. Aba hanuguni. Aba di lafri tu Jesusu, barina le luguru wa lulidin lidon fulasu le umbay. Ariye ga lufulasu un labu ugubu. Golu gota lida herenu huri. Nye in hadara guay logo guru. Dagu hagia bia uguninya uwaralum. Aba luege kaa lobu. Aba launa hapilatu ichiga guda. Aba aburi honi luagu guruwa. Dariye ganyai.
13: Jesusu Nazaretna aruwe ite huri.
0: Saragu haya hada ya huri walihati aburi honi iligi. Nadiga fulasule nyi lubai. Hadara guwe Jesusu luagu guruwa madisi tuburu guda. Anilida hebreo griye guluma latini naburi duu. Ligi haria gubai habuti kuhafadini huriyo lu pilatu.
12: Maburi daba nyei haruwa ite huriyo. Buruba le haria gubai lagu haruwa ite la huriyo.
0: Awa lania gu pilatu hon.
13: Le buruna li bai buruna li.
0: Larigi hadra guni sudara gu Jesusu logu guruwa. Aba handugu nu ladoura gu. Aba handugu gadiru fani titao. Aba fani tinu kada sudara. Aba gie handugu nu lisimisi. Ki maucha wagon tubai. Aba argunyo fiesu, iyo gilu unabu. Aba haria gusuda ragu hamago.
13: Mahari itagua wamo, aure wama tuogo. Haria wama amuga gaba la aganyi iru.
0: Itarania lagunfuli nule tania gubelene nubungi.
16: Fari kwa hafuku na dagara gukama. Akure rehabuya tuwako nisimisi gaba la aganyi iru.
0: Itarania lubaiti hadugu ni sudari. Nyenyo lugu chesusu ya rafa luguruwa tumatamuleli. Maria tolumari Cleofasi, tuma Maria Magdalene. Da lariye baru Jesus lugu churara lubadu disipulu le. Hisya belu saragu, aba lariye gu tun lugu chur.
8: No gusho. Aniha. Birag.
0: Abalaniya gulo disciple.
8: Anuha. Hu gusho.
0: Namge ora ligia abalares biru no disciple ligia lugu. Lari yesuka tele. Kesubudilani Jesus lugu. Gumfuleni la. Sunle no be ladugni. Bagu salbaru. Abalaniya gu. Lo la gumfuliru. Le tariya gu bailere no bunya.
8: Magara buhadina.
0: Nyaya ba fudu tau dime garuhit. Aba hati draga tu aba mudu siti na dime tugu ya. Aba hichu guni luagu aba wewe. Aba hichu ni luagu liom. Aba latu nu Jesus dime garuhit tugu ya. Aba laniya gu.
8: Gum fuliha. Sum. Kate.
0: Aba labulu chagu aba longe. Wei ligia. Aba wei luba wei resefuru. Mabuse rute tihuri yulu. Lerede nu hagu buguri ge luagu guru alida wei rume raguni. Ladiga wei ti wei ligi. Ligi hamuni ha bai luma pilatu. Lu lo na ha ahala hei hayada ha dawa gonyi banya luagu guru wa. Lugi en lagi danu hagu bunyengi. Aba dihodi suda ragu. Aba hala chuni liada furume ti buguri hadangi ha dawa gonyi banya luagu guru wa. Uwara luma Jesus. Lari ge. Aba hala chuni liada leaba. Dale hayara fatu bai nu Jesusu. Aba hari hi log hilali la. Lige mahala chu hamali lu bai liada. Aba lebi aba sudara. Aba liminu ni Jesus lobo ogun tau aba efen. Aba lafri du hita luma du na nyengi. Le ari huba lile. Lige abahu da gubani. Ani ariyega lumuti inaru ni. Subudi lumuti logu ariyega lani inaru ni lugie hafinyaru. Laduga, la susera dumba iburikate ile, nu lagumfule nu le, tanie go belerenu bungi.
16: Mahala chuma bai ni aba abu wago.
0: Anie ga tiki atida lerenu bungi yo.
16: Harifu bai le kimi lagu bai.
0: Lari ge sun kate ile, nye aba wugiri arimetea na, giri ti Jose. Falal muti meha wugiri ligia Jesus. La usu aramu da gwaru gilna laduga, laduga lanufu de hawai huri yo. Aba lamuri hani lugu bu Jesus luma Pilato. Aba lichi guni lu. Aba lanungu ni Jose lugu bu Jesus. Aba gien leabi Nicodemo. Leme hanyidu bai ayanu haluma Jesus kunyo. Aba leabi lau saragu ibinye. Aba tihanungu ni Jose luma Nicodemo lugu bu Jesus. Aba hauburu ni tau gamisa to tuwa gotu lau ibinye ligia sagu. Hagaburi huri luba habu naha. Nyenye aba fuluri aga ilida fulasu lenye lubai. Hadara gue Jesus luagu guruwa. Lida tifulasu ligia. Nyenye aba umuahu iseri le mayusurungil. Nyihi hichi gai lugu bu Jesus. Naduga jarafa la umuahu ligia. Naduga ginye lagume sera la buga lue yuri amera aguni.
3: San Juan, capítulo 20.
0: Veyu dimasu. Lubalaruga dale buri gagili. Abatidi Maria Magdalena arihe umuha. Data chili ruba nye, uwa lidubu le lidu umuha nye. Abatidi iba gwena, le nye wabai, au luma Simon Federu. Abatania gumo.
10: Bari hama Jesus lidage lumuha. Hali ufunaza hichigai.
0: Abati wafridu, abawodi luagu umuha. Uwara wodi biyangwe wagia iba gwena. Foreset na lui Federu, aba na chile rafurumi luagu umuha. Aba nele mchuari hanyehi. Gamisa rigunyo nari hanyehi. Mebelu tini. Lari gi aba la chile na Simon Federu. Aba lebelu nulido umuha. Gamisa toa ubo. Lagira waguwa Jesusu. Tuge rigunyo gine lari hanyehi. Gamisa ti toa ubo lobro ugo lichigu Jesusu. Mama lida yon aba tumaburi toa ubo lagira waguwa. Haubura gutinya tabugu. Aba geti nebelu ru. Aba narihi ni le asusere dubai. Aba nafinye rulagu sarali la Jesusu lida geoweni. Ligi aliti gufuna danani le taninye gubelene rubungi ulagu lasa rubala Jesusu lida geoweni. Aba ti wagiri budu wabiyo. Ahoti Maria, aba terede rubogu de Yahuwa lubadu rumuha. Sun, anuhala Yahuwa, aba tele mucho ariha lida umuha. Aba tarihi bia angeligu haru tu hadara ko nyu lenye lubai buga lugu bu Jesus aba lichigu gen aba lugu digen Aba harinya gua ahli gua gitu tu.
1: Kau aku bayar hua.
0: Tanya gua hong.
15: Baru hamana boleh. Bida tinu hale lahi cik.
0: Kau tanya gua itara. Aba tadi kira gua. Aba tanya ini Yesus wani hal lah nyai. Ibida tinu lagu ligi ala. Aba tanya gua Yesus tu.
8: Kau aku bayar hua. Kabalu habai.
0: Sunti tanya gua lagu lela. Oni giru bali fuluri aga di mulai habai tu. Aba tanya gulu.
15: Ahi bana gulu bay. Ani aga bay nu halia labi cik. Baru namu gay.
0: Aba ti lania gu Yesus tu.
8: Maria.
0: Aba tagara ragu. Aba tanya gulu lida herenu huriyu.
9: Rabuni.
0: Mini lalira maestro. Lania gu Yesus tu.
8: Magura banu agu. Ladega mamuda irugi rina lenye hilubai nuguchi. Baiba, baniaga mehon nani disipulu gu lagu neibuga la lenye hilubai nuguchi. Leginye huguchi. Nubungi yete, leginye hubungi yete.
0: Aba titidi Maria Magdalena avisaranya disipulu gu lagu aria tali la Jesus. Ani ania galani burikate ile tu lu tania gu nihon. Veime meligia guño, ondara guhaya disipulu. Kelain yang lihat ibu nahu, lada ganu fudah hawa ihuri. Ligi lebel urung Yesus. Aba laranamu hamidahu. Aba labus urung hong itar.
8: Nyer la darangilu hita.
0: Lari gelanya gunelira. Aba laru fudah nilu habu luma loba hong. Aba hagun darangu disiplu gulau hari ini Yesus. Aba elanya gun Yesus hong.
8: Nyer la darangilu hita. Itra keilona ni nan nuguci. Itra liya genona hana.
0: Aba tilafun hawagu. Aba la niña con hon.
8: Recibe humay si firisando. Ajen ferud na huma hafigo amo. Ferud na wale. Ajen uva ferud na humani. Rede jali uva ga ferud na wala.
0: Tomasi abahada ge duzu disipulugu leun bai haniya gamado. Uva ti hama dan le liabi bai Jesus. Lari gen abahaniya con haji bai disipulugu lun.
12: Arija wa maali wabude me Jesus.
0: Lariya ka Tomasi hon.
4: Ai marihina lari gurabu luagu luhabu. Dani me nifinga lidu huyu le lari gurabu. Danu habu lidu luba siambi na finyeru.
0: Vidiwe yu lari nye. Ondra guhaya disipulu gutida aba amundu. Nye nye ti Tomasi hama dali gye. Lausu gelen yu lien labe na hau. Aba lebeluru Jesus. Aba larana muhamidawa. Aba labusuru hon itan.
8: Nye la darangilo hita.
0: Aba lariya gulu Tomasi.
8: Tabi bifinga nyaho. Arija bai me nuhabu. Tabi bai me buhabu lidon nauba. Masigra balauli logwa afinya ni. Afinya ba.
0: Aba ti lariya gu Tomasi.
4: Nabure me. Nubungi yute.
0: Lariya ga Jesus ulu.
8: Tomasi. Afinya di buweto. Dadiga arija bati nala. Fulaisi watinya hafinya rubanya marihi ga hagia.
0: Adiga yati Jesusu. Amu saragu milaguru hagibu genlani disipulu. Lewa bai buru nyeti dali buruto. Labur itu bayi buri le, luha fiyeru log Yesus ulang Kristu be, leliru bungi. Lugiye gabagari huma, keisi lani gulau hafiyeru.
3: San Juan, capítulo 21.
0: Lariye, abay larufu dago Yesus ulu guahau lani disipulu gularu guna legiri bayi Tiberias. Aniha ligaburi ladugni. Lida yenu aba Simon Pedro, Tomasi leu bayi haniya gamado, Nathanaeli lelila nakana. Lelani Galilea, lirang yung sebedeo, hama yabnia hada ng lani Jesusu disiplu. Aba lariya ko Simon Pedro hon.
1: Naibuga esenia.
0: Aba hariya ko lo.
12: Waibuga ginye bumo.
0: Aba hadi lo tido hagone. Aba hodi. Suwari bligia manyugo ti ani kat. Dale aruga dene lubay. Aba hari ni Jesusu niya ilaro dun. Ibida tiya behon disiplu ko lo ang Jesusu lang. Aba lariya ko hon.
8: Numata go. Manyugo gito sa.
0: Hariya galu.
12: Wa.
0: Aba ti lariya gu Jesus hon.
8: Sigo maluay gen ton vere ugune. Hanyugo ba.
0: Aba haguna. Lari gen. Siyaye beha chawarunu. Seni dunar gugin. Lehi be udaro tida. Aba ti lariya gu. Au hua lu Pedro.
12: Jesus uti ale.
0: Ke ilagambu Simon Pedro. Luago Jesus la. Aba la daurunu la daura gu. Aba la chubaru dunar gu. Hahibiri disipulu gu abahudi larun beya taugune. Aduruhain hamo seni buiha udara. Kaya barugin la sa metro hadis lo ibe ya. Dale, harali nubo imu warugo, aba hadari nubo watu gemet, lau enyegura. Lau aba udro ligibogu tu mafein. Aba laniego Jesus hon.
8: Barugu mafiyo hata ye udro ha hadige banyo.
0: Aba ladi nusimo fedru tido ugune. Aba ladurgu dunu se nilarum be ya buin hau udro wainu miti. Sa demi sa agroyen. Lau sun hibe, mahei dogutu sen. Abat lariego Jesus hon.
8: Higo gu hata bachate.
0: Uat niya bahada ke disipulu gu algu dagutu kate ila. Ladaga subudi hamane luagu Jesus ula. Aba liabi, aba lanigu nu fein duha burugu, aba lichu gunu hon. Ligia meme ladaga lau udure. Ligia lirua, larufu dagu Jesus ulu gu hon lani disipulu gu larige lasaru lida geweni. Larige hatu bachati, aba lariego Jesus ulu Simon Fedoro.
8: Simon, lirau Juan, hinsi ti nasa abon suga lau nisi hon ha.
0: Lariega Fedoro lo.
1: Aha na bureme. Subudi tubun lagu hisi en banu.
0: Lariega Jesus lo.
8: Goni ki banya te nanigo.
0: Aba el algu dene lagu libia ma weyas.
8: Simon, liran Juan. Hisi te nasa abun le tima tima te.
0: Lariega Fedoro lo.
1: Aha na bureme. Subudi tubun lagu hisi en banu.
0: Lariega lo.
8: Goni ki banya te nanigo.
0: Aba el algu dene lagu liru ma weyas.
8: Simon, Little Juan. Hinse tina sapon.
0: Aba lino da gufeduru ladiga lalgi duni Jesus luagu liru wa weyasu ahin. Hinse lubay lo. Aba lania gu lo.
1: Nambure me. Subudi tisun kata ibu. Subu se tibu luagu hisi e banu.
0: Aba lania gu Jesus lo.
8: Goni gibanya tinanigo. Ninaro bao. Lao nalame ha nibure ngidubo. Sansi guatibo apabidi lengi lumuti babusera. Gamalumo. Damele weya dibu. Iyura rugu bali me baruna, aba me laguru nibu sombadi, aba me lanugu nibu lenyihi lumuti bamuse rubabidi.
0: Lau lariye guni Jesus ukate ile, la subu diragu dinye ida lubala ligaburi lomwe fedur. Lulichu gu uweiri guni lubungi yu lau. Lari gen, aba lariye gulu.
8: Falabana.
0: Da ladigira gumba yu feduru, aba larihin logu anitela disipulu le hisi yetimaba ilu Jesus harigi harigi. Lememe anyuru bay lobagi Jesus lida adinerme legiye algudbali Jesus kabala wadage ederegere ta lari bali feduru aba lari go lu Jesus luago
1: nabureme asanle kapasa asuser dalu
0: lari ga Jesus lu
8: ahna busne la bagari do darime nagir budu kama ge bomo buguya falaban
0: aba te leiba gudimure Ada hibri lani go Jesus luago moe bailani ge disipulu ligi. Maria go te Jesus luago moe baila. Aria gurguti.
8: Aha na busne la bagari don dari lumo nagir budo. Kame ge buma.
0: Ligi me disipulu ligi le chol bani buri kata ile. Abur ha baru ge gara dato. To hali ha mungu eto. Ani subudi oti luago inara nila le lania go. Ani ge ge sarago kata ile daga Jesus. Ahi hamuga aburu hawa aba afiye wati lagu mabarata hamuga buri liburu to aburu hawa tu lau lida sumubo.
17: Hawade gimari apostolugu, kapitulu aba.
18: Lunti ofulu, aburu hati nabun tida furumetu nigara da lagu sunle la digu bay Jesusu luma le la rufu da habay. Luma ge lagume seha luade gimari. Dari lumo uweyo le lamu de rubay sielo. Lubara gebay lidi sielo, lau lubafu sifiri sandu ruti dimure hon apostologo ha mehalanua dirubayo. Lida bian wenweyo le loubay ubowago larige lasaro lida ge oweni, arufu dagwati lungo furango hon sarago weya aso luago winwa lan, aba buriti la dimure han hon luago larua ihabungyo. Dame han le hama gele lubay apostologo Jesuso, Ariyaga ti meha hon lo mafri du hama lidage uburu gu Jerusalem. Lariyaga hon.
19: Aguna ba huma lagu firu furama se le lishi ubi nungu si hun. Le wago bi nariyaga hon. Subudi humuti lagu badise gitala hua lau duna. Gama nungu, na subu dirang di hun, lagu malu hadun lagi ni ahu badise wa lau sifi isana.
18: Dati le ondara gu nyuhaya la apostolo gu luma Jesuso, aba hal gudu ni.
20: Wabureme. Ani hasa dale lumbe
6: bicho guni ya Israel lun laru weha?
18: Larinya ga Yesus hon.
19: Sinya ga Yesus duru ni kala mele o kala dala lu di be lu chi lau lu pafo lu la dugu ni kata ile. Kamalunu, tamelele ya di sisi di santo wago, ibi ubo pafo lu ge fremu manu wago tanto Jerusale ki loko ugudea Samaria. Chiru nubu ni disi ya ge fulasu kubo wago.
18: Lari ge larinya gu ni Yesus kata ile, sun ayahan lan ariya goe, aba linyuru niwa, aba leabi aba duwairi, aba ladoura gulao, aba marihi hamali la. Yenyanu ariya gwa siyalo suma mude reina la Yesusu, ligie hasali ragu biyama wugiri ya harugabu harutu hadagragu. Aba hariya guhon,
19: wugiri ya gali lea ni, kawagu herete ariya gwa siyalo, Yesusu meme lea mude rupa yi siyalo huma ni, leabi ya ba itra meme kai harihi ni lidi.
18: Abati hagiribu do apostolo guloige wubule giribe olio lo uburugu Jerusalem. Yarafati kaiburi milu metru. Danle hachilirube uburugu. Aba hamudeiro lido rumu inyoti. Yenyen Fedru hada, Santiago, Juan, Anduresi, Felipe, Tomasi, Bartolome, Mateo, Santiago le liregalfeo, Simon le lidabe adamurini le giribe kanonisite. Luma Judas ile lamule Santiago. Ondere gwa yuhaya sun hage sun adan lu hafuri idu hama ha hibri wuria. Maria ato lugusu Jesusu hama lamulenu. Luagu aba weyu lida dan ligia. Aba laramu Fedru hagibu ge sun afinyati ya hanyembaya. Hawara san wengirige. Aba lariye guhon.
1: Idu kanyu. Un tipu ga lagufiru le lariye kubisifiri sandu li umu nukukinye David tida lerenu gungi. Lida le la dumre habi lagu Judasi. Le adun de habali ha anigbalin Jesus adaira. Aba meha hada gewani gu Judasi. Eni gafana ti meha lida wawadigimari. Gamalumo, aba lidi, aba lagain haba fulasu la usensu le afai rube ilu lagu uribani le la digube. Aba laburha inyugie, aba la fonche, aba lafri du sun nisasa. Taliha gambu balin girige ha ganoba in Jerusalem. Aba hatu ni flasu ligia, aseli dama. Mini la lida herenu, lufula sumhitu. La diga burua nyulinya tida liliburu salumu, rei de Italuba maluga. Ua hama aganouti ya tida. Aringa tiginye nyen. Rua la lubara lu amu. Italalia lubaiti, lunti wanua daha aba bugiri wadagie, le meha vama tisundan le vama lubai Jesusu. Luma gie dale la badi se rubalen Juan Jesusu, darilumu dale la mu de rube cielo, lule megu ala kudasi, lukanyara baila lichigun fe uarabama, luagu lagu yugun Jesusu lida gie oweni.
18: Aba tihiri du biama hadaga, ose, lememe gire bai barusuasi, lememe gie gire bai hustu, luma Matias, aba hafure idu itere.
6: Wabureme. Buguya le subudi habu bai tunha nigi sungriya. Arufu da bai wa unkala hada ge bian wugiria ha banua diru bai. Lun le seri viduni bukaisi apostolu le venye gua Judas. La diga feridi la li Judas I lubara la diga la figon ha. Ani nyudu ha lidu fulasu le la duna bai.
18: Abati hadigu ubunuruni aba laburi haluago Matias. Luma ge ora ligia. Aba halila hada ge apostologo.
3: Hechos capítulo 2.
18: Da la chileribe lueyuru fedu le pentecostese, onde regunhanya sun lanigo Jesus lida aba fulaso. Sodini, aba lagambu aba arinti ni nyubu itisielu ge keidale lafuru aba garaba liherepi. Aba lagambu tido sun muleto yei habayi. Aba la salira gu watu geneki kama hamuga iyeye lounge hachige. Afare huwa yu, lounge kada aba hadage. Aba habunchi suha ge lo sifiri sandu. Aba hagume seru adumre helida buri amu liyeri iyeye luwe hereru segun la dumre gedun ya sifiri sandu. Lido buri dan ligia, yei buriyano kuri u Jerusalenge hagunfu lite lida hafie. Nyibu itie ge lida ge sufu lasu bongo. Dale hagambu bali arenchi ni ligia, aba hondero gugo grigia, ibidi heho kaba la hasami na ladega kada la aba hada ge grigia hagia agamba hamuti le ariye waguwa bai lida hereno guanarigi. Aba taweri duhanigi, aba hariye guhamagwa,
20: Mafuna gia Galilea na ha adimure habanya. Ida nieti wagambu balinya adimure halida lereru kada aba wadagi. Anye ingrigia parutir na ya. Media na, Elamu na, Mesopotamia na, Udea na, Kapadosia na, Pontu na, Ham Asia, Surihia na, Pamfilia na, Egipto na, Lumalida Gebi Frasu.
21: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
20: Ahí viene Roma, ¿no?

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Salen, agamba humele lube narien gunijón buidu. Subudi humamo que cala lila becate le harijubei. Mabachar wati ambugri hake haritagun. La dana gubei gli nefu binafi gueto. Katele, le harijibei. Ligia meja le wago be la dumre ha joeli, le profeta, dan le larien gubei. Lidon brime la gum hon veyu, linya larien gubungiu. Nona ha beinani sifri havagu sungirigia. Hadimre ha bahisani gluegie nobadina. Que vene dubanya weya yamutu. Harijibani burin tiarufu duni. Lidon brime veyu ligia. Nona ha beginye nani sifri havagu idamuni. Aba me nadimre ha hayumulu guginye. Narufu daba, onwe mbubri kate buiti sielu, adiga nuguya me milagru lida mua. Narufu dubaginya hita, watu gemeti, luma duweiri lau gumulali ubowo. Laburi gaduba veyu, lafu na dubahati ke hita, dubarage la chiliru luweiri wabure me veyu weiriti ani hanari meti. Ani sume ha guwar tuliri bungiu, ha salvaruba. Agamba humai lubeti le lube nania gunin. Hukuya vugirinya Israelina. Kele hisubudi, Jesusu le Nazaretna. Aba meha vugir le anua diruti eni arufuda lumuti bungi luagu. Gabafun la lau milagru luma briseini le la digbe hagana gua lidagi. Lau sunlira, da le la deregerua bihun. Aba hafaru ne hilagube, lau hedereger ne hon vugirinya gafigo utia. Luhadara guni luagu gurua itra kei ligaburi aranse hani le larita gu bai bungi lumagi e frumi etida. Aba la sefru ne bungi lida ge lubafu oweni, agu yu guagu da lumuti hada ge hilanya. La diga sinyala gabafu la oweni luagu. La rinha hane urue David, da le la dumre ha luagu Jesusu. Sua anda narihi ni nabure me nuba nuba, la ubungi luagi e lomere, Uwa bai egwa gudutina. Ligia tagunda rube na nigi, eremu hatuguya ni nyenye buin lau ugundani. Labagari dubasun nukubu lau emenigini. Laduga migi rumbubadi na lida umuahu. Migi rumbadi bulu lanyala du lugubu bubwe le sandu bai. Barufu dubai lemeri ibagari nu. Eni bagunda raguagi dubadina lau binyuwa. Iduhenyu. Lunti na dumre ha hun furangu lagu uruwe Davidi. La diga hilala meha wagucha Davidi. Bunava ligia eni gayara gili wariki ni lumua chilu lumo uveyule. Davidi, aba meha profeta ligia. Ani subudi lumuti meha lagu frama selali la bungi ulu. La uafi yuruni lagu lichigu bala aba handa gen la diga wagun lu uruwe me. Adumre ha tilubeti David luagu lasana Kristu lida ge oveni, luagu ginye merete bu la luani lida habara hilanya, manyala dun ligia me lugubu. Sarag da lumuti lubeti bungi u Jesusu meme ligia lida ge oveni, ani sun wagia ge fenti vo luagu lira. Lari ge lanyura guduni bungi luegie lomere, lau sarago ueri guni. Aba le resi biruni sifiri sandu le frama se lubei von lumagie uguchili, Aba ti lona hani sifiri sandu ligia wawagun. Ligia kate le arija humali bai, luma le agamba humali bai gueto. Mama David amude irubai sielu. Arienga ti David iguanarigu. Laria hare bungiu luna bureme. Nyuruba luegie novere. Dari nichugunia baga niyu labu giom bugudi. Lunti kasubu diruni sunhunguya Israelina. Luagu Jesus sumeme la lehadara gubei luagu gurua, adiga lali la bungi lu ligia balava salbara gile, ligia me eginye wabureme.
2: Da hagambu bali kate le, aba lebeluru igairi gutido hanigi, aba harinya gulu fedru luma hon hibri apostologu.
3: Wadu enyunu, kapasan waduk.
2: Aba lerinya gu fedru hon.
1: Asakri kakuma, badise huguye me kada aba lida liri Jesu Kristu. Ferudu nu alamu gahifigon, rulamu ge bungi sifiri sandu hun. La diga frama se kali bungi lagulichi gubei la ginye sifiri

0: tibu ginyo uluru dugu huriyo inyo tumati. Liduru hon, logu tiburikate ile luwagu ti haluru du. Uwa ti riche lungu lafarun hilagubu. Ni ibini lungu ladangru. Kela chiliru labu nagambu logu aharase hiya lan huriyo lungu hafarun hilagubu. Lige lebu bai nauna hani bun frezi. Harinya kati naginye hon ha ichu kumye liduru. Lubuma lan haranse re le hani bai luma.
1: Abati hanungu ni sudara pabulu kele rinwa gunu wa hon. Ariyabu, chile antipaturisi. Laruga, lige hagiribu du sudara ha ebu banyo. Sudara guti ha hawagu bai gabayo, aba hasigiru ni hawaya su lopabulu, dan le hatiliru bai sasaria, aba he derege runu gara da lugu madimati. Derege hamai gie pabulu, aba lalihanu gumadimati gara da, aba ti laligu dan ha haliana la pabulu, dan ti le lasugu diubani, duago silisi ana la, aba larinya gulun,
2: Na gambo badibo, damele hayabi haichigu baya biduno.
1: Abati lichigu dimure, lulichigu nwa pabulu, tido palasio tomehe labu na gubo erodesi, hao onigirutinya.
3: Hechos, capítulo 24.
1: Sengi weyu larigia, abala tilri anania si fadirile inyutimabe, uburugu sesaria ho wugurin hadage huriyo weirigutinya. Luma aba wuguri le subudi habuti lulurudu giri titeritilu. Aba hayabi lumo gumadimati luhishugu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibu gion. Aba lagumesteru terutulu ichiga luduru larinyaga.
4: Luagu bareini gumadimati luha diwa lau darangi lu ya wagira. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sunle, ani serimei wamuti buluagu. Lumagideru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badigu murusu flese iwon, lu bagambu niwa luagu murusu ora. Ani ha ugiri le paulu, bereset, leredera afari nguagadanya huriyu, lida sun fulasu. Ligia ginye aban hadage, lichigidi nabwe hadamuri naserenugu. Aluga tiginye la via da gudunu templu. Aba lubai ti wari gudunye. Aba yebe wabuserun wagusera gudunye lau ligaburi walurudu. Aba ladara gungumada lisiasi lungu guanyehi. Aba lagideru ni wawe lau ere. Aba lariyagun lwaguhala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati bali gudunye paulu. Subudi bamu gai inarini luagu sunkate le warinya gubai luagu.
1: Arinya gate ginye huriyo, buri hayen baya luagu inarini la sunle la rinya gubai teritelu. Aba la diga gumadi mati saini lu pabolo, lu la dimureha. Aba la rinya gu pabolo.
5: Lau sun nugunda na dimureha nuegunya guwa. Bigibu gen la diga subudi nani luagu, saragu la irumu bau agusira gida lida fulasule. Gayara tibala gida ha ahe inalini luba ile lumba inalinya gunibu. Kaiburi du suweyu gweto luma gya nidi uburugu Jerusalem. Lunahu duragun lubungi. Madari runwa tina asigeneha ni kauma ni achagara guagada nyagirigi ya tempulurugu. Ni tida buri tibiri haliglesi huriyu. Ni lida buri amu fulasu uburugu. Girigi ya ha siyati harufu ni luagu inalini la ni aba lida gya sunkate ile harinya gubainuagu. Ao gufeset nabu luagu neserebi dunya la lun habungi yute nagubirigu. Kei larufu dahani iseri uma, le uagu bai harinya ga luagu yeni la. Gama lumung afinyet na luagu sun le, buri wanyu bai tida buri liburu to lani na lirudu Moisesi, luma le meha habura bai profetagu. Anihe ginye emeni ginye le hawagu bai luagu bungyu nuagu, luagu lasara gudubanya la hilanya, dandu ha buidubanya kai ha uribabanya. Lige nafa agu bai sun wada, luma dunu na, ligibugye bungyu luma hagibugye grigye. Larigi atiri da nao eibugei amu buri fulasu, aba nagiribudu nageiron luna deregerun sensu hongu demeti in Jerusalem, luma luna dagara gudun lubungi. Nadugien yebe kate le tempulurugu larigi naruma daguagudun nungu wakei igaburi, ligi hadari runina atiri huriyu lobo aguna asia nyen tempulurugu, uwati nyasarago girigia nyen nichagago. Hagia lumba in hayabi arufu dagua hongu waja, lun harinya guni le lumba harinya guni, Ahe inihi lubai lunti harinya guni nuagu. Odi harinya guni la ha jabanya. Ahe dariha bai niduru dan le ligibugi nubai linyu agai lurudu huriyu. Loidige luagu la aba weyu dan le hada nyadina lubai. Aba naguwa ragu harinya ga hagusera gudnyadina ugunya loegnya finya na luago hasaru bala hilanya lidage owina
1: Kristo budi lubai luago tilarufu da Jesus logo madi mate felisi itera linha dale lagambu bali lela rinha gubai Pablo luago hasaru bala hilanya abalagu mucha guago dini adamurini arienge ina ligia
2: nagusera gudube ugurile damele la chili no gumadi lisias
1: Abate larinha go felice lo habuti sudar lo la sigiro pablo danwayo gama lumo lo furango la lo gayara la haudi lo madago arihe lo ma etenire lo atriweyo lariga aba la chilire felice tuma durusila to lumari to hurio uburu gusesaria aba la gora gudu luago pablo lo la dimreha lo luago jesu cristo Dale la dimre habe Pablo lun luago ibagri le richabe, luma luago agdaguni ungo, luma luago tiweyo le lumbe lagusera gudunia bungi su grigia, aba la nufu de dago felice, aba la rinha golun.
2: Bye bye, damele gadanina nagure babuago.
1: Agura batia beginha felice, lulichigo Pablo senso luligra gaduni, ligia, dameme lube wahali luago lulayano haluma. Seguti bia irumo itera, abati lagumu chu laguma di ha feles, aba larga duni porosi yo fesu te lubara. Kaiti busin la feles ilerederu buidu hama hurio, aba ligiru ne pabulu danwayo.
3: Hechos, capítulo 25
1: Abati la tilre fesitu, lun larga duni lubara keisi gumadimati. Iru weyu larga, Aba lamudeiru sesaria gian lu uburugu Jerusalem. Aba hachilirin habutigu fadirigu nyehen hama hurio hawerigu timabaya ichiga lidurun pabulu ligibu gefesitu. Aba hamure hafulese iluma lu lonaha anigai pabulu lu Jerusalem. Letibuga habuse rubai lu yebe hafaru ni hilagu bai luagu uma. Aba lona bufesitu luagu sesaria lala denru wa pabulu ani haritogo la lidi nyehen madise. Aba larinha guhon.
6: Ligi alunt lubei hodi haweiru gutimabanya hida ge sasare uara numa. Ani ahi adigali lubei bugiri ligia duru, gayara bai harinha guni.
1: Widru gunye o disi la weye lo fesu to Jerusalem. Aba lagiri budu uburu gu sasaria. Laruga, aba larga duni lubara lula gusera gudun. Aba launa ha loago pabolo. Dala lebelu rubei pabolo. Aba haguri ridago hurio. Ha yimbi bai Jerusalem ge lo. Aba hichigu sarago liduru le hiriti. Gama lumo siyati harufudu ni luago inari ni nale herinya gube. Aba ti larinya gu pabulu lida ladimure haluwege guwa.
5: Madunga giri na nimurusu duru ni lung halurudun huriyu, ni tun templu, ni lung uruwei sesaru.
1: Kaiti busien la fesitu lerederu buidu hama huriyu, aba larinya gu lu pabulu.
6: Busien tibusa bidi Jerusalem lu nagusara gudundi munyei.
1: Aba launa wune Pablo lariaga.
5: Ligibu genyati na lagusera gale uruwe romana. Lenyen lubai lunti la naguserun. Keisi basubu diruni buidu. Madigun gidi na duru hon huriyu. Ayadiga adina lubai duru le garichati lun nafaru hilagu bai luegine. Mebere segunti na nowe. Ayin uwa lubai nikata lan na inaruni lidasun le arinya wagubai nuagu. Uwa tiniaba garichati lun le deregeruni na hon huriyu. Amuria tina lung uruwe iguana rigu la agusera gedana.
1: Lari gieti, la yanu hafesi tuhama lani gu kaba lala diga, lou pabulu, aba larinya gulun.
6: Amuria hadba lubai gia lu uruwe ila agusera gedabu, baibuga lu uruwe.
1: Atiri weyu lari gia, aba lidi uruwe Agripa, tuma Berenisa, Caesarea arihe fesitu. Kireide iha bai fiu weyu nyei, Aba labahu daguni fesu ti luagu ti lagusa ru pabulu lu uruwe Agripa, larinya galun.
6: Anihe aba wugiri ligiru felis dangwa yu ya, da le Jerusalem nubai, rutinya habu ti gufadirigu hama wugiri ya huri uweirigu tiyan liduru nigibugi. Amuri hatia numa lu nasia diruni, aba narinya gu hong logu magaburi lani luru duromana lu, lasia diru aba grigia lu oweni marihi galanya haichubai liduru nigibugi. Lu ganyara la ladimurha luwe gie guwa. Ligia, lida lubai hayabi ya uwara numa mefere dilutu nada. Laruga, aba narigudni nubara tida agusara gile, aba nona halogu ugiri ligia. Ha nyibu banya lu hichugu liduru, maria gutia ni kata logu lida gile ibe wagube narita gu. le burikate le harinya gube luagu luagu muara do la hama le da lega bari hafinye luma logo aba ogiri giri te Jesus le owe bai lao solira adinya gati pablo logo winwanya la ke ibide la nu kabala na diga lida kate libele aba nalugu ni pablo ahe businye lubai lidi Jerusalem lu lagu sar lu kate lenyi ke lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gudei aba nariya gu lu la sigiru dawayu darime gayara la no nahani lu agosto sasara
1: Abati lariego Agripa lo festito.
7: Gusenti na ginya na gambu ne wagiri ligia.
1: Aba lariego festito lo.
6: Bagambu bai haruga.
1: Laruga, dale hatiliru bai Agripa tume Berenice. Aba hebelu rulo onwebu uwerigo ni munadon. Ama habuti go sudara hama wagiri ya uwerigo tiyanyei uburugo. Aba launa ha festito lo ago pabolo. Aba lariego.
6: Uruwe Agripa. Ama ugeri yang ha damar gubanya wama ya, aniha ugeri le. Adi mara hanya saragu hada ge huri uri banu luagu, dandu Jerusalem kei ya sasare. Ani ayah ha guari yang ganu lau saragu eregu luagu lut la lome. Gama lumu laganu nu kama madugut ni kata lut ti la faru hilagu bay luigi. Ani kei ti ligia guandara gila amuri ha bay lu ruwe bala augutu sesara gusara gdei, nona halilu. Kei ti uala ni kata lut na birha ni lu augustu logu ugeri le. Ligia nanigi bali higi bugiyon, bigi bugiyon ti mauro ya Agripa. Lu balgu daguni, nyi laam ga kabala na birha. Ladiga garaba wat nu lu nona haba adan ruti, maria kugawu kala lidun ube.
3: Hechos, capítulo 26.
1: Abati laria gu Agripa lu Pablo.
7: Gayara ti badimre ha buegi ngua.
1: Aba linyuru ni Pablo luho buluha gamboni, aba lagumesteru adumre ha lariaga.
5: Onwe bunugunda gayara lana dimre ha noegi ngua bigibuge. Uruwe Agripa, lagusun kate lariaga hamalwe huriu nuago. Gunda timatina ladiga subudi bani ha gabri huriu luma kate le buri uago bai hasigeneha. Ligena muri ha bai buma lungagura sumba lung bagambunina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha na bagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem. Luma ge irahu gidina. Luha ha subudi runina. Ani gayara ti hamuga haniyaguni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu nini leti maderegda belida lubuyeri wafinye wagia huriyu. Gwetoti hagusera gudunyadina luagu emenigi nilenu agubay. Luagu lasara gudubanya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu, kai meha larinya guni hon waguchagu. Du sugu bai duhanyu le hadiga wagun bai lirahin Israel agura batinya harigini lagunfliru dimuri le. Ligia hahu duragun bai lu bungiu seribi hamei weyu aguariabu. Luege meme menigini le hadari rahuriyu nidurum. Urue Agripa. Kasa wagu mafinye habai luagu gayara la Lasara gudu ninya bungyu hilanya? Aogwa naregu, harita guatina meha luagu luntila naibaha ninya ha afaluru balin Jesusu Nazaretna. Ani itara lina diguni uburugu Jerusalem, dati na sarago hadange lanigu bungyu furisu nugun, lau ubafu lehichu gubay habuti gufadri gunu, ani dan leburi hasie diru niwa lun honwe. Au aba hadange ha abudu habanya lun itara lubala. Inihen ha dan, Sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairiti meha niganyi hon darilu naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligiebe kata ile gabugiru balina uburugu Damasku abadan. Hona ha habutigu fadrigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigi lau larugonga weyu. Aba laduna agu gayegwa nao hau sun ha uwarabanyanuma. Danti waburu hamu warugun sun wagia, aba nagambu aba umalali arinya gutinu lida evreo, leherenu huriyu, saulu, saulu, kawagu baibahana. Badigi nyate uriba ni bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba tinariyagu, kata busana bureme? Aba larinya gunu Jesusu au lememe bai baha bai saraba rarama ba ladiga narufu da gumbai nungwa bun lun beseri bidun nu lugefen ba luagu le yariha bali bai gueto luma le lumbai narufu dunibun. Nesefuru badibu hawai huriyu luma hawai ha mama banya huriyu, ha un banya nona habu gweto. Nona hanya dibu hamu lu, befege chagduni hagu, lu hebe la haibugun lida luburiga. Lu haibugun lida larugonga, lu ginye merede meme hama labugin lubafu mafia, lu labugin hama lubafu bungiu. Nona hanya dibu hon, afinye hamamuga nuagu, ferudu na walamuga hafigo, ibihi hamamuga alaga, hadan lani gubungiu ha sandubanya. Itara linya lubaiti uruwe Agripa, abana degne le larinya gubai Jesusu nu lidan le la salira gumbai nu. Furumie abana purji ahon ha Damasku banya, aninya gatina hon, lunha sakari ha lidage hafigo, lunha giri budun lubungiu, lunha degne kata i buiti, ari huwa lamga lagwa sakari hadun la. Lariginya, abana purji hani, kata i meme le hon ha Jerusalem banya, ha mama banya huriyu, lige lebu bai harga denina huriyu templugu, Aba halugun hafa urnina hilagubay, aba lidera gunina bungiu, itara linya gayara la nasigiru ichiga fe luago Jesusu la Kristu bay, honsun grigia. Dandu ha wairigu banya, keisi ha unna bugu banya, chilulumun ora le, maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uagubay lariega Moisesi hama profetago luago la susere dubala. Luago lunti la meha la sufri dubala Kristu, luago larigin la melonwe, ligia bala furumie ti asaru ti hadange hilanya, Lau ibagari magumu chaditi. Lagu ginye lichu gubay la larugonga luagu tia salbaruni dandu hon huriyu kai hon ha mama banya huriyu.
1: Lida le larinya gubani Pablo kate ileburi lida la dimur ha luigi egua. Aba larinya gufesitu.
6: Lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturi hanibau.
1: Aba launa bu Pablo, aba larinya gu.
5: Malilu tinao, gumadi mati, inarini le narinya gubay. Aniha urue Agripa le subudia bubai lumburi kate le buidu. Lige gayara lubai nadimuri ha ligibugin, furangu. Ladiga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate le susere dubai lum Jesusu. Ladiga mama kate le adiguti aramu da guarigu. Afinye tibusan luagu le harinya gubai profetagu urue Agripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
1: Aba larinya gu Agripa lum.
7: Samina tibusan. Bafinye na gduba dinan la luagu Jesu Kristu itara ufurese.
5: Furese yebe o darasa yebe amuri atina luma bungiu mamarigu buwagu hao ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye. Lunha yabi luha finye rukei au gama lumu uoga gringiri hawagu.
1: Lari ye larinya guni Pablo katele aba Lazaro uruwe. Sara ginye gumadi mati uwa ratuma Berenice hama sunha yuba yanyei. Aba hadimu ruyengia lu hadimu reha luago katele, harinya gati hamagwa.
7: Wugirile, madigin tini kata le lunti lafarun hilagu beluegie, mon lumuti ni ibini lerederu furisundu.
1: Aba larinya gu Agripa lu fesutu.
7: Lunhamuga, mamuri ya hala wugirile lun lagusara gudini Augustus Caesar, gayara tihamuga ligira wagudin.
3: Hechos, capítulo 27.
1: Lida le haran serube lo hono hono italian. Aba le deregeru Pablo hamaha hibri adenruti labu la riaha aba sudara giriti julio. Lige gumada bay, lo hadamri sudara le giri bay, li sudara nigo uruwe agosto. Aba wadinagon, tido aba ogune yimbitu adramitiugia lo asion. Yenye ingine Aristarku wama le Thessalonica na. Thessalonica aba uburugu lani Macedonia. Laruga lige wachiliru sidon. Lida fulasu ligea buiti lausuru ni huli ule gumada Pablo. Igire lumuti lu bisida lani lumadago lu heteni rulun. Lida wafuridu sidongia aba wodi luige norte libiti uburugu chipure. Laduga wabaro yenla garabali. Aba wahi uraguni barana ligibuge libea restilisia, luma panfilia, aba watilire lido fulasu le giriba imire, aba uburugo lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italia. Aba ladina gaduniwa luwa sigiru ni waweyesu. Afa ya hatua hamaru luwago sarago weyo. Lawlene guga watilira ligibuge uburugo le giriba ginidu. Keiti wabaru memegi li lubai garabali, aba wafayaha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibuge Salomon. wasigira long meme lere guga laru laru aba watilre lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri di hadua sarago dan, dencha haliti afa yahani baranaha, ladiga yarafa le ledani luribo, lige leweri dubale pabolo lariaga hon.
5: Arihan muti lagu dencha baila wayasule, ani weferi di rubon ugune, feidi mesuntila, gayara baigine weferi di runiwa bagari.
1: Lubara gya ladiga habuti suda ragasu lawle lariaga bay pabolo, aba lidi lawle lubay bay tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu luboi fulasu legea lo lasigiri luriba danye. Aba harita go hibe agay luagu buidu ti malanye be lun wafuri dunyenge. Lu warihi ahi gayara wachiliru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigirini luriba danye. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afu hamaru. Aba harita gu lagu gayara baila hasigiru ni weyaso. Aba ti houdi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafa yeru. Aba lafuru aba garabali herigini oti luwege no odiesi. Aba lagumesteru aduru ho ugune. Kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali. Aba wigire guage de wongwa lula nuganiwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Denyen lubay mere la lafu ha garabali. Aba wadi nagudunu tisalufu wagune to atohu ina wabon, lo aba leregu. Lari ge wiyuru no ugune irugu, aba lasigre gudunu wagulu du tabuge ge ugune lu aguru no, derebu gutamuga. Kaiti hanufu debay, luwe wodi adagara luago sandal le giri bay sirite, aba hagidara guni bira, aba higiru no ugune lu lanaha no garabali. Laruga kai here meme gili lubay da, aba hagumesteru achaga haitila ugune ibarana ho. Luago liru waweyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune ibarana ho. Lo haha bugwana rige. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lauti onwe buluriba adale, feridi wamali suwe menige luago wasefiru bala. Kaiti sigina diwa lubay sarago da meigiga, aba larara mupabu luwada, aba lariago.
5: Wugirinya. Arinya gatina yebe hun lumiabi wama kureta gini. Buiti mati hamuga buga luwa iwasufri ni damichile. Aniferi di wama iwalagu. Gamalumu gagura sukuma uobe iniaba lidage obeti. Lausun teferi dirubala ugune. Chiliga liaba lani bungi uangeli numu arie buto. Launa ha bungi ule nabureme leginye umbe ineseri vida. Laniya hari angeli legia nu manufude daba pabulu. Ladiga barufu dago ba bungu wa ligibu gen uruwe sesa wa augusto. Ani buwago ba lesefure nye bungu suha tida ba yegune buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti ladiga hemeni gitina luwago bungu. Ani choru numuti luwago itara lubala kei laniye guni angelinu. Lausun wadaga rubala luwago aba ubohu.
1: Biyadi masu uwa luwago weyesu. Parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu wa garaba liligia. Amidi ariyabu, aba hasandiragu madulugu luwagu wachilire ina wanya la luwagu muwa. Aba hamisturahani luhuli liduna, darandi sisi metru luhuli li. Aba ya hamisturu hahabaru ngu memere, uwein sedi metru. Leti hanufude luwei habugushu luwagu dudu. Aba haguru gadru onguru tiyuna geogune. Aba hagura baha laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madulugu asaminara luhe sefuragu hongwa. Lo hanura hatida ge ugune. Aba hagumesteru arere gudon salufu oduna rugun. Adiga kama hagura onguru tigiru gugien ugune. Aba lawiseru ni pabulu habuti sudara hama li sudaru nigo laringa hon.
5: Ahanya merede ha tida ugune sinyabe iwe sefuru.
1: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufu. Aba higire gudonu duna rugun. Lubala ruga. Aba laringa pabulu hon sungubay luhegi. Lariaga hon.
5: Dinya dimas gueto lumage marumugu huma buidu. Maigin buidu. Ladiga idiheri lehu wagubay. Ayumura guati na hon lung heigi. Lichuguba ere hun lung esefuru. Choru numuti hun luagu uwa bay la niyaba eferi diruti libagari.
1: Lariga lariago ne pablo katele. Aba lanug aba fein luhaburugu. Aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibuge sungubay. aba te laguba chaguno, aba legi, aba harigi de ha hibiri guraso, aba gen hegi, bian sanya de wa uruwa wain disi grigeti da ogune, danti le hoho en kimule hagia, aba hachagaru en trigu baranaho, luti matawale dun ogune. Dale laruga dubai, ibili eti fulasu le nyen habai luni aba hada ge malo dugu, aba harihi aba beidi gabia rati, aba hauchulu hanigano ogune nyehe, aba hibuguni la guriga onguru, aba higiru ni baranaha, aba hasilekiru ni faga yu le esteriwi dubai lun habuguru nu ogune, aba ti hawari ragaduni lugu bubira, aba tagumestaru ogune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubai biyan gwala even. Aba tadagaru. Siyan lahingi shun tigiri ni murusu. Aba tagumesteru abaucha gwa tiyunage le lere lugu di barana. Aba yebe habuseru sudara hafara guni ya denrite hilago bai luwai hanura ha afulihena. Gama lomo, kai busien lubai habuti sudara gu la sefru ni pabulu migiru ti lu hadigu ni sudara gu le harita gu bai. Aba ti lariyangu, lun lan hachubarago ha gafuli hadibanya barana ho frumia lo hachilirin mu warugun. Ha me hibiri, haudi me ligibu agu burifulansu luma buritife ugune, itere len hachilirin sungu bai mu warugu sefonyo.
3: Hechos, capítulo 28.
1: Dan le sefu hadiwa sun wagye laro beya, ligye wa subudiruni lo agu malita lan liri bai ubohu ligye. Buiti hoseru no grige ha agana uba nyen. Aba hafurago aba onwe mbu watu kei diliga lubai, ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sun wagia lu wabacharago. Aba tilabuda ha pabu lu watu mabaiti. Lichigu nyenye be watu rugun, ligia tafuridu aba hewe, tanura hen luwe lara watu, aba tadawarago luwago luhabu. Dan le harihi barun, lila na fulasu hewe to dawago luwago luhabu pabulu. Aba harinya guhamagwa,
8: Moso abala bugiri gafara hati bugiri le. Lausun le sefuru barana haginye, mabuseru tibongi lula bagaridu.
1: Aba lafuru dunu pabulu, hewe watu rugun. Masusere duti ni katalun. Agura batianye be sungu bai lalu duluhabu, o laburi hala hilagu bai. Lilu wagu hagura baha, dale harihi luagu masusere dula ni katalun. Aba hasansiru ni haritagu. Aba hagumeseru ariyaga, luagu aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia, yenye lufulasu aba wuguri le wori tumabwe lida sun ubo ligia. Publi uliri bai, resibili mutu wa lubion, seriwi lawa buidu luwago uru wa weyo. Rong liati luguchu publi lo sandi, abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe, lasuru lafuria idu lubungi luwago, aba lichugu ni luhobu luwago. Aba lareidagun, lari gelira. Aba gien hayabi gwa hibri sanditia halida banya fulasu ligia, aba hareidagun. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won, edewe hetiange saragu kate won, lari gien. Da latiliru bai dan luya wadi na gulu wa sigiru ni waweye sun, aba hichugu ni sun lewe megeru bai won, lun waweye sun. Lari gie iru wa hati wo luagu bohu ligia, aba wadi na gun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luagu bohu ligia. Alihan durian na ugune ituguya. Yenyenu hayawa biyangu wairu wa luago tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachiliru uburugu sirakusu. Aba warederu uruwa weyo nyeni. Yenge wasigira, laru laru dari wachiliru uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Luago libia maweyo, aba wachiliru lido liruru udile giri bai posuole. Yenye wadarira atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwarederu aba di masu hama. Lari gya, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyete ha Roma baya wawago luago awangre lan. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le giri bai foro, le luago bai uma giri ti apio. Hibiri, dungwa te wama lida fulasu le giri bai iru wa haba chili digitia. Dan le larihi bale pabolo, aba lichugu atengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dale wachiliru bai Roma, aba ledere gerune habuti sudarugu adangruti ya lu habuti oni girutia. Ahiti pabulu, igire lumuti lu lerederu labugwa lo aba sudara oni gire. Uruwe weyu larige la chiliru pabulu, aba launaha hawagu huriu wairiguti ya ha Roma bayas. dale adam riguanya abalarinya kuhon
5: ni duhanyu lausun madig na nikata uribati hon kuriyu nilun le wagu bay hechuda waguchagu dawatina nyingi abane deregeru hon romana uburu go jerusalem larige halig dagunina alugatinya jebe higira gudunina ladiga madari hama niduru le luntil nafaruni wa hilagu bay luegi kamalumu mahati hon kuriyu lun nigira wagudun Aba namuri halun uruwa ibala sesar agusera gudana Lausun maduru hama ni nasi unu Ligia lubaiti nauna agudu bai uagu Lung narihinu luma lung nadimore hahun Ladiga luegi kate ile uagu bai Wemeni gida wagia Israel na anaha lubai Girago lau gringiri le
1: Aba haria gulu
9: Wagia meresi birugi diwa ni aba gara da buagu hudi agi Uwa gilgie ni aba wapaisa nuhada ageha nyimbi banyanyengi adimure hati uriba wambu wagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Ladiga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba lagu iseri adamuri nile lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
1: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wapabolo. Aba ladimure hahon lagu laruwa ihabungyo. Luma ge binafi dari robo weyo. Businya titi lo la fiera gudunia loago Jesusu la asal bara galeibai lao la yusuru ni luduru do Moises luma le haburu habai profeta wu. Hibiri afiente loago le larinya kubai Pablo, hibiri mafiente. Kaiti mura du hama hama gualida harita wu. Aba hagume staro nyudu wu, aba te larinya kubai Pablo hon.
5: Lige larinya kubai sifiri sandu hon wagucha gulida ge profeta Isaías. Baiba, bariega me hon grigia. Uguya hagambuba gamalumo uwa baigun faranda huma. Harihuba gamalumo ibidye baihun kalalila baile harihubai. Ladiga tidere hanigi. Dehali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harigairugu. Uwa gun faranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lunareida guagudini. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu lagu ti Jesusu le meme. Wasalbara gulle baihun ha mama banya huriyu. Ani hagia haharubalu.
1: Dala laria gubai Pablo itara, aba hodi gwa hurio, adimure hei na hama gwa loago kata ile. Reida iti Pablo bia irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bai arihe. Apuriti hati loago larue habungi lo lufurago, arufu da ligia loago wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
10: Ligara da Paulo hon Romana, capítulo aba.
5: Anaha ao, Pablo, naburanyo gara da to hon huguya lani gubungyo ha ganaubanya uburgu Roma. Aba eseri bitutilu Kristu ao, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudik da lumuti bungyo uganu le luma ge binaru hada ge profeta go luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaru ni ligia won lidangi wabure me Jesu Kristu. Kaisi grigia, hada ginyeti meha ladego wagun uruwe Davidi. Arufu duwa tiluagu lirag la bungio, lau lueiri milagru le ladegube, lau lasara gudini Jesu Kristu lidangi oweni. Fulese ilumuti na bungio lidangi Jesu Kristu, lau lona hanina lida liri lun na subdira gudini hon grigia, kajara lamu ga hafinyeru luagu. Adiga hameime le lubaibe. Unhei hagana gwa grigi hagia, huguya le umbai laguara bungyo lun lani gu huma Jesu Kristu. Na birihen lubai tihun, huguya le agana ubai uburgu Roma, ha hinsinye banya lun bungyo, waligia hun lun lumutu ni nyabadun la, ibiga huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungyo, luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusen rumbai hasubudirun, Luago luenri netengiru ni nubungyo te lidage Jesu Kristu huago. Sun huguya, lugundu adimure hoa ti luago hafinye luago Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungyo le umbe neseri vida tau sun nanigi apuriche yuganu luago ti lirag gefeinti luago luenri nafuri idun huago sun wada. Amuri atina luma bungyo sun wada, luma dise baila weyun ligia lun, gayara baila nidi arihun. Ahin ligia lubay lugunda abay, lugundu buset na narihinu, Lun nafaneha abiniruni meme le lichugu bailani bungyu sifirinu. Lun tima heredun lida hafinye. Lun ginye wichugu ngurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagubai. Niduhenyo, busetina hasubudiruni lagu aluga dina la nidi arihon sarago wayasu gamallo mon sinyagil nidi aluga dina nidi lu nidrago nun lida hawanseru lida haibugun luma bungi keisi narihini hawanseru hibiri afinyatinya lida buri amu fulasu lunti nidrago ninya sun grigia dandu ha chilugu atinya keisi ha machila aguntinya dandu chutao keisi bidia gotao luegin lubaiti nobadina busent naginya luna pulichiani uganu lagu ti wasalbara galehun Kuguya le agano bay uburugu Roma. Uwati ni busgari na la uganu luaguti wa salbara gile. Lugundu inihe la lubafu bungu lida lun la salbaru ninya sunha afinya bain luagu. Huriyu furumi, lariginye, ha mama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la la richara guagu de ninya bungu grigia ligibugin. La uhafinya ru lumage lagumeseha, lumun lebeha, itara linya taniya gunilerenu bungu.
11: Lari
5: chagua bayi, lau la fiyadu la baga di duba. Ariha wa muti luagu abriha la liganyi bungi usielu gine, luagun hafigun, luma hariba, sun grigi ha, migiri ubanya lula subu dirunu wa linaru bungi la diga hariba. Subudi ha muti lega yarabe la subu dirunu wa lagu bungi buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihibe luagu bungi gayarati la subu dirunu wa la ubrikate le la digu bayi. Arihu alifurangu luma ge lagume serung ubou, lagu bungyu la ligie, la uginye magumcha di la lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya lagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebe seilu keisi bungyu. Metengiru hamei, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama lagu chun la hau, ibidia guati hau. Lubari hahu duragun lubungyu le wairi gubay, le mowe da dibay, hahu duragwari ga hon hayawa grigia ha gowe da ditinya, luma ginye hon hayawa dunuru, anima lugu, aduru ha regutinya, mua rugu hama anima lugu ha gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubay bungyu lao luriba igabri le gadambalinya. Dari lumburi hadigun kate iburi nibusi garidu na tihamagua, sansi kamali linaru bungyu lagu ijeni, Lau haku duragun lumburi kate le la digubay. Lubarage hamuga lun la le adigubay li kate ligi haku duragua. Le gaduna bay inebesey lun suwada itara la. Lige igira lanya lubay bungyu lun hadago kate nibusi garidunati. Ibini wurinya adago atinya kate burihama wurinya hale digu lubarage hamuga hagamaridun wuguri keisi lubudubu. Itara memeginya igira hamali wuguriya hayusurun wurinya lun hayusuragun hongwa. Adagwa tinye wugini ya kata iburi nibusi garidu na tihamagwa, abati hasufiri runi lafaye ruaha hafigun hawogwa. Keisi timabuse irunhanya la hichugu nililuga rubungi ulun, igira lanya ti lau lagubri hasamina, lunhadigini lemon lubai hadigini, buinhanya lau sun luwujeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, iyere guni, ibibuni, marasu wa lugu, Adimure hatinya wuriba hawagu hibiri grigia, yere guti bungi uhon, emenebene habutinya, barugu atinya hongwa, panta tinya, adagu atinya kate uribati, mabahudun hamutinya haguburigu, ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru, misi ya habutinya nika un, uatiferudu na hama, magudeme habutinya, subudi hamuti lalariengu baibungi ubuidu buidu, subudi hamuti lagu hala adigati burikata ile, lunti la hawe luegi, Lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigia adigai.
3: Romanos capítulo 2
5: Buguya tinumada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu. Mebere segunga katanya dibula lugundu dan le bichugun liduru amu anyadiga bay le meme ladiga bay basia diagunya bungwa. Subudi wamuti lagu laula inarini lagusera gada bungyu. Dan le lasie diruninya ha adigba liburikate ile. Buguya tile ichugubay hadurun ha adigba liburikate uribatile. Aniligia meme ginye badigubay. Harita gotibu san luagu besefuru balan luay lagusera gudun bungyu. Odi mebere sen tibu laulare ni bungyu le magumcha dibay luma lugurasun. Ibidia tisa bun luagu arufu dalani bungyu lare ni bun lugayara bay la basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi. Maha tibu basakari ha. Ligie abunha lubay agawon da gida la faye ha bifigon lubame luweyuri alagusera gudun bungyu. Dame liyabin lulasie di ha lau iricho. Dame le la faye runi kada ba segun le la digbe, lichu gubai bagari magumja di honha, alua habalin ueiriguni, inebese, lumakate leburi magumja di tijagata sielu, lau hadigni le buidubai sunwa da ja ubogu. Ahaya sun grigia ha magamba di banya lubungyu, ha maha banya lu hafalaruni linaru bungyu, hafalare maricho, la baitu banya bungyu lau ligani. Nyembe ya sufuru ni luma igari ku hon sun ha adigu bali le vuribabai. Hon huriyu furumi, luma ginye hon ha maa bai huriyu. Ayanti hon sun ha adigu bali le buidubai, lichu babungi uwairigu ni inebese luma darangilo. Huriyu furumi, luma ginye hon ha maa bai huriyu. Lugundu aba lala nigni ya bungi sun girigi. Sun ha figon ha banya ibidi ya ugali lurudu Moises hon, hagusera gduwa ba, bogu ni lue lurudu ligia. Hatia figo habanya lausun subudi hamani lurdu Moisesi, laume ba lurdu ligia, hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali lurdu, arichara gubanya, ligibunye bungyo. Anati ha agumfli rubali. Hati mama banya huriyo, haibidi habubanya lurdu Moises, gayara tia digni le lubaibai bungyo, laurugu larinyagu ni harita gunguana rugu hon. Lau hagabari, arufu da hamuti luagu, anihin ilali lurdu bungyo burunyo tida hanigi. Ani larinya gubai harita guhon, ahenga durun habai lumu madurun hama. Weyu me, lagusera gudani bungi usun kate, aramu da guati lehadan bai grigia, lidangi Jesu Kristu, itara luba segun uganu lagu tia salbaruni le napulichi habai. Ahen buguya le pantabai, la uhuriyu ba, afinye buguya lagu le lurudu Moisesi, lumba salbarun, luma bungi ulale inaru niti bubungi utebai, subudi bumuti lugunda bungi. Ani arufu da hati lilurdu Moisesi bun lun banua da hani kata ile buidu timabe. Harita guatibu bungu wa lau gayara la badunde hamarihin itinya. Luma lau gayara la bichugun larugunga honha eibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu lau gayara la barufu da hahon ibidia guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun lagu ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida lilurdu Moisesi. Ahen lubai ti arufu da habubai hon amu. Kage wago marufu da habubai buni wagwa? Anya pulichi habubai lwagu lunti la miweru hon la, kage wago biweruha? Anya ngarinya gabubai lwagu mon lumuti la la diguniwa agabara hani, kamege badigei? Anya yere guhabai guwari wa bun, kamege biweruha itirisi haliglisi? Panta tibu lao liluru du bungiyo, gama lumu rutibu minebesa ilu bungiyo la umagunfli rubani, tinaru lerenu bungiyo dan le tarinya gubai.
12: Kita kiyati hedimere habe ha maombe ya huri uri balogu kwenye.
5: Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni, ahim bagunfli ya lurudu, gama lumu ahim baha la chagua, kei gubayirigu meresi binubani. Ahim lubaiti lagunfli ya le meresi binubali sei ni lurudu, laniguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Girigia ha meresi binubali sei ni tuagu oustaru ni, gama lumu gunfli tinya luma li lurudu bungyu, Hagusera gudubadun, huguya le resibi humali bai seini, tuagu haustanu, ani magunfliru hamuti lerenu bungyu. Lausun hun la, laburiduwa. Le huriu bai le timati, mama bogu di gneri guti libiti huriu la. Mama ginye laurugu wadigu kate le bogu diti, wabiti we resibi la seini, luagu wagubu. Lubara gien lira, huriu ha timatima bai hagia huriu ha, muna da gnye bai habiti. Ha resibi hama aliseini tuagu hanigi, ani laniri gnye bungi usifiri adiga ilira. Sinyalu muti lurudu adiga. Aba ati grigia le itarati, gunda ati bungi ulau, mama amu grigia.
3: Romanos, capítulo 3.
5: Keisi itara linya lubehi, halia nyenti haganya iragile grigia luegnye huriu hama, o luegnye heresibi runi seini tuagu hostaru. Sarago linya, Ani gibe tiginye lebuna. Furime tikatei. Rulumu tibungyu lereru hon huriyu. Ahanya nye hada gen huriyu. Alogwa duti afinye. Magunfli rumbe ifunage bungyu lao lereru ladiga lira. Mama linya. Lubarage lira lagunfli rumbe bungyu lao lereru lao sun. Maraso alugu hama sun grigia ubogu. Tanihe lereru bungyu.
12: Wabaga duba krisi rishati lida lebaria ubi. Ani buidu be bafrutun dame le babosera wadudun.
5: Aba ya alge dahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufudni luagu richagu wa la bungyu. Kaba ge warinyega, maricha ti la bungyu dan le labaychuniwa. Nadimwe hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu luha muga maricha la bungyo, ida linya hamuga gie laguse ragdi ninya grigi, ahenginye seribi lubai wayeni lun, weri gutima la linaru bungyo, kati wago larinya wagua wago, la ugafigon wama, lun tilubai hamuga ladegun uribani, lun larihini wale buidubai, anihen kate leharinya gubai sarago grigi ya lagu ligia la, warufu dahabai, grigi ha, anihen gubali itara, lun ti hamuga hasia dironiwa. Ida linyagi, bui timati wa wagi ya huriyo sugu hao grigi ya hama wa huriyo. Uwa, lugundu arufu da wamali luago dandu la huriyo keisi mama huriyo labu ganyanu lubafu figo. Tarihe lereru bungyo.
13: Watuni aba grigi ya rishagwati, ni ibini abala. Watuni aba ahwati lugufurandalama. Watuni aba alu hati bungyo. Turikuwa ya sungu bai, nyugyo ya liko feriti. Watuni aba adugutu le buitu bai ni ibini aba. Itara linya hapilari kuke aba umuweho le ure umuti. Marasu wa lugutu hanyeye. Aramudeti ya paisi ni hewe hayumulu. Uin linya hayumba lao inyara wakuni luma mabundani. Furasa si hapudi liu hodi afala. Gringu luma igali kuulida bai hemeri. Ani ibidi ati luma lani na tarangi lakum. Marita kukubi tia logu lenebe wa bungyo.
5: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube lirudu bungyo. Hon la ha labu nge banya lirudu ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bai, ani abiru hahagia me sun, girigia labu laguse ragadun bungyo. Lugundu uwa bai niaba irederu ti richago ligibuge bungyo, loegi nirigi ladigi ni lelu bai bai lirudu. Lungu la subudirunu wa lirudu won, lagu gafigon wa ma le seribida. Gamalo mbogu din loi lurudu, arufu dalali bungi uon idalinya la laricha raguagu duniwa, anikayarati warihini lidali lurudu Moisesi, luma tida halibunu profetagu. La wafinye ulagu Kristu kayara la veredenu richagu wanyo, ligibuge bungyo. Aniaba la ladigini bungyo lira hon sungrigia, ladiga figo hanya sungrigia, ani disenya loi lueirigo bungyo. Gamalo mbogu lau larini bungyo, richagu wa diwa, mafaye haga ni kata ladiga afaye hali Kristu. Adiga ti bungi ulun lebu na baila ferudu Kristu la ulonwe luago wafigon, anilida age wafinyiru luago veresi bire ferudu ligia. Itara linya labuse ru bungi, la rufu du ni won ida linya la laricha raguagu du niwa, la uferudu na lani wafigon. Ladiga gagura suti anibusenti buga la rufu du ni won lida danle ida linya la laricha raguagu du niwa. Ladiga itara kei richagwa la, richagwa gudalumuti waginye haafinye ba lagu Hesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta hagrigia lagu lubuidu hagabri, gumugu wati. Kage wago, mama lagu wagumfliu ni lurudu, lagu wafinyeru lagu Kristu wa salbara. Subudi wa male lubai tibuidu lagu richagwa guda laninya bungyu grigia lau hafinyeru. Mama lagu hadigini le lubai wei lilurudu Moisesi. Habungi teriginye funage huriyu bungi, mafunage habungi teginye ha mama bany huriyu, habungi teginye, lugundu abarginye bungi, le arichara guagudu balinya ha finye bany. Mebere senga ligia ahen resibi habalin seini, tuago hostarun lumo meresibi ruhamani. Wajusu ninyo lubaitu ya finye ni, luago Kristu, lungu warufudu ni luago mebegi la lurudu gweto, uwa, lubaragia lida warufudu ninyo luago, buidu meme la lurudu ligia.
3: Romanos capítulo 5.
5: Kaisi ti richagwa gudaladi wa lubai bungyo la wafinyo no luago, resibi hadiwa darangilo luma bungyo, lidage wabure me Hesu Kristu. Ladiga luegine Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyo la wafinyo no. Lungwadeiru ni lufule sei, ani derebu kuni wanya gunda wagia lao emenigini luago gafaran badiwa la lida lueirigun bungyo. Ani mama regine lida, gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubowago. Lugundu subudi wa muti lagu rula asufiru ni gurasu won. Ruligia gurasu derebugu, ruligia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa emenigidun busiganu. Ladiga bungi dalaru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai won. Ladiga linsi habu bungi won, kei meha le mabafu wabai lun wasalbaragun. Won gwalida gefigo le gada ambaliwa. Abalona ani Kristu lida aura le lanua dirubai lun lonwe wawagu. Wagia lega figombei. Mama kata imene guti lun ligira guagudu haba grigia lungwa lun lonwe. luagaba grigia le richaguati. Lausun anihe in la grigia gayerati hamuga longwe, luegin aba grigia le buiti, le tima timati. Ahinti bungu, arufuda lumuti lueni lisin habu won, laulona hani Jesu Christu lun longwe wawago. Lausun meha gafigon gidi wala. Guetoti, lau richagua gdala di wala, laulonwe Christu wawago. Cholo timati luago vesefuru balan lue ligani bungu le lumbe labirha hawagon gafigon tin, lidame lueyuri aguseroni. Lugundu ahen arandera gda lubadiwa bungi ulumagwa lau lonwe lira gda meha le lagani gidiwa. Choru timati luagu la salva rubadiwa la sunsui nagubahi. Lau gabagari la lira. Ani mama ruginye le gunda atiwa ginye lama bungi ulidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Christu le ida ginye bei warandera luma bungi. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo ubuagu. Belu ligia oweni lidange figo. Itara linya ginye howe gubalubai sungrigia lugundu afigun hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu anin hali meha figou ubowa. Ladiga nying lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figou. Lausun lira lumage meha lidani adang dari lumun lidani Moisesi. Hilatinya grigia lagu hafigun lausun mama la ladiga magamba di hama hafigun habai keisi ladiga ni adang le nyumbi ubai lumbuga liyawa bai lan le lumbai liyabi. Gamalumo mitara te deve se le lichu bai bungi ke ilumaga badiada la de gan hilagu habai saragu lagu lifigun abanrigu gawon guati lugude mehabu luma li deve se bungi hon saragu lagu lugude mehabu abanrigu Jesu Kristu mitara te ginya lida li deve se bungi ke lida likesin ada la de ga inaru ni lagu lida gen la aba wuguri li abi kusei le lan oveni gamalumo la de ga lonwe Kristu ferudna walubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun, inaru ni luagu arua ihala oweni hawagu sungrigia ladiga lidunu abarigu wuguri, adhan. Gamalumon weirigu timati le ladiga be Jesu Kristu. Ani sungrigia ha laricharagu wagu dubanya bungyu laulareini harua ihaba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara kaisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungrigia. Itra meme ginye lidage la laricharagun aba gajara lubai haricharagun sun grigi. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri. Nyungu itinye sun grigi lun hafigun habala. Itra meme ginye ladiga lagan badi aba rigu wuguri. Gajara tikayabi sun grigi lun richagu abanyala ligibuge bungyu. Ruati lurudu lun lagavondu figo. Gama lumu dambai lagavondu figo abati malawaidu lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figo, lula negini oweni, itara linya ginye gabafula lareini bungyu, lula richara guagu du ninya grigia. Luma lun lichugun ibagari magumuta diti hon, lidake wabudeme, Jesu Kristu.
3: Romanos, capítulo 7.
5: Niduhanyo, huguya le subude bubai lulurudu, subudi humali luagu, danri ginye la vinwa gili aba grigia, ligi labu ginye la lurudu. Kei hamuga, aba wuri to marietu, rulu mutuluru du labun laguma di hatumari sun danle viwa gili la. Ain owe tumari, bogu di haruloi luru du le, ichu gubarun labu gie laguma di hatumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun viwa gili la tumari, tadiginya figo le giribai agabara hani. Ain owe tumari, gidaru labu gie ginya luru du ligia. Ani gayara ati tamare idun luma amu buguri. Madiguntu agabara hani, itara ginya huguya, niduhanyu. Lau lonwe Kristu, friha dun labu gineginye, laguma di haliluru dun Moisesi, keisi wuri to hilaru tumani, aba tamari dun luma amu. Gweto, lani hadun Kristu le asaru belidage oweni, lugayara baila, eseribi dun lumbungyu sun sui nagubai. Ladiga dan meha lida gili figo wabagari, seribiti meha liluru dun Moisesi lun, lagagu dun iluriba aritagu ni wada, aniligia kate le anagubaliwa lidon oweni, ainti gweto, hiladi wa lun luru du le meha gama baliwa labu nye lubafu, weto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichu gubai sifiri sandu won, mama keisi idamuni lun aba luru du binadihali. Wanya guba lubaiti lagu figo la luru du, mama linya, la usun lira luru du asubudira giduba lin figo nu. Ibide ti hamuga nun lagu figo la lawama diru hamege amu ahin hamuga maniya guti lurudu.
14: Mawama dire bai hamege amu.
5: Ladiga meme gumadi le lagagu dumbali ibagari lan na figo le nida bai sun luyeri luriba ajumahani nida lugundu luhamuga uwala lurudu larumugu yebe lubafu figo ani meha abada na bagari du sin lurudu gamalumu dan na subudiru ni gumadi aba lagagu dum figo le nida bai aba nonwe itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichu guaba.
14: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífu.

0: era ledera gdunu baniyang balubai tinu ain itaralinya lubai kati wagu lichiga bungi duru hawagu grigia kagi gayara be ladung kata ibogu diti loi lugunda bungi well kata bunya dibugia lum basige ne haluma bungi laniyang bufunage saudi rulun le adig bali
1: kame badiga na itara
0: garicha tile adig bai saudi rulun ladigni le labuseru lau lubunye saudi ru gayara tiladig aba saudi ru le Dise guati la yusuru, lumaba lea yusuru ti lum furumi eguari kate ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafu ti bungi hawau grigia, aransi yu linya lum larufuduni luweiri ligani hawau grigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba la usaragu gurasu darigu eto. Luru gayara la larufuduni luweiri gun won, wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya lumage binar lugafana mbadiwa la lida lueirigu. Wati bungi uon, hibiri hadangi huriyu, hibiri hadangi hamabai huriyu, keisi laniyagu bungi utida liliburu oseasi.
1: Hameha mamabai numutunia, nariyagu bahon numutunia. Grige meha ha misie bayanu, nariyagu bahon misie kumu.
0: Anilida mime fulasu lenye lubai laniyagu bahon.
1: Mama nani kuhuguya. Nyin balari wagua hon lirahi bunyu lewi wabi.
0: Ainti hawagu Israel na hameme huriyu lariyahar Isaías.
1: Lausu gipe hama ladika wagu Israel kai sagu laru beya fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufu lirubay bunyu lararu ligibu wagu sumu bo lau lufuresa.
0: Kai simeha lariyagu meme Isaías.
1: Luhamuga meha migiru la sute gbafu hada ya wadika wagu mungu. Itrawanya hamuga kaisi uburu gusodo maluma gomora.
0: Kabati walinya galwagu hala mama banyi huriyu, ha malu wa hamba nya haricharagun, richagu wanya gweto lau hafinya lulagu Kristu. Ahayati Israeli na haafa gubanya lunheresi biruniwa kaisi grige richagu watinya, laurugu hagunflu ni lurdu bungiu, meresi birun watinya. Kage wagu, lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadiga irig lau kate le guanarig hadig bai. Lige hachugira gung bai luagu dub le hachugira guag le. Lari hari tida lere nubungi.
1: Ruti na aba dub le hachugira guag le siyon. Aba dub le abri gudu tigrigi. Le afinya ruti luagu masate hadig.
2: Romanos, capítulo 10.
0: Niduhanyo, kate le tayuma habo inanigi. Ani le wagu bai na yumu na gwa lubungi yu hawagu Israelina lunga salibaru bala. Ani ya gatina luagu hafule sen luagu anihi la aba onwebu gumfuli hada luma bungi yu. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guagu dun ninya bungi yu grigia lau igabri le habuse irumbai haluwa ha harichara gun. Madingu ga hamai le labuse irubai. Lugundu Kristu lebe habai lagumfuli runi wale lurdu Moisesi. Aina diga ti lung haricharagun sunha afinya banya luagu. Luagu haricharagun lau hagunfuliru ni lurudu lariya hare Moises.
1: Grige ha agufuliru tinya lurudu sun sunna gubay habaga yandaba luagu.
0: Luagu ti haricharagun grige ya luagu hafinye lariya hare.
1: Maria gaba tita panigi kapa amudia selu kaisi gubayri baleri ditinya la Kristu selu.
0: Maria gaba ginye
1: kapa aradira lenye hi habay hilanya.
0: Kaisi gubairigu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwati ni kata nuwa digni loidige nuwa finye luluagu. Kata iti larinye gubai bungi?
1: Yarafati ugano lani na salbaru ni bungu. Anihi biumuru guluma tida banigi.
0: Dimude ile ligia, ugano lani na finye nile wapulichi habai. Aha buwarinye ga lau biuma lau Jesusu la babure mebai. Afinye bugunya tida banigi luagu saragi dalani bungi lidage oweni basalbaruba. Ladiga lau bafinye lutau sumba nigi. Leresi birabu bungi kaisi rige richagwati, lau bagufa serun lau biyuma basalbara. Tariha ya lerero bungi yu?
1: Le finya rutilogu Jesu Kristu masatre haba ilari yu.
0: Aba habu huriyu hama hama abai huriyu, wabune me Jesu Kristu ligia habune me bai sungu bai, anifulesa ilumuti ya sunha aguwa rubalini. Italalinya kei larinya waguntida lerero bungi yu.
1: Sunha aguwa rutiliri wabune me basalbaruba.
0: Ida lubati gayara la haguwa runi lun la salba runinya ahi mafinye ruginya lubai luagu? Ida luba ginyeti gayara la hafinye luluagu ahi magambu ginyan lubai luagu? Ida lubati gayara la hagambu luagu ahin uwa haba ya pulichi ha tiugan hong. Ida lubati gini gayara la ha pulichi ha grigi ya hong ahin uwa kabala au na hanya pulichi ha. Kaisi larima gutida lerenu bongiyo.
1: Ma lupu idu hachilere ha anunga bali uganu buiti.
0: Gamalu mong masu tinya grigi ya ebere serutinya lau uganu lana salba uni le agamba hamali bay. Kaisi larima guni Isaias tida liliburu.
1: Wapurene, kaa afiru wanya lau hagambu ni uganu le wapulichi ha bay.
0: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia uganu hafinyera, anilereru Kristu uganu ligia. Aba narinyago, magambu hamuti funasa uganu, agamba hamuti, tarinha lereru bongio.
1: Agambu ali hamala lilida sun fulasu, chiluha li hereru lidun lagumu hon lariga yubo.
0: Aba narinyago, uagil funasa gun faranda hamani israelina, gun faranda hamali, lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
1: Na meide gudu badun hatiga aba necha ni ha mama nani. Na kenga gudu badun hatiga aba necha ni ha mahatinya gufura dhama.
0: Alinya gatiginya Isa iasi.
1: Dari hamatina ha malu wa haba lina. Arufuta wako na nungu wa hon ha malu wa haba inu haba.
0: Aba ya larinya gu hawagu Israelina.
1: Tulani muti nuha busuwe yu hon grigi ya magamba tinya ani mabocha hatinya.
2: Romanos capítulo
0: 11. Anigat nati gueto, mahali funasa bungi hon lumutunia, mamalinya. Au guanar Israel na au, hada ginetnia lirasa Abramu, hada ginye ladigabagu Benjamin. Barul mutinia bungi Israel na keisi lanigu, lumage binari. Gueto, mamahati hon, magambu hamuti le tanyang welerenu bungi, lago eliasi, lemeha profeta. Lagu lichu ni duru hawago Israelina lida lafuri idu lubungyo larinyaga.
1: Nabure me, afara kwa hama profeta, gringu wa hama ibuli ibani latari, auru gali erede lahata gibani kwi, ani busia tiyagi ya hafaru na hilabu.
0: Aba larinyago bungyo lum.
1: Anu dirata na sete milu ukili ya nubaru wala, hama hudro kugia, ligu kugia, lewa hundu le baali.
0: Itara meme ginye, lida mburiwe yule, Reide hanya atiri hadange huriyu ha anua dira lanya banya bungyu lau lareini. Ainti lau lubai lareini bungyu lanua dinanya. Mama li lau kate leliyara ati grigia guanarga diga. Lugundu lu hamuga itara linyati mama li hamuga areini lareini bungyu. Itara linya lubaiti madari hamuti sun Israelina le halu habai. Anati ha lanua dirubanya bungyu dari hamuti. Ha hibiri deregda waru hanigi. Kaisi tarinya golerero bungyu.
1: Adega lumuti ya bunyu ulu dereta hanigi. Ruti ya agu le mali hiti hon. Ariga li gule magamba. Itra li ade chiliru mutale.
0: Arinya gati Davidi.
1: Daraba golamu wa hatina ya lulu sata. Lu haku ya hakidu, lu hasufu. Darulamu wa haku marihi hamamala. Sefuku wa lalamu ya dunye hanaga lu sunda.
0: Nalga da hati gweto. Lau hachugira gunghuriyu. Haigua tinya funasa. Sunsui nagubai, mama linya, lubaregi lira, lau hamaharun huriyu lu heresi biruni Kristu, hayabi hamabai huriyu lu habihu bai la asal baruni, lu hameidi gudunina Israelina. Ainti seribi lubai duru lehadigu bai huriyu buiti melun ubou, ani ahin buiti lubai lanugubai hachugira guhong hamabai huriyu buiti mambai lubai tilelumbai lanugni hasal barun sun huriyu. Ani hengini abakate lenaniyagu bai hun, Huguya le mama bai huriyo, ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hong hama bai huriyo, wairi tilinsi ya nuwadig marinu, busayat na luhe meidi da gudininya nirasa, luginye hasalbanu. Ayan ladiga lubai la maharu bungu hong huriyo, hayabi hama bai huriyo lung harandaru luma bungu. Ida tima lubati dame leheresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ayan deregi watu bai furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Deregi watu ginye sun fuluwaru nyon waguwa tuto ida ginye butiabi faintuguya. Ayan ginye deregi walubai tilagle aba tidibuwewe lumbungiyo. Deregi wanyulinya ginye tilimu. Inaruni luagu chonwa la fiu tilimu tidibu olivu. Aba bichu gun lida lufulasun lau sun tilimu la olivu arabu napuguya. Itara lia hiabi lugabara huma lida Tila gile luma lida tibagari olivu. Marita go humati luagu buidu ti ma huma luei limu le nyingu bai bai meha. Aon arita go luagu buidu ti ma huma, harita go huma luagu mama lahuguya agdahabal ilagle logo ilagle la agdahabal half gahanya guba
3: aha gamalumo changwati fiu limu lumvichugu levenye guame logo olivo
0: hinaru logo gidawa hama gamalumo hagida rumbe lugundu mafinye hama hugujati gabara hubenye ladiga hafinye managwa huma lubaiti hungwa hanufu derigu huma Lugundu ahin uwa lubay ferud na lani nye bungi huriyu kay furumi yet nye limu uwa bay ginya ferud na lani huguya le mama bay huriyu. Ariga humay lubay ti luenri larey ni bungi gama lumu direg dati ginye direg dati hon ha mafinye banya arey dati hon ha afinye banya lunti hasigiru lida larey ni lausun hafinye luagu. Ahin madiga huma itara hachu guba ginye. Ahin nyumbi huriyu lun hafinye luagu kristu Hichugua ya balidon habara, luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninye harigon. Huguya le maabwe huriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladiguwa hon huriyu ha, tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon, tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubudiru nikate le luagu tilaransi ya bungyu le meha, Aramu da guabi, luma panta ahuma lagu chula hau. Lagu derege da la arula bungu yuhanigi Israeli na murusun, darirege dame le gumuha liheresi bruni hama ba inhuri yu Kristu. Dame le la susere dun lira, aba mehasalba rusun Israeli na lugundu tarinha relerenu bungu.
1: Yedi ba asalba rabili sioni, aba mehendagida rumuriba ni hata ge nani muhakobu. Nihaba ni dara tahama, dame le nagida rumuriba ni hafigu.
0: Lagu gano le luagu tia salbaru ni, bariwa tia huriyu keisi lagani ubungi luagu kufulese, lausun lira. Hisi ya ginya lubungi lugundu anua dira lumuti nya haguchagu. Lugundu kate le lichu kubai bungi magida lumuti. Girigi ya haa lanua diru banya lun lanigu hama, lanigu meme banya. Huguya magamba ditumeha lumbungi gamalu mugweto, lau hamaharu huriyu hagambu ni, aba gudeme habula bungi hun. Magamba ditia huriyu lubungi gweto. Ahen lira, lungrugu gudemi habula bungi hon keisi gudemi habula hun. Igira lumuti nye bungi yu sungu bay, lung magambu hamani, lugayara bay la gudemi habula hon. Luenri lareini bungi yu, luma lichu lao, sinyati wasubudiru ni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungi yu? Kage arufu daha bay lung? Kage grigi ya ruha li bay somu kate lu bungi yu furumi ya lung leresi binu faye tilarigi? Watini yaba. Luma ge bungi li abi sun kate, Ligie ginye agda habali sunkate ani lungwa ginye ladige. Weirigu ni lubungyu lunsunda itarala.
2: Romanos, capítulo 12.
0: Amuriat na lubaiti huma ni duhenyu, lujetere gira guhungwa sunsuina gubay lubungyu keisi adagara gudini viwati, sanduti ani le auti lagundara bungyu. Aniha lichuguniwa weirigu ni le lumbay hichuguni. Hebe habagari du keisi lirahanyu bau le, Lubara gien lira, sansi humi ligabri hisamina, sansi lamga ginye ligabri habagaridun, itara lubahiyabi luhasubudiruni le lugunda bay bungi hun, le buidu bay, le uara guabe. Keisi humaisturun luago lareini bungi nun, aninya gatina hun, sun huguya, lun ua la niaba hidangi aritaguti, luogwa weiri sigur lao le lubaybe. Lubara gien lira, lun tila subudiragun kada aba lungwa, segun afieni le rula li bay bungi lun. Lugundu itara kei gibela umegegu ni luagu abangrig ugubu, ani mama abangyo lifisu te sun umegegu ni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma abangrig nyadi wa ugubu lida aba luma kristu, ani sun wagia amya gwena rigu lumegegu aba meme ugubu. Ruka libungu amya gwena rigu ubafu won keisi labusa irun lichugu ni lun kada aba, ayan ruka li lubai bungu ubafu won lun ladimuli hawayumulu uginye, lun tiwadigu ni segun afiyeni le wadambe. Ayan ruha li lubayu bafu won lun weseri bidun hon amu, lun ti weseri bidun buidu. Leg arufu da hadi bay, lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Leg gichiga di ti digida go hon amu, lun ti lichagun lungwa lun la digini. Le debe hati, lun ti magura bula lagu yun lun. Le abu ti bay, lun ti laguma diha lau saragu gounigi. Le idiragu ti amu, lun ti la digini lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristu hun, Lau insia ni le inaru niti, yere gula vuriba ni hun, falahume le buidubai. Lunti hise go huma humagua, keisi iduhenyu. Hime gua huma hungua, inebe gua huguya me huniwagua. mamagwa ligu huma lida luwati gimari wabudeme, seribi huma itaw sun hanigi. Abaga lida huma gundanyo lao emeni gini le huagubay, gagura su huma dan le hasufririn, furie huma etengire ibungyo sunwada. Iderago humanya finyatinya lida hemegeirun, resibi humanya gawaya sutinya lao ugundani. Bini humay ha auserutun wuriba, amuria huma biniruni hon, mama wuribani. Gunda huma hamaha gunda banya, hajahua hamaha yahua banya. Abagalida huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua, gamada gua huma hamaha gudeme banya, marita gua huma huwa gua kaisi chutao, mafaira huma wuribani luagu wuribani luni aba, afa gua huma lun hadigni le buidube hagibugin sungube. Adiga huma isun le huwara ati lun habagalidun lida darangil hama sungube, niduganyu hisi atinyanu. Magu yuguda humai wuribani igira humai lu bungyu la afaya yuguda luago. Tarina lerenu bungyu.
1: Au lu bayi mafaira yutu negirige logo hariba linya gureme.
0: Arinya gati ginye bungyu.
1: Ahi lama habai bagadu yun ruba igini hum. Ahi magaku habai ruba tunahum. Itara loba badudu lu laika agunia usibani.
0: Migira guaguda ba bungwa lun laganya iru nibu wuribani. Lubaragin lira ganyi be wuribani lao buiri.
2: Romanos capítulo 13.
0: Sun grigye lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga uwa tinya gumadi matinya lun mamaba la bungyu ichi ganya. Ani la busa erun bungyu anyahin lubai. Grigye lubai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lao le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matia nufo de hon ha adigubali le buidubay, ana hon ha adigubali le wuribabay. Pusentibu babagali dun manufo de galoi luridu, buidu la bauseru, abame buidu ba luma luridu. Lugundu leseribi dunya lubungyu luagu bufulesei, ahen wuriba bauseru lunti hanufo de ba, ladiga mama la luagu nikata gabafula luridu, ki leseribi dunya la lubungyu lun lafayira guduni le adigubay wuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uwaragwa wama luma lilurudun wageira. Mama ligi lun mabiriha la sufiriruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Ligi aginye lebu bai hafaye hasensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigi ya hon, faye hume ile lagubra habai gumadi luagu hafulasu luma amu burikate liba inalira. Faye hume ile lunti hafaye urni luagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe sai hon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un, hinsi ya guarigu huma humagua, le hinsi ya buti ilu grigia liladi adiga lali sunle lubaybe ili lurudu bungyu, tariha lereru bungyu.
1: Magamari taba grigia maria kia, maafara hapa, miweru hapa, maria gaba yele logu ni yaba, mawama dala amege grigia bungyu.
0: Gunfli wa maali sun gumadi le lumaburi le libiri, la wagunfli run luma lirudu bungyu le arinya gubai.
1: Hise la grigia bila di bungu, kesi hisi ya kwa bungu.
0: Le hinsi abubai madigun ti wuribati luni aba, aha wa lubai ti hinsi habu, gunfli wa maali sun li lurudu bungyu keisi lubudubu. Lun titara la li gabri wabagari du lugundu wabagari dunya lida lagumu honda, danhali lun wagagu dun lida ge idabagu. Lugundu yarafati maali aura lun lagiribu dun wasalbara gile upowagu, sigur lauda meha le wafinye nubai luagu uganu luagu ti asalbaruni. Arie buhali, yarafai lula rugadun, lige lunti lubai wigiru ni wadigni kate wuribati lea digubai labugien luburiga. Lun wadouru nu wadouragu keisi sudara ha labugibane larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagarida wama lida bacharuo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma iwije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragia lira, ruhumai kristu guanargu ubaraginye lida sunkate. Masaminera huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
2: Romanos capítulo 14.
0: Ahen debile lubayaba grigia lida la finye, recibi humei maria gunga ni kata lun luago kate le uagubai machorun la. Anyain harita guatinya luago gayara la hegin afinye tinya furume guadu kate, anyain hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya uwi. Le egi ti furume guadu kate, mon lumuti unabula la negini le maigi balin. Le ginye mahabai legin furume guadu kate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi balin. Lugundu resibi lali bungyu grigia ligie. katabunya dibugye lun bichugun lidunu lubun am, ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumbo ilarihin lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungyo lun, leredera gudani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia weiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinye tiyan lagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti la chou ni le wago be laritagwa. Le reidu be somu weyu, la degyen lu lichugu inebese lu bungyo, legi be furme guario kate, legi ni lu lichugu inebese lu bungyo, lugundu ruti etengiru ni lu bungyo lagu egini ligia. Le megi be ui, lun lichugu inebese lu bungyo la degye, ruti gine tengiru ni lu bungyo lagu kate le gayara be legi segun la finye. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadange abagari duti lungu anarega. Ua ligia niaba oweti lungu anarega. Aha wabagarida wabagaridu nya lun wadigni lugunda bungyu. Aha wawe, wawe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisirida oweni lani Kristu wagia. Hilati Kristu abaya labagaridu lun wabure mebaila. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu yebe, ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuge keimi kata? Bungyu rigunye lun lagusera gudun, anisun wagia, wararun baligibugye lun waguserun. Que estaria golderia no bungio.
1: Finhudo na logo de bagari, lia laria gogori. Logo, hako drogo bala assum, brinque nilipigien, anigu fesa te ime sum, yen in bungio.
0: Cada lubaiti aba wadage, lago seruba luogua, luma bungio. Ligue mão lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarege lira, derebugu la haritagun, luma digun huma ni kata le gayarati, la chugera guagudani hibiri, o laburi gudani la lidon figo. Subudi numuti lago ua la nikata le legi bai grigia, lun la vieda gudani, ani choro numuti lira, au keisi afinyati lau Jesu Kristu, lau sun lira, ain harita go lubai aba grigia lago vie la aba kate, vie te lun. Ain ti banyawari la finye biduhe lau kate le baigi bai, mouse run hadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigia le uegnie bai lonwe Kristu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubaiti lugar la dimre hon uriba luagu kate buiti le gayara bai hadigni keisi afinya tiyan luagu Kristu. La diga mama kate luagu ti le egi bai o atu bai larwe ha bungyu. Luagu ti richaguo darangila luma ugunda ni le lichugu bai siferi sandu uom. Le sere biduti lu Kristu lida igabri le gunda ti bungyu lau ani inebe tiginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangilo sun kate. Lugayara la videra gun wongu wa lun vedere bugudun lida wafinye. Magni cha wabaye luadigi maribungi u lida libagari yaba grigia la ukate le baigibe. Inaro ni lua uharuma la sun egi ni ligibuge bungi. Le vuriba bai, lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lun megi ba uvi matu divenye. Madigu ni kata le achugira guagudati biduhe. O labri guduni la lidon figo, o la debili guduni la lafinye. Afinye ni le buwagu bai, lunti buwagu guana rigla ligibuge bungyu. Fulese watigrigia le masandira gubai lungu wa lau duru, lagu le ladigu bai, ainti le egi bai abakate lau machoruni, gadunu ti ladiga leigini. Lugundu maigi lumuti lau afinye ni sun le wadigu bai, ahin wadiga lau mafinye ni figo wong.
2: Romanos capítulo 15.
0: Wagia lehere belida wafinye, lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gun lago lebuidu bai hon. Mama rigu lago wichu gun ugunda ni woni wagua. Karaba wadange lunti lagunda ra gduni grigia liladi lao lebuidu bai lun grigia ligia. Luma lao le gayarati lagamunda gduni lafinye. Ni Kristu, michu gun ti ugunda ni luni wagua. Lubarege lira, suseretti le abiru houbei tida lerenu bungyu lun.
1: Nugusu, abiru hati hanapaha ha anaku palibu wago.
0: Sun learien wagube tida lerenu bungyu, lumage binaru, lun larufu da hon won la biru houba. Biru wati meha dimure buriligia, lun wanegu gurasu, luma digedago lidange. Gayara lamuga vemenigi duntima luago bungyu. Bungyu le ichugu bai gurasu luma digedago, idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digni Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lubungyo le luguchi wabureme Jesu Kristu. Resipi gwa huma lubaiti huni wagwa kei ginye le resipiruniwa Kristu, lun linyuruni wa liribungyo. Lenariangu bai, Luego le abin baila meja Cristo lun le seribi dun hon curillo, lun la gunfli dun frama se le adigu bay hon waguchagu. Lun la rufu dun luago gunfli lani bungu lereru. Le ibe guine lun hichugu bala ha mama bay curillo, wairi gunilu bungu luago lugu de mehabu, keitania gunilereru bungu.
1: Legia nichibo lubay wairi gunilu hakana guanashabu. Leremu baguine luago wairi.
0: Tariha negia lereru bungu.
1: Gunta huma nechanibu huwa rahama lumutu na bwingu.
0: Tani hariginye.
1: Su nechanibu, su furasu alawa hahumaye na bwerewe.
0: Lani hariginye isa iya tida lirenu bungyo.
1: Lepipa apa nabigu wabu hese, le lube ilu lakumu dirunia nechanibu, ani imeni kibaluwa.
0: Bungyo, le ichu kumbali imeni gini won, bwingi dalaun lau ugunda ni luma darangile lida hafinye ruluwago. Lumbunyo huma lao emenigini lao lubafu sifiri sandu. Niduhanyo, choro guatina nungwa lagu buinhinya la lao areini lumasubudi, lao ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigu. Abiru haadina hon lao lufunagu titagara dato lagu burikata ile, lumabuli idun humani. Nadigine luago wadagimanu le rula alibai bungyu nun lao lareini, luneseri bidun lun Jesu Kristu hakana kwa hama bai huriyu, Eseri bituni le na digubay, na purichia ni uganu luma gieti bungyu lagu wa salbara gule, luna nigubanya la hama bayin huriyu lung bungyu. Lunleresi biru ninya keisi devese le auti lagundara bungyu. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lian lubayiti, au keisi aba finyati lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida neseri bituni lung bungyu. Luago ligunye mburikate le la digubay Kristu guanarigu nidangie na dimureha. Lung hayabi hama bain huriyu, lung hagambu baila bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafago, lau luweina muburiseini luma buri milagru, lena digu bai lau lubafu sifirisandu nida, luna nigni hama bain huriyu lumu. Lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu luagu tia salbaruni lidange Kristu, luma giherusa lengi dari lobu agun iliria. Itara lenya afa aguad na la lung na pulichia ni uganu lagu ti wasalbara gile lenye lumuti magambugi li la liri Kristu. Mabusa irunti na nuwadigi maridun lung Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliko li la amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara keitania guni lereru bungyu.
1: Ha magambu ya haji yebaya luago hagamba luago ufura na hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lung Kristu lida amu fulasu sinyagi li lubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu na busa iru na digni, gwetoti kei gumuna li la nuadigime luegin obo le, ani kei lumagi la binaru na busa iru nidi arihon. Agura batina nasiginu bisidon dame le nidin esupanya, larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wamagu wa murusunro, agura batina lun hidera gubadina la luago nuweyasu. Ahin gweto, neibuga Jerusalem barin na kate hon waduhanyo luegin Jesu Kristu nye. Lugundu wadugan ha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangwa luhona hani hon iduganyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidu la lun hadigni kate le, ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le timati. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan na sielu hama hama bain huriyu, lun tigine tihide iraguni afinyatinya hama bain huriyu, afinyati hahuriyu luago hemege irunja ubowigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lau abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyo, ajumura watu na hon luago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu, lumo luago hinsi ya nile lichu kubaisifiri sandu won, lun huwara dun numa lida afaguni afuri idei na lubungyo nuago. Amuri ya huma luma bungyu lu lesefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunye buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu bai hon waduhu ni haa Jerusalem banyo. Luligiru bungyu lu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungyu. Huma la bungyu le ichuku bai darangilu itarala.
2: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to, na subu dira gudunyo febe, waduhe luegin Kristu to, eseri bidubon wama tida ligilis to, sen kreabo, hun. Dame le tachildin humo, resibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lunti la digun, ha hada i duhanyu lida afiyan. Ideragu humau me lida furumegaru kate le temegeiru. Lugundu tuguya saragu hea tideragu. Ideragu taad nagini. Mabui gania tun purisika luma lun akila ni duhanyu lida neseribidun lun Jesu Kristu. Hagia. Ruha muti habagari guanarigu lida lene guga luka salbaru ni nibagari. Ten kinia lubai tikon ani mamarigu au. Sungiye waduhanyu ha tila na haligilisi hamaba in huriyu. Ruka muti hetengi ruhon luagu lira. Mabuiga ninya ginye hon waduhanyu ha ondara gubanya habie purisika luma akila. Mabuiga ninya lun numada epenetu lehisie bainu. Le furumie beafinye luti luagu Kristu uburugu akaya. Mabuiga ninya tu Maria to nadagi mengharubu saragu huagu. Huguya romana. Mabuiga ninya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri halani Kristu apostolu hawagu, hagia ginye afinye rubanya luagu Kristu nuparagi. Mabuiga ninya lu ampuliatu, numada hisi etinu keisi lanigu Kristu. Mabuiga ninya lu urubanu, kwa pana lida wawadigimari luagu Jesu Kristu, luma lu esu takisi, numada le hisi bainu. Mabuiga ninya lu apelesi, le arufu dalali bei lafinye luagu Kristu saragu weyasu. Mabuiga ninya ginye hontila na luba ariso tobulu. Mabuiga ninya lu nupaisanu erodion, luma hon tila na luba narusisu ha finye rubanya luagu wabureme. Mabuiga ninya hon turifena, tuma, turifosa, hanyadagi meimbanya lida luadigi mari wabureme, luma ginye tun waduhe perusida to hinsie bon won, to adiga arubun saragu lida liri Kristu. Mabuiga ninya lu rufu wugiri le buidubai igabri le tima tiligibge Kristu. Mabuiga ninya ginye tun luguchu, to ginye itara harubun kei aba uguchurunu. Mabuiga ninya hon asinkiritu fulegonte erumesi paturobasi erumasi luma hon waduhunyu ha hamabanya. Mabuiga ninya ginye lun filologu luma tun julia lun nereu luma tun litu lun olimpasi luma hon sun waduhunyu luegin Kristu ha hamabanya. Busugwa humahungwa lauchuti lesanduti lidaliri wabureme. Mabuiga hanya sun tila na liligli sin Kristu hun. Niduhanyu, ayumra wat na hun lun harihin ninya katanya la ha afari na guagu dubanya grigia. Ruha gia chugira guagle lun hafinye. Muwara ati le hadugubay luma le arufu da hobay hun. Disa kuma hawai grigia hagia. Lugundu grigia hagia meseri biduntia lungo bulem Jesu Kristu. Hongwa guanarigu heseri bida. Heyeden ati grigia ha unabugutinya. Lauburi linyulu luma lubuidu lagambu hereru. Subudi hamuti sun grigio lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu hauseru. Buset na ginye lun harufu dun lichu au lun hadigni le buidubay. Mama lun le uribabay. Bungi le ichugu balin darangilo. Laganyi ragudu badun luagu mafia. Kurese. Binila wabure me Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun. Lenu pana lida wadagimanu. Mabu iga hanya ginye. Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
4: Auterusiu, leburi hobaru gara da to, mabuga ninya ginye hon ni duhenyu luege wabureme. Mabuga linye gai hun, naganonya tida luba, to ginye lafone derubon hun suntila na ligilisi, mabuga linye ginye erasu tu hun, le agda bali lisensu fulasu, luma ginye waduhe kwarutu, binilo wabureme Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti ruwa maineve sei lubungiu, le gayara bei la dignu luntima derigdagu huma lida hafinye, segun uganu lagu tia salva urni le napurici abai, lumarufu da hanil lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alarancia bungiu lagu ti wa salva urn lumagien lubaragien lagumesen ubou, lausun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu weto, lau luguma din bungiu le vima bei lunsun da, subudi gdawa li luagu wa salvara gile hon sun grigia lugayara la hafinye luagu gagamba di hageme lu bungiu. Uweirigu ni lu bungiu le aban riguti, le ligie riguti chu au, uweirigu ni lu lidangi Jesu Kristu lun sun dan itarala.
5: Furumie tu ligara da Paulu hon Korintuna. Capitulu aban.
0: Au Paulu, wala dina bungyu lau lugunda, luma babadina la lani Jesu Kristu apostolu, naburuhanyo garada to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglisi bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lida hanyabanya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. hau sun ha aguoru balin liri wabureme Jesu Kristu lira sun fulasu. Ligi habureme bay ani wabureme ginya. Recibi humei abini runi luma darangilo luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Sun adane tengi ni bungyu huagu, luago abini runi le rulali bay hun lau lareimi, lidangi Jesu Kristu. La diga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruha li bungyu sun luwujeri irisi ni lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida hisubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lan le warinya gubay hun, luago Kristu. Lau igabri le, uati ubafu lida gila lichu gubay sifiri hemegeiru. Sun unha la agura bahay weju le lumbay lagiri budun, wabureme Jesu Kristu boagun. Ani lagda habadun deregda gulida hafinye, dari lumun lagum hon, lu uwala ni aba ichuguti hidurun lagu ni kata dame leliabi wabuneme Jesu Kristu. Kumfli lumuti bungyu le farama se lubay, ani ligia agua rubay hon, lun lida huma aba luma Jesu Kristu, le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guat na hon lida liri wabureme Jesu Kristu, lun huwaradun, lun uwala faringu hida, abagari da huma lida uwara ni le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nania gubali le niduhenyu, lugundu alinya ganya ha hada gyebani liduhenyu kuloe, luago imihi ilanege muarani haganagua. Amunya gwaina regulanege kate ilarinyegu kala aba hidange, anyahi nege hidange alinya gutinya au lanigu Pablo au, hibri alinyega au lanigu Apollos au, hibri alinyega au lanigu Cephas au, hibri alinyega au lanigu Kristu au. Fani wagua nyulinya funagi ya Kristu, da waguati na funagi ya luagu guruwa, luagu hufulesei, odi lida niri habadi seira, tenki niya lubungi luagu mabadi seira gudun na niyaba hidange loidige kurisipu luma gayu. Itara uwati ni aba lun larinye gulagu lida la niri labadi seira, lun nani gula. Narita kunyengueto luagu badise gda nani ginye esutefa nasi, hausun tila na luba. Marita guntina ahin badisa igda nubay amu. Mauna halumut na Krista badisa iha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salba runinya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lue lagida nulida angi lanichi gulonwe Kristu lau gurua. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristu lau gurua. Kei libidio niga au hon ha lumbay heferidun. Ahin won wagiele lumbay wa salba no lubafu bungyu. Larinya haretida lerenu bungyu.
6: Nadine chukubwe liju hawa chukubwe nye hawa, nadiku kwe kafrenya kefrendi ite luni katana.
0: Kati un hula le chubwe au, ole ya rufa da habayi lilurudu Moisesi, ole la gasike ne hadi balin burikate le lana bole. Adiga lali bungyu li chula ubo, le lun libidio niga me au, lugundu linda li chula ubungyu, migiru lumuti nye grigri ya lun hasubu diruni lau guanarigu li chuhau, lubarege lira, aba laranse uni lun, le sefuru ninya lau hafinyeru luagu ugandu buitile wapurichi habayi lele negebe libidio niga au. Ladiga amuri hatinya huriyu milagru, alu wahagie hamabayi huriyu lichu au. Ahi wagia wapurichi hanulagu Kristu le adara wagubayi lau guruwa, le abambayi dubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon hamabayi huriyu. Ahi ti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama dandu huriyu kei griegu, Kristu lubafu bay luma lichu lau bungyu. Leha muga gajara bay lenege la libido niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubay. Ani leha muga lenege debili lida bungyu. Here timati sigu lau ere le ubo wagubay. Niduhanyu, lunti hasubu diruni luagu wahali la bungyu hun lau sun mibe hama hida ge chuti hao segun ubo. Ni wairi gutinya, o hada ginyetnya la iduhanyu inyu gutinya. Anua dira lanya bungyu ha ibidi ya wabanya au segun ubo lulichugun busigan hon ha chubanya au. Anua dira lanya ginye ha debili banya segun ubo lulichugun busigan hon ha kabafu banya. Anua dira lanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha nikata banya lun lagini chaguni ha sudini banya segun ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finya tinya lida aban luma Jesu Kristu, adiga liginye lun Kristu la lichu wau. Lun ligia la ginye waricha, lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. itara linya lubaiti adiga wa mai kei tania guni lereno bongio.
6: Le businya tila nana kudungu, padiku wala lungu logo lela tiku bi Kristus.
2: Primera Corintios, capítulo 2.
0: Miduhanyo dame hale nidi bai luna dimure hajun luago linare bongio, adiga numuti mayusunga dimure inyo guburiti. Dan le meja huma nubai, malugun tina meja napulichia luago amukate loidige luago Jesucristo, le adara wakubi luago guruwa. Aba narufu da gunungu wa higibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Atata garei na lao anufudei. Dan meja le nadimure habai hun, aba napulichia nilerenu bongio hun, malo hati na naganyi runu laubri dimure le hadimure ha wagiri nya chutao. Lubare ge lira, laurugu lubafu lani bongio sifiri nadimure ya hun. Itera linya lubaiti, mama lidan lichu hao grigia la nyura hafinye. Lidan lubafu bongio la nyura. Lausun lira, justiti wa dimure le lana lichu hao honha, waina muhanyabanya lidan hafinye. Kama lumu lichu hao ligia, mama lana ubole. Mama ginye hani ha aguma dihabanya ya ubowagu. Ha madisa ilibai hagumu chagumu. Lagu lichu lao bungiu le aramu da wabai wa dimuriha. Lichu au le darugu nyubai lao hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungiu lun wawai igu meme lumagie lubaragin la digani ubou. Hati gumadi matinya lana ubou le sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungiu. Lugundu lun hamuga gumfaranda hamani madara gumhamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya gunilereru bungiu.
6: Kata ile marihi wanyagiri. Nile makambu wanya akili, lebo limepedu gilititu nganiki grigia, likiebu nilalase ya kwa ibuigiu, onhanise ya kubu nyalumu.
0: Aba la subu dira gudoni bungi uon lida gilani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sunkate, ibini liluli agei larita gubungi. Kahadange grigia gayara abila subu di unikala tida abila nigi aba grigi, loidige sifiri lelida abai grigia ligia, itara linya ginye. Lanirigunye bungi u sifiri, asubu dira isun kate ile lida mbai bungyo. Wagia finya tinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyo, lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula le bai bungyo won lau lareini. Adimure hatiwa, luagu lareini bungyo lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahau. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguagade linarun bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi bihun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri. Lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gumfaranda, lugundu kate ila burile. Lauru gunye lubafu sifiri sandu kayara la gumfaranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugumfaranda lani sunkate, gamalumu uati gabafuti lugumfaranda lani grigia ligi. Kesi larinya wa gutida lerenu bungyo.
6: Kaa gufranda hamali wele sami na bungyo. Kaa gayara abu ilarufu tahalo bungyo.
0: Gama lumu wagia finye tinya, anihi ilisami na Kristu wada.
2: Primera Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa kesi eseri bidutinya lu Kristu. Ha ichugubanya lun harufu tahani linaru bungyo le meharamu da wabe hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti la digini buidu lun la rufudu ni luagu gadina lan lun lemenigidu li yubudi ni luagu. Ahen luweginye naubadina, mawailiti nebereserun luagu idalinya lan hadigini neseribidun lun bungyu. Ni huguya, ni furumi warigi le ubowaguna, ni awwa narigi, sinyati narinyagu ahen buidu lubai neseribidun lun, o ahen inihi lubai megiti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagu. Mama luigin lira lun madunu badina lan, ladiga bungi ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubaiti luagu burikata ilubara gieda, aguraba huma lagiribudun wagulema Jesu Kristu bowagu, lun lasagaru nikata ilia ramu da guabai, lidun larugonga. Lasubudira gudubai wabuleme taritagu kada anigi, aba meti lichuguni bungi uweiriguni le ladina maikada aba lun. Nibirigu, nadimune habai hun luagu burikata ile, lun meme buiti hun. Ani rugwa tinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunye lun hafurenderu wa weiginye. Lun midi huma jagiru meme luele buriwa nyubai. Lun ginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu fulese habula aba ani liyere gudame le aba lun. Kagi ya digu balibu buidu hawaiha hibiri. Kakate bumu bai le mama bai lichu gumbungi bumu. A inti bungi lube ichu gubalin sun kata ibun, kati wagu banagu abungwa kamaha muga mama resibiri gubmuti, haganao kamaha muga risi hadun, ibiga humali sun le gayara behabusa iruni. Sandigwa tuhungwa kamaha muga urua iguhuguya, hame mege iruntia ni kata wamagi. Urua igudugu hamuga huguya, lugafana wama lida haruweha, lagana unu lwago igira laadi wala bungi wagi apostolu gulida lagumuhun ubaru. Kaisi grigia ha siadi wanya banya lung oweni. Nyumbi hadiwa lung abababadiwa la aria wasei hon sun lila na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa kaisi bidia gotao luege weseri bidun lo Kristu. Sun harita gonyo huma huogua lwago chun la hau lida kate lwago ti Kristu wagia debilitiwa. Huguya heretun. Baruha mutiwa grigia kei nikata. Ani huguya inebetun hon. Chililumo weyule afagadiwa ilamo magrabu luma madaira guni. Uribati houseruni wa grigi mabatiwa. Weriti wa wadigi marilao wahabu darilu labuchadu wa wagu. Danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya. Danle weibahon aba wawanduni. Danle hadimuri ha uriba wa wagu. Ruti wa dimure buiti hon laugurasu. Chililumo weyule ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Kei kate le mabusa iru hamali grigia. Mama na buruhanye le hun lung hanegu pusiganu. Na buruhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahe la disi milu maisuru warufudaha tinya hun lwago Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu balin uganu hun lwago wasalbara gile luka yaramba ila hafinye ru lwago. Amuri hatina lubaiti kuma lung haje hanina. Lige nona habalin Timoteo lun lidera gunu, nireu hinsinye tinu, legun fliwa iluma bungiu. Larita guwa gudu badun luago ligaburi nabagali dun keisi afinye tu luago Kristu, lun haje ikani, le meme luhujeri igaburi le narufu da habai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hida age, apanta hatinya, halita guwa tinya luago midi badin la bisidun le nanufude. Gama lumu nidi barihon madise, ahin buse wabuleme. Aba meti narihini kala hayara abai barugu watungu hagia adiga. Mama rigile kayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru, odi lu nidi arihon lau insiani, luma lau sifir lanna nyuruguo.
2: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambua li luago inihin la aba hidangien, La gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu iviye lira. Le maha wabai lun ni hada ha mafinye banya lwago Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun. Grigia le digba lin lanari me iviye le, lunti labugun hagana guaginye. Lausun uwa na huma le ni hubai, anahin huma lida sifiri. Ani agusera gdana li le digba lin figo le, kama hamuga nyenya dina huma. Gweto, le lumbi hadigni, lung hondaragun lida lidi wabuleme Jesu Kristu, nyeimba dina huma lida sifiri, nyeimba iginye lubafu wabuleme Jesusu huma. Derege humai wugiri ligia lumafia, lao hasagaru ni lida nge hidamuri. Lung lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabuleme Jesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lwagu le hadigubai. Ibide sahun resi gdalanu murusun levi ni sunfuluwar to idambon lichuguwa, Gidahume lubaiti binadi lebini hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara keihubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumbe ilani na wesefuru dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti lunti wefeduha ni luweyuri esefuru ni lau uwara ni luma inaru ni le itara bai keifein magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni lau uribani luma salufuri. Leitara bei keifeng gagana tu binadu lebin. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada, lwagu mon la lung hondaragun hama ha ahoru habany. Mama meha nariyagu nya hun lung hadise dun sun suina gubay hawai sun liranhu nyubo le. Ha ahoru habanya, o hala igadu habanya, o hiveru tinya, o ahuduragu tinya hon sandu, lugundu lung hamuga itara la gasu hamuga hafridun ubo wagu ginya. Lena busa irube inariye guhun, Lumondra go huma luma ni aba le ania go tulagu duka ila luegi Jesu Kristu ani gamari ti mamari iduga. O iga aduati, o uduguati honguariua, o marasu luguti, pacharuati o hiberuti, mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduka ile itarati. Kaba geiwagu nagusera gedanya ha bogu di banya, lue Kristu, mafunagi agusera gida humutinya ha muna da banya, Bungi uba agusera gedanya ha bogu di banya. Bugahume ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
2: 1 Corintios capítulo 6
0: Dan leanihin la kate ilunti larinha aba hidange liri amul luago. Kage wagu hidin hamu agusera gedutinya ha ibidia bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya. Odibidia tihun luago hagusera gedubay la lani gubungi ubo, ainti hagusera gudubanya lubai lani gubo, sinyahu mutisa kate nyumbriti le aransera, ibide sa hon luago wagusera gudubanya la ginye angeligu, gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lani naibagari le, ahin inihen lubai uribu hagana go lagu burikate le lani naibagari le, kamegi haluaha agusera gudutinya ha mamatila na ligilisi, nania gunya le lung hanegu busigan, Uwa tifunage ibini aba chu tau hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lun tifunage lidi aba iduhe arinya haliri liduhe hunga gusera gudutinya haa mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hauribu haa hamagwa aba halimabuidu ni legu muti lira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigil lau hagendagu luegi. Buiti mati lun higiru lun liberu hon huay. Ain huguya lubaragin lira adigatun maricho iberu huguya ibini hawai hibiri guguanaregi. Ibide sa hun luago mafana banyala ha maricha banyan lida larui ha bungyu. Meye da guagda huma hungua. Niha agamari dubanya mamari itunga. Niha ahudura gubanya honguariwa. Niha agabara hatinya hamarigu. Ni magusi. Niha agamari dutinya wuginya haledigu. Ni hiberu tinya. Ni iga aduatinya, ni bacharu watinya, ni haanigba lihala guamu lao ibibuni, sunha adagu banya libe buri uriba nile, sinyaba ihebeluru lidon larue habungu sielu, anyahin hidange itarahinya meha, ahin gueto, chibaba lihifigo, haruma gudawa adun, richagu adun, ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huagu, luma sun le ladigbe ilani bungyu sifi. Aniewa guwati, gayara tinadigu nile nabusa erun, inaru nilira, Gamalumu mamasun kate lubuidu la lanegu. Gayarati nadigu ni le nabusa erun. Gamalumu mon lumuti nigira wagudu nungua lun lamudira gunina nikata. Lun gien egi ni uragerugu. Gamalumu lagumu cha wagudu bai bungi ubiangu bai kate le. Ainti wagubu madigu ti lun ahoruhani. Ladigu wagubu lun wabureme. Wabureme lun wagubu. Itarakei lasara guduni bungi u Kristu lidage oweni. Lasara gudu badiwa ginye lau lubafu. Ibide di san hon luago libiri la lugubu Kristu huguya. Nanega imeti libiri lugubu Kristu luna digani libiri metugu waba horu ma digani nubai. Odi ibide ya tihun luago dan la londarun aba wuguri tumu aba horu biangu bai hagia nyumbi tinya lu itara haba la kei aba meme ugubu tarinhara lerenu bongia.
6: Ayabu iba biangu bai lu itara hama kei aba lugugrigi.
0: Gama lumon le ondaruti lumon Kristu aba meme la sifiri luma. Anura huma lubaiti lue ya horuhani, furume gwari gamu figo le hadiga grigia bogudi lue hagubu ladiga damichi. Anganya ha ederege raguti nya hongwa lunga horuhani, hadiga nya figo luagu hagubu guanaragu. Ibidi ya tifunage hun luagu luba la sifiri sandu wagubu, le lichugubu ibungi won lun lagano wada, mama wagia laburia me wagubu. Bungyu labure mebai. Aganyi halumuti wa bungyu sero lun lani guwama. Ligia lunti lubai wichugun uairigu ni lu bungyu lao wagubu.
2: 1 Corintios capítulo 7
0: Weto nona bali leburi uagubai haligdana tida higarada to haburi habunnu. Inanu ni lagu buiti ya muga la lun wugiri lun magamari dun la. Gamalumu ke inihin lubai saragu ahoruhani. Buiti mati lun wugiri lun lagamari dun, lun ginye tagamari dun wuri, sun wada lau amari idu ni. Lunti lagunfli rubugiri tuma lumari keisi umari. Lunti gie tagunfli rubugiri luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu. Tumari labure mebai. Mama gine wugiri labure mebai lugubu guanarigu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa. Ahon gubairigu adiga daradu lung. Mayusuragun huma hungua lagu atiri dan lung. Hijagun hungua lundugu hafuri idun. Larigia lira lunti hayusuragun.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Dagunhungua,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Migiru tani uri tumari, gumadi le, lidan lubudubu, mama nugumadi, lugumadi wabureme. Lausun lira, ahintigira uri tumari, lunti terederu mamariga, otarandaru la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nuvuguri lumari. Hon hibiri, ania gatina, kaisi dimure le, nani, mamalani wabureme. Luagu ahin la mafinya tubai lumari aba lea finya tulau Kristu, anigunda atulu tasigiru agana wa luma. Mon lumuti ligirunu, ahengine mafinya luba itumari aba wuri, toa finya tu lagu Kristu, anigunda atilun la siginu agana watuma, mon lumuti tigiruni. Ugirile mafinya bay, baruwa tikei sandu luegine taubadna, lumari to afinya bo lagu Kristu. Wuri ti to mafinya tu, baruwa tukei sandu luegine laubadna tumari le afinya bo lagu Kristu. Luhamuga mama linya la, maruma ti hamuga harahunya, ahinti gueto, sandu hanya lumbungyo. Ain busai lubai umari le mafinya bai lagu Kristu lun ligiru nu lumari oburi to mafinya bo lutigiru ni tumari igira guahama lida obo lira mon lumuti hafosu runinya ha afinya bai ha mafinya banya lun herederu hama lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo abagine kate kage babusai rubai bugu ya wuri ain du gayara lubai basal baruni bumari o kage babusai rubai bugu ya wuguri Ainde gayara lubai basal baruno bumani, lausun lubujeri, lunti labagari durkada aba kei lichuguni wabure melun. Ani kei lubai meha ginye, danle lagua rubai bungi lun, lun lani gulan. Itara linya nariya guni, tida sun ligilisi. Ainya guwara bungi lun aba grigia le resibilal bai saini, tuagu loustanu, lunti le rederun itara. Ainyin aguwara lun aba le meresibinu lagle saini, tuagu loustanu, rede la ginye itara. Mebere se wati ahen resibi lubali nseini tuagu loustano lumo meresibi nulani. Lebusema bai lulagun fuliruni wa luguma di bungyu. Kada grigi ya lunti leredenu lida igabri le meha gama balini dale laguan rubai bungyu lun lani gulan. Ahen meha idamuni bubai dan le laguan rubai bungyu bun. Madihe riba lagu lira. Ahen rigi linyati gayara lubai bafridu lida ge idamuni ban adiga bai. Le meha idamuni bai lun labure meja ubowagu. Dan le laguan rubai lun la finya ru lagu Kristu, gidali luai lubafu figo lun le seribi dun lua bude me Jesu Kristu. Itera me meginye, le meha mao bai damuni lun aba grigia ubuwagu, dan le laguan rubai lun, li damu hali Kristu, ligia li labure me. Aganyi haladun bungyu luagu onwebu ebegi, migira huma lun hanegunu vugunye li damu me hagunda, li damu huma lugunda bungyu. Itera linya lubai te niduhanyu, Reide kuma ligibu gine bungyu lida meme igabri le meha gada balun dan le lagua rubai hun. Hawa ugrigi ha mama riginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma gineti wabureme. Nariya gali le naritagun. Au keisi aba le gadena tilun la finye runi wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusun lida ge lichu lao nu. Lida naritagun lunti le reden ugrigi ya kei lubai. La diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahin mamari bubai malu gaba bamariidu. Gamalumu ahabu amariida mama figo. Ahin ginye amariida aba nibunitu mama ginye figo. Lausun lira nyeinbe isaragu lere guga honha maria ibanya. Ani busenti na hamuga masusere dun la lira. Niduhenyu aniha le nabusa irube inariyagu. Murusun gali dan waba. Luma ge lubai tigueto, ha mari ibanya, lunti heseribidu lubungu tausun hanigi, kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya, kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya, kama hamuga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya, kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole, lunti habagaridu kama hamuga madan lumutinya. Ladiga ubole, le warihibai lagumu chaguba. Busentina lu madihe ila haritagun lagu nikata. Dan le mamari gili aba ugiri, laritagun lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, laritagun lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seribidunu luma ribuidu. Biangu anyenkata ilun le teniru lun. Amu tiginye tau serunguri, marietu toito mamari idumbo. To mamari idumbo,

0: e tarita kun luagu buricata ile luagu ti wabure me bungyo. Lundere wanyo ta tungu wa lo bungyo, dandu lau tugubu keisi tautanigi. Ahun ti to marie ibon, tarita kun luagu buri berese go lanina ibagari le. Luma lun teseribi dun buidu lun tumari. Nariye gunyen le hun luagu hufulese, mama nariye gunyen lun mamari idun huma. Nariye gunyen lun habagari dun lida aba igabri le buiti. E seri bideina lun wapureme. Dere e guanyu hungu wa lun, marita gu gasaragu lau kate lanna i bagari le. Agubrigu ha arita gu banya, lagu buiti mati la lun tamari idu harau, lugundu tawaya dunya la, aniniahen buiti mati lubai lira, lun ti hadigun ni le wagu bai harita gua, lagu buitu la. Gayara ti hichu gu lun tadari lun tamari idu luma, mama figo lira. Aniniahen lubai amu agubrigu, dere gu dagwatinya lida harita gu, Luago mon lumutila lu tamari du haru, gayarati hadigani le habusa irumbe. Buiti hadiga lu michugu hamano haru lu tamari du. Halubaiti ichugu tu haru lu tamari du buiti hadiga, ha michuguntu buiti mati hadiga. Guri to marietu, labuge nyon lereri hatumari, sunwima gilila, ahi owe tumari, gayarati tamari du luma le tabusa irum. Afine ti regali ligia luago Kristu. Lausun lira, buiti mabai hamuga lun mamari idun ya tan. Ligia narita gumbai, ani afinyet na luago inihin la lani bungyu sifiri nida.
1: 1 Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, nadimori ha luago igini le adagara wagduti hon guario. Inara ni luago inihin la subudi wada, gama lumon buingida lumutinya subudi grigia lao ananguni unguo, Ain insieni awanse gita lumutinya lida lubuidun igabri. Le arita guti luago inihin la subudirun, ibidinye gili regulinya lun keisi lubudu. Ain lehinsia bubay lubungyu, subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Luago ti lubayti legi egini le adagara wagduti hon guariwa, inaru ni luago ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyugu ladiga subudi wamuti luago abarginye la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahin la bungyugu hama abure megu sielu hama yebe o ubuogu yebe ke anyahin lubai sarago bungyugu hama sarago abure megu ahin won abargin bungyu le wagu chibai ligia digibali sunkate ani ligia le umbe weseri bida abargin ginye wabureme le Jesu Kristu leida giebe la digiwa sunkate ibini wagia guanarigu Gama lumo masutinya subudiruti inaruni. Anyahin ha meha hechu banya ahudura guwa hon guariwa. Hau hamagi leigini ligia keisi kate adagara wagduti hon guariwa. Keiti loguwa lubai hafinya lau gajara la haigini hafinya tinya egini ligia. Aba mabuidun la hasandira gu hongwa ligibuge bungyu. Inaruni leharinya guwa iluagu mama la kate lewegibe gajara agudubali leresi biruni wa bungyu. Mabuidun tima abadiwa ligibuge bungyu luegin weigin. Mariba dun tima wagiame luegin meigin wama. Gama lumu lunti riglinya gonigi huma luei hachugira guagudu ninya ha debili banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto, buguya le subudia bubai luagu gayara la baigi furumio garugu eigini, banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa, lariha buaba iduhe le debili te lafinye luagu burikate le, nyei. La nigu bagurasu buago lunginye leginye lidange egini le adagara wagduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, feridi gida bumuti biduhe le debili bai lida lafinye, leginye ueginye bai longwe Kristu. Dan lubeiti hafigon ha kontura hibiri itara, anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani, hafigon hanyaginye kontura Kristu. Ligia, ahen lubei nabere gida niduhe lidon figo la diga kate le negi bai, Buiti mati lu meigi digia na uvi lue na figu agudani.
1: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Ma funagi gayara tina digu nile na buseru? Maricha tina funagi keisi aba apostolo? Ma funagi erika nali wabureme Jesusu? Ani huguya guanari gulimbe inuadig marilida wabureme? Hafu ga manugu habad na hibidi keisi apostolo? Ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolo. Lugundu lau hafinye luagu Kristu, larufu duwa luagu aba na apostolo. Aniha nona magilewe ihonha achura gubalina. Marichati wafunagi lun weresi biruni sunle ichu gubai won lun weigi luma lun watu ni keisi wafairu waha luego va de marido, luego huflese. Marita te va a funagi el lungo a marido, tu maaba uri, tu afinia tu lago Cristo. Lunguin wa nugu no ama gua lago oye smoke, la digni feduru, hama hahibri apostolu, hama guinea ha la mulino wabuleme. O di harita guatun lago aure guinea la luma bernave, maricha lumbe recibirni lebu in awabaga di humagi. Kagi sudara fairu balin kate leburi la yusurubai. Kagi abunagubai baibai, lumaigi bain la tidangi. Kagi onigirubai mudun, lum, matu bai la lidangi miligi le, la miligi habai. Ani marita gua humatia, luago, nania guinea la le, keisi gubai harita gu grigia. Lugundu ariega lumuti guinea lurido. Laria haretida le liburuna lurido.
2: Mijika huma abusari logo li yuma pulu baga sotana le mwadu maridu ida lefere honu wa lila nadi.
0: Mama laria gunye bongi ulira hawaguri kubagasu. Laria gunye gunye keisi yaba hempulu won. Luago wafule sen laburi duwa lurudu le. Lugundu dandu le awoha balimua keisi le efere habali lila nadi. Lunti hadigini lau emenigini lau heresi birubai la hafana lidage alubahani. Keisi tibunago wa mali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe tifunagi larihin hun lun walubaha murusun kate humagi. Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragin lira. Afaga wa mali sun lewe megi lubai lwe leheren dun hun agambe wapulichi hani lerenu bongyo. Ibidi ya tisan hun lida gen la le tempulurugu bai hawinwa daha eseri bidubanya tempulurugu. Mafunagi lida gen le luagu bai lataru. Hawinwa daha eteni rubanya lun latar. Itara linya ginya la linya guni wabure me Jesusu. Lun hala apulichi abali uganu lan na salbaruni. Luginye lidangi la uganu ligia hawinwa da. Au, mayusu nugidna ni apa lidangi iricha le. Mama ginya na buruhanye le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nowe lubarege na digni. Mama kate lun tinapantaha lun napulichi ani uganu lagu tia salbaruni hun. Lugundu mosu na digni. Fugiabu au ahi mapulichi hana uganule. Ladiga ahi nadiga lau nugunda. Gafaye ruahatina hamuga. Gamalumu ahi nadiga lau sum magundani. Nagunflira rugunya lau wadagima nule lichigubai bongi yonu. Kati nafaye ruahabai. Lugayara la napulichi hana luagu wasalbara gule. Magubura hanga ni kata. Marigu dunga nei niricha keisi apulichi hati. Lau sum mama na lidamu ni aba ya ubowagu. Rugwa dna nungu wa hadamu mesungube, luna ganyi niru sarago grigi ya lung Kristu, dan lehagana gwa na huriyu, aba nadigin kama huriyu au, luna ganyi niru ninya lung Kristu, dan lehagana gwa nyadi na la ha, labu ginye banya li lurudu Moisesi, rugwa dna nungu wa labu ginye lurudu ligia, luna ganyi niru ninya, lausu mama nyadi na la labu ginye lurudu ligia, luna ganyi niru ninya ha, mama banya labu ginye li lurudu Moisesi, rugwa dna nungu wa kai hagia, Lausun, labu ganyadi na la lilurudun bungi, kei labu ganyadi na lubai lilurudun Kristu. Dan le hama na ha, logwa banyafinye, apa nadigin kei hagia, lugajara la naganyiru ninya. Rugwa dina nungwa keisi kada hawujeri, grigia lugajara la nesefurun fiu hadagi, laufurumi ye guwarigu igaburi. Ani nadigini sun le luagu linsinye ugano le lanina asalba uninu, lunga faramba dina la lida. Subudi humuti lao gibe hama ibagu tinya, lida aba ibagu ni. Ani aba arginye hadangi aganye ira. Ibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri, lun gayara baila haganye iru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lun hebeluru lidon huraru, hauchatinya lun madigu hama ni kata le gayara bai lasinyara gudini hahureru. Ani hadigu ni lun haganye iru aba ridi gagada irati. Ahinti wagia, wafagunya luwa bihi aba ridi sielu le magade irati. Au naibagunya lida ibagari le, brunyu na inarihi luagu ubuidu ni le lumbe ilichugu ni bungi yonu sielu. Mitara tina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu na ilun lagambu nina, luwe ilubaigie, neferi dirubala larigin buga apulichi haadina la hon amu.
1: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Ni duhanyo, mabusa iruti na lungu wabule iduni lagu aibuga hama waguchago, labu aba dueri, ani hinyugu wa hamani barana funati, ani badisa iwatinya ginye uwara luma Moisesi, lida dueri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia, lida agi aba mewe egini, lelichu gubay bungu yu hon siya lugi. Gurati nye ginya lidage apa meme duna, ladiga lidage apa meme dubu hata. Le uwa reinabay hama lida hawayesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungu. Aba lamago danru bungu yu hama, ligia ti howe gubay lida fulaso mageida wati. Sun le sere dubay hon, aba hempulu won, luma yuma hawa ma burikate uribati kei mea hadigini. Ligia mahudira gwa huma lubai hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadage kei sitania goni lerenu bungyu.
2: Aba hanyun ligirige higa luma ata, lari die aba hagume seru adaha gwa marichara goni.
0: Mon lumuti wa horuha kei meha hadiga fiu hadage. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigubai lau lafara gwa wein urwa milu hadage lida aba wein. Mon lumuti ginye walua hani lebe lugura sungwa bureme, won lau luriba wagaburi, kai hadigini fiu hadagi, aba hawegun lau lagra gudini hon hewe. Magili liha huguya meginya luagu bungyu kai hadiga fiu hadagi, aba launa hani bungyu lani angeli lun lafara gunia hilagubai. Susere tesun lehon waguchagu, aba laburi gun tida lerenu bungyu kai siarufo dahani won, wagia lewima bai lida lagumuhon danle. Lelubai ti haritago bai luagu deregda gwala leibugun luma bungyu, Gouni gila, abiru hadigil nyen. Masufri rungi dun niaba ochaba guni le hasinyarun grigi ya wanda. Gunfuli ti bungyu, migiru bai luhi bihin ochaba guni le hasinyarun wanda. Lubara gien lira, dame liabi ochaba guni, larufu dubai gien bungyu hun ida luba la hafri du lidage, itara luba gayara la hawanduni. Ligia lubai ti, niduha yu hisi ya tinyanu, anura ahuma luwe lahudura guni wa hon gwariwa. Nadimure hanya hun, Kaisi hong grigi ya gun faranda tinya. Samina huma hungua ahin buidu lubai le nariangu bai hung lumo ma buidu la. Dan le watun lidage uninye le uagu bai wichiga etengiruni lubungi. Mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon. Mafunage wafani hanya lidage lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wa sungu bwe lidage aba meme fein.
3: Ariha huma hon Israeli na ha egi bwe lidage egi ni leburi adagara wa guduti lubungi logu lataru.
0: Mafunage hafani hanya lidage lataru? Mama narinye gunya luago winwa hama gwariwa, marinye gutina ginye luago weiri gutima la uwi le adagara wa gudu bwe hon sigu lau amu uwi. Le narinye gubwe luago dan la le adagara gudun hai bidia ubanya lubungi Hongwariwa, hong mafia nu hadagara guda, mama lubungyu. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidage likopu wabureme Jesu Kristu, uhame ata lidage hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin luagu lidabla wabureme Jesu Kristu, uhame eiga luagu hadabla mafia nu. Odibusentu hemeidi gudni wabureme, heretun funage luei. Inari nile arinyo wagubai, Gayara ti nadiga ni le nabusa erun, gama lumu mama sunkate lubuidu la lanagun. Gayara ti nadiga ni le nabusa erun, gama lumu mama sunkate lun lawanzira gudniwa lidakate lelan nasifi. Mon lumuti waloha ni le buidubi wongwa, lunti waloha ni le buidubi hon amu. Houhuma lidage sun uwi le alugura hoube magi durugu. Malagi dahanga huguya, nyei lamuga nyurugu tida hanigi, kei taniagu lereru bungyu.
2: Lugundo lani wabure memua lau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigia le mafinya ti lau Kristu lunhidin eiga luma, ani aba hudin. Houhume le ichuguti hun, malagi dahanga nikata lunye la nyurugu hida. Ahen aninye waguwa hun luagu dagagda wali la egini ligia hon gwariwa. Maiga humei, reha digi damichi lunle aninye gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba. Mama luagu baritagu. Gayara ati hamuga funa larinya go grigia.
2: Tasa wago lunti lugo ilafaru ni aba grigia laritagu amu. Ahen gayara lugo inichu yetei ni luni lugu ingi ulogo le neji kwenye. Kaba gie wago hatimu le hanuango loige neji ni le wago we nichi ka sereme.
0: Ahon lubai tiyeiga owata ohadigu mfurume gwaru ikatei. Adiga huma isungu bai luhichu gu uwerigu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa dune luni aba ni honkuriyu. Ni hon ha mama bai huriyu, ni hon ha lani gu bungyu. Au, hocha tina lun, nagunda raguagudu ninya sungubay lida sungkatay. Mamar ginye nuogwa naritagwa, haritagwa tina ginye hawago hibiri lung gayara bayla hayabi lung hafinye ruluago Jesu Kristo lung hasalbaru.
1: 1 Corintios capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda tina hao luago sunwa dan la haritago nuago, luma luago falahumani arufu dani le nichugubay hun. Gweto, ani amu arufu dani le nabusa irubay lungun faranda humani. Luago Kristo la lichigudina bayi kada wuguri, wuguri tichigudina lumari, itara kai bungyu la lichigudina bayi Kristo. Nibusi garidna tilun la douragun aba wuguri lau lichigu dan le lafuri idun, o dan la le la dimure ha bungyu liumru guginye wuguri legie. La diga lau lira, lichugunya minebesei lun le wairigu bayi hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun madouragu tan wuri lau tichigu dan le tafuri idun. E tengirei bungyu lida hadamuri afinyatinya. O dan la le ladimuri ha bungyu tiumlu uginye, ladiga lau lira, kei sigu bairiga hamuga, la sarun tidiburi kei wugiri. Ahon madoura gun aba wuri lau tichugu, buiti maati lun tasaruni sun tidiburi. Aniahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi, darugwa ta lau tichugu. Mon lumuti ladoura gun wugiri lau lichugu lida hadamuri afinyatinya, lugundu liyawa bungyu ligia. Anarifu da lumuti luweiri gun bongyu. Ahun ti wuri, arufu da tumuti luweiri gun wuguri. Lugundu dan le ladigun bali bongyu wuguri, mama tidange wuri ladigay. Wuri ladigu bo lidange wuguri. Adiga lumutu bongyu wuri lun wuguri, mama wuguri tun wuri. Luagu luweiti kata ile, luma hawagu angeligu, lun titadora gun wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinyatnya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lausun lira, lida wabagari keisi afinyatinya, mege lumutu wuguri, wuri, mege tumuti ginye wuri, wuguri. Keisi narini la luago lida gela wuguri, tadigua wuri, itara linya ginye inarini la luago wuri la, ichugubalini wuguri ubo wagu, anisun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungwa ahin buidu lubai, lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamurini madoura gunga lautichugu. Ibini Gabri le aube ladiga i bungyu sunkate, arufu da hati won luago ni busi garidna la lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri, aban uende ni tun lun migina gula tidiburi. Ligia lichugumbe idiburi migina guti tun lun tadoura gun lao tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luago kate ile, lun tila subdi uni luago ni la wagia, ni ha hibiri tilana liliglisi i bungyu, ma subdi runti wa amu i Gabri luai lira. Na burga ya hun gweto luago abakate le sinyabe inariyangu luago buidu la hadigini. Lugundu genege lumuti luago adiga la buri hondaragun uribati hun lubaragi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniewa guwati nun luago dan la le hondaragun anihin la faringu hida. Ani afinyati na luago anihin la inarini lidan le aniewa gubay. Hafuga, lun tinye la faringu hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Lauburi faringu le, dan le hondaragun lu heigin luago lidabla wabudeme Jesu Kristo, sinyati heigi lau aba i Gabri le ichugubay inebesei lun. Lugundu dan le lachildirun oura lun heigin, maigin tunnege lida aba, lubaragin lira, kada aba lofu dahan egi egini le lanigubay. Hasinyabay hanigun gibeti, aba heredenun lau halama. Anyahin hidange, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin lu heigin luma lun hatun nyei. Lau igabri le, baruka mutinya tila na liliglisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uobay nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lun tisa nagundarun hau, uwa sinyati. Luma ge guana rigu wabudame Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bay hun. Luago le la aribu le la lugurumbay wabudeme, aba la nugunu fain, luka burugu, lasurun lichugun etengiru ni lubungyu tuagu, aba la gubachagu nu lun la fani iragu nu hadan lanigu, aba larinyagu.
4: Oho, nugubu le, lene terenge rukui luago kufule se, adika memi humai kati le, arita guagu lene nuagu.
0: Itara ginye, larigin heiginu fain, aba la nugunu kopu, tau divein luka burugu, aba larinyagu.
4: copule tau di vito li segni i seri li dara di bungi humo le solo ruo per la unita sa come fatto di ade come lo marito con nuova
0: itera linea lubaiti dari me le la giri budun wa bule me ubo wagun sa come hegin fain gura hugu ye me diven to harita guagle luagun jesusu harufu dinye luagu ti longwe jesusu wa wagu dari me liabi Furumi ogarugle egi tu fain tu guya Guralo divain tolani wabude me Jesu Kristu Madina mouga La dugunya figou lao lichugu minebe sein lun Lugubu luma lita wabude me Itara linya lubaiti Kada aba lunti la subudiragun lungu Wa lubarage leigu nu fain Luma latinu divain Lugundu le egi ti Ani gurali gia marita gunga luagu La nichigu lugubu wabude me Houlumuti ani guralumuti La siye diruni wa guanarigu Ligia nyahi lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudiragwa wongu wa buidu lubaragin waigin luma wabureme, mabaychun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini danle la baychuni wa wabureme, ladugnye lira lun, wafurende irun, luwai meme waferi dirun, uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubai tini duhanyu, danle hondaragun lu haigin, agurabagwa huma hungwa. Halamatinya, hoha mahabinye, mabai chulamu ganye bungi ulagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
1: 1 Corintios, capítulo 12
0: Niduhenyo, buseti na luha subudirun libugiru buri ubafu le licho gubai sifiri sandu. Subudi humuti buidu ulagu dan la meha le mama gidun lanigu Kristu, Ada hoa tu meha lun haibugun harige guariugu ha mania gadibanya. Lige nabusa iruba ilun hasubudiruni gueto luago uwa la gayara ti lariagu.
5: Inyara waguwa Jesus.
0: Ani lumage lubai sifiri sandu ladimureha ani uwa tiginye lun ti lariagu.
5: Jesus wabure mebai.
0: Ai mama lubai lao lubafu sifiri sandu layanho. Gibe ti luwujerigu ubafu gama lumu aba meme sifiri. Anihin saragu luwujeri li gabri eseri biduni gama lumu aba meme abureme. Lidagin saragu luwujeri wa yusurei ubafu birile rua libai won. Gama lumu aba meme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu le lichugubai won. Lugayara la widera guninya sungubai. Anyahin hibiri ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahe unti ya lichiga ubafu lunhadimuri halau liluli nsubudi. Hibiri resibiti ya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligi. Hibiri resibiti ya ubafu lunharida guagadu sanditi ya. Anyahe resibiti ya ubafu lunhadigu milagru. Hibiri lunladimuri habungu yu hayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lunhasubudiruni ahen lumaginye lubai sifiri sandu o lumaginye la amu sifiri ladimuri ha aba grigi. Hibiri ibihati ya ubafu lun Hadimure hadimure buri terencha. Anyahe ibihati ya ubafu lumage sifiri sandu lun. Hafuna guagadni le aninye wagube lida buri dimure terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le. Aba meme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia. Lun kala grigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu. Gamalu monsum umege guni ligia. Aba ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbei waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni. Sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama ligini aba umegegu luagu wagubu. Gibeti umegegu ni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
5: Mama au libiri ugubu. Lugundu mama na uhabu.
0: Mama luegia lira lun mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga aringa arigei.
5: Mama au libiri ugubu, lugundu mama na agu.
0: Mama luegien lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lun hamuga arige irugu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichun. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga aba arginye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. Lausun gibe la lumege gun ugubu abarigini ugubu. Sinyati larinyagu agu lun uhabu.
5: Memege irun numutibu.
0: Sinyati ginyan larinyagu ichigu lun ugudi.
5: Memege irun numutibu.
0: lubarege lida leburi lumegegun ugubu le arihubai kama debiliti ligieti maburi megewobai. Leburi lumegegun ugubu le wanugubai keimi kata ligieti ma wadoira guagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumegegun wagubu le maria wasebei ligieti ma wadoira gubai lau duari. Ain buriti libiri lumegegu wagubu le garia wasebei memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseru ni bungi ugubu lun le laburi libiri umegeguni le anagubai keini kata ligieti ma la wairigu. Luanihi la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegeguni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ainga sufurira aba lidangi lumegegun ugubu sufuri tiginye buri le libiri. Ain ginye auseruwa aba lidange buidu aba lagundarun leburi libiri lumu. Itara meme linye ginye lugubu kristu huguya anikala aba hidange lumegegun ugubu ligie. Ruka libungyu nadagi mentinya tida liliglisi furumye tinya apostolgu habia ma profetagu horuwa arufu daha tinya lagu kate lagu tibungyu larigi haa dagubanya milagru larigi haa reida guagudubanya sandi tinya haa ide habanya ha dunde habanya hama ha ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi le terencha. Apostol gufunagi sungubai, profeta gufunagi sungubai, arufu da hatinya sungubai, odi sunhagia adagwa tia milagru, gabafu tinya funagi sungubai lun harida guagu de sanditinya, adimure hatinya sungubai dimure iburi terencha, gayara hamuti funagi sungubai lila buri dimure ligia arinyaga, ua, afa agua humalubai ti lun ibihini lubuidu agai buri ubafu. Gwetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
1: Primera Corintios, capítulo 14.
0: Afa agua humalubaiti luhisi habu huma. Hocha huma ginye lun lichugun bungyu ubafu lidange sifir sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungyu hayumlu uginye grigi. Le adimure ha tidimure buri terencha lu bungyu ladimure ha mamahon grigi. Lugundu uwati gun farandati lila dimure le ladimure habai. Le larinyagu bai, lidage sifiri larinyage. Ainti lanichigu aramu daguati loi hasubu den girigi. Ainti le iyumlu uginye bai ladimure habungi. Adimure hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawansera gudaninya lidakate lanina bungi. Lun lichigun dugudago hon luma gurasu. Le adimure hati dimure terencha lungu ariguinye le seribida. Ainti le iyumlu guginye be ladimure habungi awanse gida lumutu ligilis. Busentina hamuga lu gabafu huma sunhuguya lu hadimure hadimure terencha. Gama lumo busentimati na hamuga lu gayara la ladimure habungi iyumlu guginye. Lugundu buitimati lira sigur lau ladimure hon dimure terencha. Ahin gubairi garinya wagua kala lila bay dimure ligia lu gayara la hawanserun tila na ligilis. Ligelu buitini duhanyu. Ahana nyandu bisidon, na dimure ha me hun lau dimure terencha, meseri bimbe lira hun lu nikata. Ahana gubairigu ichiga somu arufudu ni hun, subudi nyonsu luma ginyati bongyu, o arufuda hanila. Ruwa me halagu afaru tinyakei aba hempul. Ain hamuga mamati amu ya gweina tamuri buri ilagu to lani na afaru ni kei buri fidu, arupa. Ida luba yebegie wasubudiruni kala hafurube. Ahen mivirun fidu aba imiruni furanguti uriburugu uabai miaba aranseruti lun lidi agendagua. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amaniagu dimure le gayarati gun faranda wala. Ida lubagie la subudirunu kala wariagubai wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujeri inyenye ubowagu. Anisun inyenye ligia richati honha gunfaranda balin. Ain uwa lubai gunfaranda nani inyenye le aube ladimure hoa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habai nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia, ke weiri lubai habuse irun lun hibihin lidage ubafu le lichu bai sifiri san hon afinya tinya. Afa agwa huma hibihin ubafu le gayara habai lawansera gudininya tila na ligilis. Grigia lubaiti lea dimuri hati dimuri terencha, lun tilamuri ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gube lida dimuri ligia. Aha na furia ida lida dimuri terencha, inarni luagu na furia idunya la lida nani sifili, gama lumon ibidi eti lila le narinya gube inu. Kata iti lumbai wadigani, lida adamuri ni gayarati wafuri idun lida dimuri terencha gama lumon lunti ginye wafuri idun lida dimuri le gunfura andawati gayarati veremuka lida dimuri terencha gama lumon lunti ginye veremuka lida dimuri gunfara andawati ahen ba dimuri hanya lubai lida dimuri terencha lubungio luago luwe irigun grigi unna bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma lugundu uwati gunfara anda hamani le barinya gubai Gayara tiaba la etengi runi buiti la bichu guay lubungio li da dimure iterencha. Gama lumo midera gun lumutinya hibiri grigia lau lira. Tenki numuti bungio lau gayara la na dimure ha dimure iterencha sigu hau sun huguya. Gama lumo kimei numuti narinya gu sengu dimure le gun faranda wati li da hondera gun tila na ligilit. Lu gayara la hafurende irun numagi. Lubarege narinya gu disi milu dimure iterencha le uwati gun faranda lani ni aba. Niduhanyu, masami nera huma kei irahanyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahanyu lun burikate ile vuribati, itara huwia mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasami neru. Lariya hane tida liliburu lurudu.
2: Nadimure wa haun lila na fulasule lida amu luwia dimure, numa hayumu nigugi ya terenya, ani ni itara nebele sebanya nao, linya lariya gu apure miligungi.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa aumia gwena rigu dimure, saini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti la dimure ha bungyu hayumru ginye grigye, seribiti saini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le, ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ahin ha dimure hanya lubai sun huguya dimure terencha, aba hebeluru mafinya tinya hawon, O grigia la ha ibidi nye gili bai luagu ti ubafu le hon. Maharinya guba luagu lulu hali la hau. Gama lumo, ahen la dimuri hanya lubai bungi huyumu lugu ginye. Aba le beluru aba le mafinya ti. La darira guba lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba la fura angudun kate aramu daguati le tida bai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai nebesa ilu bungi. Aniye galegiye me lago inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubaiti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun haku dragun lu bungiyo, nyembanya hidange la uremu o arufu dahani o kate le lasubu diragudun bungiyo hum o adimuri hani lida adimuri terencha o lafuna guaguduni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humai lumeme hawanse rutila na ligilisi lida kate le luago tibungi. Dan le la dimuri hon lida dimuri terencha, bian rigu hama grigia adimuriha, o urua, ani aban aban la ginye adimuriha, lun tigine anihin la aban lun la funa guagudini le harinya gubai. Ain uwa lubai niyaba le gayara lumuti afuna guaguda, guiti mati lun ma dimuri hon la lida dimuri terencha, lida adamurini. La dimuriha kada aban lumagua luma lumbungi. Ahen ginye luagu ti lubai la dimure ha bungu yu hayomlugu ginye grigia. Biyanrigu o uruwa hama grigia ha dimure ha. Ha hibiri lun harihin ahen luma ginye ti lubai bungu yu le aninye wa gubai lumu mama la luma ginye ti. Ahen asubudira guda bungu yu abakate lun amu grigia le nyun umuti lun lichugu ni lun gririgo. Lun ti lama ni chun le ha dimure ha bai lun lichugu dan lun la dimure ha. Itara sun huguya le iyumlu ginya bai ladimuri ha bungiyo, gayara bai hadimuri ha aba, lun hafurende iru sungu bai, dragu huguya megurasu. Ha iyumlu ginya banya ladimuri ha bungiyo, lun tihagda agun hungu, lugundu bungiyo aba bungiyo lanna darangilo, mama lanna chagaguo. Keisi hagabri hibiri waduhanyu, lida wafinya dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri ha urinya, lida hadamuri hafinya tina lugundu, Maha wati lun kata ile. Lun tiga gamba di hama keisi larinya guni lilur dun bungyu. Ayin buseha bai hasubu dirun aba kate. Aligda hamei hamari habinya. Lugundu mabuidu ti laria hon luta dimure ha aba wuri lida hadamuri afinya tinya. Lun ti hasubu diruni lagu mama la huma lagume sera lererun bungyu. Ani mama igu gidun ginye huguya eresi bire. Le harito go bai lagu gabafu la lun la dimure ha bungyu liyumulu kuginye. O harito galan luago ru la sifiri sandu amu ubafu lun. Lun ti la subudiru ni luago aban la luguma di wabure me Jesu Kristu kate le naburi habai hun. Ahe manegu la itara, rede la lida libidio niga lahu. Itara linya lubaiti ni duhanyu. Afa gwa huma luga yara la ladimure ha bungiyu ki yumu lugu ginyu. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha. Adigari gu humai sunkate lida lubudubu.
1: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duhanyu. Busentina lu harita gun luago ganu lemeha apurici anali behun, luago Jesucristo lewa salvara gule. Leginye idabe ledera guagda hafinye. Leginye uganu le ida ginyebe ha salvara. Ain hafallara le uago ben apurici ahun. Ain ginye lau lubei hinari hafinyela. Ain mitara lubei luago ni kata hafinyela. Furumie tikatei. Arufu da hanali le frende inali bei luago wa salvara gule hun. Luago hilala Cristo luago wa figon. Que esta niña con el reino bungio, luego lunti la la sucedió. Largue meja longue, aba labunu, aba lázaro lidage oveni, luego luru aveyu que esta niña con el reino bungio, luego le lumbe la sucedió. Ligia la rufo da gun lungua, lucefasi, largue, hon hibri apostologu. Aba guin la rufo da gun lungua hon, segu hao seng sang afinetinha, ha ondera gunubanya, lida aba. Ani anyahengua sarago hadange, Viva ginya chilulumo dan le, ha hibiri hilagua. Larigin aba larufu dagun lungua lun Santiago, luma honsun apostologu. Larigin aba ginya larufu dagun lungua nun, lausun itara niña la kei aba le, agura houti, mama lida lidan. Lugundu au la ni katatimawe hada apostologu. Madunatina ni lun na negun keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungiu. Gama lumo itara nubai gueto, lugundu areida ti bungio numa. Ani mereda ti arei ni ligia, masagarunga ni kata buiti ni tage. Lubaragin lira, nadagime haadi na segu hao hibiri apostologu, lausun mama na au nadagime bei. Bungio le numa bei lau lareini. Ligia nadagime bei ni tage. Mebene setina ka lantima, nadagime haanya banya, hagia la o au la. Aniha ugano le wapulichi habai luagu Lazaro Cristo lidage oveni, ananiha ginya le uagu bai hafinyela. Keisi wapulichi ha luagu sarala Jesu Cristo lidage oveni, idali nyati anyahan lubai hitagien aninya gatinya luagu Masaru hama hibiri hilanya. Ahi Masaru habai hilanya, Masaru ti lubai ginya Cristo lidage oveni, ani ahin ti Masaru lubai Cristo lidage oveni, malati ugano le wapulichi habai luagu asalbaru ni. Malatigin afinya ni le huagube. Lung hamuga itara linya la, gefenti ni hamuga jetinya wagia. Lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani bungiu Kristu lidage oveni. Ani iyeni hamuga? Ahi Masaru habai hilanya lidage oveni. Lugundu ahi Masaru habai hilanya ni Kristu Masaru tiginye lidage oveni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinya lung nikata. Lida gidin hifigon. Ani ahin itara linya lubai, feridin yuhanya ginye ha owe gubanya lau hafinya lagu Kristu. Ahin luntine gulubai ibagari le wemenigin lagu Kristu, fugiabu wagi hadage sungubai. Gamalumo le inaro nitibai, sarati Kristu lidage oweni, ligia furumia tibai asaruti lidage oweni. Itara ke lidagin la aba wugiri liabi oweni ubo wagun, itara ginye, Lidagen la aba wogiri liabi hasaron hilani. Itara kei howe gusungubai ladiga lidagen la adan hayabi. Itara lubaginye gabagaria hama sungubai larigeme oweni ladiga lanigu hama Kristu. Lunti lasaron kala aba lida lidani. Furumie timeha asaruti Kristu. Larigenye damele lagiribudun Kristu bowagu ligeme hasaron lanigu lidage oweni. Ligie bati liabi lagumu chagle sun kate. Aba me lagani chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwei hani. Ubafu luma ere le ubo wagubai. Aba me lederegeru ni aruwei hani lubungi uguchile. Ladega laruwe haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugudi. Oweni ligia ba lagumu hon agani agani chawaguti. Rula libungi sun kate labu gion lubafu Kristu. Dan letariengo lere lubungi luagu rua la sun kate labu gion lubafu. Subudi wati luagu uwa la bungi. Labu gen lubafu. Lugundu bungiu, ichugubali sun kate labun lubafu Kristu. Dame ti le, reide hali sun kate labu gen lubafu Kristu. Aba me leredenu Kristu, le liro bungiu, labu gen lubafu bungiu. Le ichugubali sun kate ilun Kristu. lubungi ruguba la sun kate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha abadi se irubanya hawago hilanya. Ain magu yugu habai hilanya, kagi wagu habadi se ira hawago, kagi wagu waiba hawa sunada, sagwe yerafa wa malung wome, inare niti lira niduhini. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina luagu wa gure mhesu kristu. Agenda guatinya ugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanani metinya ya efesu numa. Ladega misi ya la kate le napuriche ya waihon. Kagi ya naganya rubai lau lira. Ai hamuga inare ni rubai luagu uo bai la ibagari larigia oweni. Richatinya hamuga ha arinya kubanya.
2: Auwa ma, gulawa ma, lugundu haruga uwe.
0: Meyeda go huma anie waguati.
2: Feri dikita hamuti agubui humada go lukuitu mdabu.
0: Inaru ni lira. Darigo huma hungua, giribu huma lung aba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma. Anyahen hidage ibidinya tibungi hong, nania gunyele lung hanago busigano. Hafu ganyembe arinya guti.
5: Ite lubasa ligabri hasa aruhilanya. Kabasa luwe ugubu hawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira dan le labu nu aba ilu gasu lanyala du labu gya mua furumia lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nube, ilu abu nube, furumia gwarugu luuyeribe. Lari gine labu nuniwa hilali gia aba lichuguni bungi ugubu le labu senrumbe luago ilu ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbe kada ilu. Mama aba labu sun ugubu. Amu luhuyeri hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Ani enginye bulikate isieluna keisi weju, hati, waruguma, keisi gubairigu inihe ila ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna, amu luende ubowaguna. Amu laruni weju, lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma. Amu ya goinarigu haruni hawari waguwa. Itara luba ginya lida hasa aron hilanya. Amu boi hagubu, labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai, lasarame le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dungwati, lasarame aba le wairiguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idabai wabagalida ya ubowagu, lasarame aba ugubu le lumbe idamba la wabagari da jagta sielu. Ayin ibihi wabali wagubu lani na ubo, ibihi beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gulere nubungi.
2: Adhan lefrile tibuduri, aba meha buduri ibima.
0: Ayin ti Kristu le ginye giribai lagumu adhan, aba sifiri ligia le ichugubai ibagari. Furumye ibihi wamuti ibagari le ubo waguna, lari ginye, aba mebibihi ni ibagari le lani na sielu. Le meha furumia tibugiri le adigubai lau muha. Ubo waguna meha. Libiema wugiri le wabune mehesu kristu sieluna. Sungrigia ubo wagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigubai lau muha. Sun lanigu kristu habihu bahagubu kei lugubu kristu le sieluna bai. Wagubu gweto libe lugubu adhan le lani na ubo. Gama lumu la chilirba weyu. Lumbibihi amu luwuyeri ugubu libe lugubu kristu le lanina sielu. Le naninya gubai niduhenyo, lagu sinya la hebelu no grigia, lau hagubu le ubuogu na lidon laruweha bungyu sielu. Lugundu kate le gowe da dibai sinyati gabara la lidan flasu lenye lubai uwa la oweni. Busenti na luha subudiruni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu kristu lun howe gubala, hasan sira waguba sungube. Lida muruzu oura, lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni wa tumala lifidu, timviruba fidu, aba mehasa run lanigu kristu ha hilanya banyalun mowe digiya anyala. Aba mehasansira wagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie. Wagubu le wawagubu ile gayarabe ilanyaladu, lasansira guba lidun aba luguye li lesinyabe ilanyaladu. Wagubu le gonwe dadibai, la sansi raguba lidon le mowe dadibai. Dame le sansi guali wagubu le gowe dadibai lidon le mowe dadibai. Aba meti lagunfleirun le buruwa nyubetida lerenu bongiyo.
2: Ulu la aganye mihi lupan fowe. Oweni agegi bu ba fulu baganye agegi bidira gu
0: figo limira gule bay oweni ani lurudu lubafu bay figo thank you wanya lobungi luago la ganye ragduni walida sumburi kata ile la lubafu wa bodem Jesus Cristo lige lubay tini duhenyo hisnya tinya nu itara meme kuma dereg da gulida hafinye meredera gunga ligia huwadi gimari sunwa da gawon guwai na regulida luwadi gimari wabureme lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigai wadagi manule hadigi bai lida aba luma wabureme Jesus Cristo.
1: 1 Corintios capítulo 16
0: luagu londaru sensu hon waduhenyo luegi Jesus Cristo hagudeme panyajagata Jerusalem adiga humai kei narufu dhani tida sun ligilisi lobo wagu galasia. Sagdi masu, lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidagin le laganye rubai. Aba me lareidu ni lun dame la nachulirun, merede dume ondaragua sensu. Dame ti le nachulirun, nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondaragubai hon, wadukanyu ha nyeimbanya. Ahen ginye lunti lubai nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu, nasigiru ba lobo wa uginye Macedonia, lunerederu fiuwe yu nyei. Nachiliru ba lubaiti uburgu Korintu, laiginye. Hafuga nerederagun huma fiu da, o nasigiru ni la sun lidani huya nyei. Gayara baiti hideragunina lida nuwe yesu, leme nyihi lumuti nidi larigen nebeluha humo. Mabusa erunti na chiligu erigina ariha, busent na nerederagun fiu da huma, ahen buse wabureme. Nerederu baja uburugu Efesu dari lueyuri Pentecostes, lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesus Christu ja, lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha huma lugunda la haganagua, lugundu luadigi marinya luagu wabureme Jesus Christu keisi au, manega humai keini kata, dame le gumula li lidani huma, hidera guaime lugayara la lagiribudu numu lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyi ja Efesu hausun hibiri waduhanyu luegi Jesus Christu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura guadna yebe lun Apolosu lun lidi hama hibiri waduhanyu arihun mahati lidi ngueto kama lumu lidi badame le gayara la. Agaguduanyu meme huma deregu dagu lida hafinye agaburi da huma kei ugirinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai adiga humai lau insinye habuni. Niduhenyu, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba furuminye banya lobu wa guakaya igirutinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Luago ginye derege guanya la hongua lun heseri bidun hon waduhenyu lida afinyani. Busent na lubaiti luginye hicha agun hungwa hon, luma hon sunha ideha banya, nadagi minhagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahon. Ladiga ruha muti le mega hasinye lubai sun huguya ichiga nun, ruha nya gurasu nun. Ani afinye tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu hadimuriha hon nuagu. Lunti hetengi unibungi uhawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu wagubon Asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduka nyuha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma niletina. Le misi habuti lungwa bule Jesus Christu, reide ila labu gen linyara gung bungiu, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesus Christu, ouna hanumuti nisi habu lida Jesus Christu hun sun huguya itarala.
6: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, capitulu Aba.
0: Au Paulo, lani Jesus Cristo apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburu hanyo gara da to hun huguya le tila na bailigilisi to uburugu bo Korintu. luma hon sun halanigu bungi ha lobo wa gubanya akaya. Resibi kuma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungi, luma ge wabude me Jesu Kristu. Alawa ho wala bungi le luguchi bai wabude me Jesu Kristu. Lige waguchi bai le kudemi habubai won, aniaran senyo linya lunlichu gugurasu won sun wada. Ruti ginye digidago won lida sun wasukuriru, lunginye gayara la waforende iru ida lubala gayara la, wichungu digidago hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri, igabri la lichugu bai won. Lugundu itara kei luwenri wasufriru lagu liri Kristu, itara linya ginye veresibirun aba onwebu digidago lumagi. Ahin lubaiti sufri wabai, la susere dumbe itara, lungu gayara la heresibirun digidago luma asalbaruni. Ahin ginye ti resibi wabai digidago, lungu ginye heresibiru bala, digidago lungu gayara la hawanduni asufriruni le wasigiru bai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye lausun weiri la hasufuriru. Heresi birubaginye digidago lumagie bungiyo. Niduhanyo, busenti walun hasubudirun lagu saragu leren guga lekwa sufuriru bai logu wagu Asia. Dereti ucha waguni ligia. Dariyebe lun mere diwala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe lagu wawe gubala. Sandigu watiwa yebe wongu wakai girigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won, lun wemeni gidu lagu bungyu le kabafu bay, lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wawogu wala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyu, ani le sefu na meme badiva lida ge dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gidu lagu. Lagu le sefu na meme badiva la. Aha wa hidra wa lau hafuri idu wawagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi wawagu lun bungyu. Sarago banyechu gutinye tengiruni lun bungyu, luago fulese ilani wa lao edievese ile veresi birubai lumagia. Anii haba kate ilebuna wanangu wongua, tadimuri hawanigi won luago lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima, luago waibugu lao unabuguni luma furangu le lichu kubaibungi won lao lareini mama lao lichu wao. Lida le waburi habai hon tida wagarada, uote ni kata ramu daguati nyen le hasinyeru aliha o gun faranda. Ani agura batina gun faranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gun faranda humani, lungwa gia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wangwa, lida meweyu le lagiri budagile Jesu Kristu ubo wagun. Kei simeha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, lung heresi biru abini runi lau bisida nanu bia wayasu. Harita guatina yebe na chila agun arihon lida nuweyesu Macedonio. Dan hamuga tile nagiri budun abaye hamuga na chila agun arihon. Itara ni hamuga gayara la itara gunina lung nasikiru ni nuweyesu hudeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikatei? Masami narun numuti funasa kei lubudubu dale meha narinya gubai hun luago nadigo bila kata ile. Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirangu ni ubou, ha arinya gubanya aba kate ani magumfuli rutia lau hereru. Gefeni tibungi luago marinya guwama aba kate hun lau biasamina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu le lirau bungi le meme wapulichi abai hun, au si lubano luma Timoteo, mama aha luma ua. Larinya gubai. Sunwa da ladiga ni le larinya gubai. Lida Kristu lagunfira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu. Lige lebu bai wariangu itara la. Dala le walawa hani luweiri gu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu edigu bai lun direg dagu wama lida wafinya lagu Jesu Kristu. Lige anua dirubaliwa lun beseri bidun lun sungua luago. Rula li lumakun wawagu. Rula isifiri sando tida waningi. Kesi ya choyuru ni luago veresi birubai la sun le laranse abai waba. Ahinti midi gidna lubai Korintu arihon keye benarita guni ladigaragu hugude menu. Gefenti bungi luago lira. Ahin mama lubai linya aranse tina lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse erunya walinya guhun ani haba hafinyera. Ladiga deregda guadun lida hafinye. Busenri gutiwa widera gunun l'ultima lagamondu kugunda.
1: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midi ya nubai arihon, lwei niru da guagudunu. lugundu kabasa agunda raguaguda na ahi mama lubai huguya ha hiru daguaguda na anyabanya. Ligena buriha baihun itara, ludame lamuga na chiliru, mibihi namuga iruni humage, huguya le lumbai hagunda raguaguda nina, ladiga choru nani luagu gunda humaginye dan le gunda na. Da meha le na buriha baru garda tuguya hun, wediti meha ni diheri huago, darilu na yahun lidar.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ajen gunfuli jubei laule nubei beijun. Guetoti le unti ferudna huma furumi eguaru ikate, ferudna nubei guine, ajen guine anihen lubei ikate le lunti ferudna nani dirigia ligia luagu. Ferudna numuti huaygnya ligibugnya Kristu. Lung manegu la mafia lugaru wawagu. Ladega subudi wamani luriba laritagu. Dami hale na childuru bay uburugu turoadu lung napulicha ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihi aba onwe buchansi nye lung nuwadigi maridu luagu wabureme. Gama lumu uwati darangila la naritagu lugundu madari nani waduhe titu nye lung nagambu huagu nluma. Ligena yoro gubay hon waduhenyo, aba nidin lobo agun Macedonia. Ani sereme wa muti bungyu le anegu baliwa sunwa da lau aganyi runi, ladega wawai ginye la subu diragudei uganu lagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuniwa ihemeni buiti, lugundu itarawanya kei kupali le lagu dagubei Kristu lung bungyu. Hagana gwa haa lungba yaha salbaru, hama haa eferi dirubanya. Hon ha meresi birumba li ugano ligia, itara linya kei aba ihemeni le gafarahati. Ahin hon ha eresi birubali, itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun, la subdira gudini ugano laguti Kristu. Ladiga mitara atiwa kei serufu da hatinya jeti ya ha, asanzi ragubali lereno bungyu, lunharihi kabala haganira lidangi. Lubarege lira, apurichi atiwa lau inaruni, kei si lona glegu bungyu, Halida bany Abba Luma Cristo.
2: Segunda Corintios, capítulo 3.
1: Dale guanía gunicate y le, genegue tifunagi hun luago, bicho guñala ueri guni uoniogua. O digasu warufu du gara da hama guñetu amo gregue hun, o gasu wamuria gara da tu arufu du bani, lubuidu wagaburi humagi, hun amo gregue kei hadiga hibiri? Ua, Lugundu huguya meme garda toa dimure habon luagu lubuidun wawadigi maridun haganagua. Aba garda toa buruwanyutu tida wanigi to gayara abo haliha nusun grigi asubudira gdei kata wala. Furangu ti larihiniwa luagu itara hinya la keisi aba garda toa laburha Kristu guanargu. Aba garda tuguya toa aburu houbun lau lani bungyu leyuma bay sifiri. Mama lau tinta. Ani tida hanigi ladigi sifiri wadagi manuligia. Mama luagu dubu. Wania gubali le, ladiga hemeni gitiwa luagu bungyu lidangi wabureme Jesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata la wani wongwa, sunle wayara bayadiga, lumage bungyu liabi. Le meme ichu gubi iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, lumaginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le, aburu houti luagu dubu, dan le lesbi bali Moisesi, lurudu ligia, lumage bungyu, lun lichuguni hon Israelina. Nyenye aba onwe bu larugonga ligibogu, darilu sinyala meha haria guni grigia, hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti laulu bai sarago ueri guni liabi lurudu, leasia dihabai, lun oweni. Weiriti maati luweiri gun uganu lela negbei sifiri sandu, won luagu wasalbara gule. Ain weiri lubai luweiri gun meha lurudu le eseri bidubai lun larufuduni wadurun ligibuge bungyu won. Weiriti maati luweiri gun uganu luagu wasalbara gule le arichara guagu dubaliwa ligibuge bungyu. Ni kata luweiri gun lurudu ligibuge uweiri guni le kuetoti bai. Ain ti weiri gun lubai meha daradu le lumbai laduranu murusun rigudan. Weiri gun timati luweiri gun daradu le lumbai laduranu lunsun da. Ladega nihin la emenigini le wawagu, lege wapulichi habe lau lufurangu. Madeguti wakai meha Moisesi, adora gwa lau ligibu tau aba belu, lum marihin hamani Israelina agumu chagwen na linya la amiriduni ligia murusu murusu. Gama lumu uwati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha tidange binadu daradu, migino tumutinya belu tuguya lung gumfaranda hamani lanichigu binadu lidara do bungi hon. Ladega Kristu rigunye la, lagidarunu belu tuguye. Chilulu mon dan le haliha nu liburu burito, laburu habon.

0: Moisesi, darugu tuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ayin ti dan lele recibiu ni aba grigi a Kristu, aba tagidarun belu tuguya luay. Wabure me Kristu, lige sifir le ichugubay ibagari. Ani le nyein lumuti lani wabure me sifir, ani henge sefuru ni nyein. Lige sun lubay wagia, gidawa rubelu loy wagibu, arufu deinei luweiri gubungyu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi raguena wagieti lun lenege badiwala. Ladega agawon deina linya luweiri gubungyu wada. La susere dube itara, ladega ladigni wabureme lau lani sifi.
1: Segunda Corintios, capítulo 4.
0: Mabir halal lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun wariha, lau lareini. Lubaragi alira, rua maliwanaga lagu le, nibusi garidu na bai ladigun aramu da guarigi. Mosa enutiwa lau iyeni, masansir wamei lerenu bungi. Lubaragi alira, lau lufuna agun warufu da hai inarini, tugia wagara da bo lani narufu da ni hongirigia, lida linyua arubungi. Ai mafuna agun lubai verenu lagu tinyun sulan na salbaroni, hongri gunye iha lun banya heferi dinu mafuna agun la. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tibo le lau harihi, luma hasamina lumarihi hamani, lamiri hali leiti lererun Kristu le weiri gubai, lele nege bungi. Ladega mama wa wogwa wapulijiha, lagu Yesu Kristu wapulijiha, keisi wabureme. Andaniyaga wa muti lagu weseri bidariginya la hun, lagu linsi habu Jesusu. Lugundu, bungi umeme leichu gubali lampu sielu, lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya dura guagu dibalin li lampu tida wanigi. Lunga yara wila wasubu diruni, luweiri gubungi le amiri habei ligibogu Yesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itara baike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu lumagen la bungi li abionwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luweiri lene guga, madaru tibena wawai. Anihin da, weiri la wadiheri, gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawatiwa, gamalumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwatiwa, gamalumo magni chagun hamutiwa. Lenye lumuti waudi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sun adan. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sunga waha la bagari da jerafa nyuwanya lun wonwe furumie gwaragu weyu loegi Jesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe dadibai. Italalina lubaiti lau ladigini oweni luadigi mari wada, ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari David tida lerenu bungi.
2: Afinyati, nijenda timu rehama.
0: Italaginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme ligabri afinyini lemeha luagu bei Davidi. Ligie wadimu rehabe luagu, lugundu subudi wa muti luagu bungi la le, asara gudu balin Jesusu ridage oweni, lasara gudu badiwa la ginye. Uwara luma Jesusu. Aba melanigniwa uwara huma ligibu ginyon. Lagu hufule sei na sufurire sunkate lugayara la hagibe dunha eresi birubalin lareini bungiu. Saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweiri gubungiu. Lige maburiha lubai waruna labusun agumu chagwe na linya la wagubu murusu. Iseri deina wanya munadage wabiti sagwei. Le wasufiri lubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Gamalumu uweiri guni le magumu chaditi lanigubai won. Weiriti anigibe timati. Ladiga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai. Luidige luagun le marihiwa bai. Ladiga sun kate le arihuwa bai gasigirati. Gamalumu le marihiwa bai ligia dura rubai lun sunwa da.
1: Segunda Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagubu ke aba muna to muarugu na kei hamuga aba kiampu to mamatu lung lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya luagu anuhi haru la aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to ladegu ngugiri. Aba aba muna to luntu taduranu lung suwada. Leli naru aba kate busenti wa hamuga tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagubu le lani na sielu. Lau meiseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga wahan la abagrida la ugubu le wawagu bai. Dariti wa megi iti luagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. mama hamuga wabusa irunya uwegun lumbere denu ke uwani uoga ugubutau. Le wabusa irumbe lun la sansi ragun wagu bule gagumu chadibai furese furese lidon wagu bule magumu chadibai. Mwe gawagia, bungu ya ranze rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi, anirula alisifiri sandu won keisi achoiruruni luagu le lumbe weresi biruni. Hemeni kitiwa lubai tisun wada, lau sun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwai wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara aligiti wafinye luagu. Gama lumu hemeni kitiwa lau sun hamuga himi wa mani lumbigiru ni ugubule ja ubuwagu luwodi agana wa lumu wabureme Jesu Kristu sielu. Ligie wafa agube ilumu wadigu ni lugunda wabureme sun wada. Ja wagia jebe ubuwagu, jagu tawagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, warana umbaligibu ya Kristu lun lagusera gudaniwa, lun leresi biruni kada aba la faye ruaha, segun buiti o uribati le meha wadugwe, dan meha le uboa gugidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyu, afa agwati walun wafinyera gudaninya sun grigia, subudi lali bungyu kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa ogwa, bichu gunye aba chansi hun lun hasandira gun hungwa gundanyu wao. Lugajara la hauna buninya arufu da atinya haganagwa, haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gun hungwa bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinya. Ahin lili hali lubai wao, lwagu lufulesen bungyu. Ahin ti malu lun lubai wao, lwagu hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungubai. Ilagu ati wa lubaiti sungubai. Ilati Kristu wa wagu sungwa gia, lun sun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wa narigu habagari. Lun habagari dun lun le owe bai hawagu, sarali gia lidage oweni. Luma gia lubaiti gweton lun lubaru wa gong, manigu wa maya grigi ya kei hanigu ni ya lirahanyi ubou, segun harihiniwa. Luagu meha abada, baruwa muti meha Kristu kei hanigu ni lirahanyi ubou, gama lumu mitara hali gweto. Le lubaiti lidan halibei aba luma Kristu, aba haligrige iseri, gumuha sun kate le binadubei, la bagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gaga ni guati o meha luma bungyu ladiga wafigun, aba luna ni Kristu lun lachibu ni wafigun, gayara lamu ga waranda run luma. Rulumuti wadagmunu ligie won lun waranda ragudaninya sun grigia luma. Mabagu dun lumuti bungyu hafigun grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulumuti wadagmunu ligia won lun waranda ragudaninya sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha louna habanya Kristu, keisi gubairig hamuga la yumura gubungyu guanarigu hun wadagia. Ayumura wati wa lubaiti hun luegien logwa dina Kristu, arandera huma luma bungyu. Madiganti Kristu ni aba figou, gama lumun rulumuti bungyu kei kafigonti wawago, lugayara abila veresi biruni lirita bungyu lidagin.
1: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idheha tinya lida luwati gmari bungyu, ayumura wati wa hun, lun meresi birun humani la reini itara guarega, la rinhani bungyu tina lererun.
2: Chiluti talo na rufu tingi na reini bungu, aba nono bungu. Chiluti lue yiru esefuru ni, aba nidere bungu.
0: Chilika lilidani bungyu, lun la rufu tingi la reini, aniha lue yuri esefuru ni. Michu tiwa lebu na, la chugera gun niaba, merede lamu ga wawadi gimari, uriba. Busenri gutiwa, warufu duni lida sun kate, luago eseribi dutinya la lun bungyu wagia. La luweni wagura sun lun wawandu ni asufuriru ni, mege luma leni guga. Baiha madiwa, dalha mawa, incha hoa tiya grigi ya lun heiba haniwa. Here ti wawadi gimari lun bungyu, darin lu wasandiru onwe bu lubucha uwagu. Raidei hadiwa marumu gunga, afaga wage ilamu, arufu da wamuti ginye luagu eseribi dutinya la lun bungyu wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linarun bungyu won. Lau wagura asun luma wareini. Lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai. Lau winsi habu le tima timati. Lau uganu lana inaruni. Luma lau lubafu bungyu wada. Jusu wamuti larumate na lubuidu igaburi. Dandu luodi habano waganinyo kei lun warara muninya dan le hayabi wabaro. Anihenda ibihati wa inebese. Anihenda anaba waguatiwa. Anihenda adimere hovati buidu wawagu. Anihenda adimere hovati wuribati. Ousera hamuti wa kei jietinya. Lausun aniega wamani inaroni. Ousera hamuti wa kei ibidinya watinya. Lausun subudiwa wama buidu. Ousera hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Baiha mutiwa gamalumu masia dirunga lun oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiwa. Gamalumu gunda memetiwa. Anihen kei gudemetia gamalumu risi gudatiwa sarago. Anihen kei uwati nikata wama lausun gama wamani sungubai. Waduhanyu korintuna adimure hadiwa hun furango. Darawa maru wanegi hun le gumuti. Le luweiri hisi ya won masansi ragunti wisi habu hun. Gamalumu hugia sansi guali hisi habu won. Ayumura guatina hun kei layumura gun aba ugutili hun lirahini. Lun hisi habu huma won kei si wisi habu hun. Mondara huma lida aba hama grigi ya ha mafinya tinya luago Kristu. Gayara tifunagi gamada gola richagu luma maricha. Odi gayara ti gamada gola larugonga luma luburiga. Gayara tifunasa nye la uwara ni lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba finyati luago Kristu luma aba lema finyati. Kage ida tuwara dagua li tempo lubungi hama guariu. Ani li tempo lubungi lebima aba iwagia kei larinya gubungi guanariga.
2: Naka na ubo hakana guwa, ibu gaume hakana guwa. Augo habugi ute hageme mutuni.
0: Furihu malubai tiagana guwa ginye hama finya banya.
2: Disi huma hawe linya abure. Maguro huma nikata hiye. Aba meneresu irunu.
0: Aba me aba na ugu chili hun.
2: Uguye beneranginyu, linya larinya gumo abure misunti kabafa.
1: Segunda Corintios, capítulo 7.
0: Itaralina lubaiti, ni duhenyo hisi ya tinyanu. Aniha aburi farama sele la digu baibungi uon. Lige lunti lubai wachibu nisun, luwujeri iwije wawariwa. Dandu loi wagu bukei tuwe wawani. Haucha wama lu sandu wama ligibu gebungi u, la luweiri inebe sele wawagu bailun. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi. Madungu ngidi wadamichi luni aba, mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama narinya gunye le lun nichugun hidurun. Lugundu kaibuga narinya guni hun. Tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Wairi tinemenigi luma nanangu nungu wa huagu. Labadna kwa sun le nasufri rubahi. Sanditi na digdago ani buin ninya ginye lau ugundani huwaiji. Luma gemeha wachili no Macedonio memera agungi diwa. Dariri gutiwa leni gu galida sun fulasu gayegua wao. Gayegua tiburibu wao luma idiheri wada. Sereme ibungio le ichugu baigurasu hon ha magura sumbanya. Aba lichugu ngurasu won lau lachilinu titu. Ani mama rigu lau lachilinu. Lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Aniega tiwon lagu luweiri habuse irun harihiniwa. Abahu dagua ligia won lagu hirun luma hadiheri dun wawagu, abatima nagundarun laulira. Lausun hiru guohuma tadiga garda to naburi habonhun masakri hantina luagu gueto. Asakri hatina meha furumie lau nasubu diruni luagu hiru guohuma tadiga garda tuguya luagu fiudan. Gueto gunda atina mama ladiga hiru dagun ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humuti iru ni ligia lida aba igabri le auba ilagunda rabongi. Itaralinya lubaiti madigantiwa ni murusu damichi hun. Lugundu danle wichugu uma lubongi lula yusur ni iru ni le wawagubai lun wasakari ha. Barulu muti walidon asalbaroni. Ani mariba anti iru ni ligia won. Ahinti iru ni le lichugubai ubo baruti oweni. Aria humaiti lea susere dubai gueto lida ange hawando ni iru ni le nyumbi bailuma ge bongi. Adigati lun harihini kata iligia lida lubudubu. Ani aba ginye hanegu patiu naugi. Ganyi gida lumutu ani hanufu da guagu da lao. Larigin aba habuse irun harihinina. Aba hemeidi ha nao ani aba habaichu nile gadunu bai. Lau tisun le hadigu bai aruvu da humuti madurun kuma lida kesi le. Dan lubaiti le naburu habaru meha garda tukura hun. Mama digia hamuga latiga nasami narunyala saragu lau grigi eletiki panivuriban ni luagu leya sufri rubai luigi naburi habaru luge fein kuma ligibu gebungyu luagu luwenri hidiheri wawagu lige ragugu adiwa lubai wongwa lau nsungu rasu le barua maalibai huwagu onwebu wagunda lau warihini luagu gunda la titu idara guahuma alisungu guya lunleresi binungu rasu adimuri hatina bugaha buiti huwagu lun titu anigunfuli humuti nerenu huwagu ke inaru nila sun le arinyaga wa maalibai hun itara linyaginye inaru nila le warinyagu bai lun titu luagu barugu wa wama wongu wa hau ani wairi timati hisie lun dan le laritagun luagu hadiguni sun huguya le lamuri hawa ihuma luma luagu heresi biruni lau aba inebesei gunda atina lau gajara la nafinyeru sun suinagu bai huagu.
1: 2 Corintios capítulo 8.
0: Gueto niduhen busenti wa wabahdagun hun luagu larei nibungi hon tila nasun ligilisi burito laubo wagubu Macedonia lausun abala onwebu ocha waguni lun hafinye lene guga lehadari rubai gunda tinya buitu ani lausun gudeme hama ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem kama hamuga risitinya gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lausun taruma hanigi ruha gia sigu lau leyebe hayara bai ayumura guati nya saragu won lun vigiru niña lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegi en Jesucristo adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga furumie aba hedere giragun hongua le gumuti lun wabureme Jesucristo larigin aba hedere giragu hongua won keisi lugunda bongi weli ti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lutitu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idevesei lan insiani le haganagu huguya ubarubi lida sunkate lida hafinye lida hisubudin luagu lederun bungyu luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu lida habuse erun heseribidun lun kristu luma lida insiabuni uon lun tilubai tiginye ubaru huma lida idehani le mamanarinya gunye le kun kei abagumadi busen rigutina hasubudiruni hayumaha hahibi lun idehabala lugayara baila ginye harufu duni hisia habu lau hichugun tausun hanigi kei hagia haritago huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won lausun risila aba lagudemedun luagu wafulesei lugayara baila wayabi lun warisidun lidage lugudeme luagu hufulesei naniege naritagun hun luagu kateile gumesetun buidu lida irumu le asagirubai mamarig lau hatatirun ondara guagda idevesei adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti, itera meme huma dari hagumuchu ni wadagi manu, lau meme ugunda ni le meha huagubai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ahen ichige aba grigie sun le liyarati segun le lumabai, lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichugubai grigie ligie. Mamuria ha lumuti bungyu le uati hama grigie. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busewa bai lun uwa hama mege habutinya haganagu. Gueto anihin huma lun hasuturu ni lehe mege rubai amu. Lidame amu da anihin bai hama lun hasuturu ni lehe mege rubai. Itara luba nyin la uwarani kei taniagun lereru bongyu.
2: Migi agotu luma le gibe bai abudu malon guantuguya luma le nibe bai abudu.
0: Tenki numuti bungyu luagu lichuguni aritaguni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lunya lidi arihon kei namuriahani luma. Ani afinyati na luagu weiri la labuse erun lunya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwera luma titu wonahanya aba iduhe le uagubai buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Luagu lubuidun luadigi mari lun laburu chagu uganu luagu wasalbara gile. Ani mama rigulira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida launda runiwa idevesei. Wadiginye wadagi manule le lana ideha ni lungwitu uweri guni lubungi, luginya walufu dini lwagu pusei hama, afinya tunya lunghita na guninya haduhanyu. Waranseru nyei, sun kate leba ilung, michugun wama lugaro lung, wachura waguniwa, luege londarun idevesei le wadigbei. Wafa agunya lung wadigne sun kate ilau arumani, mamari giligibu gen wabureme, hagibu gen ginye girigia. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhanyu luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalali bei luweni labuserun, le seribidun lu kristu won, lida saragu luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagu bai, luagu hichugu bala sarago idevesei lau sun hugunda. Le algidahati libugiri tito, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya algidaha habugiru bia iduhanyo luegi Jesu Kristu ha lumabanya, aniega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi, luago hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Italian lubaiti, resibi humanya lau aba insieni le tima timati, lugayara baila, harikini ugirinya hagia, luago inarni la lubuidu vererun huago. Ani lunginye hasubudirun sun hibiri, tila naburi ligilisi, luago insi habuni le huago bai, hadiange ugirinya hagia.
1: 2 Corintios, capítulo 9.
0: Luago londaruniwa idevesei hon iduhanyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa danariegu hon loba waguna Macedonia, la ugundani luago aranseño hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule segihalibei. Ani hibe age Macedoniana ragihanya ginye gurasu lau hagambu luago luweiri hafagun luma idehani le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha, lumerede na vuriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aransenyu huma, nyundu digu hanyen hadange Macedoniana numa, hadari raume maranserunga. Lichugunya hamuga lira busiga nuwon, huntima laligin ruwa malila sarago wafinya huagu. Ligia narita gumbai namuria ha hama iduhanyu ha lun houdi bisidan nubaragi. Lunginye hideragunu ousteragdei idevesei le faramase hubai. Itara aransenyo luba idevesei le hondarubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Haritago huma lagu kate le. Le loguati labunagun, logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun, gibe baiginye la lubaha. Lunti lichu ka aba hidage, Keisi la sandirunitida lanigi, mama lau magundani, ni ladiga lariwagu hun lun hichugun, lugundu hisi habuti bungyu lule ichugu bai lau ugundani. Gayarati lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun, lun nyen la le habuse irubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hiteha lida sun katai buiti. Tariha relerenu bungyu. Bungi le ichuguba li ilo lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichuguba ginye hun, lugayara baila hedeweha sarago hon gudemetine, keisi gubairigu ilo le abu nubai. Aba me laweri dagudini bungi yu murusun fulese le hadigubai hon, darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi, keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idevese ile lube honaha ni hon wama. Weiri bai etengiruni bungi. Lugundu lau vichuguni ideremu ile hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idevese ile hemegiru bai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubungi lau lira. Hichuguba uweiriguni lubungyu lugundu arufu da lumuti idehani le hon luagu adiga humani le lubaibai Kristu. Hichuguba ginye uweiriguni lubungyu luagu idara waguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba mehafuri idun huagu la usaragu nisi habuni hon luagu luweiri lareini bungyu le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungyu luagu ruhalila aba onwebu idevesei won le sinyawa bai adarira di mure le buiduruguti u buidun lon wa dimureha luagu.

0: Segunda Corintios, capítulo 11.
1: Busentina hamuga lun hawandune libidio niga nao murusun. Awanda hume. Lugundu emeiditina hau lau aba emeidini le lumagnieti Kristu. Lui hamuga higiruni bungi. Ladega icha hanadun lun abarig umari. Lun narufudunun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufudetina lue ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lui heseribidun lausun hugunfuli lun rugu Kristu. Ladega ahanya nyumbi apuricheya luaguamu Kristu hun lui le uagubai wapuricheha oheresi birun la amu sifiri lui le resibi humali bai oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni lui le resibi humali bai wamaginye haharunya hamugalun. Afinyatina luago munabunna sigu hau apostologu weri gutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lau ligabri na dimweha gamalumu mabidi onigati lau nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwa da lida sun le adiga wamali bei. Odiburiba tinadiga na pulicha ni uganu lana salbaru ni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagu da nungwa itara lun nichugu inebesei hun. Bariti na sensu hamage tila na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafaye irubai nun. Luna yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai merede tina kei ihirigu lun ni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugubali le nemege irubai nun. Itara linya nafagu lun mamabadina la ihirigu hun lida nikata. Ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladega funasa hisi nyanu? Subudi ti luweiri hisi nyanu lun bongiu. Nadega meme bai le nadugu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia ha alu wahabanya luga yara baila haninya gulago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una abalinya jeti hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigo Kristo apostolo hagia. Ani mama kata iterencha tile lugundu arufu daguati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Lige ginyati hafamaru bai ha eseri bidubanya lun keisi grigi ya ha adigitinya buiti. Gama lumu la childiru baweju lun heresi biru ni le hadina bai luago uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun uwa la niaba arita goti luago la diga la lili la nao na dimuri habai hun itara. Ain harita go hubali itara igira humana lun na dimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napantaha murusun. Dan le nadimureha buitin wogwa, madimureha tina kei ligabri la dimureha Kristu, nadimureha kei hadimureha ibidi ya guatinya au. Kei si hapantaha arufuda hatinya haganagwa, lauburi kate le lanna ubou le, napantaha baginye, kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya, lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha, afosu rubalun luheseri bidun hon. Hamaginye ha asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu agun. Lausun nibusi garina lun nariyaguni. Weri tibuga wedebilin lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua. Gayara tiginye nanangu nungua. Nadimure hamemenya kei siyaba lilitau. Harasa Ebreu na hagia, au sun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Abraham hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia. Sigiti matina hau lau sun na dimuri hanyala keisi aba lilitau dan le nariyaguni. Nadagi minghadna sigu hau. Baywa adina sigu hau. Dawa adina sigu hau. Saragu haliweyasu jarafa na lun nowe. Sengu haliweyasu habaitu nina huriyo lau darandi nefu baiti. Uruwa weyasu hichagun Roma na wewe nwagu. Aba weyasu hachamu na gunhuri.

0: idubun wagu uruwa wayasu tabulucin ogun na ito idabun na diga wayasu nau aba wayasu sigutina aba ariye buluma aba weyu anagu barana halarige tabulucin ogun na inau a wayasu hadina saragu luwagu luwadig mani waburiame ani luwagu buri wayasu ligia darigu adina nungu walida dencho dunarugu hada hibertina hada nupaisanu luma hada terencha darigu adina nungu walida dencho uburugu arabu luma baranaha luma lida dencho hada grigia aninya gutinya luwagu iduka nyuhama luwaiginya Jesu Kristu le hajeni Derete nuwadigi maridu lau saragu lene guga, redi hadina marumugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumura guadina saragu, sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate ile luma buri amu kate, sagu weyu nasandi uni lihuru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi. Ayin debili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bai. Ae abriha aba griga lidon ficou, weiriti nigarigo luago. Ae lunti lubai napantaha ba lauburicata ile, le arufu du balin ni debili. Bungi le lubungi te, ani luguchi waburem Jesu Kristu, le umbe lunti la, lichuguni wa weiriguni lunsunda, subudi lumuti luago inari ni la naria gubai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba lichugon gumadimati le eseribi dubai lun, uruwe, aretasi ouni girutinya luago buri lubeneri fulasu ligia lun hanegnina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufunederen lubarierun uburugu. Itaralinya neseforun hahaburugu ginye naganinyo.
1: 2 Corintios capítulo 12
0: Magaña iruti grige nikata laula dimoreha buidu luogua. Lausun lira, nabaje da guajun gueto, lago buricata y le meja la rufu dobe Jesús no. Catoro sirumu gueto, luegue, naneguniva, lidon lurua cielo, au le afinebe, lago Cristo. Ibidieti nu ajen lausun lubei nugubu nidin, lumu mama la lao, bungia subudi rubali, subudi numuti lago baruana lidon lurua cielo. Ibidieti nu ajen lausun lubei nugubu, o mama la lausun nugubu. Bungi rugunye asubu direi. Nyein sielu, le meme girbi paraisu, arufu dati bungi ukata inu leburi uagubi sinyala na dimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai asubu din grigie. Gayara tihamuga napanta luagu narihini burikata ilira, gamalumu sinyati napanta ha nuogua, na dimorehanrigu luagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun, ahana la hamuga buse, na dimoreha buidu nuogua, Mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumu, madigo nubai, lungwa la niyaba anegatina weiri sigur lau larihimina o sigur lau la le lagambu bai narinya gu. Buidu buriti bugaha kate leburi larufu dubai bongi yunau sielu, dari hamuga lunga jara la napantaha luagu. Gamalumu lumitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kama hamuga aba hiju charunyu nuago. Liabin kei aba luna gle mafia lun la sufri ragdnina. Uruwali weyasu namuri ya haluma naburi ya me Kristu lun lagida unisandi ligia nuai laniega naburi ya menu.
2: Anani guma lau nisi yomu. Anikuiti witi lira lomba wato nisun asunferuni. Witi mati larini nubafu nuago da le debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili lun la rufu ni Kristu lubafu nuago. Ligena gunda aruba ilao debili, anabuni, megei, eiba honi, luma buri lene guga, le nasufri rubai, luago neseri bidon lo Kristu, lugundu datima le debili na, abatima neredun. Ousera adina kei aba ibidi ya guatao, lao nadimureha buiti nuogua, ani huguya adiga gudu balinu, lugundu huguya yebe lumbe hadimureha buidu nuago, muna buntina sigu hao, apostolo gu weiri gutinya haha fala rubanya lausun ni katana lida wadag manu lena digubai lausarago gurasu hagana gua arufu duati lauseini luma milagru weiri tele na digubai luagu aban la apostolo tima timati au moseru numutu unabu hawaitila na tibiri ligilisi ahen gubayrig lau lubay merede na kay aba ihirig hun ferud na humana lagu lira. Gweto aranse dina lunidi bisidan lurua weyasu, ani mama badina aba ihirig ni hun, mama nalugu nyan le humabay, huguya nalugu bay. Itarahinya nu kaysi isanigo, ani agubrigu lumba nya hondaragun sensu haba hasanigo, mama isanigo haba agubrigu. Nevesiru bay le numabay lau ugundani huago, ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luago hufulese, lausun genege lani luago lida timala le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luago merede na kei aba ihirigu hun, lausun lida anyahe ariagutinya luago abirigudananu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funage lau aba hadage grigi ha nouna habanya hun, amuri hatina luma titu lun lidi bisidan, auna hau aba iduhe iluma, yegua lumutun funage titu, ma aba lau wosenu wagia biangubay, ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa, hafu gaharita guatun luago wamuri hanya la ferudun huma, gama lumu mama linya, lubarigen lida, wadimuri hanya ligibuge bungu keisi lanigu Kristu, sunle ariyaga wa mali bay niduhanyo, hisinya tinyanu, warinya gunyan luungu hawanserun lida, haibugun luma bungyo. Nidihe ritina lwe dan lame nidi arihon, hafuga madarirun nubadun, agaburida keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la, lau ebe chuni le lumba initiguni huagu. Nidihe ritina lwe nadarirunu agendagwa, lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswa lugu, achuraguni, anabahani luma chagaguo. Lau hafagun lun, hawanserun lau huna budagudunina hiduhenyo luege Jesu Kristu, lau marasu walugu, adimuleha hawagu hiduhenyo lau panta luma lida chagaguo. Nidigeritina lue lida alame nidinya bisidam, laniga gudunina nobungyute busiganu hau, luegunya na yahun hawagu saragu hidange ha afigon habanya lumage binaru animigiru hamagili ibije, agamari duni, mamari idunga, luma buri amu luwuyeri uribani le umbay derige guanya la hongu.
1: 2 Corintios, capítulo 13.
0: Anihame lurua weyasu nidi bisidan, sun kesi wakuti habay ahin anyahin lubay biyama o urua gefentinya luago. Luago meha libiyama nuweyasu humo, veridi numutinya meha ha adago banya uribani lun, Hasan siraguni hagabri, lausun disa na huwa igweto, nariya gunyanya honsun ha asigiru banya adagu wa uribani, lagu dame la nidi bisidan luagu luru wa weyasu, magude mehabu badina la, busehadun lubaigia narufuduni hun luagu adimuri hala Kristu nidagien, ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu, arufudarigu lumuti luweiri lubafu haganagua, inaru ni luago hila lan luago guruwa ke isi debiliti, gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungyo. Itera meme ginye gafana wa ma lida li debilin gama lumu luago lubafu bungyo. Wawiwa aduba luma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Hocha gwa huma hungwa, ibide disa hun luago anihin la Kristu hida, ahen gubayri guburiba lidin hun lidan houchagun hungua. Agura batina hasubudiruni luago buidu la lidi won lidabay wouchagun wongua. Ane yumra guatna lubungi lun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufuduni luago buidu la lidin won lidabay wouchagun wongua. Busenri gutiwa lun hadigubay la le buidubay lausun hamuga veredenun kei hamuga vuribati lidin won lidabay wouchagun wongua. Ladiga sinyati wadiga ni kata muwarati luma inarani. Luidige luagu lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubay. Ani wafuri idameme ba lun hiabi lun habuiduru sunsuina gubay. Naburu nyugara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu lumerede bay la nauseru nun segun ubafu lelichi gubay bungyu nun lun nideragunu mama lun naguni chagunu. Gwetoti niduhenyu, gunda huma, aluga huma lung habui durung sun sun nagubai lida higabri. Ragu huma digdagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gilu luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabui gahanya sun waduhanyo lida afinya ni hung. Resibi huma ilabini ya gile Jesusu luma lisi habu bungyu ani huma la sifiri sandu itara la.
3: Ligara da Paulo, Honga Lasien, capítulo Aba.
0: Au Paulo, apóstolo le mama hanua di novo gerinha, Cristo guanarga, luma bungi uguchile, le asara gudubali hadange hilanya, anua di rubalina. Au hamasun waduhanyo luegen Jesu Cristo, ha numa banyaya. Waburuhanyo gara da to hun, huguja le tilana sun ligilis to galasiebo. Ibiha huma areini luma darangile, luma ge waguchi bungyu luma ge wabureme Jesu Cristo. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara laamuga wasalba yun lida ge lubafu vuribani lelana ubo le. Keisi labusa iruni waguchi bungyu. Weirigu ni lu bungyu lun sunda itarala. Weiritu nanigi lau lufurese higiruni bungyu leagua rubaihun luagu lareini Cristo. Lun hasgirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie igwo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyindu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu luwele apulichia wa maalibai inyera waguwala. Kei meha waninya guni, aninya ga numuti gwento. Lea pulichi hati amu uganu luagu tia salba roni, hun, loele resibi kumalibai, reide ila labu ge inyara waguni. Dan le naninya guni le, mama nalugunya neredenu buidu hagibu nge grigie, busentina neredenu buidu ligibu nge bungyu, busentina funagia neredenu buidu hagibu nge grigia, lunha muga ligie la nabusa erumbai, mama adina hamuga aba eseri biduti lun Kristu. Busenti na hasubu diruni ni duhenyo, luagu gano la luagu tia salbaruni le wagu bai na pulichiha, mama la hadange grigia liabi, mama lumage niaba grigia ni bihe, Jesu Kristu guanargo asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neiba hania tila na liliglis ni bungyu. Afago au lu, nagumu chagwagu duninyo. Lida ligabri hagunfiliru huriyu, luma bungyu, sigigwa numuti ya meha saragu hadange nupaisa nuha, madise guati hagura honuma. Ladiga, deregu datimati na meha lida nagunfiliru, lau hagabri naguchagu. Gama lumu anua diraladi na meha bungyu lubarange nagura hon luneseri bidun lumu. Aba lagua nunu, luagu luweiri lareini, dambe ilabuseru. Aba la subdira gudni lirounu, lun napulichiha ni ugano lan na salbaruni hongha mama bai huriyo. Ani malig dahantina nika uma, midi au Jerusalem arihanya ha apostol lubanya nubaragi. Lubaragin lira, aba nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye aba ya nagiribudun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu larigin, ligia nidi Jerusalem, ligiyati na subudiru ni Feduru, aba nerederagun keinsi weyu luma, marihi tina amu hadage apostolugu loidige Santiago, lelamule wabureme Jesusu, ni naru hau ligibuge bungyu luagu i naru ni la le naburu haboihun. Larigen lira aba nidi lobu agun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka wadukanyo loigin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu to lobu agubon Judea, lida dan ligie. Agamba de gutinya larinya wagun.
4: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la purishenye uganu lani na afiyani, le meha labuse rubay lagumu chagwagudu.
0: Aba hichugun uweirigun ilu bungiyo nuagu.
1: Galatas, capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin, aba yanidi Jerusalem, uwera luma beiru na ve, barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyei ladiga arufu dalali la bungi unu, luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyei hamarigu abutigu afinye tinya. Aba nabahu dagu nihon idalinya la napuriji hahon ha maba inkuriyu, lwe lerederu nafagu keimi kata. Ani ni titu le nobabwe mafosuru hamuti lun leresibiru seini luagu lugubu lausun mama lan huriyo. Anyahe ibirigu ha mama tima tima tinya ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu lun haria hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusen tinya yebe lun ya hadigun lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumun migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wama lun huma meme lan inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanya no la ladiga masue si hanti bongi ugerigi. Michu guntinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nu. Lubara gen lira subu dirugu hamuti luagu bongi la ichugu balin wadagma no le lan na lapurijin uganu luagu tia salbaruni honha mama banya huriyo nu. Itara kaibu galichugu ni wadagima no lun feduru lun lapuritia ni uganu meme ligia hon kuriyu. Ariha umali luagu bungi meme la le nadagime imbei lidange feduru keisi apostolu hada kuriyu. Ligia meme la ginye nadagime imbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya kuriyu. Keisi subudi lani Santiago feduru luma Juan ha anugubanya kei weirigu timatinya luagu bungi la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu. Aba hichuguni hahabu won. Au luma beru na ve. Keisi hanigu lida luwadigi marikristu. Lau ginye gunda hama lun wodi nadagime hageira hama bain huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubai nadigun lausaragu gounigi. Dan le lidi bai federu uburugu Antioquia, aba na denha lun ligibu agun, lugundu mabuidun la le la digu bai. Furumi ye meha, houti meha hama finyati ya ha, mama bai huriyu. Ayeti larigi hachildinu grigia, lona ha Santiago, aba lagumes lerun federu adiseta Hawaii, ha mama bai huriyu. Aba megi halila hama, la diga la nufu de loe le gayara bai hariangu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu. Aba huwaradun luma feduru, lao biangwa la ligibu. Aba ginye luwaradun beru na ve, hama lida kate ligia. Dan le narihin bai, luago maibugu hama uwara luma inarini le larufu daha bai uganu luago tia salbaruni. Aba nariangu lu feduru, ligibu ge sun adamurini. Buguya le huriyu, babima andunya kei ha mama bai huriyu. Ida linyati babusa irumbai bafosuru ninya ha mama bai huriyu. Lunha bagari du kai huri? Aba nasigiru arinya gahon. Huri wagia lumagi wagura hon. Mama wagia gafikontia kei ha mama banya huriyu. Ha agura hou banya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luagu uo bailani aba arichara guti. Luagu ladigu ni le lubai bai lurudu. Lauru gubai la finyeru luagu Jesu Kristu la richara gua. Ligia ginye lebu bai wa finyeru luagu Jesu Kristu. Lunga yana baila. Waricharagun lida agi afinya ni le. Mama lida agi wadugu ni le lubai bai lurudu. Lugundu uwa bai miyaba aricharaguti luwagurugu ladugu ni le lubai bai lurudu. Itara linya lubaiti, ahi waluhanya lubai verederun richagu ligibuge bungyu lida agi nyerigu Jesu Kristu. Aba warihin luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubai Kristu. Wa mitarati. Ladiga ahana agini chagua aba kate nyingi ya naransira guwe au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu lugayara la nabagari dun lun bungyu. Dawa guadi na luma Kristu la uguruwa. Mama dina lubaiti au meme ya bagari da Kristu kali ya bagari da nida. Ibagari na bagari dubai lida nugubu na bagari dunye lausun na finye luagu lirau bungyu le hinsi ya habubai nu. Aba ledere gira gulungwa lun lonwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyu. Lugundu lunha muga gayara la richara gungrigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. uwati hamuga hula lonwe Kristus.
1: Galatas.